0: Musim kemarau panjang membawa dampak serius bagi masyarakat Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Krisis air bersih kian meluas dan kini telah melanda puluhan desa di 8 kecamatan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sejumlah sumur dan sumber air yang selama ini menjadi tumpuan warga bahkan mulai mengering. Krisis air bersih ini diperparah gempa pada pertengahan Agustus lalu, sehingga merusak beberapa fasilitas air bersih masyarakat.
1: Kangae, Doreng, Hewokloang, tiga kecamatan, Nele, kemudian sebagian wilayah YGT juga, dan beberapa wilayah di bagian tengah ini. Memang kondisi ini diperparah lagi dengan barusan 15 Agustus kemarin itu ada gempa sehingga merusak beberapa fasilitas.
0: BPBD bersama PMI Sika kini mulai mendistribusikan bantuan air bersih demi mencukupi kebutuhan warga terdampak. Tim Liputan CNN Indonesia.

Lebih dari 80% masyarakat di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah menggantungkan hidup pada komoditas kopi Arabica. Meski bencana banjir dan tanah longsor sempat merusak kebun serta memutus akses distribusi, semangat para petani untuk bangkit tidak pernah padam. Mulai dari ketangguhan para petani perempuan hingga gerakan reboisasi mandiri kini mewarnai jenyut pemulihan ekonomi di tanah Gayo.

0: Di dataran tinggi Gayo, lebih dari 80% masyarakat menggantungkan hidup pada komoditas kopi. Dari sinilah kopi Arabica terbaik dunia lahir. Pagi itu, ibu-ibu petani turun ke kebun. Di tangan para serikandi kopi, setiap butir kopi dipetik dengan kehati-hatian dan cinta. Bagi mereka, buah merah ini bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan penopang masa depan anak cucu dan simbol pemulihan kehidupan. Dari kebun, biji kopi berpindah ke tangan. Setelah melalui serangkaian proses pengolahan pasca panen, biji kopi ini mulai disangrai. Bagi ibu-ibu ini, kebun boleh rusak, tapi semangat untuk menanam kembali tak pernah ikut hanyut. Setelah disangrai, biji-biji itu ditumbuk, alur kayu diayunkan berulang, mengikuti ritme yang seolah sudah mendarah daging.
1: Bong todong payungku senai Allahuwada.
0: Pemulihan sektor kopi Gayo tidak berjalan sendiri. Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi turun langsung ke lapangan, menyusuri jalur-jalur yang masih menyisakan bekas longsor. Untuk memastikan petani kembali punya jalan menuju kebun mereka. Dari kebun-kebun kecil di lereng bukit, kopi Gayo menempuh perjalanan panjang sebelum sampai ke meja-meja dunia. Salah satu yang mengawal perjalanan itu adalah Hendrika Fauzi, anak petani kopi yang kini menjalankan usaha processing kopi sendiri. Ketika bencana banjir melanda kawasan Aceh Tengah, usaha Fauzi juga ikut terdampak. Namun, ada keberkahan tersendiri saat bencana itu datang.
2: Kemarin waktu pas bencana tanggal 26 November, kita juga pagar kita belakang tuh terkena imbas ya, kena banjir, dan ada beberapa lantai jemur kita harus diperbaiki.
0: Produksi memang bertahan, tapi persoalan lain di jalur distribusi, akses jalan menuju kebun yang rusak membuat petani kesulitan membawa hasil panen mereka. Tercatat, 7 petani di Kecamatan Bintang harus berjuang lebih keras hanya untuk mengangkut biji kopi mereka turun ke tempat pengolahan. Dari keresahan itu, lahir sebuah inisiatif kecil yang sederhana namun berarti.
2: Lahan yang memang rawan longsor, kemiringan misalnya di atas 30-40%, itu segera mungkin harus kita tanam, reboisasi lah. Kalau misalnya ada 15 batang, ya kita tanam lah. Itu mitigasi yang paling sederhana itu.
0: Sebuah usaha kecil yang memilih untuk tidak hanya memikirkan keuntungannya sendiri, tapi juga masa depan lahan yang menghidupi banyak keluarga.

Aneka jenis laksa, laksa Bogor, Betawi hingga laksa Tangerang memiliki ciri khas yang menggugah selera. Informasinya usai jeda.

0: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
1: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: PP PBSI menggelar syukuran dan pemberian apresiasi atas prestasi tim bulu tangkis Indonesia meraih 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Tidak hanya bagi atlet peraih medali, apresiasi juga diberikan pada para pelatih ofisial hingga tim pendukung di Pelatnas Cipayung.
1: Acara syukuran atas pencapaian tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya digelar di Pelatnas Cipayung. Pasangan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang sukses meraih medali emas diberikan apresiasi sebesar 1 miliar rupiah. Sementara untuk tim Bregu Putra yang juga meraih medali emas diberikan apresiasi sebesar 2 miliar rupiah.
2: Ini Asian Games kan juga buat istilahnya untuk batu loncatan buat ke LA 2028. Semoga diberi kesehatan terutama dan diberi juga kelancaran sampai latihannya. Pokoknya dari segala hal kita harus tetap berusaha dan berdoa.
3: Ya pastinya pencapaian Asian Games ini cukup senang, apalagi saya pertama kali. Ya pastinya kedepannya masih banyak lah yang harus saya improve lagi, yang harus saya tambah lagi. Apalagi kedepannya masih banyak pertandingan-pertandingan yang harus diikuti dan harus dipelajari juga sih kedepannya.
1: Apresiasi sebesar 500 juta juga diberikan ke pasangan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina yang meraih medali perak. Sementara untuk tim Bregu

0: Putri, Alwi Farhan, dan pasangan Fajar Fikri yang meraih medali perunggu, masing-masing mendapat 500 juta rupiah dan 250 juta rupiah. Selain melampaui target 1 emas yang sebelumnya diberikan, hasil 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu di Aichi Nagoya juga sekaligus menebus kegagalan tim bulu tangkis Indonesia menyumbang satupun medali di Asian Games Hangzhou 2022. Meski meraih hasil memuaskan di Asian Games kemarin, namun target utama tim bulu tangkis Indonesia adalah di Olimpiade Los Angeles tahun 2028.
1: Perjalanan kita masih panjang, dan tujuan besarnya tetap sama, membangun prestasi yang konsisten menuju Olimpiade Los Angeles tahun 2028.
2: Jangan Asian Games ini jangan bumerang, bahwa tujuan kita tetap di pengurusan kita ini Olimpiade 2028. Mudah-mudahan ini jadi satu motivasi untuk kedepannya.
0: Selain untuk para atlet peraih medali, apresiasi juga diberikan untuk pelatih, ofisial hingga tim pendukung di Pelatnas Cipayung yang besarannya bervariasi mulai dari 10 juta hingga 50 juta rupiah. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Perubahan aturan kembali diberlakukan di kompetisi tertinggi bola basket tanah air, Indonesian Basketball League. Berbeda dengan musim sebelumnya, di IBL musim kompetisi tahun 2027, tiap klub hanya diperbolehkan menggunakan 2 pemain asing. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama IBL Junas Mira Diarsyah dalam acara diskusi bola basket nasional yang digelar jurnalis suka dan peduli olahraga di kawasan Senayan, Jakarta. Di musim kompetisi tahun lalu, tiap klub diizinkan menggunakan 3 pemain asing di lapangan. Perubahan aturan tentang jumlah pemain asing ini bertujuan untuk lebih memberikan kesempatan dan menit bermain kepada pemain-pemain lokal. Meski mengubah aturan tentang jumlah pemain asing, namun IBL tetap mempertahankan sistem home and away di musim kompetisi tahun depan.
4: Tahun ini kita putuskan untuk kompetisi tahun depan, ya. Yang pertama, home and away, satu hal yang positif untuk tetap dilanjutkan. Kemudian yang kedua, dengan pemain asing tadi 3 di lapangan menjadi 2 di lapangan. Latar belakangnya tadi tentu ya, kita melihat supaya dukungan kepada atau kesempatan kepada talenta pemain nasional kita lebih banyak lagi. Kemudian harapannya tahun depan ajangnya akan lebih banyak. November ada FIBA Qualifier, kemudian tahun depan ada SEA Games. Ya mudah-mudahan nanti secara langsung maupun tidak langsung kebijakan yang kita buat ini membuat prestasi tim nasional makin baik.
3: Mendengar kata laksa, yang terbayang adalah semangkuk hidangan berkuah dengan cita rasa gurih dan kaya rempah. Di Indonesia, laksa pun berkembang menjadi beragam jenis. Ada laksa Bogor, laksa Betawi, hingga laksa Tangerang yang masing-masing memiliki ciri khas. Kita simak liputannya berikut ini.

0: Mendengar kata laksa, yang terbayang adalah semangkuk hidangan berkuah dengan rasa gurih dan kaya rempah. Tapi laksa bukan sekedar soal semangkuk kuah. Kuliner ini tersebar di sejumlah wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ternyata di Indonesia sendiri, laksa juga memiliki ragam jenisnya, mulai dari laksa Betawi, laksa Bogor, hingga laksa Tangerang. Menariknya, setiap daerah memiliki racikan dan cita rasa yang berbeda.
1: Dari banyaknya jenis laksa, saya akan mengajak Anda untuk makan dua jenis laksa yang berbeda dengan saya. Dari Jakarta sampai ke Tangerang, apa perbedaannya? Ayo kita lihat.
0: Perjalanan kuliner saya kali ini dimulai dari laksa Betawi Bang One Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kuah santannya diracik dari beragam rempah, diantaranya temu mangga, kunyit, jahe, sampai tiga jenis ebi. Sebelum ditumis, bahan-bahan dicuci, dipotong, lalu digiling menjadi bumbu halus. Proses ini membutuhkan waktu 8-10 jam.
2: Laksa sebenarnya dari turunan dari orang tua juga. Karena waktu kalau lebaran dia tuh suka iseng bikin laksa. Kita cobain semua sekeluarga tuh, ya enak. Dan akhirnya aku kan belajar dari orang tua sendiri. Nah akhirnya ketemu dah tuh. Kita juga bikin juga gak mungkin langsung jadi. Kita proses itu bisa 5 kali baru bisa berhasil.
0: Dan ini dia laksa Betawi Bang One. Di atasnya ada telur, kemangi, kucai, oncom, ketupat, mie kuning, dan soun. Yang paling menarik tentu saja kuahnya karena penuh dengan cita rasa rempah. Mari kita coba.
3: Saya penasaran banget sebenarnya sama kuahnya. Kuahnya itu penuh sekali dengan rempah. Dan yang paling dominan rempahnya kalau misalkan dicium ya, itu segar banget sih wanginya. Temu mangga ya, yang kalau misalkan dibuka itu wangi seperti mangga gitu. Coba aja langsung. Ini segar banget.
0: Setelah mencicipi laksa Betawi, perjalanan saya berlanjut ke Tangerang. Di sini kita akan mencicipi laksa Ciikim dengan racikan khasnya. Kuah laksa Ciikim diracik dari kunyit, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, ketumbar, dan berbagai rempah lainnya.
4: Laksa Bogor kan biasanya ada oncom. Nah ini nggak ada oncom. Kita kasih toppingnya itu yang lain pakai ebi. Nah itu. Kayak bumbunya itu beda juga emang racikannya, cuman hampir mirip ke situ, ke laksa Bogor, cuma bukan laksa Bogor ya, makanya lah dinamainya itu laksa Tangerang.
0: Nah kalau tadi kita mencobanya laksa Betawi dengan mie kuning, di Tangerang laksa Ciikim menggunakan bihun. Pelengkapnya juga beda-beda loh, ada kemangi, ebi goreng, ayam suwir, dan juga telur.
3: Gurih banget rasanya. Kuahnya nggak begitu kental sih menurut saya. Tapi memang gurih banget ya. Ada perpaduan sedikit manis, asin, atau seger.
0: Dua mangkuk laksa, dua karakter rasa. Lalu apa ya yang membuat laksa di setiap daerah ini bisa berbeda? Dan bagaimana sih sejarah masuknya laksa ke Indonesia? Menurut pakar kuliner William Wongso, masuknya laksa ke Indonesia dipercaya berkaitan dengan migrasi masyarakat Tiongkok ke kawasan Asia Tenggara. Dari sanalah, jejak laksa menyebar ke Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.
5: Dasar rootnya itu sama. Akulturasinya dasarnya sama, itu dari migrasi orang-orang Tionghoa ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Selatan. Dari dia turun ke Thailand, terus sama Malaysia, Singapura, sampai ke Indonesia.
0: Di Indonesia sendiri, laksa memiliki karakter yang berbeda-beda dengan laksa dari negara lain karena sudah dipengaruhi akulturasi dari budaya lokal.
5: Tidak semua laksa itu pekat dengan rempah, tapi yang pasti sering yaitu penyedapnya menggunakan terasi. Dan terasi itu kan tidak ada di Tiongkok juga. Jadi faktor lokalnya itu kuat karena hal-hal seperti itu.
0: Laksa pada akhirnya bukan hanya soal kuah, rempah, atau isian di dalam satu mangkuk. Di baliknya ada jejak perjumpaan budaya yang terus berkembang dan melahirkan ragam rasa khas Indonesia. Mutia Rahman, Dwi Ari, Jakarta.
6: Video amatir warga memperlihatkan seekor beruang menabrakkan diri ke mobil hingga dua kali. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
0: tapi
7: jelas.
0: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
0: tadi.
7: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Video amatir warga memperlihatkan seekor beruang menyerang sebuah mobil yang melintas di dekat habitat coklat di prefektur Hokkaido, dan beruang tersebut bahkan menabrakkan diri ke mobil yang berhenti hingga 2 kali.
1: Sebuah video di Jepang memperlihatkan beruang coklat yang menyerang sebuah mobil setelah pengemudi bertemu dengan beruang tersebut dan anaknya. Berdasarkan keterangan polisi Nayoro, kejadian terjadi di dekat habitat beruang coklat di prefektur Hokkaido, Jepang. Dalam rekaman, beruang coklat terlihat menerjang bagian depan mobil hanya beberapa detik setelah pengemudi berpapasan dengan beruang dan anaknya. Beruang tersebut kemudian kembali menabrak mobil untuk 2 kalinya, sementara pengemudi tetap berada di dalam kendaraan. Setelah serangan berakhir, beruang itu menjauh dan kembali ke kegelapan bersama anaknya. Berdasarkan laporan, mobil mengalami kerusakan ringan akibat serangan tersebut. Namun, tidak ada laporan mengenai korban luka akibat serangan tersebut.
0: Sebuah komunitas di Montana, Amerika Serikat punya cara unik untuk menarik wisatawan. Memanfaatkan gudang gandum tua, seorang seniman melukis mural raksasa. Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Lianita Ruhya, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Sebuah gudang gandum tua berusia lebih dari 1 abad di kota Glendive, Montana, kini disulap menjadi kanvas raksasa. Seniman lokal menghiasi dinding bangunan bersejarah ini dengan lukisan mural dengan skala yang sangat besar. Mural dengan ukuran terbesar di negara bagian Montana ini dirancang untuk menarik perhatian wisatawan. Proyek seni ini mendapatkan kucuran dana hibah dari Departemen Perdagangan Montana melalui program pengembangan pariwisata lokal. Pemerintah bersama komunitas tempat berharap mural raksasa ini mampu menjadikan Montana menjadi tujuan singgah bagi para wisatawan, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi UMKM dan kota-kota kecil di sekitarnya. Masih dari Amerika, tepatnya di kota Detroit, Michigan, seorang pengusaha perempuan menunjukkan kreativitasnya dengan mengubah sebuah mobil van menjadi toko perhiasan keliling. Tidak seperti toko perhiasan pada umumnya, seluruh...

0: Inilah detik-detik evakuasi sejumlah penumpang kereta komuter yang terjebak di dalam lift stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu petang. Dalam video yang menjadi viral di media sosial itu, tampak satu persatu penumpang dievakuasi oleh petugas dari dalam lift peron 11-12. Salah seorang penumpang KRL menyayangkan gangguan fasilitas tersebut dan meminta pihak KAI untuk lebih memperhatikan fasilitas bagi penumpang.
1: KRL atau gimana?
2: Ya, tadi habis naik dari Tangerang ke Manggarai, nyampe setengah tujuan. Menurutku, di pihak KAI lebih memperhatikan lagi fasilitas yang ada biar penumpang lebih nyaman lagi. Masih ada beberapa ya yang harus diperbaiki.
1: Contohnya apa sih, Pak?
2: Sama eskalator juga kan ada yang banyak rusak di beberapa titik.
0: Public Relation KAI Komuter, Leza Arla, dalam siaran pers tertulis menyebut insiden yang terjadi pada pukul 18:13 itu disebabkan oleh gangguan pada pintu, sehingga tidak dapat terbuka dengan posisi kotak lift tidak sejajar dengan lantai peron. Pasca kejadian, KAI Komuter langsung berkoordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jakarta untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan. KAI Komuter juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat gangguan fasilitas tersebut.
3: Ibu, dari tadi berisik ya. Ini kereta ini bukan punya ibu, Bu. Ya. Dari tadi kita di sini.
0: Adu mulut antar penumpang di dalam kereta api Lembah Anai Relasi Padang Kayu Tanam terjadi saat salah seorang penumpang bernama Moreno Ahmad Gani menegur rombongan penumpang lain yang terlalu berisik di dalam kereta pada 30 September lalu. Dalam unggahan di akun pribadinya, Reno mengaku awalnya sempat tertidur di dalam kereta. Namun situasi berubah tidak nyaman saat kereta tiba di area Lubuk Buaya.
3: Kita kecil, kita pandai berpikir, kita pandai menghargai ya.
0: Menurut Reno, teguran tersebut justru direspon negatif oleh anggota rombongan hingga berujung adu mulut. Bahkan ia sempat mendapat intimidasi verbal dengan membawa-bawa profesi guru dan dokter di dalam rombongan tersebut. Sebelum Reno melayangkan teguran, sejumlah penumpang lain di gerbong yang sama juga sudah lebih dulu menyampaikan komplain. Atas insiden ini, PT KAI melalui KAI 121 memberikan respon pada Selasa 6 Oktober di kolom komentar milik Reno. KAI mohon maaf atas ketidaknyamanan penumpang dan langsung melakukan penanganan serta edukasi agar sama-sama untuk menciptakan suasana perjalanan yang aman dan nyaman bagi semua. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Pagi ini kami menjumpai Anda kembali dengan sejumlah informasi yang baru, penting dan menarik bersama saya, Beni Darmawan.
1: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Suasana pernikahan yang biasanya diwarnai dengan kegembiraan tidak dirasakan kedua mempelai di Tulang Bawang, Lampung.
1: Ya, keduanya ini menjalani ijab kabul di hadapan jenazah ayah, ibu dan juga adiknya yang jadi korban pembunuhan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa.
2: Tak ada pesta, tak ada suasana bahagia seperti pernikahan pada umumnya. Ijab kabul antara Agustin, putri Rahmadini dengan Nasrul Safaat di Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargu, Tulang Bawang, Lampung, berlangsung haru pada Selasa. Kedua mempelai melangsungkan ijab kabul di depan jenazah ayah, ibu, dan adiknya yang menjadi korban pembunuhan. Kapolsek Banjar Agung AKP Irwansyah kepada Detikom menyebut pernikahan keduanya memang telah direncanakan sebelumnya. Namun, rencana berubah setelah ketiga korban ditemukan meninggal dunia. Prosesi ijab kabul ini merupakan bagian dari nazar keluarga. Prosesi dilakukan sebelum jenazah ketiga korban dimakamkan.
3: Kalau korban dimakamkan di Penawar Rejo sesuai dengan KK dan KTP dan itu permintaan keluarga dan warga Penawar Rejo.
4: Tiga-tiganya ya?
3: Tiga-tiganya. Jadi suami, istri, anak.
2: Sebelumnya pada Senin 5 Oktober, polisi berhasil mengungkap pembunuhan sadis terhadap satu keluarga tersebut. Pelaku pembunuhan Ahmad Fatoni tewas ditembak polisi karena melawan dengan sebilah pisau saat akan ditangkap. Dari pemeriksaan kedokteran forensik, salah satu korban yakni anak berusia 14 tahun mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh pelaku. Selain itu terungkap fakta bahwa pelaku pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri di Tangerang pada 2024 lalu.
5: Ya, tahun 2024 sempat kami mendapat informasi pelaku ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga di wilayah Tangerang.
2: Setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, pelaku diduga depresi berat dan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat. Sugianto, Lampung.
0: Usai keputusan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah yang setara dengan SMA, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait persoalan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan dalam proses pencalonannya pada pemilu 2024.
1: Sementara di Sukabumi, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerjanya.
6: Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas.
0: Usai putusan MK yang dibacakan pada Selasa malam, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Rabu siang. Gibran dilaporkan terkait persoalan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan dalam proses pencalonannya di pemilu 2024. Pelapor membawa putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut memuat pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Putusan tersebut dinilai memperkuat dugaan adanya unsur pidana berupa pemalsuan, keterangan palsu atau keterangan tidak benar dalam surat keterangan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pelapor menyatakan melaporkan pihak yang menerbitkan surat keterangan serta Gibran selaku pihak yang menggunakannya.
7: Objeknya adalah suket, tetapi yang diadukan dua pihak. Pertama 29 ayat 1, yakni dugaan yang membuat surat palsu atau surat yang tidak benar. Yang kedua adalah 391 ayat 2, yakni yang menggunakannya. Nah kalau yang menggunakannya, ya kita tahu ini digunakan dalam pilpres itu. Tahu siapa yang suspek dalam persoalan ini. Sekali lagi, ini semua baru dugaan karena kewenangan untuk menyimpulkan apakah ada atau tidaknya tidak pidana, kami serahkan sepenuhnya pada kewenangan penyidik.
0: Di Sukabumi, Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerjanya pada Rabu siang. Langkah ini diambil sebagai bentuk sikap politik pribadi untuk merespon fakta persidangan Mahkamah Konstitusi yang tidak menemukan ijazah pendidikan SMA Gibran. Rojab menegaskan penurunan foto hanya berlaku di ruang kerja pribadinya dan foto tersebut telah diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
8: Ya merasa malu juga kan seperti kayak gitu. Ya terpaksa dengan sikap politik saya ini untuk sementara foto Gibran Raka Buming Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara. Sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran Raka Buming Raka itu sah secara hukum, kan seperti itu.
0: Sementara itu menanggapi putusan MK, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengatakan dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah jika tidak lulus SMA.
9: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya.
0: Meski demikian, Gibran menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan, CNN Indonesia. Beralih ke informasi lain, di tengah situasi kota Palembang, Sumatera Selatan yang dikepung kabut asap, wali kota Palembang justru menjadi viral lantaran pernyataannya yang mengaku santai dan tetap berolahraga. Pernyataan ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
1: Di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, seorang nelayan menjadi korban penganiayaan setelah diduga merekam aktivitas pengeboman ikan secara ilegal di perairan Midai. Kejadian ini pun juga viral di media sosial.
0: Di tengah masalah asap kebakaran lahan, viral di media sosial komentar wali kota Palembang Ratu Dewa yang mengaku tetap santai dan berolahraga meski Palembang dikepung kabut asap.
10: Ini enggak mungkin saya enjoy-enjoy saja, terus aktivitas olahraga masih rutin.
0: Pernyataan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat kota Palembang. Pemerintah kota dianggap tidak peka terhadap kondisi kabut asap yang sudah sangat membahayakan kesehatan warga.
11: Dampaknya bagi kami yang pedagang ini, Pak, kalau asap ini harus cepat ditanggulangi.
12: Agak sesuai, mata pedas.
13: Gitu ya? Mm-mm. Untuk hari ini gimana? Makin tebal bagaimana, Mbak?
12: Makin tebal, Caknya.
0: Ratu Dewa sendiri telah mengklarifikasi ucapannya, merujuk pada sikap pemimpin yang harus tenang dan mampu mengendalikan diri saat menghadapi situasi kritis. Namun warga berharap pejabat harus lebih bijak dalam memberikan pernyataannya di saat bencana alam masih berlangsung.

0: Kepulauan Riau, rekaman CCTV yang menunjukkan penganiayaan terhadap seorang nelayan juga viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di sebuah gudang tempat penyimpanan ikan beku kawasan Midai, Kabupaten Natuna. Pelaku emosi terhadap korban lantaran korban diduga merekam video pengeboman ikan secara ilegal di perairan setempat dan mengirimkan rekaman itu ke wartawan. Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Nelayan Indonesia Provinsi Kepulauan Riau membenarkan adanya kejadian itu dan mengecam penganiayaan sekaligus mengecam pengeboman ikan ilegal.
1: Tentu dalam hal ini kami juga mendorong pihak yang berwenang untuk menyelidiki terkait dugaan kekerasan dan sekaligus menyelidiki terkait penangkapan ikan dengan cara melakukan pengeboman ikan.
0: Kasus penganiayaan terhadap nelayan di Natuna ini sudah dilaporkan ke polisi dan sudah ditangani pihak Polres Natuna. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kenaikan harga beras membuat warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan bantuan 10 kg gratis dari pemerintah.
3: Informasinya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Video seorang nenek yang terlihat duduk di lantai kantor Kelurahan Graha Indah Balikpapan saat pembagian bantuan pangan viral di media sosial. Dinas Sosial memastikan video tersebut bukan direkam pegawai kelurahan, melainkan warga yang juga anak angkat nenek.
1: Sementara di Makassar, kenaikan harga pangan membuat warga rela antri sejak pagi demi mendapat bantuan beras 10 kg dari pemerintah.
2: Nenek jangan ngomong terus aku ini dapat. Nenek gak layak dapat.
3: Video yang memperlihatkan seorang nenek duduk di lantai kantor Kelurahan Graha Indah Balikpapan Kalimantan Timur hendak mengambil beras ini viral di media sosial. Dalam video yang direkam pada 24 September 2026 itu, dinarasikan sang nenek tak mendapatkan bantuan pangan lantaran tak terdaftar sebagai penerima bantuan. Terkait video yang viral itu, Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan Arfian Syah menyebut video tersebut direkam oleh anak angkat sang nenek. Pihaknya juga melakukan penelusuran bersama Camat Balikpapan Utara, Lurah Graha Indah, Puskesos, PSM, dan perangkat RT setempat. Hasilnya, diketahui nenek tersebut baru sekitar 1 tahun tinggal di RT 44 Kelurahan Graha Indah dan sebelumnya sering berpindah tempat tinggal.
4: Saat ini Nenek Hadia masih tercatat aktif menerima bantuan jaminan kesehatan PBI JKN. Berdasarkan hasil perlinsos digital, Nenek Hadia berpotensi tidak layak. Namun setelah dibantu sanggah oleh agen dinas sosial, hasilnya berubah menjadi berpotensi layak.
3: Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan warga memadati gedung olahraga Sudiang, Kecamatan Piringkanaya, Makassar pada Rabu. Tingginya harga beras dan kebutuhan pangan membuat warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan bantuan beras 10 kg gratis dari pemerintah.
5: Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama ojol. Terima kasih.
6: Harganya lagi mahal ya Pak? Harga beras memang lagi mahal
5: ya? Ya, untuk saat ini harga beras masih di atas sih. Jadi ya, kita mengharapkan bantuan ini dari pemerintah. Terima kasih.
6: Berapa harganya Pak yang biasa kalau di atas?
5: Bervariasi Pak.
6: Nah, ada Bapak beli berapa?
5: Ada yang 13,5, ada yang 14 sampai 15. Orejan,
7: kita beli suami. Ya, semoga kedepannya ini saya bisa dapat lagi kembali. Tidak ada suami yang carikan, kita berjuang sendiri.
3: Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebut bantuan pangan tersebut untuk periode Oktober hingga Desember, di mana masing-masing penerima bantuan akan mendapatkan total 30 kg beras untuk 3 bulan. Tidak hanya harga beras yang naik, di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga minyak goreng curah dan minyak kelapa asli juga mengalami kenaikan. Di Pasar Induk Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, minyak curah ukuran 1,5 liter yang sebelumnya dijual seharga Rp28.000 naik menjadi Rp30.000. Sementara harga minyak kelapa naik menjadi Rp25.000 per botol ukuran 600 ml dari yang sebelumnya Rp20.000 per botolnya.
8: Satu minggu. Apa penyebabnya nih Pak sampai naik terus?
9: Apaan? Karena sawit lah nih.
8: Sawit ya. Ada kira-kira faktor cuaca juga mungkin Pak ya. Enggak ini Pak. Enggak mengeluh atau bagaimana?
9: Mengeluh.
8: Sepi Pak pembeli kira-kira gara-gara naik.
9: Sepi. Kemarau.
3: Kenaikan harga itu membuat sepi pembeli. Warga berharap harga minyak goreng di pasaran segera kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 sebesar Rp98,4 juta.
1: Pemerintah akan memberikan subsidi untuk setiap jemaah sehingga total nilai yang harus dilunasi setiap jemaah pada penyelenggaraan haji tahun depan sebesar Rp23,2 juta.
10: Dalam rapat panitia kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh pada hari Rabu malam, disepakati biaya haji tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp98,4 juta. Dari jumlah tersebut, setelah perhitungan nilai manfaat dan subsidi dari pemerintah, jemaah haji secara total membayar biaya sebesar Rp48 juta. Dengan perhitungan setoran awal sebesar Rp25 juta dan nilai manfaat rata-rata Rp3,4 juta pada rekening virtual jemaah. Selanjutnya, jemaah haji harus membayar sisa biaya sebesar Rp26,2 juta. Namun pada tahun 2027, pemerintah akan memberi subsidi sebesar Rp3 juta untuk setiap jemaah. Sehingga total nilai yang harus dilunasi jemaah nantinya sebesar Rp23,2 juta.
11: Kita sepakati harga 90 8 juta sekian. Tapi siang tadi kita sudah menyepakati bahwa yang harus dibayar oleh jamaah haji ini lebih murah, lebih turun dibandingkan tahun yang lalu sebesar 108.000. Dan siang tadi, sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah.
10: Sisa pembiayaan lainnya bersumber dari nilai manfaat dana haji tahun berjalan yang telah dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya viral di media sosial, para pebalap MotoGP naik odong-odong karakter sesaat setelah tiba di Bandara Hasanuddin Abdul Majid, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
1: Kedatangan para pebalap dan kru MotoGP ini juga disambut hangat oleh warga.
12: Inilah aksi para pembalap MotoGP naik odong-odong karakter setelah tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka tampak senang saat mencoba wahana anak-anak ini. Sambil menaiki odong-odong, mereka menyapa warga yang ikut menyambut kedatangan mereka. Video para pembalap MotoGP naik odong-odong ini pun ramai dibagikan warga net di media sosial. Naik wahana odong-odong ini memang menjadi bagian dari penyambutan kedatangan para pembalap, ofisial dan kru MotoGP pada Senin petang. Salah satu pembalap Toprak Resgat Lioglu menyatakan senang bisa kembali ke sirkuit Mandalika Lombok.
13: Yeah, I'm really happy to come back again in this country. It was a missed country. I'm very happy for this. Last time we raced here 2022, I think. And now we come back again. I'm really happy for this, but we'll see you with the MotoGP bike. See you in the weekend.
14: Okay.
12: Sementara itu, warga sekitar sirkuit Mandalika yang berada di desa Adat Sade berjibaku membangun kembali rumah tradisional mereka yang sebelumnya terbakar habis pada 23 Agustus lalu. Setiap gelaran MotoGP di Mandalika, wisatawan berkunjung ke desa Adat Sade dan membeli berbagai macam souvenir buatan warga.
15: Untuk MotoGP-nya, kalau sampai rampung jadi, tidak terkejar, tapi sambil jalan kita sudah bisa terima tamu untuk berkunjung. Sambil melihat proses pembangunan, proses perbaikan.
16: Jadi itu jadi bahan pariwisata juga ya?
15: Iya.
16: Menyaksikan pembuatan.
15: Proses pembuatannya bagaimana kan bisa mereka sajikan.
12: MotoGP Seri Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika Lombok digelar tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang. Berbagai persiapan di dalam dan di luar sirkuit sudah dituntaskan oleh panitia. Sementara itu, tiket untuk sejumlah kategori sudah terpesan lebih dari 95%. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Masih ingat nggak pemirsa, pernah seliweran di media sosial soal tanaman kimpul? Nah, bukan cuma dimasak biasa, kimpul juga bisa diolah menjadi berbagai makanan kekinian.
1: Nah, tapi sebenarnya apa sih kimpul itu? Penasaran? Usai jeda tetaplah di Good Morning.

0: Anyang-anyangan jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
1: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Belum lama ini di media sosial berseliweran ya soal tanaman kimpul. Nah, tanaman kimpul ini Ben bukan cuma bisa dimasak biasa. Kimpul diolah menjadi berbagai makanan kekinian.
1: Nah, tapi sebenarnya apa sih kimpul itu dan sejauh mana umbi lokal yang satu ini bisa dikreasikan menjadi hidangan yang menarik? Kami akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan kimpul dalam segmen Foodpedia.

0: Belakangan, istilah kimpul emang lagi viral banget di media sosial. Jajanan-jajanan yang lagi tren, bahan dasarnya pun diubah dari kimpul. Contohnya nih, Dubai Chewy Cookies diubah jadi Kimpul Chewy Cookies.
1: Nice.
0: Ada juga kimbap yang disulap jadi kimbap kimpul. Kimpul sendiri adalah umbi-umbian lokal dari keluarga talas-talasan. Serupa sih, tapi memang tak sama. Kimpul berbeda genus dengan jenis umbi lainnya, seperti ubi, talas, maupun singkong.
2: Halo.
3: Entar dulu, lagi sibuk.
2: Katanya tadi mau ngajakin kumpul.
3: Udah, kita udah bener kumpulnya di sini. Karena di sini FYP sama di explore Instagram, semua sosial media saya, itu udah isinya kimpal, kimpul. Makanya saya ajak kamu kumpul di pasar, langsung kita mau cari tahu kimpul itu apa, kayak gimana, bentuknya kayak apa, dan kita harus cari itu kayak gimana barangnya, ya?
0: Saya sebagai putri kebanggaan daerah harus cari tahu nih, apa sih sebetulnya kimpul itu, bisa beli di mana ya? Coba kita tanya Mbak Tin dulu deh.
4: Kimpul itu sepanjang tahun ada dan di pasar selama ini yang saya temui ada. Bahkan kemarin saya ke Tangerang Selatan itu banyak di pasar itu kimpul. Cuma namanya mungkin berbeda. Ada yang kalau Jawa Barat, kalau tidak salah ya, itu busil. Ada kalau di daerah Jawa Timur itu mbote. Di Jawa Tengah Jogja sendiri ada yang bilang entek mbote kimpul.
0: Oke, saya mau cari tahu langsung si kimpul. Ayo kita berburu langsung di pasar. Di daerah Jakarta ternyata lumayan langka juga ya kimpul fenomenal ini.
3: Di pasar belum nemu nih, tapi di pinggir jalan saya nemu ada pedagang umbi-umbian. Yuk kita coba samperin yuk ya, tanya ada apa enggak ya tuh kimpul ya. Abang, ini sih bang, kalau kimpul ada enggak?
5: Enggak ada kimpul.
3: Enggak ada, tapi biasanya ada enggak?
5: Saya mah jarang bawa.
3: Betul, di sini juga enggak ada bang? Enggak ada juga, kosong. Oke. Tapi abang tahu kimpul? Tahu, tapi jarang ada.
5: Enggak bawa kimpul.
3: Enggak bawa kimpul di sini mah.
0: Misi pencarian kimpul terus dilanjutkan. Biar apa? Biarin. Biar laris manis Tanjung Kimpul juga nih jualan pedagangnya.
3: Nuwun Ibu.
6: Ayo,
3: Ibu. Nah, ini saya sudah bersama dengan Ibu pengupas bawang. Ibu per kilonya berapa Bu kalau ngupas bawang Bu?
6: Saya nggak dibayar.
3: Aduh, kok bisa nggak dibayar Bu?
6: Ntar kalau 700.000 ntar duitnya banyak.
3: Tapi saya juga mau nanya nih Bu, selain jual bawang sama cabai, sayur-sayur juga nih Bu. Ibu jual kimpul nggak sih Bu?
6: Iya, jual kimpul.
3: Jual Bu, sebelah mana Bu?
6: Itu.
3: Langsung lihat ya Bu, boleh ya Bu, saya pilih-pilih.
0: Akhirnya ketemu juga nih, ya dicari-cari. Langsung yuk kita pilih-pilih yang bagus sebelum kita lanjut ke pengolahan. Kipul sudah saya beli. Enaknya diolah jadi apa ya nanti? Oh iya, Mbak Tin kemarin bilang ke saya, katanya mau ngajarin bikin arang cini dari kimpul nih. Arang cini adalah makanan asal Italia yang seharusnya dibuat dari beras risotto. Tapi sama Mbak Tin diganti menggunakan kimpul. Bagi sedikit resepnya ya Mbak Tin. Sudah direbus, ditumbuk sampai halus, lalu dicampur dengan daging, cincang, dan telur, lalu diaduk dan diaduk. Kalau sudah dibentuk deh tuh jadi adonan bulat-bulat, jangan lupa diisi keju lumer ya, biar makin mantap. Kalau sudah bulat sempurna, habis itu adonannya kita goreng. Jadi deh asik, panas-panas langsung disantap. Lah, Mbak Kimpul, kok malah makan sendirian sih? Saya kan juga mau.
7: Ini teksturnya pulen dari timpul dan ada rasa sedikit gurih alami ditambah gurih dari daging yang sudah ditumis dengan bawang, garam, dan merica. Masih ada lagi gurih dari tambahan keju yang ada di dalamnya.
0: Aduh, Mbak Kimpul sukses nih bikin saya ngiler pengen cobain arancini Kimpulnya. Dari makanan lokal auto go internasional jalur Kimpul nih. Resep-resep yang dibuat sama Mbak Kimpul emang banyak nih yang ngerikuk alias masak ulang. Apa ya reaksi netizen soal rasa Kimpul?
8: Mari coba.
9: Nah, buka.
8: Maaf banget ibu, gimana dong?
4: Ya cukup positif, tapi ya ada juga yang memang karena rasanya berbeda, jadi belum bisa ini kok tidak enak, ada yang bilang seperti itu. Tapi kan di konten saya hampir tidak pernah saya mengatakan enak. Tapi ini makanan yang saya makan, kalau pengen tahu ya dicoba saja. Jadi saya tidak menjanjikan yang enak, cuma ini bisa diolah.
0: Di balik kontennya, Mbak Suratini ternyata punya misi besar loh. Cita-citanya membuat Kimpul naik kelas dan jadi lebih banyak yang kenal. Apalagi kan Menteri Kesehatan juga sudah kasih edukasi beberapa manfaat baik Kimpul bagi tubuh. Salah satunya bisa membantu mencegah diabetes. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: CCTV merekam aksi jambret mengendarai motor yang menyasar seorang siswi SMA yang tengah bermain ponsel di jalanan.
0: Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
1: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
5: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
5: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
5: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Seorang ibu yang hendak menjenguk anaknya di bumi perkemahan tewas di jalur Pantura Arjasa Situbondo, Jawa Timur setelah terserempet bus.
1: Sementara itu kecelakaan beruntun melibatkan 14 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta. Seorang sopir menderita patah kaki.
2: Ratusan warga memadati UGD Puskesmas Arjasa Situbondo, Jawa Timur pada Rabu malam setelah mengevakuasi seorang ibu yang tewas akibat kecelakaan di jalur Pantura. Saat kejadian, korban diketahui berboncengan dengan suaminya dan hendak menjenguk anaknya di perkemahan SMPN 1 Arjasa. Saat melaju dari arah Banyuwangi, korban diduga terserempet bus hingga terjatuh dan tewas di tempat. Saat diperiksa polisi, sopir bus tidak mengetahui busnya menyerempet kendaraan korban. Akibat insiden ini, seluruh penumpang bus langsung dievakuasi ke bus lain, sementara sopir bus langsung diamankan polisi di Mapolsek. Kasus kecelakaan tersebut masih ditangani Satlantas Polres Situbondo. Kecelakaan beruntun melibatkan 14 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 91B arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu siang. Kecelakaan terjadi diduga akibat truk trailer gagal mengerem hingga menabrak 13 kendaraan yang ada di depannya.
3: Diduga dugaan sementara karena gagalnya fungsi pengereman. Untuk sopir sendiri mengalami patah kaki dan sudah kami kirim ke rumah sakit Abdul Rojak.
2: Hampir seluruh kendaraan mengalami kerusakan berat hingga rusak ringan. Petugas Satlantas Polres Purwakarta masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kronologi dan penyebab pasti kecelakaan. Kamera CCTV juga merekam detik-detik kecelakaan maut tak terduga yang menimpa seorang pemotor wanita di Jalan Logistik Koja, Jakarta Utara pada Selasa. Saat itu korban hendak menaiki motornya, namun celananya tersangkut di standar motor hingga korban kehilangan keseimbangan dan jatuh ke samping. Naas, di saat bersamaan ada truk yang melaju dan korban pun tertabrak. Korban sempat dilarikan ke RSCM Jakarta Pusat, namun nyawanya tak tertolong. Sopir truk diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berpura-pura jadi pembeli, seorang wanita di Medan, Sumatera Utara tertangkap tangan mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas.
1: Sementara di Bogor, Jawa Barat, CCTV merekam aksi penjamretan yang menyasar seorang siswi SMA. Korban bahkan nyaris dibacok saat mempertahankan ponselnya.
2: Dengan modus pura-pura menjadi pembeli, seorang wanita berinisial NS ditangkap setelah diduga mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas di pusat pasar Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV. Saat pegawai mengeluarkan sejumlah perhiasan, pelaku diduga menyembunyikan satu perhiasan ke dalam tisu lalu memasukkannya ke dalam tas. Pelaku kemudian ditangkap saat meninggalkan area pasar. Sempat membantah, pelaku akhirnya tak bisa mengelak setelah diperlihatkan rekaman CCTV. Pelaku kini diserahkan ke Polrestabes Medan dan polisi masih menyelidiki dugaan aksi serupa di sejumlah toko emas lainnya. CCTV merekam aksi jamret pengendara motor yang menyasar seorang siswi SMA yang tengah bermain ponsel di jalanan permukiman Keranji, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Korban bahkan nyaris dibacok pelaku menggunakan senjata tajam saat berusaha mempertahankan ponselnya. Warga yang melihat korban jatuh dan teriak minta tolong sontak mengejar pelaku beramai-ramai, namun pelaku berhasil kabur. Sementara pada Rabu siang, pihak kepolisian masih menelusuri jejak pelaku dengan mengamankan bukti rekaman CCTV. Kasus ini masih ditangani Unit Reskrim Polsek Tanah Sareal. Rekaman CCTV menjadi petunjuk polisi mengungkap dugaan pencurian kotak amal di Masjid Al-Mustaqim Ponorogo, Jawa Timur. Dalam rekaman nampak seorang pria terlihat beraksi saat masjid dalam kondisi sepi. Pelaku ini diduga sengaja mengincar uang dari kotak amal. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap Nur Muhammad, 67 tahun, di rumahnya. Polisi turut menyita sejumlah alat yang diduga digunakan untuk beraksi. Dari pemeriksaan, pelaku diduga telah mengamati lokasi sebelum beraksi dan melakukan aksi serupa di sejumlah masjid lain. Kini pelaku serta barang bukti diamankan di Polres Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Wali Kota Saint Denis, Perancis turun langsung melindungi para demonstran yang terdiri dari pelajar saat polisi anti huru-hara bergerak mendekati barisan massa.
1: Informasi dari mancanegara lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi, dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
6: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Wali kota Saint-Denis, Prancis turun langsung melindungi para pelajar saat polisi anti huru-hara bergerak mendekati barisan massa.
1: Ratusan ribu pelajar dan guru ini turun ke jalan menuntut perbaikan kondisi pendidikan.
2: Di tengah barisan polisi anti huru-hara dan para pelajar, Wali kota Saint-Denis, Bali Bagayoko berdiri melindungi para demonstran di Paris, Prancis pada Selasa. Saat aparat bergerak mendekati kerumunan, Bagayoko terlihat berada di depan para pelajar dan berusaha menghalangi laju polisi yang bergerak ke arah massa. Ia tetap bertahan di lokasi ketika situasi memanas dan gas air mata dilepaskan. Bagayoko sendiri merupakan politikus partai kiri Lavrov Asumis atau LFI yang berada di barisan oposisi pemerintah. Momen ini terjadi di tengah gelombang demonstrasi pelajar terbesar di Prancis dalam beberapa dekade terakhir. Para pelajar menuntut perbaikan sistem pendidikan mulai dari kelas yang terlalu padat, kekurangan guru, hingga fasilitas sekolah yang dinilai tidak memadai. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 256 ribu orang turun ke jalan di seluruh Prancis pada Selasa. Meski sebagian besar aksi berlangsung damai, namun bentrokan pecah di sejumlah lokasi. Polisi anti huru-hara dikerahkan dan gas air mata digunakan untuk mengendalikan massa. Pemerintah kini menghadapi tekanan untuk menjawab tuntutan perbaikan pendidikan di tengah sorotan terhadap penanganan aparat dalam gelombang protes tersebut.
0: Kepolisian Polk County merilis rekaman dashcam insiden kecelakaan tragis di Lucerne Park Road, Winter Haven, Florida, Amerika Serikat, Senin lalu.
1: Sementara sebuah mobil secara liar melakukan manuver melingkar di halaman gedung pengadilan. Pengemudi diduga berkendara di bawah pengaruh alkohol.
3: Rekaman yang dirilis kepolisian memperlihatkan detik-detik kecelakaan yang terjadi di Jalan Lucerne Park, Winter Haven, Florida, Amerika Serikat pada Senin 5 Oktober lalu. Awalnya bus ini sedang mengantar para siswa menuju sekolah menengah atas Winter Haven di saat bersamaan datang sebuah mobil sedan dari arah berlawanan. Setelah tabrakan pertama, bus hilang kendali dan masuk ke arah berlawanan, lalu menabrak sebuah jeep. Benturan yang keras menyebabkan bus terguling ke parit di pinggir jalan dan mobil jeep terbakar. Seorang wanita berusia 67 tahun ditangkap di halaman gedung pengadilan Jennings County, Indiana, Amerika Serikat. Rekaman pengawas memperlihatkan sebuah mobil sedan secara liar melakukan manuver melingkar di halaman gedung pengadilan. Tampak mobil berputar-putar menghindari beberapa objek yang ada di halaman, bahkan sempat menabrak salah satu papan rambu hingga merusak rumput di area tersebut. Pihak kepolisian Jennings County segera mengamankan wanita tersebut yang berkendara di bawah pengaruh alkohol.
0: Periode libur nasional Cina yang berlangsung selama 7 hari di Cina Timur menampilkan pertunjukan besi cair hingga atraksi flyboard yang memukau wisatawan.
1: Sementara homestay berbentuk rumah pohon raksasa di Cina Barat menarik perhatian pengunjung karena konsep batang pohon yang menembus bangunan. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision IndiHome TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
0: Dan saya Widi Dermawan. Stay happy dan stay healthy. Sampai jumpa.
4: Golden Weeks atau Pekan Emas, yakni periode libur panjang di Cina yang berlangsung 1 hingga 7 Oktober 2026 dihiasi dengan berbagai kegiatan hiburan. Di kota tua Taiping dan kawasan wisata Qingzhou, Provinsi Anhui, Cina Timur misalnya. Saat memasuki waktu malam, pemandangan berubah menjadi kota cahaya yang memukau, dihiasi dengan pertunjukan besi cair serta atraksi flyboard dengan membawa api yang menambah kemeriahan di area tersebut. Lebih dari 20 pelaku usaha lokal ikut dilibatkan dalam acara ini, sehingga pengunjung dibuat terlena menikmati pertunjukan hingga sepanjang malam. Di Chongqing, Cina Barat Daya, sebuah homestay berbentuk rumah pohon raksasa menarik perhatian wisatawan. Selain bentuknya yang unik, karena batang pohon menembus hingga bagian tengah bangunan, cahaya yang menyala pada malam hari membuat suasana bak negeri dongeng. Desain rumah pohon ini dibuat dengan menggunakan kabin kayu yang bertumpuk, mengelilingi pohon tanduk kuning lokal dengan tujuan supaya pohon tidak menanggung beban bangunan dan pertumbuhannya tetap berjalan sehingga tidak mengganggu ekosistem pohon. Memadukan sensasi alam dan menginap yang imersif, rumah pohon ini juga dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi, kamar tidur, dan pendingin udara. Gedung Shanghai Telecom di China setinggi 130 meter ini disulap menjadi layar game raksasa dengan operasi joystick game-nya terletak di lantai 6 gedung Hong Kong Plaza North Tower yang berlokasi di seberangnya. Dengan melibatkan dua gedung, momen ini melahirkan pengalaman unik bagi pemainnya sekaligus ikut meramaikan Festival Cahaya Internasional Shanghai yang ketiga. Jika ingin bermain di sini, pengunjung dapat mendaftar secara daring pada hari Rabu. Setiap sesi berlangsung sekitar 2 menit dan pengunjung dibebaskan untuk bermain sendiri atau bertanding melawan pemain lainnya.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi, mendalam, terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi. Bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Dan saya, Bini Firmawan, inilah redaksi pagi selengkapnya.
1: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PD Perjuangan, Rojab Asyari, jadi sorotan setelah menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di dinding ruang kerjanya. Tindakan tersebut ditegaskan Rojab sebagai bentuk sikap politik pribadi.
0: Ya, sementara itu di tengah situasi kabut asap yang menyelimuti wilayah Sumatera, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengaku santai dan tetap berolahraga. Pernyataan ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
2: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerja pribadinya pada Rabu siang. Langkah ini diambil sebagai bentuk sikap politik pribadi merespon fakta persidangan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan kualifikasi ijazah pendidikan SMA Gibran. Rojab menegaskan penurunan foto hanya berlaku di ruang kerja pribadinya dan foto tersebut telah diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
3: Untuk sementara foto Gibran Rakabuming Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara. Sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran Rakabuming Raka itu sah secara hukum, kan seperti itu.
2: Rojab juga mengaku aksi ini murni inisiatif pribadi tanpa arahan struktur partai maupun fraksi PDI Perjuangan serta dianggap tidak melanggar regulasi manapun. Viral di media sosial komentar Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang mengaku santai dan tetap berolahraga meski dalam kondisi kabut asap.
4: Sampai sekarang ya, ini kan mungkin saya enjoy saja terus. Aktivitas olahraga masih rutin, ya. Tapi banyak yang menurut saya.
2: Pernyataan ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat Kota Palembang. Karena Pemkot dianggap tidak peka terhadap kondisi kabut yang sudah sangat membahayakan kesehatan warga.
5: Dan enjoy-enjoy itu biasa deh Pak, tapi dampaknya bagi kami yang pedagang ini Pak, kalau asap ini harus cepat ditanggulangi.
6: Agak sesek, mata pedes.
7: Gitu ya? Untuk hari ini gimana? Makin tebal bagaimana Mbak?
6: Makin tebal caknya.
2: Meski Ratu Dewa telah mengklarifikasi ucapannya lebih kepada sikap seorang pemimpin yang harus tenang dan mampu mengendalikan diri saat menghadapi situasi kritis, namun warga berharap pejabat harus lebih bijak dalam memberikan pernyataannya di saat bencana alam masih berlangsung. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Suasana pernikahan yang biasanya diwarnai dengan kegembiraan tidak dirasakan kedua mempelai di Tulang Bawang, Lampung.
0: Keduanya menjalani ijab kabul di hadapan jenazah ayah, ibu, dan juga adiknya yang jadi korban pembunuhan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa.
8: Tak ada pesta, tak ada suasana bahagia seperti pernikahan pada umumnya. Ijab kabul antara Agustin, putri Rahmadini dengan Nasrul Safaat di kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Lampung, berlangsung haru pada Selasa. Kedua mempelai melangsungkan ijab kabul di depan jenazah ayah, ibu, dan adiknya yang menjadi korban pembunuhan. Kapolsek Banjar Agung AKP Irwansyah kepada Detikom menyebut pernikahan keduanya memang telah direncanakan sebelumnya. Namun, rencana berubah setelah ketiga korban ditemukan meninggal dunia. Prosesi ijab kabul ini merupakan bagian dari nazar keluarga. Prosesi dilakukan sebelum jenazah ketiga korban dimakamkan.
9: Kalau korban dimakamkan di Penawar Rejo sesuai dengan kakak dan KTP dan itu permintaan keluarga dan warga Penawar Rejo.
10: Tiga-tiganya ya?
9: Tiga-tiganya. Jadi suami, istri, anak.
8: Sebelumnya, pada Senin 5 Oktober, polisi berhasil mengungkap pembunuhan sadis terhadap satu keluarga tersebut. Pelaku pembunuhan, Ahmad Fatoni, tewas ditembak polisi karena melawan dengan sebilah pisau saat akan ditangkap. Dari pemeriksaan kedokteran forensik, salah satu korban, yakni anak berusia 14 tahun, mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh pelaku. Selain itu, terungkap fakta bahwa pelaku pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri di Tangerang pada 2024 lalu.
11: Ya, tahun 2024 sempat kami mendapat informasi pelaku ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga di wilayah Tangerang.
8: Setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, pelaku diduga depresi berat dan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat. Sugianto, Lampung.
1: Kemacetan parah terjadi di Jalan Akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah pengendara kesal karena aktivitas mereka terganggu.
0: Sementara itu, pengambilan kembali aset lahan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwarnai penolakan warga. Lahan dibongkar untuk dijadikan ruang terbuka hijau.
2: Visual udara memperlihatkan kemacetan parah di Jalan Akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Truk dan mobil terjebak macet dan nyaris tidak bergerak. Pengendara sepeda motor pun harus melintas di sela-sela truk trailer dan trotoar. Sejumlah pengendara kesal karena kemacetan kali ini merupakan salah satu yang terparah, mencapai lebih dari 2 km.
12: Parah banget gak sih, Pak?
13: Tiap hari.
12: Tiap hari keganggu gak sih aktivitas ini?
13: Kalau untuk kendaraan kecil nih, keganggu banget, Bang. Entah ya, maksudnya kita kan ada dishub atau apa, pengaturannya bagaimana nih buat keluarga dari Marunda mau ke arah kerja atau apa gitu.
2: 6 penumpang terjebak di dalam lift stasiun Manggarai Jakarta Selatan pada Rabu petang. Gangguan terjadi pada lift di peron 11-12. Petugas kemudian berkoordinasi untuk melakukan evakuasi serta meminta para penumpang tenang selama proses evakuasi.
14: Iya, lebih memperhatikan lagi fasilitas ya, ada biar penumpang lebih nyaman lagi. Masih banyak, masih ada beberapa ya yang harus diperbaiki.

0: contohnya mana apa itu?
1: Sama eskalator juga ada yang banyak rusak di beberapa titik.
2: Dalam siaran pers tertulis, KAI Komuter menyebut gangguan terjadi pukul 18.13 menit setelah petugas keamanan stasiun mendengar alarm lift berbunyi. Petugas kemudian mendapati 6 penumpang berada di dalam lift. Untuk memastikan keselamatan penumpang, akses menuju lift sempat ditutup. Pasca tim teknis tiba, lift kemudian dapat digunakan kembali. Pengambilan aset lahan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai penolakan dari warga. Meski mendapat penolakan, pembongkaran tetap dilakukan karena pihak ahli waris dinilai tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan.
3: Jadi nanti di situ ada area duduk, kemudian ada tanaman, kemudian pohon. Nanti di itu kan tadi tempatnya panas, akan kami tanam pohon tabe buya. Jadi masyarakat bisa duduk di situ, di atasnya pohon tabe buya berbunga-bunga. Jadi tempat yang instagramable atau jadi pocket park, karena kan luasannya enggak kurang dari 500 meter. Jadi hidden gem lah.
2: Usai dilakukan pengambil alihan lahan, lokasi akan diubah menjadi ruang terbuka hijau yang dapat digunakan untuk tempat berinteraksi warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Rekonstruksi kasus pembunuhan diwarnai aksi histeris dan emosi ayah korban yang melihat langsung kehadiran tersangka.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera.

0: Pura-pura jadi pembeli, seorang wanita di Medan Sumatera Utara tertangkap tangan mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas.
1: Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, seorang pria menggasak ponsel, uang dan puluhan bungkus kopi dengan modus memanjat tiang teras rumah warga. Dan para pelaku kejahatan ini akhirnya ditangkap usai aksinya terekam kamera.
2: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk polisi mengungkap dugaan pencurian kotak amal di Masjid Al-Mustaqim, Ponorogo, Jawa Timur. Dalam rekaman nampak seorang pria terlihat beraksi saat masjid dalam kondisi sepi. Pelaku ini diduga sengaja mengincar uang dari kotak amal. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap Nur Muhammad, 67 tahun, di rumahnya. Polisi turut menyita sejumlah alat yang diduga digunakan untuk beraksi. Dari pemeriksaan, pelaku diduga telah mengamati lokasi sebelum beraksi dan melakukan aksi serupa di sejumlah masjid lain. Kini pelaku dan barang bukti diamankan di Polres Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut. Dengan modus pura-pura menjadi pembeli, seorang wanita berinisial NS ditangkap setelah diduga mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas di pusat pasar Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV. Saat pegawai mengeluarkan sejumlah perhiasan, pelaku diduga menyembunyikan satu perhiasan ke dalam tisu lalu memasukkannya ke dalam tas. Pelaku kemudian ditangkap saat meninggalkan area pasar. Sempat membantah, pelaku akhirnya tak bisa mengelak setelah diperlihatkan rekaman CCTV. Pelaku kini diserahkan ke Polrestabes Medan. Polisi masih menyelidiki dugaan aksi serupa di sejumlah toko emas lainnya. Masih soal aksi kriminal terekam CCTV, seorang pria berinisial J, 39 tahun ditangkap polisi setelah diduga membobol rumah warga di Desa Kundisari, Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku beraksi dengan memanjat tiang teras lalu masuk melalui jendela lantai 2 saat pemilik rumah tertidur. Dua telepon genggam, uang tunai, dan puluhan bungkus kopi dibawa kabur. Berbekal rekaman CCTV, tim Resmo Polres Temanggung menangkap pelaku sehari kemudian saat hendak melarikan diri di area perkebunan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 handphone, 38 bungkus kopi, pakaian saat beraksi, dan uang tunai. Kini pelaku ditahan dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi meringkus pelaku pencurian saat dirawat di rumah sakit di Bangka Belitung. Pelaku diduga spesialis rumah kosong dan telah beraksi di 8 lokasi berbeda.
1: Sementara itu pelaku begal bersenjata yang meresahkan warga diringkus Resmob Polres Kudus, Jawa Tengah. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Video CCTV merekam dua pelaku jambret bersenjata tajam terhadap seorang pelajar SMP di Kota Bogor Selasa pagi. Kedua pelaku merampas handphone korban di kawasan perumahan Sukaresmi Tanah Sareal, namun korban sempat mempertahankan handphone tersebut. Pelaku kemudian mengacungkan senjata tajam sebelum kabur dari kejaran warga. Polisi kini memeriksa lokasi dan menyelidiki aksi penjambretan tersebut. Tim Opsnal Polres Bangka menangkap pria berinisial AS saat dirawat di rumah sakit di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Dikonfirmasi Rabu pagi dari kontrakan pelaku, polisi menyita laptop, televisi, dan PlayStation, hasil pencurian yang belum terjual. AS mengaku beraksi di sejumlah lokasi termasuk SD Negeri 1 Merawang dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Pelaku ternyata residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa.
4: Orang siapa?
3: CCTV merekam aksi dua begal bersenjata celurit menghadang pengendara motor di jalan sepi Melati Norowito, Kudus, Jawa Tengah, Minggu dini hari. Dikonfirmasi Rabu siang, korban berhasil menyelamatkan diri, namun sepeda motor miliknya dibawa kabur pelaku. Polisi kemudian menangkap salah satu pelaku berinisial RH yang diduga sebagai otak aksi. Polisi menyita motor korban dan celurit, sementara satu pelaku lain masih diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke perkembangan kasus pembunuhan seorang gadis yang ditemukan tinggal kerangka di Tol Jangli, Semarang.
1: Ayah korban emosi dan mengamuk kepada tersangka saat gelaran rekonstruksi.
5: Hehehe.
4: Polisi menggelar reka ulang kasus pembunuhan Moza Aksilia Gunarsa, 17 tahun, di kos tersangka Mahendra Ferry Dwi Anggara, 22 tahun, di Tegal Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Suasana tegang sempat menyelimuti jalannya rekonstruksi saat tersangka Mahendra tiba di lokasi rekonstruksi pertama di tempat kos di wilayah Tegal Sari, Kota Semarang. Ayah korban Moza, Singgi Gunarsa, yang hadir langsung di lokasi spontan emosi terhadap pelaku. Beruntung, petugas kepolisian yang berjaga dengan sigap langsung melerai dan menghentikan aksi tersebut untuk mengamankan jalannya proses rekonstruksi. Pada tempat rekonstruksi pertama, tempat inilah tersangka Ferry tega menghabisi nyawa korban yang sempat hilang kontak sejak Juni tahun lalu. Petugas kepolisian bersama jaksa memperagakan puluhan adegan, mulai dari adegan di mana tersangka cekcok dengan korban, hingga termasuk saat tersangka membungkus jasad korban lalu menggotongnya menggunakan sepeda motor korban untuk dibuang seusai maghrib.
5: Semuanya bisa dipraktekkan dengan sangat-sangat detail. Dia masih ingat semua, sampai kejadian di sini pun dia juga ingat semua, selama satu tahun. Jadi pendapat kami, sepertinya memang sudah direncanakan.
4: Dalam rekonstruksi ini, petugas kepolisian melibatkan tersangka serta 6 orang saksi. Salah satunya adalah penadah yang membeli sepeda motor Honda Vario milik korban yang dijual oleh tersangka seharga 6 juta rupiah.
6: Saksi yang kita libatkan di sini adalah tetangga kos yang pada saat kejadian mendengar ada suara seperti gaduh di kamar tersangka, dan diduga itu merupakan waktu-waktu di mana terjadinya peristiwa kekerasan yang menyebabkan anak meninggal dunia.
4: Rekonstruksi kemudian dilanjutkan ke lokasi kedua, yaitu di tebing pinggir jalan tol Semarang wilayah Jangli. Tempat ini merupakan titik di mana tersangka membuang jasad korban hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka sebulan yang lalu. Di sini, tersangka terlihat menggotong jasad korban dari motor menuju pinggiran tebing jalan tol di wilayah Jangli yang kemudian membuangnya ke jurang. Sebelumnya diberitakan, polisi mengungkap Moza Aksilia Gunarsa, perempuan asal Bergas, Kabupaten Semarang, yang hilang setahun lalu. Korban ternyata dibunuh pelaku Mahendra Ferry Dwi Anggara, 22 tahun, yang merupakan teman pria korban. Dan berbekal bukti chat, polisi menduga pembunuhan dipicu cemburu setelah cekcok yang berujung penganiayaan hingga Moza meninggal dunia. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
1: Kecelakaan beruntun 14 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta.
0: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali. Ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
7: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
0: Seorang nenek di Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi viral di media sosial usai mengaku tak menerima bantuan pangan.
1: Sementara itu kericuhan terjadi saat ratusan pendemo berunjuk rasa di depan kantor pos Indonesia cabang Sungguh Binasa, Goa, Sulawesi Selatan. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Indonesia 24 jam.
9: Ratusan pendemo menggeruduk kantor pos Indonesia cabang Sungguh Binasa di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mereka menerobos pengawalan petugas kepolisian dan berusaha masuk untuk bertemu dengan petugas pos. Akibatnya pintu kaca depan kantor pos Indonesia pecah. Unjuk rasa ini merupakan buntut surat dari Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Bupati Goa Husniah Talenrang. Surat yang disebut berisi undangan klarifikasi itu diduga tidak sampai ke tangan Bupati hingga terbitnya putusan pemakzulan Bupati. Dikonfirmasi petugas pada Rabu siang, masa meminta petugas pos bertanggung jawab atas surat tersebut. Masa juga sempat memblokade jalan Trans Sulawesi. Petugas kepolisian kemudian mengamankan seorang pengunjuk rasa yang diduga melakukan perusakan.
0: Oh,
9: Video amatir ini merekam detik-detik dramatis saat tiga bocah penghuni panti asuhan dievakuasi warga dari lantai 3 gedung panti asuhan yang terbakar di Kelurahan Warguwetan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di tengah kepulan asap, warga nekat memanjat menggunakan tangga dan mengevakuasi korban melalui jendela lantai 3. Ketiganya pun berhasil diselamatkan. Tidak berapa lama, 8 armada pemadam kebakaran dikerahkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam. Hingga Rabu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Kerugian sementara ditaksir lebih dari 100 juta rupiah.
10: Nenek, jangan ngomong terus aku ini dapat. Nenek nggak layak.
9: Video yang memperlihatkan seorang nenek berada di lantai kantor Kelurahan Graha Indah Balikpapan, Kalimantan Timur ini viral di media sosial. Dalam video yang direkam pada 24 September itu, sang nenek mengaku tak mendapatkan bantuan pangan. Rabu siang, Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Arfian Syah, menyebut video direkam oleh anak angkat nenek. Saat itu, nenek Hadi dibawa ke kantor kelurahan yang sedang melaksanakan pembagian bantuan pangan dari Perum Bulog. Namun, nama nenek tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan. Petugas kemudian melakukan penelusuran bersama Camat Balikpapan Utara dan perangkat RT setempat. Diketahui, nenek itu baru sekitar 1 tahun tinggal di RT 44 Kelurahan Graha Indah dan sebelumnya sering berpindah tempat tinggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Dua, jadi 1.300 sampai 900.
0: Seorang ibu yang hendak jenguk anaknya di bumi perkemahan tewas di jalur Pantura Arjasa Situbondo, Jawa Timur setelah terserempet bus.
1: Sementara itu, kecelakaan beruntun melibatkan 14 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta. Seorang sopir mengalami patah kaki akibat kejadian ini.
9: Ratusan warga memadati UGD Puskesmas Arjasa Situbondo, Jawa Timur pada Rabu malam setelah mengevakuasi seorang ibu yang tewas akibat kecelakaan di jalur Pantura. Saat kejadian, korban diketahui berboncengan dengan suaminya dan hendak menjenguk anaknya di perkemahan SMPN 1 Arjasa. Saat melaju dari arah Banyuwangi, korban diduga terserempet bus hingga terjatuh dan tewas di tempat. Saat diperiksa polisi, sopir bus tidak mengetahui busnya menyerempet kendaraan korban. Akibat insiden ini, seluruh penumpang bus langsung dievakuasi ke bus lain, sementara sopir bus langsung diamankan polisi di Mapolsek. Kasus kecelakaan tersebut masih ditangani Satlantas Polres Situbondo. Kecelakaan beruntun melibatkan 14 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 91B arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu siang. Kecelakaan terjadi diduga akibat truk trailer gagal mengerem hingga menabrak 13 kendaraan yang ada di depannya.
12: Di Bandung mengarah

0: menabrak kurang lebih total 14 kendaraan termasuk yang menabrak. Ya, terjadi pukul 13.45. Diduga dugaan sementara karena gagalnya fungsi pengereman. Untuk sopir sendiri mengalami patah kaki dan sudah kami kirim ke rumah sakit Abdul Rojak Jakarta.
1: Hampir seluruh kendaraan mengalami kerusakan berat hingga rusak ringan. Petugas Satlantas Polres Purwakarta masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kronologi dan penyebab pasti kecelakaan. Kamera CCTV juga merekam detik-detik kecelakaan maut tak terduga yang menimpa seorang pemotor wanita di Jalan Logistik Koja, Jakarta Utara pada Selasa. Saat itu korban hendak menaiki motornya, namun celananya tersangkut di standar motor hingga korban kehilangan keseimbangan dan jatuh ke samping. Naas, di saat bersamaan ada truk yang melaju dan korban pun tertabrak. Korban sempat dilarikan ke RSCM Jakarta Pusat, namun nyawanya tak tertolong. Sopir truk diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 sebesar 98,4 juta rupiah.
3: Ya, dan dari jumlah tersebut, setelah perhitungan nilai manfaat dan subsidi dari pemerintah, jemaah haji secara total membayar biaya sebesar 48 juta rupiah. Dalam panja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji pada Rabu malam, disepakati dengan perhitungan setoran awal sebesar 25 juta rupiah dan nilai manfaat rata-rata 3,4 juta pada rekening virtual jemaah.
2: Selanjutnya, jemaah haji harus membayar sisa biaya sebesar 26,2 juta rupiah. Namun pada tahun 2027, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 3 juta rupiah untuk setiap jemaah, sehingga total nilai yang harus dibayar jemaah nantinya sebesar 23,2 juta rupiah.
3: Sehingga total biaya perjalanan ibadah haji warga Indonesia yakni sebesar 54,6 juta rupiah atau setara dengan 55,50% dari biaya total biaya BPIH. Sisa lainnya bersumber dari nilai manfaat dana haji tahun berjalan yang telah dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH.
4: Kita sepakati harga 98 juta sekian. Tapi siang tadi kita sudah menyepakati bahwa yang harus dibayar oleh jamaah haji ini lebih murah, lebih turun dibandingkan tahun yang lalu sebesar 108 ribu. Dan siang tadi, sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah.
2: Rindu Kupatau atau bakso khas Tasikmalaya tapi belum sempat pulang kampung.
3: Nah, ini di Bandung aja ada ya dua sajian khas kota santri ini yang bisa Anda temui, tentunya dengan karakter rasa yang tetap dijaga.

0: Tasikmalaya dikenal punya ragam kuliner yang memanjakan lidah. Tak perlu jauh-jauh, kini sejumlah sajiannya bisa ditemui di kota Kembang Bandung. Salah satunya, kupat tahu Mangunreja yang berada di kawasan Jalan Pasundan. Berjualan sejak 1957, kini gerai kupat tahu ini dikelola generasi kedua yang tetap menjaga resep dan cita rasa lebih dari setengah abad. Satu piring berisi potongan kupat, tahu goreng, dan tauge disiram bumbu kacang. Kupatnya dibuat sendiri selama 8 jam pakai beras dari Subang. Bumbu kacangnya diolah dari kacang tuban dan ragam rempah selama sekitar 5 jam. Bumbu inilah bintang utamanya yang membedakan kupat tahu ini dari daerah lain.
1: Itu kalau kacangnya, itu kan jenis tertentu ya Pak, kacang tuban tadi itu bikinnya jadi rasanya jadi gimana gitu Pak?
2: Rasanya itu wanginya ada, terus ada kalau mentahnya itu agak manis-manis. Tuban.

0: Tahunya pakai tahu khas Cibuntu yang gurih dan bertekstur halus. Disajikan dengan kerupuk dan sambal jika ingin lebih pedas.
1: Nah, ini yang bikin enaknya di sini adalah si bumbu kacangnya ini ya. Bisa dilihat bumbunya, teksturnya tuh lebih kental dan juga agak kasar. Masih bisa kelihatan tuh kacang-kacangnya ini ya di sini. Dan untuk rasa bumbunya sendiri, ini dominan manis tapi ada sedikit rasa pedas ketika dimakan sesuai dengan ciri khas utama dari kupat tahu Mangunreja.
0: Satu porsinya dijual seharga Rp20.000. Rata-rata 50 porsi habis terjual dalam sehari dan bisa 2 kali lipat pada akhir pekan. Kedai ini paling ramai di jam sarapan.
2: Rasanya enak dan yang tentu berbeda dengan kupat tahu yang lain. Biasa kan kalau beli kupat tahu Singaparna ya yang biasa ditemuin di Bandung. Tapi kan kalau ini Mangunreja. Nah, rasanya itu lebih enak khususnya di bumbu. Kalau kupat tahu Singaparna yang biasa saya cobain itu bumbunya lebih encer, tapi kalau yang ini tuh bumbunya lebih agak kental dan memang ada sedikit teksturnya. Jadi ketika di mulut tuh yang dirasain bumbunya juga bisa ikut kerasa dari tekstur bumbunya.
0: Di kawasan Jalan Cisangkui, kedai bakso ini punya andalan yang berbeda. Ini dia sambal bawang khas Tasik dan sekitarnya. Pilihan mie-nya banyak. Ada mie kuah, yamin manis, yamin asin, sampai siobata. Mie direbus 2 menit sampai lembut. Lalu diaduk bersama bumbu garam, merica, dan 3 jenis minyak sampai merata. Penyajiannya lengkap. Ada sayuran, bakso, siomay, taburan ayam dan bawang, serta kerupuk pangsit. Silakan deh, pilih sambal bawang atau sambal cabai sesuai selera.
1: Ini kalau buat saya mah cocok banget ya, apalagi si sambal bawangnya ini menambahkan cita rasa yang berbeda jika dibandingkan bakso pada umumnya. Tadi saya coba sambal bawangnya tuh membuat si kuah baksonya ini ada cita rasa manis, lalu juga gurih dan ada sedikit pedas, cocok banget nih ala-ala mis dacem, ala-ala bakso Sunda gitu ya. Dan selain itu untuk mie-nya sendiri ini lembut banget mie-nya. Baksonya juga tipikal bakso halus yang cocok dinikmati oleh semua kalangan.
0: Sambal bawangnya dibuat sendiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai segar. Bahan lainnya juga buatan sendiri untuk menjaga kualitas dan cita rasa usaha yang berdiri sejak 2011 ini.
3: Konsepnya itu ada sambal yang beda dengan yang lain, sambal bawang. Sambal bawang itu pokoknya beda sama saus biasa. Itu aja sih sebenarnya. Jadi di sini kan jarang, makanya kita buka itu di sini.
4: Bikin
3: sendiri, semuanya juga bikin sendiri. Kita produksi di rumah sendiri. Jadi semuanya homemade.
4: Masih fresh dari tiap hari.
3: Fresh,
4: gitu.
3: Iya, fresh. Ada bakso tahu, ada siomaynya, baksonya buat sendiri.
0: Kedai ini buka pukul 4 sore sampai malam. Puluhan porsi terjual setiap hari dengan harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per porsi.
5: Beda. Soalnya sama beda-beda sama bakso-bakso Solo kayak gitu, beda memang. Jadi ini konsepnya kan kayak bakso Cina sih kalau kata aku sih ya. Tapi dia yang ngebedain itu sambal bawangnya sih sebetulnya gitu.
0: Dari kupat tahu dengan bumbu kacang yang diolah berjam-jam sampai mie bakso dengan sambal bawang buatan sendiri, rasa daerah ternyata bisa ikut pindah kota tanpa kehilangan ciri khasnya. Rindu kampung halaman atau sekedar penasaran? Cukup berkeliling di Kota Kembang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Mampukah Marc Marquez akhirnya menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Veda Ega Pratama siap berjuang di sirkuit Tanah Air.
7: Saksikan MotoGP Mandalika disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit Sabtu dan Minggu 10-11 Oktober live hanya di Trans 7.
8: Back in wonderful Indonesia. Mandalika curse continues. Who will be our

0: Totobina in the Totobina Grand Prix.
1: Sentra ikan asap Kenjeran Surabaya jadi magnet tersendiri karena diolah dengan pengasapan tradisional.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Sentra Ikan Asap Kenjeran Surabaya seolah menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjungnya.
1: Ya, di sini aneka jenis ikan tersedia diolah dengan proses pengasapan tradisional. Informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi dan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Sampai jumpa.
2: Nggak bisa nih, tolong, bu, nggak bisa bu, ini gimana? Lari, cuan.
3: Kenjeran bukan melulu soal pantai. Jika kita menelisik lebih dalam, setiap sudut pesisir Surabaya ini punya cerita menarik yang layak dibagikan. Salah satunya ada di balik pekatnya kepulan asap di sentra ikan Kenjeran ini. Proses produksi ikan asap di sini masih cukup tradisional. Berada di gang kecil, membaur dengan perkampungan padat penduduk. Saya pun melihat salah satu dapur sederhana warga yang saat itu sedang berproduksi. Ada beberapa jenis ikan segar yang sedang diproses. Sebelum diasap, ikan harus dibersihkan dan dipotong-potong. Beberapa jenis ikan harus ditusuk dengan sebuah tusukan kayu untuk mempermudah proses pengasapan. Namun ternyata proses ini pun tidak mudah.
2: Kalau di depan tadi kan sudah banyak banget ya ikan asap yang sudah jadi, yang tinggal diolah, tinggal makan begitu. Nah, tapi ini ternyata ini yang tadi di depan ya. Tapi ternyata ya Bu ya, di balik ini ikan asap yang sudah jadi ini ada prosesnya juga yang rumit dan cukup menantang. Seperti ini nih, ini ikan patin ya Bu ya. Ini untuk ditusuk dengan lidi. Nah, Bu, tapi ini agak susah-susah gampang nih ya, karena takut kalau salah dagingnya bisa hancur nih Bu. Nah, ini udah benar belum Bu? Kayaknya salah ya.
4: Ya ada apa-apa,
2: saya gak apa-apa ya, saya. Oke, kalau Ibu udah berapa lama nih Bu?
4: Sudah
2: berprofesi
4: 40
2: tahun ya Bu ya. Dan ini prosesnya habis ini ikan patin ditusuk.
4: Dulu enggak ada ikan ini.
2: Ini ikan, ikan patin.
4: Iya, ini patin.
2: Semua ikan bisa ditusukin gini enggak sih Bu, atau ikan jenis-jenis tertentu aja?
4: Ya, semua ikan ya ditusuk.
2: Bisa ya. Terus setelah ini kan ikannya dipotong ikan bagian kecil-kecil ya Bu ya?
4: Iya.
2: Nah, ini
4: ikannya kok besar.
2: Oh, ikan besar. Terus habis itu nanti ini diasap. Oke, ini potongnya per bagian-bagian ya Bu ya? Supaya cepat matangnya ya. Terus habis itu di?
4: Bisa ukurannya.
2: Nah, ini saya nih, susah nih, ini gagal nih. Nah, ini nggak bisa nih. Nih, tolong, saya lambaikan tangan ke kamera ya. Bu, nggak bisa Bu, ini gimana Bu?
4: Ya,
3: biasanya para pengasap ikan di sini bisa seharian berada di depan tungku asap. Bisa dibayangkan panas dan pedihnya mata mereka. Namun bagi mereka itu sudah menjadi rutinitas biasa. Kadang untuk membunuh rasa bosan, mereka bisa sambil bersenda gurau dengan rekan-rekannya. Nah, untuk istirahat pun harus bergantian agar ikan yang diasap tidak rusak. Nah, ikan asap ini sudah siap dijajakan di sentranya. Tampak beberapa pembeli juga sudah berlalu lalang. Saya pun ikut mencoba menata lapak jualan.
2: Kalau tadi udah saya bawa tuh dari tempat pengasapan, sekarang ini ke tempat penjualannya. Nah, yang saya bawa ini adalah ikan patin ya. Cara ngaturnya pun juga harus sesuai ya, sejajar, harus berdiri-berdiri gini sih. Ini mungkin supaya orang bisa ngelihat dan milihnya lebih mudah kali ya.
3: Sentra ikan asap Kenjeran ini selalu memiliki tempat di hati para pelanggan. Bukan sekedar rasa, namun ada memori yang dibangun dalam setiap rasanya.
5: Saya tepatnya dari Bandung, main ke sini karena anak kuliah di sini. Nanti sore balik lagi ke Bandung dan harus bawa ini, ikan ini. Alasannya karena memang ini favorit, nggak ada di Bandung ya kan ya, karena ini kan spesifik daerah pantai. Jadi memang ya memang memaksakan untuk harus bawa begitu di sini. Jadi ada ikan iwak pe, ikan pari, ada ikan tengiri, dan kemudian ada ikan manyung. Itu saya suka sekali dengan itu.
3: Pada akhirnya, sentra ikan asap Kenjeran bukan hanya sebuah ruang bagi berputarnya rupiah. Ini adalah momentum kehidupan dari sebuah kerjasama dan pemberdayaan nyata. Di saat kelompok laki-laki menerjang ombak di tengah laut, kaum perempuan pesisir berdiri tangguh di depan tungku, memastikan asap dapur dan roda ekonomi keluarga tetap mengepul. Karena di pesisir Surabaya ini setiap sudut, setiap kepulan asap dan setiap bulir keringat selalu punya cerita. Gek Larissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

0: CCTV merekam aksi penyerangan geng motor Tamarampu Bersatu TB22 di Jalan Daeng, Ramang, Sudiang, Biringkanaya, Makassar, Minggu dini hari. Pasca penyelidikan, polisi lalu menangkap para pelaku di berbagai lokasi di Kecamatan Mandai, Maros, Senin pagi. Ibu dari seorang pelaku bahkan menangis histeris lantaran tidak menyangka kelakuan anaknya. Sebanyak 18 remaja yang masih berstatus pelajar diamankan polisi di kasus ini. Barang bukti parang yang dibawa pelaku ke lokasi penyerangan turut disita. Menurut polisi, geng motor ini terlibat penyerangan terhadap AK 24 tahun hingga tewas akibat ditebas di leher. Sementara korban FR 17 tahun mengalami luka berat. Sejumlah anggota geng motor di kasus ini kini masih dalam pengejaran polisi.
1: Pakai uang palsu, katanya dari nomor yang COD.
0: Viral video amatir merekam FHM, seorang wanita beratribut ojol, tengah diinterogasi warga Cisepan, Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan. Sebelumnya, ia kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 di sebuah warung warga. Saat diperiksa, warga kembali mendapati beberapa lembar uang palsu dari pelaku. Warga pun langsung melaporkan pelaku ke polisi. Dari pemeriksaan, pelaku mengedarkan uang palsu bersama suaminya, LAK. Mereka mendapatkan uang palsu dari media sosial dengan perbandingan membeli 5 lembar Rp100.000 palsu seharga Rp100.000 asli. Pelaku lalu membelanjakan upal ke sejumlah warung kelontong untuk membeli sembako dan sisa kembaliannya disimpan. Polisi menyita 71 pecahan Rp100.000 uang palsu dari pelaku. Kini, polisi memburu pelaku pembuat uang palsu tersebut. CCTV merekam RI26 pelaku pembegalan kabur setelah beraksi. Namun Selasa sore kemarin ia tidak berkutik saat dibekuk tim URC Satreskrim Polres Parepare di rumahnya. Pelaku yang berulang kali keluar masuk bui ini diamankan setelah membegal seorang wanita yang mengendarai motor. Korban terjatuh dari sepeda motor saat tas yang ia bawa dirampas pelaku hingga harus dirawat di rumah sakit. Pelaku lalu terpaksa dihadiahi timah panas oleh aparat di bagian betis lantaran mencoba kabur saat pengembangan. Pelaku beraksi dengan target perempuan yang mengendarai sepeda motor. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli sabu dan judi online. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang.

0: 5 maling sepeda motor yang kerap beraksi pada pemukiman padat penduduk di Jakarta Utara diringkus oleh polisi. Adapun di Sulawesi Selatan, belasan remaja yang diduga sebagai anggota geng motor menyerang warga dan merusak toko kelontong di Kabupaten Goa. Keluarga menangis saat para pelaku ditangkap oleh polisi.
1: Kamera pengawas merekam ulah belasan remaja diduga anggota geng motor menyerang permukiman warga di Desa Jeneta Lasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menggunakan anak panah pada Minggu dini hari, 4 Oktober. Tak hanya itu, para pelaku juga merusak sebuah toko kelontong dan merobohkan pom mini yang berada di depan toko. Rekaman kamera pengawas merekam kejadian tersebut dan beredar luas di media sosial serta menjadi viral. Dua hari berselang, personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Goa menangkap sejumlah pelaku di beberapa lokasi. 7 pelaku ditangkap bersama barang bukti berupa senjata tajam dan anak panah yang diduga mereka gunakan saat beraksi. Saat digelandang menuju Mapolresta Goa, keluarga para pelaku menangis histeris. Atas perbuatannya, ketujuh pelaku terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara.
2: Untuk terduga pelaku ini kami amankan 7 orang, yang dimana masing-masing pelaku telah mengakui perbuatannya. Dia mengakui bahwasannya pada malam itu dan pada pukul itu juga dia melakukan penyerangan di desa tersebut. Untuk motifnya masih kami dalami, yang dimana bagian awal yang kami dapatkan mereka ini hanya mencari.
1: Di Jakarta, seorang anggota komplotan maling sepeda motor berinisial F yang kerap beraksi di permukiman padat penduduk di kawasan Muara Baru dan Kelurahan Penjaringan diringkus personel Polsek Metro Penjaringan. Pria 29 tahun ini ditangkap polisi di rumahnya di Kelurahan Penjaringan pada Kamis 1 Oktober. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 4 rekan pelaku. Selama periode Agustus hingga September 2026, komplotan kriminal ini sudah 5 kali mencuri sepeda motor di Muara Baru dan Penjaringan. Mereka mengincar sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Sepeda motor curian dijual ke penada dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba.
3: Aksi-aksi kejahatan itu menyasar kendaraan yang kebanyakan diparkirnya di luar halaman atau tidak dipagar. Jadi hasilnya di sini dicatat dan diberita acarakan bahwa dibelikan narkoba kepada pelaku.
1: Dari tangan kawanan pencuri ini, polisi menyita 4 unit sepeda motor. Kelima pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gara-gara kecanduan judi online, seorang pria di Kabupaten Bandung, Jawa Barat nekat menipu dan menggelapkan belasan unit sepeda motor milik teman dan juga kerabatnya. Sementara itu di kota Bekasi, seorang warga harus kehilangan sepeda motor kesayangannya saat sedang menunggu hasil fotokopi.
4: Pencurian sepeda motor di tempat fotokopi di Jalan Bayan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Dalam video terlihat, dua remaja awalnya mendatangi tempat fotokopi setelah melihat kunci kontak milik pengunjung masih tergantung di sepeda motor. Seorang pelaku lantas berpura-pura bertanya kepada pemilik fotokopi sembari mengawasi pemilik sepeda motor. Melihat korban lengah dan pemilik fotokopi sedang sibuk melayani pelanggan, pelaku membawa kabur motor curian yang telah diincar. Aksi dua pelaku tergolong nekat karena saat kejadian tempat fotokopi sedang ramai pelanggan. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Bantar Gebang.
5: Jadi dia pura-pura kan memposisikan lagi rame. Dia pura-pura ini dulu. Siapakah ini yang punya motor ini?
6: Oh iya. Jadi mantau situasi dulu deh ya.
5: Mantau situasi. Sementara kalau orang banyak di sini.
6: Iya.
5: Cuman kan dia posisinya udah beda lokasi kan.
6: Iya.
5: Jadi kalau feeling saya, kalau sumpama ya nu kunci nggak nyantol, berarti kalau sumpama pakai kunci teh, ya orang-orang kan
6: kasih tahu ya,
5: curiga dong.
6: Iya.
4: Di lokasi terpisah, pria berinisial IMF alias Ibo, warga Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, harus berurusan dengan polisi setelah menipu dan membawa kabur belasan unit sepeda motor milik kerabatnya. Pria 34 tahun ini awalnya meminjam sepeda motor milik kerabatnya dengan dalih menjemput karyawan. Korban dengan mudah terkena tipu daya karena pelaku dikenal berasal dari keluarga berada. Setelah motor didapat, IMF kemudian memodifikasi kendaraan sebelum akhirnya menjualnya kepada penadah. Personel Polresta Bandung yang mendapatkan laporan bergerak menangkap IMF dan dua orang penadah sepeda motor curian. Kepada penyidik, uang hasil menipu dan menggelapkan motor kerabatnya digunakan untuk bermain judi online dan memenuhi gaya hidup. Adapun korban dari perbuatan IMF mencapai belasan orang.
7: Di pinggir jalan sebelum Saung Ciwaru saya diberhentiin, katanya ditunggu dulu, saya mau ngambil persyaratan sama orangnya tapi motor saya pinjam gitu. Dan saya ngasih karena saya juga tahu keluarganya, terus tidak ada pikiran jelek ke situ gitu, dan nggak tahu dia lagi buron gitu.
8: Pelaku ini motifnya itu yang pertama dengan modusnya ya, itu meminjam kendaraan dari rekan-rekannya. Ini kebanyakan korbannya adalah orang-orang dekat. Ya, orang-orang dekat, karena memang secara finansial ya, keluarganya memang masih keluarga tergolong mampu, maka korban-korban ini percaya.
4: Pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Polresta Bandung. Ia dijerat pasal 492 dan 486 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria di Kota Padang Sidumpuan, Sumatera Utara ditangkap polisi karena kedapatan membawa 20 kg ganja. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat berusaha kabur dan menggigit tangan polisi.
1: Penangkapan kurir narkoba jenis ganja di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tidak berlangsung mulus. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat menggigit tangan seorang personel Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Sidimpuan hingga terluka dan berdarah. Meski mendapat perlawanan, polisi bisa membekuk pelaku. Dari dalam karung yang dibawa oleh pelaku, polisi menemukan 20 bal ganja kering dengan berat 20 kg. Pelaku dan ganja selanjutnya dibawa ke Mapolres Padang Sidimpuan di hadapan penyidik. Pelaku mengaku diperintahkan oleh seseorang berinisial UD untuk mengantarkan ganja ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Ia dijanjikan upah Rp1.800.000, namun baru menerima Rp800.000 sebagai uang panjar. Selain ganja, polisi turut menyita uang tunai Rp800.000, ponsel, dan satu unit sepeda motor.
9: Seorang dicurigai mengendarai sepeda motor jenis Beat warna hitam, namun tidak ada nomor polisi. Dan di depan sepeda motor tersebut, di tengah-tengahnya ada karung plastik warna putih. Dan sesuai dengan ciri tersebut, tidak mengurangi, tidak memperlambat waktu, langsung melakukan penyergapan. Namun saat tergegap, pelaku berusaha kabur. Namun ditangkap dan berusaha menggigit tangan petugas.
1: Sementara di Jawa Timur, penyelundupan narkotika jenis sabu untuk narapidana digagalkan oleh petugas lapas kelas 1 Surabaya pada Selasa siang 6 Oktober. Dalam rekaman kamera pengawas, awalnya AM, seorang perempuan lansia yang berperan sebagai kurir, mendatangi lapas kelas 1 Surabaya dengan menenteng 3 tas besar berisi makanan. Makanan ini sedianya diberikan kepada BSN, anaknya yang juga seorang napi kasus narkoba. Curiga dengan barang bawaan perempuan lansia tersebut, petugas lapas memeriksa makanan yang dibawa. 4 klip sabu seberat 17,11 gram ditemukan dalam kemasan ayam goreng crispy.
10: Lapas kelas 1 Surabaya untuk yang ke-11 kalinya kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan yang diduga narkotika dengan modus disembunyikan di dalam ayam goreng. Berdasarkan hasil temuan, kami melakukan pemeriksaan interograsi awal. Ada diduga keterlibatan 3 orang warga binaan kami yang berupaya menyelundupkan narkotika tersebut.
1: Dari pengungkapan ini, 4 orang dalam satu jaringan ditangkap. Selain AM sebagai kurir dan 3 orang napi berinisial BSN, MAB dan DD ikut ditangkap. Keempat pelaku selanjutnya diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo. Polisi kini masih memburu pihak yang memberikan paket ayam goreng berisi sabu kepada AM. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 4 WNI kru kapal MT Hunter 25 yang menjadi korban penyanderaan bajak laut Somalia akhirnya selamat sampai ke tanah air. Selamat dari sandera bajak laut Somalia selama 5 bulan, keempat kru disambut peluk haru hingga air mata sanak keluarga.
11: Empat WNI kru kapal MT Honor 25 disambut isak tangis sanak keluarga saat tiba di tanah air melalui terminal VIP Bandara Internasional.

0: Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Sebelumnya, keempat kru atas nama Asyari Samadikun sebagai kapten kapal, Adi Faisal sebagai second officer, Wahudinanto chief officer, dan Vicky Mutakin disandra oleh bajak laut Somalia selama 5 bulan sejak 22 April 2026 lalu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Sugiono bersyukur para kru bisa bebas dari penyandaraan hingga kembali ke pelukan keluarga. Sugiono memastikan pihaknya akan merawat kesehatan kru, terutama Vicky Mutakin yang mengalami luka tembak.
1: Kita sudah ditanya, sama kurang lebih 5 bulan, 10 hari tepatnya, mengalami satu kasus penyandaran, kita bisa menyambut kedatangan saudara-saudara kita, Kapten Asyari, Kapten Wahudinanto, Mas Adi Faisal, dan Vicky yang setelah melalui perjalanan panjang bisa kembali dengan selamat ke tanah air, ke pangkuan keluarga mereka tercinta.
0: Menteri Luar Negeri Armanata Chennasir mengungkapkan terdapat sekitar 17 kru kapal MT Honor 25 yang disandra dari berbagai warga negara seperti India, Pakistan, Myanmar, dan 4 diantaranya WNI. Karena itu pihaknya harus berkoordinasi dengan beberapa negara asal kru kapal, terutama dengan pemerintah Somalia. Proses negosiasi pembebasan juga harus dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk menghindari tekanan para pembajak dan menjaga keselamatan para korban.
1: Kami mengharapkan bahwa memang sejak awal kita tidak terbuka mengungkapkan kepada dunia bagaimana proses ini, karena memang itu adalah satu proses pembentukan negosiasi diplomasi yang kita tidak ingin digunakan oleh pihak pembajak untuk menekan kita. Jadi dalam situasi seperti ini, kita akan selalu menjaga agar proses semua proses tertutup dan memberikan kita dan para kita yang dalam situasi sulit.
0: Kapten kru kapal MT Honor 25 Asyari Samadikun berterima kasih kepada pemerintah RI yang telah menyelamatkan hidupnya dan para kru kapalnya. Namun Asyari juga meminta maaf karena tidak semua kru bisa selamat atau harus tewas di tangan para bajak laut Somalia.
2: Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya. Tidak bisa menangkap diri ini saya. Membuat semua kru saya tidak selamat. Saya mohon maaf.
0: Kapal MT Honor 25 dibajak perompak Somalia pada 22 April 2026 lalu, menyandra 17 kru kapal yang berasal dari berbagai negara seperti Pakistan, India, Myanmar, dan 4 WNI. Penyanderaan tersebut berlangsung selama 5 bulan dan memakan 5 korban tewas, di antaranya 3 kru asal Pakistan, 1 kru dari India dan Myanmar. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
3: Pelaku pembunuhan sadis yang menimpa satu keluarga di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, akhirnya ditangkap. Informasinya usai jeda berikut ini.
4: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
5: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
4: CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebanyak Rp13,24 triliun. Uang hasil sitaan tersebut dikembalikan ke kas negara dan diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara kepada Presiden Prabowo Subianto di kantor Kejaksaan Agung Selasa 6 Oktober 2026. Dana yang diserahkan kepada kas negara sebanyak Rp13,24 triliun. Uang tersebut terdiri dari Rp3,47 triliun denda administratif di bidang kehutanan, kemudian Rp1,54 triliun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Kejaksaan Republik Indonesia dari penanganan tindak pidana khusus, dan Rp8,23 triliun penerimaan pajak yang ditindaklanjuti Satgas PKH. Selain uang negara, Satgas PKH juga melaporkan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 6,2 juta hektar untuk perkebunan dan 14,6 ribu hektar untuk pertambangan. Sementara 118.256 hektar dikembalikan kepada negara untuk dijadikan hutan lindung yang akan ditanami kembali atau reforestasi oleh Kementerian Kehutanan.
2: Bagi kami, capaian tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam, penegakan kewibawaan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya yang merupakan milik negara pada akhirnya dapat diberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
1: Presiden Prabowo mengapresiasi capaian Satgas PKH tersebut. Selama 2 tahun Satgas ini dibentuk, total sudah 8 kali Presiden menerima pengembalian uang negara dengan total aset negara terselamatkan mencapai Rp52 triliun. Namun demikian, Prabowo tetap meminta Kementerian Keuangan dan Kehutanan untuk menambah jumlah polisi hutan serta petugas penegakan hukum untuk mencegah praktik-praktik pemanfaatan hutan secara ilegal.
3: Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah, tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan. Saya tidak tahu berapa tahun bisa tercapai. Menteri Keuangan, berapa tahun depan kita dapat anggaran berapa? Oke. Dari 70.000 baru bisa 21.000 tahun 27. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70.000.
1: Menurut Prabowo, uang yang diselamatkan tersebut akan dimasukkan ke kas negara untuk program pengentasan kemiskinan, perumahan rakyat, dan perbaikan sekolah.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Dea Kartika. Pimpinan DPR RI bersama pemerintah menggelar konferensi pers mengumumkan kebijakan dan perkembangan terkait peraturan presiden atau Perpres tentang ojek online pada Kamis pagi.
1: Dan ini semua sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator dan juga dari saudara-saudara kita para ojek online. Dan mudah-mudahan kita punya harapan besar bahwa Perpres ini bisa memberikan kemanfaatan yang positif dan besar kepada semua yang terlibat di ekosistem ini. Wabil khusus selain para ojol juga merchant-merchant atau UMKM yang terlibat, karena ini cukup besar. Bisa dimaklumi kenapa kita sangat hati-hati para ojek online. Dan mudah-mudahan kita punya harapan besar bahwa Perpres ini bisa memberikan kemanfaatan yang positif dan besar kepada semua yang terlibat di ekosistem ini. Wabil khusus selain para ojol juga merchant-merchant atau UMKM yang terlibat. Karena ini cukup besar, maka dari itu saya mewakili Kementerian UMKM dan juga pemerintah. Mohon bisa dimaklumi kenapa kita sangat hati-hati dalam mengambil langkah ini, karena demi kepentingan orang banyak yang terlibat di dalam ekosistem ini. Dan alhamdulillah semua sudah dirangkum para aplikator dengan teman-teman saudara kita, dan insya Allah akan segera bisa kita terapkan. Dan juga aspirasi semua sudah masuk ke DPR, dan mudah-mudahan ini menghasilkan sebuah keputusan kebijakan yang positif dan baik buat semua yang terlibat di ekosistem ini. Saya pikir itu dulu langkahnya, dan selanjutnya nanti selain setelah Perpres ini dijalankan, ada tugas yang paling utama di kementerian kami sesuai dengan pembagian wewenang di Perpres ini, yaitu mengawal perjanjian kemitraan antara aplikator dengan teman-teman saudara-saudara kita para ojek online. Dan ini menjadi kunci penting untuk menurunkan atau mendetailkan yang ada di dalam Perpres, dan secara wewenang terkait aturan tarif dan lain sebagainya di pengangkutan orang ada di Kementerian Perhubungan, dan terkait pengangkutan barang dan lain sebagainya ada di Komdigi. Saya pikir ini sebuah kolaborasi yang positif, dan insya Allah akan memberikan manfaat yang baik buat semuanya. Terima kasih, mungkin seperti itu Pak Dasko.
2: Baik, terima kasih Bapak Menteri Perhubungan.
3: Terima kasih Pak Dasko, dan juga selamat ulang tahun Pak. Sukses dan sehat selalu. Pimpinan DPR, rekan Menteri dan Wamen, teman-teman media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah sekian tahun pimpinan, pengaturan mengenai ojek online akhirnya bisa kita, pemerintah Presiden Prabowo bisa mengeluarkan dan memberikan kepastian kepada rekan-rekan pengemudi ojek online. Kami sebagai pemangku transportasi umum terkait dengan ojek online, sebagai bagian dari Perpres yang dikeluarkan, kami telah mengeluarkan keputusan Menteri Perhubungan yang diberlakukan pertanggal 1 Juli kemarin, di mana salah satu yang paling ditunggu-tunggu sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden, bahwa pengaturan biaya platform 8% itu kami tuangkan di dalam keputusan Menteri Perhubungan dan juga ada di dalam Perpres tersebut, sehingga ini menjawab apa yang menjadi harapan daripada teman-teman online. Begitu juga kami sebagai
4: Ketua DPR RI Prof. Dasko, pertama selamat ulang tahun, sehat dan sukses selalu, dan para pimpinan DPR RI yang saya hormati, para menteri dan juga wakil menteri serta teman-teman media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Kementerian Komdigi merespon peraturan Presiden nomor 27 ini dengan melakukan sejumlah simulasi untuk pengantaran barang dan makanan, seperti yang sudah diketahui oleh ekosistem platform digital pengantaran barang dan makanan. Jadi teman-teman sekalian, di dalam pasal 11 ayat 4 di Perpres ini, Komdigi bertanggung jawab untuk menetapkan biaya jasa transportasi pengantaran barang dan makanan. Dan prinsip pengaturan ini adalah bagaimana menjamin penghasilan yang layak bagi pengemudi dan perlindungan risiko terhadap pengemudi dalam melakukan jasa pengantaran barang dan makanan. Kita juga akan menurunkan dalam bentuk peraturan menteri, di mana nanti akan dijelaskan di sana jaminan akuntabilitas dan transparansi bagaimana pembentukan harga itu dilakukan oleh platform. Jadi intinya adalah kita ingin satu, pendapatan pengemudi jasa transportasi layanan pengantaran barang dan makanan ini menjadi lebih baik dengan perpres ini, dan ada perlindungan juga yang lebih baik, lalu juga ada perlindungan terhadap sustainability dari ekosistem pengantaran barang dan makanan. Segera setelah perpres ini, peraturan menteri pengemudi akan kita luncurkan dan akan kita umumkan dalam waktu secepatnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum. Layanan pengantaran barang dan makanan ini menjadi lebih baik dengan perpres ini, dan ada perlindungan juga yang lebih baik, lalu juga ada perlindungan.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Hari ini secara resmi pemerintah
4: peraturan menteri Pemdigi akan
5: transportasi

0: Selanjutnya dari Kementerian Sekretariat Negara.
1: Terima kasih pimpinan DPR RI, para menteri dan kemudian wakil menteri, rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini secara resmi pemerintah merilis peraturan KM dan kemudian perhubungan itu kita batasi tanggal 31 Desember aturan pelaksanaan harus keluar. Meskipun demikian, seperti tadi yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan, dari Kementerian Perhubungan sudah siap dengan aturan peralihan. Selanjutnya hal-hal yang terkait dengan misalnya koordinasi dan sebagainya akan kita laksanakan setelah peraturan Presiden ini dikeluarkan. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian. Jadi di dalam Perpres ini ada beberapa aturan, termasuk beberapa kementerian yang mengatur soal angkutan orang dan tarif serta barang dan makanan. Nah, untuk kemudian mereka, para kementerian ini bisa terkoordinasi dengan baik dalam menyampaikan atau membuat aturan menteri maupun turunan dari Perpres ini, tadi sudah disepakati bahwa tiga kementerian ini akan membentuk forum komunikasi atau satgas bersama yang akan diketuai oleh Pak Maman Abdurrahman selaku Menteri UMKM agar sinkronisasi dan harmonisasi untuk pelaksanaan Perpres ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja kita mendengarkan DPR dan pemerintah akan segera mengumumkan Perpres Ojek Online dan tadi dihadiri oleh sejumlah menteri. Salah satunya Maman Abdurrahman, Menteri UMKM Republik Indonesia yang meminta masyarakat untuk memaklumi finalisasi Perpres Ojek Online yang dianggap lambat karena banyak pertimbangan yang dibahas. Kemudian juga Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan sudah dibuat keputusan Menteri Perhubungan. Salah satu yang ditunggu adalah soal pengaturan biaya platform sebesar 8%. Sementara itu, Wamenkomdigi Nezar Patria melakukan sejumlah simulasi untuk pengantaran barang dan makanan. Dan dalam pasal 11 ayat 4, Komdigi menetapkan biaya pengantaran dan jaminan biaya yang layak. Aturan itu diwujudkan dalam keputusan Menteri. Intinya pemerintah ingin pendapatan pengantaran makanan dan barang lebih baik dan juga ada jaminan keamanan dari Kementerian Digital. Ketiga kementerian juga akan membentuk Satgas bersama yang akan diketuai oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Kita ke informasi selanjutnya, usai keputusan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah yang setara dengan SMA, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait persoalan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan dalam proses pencalonannya pada pemilu 2024. Sementara di Sukabumi, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerjanya.
3: Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas.
4: Usai putusan MK yang dibacakan pada Selasa malam, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Rabu siang. Gibran dilaporkan terkait persoalan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan dalam proses pencalonannya di pemilu 2024. Pelapor membawa putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut memuat pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Putusan tersebut dinilai memperkuat dugaan adanya unsur pidana berupa pemalsuan, keterangan palsu atau keterangan tidak benar dalam surat keterangan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pelapor menyatakan melaporkan pihak yang menerbitkan surat keterangan serta Gibran selaku pihak yang menggunakannya.
5: Objeknya adalah suket, tetapi yang diadukan dua pihak. Pertama, 29 ayat 1, yakni dugaan yang membuat surat palsu atau surat yang tidak benar. Yang kedua adalah 291 ayat 2, yakni yang menggunakannya. Nah kalau yang menggunakannya, ya kita tahu ini digunakan dalam pilpres itu tahu siapa yang suspek dalam persoalan ini. Sekali lagi, ini semua baru dugaan karena kewenangan untuk menyimpulkan apakah ada atau tidaknya tidak pidana kami serahkan sebenarnya pada kewenangan penyidik.
4: Di Sukabumi, Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerjanya pada Rabu siang. Langkah ini diambil sebagai bentuk sikap politik pribadi untuk merespon fakta persidangan Mahkamah Konstitusi yang tidak menemukan ijazah pendidikan SMA Gibran. Rojab menegaskan penurunan foto hanya berlaku di ruang kerja pribadinya dan foto tersebut telah diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
6: Ya merasa malu juga kan seperti kayak gitu, ya terpaksa dengan sikap politik saya ini untuk sementara foto Gibran Rakabuming Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara. Sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran Rakabuming Raka itu sah secara hukum kan seperti itu.
4: Sementara itu menanggapi putusan MK, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah jika tidak lulus SMA.
7: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya.
4: Meski demikian, Gibran menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Viralnya pesta narkoba di rutan kelas 1 Depok, Polres Metro Depok mengungkap narkoba dipesan dua napi kepada seorang penyedia dari luar rutan. Kemudian diantarkan oknum pegawai rutan berinisial S. Sementara itu sebanyak 57 warga binaan bermasalah di Kanwil DKI dan rutan Depok dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

0: Berdasarkan hasil pemeriksaan, dua napi berinisial AA dan SW memesan narkoba dari R yang merupakan penyedia dari luar rutan. Pemesanan dilakukan menggunakan ponsel milik dua napi ketika masih berada di dalam rutan. Setelah pesanan diterima, R mengirimkan narkoba menggunakan jasa ojek online. Barang ini kemudian diambil oknum pegawai rutan berinisial S untuk dibawa masuk ke dalam rutan. Untuk menyamarkan, narkoba dikemas dalam sabun dan deodoran sehingga menyatu dengan barang bawaan lainnya. Kasat Narkoba Polres Metro Depok Kompol Sutirto menyebut aksi S membawa narkoba masuk ke dalam rutan sudah dilakukan 3 kali. Setiap kali mengantarkan barang, S mendapatkan upah Rp1 juta. Selain S, polisi juga menyebut ada pegawai lain yang terkait dalam kegiatan hiburan di dalam rutan yang diduga berperan sebagai penyedia musik. Namun identitas dan perannya masih belum diungkap.
1: Oleh karena itu, bekerja sama dengan oknum rutan yang berinisial S, maka S ini mengambilnya. Lanjut, diantarkan ke dalam rutan.
0: 57 warga binaan bermasalah di Kanwil DKI Jakarta dan Rutan Depok dini hari tadi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dari 57 warga binaan, 10 diantaranya adalah warga binaan bermasalah yang belakangan viral di media sosial karena pesta narkoba di dalam Rutan Depok. Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Pemasyarakatan Kemen IMIPAS, Brigjen Polisi Tatan Dirsan Atmaja mengungkapkan total warga binaan yang dipindahkan ke Nusa Kambangan berjumlah 313 orang. Mereka adalah warga binaan yang rentan bermasalah seperti 10 warga binaan Rutan Depok. Pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengungkap barang haram yang bisa masuk ke dalam rutan.
2: Adapun yang dilakukan pemindahan adalah warga binaan yang melakukan pelanggaran yang kategorinya high risk. Kemudian perlu kami sampaikan di sini, yang dari Jawa Barat, dari Kanwil Jawa Barat, itu 110 orang warga binaan, itu yang merupakan warga binaan melakukan pelanggaran pada saat ada video pesta narkoba yang di Rutan 1 Depok. Itu masuk dalam rangkaian pemindahan.
0: Pemindahan dengan pengawalan ketat aparat Brimob dilakukan dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur menggunakan 2 bus. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemerintah dan DPR. Maksud kami, ratusan pelajar di Prancis turun ke jalan dan kami akan hadirkan informasi lainnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
0: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
3: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Video seorang nenek yang terlihat duduk di lantai kantor Kelurahan Graha Indah Balikpapan saat pembagian bantuan pangan viral di media sosial. Dinas Sosial memastikan video tersebut bukan direkam pegawai kelurahan, melainkan warga yang juga anak angkat nenek.
1: Nenek jangan ngomong terus aku ini dapat. Nenek nggak layak dapat.
2: Video yang memperlihatkan seorang nenek duduk di lantai kantor Kelurahan Graha Indah Balikpapan Kalimantan Timur hendak mengambil beras ini viral di media sosial. Dalam video yang direkam pada 24 September 2026 itu, dinarasikan sang nenek tak mendapatkan bantuan pangan lantaran tak terdaftar sebagai penerima bantuan. Terkait video yang viral itu, Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan Arfian Syah menyebut video tersebut direkam oleh anak angkat sang nenek. Pihaknya juga melakukan penelusuran bersama Camat Balikpapan Utara, Lurah Graha Indah, Puskesos, PSM, dan perangkat RT setempat. Hasilnya, diketahui nenek tersebut baru sekitar 1 tahun tinggal di RT 44 Kelurahan Graha Indah dan sebelumnya sering berpindah tempat tinggal.
3: Saat ini nenek Hadia masih tercatat aktif menerima bantuan jaminan kesehatan PBI JKN. Berdasarkan hasil perisos digital, nenek Hadia berpotensi tidak layak. Namun setelah dibantu sanggah oleh agen dinas sosial, hasilnya berubah menjadi berpotensi layak.
2: Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan warga memadati gedung olahraga Sudiang, Kecamatan Piringkanaya, Makassar pada Rabu. Tingginya harga beras dan kebutuhan pangan membuat warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan bantuan beras 10 kg gratis dari pemerintah.
4: Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama ojol. Terima kasih.
5: Ini harganya lebih mahal ya Pak? Harga beras memang lagi mahal
4: ya? Ya, untuk saat ini harga beras masih di atas sih. Jadi ya, kita mengharapkan bantuan ini dari pemerintah. Terima kasih.
5: Berapa harganya Pak yang biasa kalau di atas?
4: Bervariasi Pak.
5: Nah, ada Bapak beli berapa?
4: Ada yang 13,5, ada yang 14, sampai nolak ya.
6: Korejan, semoga kedepannya ini saya bisa dapat lagi kembali. Tidak ada suami yang carikan, kita berjuang sendiri.
2: Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebut bantuan pangan tersebut untuk periode Oktober hingga Desember, di mana masing-masing penerima bantuan akan mendapatkan total 30 kg beras untuk 3 bulan. Tidak hanya harga beras yang naik, di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga minyak goreng curah dan minyak kelapa asli juga mengalami kenaikan. Di Pasar Induk Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, minyak curah ukuran 1,5 liter yang sebelumnya dijual seharga Rp28.000 naik menjadi Rp30.000. Sementara harga minyak kelapa naik menjadi Rp25.000 per botol ukuran 600 ml dari yang sebelumnya Rp20.000 per botolnya.
7: Satu minggu. Apa penyebabnya nih Pak sampai naik terus?
8: Lahan, karena sawit laungnya.
7: Sawit ya. Ada kira-kira faktor cuaca juga mungkin Pak ya. Tidak ini Pak. Tidak mengeluh atau bagaimana?
8: Mengeluh.
7: Sepi Pak pembeli kira-kira gara-gara naik.
8: Sepi. Kemarau.
2: Kenaikan harga itu membuat sepi pembeli. Warga berharap harga minyak goreng di pasaran segera kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 sebesar Rp98,4 juta dan total nilai yang harus dilunasi setiap jemaah sebesar Rp23,2 juta.
9: Dalam rapat panitia kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh pada hari Rabu malam disepakati biaya haji tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp98,4 juta. Dari jumlah tersebut, setelah perhitungan nilai manfaat dan subsidi dari pemerintah, jemaah haji secara total membayar biaya sebesar Rp48 juta. Dengan perhitungan setoran awal sebesar Rp25 juta dan nilai manfaat rata-rata Rp3,4 juta pada rekening virtual jemaah. Selanjutnya, jemaah haji harus membayar sisa biaya sebesar Rp26,2 juta. Namun pada tahun 2027 pemerintah akan memberi subsidi sebesar Rp3 juta untuk setiap jemaah. Sehingga total nilai yang harus dilunasi jemaah nantinya sebesar Rp23,2 juta.
10: Kita sepakati harga Rp98 juta sekian. Tapi siang tadi kita sudah menyepakati bahwa yang harus dibayar oleh jamaah haji ini lebih murah, lebih turun dibandingkan tahun yang lalu sebesar 108.000. Dan siang tadi, sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Ratusan pelajar turun ke jalan di Liège, Belgia, menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap kondisi pendidikan termasuk kenaikan biaya kuliah. Informasi dari mancanegara ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Dea Kartika, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Aksi ratusan pelajar di Liège, Belgia pada Rabu 7 Oktober 2026 menunjukkan solidaritas terhadap gerakan pelajar di Prancis. Mereka menyuarakan kekhawatiran atas kondisi pendidikan dan menolak biaya pendidikan yang dinilai semakin membebani. Unjuk rasa itu disebut berkaitan dengan persoalan kualitas lembaga pendidikan di Belgia yang dinilai belum memadai. Media lokal melaporkan setidaknya 107 orang telah ditangkap dalam rangkaian aksi tersebut beberapa hari terakhir. Gelombang protes ini melanjutkan penolakan terhadap reformasi pendidikan di wilayah berbahasa Prancis Belgia. Pada Juni lalu, demonstrasi dengan tuntutan serupa di Brussels juga berujung bentrokan dengan polisi. Salah satu kebijakan yang dipersoalkan adalah kenaikan biaya kuliah dari 835 euro menjadi 1.194 euro per tahun. Protes pelajar di Belgia pun kini terus berlanjut dengan biaya pendidikan dan dampak reformasi terhadap kondisi belajar menjadi tuntutan utama para pelajar.

Halo, apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Rosalyn Hugh dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 sebesar Rp98,4 juta. Karya kreator

Menggunakan kecerdasan buatan atau AI tidak diakui dan mendapatkan perlindungan hak cipta. Pembicaraan Rusia dan Amerika Serikat terkait upaya mengakhiri perang di Ukraina disebut turut membahas kerjasama di sektor energi.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras untuk menjaga ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat. Sebanyak 1 juta ton beras akan disalurkan kepada 33,2 juta penerima manfaat selama 3 bulan, mulai Oktober hingga Desember 2026.
1: Program bantuan pangan beras kembali digulirkan pemerintah dengan menyasar 33,2 juta penerima manfaat. Setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg beras per jiwa. Penerima bantuan beras ini menyasar masyarakat pada desil 1 hingga 4 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah termasuk kelompok rentan dan hampir miskin. Penyaluran bantuan pun mulai disosialisasikan di Gedung Olahraga Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar pada Rabu 7 Oktober 2026. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah anggota DPR RI, perwakilan Badan Pangan Nasional, dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut menyerahkan bantuan secara simbolis.
2: Untuk 33,2 juta desil 1, desil 2, 3, 4. Oktober, November, Desember. Sudah. Minggu-minggu ini akan mulai dikirim. Dirapel sekaligus. Dulu biasanya sebulan sekali, ini sekaligus. Jadi Oktober, November, Desember 30 kilo. Tolong ditulis agar masyarakat tahu dan dia tidak putus harapan karena dapat gitu, sudah ada ya. Nomor dua, bagi masyarakat yang bisa membeli tapi tidak keberatan kalau harga naik, maka kita juga sudah putuskan bersubsidi sebanyak 1 juta ton A 12.500. Nanti Bulog akan jebarkan ke pasar-pasar, sudah ya. Nah, juga nanti akan masuk ke koperasi Desa Marabuti yang sudah berjalan ya. Yang ketiga, untuk UMKM agar nggak naik telur dan ayam, pakannya itu kunci, maka juga akan dilelang jagung Bulog, stoknya ada 150 ton.
1: Sekitar 300 perwakilan masyarakat yang hadir menerima bantuan beras ini menyambutnya dengan gembira.
3: Ya, untuk saat ini harga beras masih di atas sih. Jadi ya, kita mengharapkan bantuan dari pemerintah. Terima kasih.
4: Berapa harganya Pak yang biasa kalau di atas?
3: Bervariasi Pak. Ada
4: Bapak beli berapa?
3: Ada yang 13,5, ada yang 14 sampai 15. Ya, mudah-mudahan ada bantuan lagi dari pemerintah untuk kita, terutama masyarakat yang di bawah gitu.
5: Sangat membantu ini bagi kita warga yang tidak mampu, kasihan. Syukur alhamdulillah, semoga ada lagi ke depannya lagi. Iya.
1: Di Biringkanaya, bantuan diberikan kepada sejumlah warga, mulai dari pekerja ojek online, janda, hingga lanjut usia. Total terdapat 750 penerima manfaat di Kecamatan Biringkanaya yang tersebar di 10 kelurahan. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Pemerintah akan mendalami hambatan restitusi pajak yang dialami oleh pelaku usaha. Hal ini dilakukan setelah sejumlah pelaku usaha mengeluhkan proses restitusi pajak yang dinilai terlalu lama. Restitusi pajak yang terlambat dibayarkan dinilai pelaku usaha dapat mengganggu operasional perusahaan sehingga dapat mengganggu produktivitas. Lantas seperti apa tanggapan, keluhan, dan solusi masalah restitusi pajak ini? Berikut informasinya.
6: Lamanya proses restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada negara dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Tidak adanya kejelasan waktu menjadi hambatan dunia usaha dalam melakukan ekspansi bisnis. Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, menyebut restitusi menjadi sebuah aliran dana atau cash flow perusahaan yang menjadi ujung tombak produktivitas. Restitusi bisa dianalogikan sebagai laba perusahaan yang berada di pemerintah. Oleh karena itu, dana pembayaran restitusi diharapkan dapat kembali ke pelaku ekonomi secepatnya agar tidak mengganggu proses serta rencana bisnis.
7: Ya, usaha Mas Agung adalah

0: mana pemerintah secara compliance tertib, kita secara prinsip oke, tapi yang menjadi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana restitusi sebagai hak wajib pajak juga dikembalikan sehingga tidak mengganggu aliran cash flow dan potensi pengembangan usaha ke depan.
1: Apindo memproyeksikan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 5% lebih, restitusi pajak tahun 2026 berpotensi mencapai Rp270 triliun dengan asumsi sektor bisnis relatif sama dengan tahun 2025. Terpisah menanggapi keluhan tersebut, Menteri Keuangan Suhasil Nazara pada pemaparan kinerja APBN kita bulan Agustus 2026 menyebut pihaknya telah mendengarkan dan mengerti adanya pernyataan mengenai restitusi pajak. Manajemen restitusi dilakukan Direktorat Pajak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dalam proses restitusi, Suhasil meminta kepatuhan dari pelaku ekonomi.
2: Kita minta kepatuhan dari seluruh pelaku ekonomi supaya betul-betul menggunakan restitusi itu sesuai dengan aturan yang ada. Kalau merupakan hak dari pelaku usaha, pasti akan diberikan. Dan ini saya sudah sampaikan kepada Dirjen Pajak supaya dilakukan penanganan manajemen restitusi termasuk komunikasi atas manajemen restitusi yang kita jalankan.
1: Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Baku menyebut restitusi adalah hak wajib pajak. Namun, lamanya pembayaran restitusi saat ini disebabkan adanya permintaan dokumen berulang atau penambahan dokumen, padahal berita acara pengajuan restitusi seringkali sudah ditandatangani sebelumnya.
3: Ada masalah di situ bahwa satu sisi hak kewajiban sudah diserahkan, tapi kok timeline-nya itu masih dihambat loh, tanda petik dihambat dari itu. Nah itu yang menurut saya yang harus dibenahi. Apa solusinya? Ya sosial kepastian, ada SOP lah. SOP misalnya berapa hari WP diperiksa, berapa hari dilengkapi, terus sudah diperiksa, apa berita acaranya, kalau memang restitusi stok harus ada berapa hari SK-nya, kalau diterima ada berapa hari. Nah itu abu-abu itu yang harus dibenahi oleh pemerintah, sehingga tidak ada keraguan dari WP.
1: Roni menambahkan selain masalah SOP atau manajemen restitusi, target penerimaan yang dibebankan kantor pajak menjadi pertimbangan lamanya pencairan restitusi yang diajukan wajib pajak. Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan APBN pada bulan Agustus 2026 tumbuh 25,4% dengan ditopang penerimaan pajak yang tercatat tumbuh sebesar 24,1%. Sementara itu, realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi tercatat baru mencapai Rp191,82 triliun hingga 31 Agustus 2026 lalu. Nilai restitusi tersebut turun sekitar 36,96% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp304,29 triliun. Agung Happy, Jakarta.
4: Pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 sebesar Rp98,4 juta. Dari jumlah tersebut, setelah perhitungan nilai manfaat dan subsidi dari pemerintah, jemaah haji secara total membayar biaya sebesar Rp48 juta. Dalam panja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji, pada hari Rabu malam disepakati dengan perhitungan setoran awal sebesar Rp25 juta dan nilai manfaat rata-rata Rp3,4 juta pada rekening virtual jemaah. Selanjutnya jemaah haji harus membayar sisa biaya sebesar Rp26,2 juta. Namun pada tahun 2027 pemerintah akan memberi subsidi sebesar Rp3 juta untuk setiap jemaah. Sehingga total nilai yang harus dibayar jemaah nantinya sebesar Rp23,2 juta. Sehingga total biaya perjalanan ibadah haji warga Indonesia sebesar Rp54,6 juta atau setara dengan 55,5% dari total biaya BPIH. Sisa lainnya bersumber dari nilai manfaat dana haji tahun berjalan yang telah dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH.
5: Namun sebelum ditetapkan, hasil komunikasi kami DPR dengan pemerintah, dalam hari ini Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memutuskan untuk mensubsidi sebesar Rp3 juta satu jemaah haji, sehingga biaya penyelenggaraan, sisa biaya penyelenggaraan yang harus dibayar oleh jemaah pada tahun 2027 adalah kisarannya sebesar Rp23.200.000, itu kira-kira yang disampaikan.
6: kita sepakati harga 98 juta sekian. Tapi siang tadi kita sudah menyepakati bahwa yang harus dibayar oleh jamaah haji ini lebih murah, lebih turun dibandingkan tahun yang lalu sebesar 108.000. Dan siang tadi, sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah.
4: Bandara Internasional Doho Kediri direncanakan menjadi embarkasi baru untuk memberangkatkan sekitar 10.600 jemaah asal Jawa Timur pada musim haji tahun 2027.
7: Sekitar 10.600 calon jemaah Jawa Timur tahun 2027 akan punya alternatif pintu keberangkatan menuju Tanah Suci. Untuk pertama kalinya, Bandara Doho Kediri akan digunakan sebagai pintu keberangkatan jamaah haji. Sebanyak 26 kloter haji akan diberangkatkan dari Doho, dan sementara sekitar 70 kloter tetap berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya. Direktur PT Ayu Berga GSA Saudia Airlines Indonesia, Andri Bermawi, mengatakan, pihaknya telah memulai persiapan operasional. Tim Saudia juga akan melakukan observasi langsung ke Bandara Doho, termasuk memastikan kesiapan landasan untuk pesawat berbadan lebar serta sarana-prasarana penunjang lainnya. Namun, persoalan biaya penerbangan dari Doho masih dalam pembahasan. Kementerian Haji dan Saudia Airlines masih melakukan negosiasi untuk menentukan harga penerbangan haji tahun 2027.
8: Sebetulnya untuk itu dari pihak Kementerian Haji dan Umroh ya berkenaan dengan rencana operasional haji di Doho memang sudah ada, bahkan dari pihak Dirjen Penyelenggaraan Haji pun sudah menghubungi kami. Kami masih sudah mulai tahap persiapan. Jadi tentunya karena Bandara Doho ini ya baru ya akan dioperasionalkan dan sampai sekarang pun belum ada penerbangan yang berbadan lebar. Ya tentunya dari pihak Saudi Airlines dalam hal ini operationnya.
7: Sementara itu, kantor Kementerian Haji Wilayah Jawa Timur mengakui ada kemungkinan muncul biaya tambahan karena Doho merupakan embarkasi baru. Meski demikian, pemerintah berupaya agar biaya yang dibebankan kepada jamaah tetap setara dengan keberangkatan dari Surabaya. Calon jamaah yang akan berangkat dari Doho berasal dari sejumlah wilayah di Jawa Timur, di antaranya Kediri, Nganjuk, Trenggalek, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, wilayah Mataraman, Jombang, hingga Bojonegoro. Kakanwil Kemenhaj Jawa Timur Mahmudi menyebut, skema pemberangkatan dari Doho sudah disusun dan mendapat dukungan dari sejumlah pihak, termasuk otoritas bandara dan imigrasi.
9: Ini skema sudah kita lakukan. Jadi sekitar 10.600 jemaah yang kita siapkan, meliputi dari Kabupaten Kediri sendiri, Kota Kediri, Nganjuk, Trenggalek, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Mataraman, ditambah lagi Jombang dan Bojonegoro. Nah, yang lebih dekat ya. Itu insya Allah dengan jemaah 10.000 dan itu sudah melalui satu hubungan proses embarkasi, semua stakeholder sudah mendukung.
7: Pembukaan Doho sebagai pintu keberangkatan haji diharapkan memudahkan jamaah dari wilayah Jawa Timur bagian barat dan selatan, serta sekaligus mengurangi beban Bandara Juanda Surabaya yang selama ini menjadi salah satu pintu utama keberangkatan jamaah haji. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
4: Prospek industri alat berat nasional hingga akhir 2026 masih menghadapi tantangan. Pemangkasan rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan membuat sejumlah perusahaan tambang menahan ekspansi dan menunda pembelian alat berat baru. Sesaat lagi kami akan membahasnya bersama dengan Bapak Dwi Sasono, Presiden Direktur PT Hexindo Adi Perkasa TBK. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.
10: Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
11: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
10: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
10: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Business. Pemirsa, bicara bisnis, alat berat ini menjadi salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh dinamika pertambangan dan harga komoditas. Nah, di tengah perubahan siklus industri, persaingan yang semakin ketat hingga perkembangan teknologi dan transisi energi, kita ingin mengetahui lebih lanjut apa sih sebetulnya seperti apa prospek bisnis alat berat ke depan. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah hadir bersama dengan kita di studio Bapak Dwi Swasono, Presiden Direktur PT Hexindo Adi Perkasa Tbk. Selamat pagi Pak Dwi, apa kabar?
2: Baik, selamat pagi Mbak Ocha.
1: Baik, kabarnya baik. Baik. Sehat ya Pak ya?
2: Sehat.
1: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di CNN Indonesia. Pak Dwi, ini kalau kita bicara mengenai kinerja ataupun prospek ke depan dari alat berat ya Pak ya. Yep. Kita melihat dulu kondisi bisnis dari Hexindo saat ini secara keseluruhan. Pak Dwi, bagaimana Bapak menggambarkan, mereview posisi perusahaan di tengah dinamika industri alat berat di Indonesia saat ini Pak Dwi?
2: Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya secara reguler, tentu Hexindo sebagai perusahaan publik yang fokus di bidang alat berat, secara reguler kita melakukan review bagaimana yang sudah terjadi ke belakang dan bagaimana target-target ke depan. Tentu saja beberapa faktor dari luar maupun internal kita sama-sama review. Ya. Poinnya adalah kita selalu harus siap untuk menyajikan yang terbaik buat baik bagi pelanggan kita terutama maupun bagi Hexindo sendiri. Itu.
1: Baik, tapi kalau kita lihat lebih jauh Pak tentang bagaimana kemudian kinerja perusahaan alat berat ya Pak ya, khususnya mungkin Hexindo dalam beberapa periode terakhir, memang mungkin ada tekanan untuk industri alat berat terutama dari segi profitabilitas. Sebetulnya apa sih Pak penyebab atau faktor yang paling banyak berkontribusi terhadap penekanan margin Hexindo, dan kapan kemudian Bapak proyeksikan bahwa situasi ini akan mulai berbalik membaik Pak?
2: Iya betul, bahwa dalam paruh waktu pertama di 2026 Hexindo cukup tertekan karena ini adalah murni faktor eksternal ya. Di mana faktor utama yang pertama adalah terjadinya pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Lalu yang kedua adalah persaingan yang semakin ketat, makin membanjirnya dealer dan produsen alat berat yang ya. Semarak di Indonesia. Dan yang ketiga adalah sebetulnya kalau kita bicara alat berat, yang paling utama itu sektor yang paling besar memberikan kontribusi dari sisi value dari dari sektor pertambangan. Okay. Dan kita sama-sama tahu sektor pertambangan ini kemarin RKAB perizinannya kan dipangkas lebih pendek dan dilakukan review. Itu menjadi faktor utama sehingga di paruh yang pertama tahun 2026 kita cukup terkoreksi dalam hal bisnis di alat berat.
1: Baik, review tekanan di paruh pertama ini lebih banyak dipengaruhi oleh tadi ya tekanan sektor pertambangan dan juga bagaimana pelemahan nilai tukar rupiah ternyata sangat banyak
2: sangat signifikan
1: berpengaruh terhadap industri ya Pak ya.
2: Betul.
1: Kalau kita tarik lebih dalam dari kondisi industri ya Pak ya, tadi kan bisnis alat berat kita tahu sangat-sangat erat kaitannya pada siklus pertambangan ya Pak ya, juga kemudian harga komoditas. Dan dengan kondisi harga komoditas juga belanja modal perusahaan tambang saat ini nih Pak. Bagaimana kemudian Bapak melihat apakah kemudian sudah ada tanda-tanda pemulihan kalau tadi dikatakan paruh pertama memang tertekan sektor pertambangan, atau sebenarnya tekanan masih akan berlanjut Pak sepanjang tahun ini?
2: Jadi kalau kita mulai melihat di paruh yang kedua, perizinan terutama untuk RKAB perusahaan tambang besar itu confirm tidak ada isu kembali, dalam arti target-target mereka adalah kembali ke awal, tidak ada review atau revisi ke arah yang lebih jelas. Tetapi untuk sektor yang kelas menengah dan kecil ya masih ada. Ini terlihat bahwa tren pemulihan kembali sudah ada di paruh waktu kedua itu, sehingga kita sudah melakukan supply atau delivery kembali beberapa alat berat di sektor tambang. Baik. Artinya bahwa sektor tambang yang menjadi majority income Hexindo itu adalah recovery kembali di paruh kedua.
1: Oke, baik. Proyeksinya akan cukup positif ya, Pak?
2: Cukup positif.
1: Untuk paruh kedua di tahun 2026 ini.
2: Betul.
1: Tapi kalau bicara mengenai kabarnya perusahaan tambang ini juga memang masih berhati-hati ya, Pak, ya, dalam ekspansi, kemudian juga memperbesar capital expenditure. Seberapa besar, Pak, akhirnya hal ini kemudian berdampak pada mungkin penjualan unit baru di Hexindo? Apakah kemudian dalam hal ini pelanggan tambang yang tadi dikatakan menahan capital expenditure bisa berdampak terhadap penjualan juga? Apakah ada perubahan kondisi ataupun tren yang menyebabkan tadinya mungkin lebih banyak membeli alat baru, sekarang geser deh permintaannya dari beli kemudian jadinya rental atau hanya maintenance saja gitu, Pak?
2: Ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah untuk para perusahaan tambang yang bergerak di tambang yang sektor kategorinya adalah A atau sektor yang besar. Saya katakan tadi tidak ada isu, dalam arti mereka terus berlangsung untuk melakukan produksi yang secara otomatis melakukan investasi alat. Nah, sisi yang kedua adalah untuk yang kelas menengah ke bawah. Itu memang mereka kesulitan untuk melakukan investasi karena mereka harus betul-betul ngontrol cost, biaya, sehingga pilihan dari rental adalah salah satu pilihan untuk mereka-mereka yang secara kos itu mungkin dalam perhitungannya cukup dengan rental, dan kita melakukan itu. Hanya saja memang rental di dalam tambang itu nilainya sangat tinggi dibandingkan dengan di sektor lain seperti konstruksi. Sehingga juga walaupun kita memiliki satu solusi rental, tidak serta-merta langsung mereka juga tertarik dengan posisi rental itu. Kira-kira gitu.
1: Oke, dan tadi kondisinya juga bahwa di tengah tekanan sektor pertambangan yang ada, tentunya tidak terpungkiri bahwa ada persaingan alat berat di Indonesia yang semakin ketat ya, Pak, ya, termasuk dengan bagaimana masuknya berbagai brand asal China yang menawarkan tentunya harga yang sangat kompetitif. Nah, di tengah kondisi yang seperti ini, Pak, bagaimana kemudian Hexindo tadi menjaga daya saing tanpa harus kemudian berkompetisi ataupun terjebak merusak harga pasar, Pak?
2: Iya, benar bahwa dengan maraknya produk-produk OEM terutama Cina ke Indonesia itu secara otomatis Hexindo berpikir bahwa bagaimana, yang pertama adalah kita yakin karena alat berat itu adalah capital good, barang modal, sehingga kekuatan dari after sales atau product support itu benar-benar harus firm sampai alat itu benar-benar dinyatakan selesai oleh para pelanggan. Itu harus siap. Kemudian yang kedua adalah kita berkolaborasi dengan manufaktur bagaimana menurunkan kos produksi tanpa menurunkan kualitas dari produk itu. Sehingga kita tetap memberikan kualitas produk yang bagus dengan keyakinan dukungan produk support yang sangat solid.
1: Oke, okay. Produk support salah satu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian memfasilitasi klien ataupun pelanggan dengan after sales yang kemudian memadai, ya.
2: Betul.
1: Nah, ini persaingan berarti artinya bukan cuma hanya soal siapa yang berhasil menjual unit paling banyak, tapi kemudian siapa yang bisa memberikan layanan terbaik, after salesnya, dan seberapa baik juga alat tersebut bisa dikonsultasikan ke depannya, ya, Pak, ya.
2: Betul.
1: Nah, ini kalau bicara mengenai bisnis after sales tadi, apakah itu bicara mengenai spare parts-nya atau tadi yang Bapak katakan maintenance ataupun mungkin remanufacturing-nya buat Hexindo sendiri, seberapa ini bisa berkontribusi signifikan, Pak, di tengah tadi penjualan unit baru yang memang kondisinya masih melambat?
2: Iya, jadi sebetulnya dalam bisnis alat berat, kalau kita bicara unitnya itu sendiri, mesinnya itu sendiri, selalu fluktuatif. Tetapi kalau bicara produk support, case Hexindo cukup stabil, dalam arti transaksi di dalam produk support part service itu kontribusi terhadap perusahaan itu sekitar 32%. Artinya setiap tahun itu konsisten seperti itu, walaupun kondisi mesin adalah fluktuatif. Di sisi lain profitnya juga cukup tinggi, di atas 60%. Artinya dengan kondisi apapun kita tetap memberikan kekuatan di produk support yang bisa menjadi backbone dari Hexindo.
1: Oke, baik. Jadi ternyata untuk produk support tadi sekitar 30% ya, Pak,
2: 30%.
1: terhadap
2: total penjualan.
1: Total penjualan. Oke. Pak Dwi, ini kalau kita melihat portofolio dari Hexindo sendiri sebetulnya kan bukan hanya bermain di ranah mining saja ya,
2: betul,
1: Pak ya.
2: Betul.
1: Ada juga fokus ke construction, forestry, plantation sampai dengan equipment rental tadi. Nah, ke depannya Pak, bagaimana kemudian Hexindo akan menjadikan apakah mining nih akan tetap diharapkan bisa menjadi motor utama pertumbuhan atau justru memang ingin ada perbesaran atau perluasan kontribusi sektor non-mining Pak agar kemudian bisa lebih resilience terhadap naik turunnya siklus komoditas ataupun tadi tekanan terhadap sektor pertambangan.
2: Baik, jadi kalau untuk sektor mining, sektor tambang tentu kita akan terus mengikuti perkembangan. Apapun kita harus memberikan solusi ke para namanya pemain-pemain tambang. Tapi di luar pertambangan benar bahwa kita lagi lebih fokus juga untuk memperbesar sektor di luar tambang, minimal adalah sektor di agro dan sektor forestry. Karena kedua sektor ini misalnya agro itu dengan dukungan harga misalnya CPO yang masih stabil itu cukup mumpuni untuk menopang di sektor kami di agro. Juga forestry konsistensi untuk penggantian alat dan keberlanjutan untuk investasi di forestry itu cukup signifikan hingga saat ini. Jadi kami tetap optimistik dengan mempertahankan sektor tambang as is, tapi di sisi lain sektor lain kita akan tetap perkuat. Termasuk di dalamnya adalah mengembangkan mitra kerja baru dengan kita mengadop beberapa produk-produk baru. Baik. Untuk memperkuat itu.
1: Baik, tetap memaintain pangsa pasar yang sudah ada yang existing di sektor pertambangan, tapi juga bagaimana tadi fokus ditingkatkan untuk agro dan juga forestry ya Pak terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Dwi Suasono, Presiden Direktur PT Hexindo Adi Perkasa Tbk. Tentunya harapannya Hexindo bisa terus bertumbuh ya Pak ya, bisa mampu menjawab berbagai perubahan dan juga peluang di industri alat berat Indonesia. Sukses selalu untuk Bapak, salam sehat, sampai jumpa kembali.
2: Terima kasih.
1: Baik, pemirsa, usai sudah perbincangan kami bersama dengan Hexindo dan pemirsa CNN Indonesia Business masih akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini, tetap bersama kami.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Iya, iya. Kalau begini
3: saja. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
8: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
10: Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
11: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
10: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Peningkatan investasi hulu migas dibutuhkan Indonesia untuk mencegah stagnansi produksi. Pelaku usaha hulu migas siap menggelontorkan investasi lebih besar namun membutuhkan kepastian hukum dan regulasi untuk menambah keyakinan investasi jangka panjang mengingat eksplorasi cekungan migas yang ditawarkan pemerintah saat ini berada di lokasi sulit dan beresiko besar.
12: Di tengah tingginya harga minyak dunia serta kebutuhan energi yang terus meningkat, pelaku usaha hulu migas pada dasarnya memiliki keinginan untuk meningkatkan investasi. Direktur Keuangan Pertamina Hulu Energi, Bayu Kusuma Dewanto menyebut, bauran nasional masih didominasi energi fosil dengan porsi 85 hingga 86%, dengan kebutuhan BBM nasional mencapai 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari dengan produksi minyak mentah harian hanya 512 ribu barel. Bayu menambahkan investasi hulu migas di Indonesia saat ini terbukti sangat besar mencapai 15 miliar dolar Amerika atau setara 276 triliun rupiah dan berpotensi terus meningkat ke depan.
13: Oleh kepastian-kepastian investasi yang ada di Indonesia, kalau bicara tentang investasi, Bapak-Ibu, dari 120-an cekungan yang di Indonesia itu 50% lebih itu belum disentuh sama sekali. Gitu. Ada sekitar 126 cekungan di Indonesia itu belum, 50% itu belum disentuh. Nah, kita coba menyentuh itu, kita coba tapping di situ dengan uang yang siap kita investkan. Tapi yang dibutuhkan oleh pelaku itu tadi, beberapa hal yang dibutuhkan, kepastian hukum, kepastian peraturan perpajakan dan sebagainya.
12: Bayu menambahkan khusus Pertamina Hulu Energi, pada tahun 2025 pihaknya telah menggelontorkan investasi sekitar 5 miliar dolar Amerika atau hampir menyentuh 90 triliun rupiah. Investasi tersebut bakal meningkat sebesar 1,5 kali lipat ke depan. Saat ini Pertamina Hulu Energi fokus berinvestasi di pengembangan Enhanced Oil Recovery (EOR) berbasis semikal serta pengembangan migas non-konvensional. Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA) Marjolin Wajung atau akrab dipanggil Meti berharap, di tengah gejolak dunia yang menyebabkan volatilitas harga energi, para investor bisa mendapatkan solusi untuk menciptakan iklim investasi hulu migas nasional yang lebih menarik.
14: Menciptakan iklim investasi hari-hari ini jauh lebih sulit daripada di waktu yang dulu dengan berbagai alasan. Misalnya, kita udah declining, lah, tapi sisa potensi masih besar. Tadi Bapak bilang 50% cekungan belum disentuh. Tapi kita semua tahu kebanyakan di tempat yang susah. Yang memang mungkin dulu kurang dilirik, ya susah sih ya. Jadi ini membutuhkan investasi, investor yang mau bawa uang besar, teknologi tinggi, dan dana. Mau menanggung resiko eksplorasi.
12: Menanggapi hal tersebut, Pri Agung Rahmanto, founder Reformener Institute menilai, iklim investasi hulu migas Indonesia dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perbaikan. Menurut dia, pemerintah telah melakukan sejumlah pembenahan fundamental sejak kebijakan kontrak bagi hasil diberlakukan, sehingga Indonesia masih menjadi salah satu negara yang menarik bagi investor migas di kawasan Asia Pasifik. Namun, masih terdapat hal-hal yang menjadi catatan bagi calon investor.
15: Kemudian, ada hal terkait ketidakpastian terkait DMO. Ketidakpastian itu artinya sinyal yang ditangkap oleh investor adalah ini kadang DMO mau diberlakukan strict, kadang mau diberlakukan, oh ternyata ada pengecualian. Nah itu tapi sinyalnya ada domestic market obligation, ketentuan yang kemudian selalu berkembang seiring dengan tadi, karena kita perlu kebutuhan domestik, perlu pasokan, tetapi di sisi lain ada entitlement yang bukan punya negara sebetulnya, tetapi kemudian di situ DMO menjadi isu yang sering menjadi concern bagi para pelaku.
12: Pri Agung melanjutkan, selain persoalan regulasi, tekanan fiskal juga menjadi tantangan dalam pemberian insentif bagi industri hulu migas. Persepsi bahwa industri migas sangat bergantung pada uang negara dapat membuat ruang pemerintah dalam memberikan insentif fiskal menjadi lebih terbatas. Agung Happy, Jakarta.
10: Keselamatan menjadi fokus utama dalam pengembangan industri maritim. Badan Klasifikasi Indonesia atau BKI kini memvalidasi 6 rule atau aturan teknis maritim. Penyempurnaan aturan ini dilakukan untuk memastikan regulasi tetap adaptif mengikuti perkembangan teknologi, serta mampu menjawab tantangan industri maritim nasional maupun internasional.
16: Keselamatan menjadi prioritas Badan Klasifikasi Indonesia atau BKI dalam menyusun dan memperbarui aturan industri maritim. Perkembangan teknologi serta berbagai isu maritim nasional dan internasional menjadi bahan kajian untuk validasi hingga amendment rule. BKI menegaskan setiap regulasi tetap mengacu pada aturan internasional dan legislasi nasional agar dapat diterapkan dan meningkatkan keselamatan di industri maritim.
17: Dengan adanya regulasi atau peraturan khusus yang kita keluarkan di mana di sidang komite teknik ini adalah validasi terhadap rules yang akan kita terbitkan ke depannya. Harapan kita ini bisa menjadi dasar kepada stakeholder kita untuk bagaimana meningkatkan faktor keselamatan dari stakeholder di dunia maritim. Di sidang di komite teknik ini semua terlibat, tidak hanya dari akademisi, dari praktisi, dari regulator, dan semua expert di dunia maritim untuk bagaimana menghasilkan terus peraturan yang dapat diimplementasikan sehingga bisa mencapai tujuannya.
16: Dalam sidang Komite Teknik BKI, akademisi, praktisi, regulator, dan para ahli maritim turut dilibatkan untuk memastikan rule memiliki dasar teknis yang kuat dan dapat diterapkan di lapangan. Pada semester kedua tahun ini, BKI memvalidasi 6 rule secara detail setelah sebelumnya melalui proses review bersama secara daring.
18: Konsentrasi kita saat ini adalah melakukan validasi, ada 6 rule yang divalidasi secara detail dan sebelumnya sudah kita review bersama-sama secara online dan hari ini adalah kita melakukan finalisasi dari validasi rule. Tentunya rule ini nantinya bersifat adaptif dan bisa diterapkan dalam kegiatan dari industri.

0: Authority.
1: Ya, kalau penambahan dari amandemen ini bukan berarti kita menambah dari persyaratan, tetapi kita melakukan penyempurnaan dan tentunya kita mereview dari rule yang sudah ada, apakah itu bisa diimplementasikan ataukah nanti kita akan lakukan berupa penambahan-penambahan dari rule.
2: BKI menegaskan amandemen rule bukan berarti menambah beban persyaratan bagi industri. Penyempurnaan dilakukan dengan meninjau efektivitas aturan yang ada, serta menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Dengan rule yang adaptif dan dapat diterapkan, BKI berharap keselamatan dan pengendalian risiko di industri maritim semakin kuat. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Pemirsa, Menteri Hukum RI menegaskan karya kreator yang 100% menggunakan kecerdasan buatan atau AI tidak diakui dan dapat mendapatkan perlindungan hak cipta. Saat ini artificial intelligence hanya sebagai alat bantu dalam menciptakan karya. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Hukum RI usai membuka forum dialog tata kelola royalti hak cipta lintas negara di era digital yang dihadiri perwakilan 35 negara pada Rabu siang. Pada forum yang dihadiri Organization Internasional Lembaga Manajemen Kolektif, pencipta serta pelaku industri dan pakar, pemerintah Indonesia menyerukan tata kelola royalti hak cipta lintas negara yang lebih transparan. Terkait perlindungan karya cipta yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI, Menteri Supratman Andi Aktas secara tegas menyatakan karya cipta yang diakui dan dilindungi hanya yang ada karya cipta manusianya.
4: Yang ada karya cipta manusianya yang kita akui, kita beri perlindungan hak. Tapi karena perkembangan teknologi, tentu AI menjadi sesuatu yang dalam kehidupan realistisnya kita menghadirkan itu. Sebagai alat bantu mungkin bisa, tapi kalau 100% itu diciptakan oleh AI, peran manusia tidak ada, tentu tidak ada yang perlu kita itu.
3: Inovasi robot humanoid pintar bernama Lumi dipamerkan dalam ajang Indonesia International Sustainable Forum atau IISF 2026. Robot ini berhasil menarik perhatian ratusan pengunjung karena kemampuannya yang sangat interaktif dan juga ekspresif.
5: Suasana di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta tampak lebih ramai dari biasanya. Para pengunjung berkerumun di booth ASICS untuk melihat langsung dan mencoba berinteraksi dengan Lumi, sebuah robot humanoid yang dirancang sebagai partner yang komunikatif. Dengan kamera yang terpasang di bagian depan, Lumi mampu mengenali wajah dan suara pengunjung secara akurat serta menjawab pertanyaan terkait acara secara real-time.
6: Kalau ke ASICS 2026 itu tertarik banget karena banyak banget topik-topik yang menarik ya Kak, yang perlu dipelajari, terus ilmu-ilmu, terus narasumbernya juga luar biasa banget gitu. Iya, penting banget sih kalau emisi karbon, apalagi di Indonesia ya yang sekarang ini banyak emisinya, polusinya, yang kita tahu emisi yang paling tinggi itu banyak banget, apalagi terutama di Jakarta ya gitu. Robotnya menarik sih, menarik banget sih, karena tadi aku lihat ya gimana dia bisa nari, bisa ini, terus dia bisa mantau bagaimana kondisi cuaca dan iklim di Indonesia itu sangat penting ya, dengan basicnya seperti itu gitu. Itu yang paling yang sangat dibutuhin di Indonesia, apalagi yang sekarang cuaca yang berganti ya anomali banget ya teh gitu. Jadi penting banget dan kayaknya bisa dipasarin, aplikasiin di berbagai daerah di Indonesia gitu.
7: Ya, pada dasarnya teknologi itu ada dua sisi ya menurut saya. Dan kita ambil sisi positifnya, itu sangat membantu. Bahkan kita memasuki eranya, mau tidak mau saya senang. Dan mungkin ini peningkatan untuk teknologi yang membantu bagaimana peran-peran yang kita belum bisa melakukan kegiatan yang super teknologi tadi. Sangat menarik ya, jadi bisa kita instruksikan, perintahkan, dan ya barangkali untuk era sekarang cocok lah ya.
5: Tak hanya menjawab pertanyaan, robot seharga mulai 1 miliar rupiah ini juga diprogram untuk bisa menyanyi dan menari, sehingga menjadi hiburan tersendiri bagi para pengunjung pameran. Banyak dari mereka yang memanfaatkan momen ini untuk berfoto bersama. Lumi memiliki keunggulan pada kedaulatan data karena seluruh informasi diproses di pusat data lokal.

0: lokal di kawasan BST. Kedepannya, fungsi spesialis Lumi akan dikembangkan lebih lanjut untuk sektor layanan pelanggan atau fully customer service pada perusahaan modern.
1: Jadi sebenarnya kita open buat semua pilar bisnis yang ada, mau enterprise, mau government, ataupun yang tadi kakak nanya, buat sustainability ini gunanya buat apa? Salah satunya adalah kalau misalnya untuk di bagian mining, misalnya kak, AI solution kita selama ada database, itu database kita akan, AI kita akan bisa mengolah datanya. Jadi kita bisa memberikan data analitik, kita juga bisa memberikan prediction, dan kita juga bahkan bisa memberikan adalah comparison data. Jadi comparison data berdasarkan data accurate yang ada di depan. Kan biasanya data suka tidak akurat tumbak, atau kadang mungkin datanya itu terpending. Nah itu ada data comparison berdasarkan hasil production, hasil mereka dari mereka lagi penggalian, misal seperti itu. Juga nanti kita bisa berbicara untuk data prediction dari iklim. Misalnya data curahnya lagi musim hujan nih, bagian mana sih landing yang akan cepat untuk terjadinya banjir, dan gimana cara kita bisa nanggulangin dulu. Jadi sebelum kejadian kita sudah bisa bikin solution efektifnya.
0: Kehadiran Lumi menjadi bukti nyata bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI di tanah air kini sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.
2: Ya, di event Indonesia International Sustainability Forum 2026 ada yang menarik. Ada demonstrasi robot, ini namanya Lumi. Kita akan coba langsung. Hello Lumi, can you hello to everyone?
3: Hello human. Welcome to ISF 2026. I'm Lumi, your sustainability robot buddy, supported by ASICS.
2: Ya, ternyata dia bisa langsung menyapa masyarakat atau yang datang hadir di ISF 2026. Dan nantinya robot yang based software AI ini bisa digunakan di seluruh sektor yang bisa membantu tentunya kinerja perusahaan ataupun manusia itu sendiri. Nova Nayantaka, Andika Surmanto, Jakarta.
0: Pemirsa CNN Indonesia Business akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
6: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
4: CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan, Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
8: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa, Rusia kembali mengambil alih aset perusahaan barat di tengah memanasnya hubungan dengan Jerman terkait perang Ukraina. Kali ini aset retail Jerman, Metro di Rusia, ditempatkan di bawah administrasi sementara Moskow. Rusia menempatkan aset perusahaan retail Jerman Metro AG di bawah administrasi sementara. Keputusan ini tertuang dalam dekret Presiden Rusia di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Berlin terkait perang Ukraina. Aset Metro dialihkan kepada perusahaan Rusia UK Tokras yang baru didirikan pada September dan dimiliki CEO Metro untuk bisnis Rusia Johannes Stolai. Dekret tersebut tidak menjelaskan alasan pengambil alihan. Metro dinyatakan ataupun menyatakan tidak lagi memiliki kendali operasional atas anak usahanya di Rusia dan tengah mengevaluasi dampak keputusan tersebut. Metro telah beroperasi di Rusia sejak 2001. Kini perusahaan memiliki 91 toko grosir dan sekitar 9.000 karyawan di negara tersebut. Pembicaraan Rusia dan Amerika Serikat terkait upaya mengakhiri perang di Ukraina disebut turut membahas kerjasama di sektor energi. Kremlin mengakui isu energi memang muncul dalam pembicaraan, namun menolak mengkonfirmasi laporan soal kesepakatan minyak bernilai miliaran dolar. Kremlin Rusia mengakui sektor energi menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul setelah New York Times melaporkan negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina kini meluas ke rencana kesepakatan minyak bernilai miliaran dolar. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, memilih tidak mengkonfirmasi laporan tersebut. Laporan New York Times menyebut kesepakatan tersebut berpeluang melibatkan sejumlah pelaku bisnis Timur Tengah yang memiliki koneksi dengan negosiator Amerika. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Kiev akan meningkatkan serangan terhadap kilang minyak Rusia sebagai balasan atas serangan Moskow.
1: Я не буду комментировать конкретно это сообщение, я лишь скажу, что действительно в ходе разговоров с американскими визави действительно поднимается тема возможного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере.
0: Harga bahan bakar diesel di Inggris menembus sekitar Rp47.000 per liter untuk pertama kalinya. Kenaikan ini menjadi rekor baru dan dikhawatirkan mendorong harga barang di pasaran.
2: Harga diesel di Inggris kini menembus 2 pound atau sekitar Rp47.000 per liter. Angka ini menjadi rekor baru di tengah lonjakan harga bahan bakar global. Data organisasi otomotif Inggris RAC menunjukkan rata-rata harga diesel menyentuh 2 pound per liter pada Jumat 2 Oktober.
3: This is an unfortunate milestone no one wanted to see, 2 pounds a liter for diesel. Obviously diesel is the fuel of business. Haulage firms, delivery companies, small businesses, everyone relies on diesel and this will translate to probably higher prices in supermarkets and shops, and of course it hits households really hard.
2: Kenaikan harga diesel dinilai berdampak luas karena bahan bakar ini banyak digunakan sektor logistik dan transportasi. RAC menyebut kenaikan harga diesel dipengaruhi masalah pasokan diesel di pasar dunia. Jika pasokan bertambah, harga diesel berpeluang turun meski harga minyak mentah belum turun.
3: Diesel price is so much higher because of the worldwide supply issues of diesel. So if more diesel were to be released onto the market, that would inevitably come down, even without the price of oil dropping. But obviously we could do with that too, because obviously an agreement between the US and Iran is probably the only thing that's really going to materially affect the oil price.
2: RAC memperkirakan harga diesel masih akan bertahan tinggi untuk beberapa waktu. Kondisi ini menambah tekanan bagi pengendara sekaligus menimbulkan kekhawatiran akan kenaikan biaya distribusi dan harga barang di Inggris.
0: Kita ke informasi lainnya, pemirsa, bayangkan pekerjaan rumah yang paling melelahkan kini dikerjakan oleh robot. Sebuah perusahaan robotika di San Francisco, Amerika Serikat mulai menawarkan jasa robot humanoid untuk membersihkan rumah dari menyedot debu hingga menggosok toilet. We'll be right back.
2: Inilah robot humanoid buatan TAU Robotics yang tengah diuji untuk menjadi asisten kebersihan di rumah. Robot setinggi sekitar 1,3 meter ini mampu berjalan di berbagai permukaan, menaiki tangga, hingga menggunakan peralatan kebersihan seperti penyedot debu dan botol semprot.
4: So it's wiping the surfaces, vacuum cleaning.

0: arranging his toolkit and pulling the rags out of it, and two rags were sticking together. It separated them pretty neatly and pretty cleanly, pretty fast, and that was very surprising to me, that how precise it was.
1: Namun robot ini belum sepenuhnya bekerja secara mandiri. Operator manusia masih membantu mengendalikan sejumlah tugas dari jarak jauh. Pelaku bisnis jasa kebersihan pun menilai robot dan manusia masih memiliki keunggulan masing-masing.
2: I think there's a space for both to coexist. I think there's, maybe such as open large venues would be maybe a great opportunity for them to tackle, where there's a lot more openness in spaces. There's not so much of the detailed need. I do believe that having humans take those tasks on, those kinds of cleaning opportunities, is not going away anytime soon. I really don't.
1: TAU Robotics mengakui robot mereka masih lebih lambat dibandingkan manusia. Namun perusahaan menargetkan peningkatan kemampuan otonom secara bertahap. Bukan untuk menggantikan manusia, robot ini diharapkan mengisi pekerjaan yang selama ini sulit dilakukan dan membantu industri kebersihan menghadapi kekurangan tenaga kerja.
3: Pemirsa, 4 astronot Crew 12 NASA dan SpaceX mulai perjalanan kembali ke bumi. Mereka meninggalkan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS setelah menyelesaikan misi selama hampir 8 bulan di orbit. Pesawat luar angkasa Dragon milik SpaceX membawa 4 astronot Crew 12 meninggalkan Stasiun Luar Angkasa Internasional. Mereka adalah astronot Nara Jessica Meir dan Jack Hathaway, astronot Badan Antariksa Eropa Sophie Adenot, serta kosmonot Rusia Andrei Fedyaev. Crew 12 dilepas dari port modul Harmony yang menghadap ke luar angkasa pada 7 Oktober. Mereka dijadwalkan kembali ke bumi dan mendarat di Samudra Pasifik pada Kamis 8 Oktober hari ini. Keempatnya telah berada di ISS sejak 14 Februari, di mana sebelum pulang mereka menyerahkan tanggung jawab operasional stasiun kepada Crew 13. Misi Crew 12 menjadi penerbangan jangka panjang ke 12 NASA ke ISS menggunakan kendaraan peluncuran SpaceX.
4: This officially means that Jessica, Jack, Sophie, and Andre have completed their journey.
3: Misi antariksa China kembali mencatat sejumlah perkembangan. Awak Shenzhou 23 di stasiun luar angkasa Tiangong ini melanjutkan berbagai eksperimen ilmiah sekaligus menjalankan pemeliharaan stasiun. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada CNN Indonesia Business hari ini. Saya Rosalind Hugh, terima kasih dan sampai jumpa.
5: Awak Shenzhou 23 berhasil menjalankan rangkaian eksperimen perangkat hardware elektronik generasi baru dan teknologi deteksi target penginderaan jauh berbasis chip AI buatan dalam negeri. Dengan dukungan tim darat, astronot juga memindahkan perangkat eksperimen paparan material kembali ke dalam kabin guna meneliti reaksi berbagai material terhadap radiasi luar angkasa. Sejak diluncurkan bersama dengan kapal kargo Tianzhou 5 pada November 2022, perangkat ini telah menjalankan 3 gelombang eksperimen paparan yang mencetak berbagai rekor dunia. Tahap keempat yang kini sudah berlangsung dengan mencakup 8 proyek riset dan 26 sampel unit. Di dalam kabin, astronot menjalankan uji persepsi massa dan vibrasi lengan untuk mempelajari perubahan sensitivitas terhadap indera perasa atau taktil, serta menguji kemampuan pengambilan keputusan darurat. Di sisi pemeliharaan, awak Shenzhou 23 mengganti komponen pada perangkat pemisah air dan udara menjadi bagian dari sistem pendukung kehidupan regeneratif. Pemeriksaan medis rutin seperti elektrokardiogram 12 lead, uji fungsi jantung non-invasif, serta penggunaan simulator otot juga dilakukan untuk menanggulangi dampak fisiologis di lingkungan tanpa gravitas. Tiongkok sebelumnya meluncurkan kapal angkasa berawak Shenzhou 23 pada 24 Mei lalu. Misi ini dirancang untuk studi 1 tahun di orbit guna mengumpulkan data bagi misi luar angkasa yang berdurasi panjang di masa depan.

0: keputusan tersebut.
1: Usai keputusan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah yang setara dengan SMA. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dilaporkan ke Bareskrim Polri. Belum lama ini warga Surabaya digegerkan dengan ledakan besar di sebuah rumah makan di kawasan pertokoan San Antonio Pakuwon City yang diduga akibat kebocoran gas. Informasi soal bagaimana mendeteksi kebocoran gas akan kami hadirkan. Lionel Messi menjalani pertandingan terakhirnya bersama tim nasional Argentina dengan kemenangan saat melawan Benin dalam laga persahabatan. Siang, selain tiga topik utama tadi kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi pada Kamis pagi. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak. Kolom abu dengan intensitas sedang hingga tebal ini condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 38,9 mm dan durasi kurang lebih 34 detik disertai dentuman lemah. Akibat erupsi, warga di sekitar kaki Gunung Ili Lewotolok merasa khawatir karena letusan disertai gemuruh sehingga menyebabkan rumah warga bergetar. Warga pun memilih berada di halaman rumah untuk menyaksikan letusan Gunung Ili Lewotolok. Saat ini Gunung Ili Lewotolok berada pada status level 2 atau waspada dengan rekomendasi masyarakat di sekitar gunung maupun wisatawan agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dan 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ili Lewotolok.
2: So lewat. Oh, belum sampai.
1: Berikutnya, 6 penumpang sempat terjebak di dalam lift stasiun Manggarai, Jakarta Selatan pada Rabu petang. Gangguan terjadi di lift peron 11-12 dan penumpang kemudian berhasil dievakuasi oleh petugas. Sementara itu, video ribut-ribut antar penumpang di kereta api Lembaanai Relasi Padang Kayu Tanam viral di media sosial. Insiden adu mulut ini dipicu oleh kegaduhan dari rombongan yang disebut-sebut guru sekolah dinilai mengganggu kenyamanan pengguna jasa lainnya.
3: Detik-detik evakuasi sejumlah penumpang kereta komuter yang terjebak di dalam lift stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu petang. Dalam video yang menjadi viral di media sosial itu, tampak satu persatu penumpang dievakuasi oleh petugas dari dalam lift peron 11-12. Salah seorang penumpang KRL menyayangkan gangguan fasilitas tersebut dan meminta pihak KAI untuk lebih memperhatikan fasilitas bagi penumpang.
4: KRL atau gimana?
5: Ya, tadi habis naik. Dari Tangerang ke Manggarai nyampe setengah tujuan. Menurutku di pihak KAI lebih memperhatikan lagi fasilitas yang ada biar penumpang lebih nyaman lagi. Masih ada beberapa ya yang harus diperbaiki.
4: Contohnya apa sih?
5: Sama ada yang banyak rusak di beberapa titik.
3: Public Relation KAI Komuter, Leza Arla, dalam siaran pers tertulis menyebut insiden yang terjadi pada pukul 18:13 itu disebabkan oleh gangguan pada pintu, sehingga tidak dapat terbuka dengan posisi kotak lift tidak sejajar dengan lantai peron. Pasca kejadian, KAI Komuter langsung berkoordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jakarta untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan. KAI Komuter juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat gangguan fasilitas tersebut.
6: Ibu, dari tadi berisik ya. Ini kereta ini bukan punya ibu, Bu. Ya. Dari tadi kita di sini.
3: Adu mulut antar penumpang di dalam kereta api Lembaanai Relasi Padang Kayu Tanam terjadi saat salah seorang penumpang bernama Moreno Ahmad Gani menegur rombongan penumpang lain yang terlalu berisik di dalam kereta pada 30 September lalu. Dalam unggahan di akun pribadinya, Reno mengaku awalnya sempat tertidur di dalam kereta. Namun situasi berubah tidak nyaman saat kereta tiba di area Lubuk Buaya.
6: Kita kecil, kita paling berpikir, kita paling menghargai ya.
3: Menurut Reno, teguran tersebut justru direspon negatif oleh anggota rombongan hingga berujung adu mulut. Bahkan ia sempat mendapat intimidasi verbal dengan membawa-bawa profesi guru dan dokter di dalam rombongan tersebut. Sebelum Reno melayangkan teguran, sejumlah penumpang lain di gerbong yang sama juga sudah lebih dulu menyampaikan komplain. Atas insiden ini, PT KAI melalui KAI 121 memberikan respon pada Selasa 6 Oktober di kolom komentar milik Reno. KAI mohon maaf atas ketidaknyamanan penumpang dan langsung melakukan penanganan serta edukasi agar sama-sama untuk menciptakan suasana perjalanan yang aman dan nyaman bagi semua. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya, pura-pura menjadi pembeli seorang wanita di Medan, Sumatera Utara, tertangkap tangan mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, CCTV merekam aksi penjambretan yang menyasar seorang siswi SMA. Bahkan korban nyaris dibacok saat mempertahankan ponselnya.
3: Dengan modus pura-pura menjadi pembeli, seorang wanita berinisial MS ditangkap setelah diduga mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas di pusat pasar Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV. Saat pegawai mengeluarkan sejumlah perhiasan, pelaku diduga menyembunyikan satu perhiasan ke dalam tisu lalu memasukkannya ke dalam tas. Pelaku kemudian ditangkap saat meninggalkan area pasar. Sempat membantah, pelaku akhirnya tak bisa mengelak setelah diperlihatkan rekaman CCTV. Pelaku kini diserahkan ke Polrestabes Medan dan polisi masih menyelidiki dugaan aksi serupa di sejumlah toko emas lainnya. CCTV merekam aksi jambret pengendara motor yang menyasar seorang siswi SMA yang tengah bermain ponsel di jalanan permukiman Keranji, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Korban bahkan nyaris dibacok pelaku menggunakan senjata tajam saat berusaha mempertahankan ponselnya. Warga yang melihat korban jatuh dan teriak minta tolong sontak mengejar pelaku beramai-ramai, namun pelaku berhasil kabur. Sementara pada Rabu siang, pihak kepolisian masih menelusuri jejak pelaku dengan mengamankan bukti rekaman CCTV. Kasus ini masih ditangani Unit Reskrim Polsek Tanah Sareal. Rekaman CCTV menjadi petunjuk polisi mengungkap dugaan pencurian kotak amal di Masjid Al-Mustaqim Ponorogo, Jawa Timur. Dalam rekaman nampak seorang pria terlihat beraksi saat masjid dalam kondisi sepi. Pelaku ini diduga sengaja mengincar uang dari kotak amal. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap Nur Muhammad, 67 tahun, di rumahnya. Polisi turut menyita sejumlah alat yang diduga digunakan untuk beraksi. Dari pemeriksaan, pelaku diduga telah mengamati lokasi sebelum beraksi dan melakukan aksi serupa di sejumlah masjid lain. Kini pelaku serta barang bukti diamankan di Polres Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya, suasana pernikahan yang biasanya diwarnai dengan kegembiraan tak dirasakan kedua mempelai di Tulang Bawang, Lampung. Keduanya menjalani ijab kabul di hadapan jenazah ayah, ibu dan juga adiknya yang menjadi korban pembunuhan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa.
0: Tak ada pesta, tak ada suasana bahagia seperti pernikahan pada umumnya. Ijab kabul antara Agustin, putri Rahmadini, dengan Nasrul Safaat di kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Lampung, berlangsung haru pada Selasa. Kedua mempelai melangsungkan ijab kabul di depan jenazah ayah, ibu, dan adiknya yang menjadi korban pembunuhan. Kapolsek Banjaragung AKP Irwansyah kepada Detikom menyebut pernikahan keduanya memang telah direncanakan sebelumnya. Namun, rencana berubah setelah ketiga korban ditemukan meninggal dunia. Prosesi ijab kabul ini merupakan bagian dari nazar keluarga. Prosesi dilakukan sebelum jenazah ketiga korban dimakamkan.
7: Kalau korban dimakamkan di Penawar Rejo sesuai dengan kakak dan kakak, dan itu permintaan keluarga dan warga Penawar Rejo.
8: Tiga-tiganya ya?
7: Tiga-tiganya. Jadi suami, istri, anak.
0: Sebelumnya, pada Senin 5 Oktober, polisi berhasil mengungkap pembunuhan sadis terhadap satu keluarga tersebut. Pelaku pembunuhan, Ahmad Fatoni, tewas ditembak polisi karena melawan dengan sebilah pisau saat akan ditangkap. Dari pemeriksaan kedokteran forensik, salah satu korban, yakni anak berusia 14 tahun, mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh pelaku. Selain itu, terungkap fakta bahwa pelaku pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri di Tangerang pada 2024 lalu.
9: Ya, tahun 2024 sempat kami mendapat informasi pelaku ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga di wilayah Tangerang.
0: Setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, pelaku diduga depresi berat dan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat. Sugianto, Lampung.
1: Kita ke informasi lainnya, ratusan pendemo berunjuk rasa di depan kantor pos Indonesia cabang Sunggu Minasa di Goa, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut pihak pos Indonesia cabang Sunggu Minasa bertanggung jawab atas surat yang dikirimkan Mahkamah Agung untuk Bupati Goa, Husniah Talendrang, yang tidak sampai ke tangan Bupati hingga terbitnya putusan pemakzulan Bupati. Sementara itu di Kabupaten Karawang, ratusan warga Poponcol menuntut kepastian penerbitan sertifikat tanah yang sudah mereka tunggu selama 10 bulan.
0: Ratusan pendemo berunjuk rasa di depan kantor pos Indonesia cabang Sunggu Minasa di Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu. Masa menuntut pihak pos Indonesia cabang Sunggu Minasa bertanggung jawab atas surat yang dikirimkan Mahkamah Agung untuk Bupati Goa, Husniah Talendrang, yang tidak sampai ke tangan Bupati hingga terbitnya putusan pemakzulan Bupati. Masa menerobos pengawalan petugas kepolisian dan berusaha masuk untuk bertemu dengan petugas pos, hingga mengakibatkan pintu kaca depan kantor pos Indonesia pecah. Petugas kepolisian pun mengamankan seorang pengunjuk rasa yang diduga melakukan perusakan. Tak hanya merusak pintu kantor pos, masa juga memblokade jalan Trans Sulawesi. Ratusan warga Poponcol, Kecamatan Karawang Barat, mendatangi kantor BPN Karawang Rabu siang. Mereka datang untuk memprotes sertifikat tanah yang dijanjikan akan diterbitkan hingga kini belum juga selesai. Sebelumnya, warga mengaku telah diminta melengkapi sejumlah berkas administrasi sebagai syarat untuk proses penerbitan sertifikat. Namun, meski seluruh persyaratan disebut telah dilengkapi, hingga 10 bulan berlalu, sertifikat yang ditunggu warga belum juga diterbitkan.
10: Namanya, sesuai dengan kesepakatan yang dari Paung, sudah melengkapi berkas dalam proses PTS-nya. Kita sudah melengkapi berkasnya, setelah kita sampaikan, sekarang ternyata akan yang baru ini menyampaikan bahwa kita belum bisa mengeluarkan sertifikat untuk masyarakat Poponcol. Seperti itu.
11: Sudah berapa lama, Pak?
10: Waduh, udah hampir berapa tahun ya. Kurang lebih sekitar 2 tahun ya.
11: Pak, tadi kan sempat jelaskan
10: bahwa karena kita tidak clean and clear. Nah, sementara kita kan semua sudah melengkapi persyaratan semua. Yeah. Ada tanda terima semua. Datanya semuanya lengkap ada.
0: Warga desa Losari, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Telkom cabang Peloso Jombang, Rabu siang. Para warga membentangkan poster berisi tuntutan agar tower BTS yang berdiri di tengah pemukiman warga segera berhenti beroperasi atau dibongkar. Warga menduga keberadaan tower itu tidak memiliki perizinan serta berisiko terhadap keselamatan warga. Selain itu, warga mengaku sejumlah material dari tower kerap jatuh dan mengenai atap rumah. Warga berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera memberikan kejelasan serta mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tower BTS ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan Rojab Asyari menjadi sorotan setelah menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang terpasang di dinding ruang kerjanya. Sementara di tengah situasi kabut asap yang menyelimuti wilayah Sumatera, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengaku santai dan tetap berolahraga. Pernyataan ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
3: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerja pribadinya pada Rabu siang. Langkah ini diambil sebagai bentuk sikap politik pribadi merespon fakta persidangan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan kualifikasi ijazah pendidikan SMA Gibran. Rojab menegaskan penurunan foto hanya berlaku di ruang kerja pribadinya dan foto tersebut telah diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
12: Untuk sementara foto Gibran Raka Buming Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara. Sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran Raka Buming Raka itu sah secara hukum, kan sebenarnya itu.
3: Rajab juga mengaku aksi ini murni inisiatif pribadi tanpa arahan struktur partai maupun fraksi PDI Perjuangan serta dianggap tidak melanggar regulasi manapun. Viral di media sosial komentar Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang mengaku santai dan tetap berolahraga meski dalam kondisi kabut asap.
13: Tapi sekarang ya ini kan mungkin saya enjoy saja terus aktivitas olahraga masih rutin ya, tapi banyak yang menurut saya gitu.
3: Pernyataan ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat Kota Palembang karena Pemkot dianggap tidak peka terhadap kondisi kabut yang sudah sangat membahayakan kesehatan warga.
14: Dan enjoy-enjoy itu biasa deh Pak, tapi dampaknya bagi kami yang pedagang ini Pak, kalau asap ini harus cepat ditanggulangi.
15: Agak sesuai, mata pedes.
16: Gitu ya? Untuk hari ini gimana? Makin tebal bagaimana Mbak?
15: Makin tebal caknya.
3: Meski Ratu Dewa telah mengklarifikasi ucapannya lebih kepada sikap seorang pemimpin yang harus tenang dan mampu mengendalikan diri saat menghadapi situasi kritis, namun warga berharap pejabat harus lebih bijak dalam memberikan pernyataannya di saat bencana alam masih berlangsung. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Belum lama ini warga Surabaya digegerkan dengan ledakan besar di sebuah rumah makan di kawasan pertokoan San Antonio Pakuan City yang diduga akibat kebocoran gas. Lantas bagaimana mendeteksi kebocoran gas? Kami hadirkan informasi selengkapnya di News Hour sesaat lagi.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
2: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
2: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Anda masih bersama News Hour. Sebuah rumah rusak parah diduga akibat ledakan dari tabung gas di Kampung Cirarap, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Sementara itu, salah satu korban ledakan gas di Surabaya, Jawa Timur adalah Muhammad Sofian. Sofian diketahui menjadi korban ledakan di Ruko Pakuwon City, Surabaya saat masuk di hari pertamanya bekerja.
1: Rumah cici nih.
2: Inilah kondisi rumah salah satu warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap dan dinding. Insiden ini diduga berasal dari ledakan mesin tabung gas yang memproduksi freon kulkas di Kampung Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa kemarin. Pengelola pabrik gas mendatangi rumah warga untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Perusahaan berjanji kepada warga untuk memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat ledakan. Ditemui Rabu siang, Joni, pemilik rumah, mengatakan kepanikan sempat terjadi setelah adanya ledakan besar.
3: Sekitar jam 9 lewat, kurang lebih jam 10 juga kurang. Nah itu saya mendengar ada suara dentuman kecil, itu dua kali. Saya bilang, apa itu? Ya kan? Nah, pas yang ketiga kali itu baru terjadi ledakan. Kencang itu ya, kencang ya.
2: Sementara itu, Rabu pagi, RSUD Haji Surabaya masih merawat dua pasien korban ledakan gas LPG salah satu restoran di Pakuwon City yang terjadi kemarin. Salah satu korban yang dirawat bernama Muhammad Sofian, warga Wonokusumo, Surabaya. Belakangan terungkap ledakan terjadi saat hari pertama Sofian bekerja. Menurut sang ibu, ledakan terjadi sekitar pukul 7 pagi saat anaknya baru diterima bekerja di restoran. Muhammad Sofian menghubungi keluarga dan menyampaikan dirinya menjadi korban kecelakaan kerja. Sofian yang merupakan anak kelima dari Hasinah ini menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Haji. Sofian mengalami luka di wajah dan tangan.
4: Anaknya telepon sendiri.
5: Oh,
4: yang ngantar ini kakaknya tadi. Begitu pulang mau sarapan pagi dapat telepon, "Kak, saya kecelakaan, ada kebakaran." Gitu. Telepon ini sama kakak. Yang ini
5: kondisinya terakhirnya gimana, Bu, sekarang?
4: Ya kosong mukanya ya. Ini lain-lainnya enggak.
2: Dari total 5 korban, 4 korban dirawat di RSUD Haji, sementara seorang korban dirawat di RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena kondisinya yang parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Belum lama ini warga Surabaya digegerkan dengan ledakan besar di sebuah rumah makan di kawasan pertokoan San Antonio, Pakuwon City. Diduga kebocoran gas pada tabung LPG menjadi penyebabnya. Kebocoran gas memang menyimpan potensi bahaya besar yang dapat memicu ledakan dahsyat hingga menghancurkan bangunan dalam sekejap. Para ahli keselamatan mengingatkan pentingnya memeriksa kelayakan tabung dan komponen pendukung secara berkala guna mencegah musibah yang kerap berujung memakan korban jiwa.
6: Selasa pagi di kawasan pertokoan San Antonio Pakuwon City, Surabaya, terjadi ledakan yang cukup kuat. Terdata ada 5 korban luka-luka dan lebih dari 40 ruko mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Sumber ledakan berada di sebuah rumah makan yang diduga terjadi akibat ledakan pada tabung LPG berukuran 50 kg. Kasus ini mendapatkan sorotan publik karena dahsyatnya ledakan membuat kerusakan yang cukup parah di sekitarnya.
7: Kerugiannya kami dari kaca depan, dari etalase, dari kaca atas, itu semuanya pecah. Dan kami itu kerugiannya, kami masih belum tahu kalkulasinya berapa. Tapi untuk dari segi pembersihan, kami sudah melakukan pembersihan dari bawah sampai lantai 2, sehingga untuk melayani customer lebih baik untuk kedepannya.
6: Ya, penggunaan gas LPG memang begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya kasus ledakan yang bersumber dari kebocoran LPG tentu menjadi hal yang perlu diwaspadai. Beberapa warga bahkan mengaku lebih waspada dalam penggunaan gas LPG.
8: Ya pasti, saya paling takut. Kalau sering pasang gitu, tuh kalau bunyi gitu aja, tak suruh matiin. Jadi sampai saya tuh nggak berani. Pasang LPG itu sampai kadang trauma, soalnya sudah pernah kejadian.
6: Sementara itu, dosen teknik fisika ITS Ali Musyafa menyatakan akumulasi gas yang terperangkap di ruang tertutup bisa berubah menjadi bom waktu berdaya destruktif tinggi. Kapasitas dan tekanan tabung menjadi faktor penentu di mana ledakan tabung ukuran besar bisa meledak kuat hingga radius lebih dari 50 meter. Sehingga pentingnya memperhatikan keamanan dan kelayakan tabung menjadi hal yang mutlak.
1: Yang tadi yang 50, yang 50 sebenarnya kalau per SNI itu sudah confirm, sudah oke. Tetapi kan tadi ada cerita bahwa bisa jadi tangkinya itu impor gitu ya, yang kebetulan tidak dilengkapi dengan adverse safety system.
6: Mencegah tragedi berulang, edukasi mengenai deteksi dini kebocoran gas serta penggunaan komponen berstandar SNI menjadi syarat penting. Selain memastikan ventilasi udara terbuka cukup, pengecekan berkala pada regulator, selang hingga karet pelindung tabung adalah langkah mitigasi untuk menghindari potensi kebocoran gas LPG. Kian Larissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kita ke informasi lain, salah satu jenazah korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 asal Banyumas, Jawa Tengah tiba di kampung halamannya pada Rabu. Kedatangan korban disambut isak tangis keluarga dan juga kerabat.
9: Setelah menempuh perjalanan selama hampir 4 jam dari Bandara Ahmad Yani Semarang, mobil ambulans yang membawa jenazah Windianto akhirnya tiba di rumah duka di Desa Sawangan Wetan, Kecamatan Pati Keraja, Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu. Kedatangan jenazah langsung disambut tangis histeris anggota keluarga. Mereka tak kuasa menahan sedih saat peti jenazah diturunkan dari mobil ambulans. Bahkan istri serta putri korban nyaris pingsan hingga harus ditenangkan oleh warga. Windianto merupakan salah satu korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan serta berhasil diidentifikasi. Pria berusia 41 tahun ini berprofesi sebagai sopir ekspedisi yang akan mengantar barang ke Kalimantan. Ayah tiga anak ini berhasil diidentifikasi setelah tim dokes dari Polresta Banyumas mengambil sampel DNA keluarga.
10: Teridentifikasi baru kemarin, karena banyaknya jenazah yang belum teridentifikasi dan baru teridentifikasi untuk yang almarhum baru kemarin. Untuk pengambilan tes DNA kemarin sudah dilaksanakan sekitar satu minggu yang lalu dari tim dokes Polresta, itu dimintai tolong untuk mengambil sampel DNA dari keluarga itu, ayah, ibu, dan anak yang nama almarhum.
9: Menurut anak korban, sebelum naik ke kapal, korban sempat melakukan kontak dengannya. Namun, ternyata hal itu merupakan komunikasi terakhir dirinya dengan ayahnya.
11: Sempat tanya, waktu sebelum berangkat itu sempat ditanya, sudah berangkat belum Pak? Belum. Terus besoknya waktu udah mau berangkat baru ngabarin ini berangkat Mas gitu. Udah ngabarin terakhir, baik itu. Terus baik, tanggung jawab, beliau sebagai kepala rumah tangga, selalu bertanggung jawab kepada keluarganya, menafkahi anak istrinya. Ya, baik bapaknya selalu.
9: Usai disemayamkan dan disolatkan di rumah duka, jenazah Windianto kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Sawangan Wetan dan diantar oleh ratusan warga yang melayatnya. Imam Amarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Berikutnya, bara api lahan gambut kembali berkobar mengancam permukiman warga di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sementara itu di Pekanbaru, kabut asap tidak hanya mengganggu pernafasan warga, minimnya sinar matahari juga membuat sejumlah tanaman tumbuh tidak maksimal, bahkan terancam gagal panen.

0: Bara api lahan gambut kembali menyala. Petugas posko gabungan penanganan karhutla terus berjibaku melakukan penyemprotan air untuk mengendalikan bara api di kawasan perumahan Calin Permai Sampit, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat warga tidak bisa tenang. Meski berupaya memadamkan api, kepulan asap tebal muncul dari lahan gambut seiring bara api yang terus mendekati permukiman.
1: Semua panik. Ada orang tiga rumah aja di Calin 6 nih yang inisiatif yang mau majahin api. Saya pakai selang sendiri itu.
0: Upaya pemadaman kembali terkendala akibat sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering. Satgas Karhutla harus menunggu pasokan air dari mobil penyuplai milik dinas terkait. Karakter lahan gambut membuat api dan bara dapat menjalar di bawah permukaan tanah, lalu kembali muncul di titik lain.
2: Untuk kendala utama itu air. Selanjutnya kami minta bantuan ke posko untuk dikirim bantuan suplai air 1 tangki.
0: Berdasarkan data BPBD Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur menjadi daerah dengan luas area terbakar terbesar di Kalimantan Tengah. Sementara kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa bulan terakhir dirasakan langsung petani sayur di Pekanbaru. Pertumbuhan tanaman

0: terganggu karena udara tidak sehat dan berkurangnya paparan sinar matahari. Suhaimi, salah seorang petani, mengaku tanaman di kebunnya tumbuh tidak maksimal. Ukurannya lebih kecil dan membutuhkan perawatan ekstra. Petani berharap kabut asap segera berlalu demi kesehatan masyarakat dan hasil panen yang kembali maksimal.
1: Banyak yang bantat-bantat, jadi harus banyak perlakuan khusus juga. Kalau masih kondisinya seperti kayak gini tuh banyak-banyak bersabar aja, jadi kita banyak lebih rajin menyiram, lebih rajin kita memperbanyak pupuk kandang sama menyiram.
0: Di sisi lain, tim gabungan dan relawan masih memadamkan karhutla di Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebanyak 353 personel yang dilengkapi perlengkapan pemadaman serta didukung 57 ekskavator dan 3 helikopter dikerahkan dalam operasi darat dan udara agar api tidak menjalar.
2: Seminggu terakhir agak sedikit stagnan. Jadi butuh pola-pola baru. Saya pikir tadi sudah kita sampaikan, salah satunya itu mungkin menghilangkan ekosektoral. Yang kedua itu mungkin penambahan alat.
0: Pemadaman membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat. Hingga kini pemadaman masih diprioritaskan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

0: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
1: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
5: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
6: kalau begini
7: saja. Ya.
5: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
5: Agar publik mendapat kejelasan.
9: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
9: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
9: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: tidak
9: tadi.
11: Tidak hanya
9: kan begitu.
5: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
12: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
5: CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan, Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
13: Anda kembali bersama News Hour. Presiden Prabowo Subianto memanggil 800 perwira tinggi TNI Polri ke Istana Kepresidenan. Presiden meminta agar TNI Polri untuk bekerja lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi berbagai pelanggaran yang telah terjadi.
14: Presiden Prabowo Subianto memanggil 800 perwira tinggi TNI Polri ke Istana Kepresidenan pada Rabu 7 Oktober 2026. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada seluruh jajaran perwira tinggi TNI Polri untuk bekerja lebih baik lagi. Presiden juga berpesan agar TNI Polri tidak mengulang lagi berbagai pelanggaran yang telah terjadi. Sementara Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Muhammad Tony Harjono menyebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait geopolitik dan geostrategi.
15: Kembali supaya kita bekerja lebih baik lagi, itu saja. Ya banyak, jangan kita gimana dibilang, kan banyak hal yang kita melanggar, ini jangan sampai terjadi lagi supaya kita bisa lebih baik.
16: Beliau sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu ya.
17: Tapi ada penekanan isu tertentu enggak sih Pak?
16: Enggak, ini kan BP pembekalan untuk kita semua, untuk semua prajurit.
14: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Dung Abdurrahman mengatakan, selain memberikan arahan kepada Pati TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi jajaran TNI Polri yang telah mendukung program pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, energi, sampai masalah keamanan.
18: Sendiri itu mengucapkan terima kasih atas sumbangsi TNI dan polisi yang selama ini mendukung program pemerintah, baik ketahanan pangan, ketahanan energi, termasuk menjaga situasi keamanan saat ini, belum mengapresiasi. Kemudian harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pintar. Karena tentang ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi contoh dan sebagainya.
14: Usai mengikuti taklimat dari Presiden Prabowo Subianto, baik Kasat dan Kasau kompak membantah jika dalam pertemuan dengan Presiden turut membahas soal mutasi jabatan dan calon Panglima TNI terbaru. Arief Kurniawan, Devi Fitriani, Jakarta.
13: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surat presiden atau surpres dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pergantian Panglima TNI. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut merespons terkait dengan namanya yang santer disebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI.
19: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan tanggapan soal penunjukan Letjen TNI Iwan Setiawan sebagai Pangkostrat yang baru. Maruli menegaskan rotasi jabatan ini merupakan penyegaran organisasi yang biasa dilakukan dan tidak ada kaitan dengan bursa calon Panglima TNI. Selain itu, Kasat juga merespon soal namanya yang santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI.
20: Nama Bapak kan santer masuk di bursa
21: calon Panglima. Ya, nggak apa-apa kalau calon, semua juga calon. Seluruh kepala staf calon. Gitu.
22: Tapi siap nggak, Pak? Kalau dari Bapak
21: ya,
22: pribadi,
21: biasa.
23: Apa ulangnya?
21: Siap, Pak. Biasa.
23: Apa ulangnya? Nyiapin PPT, Pak.
21: Apa?
22: Nyiapin ini, Pak Pala.
21: Mulai,
19: sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surat presiden surpres dari Presiden RI Prabowo Subianto soal pergantian Panglima TNI. Ketua Harian Partai Gerindra itu membantah kabar soal pertanyaan awak media tentang dugaan surpres pergantian Panglima sudah masuk ke parlemen. Di sisi lain, merespon rotasi sejumlah perwira tinggi TNI beberapa waktu lalu, analis politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting menilai bahwa hal itu jadi bagian dari proses regenerasi di tubuh militer. Melihat dinamika itu tidak sekadar sebagai pergantian jabatan rutin. Menurut Slamet, perubahan posisi sejumlah perwira dapat membuka ruang bagi munculnya lapisan baru dalam elit TNI. Slamet menegaskan perkiraan mengenai pergantian Panglima TNI merupakan analisis yang berdasarkan dinamika politik, bukan informasi mengenai keputusan resmi pemerintah. Panglima TNI saat ini dijabat Jenderal Agus Subianto. Ia menjabat sejak 22 November 2023 atau di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Agus saat ini berusia 59 tahun. Merujuk Undang-Undang TNI yang terbaru, khusus untuk perwira tinggi bintang 4 batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sebelumnya, Prabowo telah mengganti Kapolri ke tangan Jenderal Polisi Siyudi Aryo Seto, meskipun pendahulunya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo masih menyisakan masa dinas beberapa tahun lagi. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
13: Berikutnya, DPR bersama dengan pemerintah telah merampungkan penyusunan peraturan presiden atau perpres yang mengatur ekosistem ojek online. Aturan ini mencakup pengangkutan orang, tarif hingga pengangkutan barang serta makanan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan perpres akan mengatur pengangkutan orang menggunakan ojol roda 2 termasuk tarif perjalanan. Selain itu, aturan juga mencakup pengangkutan barang dan makanan yang akan diatur oleh Kementerian Komdigi. Dasko mengatakan sejumlah kementerian akan menjalankan perannya masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol dan nantinya seluruh hanya akan termonitor secara langsung oleh Kementerian Sekretaris Negara. Dasko mengabarkan terkait hal ini Kementerian Sekretaris Negara akan resmi merilis perpres nomor 27 terkait ojek online.
24: Penyelenggara itu pada hari ini Kementerian Sekretariat Negara akan resmi merilis Perpres nomor 27 yang kemudian akan mengatur hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk itu kami akan berikan kesempatan kepada yang pertama Menteri UMKM sebagai pengampu, lalu kemudian Menteri Perhubungan yang mengatur soal angkutan orang dan tarifnya, lalu kemudian Kementerian Komdigi yang akan mengatur barang dan makanan, dan selanjutnya akan ditutup oleh Kementerian Sekretariat Negara yang akan merilis perpres ini.
13: Gelaran CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect 2026 di Surabaya tidak hanya menjadi wadah interaksi antara warga dengan agen travel, melainkan juga menghadirkan solusi pembiayaan ibadah yang aman dan transparan. Bekerja sama dengan perbankan syariah, event ini memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan haji dan umroh sesuai dengan kemampuan finansial mereka.
5: In association with mewujudkan niat beribadah ke Tanah Suci kini semakin mudah. Pada gelaran Islamic Travel Connect 2026, kehadiran perbankan syariah seperti CIMB Niaga Syariah menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin merencanakan perjalanan umroh dengan aman tanpa rasa khawatir. Berbagai skema pembiayaan hingga kemudahan skema menabung emas membuat warga makin mantap melangkahkan niat beribadah, terutama bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah bersama keluarga. Nunung salah satunya. Warga dari Jember, Jawa Timur ini bahkan rela melakukan perjalanan ke Surabaya untuk hadir dalam CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect ini. Baginya, selain benefit seperti cashback dan diskon menarik melalui CIMB Niaga Syariah, ia yakin pembiayaan yang dilakukan lebih aman dan transparan.
0: Umroh gitu ya, apalagi ada bapak saya usia 80-an, pengen ngajak ke sana. Kemudian kita ini agak khawatir ya, kalau asal-asal begitu kan kita agak khawatir. Nah kebetulan di sini ada CIMB Niaga begitu kan, yang pasti kan sudah bank yang sudah terpercaya begitu. Alhamdulillah saya dikasih kemudahan, yang pastinya informasinya bagus. Yang kedua ada banyak cara ya, jadi kita bisa dari awal begitu, maksudnya kita semacam beli emas gitu ya, kemudian mengangsurnya sampai ke belakang, atau kita beli mengangsur dulu baru dapat emasnya. Minimal niat untuk umroh itu Allah mudahkan melalui CIMB Niaga ini, Masya Allah.
5: Tak hanya kemudahan skema pembiayaan, kerjasama antara agen travel dan lembaga finansial terpercaya juga menjadi daya tarik dalam event ini. Termasuk double discount yang hanya bisa didapatkan masyarakat selama gelaran pameran berlangsung.
1: Banyak umroh yang dibutuhkan, baik itu umroh holiday season maupun juga umroh lebaran. Nah, kami sudah memberikan banyak sekali layanan yang dapat dipilih oleh para jemaah, dan paket Ramadan itu mulai dari pra, awal, tengah, hingga yang paling autentik adalah umroh Lailatul Qadar. Dan semuanya selama pameran CN dan CMB Niaga Syariah ini kita berikan diskon khusus, dan diskonnya double, diskon dari Safira ada, diskon dari CIMB Niaga Syariah pun juga ada. Oleh sebab itu momentum ini sangat dimaksimalkan oleh jamaah karena nggak ada diskon sebesar ini selain dari CNN.
5: Dukungan CIMB Niaga Syariah dalam event kolaborasi ini menjadi bukti komitmennya untuk memperkuat ekosistem wisata halal. CIMB Niaga Syariah hadir guna memantapkan literasi finansial masyarakat, sekaligus memudahkan dalam memilih program perjalanan ibadah sesuai kebutuhan dan anggaran.
2: Para calon jamaah bisa langsung menemui ataupun berdialog secara langsung kepada travel-travel yang sudah ternama, sehingga bisa mendapatkan pemahaman, informasi yang komprehensif, membandingkan program-program antar travel, sehingga mereka bisa menyesuaikan secara kebutuhan maupun secara finansialnya.
3: biayanya langsung ke CIMB Niaga.
2: Ya, tentunya CIMB Niaga Syariah sebagai lembaga keuangan syariah bisa mendukung calon jamaah haji untuk mewujudkan impian untuk beribadah ke Tanah Suci.
4: Gelaran CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect 2026 berhasil membuka jalan bagi banyak keluarga untuk merencanakan ibadah ke Tanah Suci dengan tenang. Sinergi finansial dan agen tour and travel terpercaya kini memudahkan masyarakat semakin mendekatkan impian warga untuk berkunjung ke Baitullah.
6: In association with
13: Lionel Messi menjalani pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina dengan kemenangan saat melawan Benin dalam laga persahabatan. News Hour kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
4: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
5: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Lionel Messi menjalani pertandingan terakhir bersama timnas Argentina dengan kemenangan. Argentina mengalahkan Benin 3 gol tanpa balas dalam laga persahabatan di Stadion Monumental Buenos Aires.
1: Pertandingan persahabatan antara Argentina dengan Benin menjadi laga emosional bagi masyarakat Argentina. Laga ini menjadi pertandingan terakhir bagi sang mega bintang Lionel Messi. Sebelumnya Messi sudah mengumumkan untuk gantung sepatu dari timnas Argentina seusai Piala Dunia 2026. Pada pertandingan ini, La Pulga terlibat dalam 3 gol kemenangan La Albi Celeste. Messi membuat 2 assist untuk gol Nicolas Otamendi dan Nico Paz sebelum menutup gol lewat eksekusi penalti. Seusai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni tak kuasa menahan tangisnya. Pada konferensi pers pasca pertandingan, Scaloni menyebut Messi pemain yang tak tergantikan. Ia juga menyebut mantan pemain Barcelona dan PSG itu memiliki kontribusi besar untuk sepak bola Argentina.
2: Nah, le agradecemos infinitamente habernos dado la posibilidad de poder estar con él y las lágrimas eran un poco por eso porque se me venían a la cabeza un montón de cosas y no verlo más va a ser triste porque nos deja un legado increíble. Seguramente seguiremos, porque lo que digo, siempre hay que seguir. La selección argentina seguirá, pero es un futbolista irrepetible, seguramente.
1: Rasa haru juga terlihat di raut wajah para supporter timnas Argentina. Banyak di antara mereka meneteskan air mata saat sang legenda berusia 39 tahun itu melakoni pertandingan internasional terakhirnya.
3: Messi es un ídolo, es el más grande y creo que hizo algo que es bastante raro acá, que es unir a todos los argentinos. Cruces a quien cruce en la calle, nos une el amor y el orgullo de Messi y de cómo nos representa Argentina en el exterior y en todo lo que hizo. Realmente es un ejemplo a seguir como deportista, como persona, tiene mucha humildad y es muy lindo ver cómo todos los chicos lo siguen a él.
4: Creo que más que un jugador es una persona increíble que nos dio muchos valores, como no rendirse nunca, siempre intentar, que es creo que lo fundamental que nos deja, que él siendo la máxima figura como es a nivel histórico, nos da la enseñanza de que siempre hay que intentar hasta conseguir lo que queramos.
1: Malam itu pun ditutup dengan pertunjukan kembang api yang spektakuler serta atraksi don yang membentuk formasi jersey nomor punggung 10 yang ikonik milik Messi dan gambar dirinya sedang mengangkat trofi Piala Dunia di atas stadion.
0: PP PBSI menggelar syukuran dan pemberian apresiasi atas prestasi tim bulu tangkis Indonesia meraih 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Tidak hanya bagi atlet peraih medali, apresiasi juga diberikan kepada pelatih, ofisial hingga tim pendukung di Pelatnas Cipayung.
5: Acara syukuran atas pencapaian tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya digelar di Pelatnas Cipayung. Pasangan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang sukses meraih medali emas diberikan apresiasi sebesar 1 miliar rupiah. Sementara untuk tim bergu putra yang juga meraih medali emas diberikan apresiasi sebesar 2 miliar rupiah.
6: Ini Asian Games kan juga buat istilahnya untuk batu loncatan buat ke LA 2028. Semoga diberi kesehatan terutama dan diberi juga kelancaran sampai latihannya, pokoknya dari segala hal. Kita harus tetap berusaha dan berdoa.
7: Ya pastinya pencapaian Asian Games ini cukup senang, apalagi saya pertama kali. Ya pastinya kedepannya masih banyak lah yang harus saya improve lagi, yang harus saya tambah lagi. Apalagi kedepannya masih banyak pertandingan-pertandingan yang harus diikuti dan harus dipelajari juga sih kedepannya.
5: Apresiasi sebesar 500 juta juga diberikan ke pasangan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina yang meraih medali perak. Sementara untuk tim bergu putri, Alwi Farhan dan pasangan Fajar Fikri yang meraih medali perunggu, masing-masing mendapat 500 juta rupiah dan 250 juta rupiah. Selain melampaui target 1 emas yang sebelumnya diberikan, hasil 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu di Aichi Nagoya juga sekaligus menebus kegagalan tim bulu tangkis Indonesia menyumbang

0: mulai dari 10 juta hingga 50 juta rupiah. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Jelang gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan 9 hingga 11 Oktober mendatang, sejumlah pebalap ikut meramaikan acara Parade Rider MotoGP yang dilaksanakan di Kota Mataram, Lombok, NTB. Para pebalap juga menabuh gendang belek yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan.
2: Menjelang pelaksanaan gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang, sejumlah rider MotoGP seperti Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Marc Marquez bersama rider Moto2 dan Moto3 asal Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, pada Rabu melakukan parade rider MotoGP di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Para rider dunia ini diarak menggunakan mobil khusus bak terbuka dengan penjagaan ketat petugas dan diiringi ratusan motorsport dengan rute Taman Sangkareang menuju Teras Udayana. Setelah berada di atas panggung, para rider ini kemudian didaulat untuk bersama-sama mencoba menabuh gendang belek, gendang yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan warga suku Sasak Lombok. 1, 2, 3, Marc Marquez yang hadir untuk kelima kalinya dalam gelaran MotoGP ini mengaku sangat senang kembali hadir di Mandalika dan siap bertanding di akhir pekan nanti.
3: Hello, hello everybody. I mean, of course it's a great honor to be here again in Indonesia. We know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing, so enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
2: Warga pun antusias menonton dengan membawa serta anak-anak mereka untuk menyaksikan parade rider MotoGP yang hanya bisa disaksikan satu tahun sekali ini.
4: Memang tujuannya ke sini.
5: Okay. Mau lihat parade pemain?
4: Ah ya, soalnya ini yang kecil suka Marquez. Vega, Mario.
5: Sudah ketemu.
4: Ketemu dapat tanda tangan Vega. Sendiri dia dapat tanda tangan.
2: Parade Rider MotoGP 2026 kali ini menjadi acara dengan jumlah penggemar terbanyak yang hadir. Warga ingin melihat langsung rider idola mereka seperti Marc Marquez serta dua rider Indonesia.
6: Dari rangkaian acara tahun ini lebih interaktif, di mana ada pukul gendang bersama, berirama, penonton ikut dengan gaya ke kiri dan kanan yang digait oleh para pembalap itu kan nggak ada. Tapi intinya kita ingin membuat kesan bahwa pembalap itu dekat dengan penonton, dengan fans Indonesia.
2: Di akhir acara, para rider ini kemudian membagikan sejumlah souvenir MotoGP berupa baju dan topi yang dibubuhkan tanda tangan mereka. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat.
1: Selanjutnya, News Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Rosalind Hiu. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
1: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
2: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Rosalind Hugh. Kita ke informasi, seorang ibu yang hendak menjenguk anaknya di bumi perkemahan tewas di jalur Pantura Arjasa, Situbondo, Jawa Timur setelah terserempet bus. Sementara itu, kecelakaan beruntun melibatkan 14 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta. Seorang supir mengalami patah kaki akibat kejadian.
3: Ratusan warga memadati UGD Puskesmas Arjasa Situbondo, Jawa Timur pada Rabu malam setelah mengevakuasi seorang ibu yang tewas akibat kecelakaan di jalur Pantura. Saat kejadian, korban diketahui berboncengan dengan suaminya dan hendak menjenguk anaknya di perkemahan SMPN 1 Arjasa. Saat melaju dari arah Banyuwangi, korban diduga terserempet bus hingga terjatuh dan tewas di tempat. Saat diperiksa polisi, sopir bus tidak mengetahui busnya menyerempet kendaraan korban. Akibat insiden ini, seluruh penumpang bus langsung dievakuasi ke bus lain, sementara sopir bus langsung diamankan polisi di Mapolsek. Kasus kecelakaan tersebut masih ditangani Satlantas Polres Situbondo. Kecelakaan beruntun melibatkan 14 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 91B arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu siang. Kecelakaan terjadi diduga akibat truk trailer gagal mengerem hingga menabrak 13 kendaraan yang ada di depannya.
4: Di Bandung mengarah Jakarta menabrak kurang lebih total 14 kendaraan termasuk yang menabrak. Ya, terjadi pukul 17.45. Diduga dugaan sementara karena gagalnya fungsi pengereman. Untuk supir sendiri mengalami patah kaki dan sudah kami kirim ke rumah sakit Abdul Rojak Purwakarta.
3: Hampir seluruh kendaraan mengalami kerusakan berat hingga rusak ringan. Petugas Satlantas Polres Purwakarta masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kronologi dan penyebab pasti kecelakaan. Kamera CCTV juga merekam detik-detik kecelakaan maut tak terduga yang menimpa seorang pemotor wanita di Jalan Logistik Koja, Jakarta Utara pada Selasa. Saat itu korban hendak menaiki motornya, namun celananya tersangkut di standar motor hingga korban kehilangan keseimbangan dan jatuh ke samping. Naas, di saat bersamaan ada truk yang melaju dan korban pun tertabrak. Korban sempat dilarikan ke RSCM Jakarta Pusat, namun nyawanya tak tertolong. Sopir truk diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Harga sejumlah kebutuhan dapur masih mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, cabai rawit mengalami kenaikan signifikan sejak 3 minggu terakhir. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga minyak goreng curah dan minyak kelapa asli juga mengalami kenaikan.
5: Harga sejumlah komoditas pangan dan sayuran di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya mengalami kenaikan signifikan sejak 3 minggu terakhir. Kenaikan paling terasa terjadi pada cabai rawit merah yang melonjak dari Rp30.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara cabai besar juga naik dari Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Menyikapi kelangkaan dan kemahalan harga ini, para pembeli terpaksa mengurangi banyaknya belanjaan mereka. Lantaran menurunnya daya beli masyarakat, pedagang mengaku jika biasanya dalam sehari membawa 15 kg cabai untuk dijual, kini hanya 10 kg saja. Itu pun belum tentu habis terjual.
6: Sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
7: Sudah 2 minggu lebih.
6: Dua minggu lebih?
7: Iya, 3 mingguan lah.
6: 3 mingguan, Mak, ya?
7: Iya.
6: Mak, dengan adanya kemahalan ini untuk pembeli gimana, Mak?
7: Ya mengurangi, Mas. Biasanya beli 1 kilo, beli setengah. Biasanya beli setengah, beli seberapa gitu.
6: Oh, gitu, Mak.
7: Mengurangi.
6: Biasanya kulak berapa, Mak? Ya. Kalau kalau nggak mahal itu kulak berapa sampai habisnya?
7: Ya habisnya kayak biasanya 15 kilo, sekarang 10 udah habis ini.
6: 10 nggak habis, Mak, ya?
7: Habis.
5: Tidak hanya cabai saja yang mengalami kenaikan harga. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga minyak goreng curah dan minyak kelapa asli juga mengalami kenaikan. Di Pasar Induk Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, minyak curah ukuran 1,5 liter yang sebelumnya dijual seharga Rp28.000 naik menjadi Rp30.000. Sementara harga minyak kelapa naik menjadi Rp25.000 per botol ukuran 600 ml dari Rp20.000 per botol.
8: Satu minggu. Apa penyebabnya nih, Pak, sampai naik terus?
9: Ya kan, karena sawit laungnya.
8: Sawit ya. Ada kira-kira faktor cuaca juga mungkin, Pak, ya. Enggak ini, Pak. Enggak mengeluh atau bagaimana?
9: Mengeluh.
8: Sepi, Pak, pembeli kira-kira gara-gara naik.
9: Sepi. Kemarau.
5: Kenaikan harga itu membuat sepi pembeli. Warga berharap harga minyak goreng di pasaran segera normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Video seorang nenek yang terlihat duduk di lantai kantor Kelurahan Graha Indah Balikpapan saat pembagian bantuan pangan viral di media sosial. Dinas Sosial memastikan video tersebut bukan direkam pegawai kelurahan, melainkan warga yang juga anak angkat nenek viral. Sementara di Makassar, kenaikan harga pangan membuat warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan bantuan 10 kg gratis dari pemerintah.
10: Nenek jangan ngomong terus aku ini dapat. Nenek nggak layak dapat.
11: Video yang memperlihatkan seorang nenek duduk di lantai kantor Kelurahan Graha Indah Balikpapan, Kalimantan Timur hendak mengambil beras ini viral di media sosial. Dalam video yang direkam pada 24 September 2026 itu, dinarasikan sang nenek tak mendapatkan bantuan pangan lantaran tak terdaftar sebagai penerima bantuan. Terkait video yang viral itu, Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Arfian Syah menyebut video tersebut direkam oleh anak angkat sang nenek. Pihaknya juga melakukan penelusuran bersama Camat Balikpapan Utara, Lurah Graha Indah, Puskesos, PSM, dan perangkat RT setempat. Hasilnya, diketahui nenek tersebut baru sekitar 1 tahun tinggal di RT 44 Kelurahan Graha Indah dan sebelumnya sering berpindah tempat tinggal.
12: Saat ini nenek Hadia masih tercatat aktif menerima bantuan jaminan kesehatan PBI JKN. Berdasarkan hasil perisos digital, nenek Hadia berpotensi tidak layak. Namun setelah dibantu sanggah oleh agen dinas sosial, hasilnya berubah menjadi berpotensi layak.
11: Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan warga memadati gedung olahraga Sudiang, Kecamatan Piringkanaya, Makassar pada Rabu. Tingginya harga beras dan kebutuhan pangan membuat warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan bantuan beras 10 kg gratis dari pemerintah.
13: Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama ojol. Terima kasih.
14: Harganya lebih mahal ya, Pak? Harga beras memang lebih mahal.
13: Ya, untuk saat ini harga beras masih di atas sih. Jadi ya, kita mengharapkan bantuan ini dari pemerintah. Terima kasih.
14: Berapa harganya, Pak, yang biasa kalau di atas?
13: Bervariasi, Pak.
14: Ada Bapak beli berapa?
13: Ada yang 13,5, ada yang 14, sampai 0. Ya.
15: Korejan, ini saya bisa dapat lagi kembali. Tidak ada suami yang carikan, kita berjuang sendiri.
11: Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebut bantuan pangan tersebut untuk periode Oktober hingga Desember, di mana masing-masing penerima bantuan akan mendapatkan total 30 kg beras untuk 3 bulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, pemirsa, usai keputusan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah yang setara dengan SMA. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait persoalan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan dalam proses pencalonannya pada pemilu 2024. Sementara di Sukabumi, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerjanya.
16: Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas.
3: Usai putusan MK yang dibacakan pada Selasa malam, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Rabu siang. Gibran dilaporkan terkait persoalan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan dalam proses pencalonannya di pemilu 2024. Pelapor membawa putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut memuat pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Putusan tersebut dinilai memperkuat dugaan adanya unsur pidana berupa pemalsuan, keterangan palsu atau keterangan tidak benar dalam surat keterangan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pelapor menyatakan melaporkan pihak yang menerbitkan surat keterangan serta Gibran selaku pihak yang menggunakannya.
17: Objeknya adalah suket, tetapi yang diadukan dua pihak. Pertama, 29 ayat 1, yakni dugaan yang membuat surat palsu atau surat yang tidak benar. Yang kedua adalah 391 ayat 2, yakni yang menggunakannya. Nah, kalau yang menggunakannya, ya kita tahu ini digunakan dalam pilpres itu. Tahu siapa yang suspek dalam persoalan ini. Sekali lagi, ini semua baru dugaan karena kewenangan untuk menyimpulkan apakah ada atau tidaknya tidak pidana, kami serahkan sepenuhnya pada kewenangan penyidik.
3: Di Sukabumi, Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerjanya pada Rabu siang. Langkah ini diambil sebagai bentuk sikap politik pribadi untuk merespon fakta persidangan Mahkamah Konstitusi yang tidak menemukan ijazah pendidikan SMA Gibran. Rojab menegaskan penurunan foto hanya berlaku di ruang kerja pribadinya dan foto tersebut telah diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
18: Ya merasa malu juga kan seperti kayak gitu, ya terpaksa dengan sikap politik saya ini untuk sementara foto Gibran Raka Buming Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara. Sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran Raka Buming Raka itu sah secara hukum kan seperti itu.
3: Sementara itu menanggapi putusan MK, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengatakan dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah jika tidak lulus SMA.
19: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya itu nanti segera kami follow up ya.
3: Meski demikian, Gibran menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027. Biaya haji 2027 ditetapkan sebesar Rp98,4 juta. Rupiah.
11: Dalam rapat panitia kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh pada hari Rabu malam disepakati biaya haji tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp98,4 juta. Rupiah. Dari jumlah tersebut, setelah perhitungan nilai manfaat dan subsidi dari pemerintah, jemaah haji secara total membayar biaya sebesar Rp48 juta. Rupiah. Dengan perhitungan setoran awal sebesar Rp25 juta rupiah dan nilai manfaat rata-rata 3,4 juta pada rekening virtual jemaah. Selanjutnya, jemaah haji harus membayar sisa biaya sebesar Rp26,2 juta rupiah. Namun pada tahun 2027, pemerintah akan memberi subsidi sebesar Rp3 juta untuk setiap jemaah. Sehingga total nilai yang harus dilunasi jemaah nantinya sebesar Rp23,2 juta rupiah.
20: Kita sepakati harga Rp98 juta sekian. Tapi siang tadi kita sudah menyepakati bahwa yang harus dibayar oleh jamaah haji ini lebih murah, lebih turun dibandingkan tahun yang lalu sebesar Rp108.000. Dan siang tadi, sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji Rp3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar Rp3 108.000 rupiah.
11: Sisa pembiayaan lainnya bersumber dari nilai manfaat dana haji tahun berjalan yang telah dikelola Badan

0: Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Perpaduan antara kekayaan tradisi kerajinan Indonesia dengan perkembangan teknologi diusung dalam pameran kerajinan Inacraft tahun ini. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Masih di CNN Indonesia News Hour, pemirsa, pameran kerajinan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara kembali hadir di Jakarta. Mengusung tema Technocraft, Inacraft 2026 edisi kelima berkomitmen menggerakkan regenerasi industri kerajinan Indonesia dengan menghadirkan pertemuan antara kekayaan tradisi lokal dengan perkembangan teknologi dan inovasi. Pameran kerajinan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara edisi kelima tahun ini kembali diselenggarakan pada 7 hingga 11 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center mengangkat tema Technocraft. Teknologi tidak ditempatkan sebagai pengganti keterampilan tangan dan kearifan lokal, melainkan sebagai sarana memperkuat nilai, kualitas, fungsi, serta daya tarik produk kerajinan Indonesia. Total sebanyak 829 stand aneka produk unggulan dari Sabang sampai Merauke memajang jutaan karya dalam negeri yang siap menembus dan bersaing di pasar global. Pada beberapa booth, para pengunjung bahkan juga bisa ikut workshop membuat kerajinan tangan. Pameran kerajinan Inacraft kembali digelar pada 7 hingga 11 Oktober 2026. Lantas bagaimana jalannya pameran hari ini? Kita bergabung dengan anchor CNN Indonesia, Clarissa Aradia di GICC. Halo, selamat siang Ara. Bagaimana keseruan di sana? Boleh dengan laporannya, silakan.
1: Selamat siang Ocha, siang hari ini saya ingin ajak Anda dan juga pemirsa di rumah untuk jalan-jalan ke Jakarta International Convention Center karena sedang ada pameran. Begitu masuk ke area gedung aja, ini saya rasanya sudah traveling ya, jalan-jalan ke seluruh Indonesia dari ujung ke ujung karena melihat banyak sekali karya-karya magis buatan tangan karya anak bangsa ini lahir dan juga dipertunjukkan, bukan hanya dipertunjukkan ya, tapi juga dipamerkan untuk nantinya dibeli para peminat. Dan di sini ada banyak sekali booth-nya, total ada 829 stand. Dan untuk di tahun ini, Inacraft yang kalau dihitung-hitung di tahun ini sudah masuk ke 5 kalinya, begitu ya, mengusung tema yang lain dari edisi-edisi sebelumnya, yakni Technocraft, yakni penggabungan antara teknologi, art, dan juga craft-nya atau kerajinannya. Nah, kalau tadi saya bilang udah jalan-jalan muter-muter di Indonesia, nah sekarang saya mampir ke salah satu wilayah yang ada di Jawa Tengah. Ini sekarang saya sudah ada di Kabupaten Magelang. Saya pengen lihat ada apa aja nih, koleksinya banyak banget. Nah, yang pertama nih Ocha, saya tuh bener-bener tertarik banget nih ya sama jaketnya ya, Ibu Anissa ya. Aduh, ini enak banget nih winter break-nya juga ya. Ini berapa ya, Bu, harganya Bu?
2: Ini 350 ribu.
1: All size ya,
2: all
1: Bu?
2: All size dan bahannya dari waterproof.
1: Bahannya waterproof. Oke. Okay.
2: Ada gambar candi juga. Mm-hmm. Karena memang di Magelang ini identik dengan candi Borobudur.
1: Ada candinya, ada stupanya juga, iya, dan ada tulisannya juga ya, Japanese culture. Nah, yang bikin jadi makin menarik, ini juga sesuai dengan temanya. Saya melipir mampir ke Ipang Production, sudah langsung bersama ownernya. Nah, apa nih Bu yang menarik dari kaos ini? Sepertinya kan seperti kaos pada umumnya aja. Apa Bu yang bikin jadi menarik Bu?
3: Iya, jadi di sini kita mengangkat kebudayaan yang ada di Magelang khususnya, Mbak. Jadi ini salah satunya bahwa di Kabupaten Magelang itu ada Candi Pawon.
1: Oke.
3: Nah, terus di bagian belakangnya ini ada barcode ya, di mana kalau kita scan nanti akan keluar dari cerita dari gambar yang ada.
1: Oke, saya jadi penasaran. Wah, ternyata langsung keluar edukasi dari selembar kain ini ya Ibu ya. Candi Pawon itu apa, langsung keluar nih di sini. Jejak peradaban Buddha di jantung Magelang. Nah, langsung ada macam-macam ya. Poros suci, konteks sejarah, mahakarya arsitektur, relief dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya kita membeli karyanya saja tapi juga sekaligus mendapatkan edukasi
3: buat literasinya.
1: Ada literasinya
3: di sini
1: juga. Ini kalau untuk Ipang Production sudah berdiri berapa lama Ibu?
3: Sudah 14 tahun.
1: Di Kabupaten Magelang?
3: Di Muntilan.
1: Tapi ini baru pertama kali?
3: Baru pertama kali ikut Inacraft.
1: Oke, apa Bu harapannya dari seusai Ibu ikutan Inacraft di tahun ini Bu?
3: Oke, jadi harapan kita sebagai pelaku usaha sablon setelah mengikuti kegiatan Inacraft ini, kita lebih terbuka lagi terkait dengan craftnya. Jadi kita bisa makin berinovasi dan makin kreatif lagi sehingga industri sablon ini makin berkembang.
1: Betul sekali, apalagi dalamnya ada budaya Indonesia. Betul, biar terus bisa terus lestari ya, Bu. Betul. Baik, ini berapa Bu harganya Bu kalau untuk kaosnya Bu?
3: Ini Rp125.000.
1: Jadi Rp125.000.
3: Ada banyak tema ya yang kita angkat ini. Nah.
1: Bahkan ada Gunung Tidar, ada pasti Gunung Tidar. Identik ya dengan limbah Tidar yang tahun lalu ini juga sempat viral juga ya Bu ya. Terus juga ada
3: tari
1: kebudayaan tarinya dan macam-macam pir kabutnya Dekranasda Kabupaten Magelang. Betul. Langsung bisa pilih-pilih. Terima kasih banyak ya Ibu Anissa ya. Saya mau izin lanjut lagi nih berkeliling di sini aja kebaruan-kebaruannya, karena kalau lihat-lihat banyak sekali karya-karya, tentu bukan hanya lahir melalui tadi ya jaket, kemudian ada kaosnya juga, kain tenun, banyak sekali begitu ya. Tapi di sini tidak hanya menawarkan produk-produknya saja, tapi juga ada diskon-diskon menariknya juga. Tadi saya juga melihat ada batik-batik yang biasanya kita bisa dapatkan di harga Rp500.000-600.000 per piecesnya. Ini sekarang lagi ada paket bundling di sejumlah booth. Jadi Rp500.000 bisa dapat 2 outer dan juga ada obi beltnya juga. Pokoknya menarik banget di sini. Kita bisa explore, nggak cuma bisa membeli karyanya saja, tapi juga bisa ikut serta di workshopnya. Nah, yang salah satu menarik juga nih, tadi saya dari Magelang, sekarang saya melipir lagi ke Kediri. Sudah sampai saya di Kediri, tinggal jalan kaki saja. Sudah sampai, ini karyanya yang terbuat dari kayu. Nah, langsung kita sudah ketemu dengan perajinnya. Halo Bapak, selamat siang. Bapak, ini saya penasaran. Dari tadi soalnya saya keliling-keliling, Bapak ini sibuk sekali kan membuat karya. Apa ini Pak, nih namanya
4: ini
3: Pak?
4: Ini membuat kerajinan Kumiko.
1: Kerajinan kayu Kumiko.
4: Iya.
1: Ini adalah kerajinan yang terinspirasi dari?
4: Dari Jepang.
1: Dari Jepang, tapi mengandalkan kayu dari Indonesia. Iya. Apa Pak kayu-kayunya nih biar ini bisa bikin karya gini Pak?
4: Semua jenis kayu bisa dipakai, cuman untuk cocoknya itu pakai kayu.

0: jenis pinus.
1: Cocoknya pakai kayu pinus.
0: Iya.
1: Angel nggak sih Pak?
0: Kalau udah terbiasa mudah sih.
1: Kalau udah terbiasa mudah, oke. Langsung Pak, kita mau coba, boleh Pak?
0: Boleh.
1: Gimana Pak caranya Pak?
0: Jadi begini.
1: Coba ya, awalnya tuh dari serpihan-serpihan nih, potongan-potongan gini ya Pak ya?
0: Iya.
1: Tapi nanti bisa disulap tara menjadi ini.
0: Dan ini pun ada namanya untuk motifnya.
1: Nama motifnya ada macam-macam Pak?
0: Untuk ini motif Asanoha.
1: Asanoha, iya. Oke. Yang kita mau coba pelajari?
0: Nanti Asanoha.
1: Asanoha yang ini ya. Kita coba Pak, apa aja Pak?
0: Boleh. Jadi ini titiknya. Ini nanti untuk framenya, frame bentuk heksagonalnya.
1: Ya, yang panjang-panjang ini?
0: Iya, terus yang ini untuk motif dalamnya.
1: Oke, nah yang jadi makin menarik juga, yang bisa pemirsa lihat kan, sepertinya rumit sekali, terus kok nggak bisa copot-copot. Nah, ini nggak pakai lem sama sekali ya Pak?
0: Iya, benar.
1: Bisa rekat erat begini, apa Pak rahasianya nih Pak?
0: Dari presisi potongan.
1: Dari presisi potongan, makanya memang harus telaten banget ya Pak, diukir, disisir ya, satu-satunya ya Pak. Baik, boleh Pak kita coba?
0: Boleh, ini kitnya untuk yang bentuk hexagonal.
1: Oke, dilepas aja?
0: Iya, dilepas.
1: Oke, ini biasanya berapa lama Pak? Kalau buat awam seperti saya nih Pak?
0: Kalau cuman ngerakit sih paling nggak sampai 5 menit.
1: Nggak sampai 5 menit katanya. Kayaknya tapi saya butuh setengah jam. Tapi di sini juga jual paketannya nggak Pak?
0: Iya.
1: Paketan segini tadi, ini harganya adalah?
0: Untuk satu set motif Asanoha itu Rp100.000.
1: Rp100.000 untuk motif satu set ini. Tapi bukan hanya motif Asanoha aja ya Pak ya,
0: iya,
1: yang
0: Pak, iya.
1: Bisa dijual dan juga dipesan di Kayuholic ya Pak. Tapi iya. Bisa bentuknya macam-macam ya Pak.
0: Iya.
1: Ada ini apa nih Pak namanya Pak?
0: Ada
1: koper nih, ada koper nih. Ocha mau nggak? Nih koper segede gini berapa Pak harganya Pak?
0: Untuk koper di harga 2 juta.
1: 2 juta rupiah. Mas ada hiasan lampu juga.
0: Ada lampu.
1: Mm-mm.
0: Ada box.
1: Ada box juga ini ya box. Pak.
0: Ini buat bumi dior.
1: Okay.
0: Tempat nyimpen cerutu.
1: Wow, udah pesanan orang ya Pak?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga divider.
1: Divider. Range-nya sampai berapa juta rupiah Pak?
0: Itu kalau untuk yang besar mulai 1.200.000.
1: Mulai dari 1.200.000 sampai bisa plus iya. Ya Pak? Oke, okay, baiklah.
0: Sampai 2 digit.
1: Oke, daripada penasaran saya mau langsung coba bikin. Nanti hasil karyanya akan saya bawa ke kantor, saya bagikan dan saya berikan kepada Ocha ya di studio. Kembali ke Ocha. Gimana Pak ini Pak?
0: Jadi gini, ini kan ada 2 macam bentuk.
2: Baik, menarik sekali. Terima kasih Ara atas informasinya. Ditunggu ya nanti kopernya tolong digotong ke kantor. Terima kasih Ara melaporkan langsung dari pameran Inacraft di JICC dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa memanfaatkan, baik, pemirsa kita akan menyaksikan informasi terkini seputar groundbreaking terkait dengan hilirisasi nikel, kita akan saksikan berikut ini.

Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beserta seluruh undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat hadir dalam sebuah momentum penting dan bersejarah, yaitu groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik di kawasan industri Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Bapak Dr. Randus Haji Amar Manaf, MSI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari yang penuh makna dan sejarah ini, kami mohon ridha dan pertolongan-Mu.
1: Ya, baik. Pemirsa, groundbreaking 11 ekosistem hilirisasi nikel serta ekspor perdana baterai EV 8 Oktober 2026 masih akan kami hadirkan. Informasinya jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan segera kembali.

0: RUU perampasan aset terkait tindak pidana telah disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI. Hal ini menegaskan komitmen DPR untuk menyelesaikan RUU tersebut paling lama 15 Desember 2026. RUU perampasan aset diharapkan mampu memberikan kewenangan yang tegas kepada negara tanpa mengabaikan hak warga negara Indonesia yang beritikad baik. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyatakan, pimpinan DPR RI berkomitmen mengawal pembahasan RUU berjalan efektif dan tepat waktu. Kehadiran RUU perampasan aset diharapkan segera terwujud untuk memberikan instrumen hukum yang kuat dalam menyelamatkan aset dan keuangan negara dari tindak pidana.
1: Terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana sudah disepakati akan masuk pembahasan tingkat 1 RUU inisiatif dari DPR. Jadi insya Allah selambat-lambatnya akan diputuskan pada tanggal 15 Desember yang akan datang.
0: Pada kesempatan berbeda, anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra menjelaskan, Komisi 3 DPR berupaya menghadirkan landasan hukum yang memberikan kepastian dalam penanganan harta hasil kejahatan, sekaligus memastikan setiap proses berjalan secara terukur, transparan, dan berkeadilan. Formulasi aturan yang komprehensif diharapkan mampu memberikan kejelasan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
2: Oleh karena itu, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, penting sekali di dalam RUU ini untuk mengatur rambu-rambu yang jelas agar tidak terjadi yang namanya abuse of power.
0: Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.

Masih di CNN Indonesia News Hour, kita ke informasi kuliner. Pemirsa, di Banyumas, Jawa Tengah ada bakmi legendaris yang sudah ada selama 3 generasi. Warung ini konsisten mempertahankan resep warisan keluarga. Sementara di Desa Kota Lintang, Aceh Tamiang, ada nasi bakar dengan isian teri, petai, kecombrang, hingga daun kemangi.

Kenikmatan langsung menembus layar dari sepiring bakmi yang berada di Jalan Raya Kemerajen Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah. Lebih dari 3 dekade, warung bakmi ini tetap mempertahankan resep yang diwariskan dari generasi pertama. Mempertahankan cita rasa selama puluhan tahun tentu bukan perkara mudah. Proses memasak juga dilakukan dengan cara yang sama agar cita rasa yang disajikan tetap konsisten. Resepnya ada bawang merah, bawang putih, pala, ketumbar, gula jawa, dan garam yang menjadi bagian dari bumbu khasnya. Seluruh bumbu dihaluskan kemudian dimasak dengan minyak panas. Proses inilah yang menghasilkan aroma dan cita rasa khas yang dipertahankan sejak warung ini pertama kali berdiri.

0: diri.
1: Ya, kebetulan ini adalah tulang punggung ekonomi keluarga, jadi kami pertahankan sudah bertahun-tahun, puluhan tahun dengan resep yang sama dari ibu saya.
0: Pelanggan lama mengaku rasa bakmi ini tak pernah berubah.
2: Kalau aku pilih bakminya Mekbul, karena rasanya pas, juga bumbu-bumbunya di lidah orang Jawa sama ini semuanya suka. Bakminya Mekbul Seto itu legendaris dari perintis pertama bakminya Mekbul Seto.
3: Enak.
2: Enak, rasanya pas. Soal harganya itu terjangkau.
0: Satu porsi bakmi dibanderol sekitar Rp25.000 dan jika dengan tambahan bakso harganya Rp27.000.

0: Dari bakmi, kita ke kuliner lainnya. Nasi bakar yang berada di Desa Kota Lintang, Aceh Tamiang, Aceh. Dalam satu bungkus nasi bakar, berisi teri, petai, kecombrang, hingga daun kemangi. Salah satu pembeli mengaku sudah beberapa kali mencoba nasi bakar ini karena rasanya yang enak.
1: Emang cocok di lidah saya, dan variannya pun di dalam nasi bakar itu emang ada kayak kecombrang, pete, daun kemangi, emang makanan kesukaan saya lah gitu kan.
0: Pemilik usaha nasi bakar bercerita bahwa ia bersyukur bisa kembali bangkit dengan usahanya ini pasca banjir bandang 2025 lalu.
2: Karena emang betul-betul habis semua kemarin markop kan, terus pelan-pelan kami bangkit kembali. Kemarin tuh habis banjir kami jualannya pakai tenda gitu doang, pakai tenda, meja ala kadar, tapi kami tetap jualan setelah banjir tuh kan.
0: Jika kafenya sedang ramai, pemilik mengaku ia bisa menjual hingga ratusan porsi nasi bakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Merapat sejenak ke Jakarta Selatan, ada sebuah rumah makan yang menyajikan menu khas Jawa dengan cita rasa otentik. Ada garang asem bambu dan ayam oseng sereh yang diolah secara tradisional dan rasanya dijamin bikin lagi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi. Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah, sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asam. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asem.
5: Kira-kira ada teknik khusus nggak mas buat masukinnya?
6: Dituang aja kak.
5: Dituang aja ya, tapi ya. Kalau nggak salah jangan dimarahin ya. Ini ya.
4: Olahan terakhir adalah ayam oseng sereh. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik, dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter rasa pada masakan.
5: Nah, ini semua makanan yang kita masak tadi, dan ini nih si bintang utamanya, apalagi kalau bukan garang asem. Wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temennya ini nih, nasi panas dan juga nasi gurih. Yuk, langsung kita santap.
4: Paduan rasa yang kompleks, mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas, membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih. Ingin makan lagi dan lagi. Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng sereh yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
5: Rasa ayam oseng sereh ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serehnya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
4: Makanan tradisional ini dibanderol beragam, mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
5: Ini, Mika Ramar, Niagung, Jakarta.

0: Halo, selamat siang. Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. Serangan terbaru Rusia kembali menghantam ibu kota Ukraina, Kiev. Dua orang tewas sementara sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Selain informasi ini, World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Militer Israel meledakkan rumah milik warga Palestina di tepi barat Palestina. Aksi ini bentuk balasan atas tuduhan penembakan yang menyebabkan seorang warga Israel tewas. Cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino memicu banjir di Talagan Tecili. Banjir memaksa tim SAR menggunakan helikopter untuk mengevakuasi warga. Aksi penyerangan dengan senjata tajam terjadi di sebuah sekolah di Polandia. Peristiwa ini menyebabkan 10 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara di Amerika Serikat, sebanyak 7 peti jenazah berisi kerangka manusia ditemukan di area kediaman resmi Gubernur North Dakota.
1: Penyerangan dengan senjata tajam terjadi di sebuah sekolah di Ostrołęka, Polandia. Seorang siswa berusia 19 tahun menyerang para siswa dan guru hingga menyebabkan 10 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah melakukan aksi penyerangan, pelaku sempat melarikan diri dari lokasi kejadian sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. 7 peti jenazah yang berisi kerangka manusia ditemukan di area rumah dinas Gubernur North Dakota, Amerika Serikat. Penemuan berawal saat kontraktor yang sedang bekerja di lokasi pertama kali menemukan sisa kerangka pada Mei lalu. Dalam perkembangan terbaru, tim arkeolog berhasil menemukan 7 peti mati dan 1 kotak kayu kosong di area tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kerangka tersebut terdiri dari 2 pria, 2 wanita, 2 remaja laki-laki, dan 1 balita. Rumah dinas gubernur ini dahulunya merupakan pemakaman umum pertama kota Bismarck pada 1870-an. Sebelumnya seluruh makam diperkirakan telah dipindahkan sepenuhnya. Tim arkeolog kini terus melakukan pemeriksaan intensif untuk mendokumentasikan seluruh temuan sebelum proses pemakaman kembali dilakukan.
0: Cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino memicu banjir di Talagan Tecili. Banjir merendam kawasan permukiman dan memaksa tim SAR menggunakan helikopter untuk mengevakuasi warga. Cuaca ekstrim membuat air sungai Mapocho meluap dan merendam kawasan permukiman di Talagante, Provinsi Santiago, Chile pada Rabu. Sejumlah keluarga terisolasi di atas atap rumah sebelum akhirnya tim SAR serta kepolisian menurunkan helikopter untuk membantu menjangkau lokasi bencana. Sedikitnya 17 warga termasuk anak-anak dan hewan peliharaan berhasil dievakuasi dari permukiman bantaran sungai. Banjir parah juga terjadi akibat rekor curah hujan tertinggi dalam 76 tahun terakhir di Santiago.
2: Lo que pasó es que se abrió un brazo del río. El río buscó otro curso. Y el curso es afectó a las viviendas que están emplazadas además en la caja del río. O sea, este es un campamento, ¿no es cierto? Una situación irregular. Por lo tanto, llegó a las viviendas, ¿no es cierto? Porque están emplazados en la caja del río.
0: Wali kota Saint-Denis, Prancis turun langsung melindungi para pelajar ketika polisi anti huru-hara bergerak mendekati barisan massa. Momen ini terjadi di tengah gelombang demonstrasi pelajar terbesar dalam beberapa dekade. Ratusan ribu pelajar dan guru turun ke jalan menuntut perbaikan kondisi pendidikan.
3: Di tengah barisan polisi anti huru-hara dan para pelajar, Wali kota Saint-Denis, Bali Bagayoko berdiri melindungi para demonstran di Paris, Prancis pada Selasa. Saat aparat bergerak mendekati kerumunan, Bagayoko terlihat berada di depan para pelajar dan berusaha menghalangi laju polisi yang bergerak ke arah massa. Ia tetap bertahan di lokasi ketika situasi memanas dan gas air mata dilepaskan. Bagayoko sendiri merupakan politikus partai kiri Lavrov's Asumis atau LFI yang berada di barisan oposisi pemerintah. Momen ini terjadi di tengah gelombang demonstrasi pelajar terbesar di Prancis dalam beberapa dekade terakhir. Para pelajar menuntut perbaikan sistem pendidikan mulai dari kelas yang terlalu padat, kekurangan guru, hingga fasilitas sekolah yang dinilai tidak memadai. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 256 ribu orang turun ke jalan di seluruh Prancis pada Selasa. Meski sebagian besar aksi berlangsung damai, namun bentrokan pecah di sejumlah lokasi. Polisi anti huru-hara dikerahkan dan gas air mata digunakan untuk mengendalikan massa. Pemerintah kini menghadapi tekanan untuk menjawab tuntutan perbaikan pendidikan di tengah sorotan terhadap penanganan aparat dalam gelombang protes tersebut.
0: Berikutnya unjuk rasa para pelajar di Belgia kini ikut diwarnai semangat protes yang terlebih dahulu muncul di Prancis. Ratusan pelajar turun ke jalan di Liège menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap kondisi pendidikan termasuk kenaikan biaya kuliah.
4: Aksi ratusan pelajar di Liège, Belgia pada Rabu 7 Oktober 2026 menunjukkan solidaritas terhadap gerakan pelajar di Prancis. Mereka menyuarakan kekhawatiran atas kondisi pendidikan dan menolak biaya pendidikan yang dinilai semakin membebani. Unjuk rasa itu disebut berkaitan dengan persoalan kualitas lembaga pendidikan di Belgia yang dinilai belum memadai. Media lokal melaporkan setidaknya 107 orang telah ditangkap dalam rangkaian aksi tersebut beberapa hari terakhir. Gelombang protes ini melanjutkan penolakan terhadap reformasi pendidikan di wilayah berbahasa Prancis Belgia pada Juni lalu.
5: CNN Indonesia Breaking News.
0: Selamat siang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Selanjutnya kita menuju event groundbreaking 11 ekosistem hilirisasi nikel serta ekspor perdana baterai EV di Halmahera Tengah, Maluku Utara yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
6: Ruslan Perkasa Ruslani beserta seluruh jajaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Kapolri, Kepala Badan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, di antaranya Menko Perekonomian Saudara Airlangga Hartarto, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Saudara Bahlil Lahadalia yang sekaligus merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Saudara Sugiono, Menko baru berapa hari kalau tidak salah, berapa hari seminggu sudah menyesuaikan kantor, sudah bagus. Atau ingin kembali jadi Menlu? Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, mantan komandan saya. Roda berputar, sekarang saya komandannya beliau. Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Saudara Marwar Sirait, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Kepala Badan Gizi Nasional Saudara Sudaryono, sudah doktor, sudah pakai dong gelarmu. Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Infantri Teddy Indrawijaya, Gubernur Maluku Utara Saudari Shirley Chwanda, Kok tepuk tangannya paling keras? Pemilu masih lama. Beserta Forkopimda Provinsi Maluku Utara yang hadir, yang saya hormati. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Saudara Budi Jiwandono. Bupati Halmahera Tengah, Saudara Ikram Sangaji. Bupati Halmahera Timur, Saudara Ubaid Yaakob. Chairman of Tsingshan Industry, Mr. Jiang Guangda. Thank you. Chairman of Huafeng Group, Mr. Chen Zuihua. Yang saya hormati para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta yang hadir, Pak James Riyadi hadir di sini, saya lihat apa, Dirut Pertamina ada? Oh ada. Saudara Andi Samsudin Arsyad ada? Dirut PLN ada? Ya. Dan saudara-saudara sekalian yang tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas segala karunia, atas segala kebaikan, kesehatan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita, kita dapat berkumpul di Halmahera Tengah ini, di pulau yang sangat indah dan sangat bersejarah ini, untuk bersama-sama menyaksikan kemajuan pembangunan industri bangsa kita. Hari ini kita akan meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Kemudian kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi, terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan

mampu kita kelola dengan baik sehingga dapat memberi manfaat, kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada semua pihak, ke semua elemen dari dalam dan dari luar negeri, para mitra-mitra kita. Mitra-mitra kita yang telah memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama. Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan. Untuk itu, saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita. Mitra-mitra kita, kita anggap sebagai saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian. Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita. Adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP, Indonesia Weda Bay Industrial Park, telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang. Mereka yang mengatakan bahwa Indonesia gelap, collapse, Indonesia akan collapse. Tiap bulan diramalkan kita akan collapse. Tapi hari ini saya datang, saya lihat masa depan Indonesia cerah. Tadi saya disambut oleh para karyawan dengan semangat dan tampangnya semua cerah. Saya tidak melihat yang tidak cerah hari ini, saudara-saudara sekalian.

0: Rasanya kalau saya ke Indonesia Timur, saya tambah semangat. Mungkinkah karena saya juga darahnya setengah Indonesia Timur? Untuk direksi IWIP, direksi perusahaan-perusahaan di kawasan ini, karena saudara-saudara telah bekerja cukup lama dan karyawan saudara sebagian besar orang Indonesia Timur, pasti saudara memahami bahwa jatah makan karyawan saudara harus lebih banyak dari yang lain. Karena orang Indonesia Timur makannya banyak. Betul? Betul? Kalau di tentara kita harus tahu, kalau anak buah dari Indonesia Timur, waduh, ransum yang 10 hari habis 9 hari. Jadi kita harus tambah. Tapi orang Indonesia Timur kerjanya keras. Orang Indonesia Timur harus hati-hati juga. Mereka ini cepat naik, tapi cepat turun lagi. Dan orang Indonesia Timur itu setia. Kalau hatinya sudah dipegang, dia akan setia sampai mati. Betul? Ini orang setengah Indonesia Timur soalnya bicara. Saudara-saudara sekalian, saya kira janganlah terlalu panjang ya pidato saya, benar? Jangan kasih podium ke Prabowo Subianto. Benar. Aku bisa pidato 3 jam loh. Mau kau duduk 3 jam di situ? Bohong, bohong. Sudah, aku udah kenal kau. Ini mikirnya kapan ini dibagi makanan ini sebenarnya? Saya sekali lagi menyambut baik usaha ini. Saya juga menyambut baik kepemimpinan manajemen dan rasa tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan di kawasan ini. Saya melihat pembinaan saudara-saudara terhadap rakyat di sekitar sini sangat baik. Dan ini patut kita dukung dan patut kita teruskan, saudara-saudara sekalian. Saya juga percaya saudara akan menjaga lingkungan, akan menjaga keselamatan, dan juga kita akan mempertahankan kualitas daripada air dan udara kita. Perhatikan pengelolaan limbah dengan baik. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita hadapi dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab untuk anak dan cucu kita. Hari ini, ekspor perdana baterai kendaraan listrik adalah langkah penting. Ini adalah bukti nyata bahwa strategi hilirisasi kita benar dan akan kita teruskan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, apa yang telah kita lihat hari ini tidak bisa lepas daripada hari kemarin. Jadi, sebagaimana saya mengatakan setiap saat, keberhasilan hari ini menuju kepada keberhasilan hari esok itu telah dimulai dari hari kemarin. Saudara sekalian, kita menghormati pemerintah pendahulu, pemimpin-pemimpin sebelum saya mimpin, yang telah berani mengambil langkah-langkah pembangunan seperti ini. Saudara-saudara sekalian, pembangunan negara, nation building, bukan usaha yang singkat. Nation building adalah sebuah perjuangan dan perjalanan panjang. Nation building is a long march. Nation building is a long march. Ini bagian dari long march itu. Kita menarik energi dan semangat dari masa lalu. Kita gerakan semangat dan energi hari ini untuk kita maju lebih semangat, lebih energi di masa depan. Terima kasih. Terima kasih semua unsur yang telah bekerja keras sehingga cita-cita kita semakin dekat. Tapi saya ingatkan pepatah pendahulu-pendahulu kita, semakin dekat kepada cita-cita, semakin berat tantangan. Tapi kita biasa menghadapi tantangan. Kita berani menghadapi tantangan. Sekali lagi, mitra-mitra kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, terima kasih atas kemitraan dan kepercayaan saudara-saudara. Semoga kemitraan kita dan persahabatan kita membawa kedua bangsa kita semakin erat, semakin dekat, dan semakin membawa manfaat untuk rakyat kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Selesai.
1: Selanjutnya kami mengundang untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia di atas panggung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi, Chairman of Jinsang Industry, Chairman of Huayo Holding Group.
0: Ketua Dewan, Pak Luhut. Chairman Chen mana? Chairman Chen. Oh, sorry. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, luncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan 4 proyek industri yang memasuki tahap komersial, yaitu Blue Sparking Energy, REPT Batero Indonesia, Pioneer Aluminium Industries, XCMG Indonesia Manufacturing, serta groundbreaking pembangunan 7 proyek industri di kawasan Indonesia Wedabae Industrial Park, yaitu Guangqing Nickel Cobalt, Ino Prima Material, Tinci Materials Indonesia, Weda Bay Aluminium, Bintang Karya Aluminium, Flat Solar Energy Indonesia, Photon Guangqing Motor Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kawasan industri Weda Bay yang telah diresmikan oleh Presiden Republik

0: bilang sama saya, Pak.
1: Demikian tadi kita saksikan bersama peluncuran atau peresmian program hilirisasi di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, tepatnya di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Peluncuran dilakukan atau diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mencakup ekspor perdana baterai kendaraan listrik serta peluncuran 11 proyek industri. Demikian breaking news CNN Indonesia siang hari ini. Sampai jumpa.
2: CNN Indonesia Breaking News.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Lianita Ruhyat. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Kamis 8 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen terkait ijazah setara SMA dari luar negeri, Wakil Presiden Gibran tegaskan menghormati keputusan MK. Pemerintah dan DPR sepakat biaya penyelenggaraan haji sebesar 98,4 juta rupiah karena ada subsidi pemerintah, biaya pelunasan haji hanya 23 juta rupiah. Seorang perangkat desa terlibat pencurian sepeda motor di 5 lokasi. Aksi yang terekam CCTV membuat polisi akhirnya menangkap 2 pelaku.

0: Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah setara SMA dari luar negeri. Sementara Wakil Presiden Gibran dalam tanggapannya menegaskan tetap menghormati proses di MK.
1: Dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menyorot dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau SLTA sederajat. Ketentuan tersebut berkaitan dengan syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Meski tidak menemukan dokumen kelulusan tersebut, MK tetap menyatakan permohonan PHPU tidak dapat diterima.
2: Setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud. Saya ulang, dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu.
1: Kuasa hukum pemohon Refli Harun justru menilai pertimbangan MK tersebut membuka peluang bagi proses pemberhentian Gibran melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3: Karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan. Artinya terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeach atau dimakzulkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945.
1: MK menegaskan temuan terkait dokumen pendidikan tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran yang telah resmi dilantik sebagai wakil presiden. Masalah tersebut menjadi ranah lembaga yang berwenang.
4: Satu hari setelah sidang gugatan ijazah di MK, hari ini Kamis 7 Oktober 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang mengunjungi acara Inacarf yang digelar di JHCC dari tanggal 7 sampai 11 Oktober 2026. Dan kalau saya perhatikan kedatangan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming, ini juga didampingi oleh istrinya Selvi Ananda.
1: Menanggapi itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Gibran menegaskan dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah jika tidak lulus SMA.
5: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya.
1: Gibran menegaskan akan kembali fokus bekerja untuk masyarakat dan menjalankan visi serta program Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto memanggil 800 perwira tinggi TNI Polri ke Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo meminta agar TNI Polri bekerja lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi berbagai pelanggaran yang telah terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto memanggil 800 perwira tinggi TNI Polri ke Istana Kepresidenan pada Rabu 7 Oktober 2026. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada seluruh jajaran perwira tinggi TNI Polri untuk bekerja lebih baik lagi. Presiden juga berpesan agar TNI Polri tidak mengulang lagi berbagai pelanggaran yang telah terjadi. Sementara Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Muhammad Tony Harjono menyebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait geopolitik dan geostrategi.
7: Kembali supaya kita bekerja lebih baik lagi, itu saja. Ya banyak, jangan kita gimana dibilang, kan banyak hal yang kita melanggar, ini jangan sampai terjadi lagi supaya kita bisa lebih baik.
8: Beliau sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan
9: informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu ya.
10: Tapi ada penekanan isu tertentu nggak sih Pak Dewi?
9: Enggak, ini kan BP pembekalan untuk kita semua, untuk semua prajurit.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Dung Abdurrahman mengatakan, selain memberikan arahan kepada Pati TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi jajaran TNI Polri yang telah mendukung program pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, energi, sampai masalah keamanan.
11: Sekiranya kita mengucapkan terima kasih atas sumbangsi TNI dan polisi yang selama ini mendukung program pemerintah, baik ketahanan pangan, ketahanan energi, termasuk menjaga situasi keamanan saat ini, belum mengapresiasi. Kemudian harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pintar. Karena tentang ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi sentri dan sebagainya tersebut.
6: Usai mengikuti taklimat dari Presiden Prabowo Subianto, baik Kasat dan Kasau kompak membantah jika dalam pertemuan dengan Presiden turut membahas soal mutasi jabatan dan calon Panglima TNI terbaru. Arief Kurniawan, Devi Fitriani, Jakarta.
0: Viralnya pesta narkoba di rutan kelas 1 Depok, Polres Metro Depok mengungkap narkoba dipesan dua napi kepada seorang penyedia dari luar rutan, kemudian diantarkan oknum pegawai rutan berinisial S. Sementara itu, sebanyak 57 warga binaan bermasalah di Kanwil DKI dan rutan Depok dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
12: Berdasarkan hasil pemeriksaan, dua napi berinisial AA dan SW memesan narkoba dari R yang merupakan penyedia dari luar rutan. Pemesanan dilakukan menggunakan ponsel milik dua napi ketika masih berada di dalam rutan. Setelah pesanan diterima, R mengirimkan narkoba menggunakan jasa ojek online. Barang ini kemudian diambil oknum pegawai rutan berinisial S untuk dibawa masuk ke dalam rutan. Untuk menyamarkan, narkoba dikemas dalam sabun dan deodoran sehingga menyatu dengan barang bawaan lainnya. Kasat Narkoba Polres Metro Depok Kompol Sutirto menyebut aksi S membawa narkoba masuk ke dalam rutan sudah dilakukan 3 kali. Setiap kali mengantarkan barang, S mendapatkan upah Rp1 juta. Selain S, polisi juga menyebut ada pegawai lain yang terkait dalam kegiatan hiburan di dalam rutan yang diduga berperan sebagai penyedia musik. Namun identitas dan perannya masih belum diungkap.
13: Oleh karena itu, bekerja sama dengan oknum rutan yang berinisial S, maka S ini mengambilnya. Lanjut, diantarkan ke dalam rutan.
12: ...57 warga binaan bermasalah di Kanwil DKI Jakarta dan Rutan Depok dini hari tadi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dari 57 warga binaan, 10 diantaranya adalah warga binaan bermasalah yang belakangan viral di media sosial karena pesta narkoba di dalam Rutan Depok. Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Pemasyarakatan Kemen IMIPAS, Brigjen Polisi Tatan Dirsan Atmaja mengungkapkan total warga binaan yang dipindahkan ke Nusa Kambangan berjumlah 313 orang. Mereka adalah warga binaan yang rentan bermasalah seperti 10 warga binaan Rutan Depok. Pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengungkap barang haram yang bisa masuk ke dalam rutan.
14: Adapun yang dilakukan pemindahan adalah warga binaan yang melakukan pelanggaran yang kategorinya high risk. Kemudian perlu kami sampaikan di sini, yang dari Jawa Barat, dari Kanwil Jawa Barat, itu 110 orang warga binaan, itu yang merupakan warga binaan melakukan pelanggaran pada saat ada video pesta narkoba yang di Rutan 1 Depok. Itu masuk dalam rangkaian pemindahan.
12: Pemindahan dengan pengawalan ketat aparat Brimob dilakukan dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur menggunakan 2 bus. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 sebesar 98,4 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, setelah perhitungan nilai manfaat dan subsidi dari pemerintah, jamaah haji secara total membayar biaya sebesar 48 juta rupiah. Dalam panja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji pada hari Rabu malam, disepakati dengan perhitungan setoran awal sebesar 25 juta rupiah dan nilai manfaat rata-rata 3,4 juta pada rekening virtual jamaah. Selanjutnya jamaah haji harus membayar sisa biaya sebesar 26,2 juta rupiah. Namun, pada tahun 2027 pemerintah akan memberi subsidi sebesar 3 juta rupiah untuk setiap jamaah, sehingga total nilai yang harus dibayar jamaah nantinya sebesar 23,2 juta rupiah. Total biaya perjalanan ibadah haji warga Indonesia sebesar 54,6 juta rupiah atau setara dengan 55,50% dari total biaya BPIH. Sisa lainnya bersumber dari nilai manfaat dana haji tahun berjalan yang telah dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH.
15: Namun sebelum ditetapkan, hasil komunikasi kami DPR dengan pemerintah, dalam hari ini Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memutuskan untuk mensubsidi sebesar 3 juta rupiah satu jemaah haji, sehingga biaya penyelenggaraan, sisa biaya penyelenggaraan yang harus dibayar oleh jemaah pada tahun 2027 adalah kisarannya sebesar 23 juta 200 ribuan. Itu kira-kira yang disampaikan.
16: Kita sepakati harga 98 juta sekian. Tapi siang tadi kita sudah menyepakati bahwa yang harus dibayar oleh jamaah haji ini lebih murah, lebih turun dibandingkan tahun yang lalu sebesar 108 ribu. Dan siang tadi, sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah.
0: Seorang perangkat desa terlibat pencurian sepeda motor di 5 lokasi. Aksinya pun terekam CCTV. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Sebuah rumah rusak parah diduga akibat ledakan dari tabung gas di Kampung Cirarap, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Sementara itu salah satu korban ledakan gas di Surabaya, Jawa Timur adalah Muhammad Sofian. Sofian diketahui menjadi korban ledakan di Ruko Pakuwon City, Surabaya saat masuk di hari pertama bekerja.
1: Inilah kondisi rumah salah satu warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap dan dinding. Insiden ini diduga berasal dari ledakan mesin tabung gas yang memproduksi freon kulkas di Kampung Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa kemarin. Pengelola pabrik gas mendatangi rumah warga untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Perusahaan berjanji kepada warga untuk memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat ledakan. Ditemui Rabu siang, Joni pemilik rumah mengatakan kepanikan sempat terjadi setelah adanya ledakan besar.
2: Sekitar jam 9 lewat, kurang lebih jam 10 juga kurang. Nah itu saya mendengar ada suara dentuman kecil, itu dua kali. Saya bilang, apa itu? Ya kan? Nah, pas yang ketiga kali itu baru terjadi ledakan. Kencang itu ya, kencang ya.
1: Sementara itu, Rabu pagi, RSUD Haji Surabaya masih merawat dua pasien korban ledakan gas LPG salah satu restoran di Pakuwon City yang terjadi kemarin. Salah satu korban yang dirawat bernama Muhammad Sofian, warga Wonokusumo, Surabaya. Belakangan terungkap ledakan terjadi saat hari pertama Sofian bekerja. Menurut sang ibu, ledakan terjadi sekitar pukul 7 pagi saat anaknya baru diterima bekerja di restoran. Muhammad Sofian menghubungi keluarga dan menyampaikan dirinya menjadi korban kecelakaan kerja. Sofian yang merupakan anak kelima dari Hasinah ini menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Haji. Sofian mengalami luka di wajah dan tangan.
3: Anaknya telepon sendiri.
4: Oh,
3: yang ngantar ini kakaknya tadi. Begitu pulang mau sarapan pagi dapat telepon, "Kak, saya kecelakaan ada kebakaran." Gitu. Telepon ini sama kakak. Yang ini
4: kondisinya terakhirnya gimana sekarang?
3: Ya kosong
4: ini.
3: Mukanya ya? Ini lain-lainnya enggak.
1: Dari total 5 korban, 4 korban dirawat di RSUD Haji. Sementara seorang korban dirawat di RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena kondisinya yang parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebocoran gas pada tabung LPG menyimpan potensi bahaya besar yang dapat memicu ledakan dahsyat hingga menghancurkan bangunan dalam sekejap. Para ahli keselamatan mengingatkan pentingnya memeriksa kelayakan tabung dan komponen pendukung secara berkala guna mencegah musibah yang kerap berujung korban jiwa.
5: Selasa pagi di kawasan pertokoan San Antonio Pakuwon City, Surabaya terjadi ledakan yang cukup kuat. Terdata ada 5 korban luka-luka dan lebih dari 40 ruko mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Sumber ledakan berada di sebuah rumah makan yang diduga terjadi akibat ledakan pada tabung LPG berukuran 50 kg. Kasus ini mendapatkan sorotan publik karena dahsyatnya ledakan membuat kerusakan yang cukup parah di sekitarnya.
6: Kerugiannya kami dari kaca depan, dari etalase, dari kaca atas, itu semuanya pecah. Dan kami itu kerugiannya, kami masih belum tahu kalkulasinya berapa. Tapi untuk dari segi pembersihan, kami sudah melakukan pembersihan dari bawah sampai lantai 2, sehingga untuk melayani customer lebih baik untuk kedepannya.
5: Ya, penggunaan gas LPG memang begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya kasus ledakan yang bersumber dari kebocoran LPG tentu menjadi hal yang perlu diwaspadai. Beberapa warga bahkan mengaku lebih waspada dalam penggunaan gas LPG.
7: Ya pasti, saya paling takut. Kalau sering pasang gitu, tuh kalau bunyi gitu aja tak suruh matiin. Jadi sampai saya tuh gak berani pasang LPG itu sampai kadang trauma, soalnya sudah pernah kejadian.
5: Sementara itu, dosen teknik fisika ITS Ali Musyafa menyatakan akumulasi gas yang terperangkap di ruang tertutup bisa berubah menjadi bom waktu berdaya destruktif tinggi. Kapasitas dan tekanan tabung menjadi faktor penentu di mana ledakan tabung ukuran besar bisa meledak kuat hingga radius lebih dari 50 meter. sehingga pentingnya memperhatikan keamanan dan kelayakan tabung menjadi hal yang mutlak.
8: Yang tadi yang 50, yang 50 sebenarnya kalau per SNI itu sudah confirm, sudah oke. Tetapi kan tadi ada cerita bahwa bisa jadi tangkinya itu import gitu ya, yang kebetulan tidak dilengkapi dengan adverse safety system.
5: Mencegah tragedi berulang, edukasi mengenai deteksi dini kebocoran gas serta penggunaan komponen berstandar SNI menjadi syarat penting. Selain memastikan ventilasi udara terbuka cukup, pengecekan berkala pada regulator, selang hingga karet pelindung tabung adalah langkah mitigasi untuk menghindari potensi kebocoran gas LPG. Kian Larissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Seorang perangkat desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terlibat pencurian sepeda motor di 5 TKP. Aksi yang terekam CCTV tersebut membuat polisi berhasil menangkap 2 pelaku.
9: Rekaman CCTV inilah menjadi salah satu petunjuk anggota buru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota dalam mengungkap pencurian sepeda motor di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopo, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman, 2 pelaku terlihat mendatangi sepeda motor yang terparkir di tepi jalan. Karena kunci motor masih menempel, pelaku dengan mudah membawa kabur motor Yamaha NMAX. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang berperan sebagai eksekutor. Salah satunya, MN, yang merupakan perangkat desa Posangit Leres, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Polisi kemudian menggerebek rumah AW warga Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Di lokasi ini, polisi menangkap kedua pelaku.
10: Nah, kemudian kita lakukan penyelidikan, kemudian didalami juga dari rekaman CCTV tersebut, kita bisa mengidentifikasi yang bersangkutan ini adalah warga Sumber Asih. Kemudian beberapa saat kemudian kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, kemudian kita interogasi. Ternyata dari hasil pemeriksaan mengembang kepada 5 TKP. Yang 2 orang berboncengan tadi adalah inisial MN yang kita amankan, yang kita tangkap. Kemudian partnernya ini masih kita buron DPO.
9: Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan kasus termasuk memburu pelaku lain dan pihak yang diduga menjadi penadah motor hasil curian. Irsyad Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
0: Kabut asap akibat karhutlah menyelimuti wilayah Jambi dan Pekanbaru Riau. Warga diimbau untuk tak lupa menggunakan masker. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
2: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan, Rojab Asyari, jadi sorotan setelah menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di dinding ruang kerjanya. Sementara itu di tengah situasi kabut asap yang menyelimuti wilayah Sumatera, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengaku santai dan tetap berolahraga.
4: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerja pribadinya pada Rabu siang. Langkah ini diambil sebagai bentuk sikap politik pribadi merespon fakta persidangan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan kualifikasi ijazah pendidikan SMA Gibran. Rojab menegaskan penurunan foto hanya berlaku di ruang kerja pribadinya dan foto tersebut telah diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
5: Untuk sementara foto Gibran Rakabuming Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara. Sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran Rakabuming Raka itu sah secara hukum, kan seperti itu.
4: Rojab juga mengaku aksi ini murni inisiatif pribadi tanpa arahan struktur partai maupun fraksi PDI Perjuangan serta dianggap tidak melanggar regulasi manapun. Viral di media sosial komentar Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang mengaku santai dan tetap berolahraga meski dalam kondisi kabut asap.
6: Sampai sekarang ya, ini kan mungkin saya enjoy saja, terus aktivitas olahraga masih rutin, ya. Tapi banyak yang menurut saya.
4: Pernyataan ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat Kota Palembang. Karena Pemkot dianggap tidak peka terhadap kondisi kabut yang sudah sangat membahayakan kesehatan warga.
7: Dan enjoy-enjoy itu biasa deh Pak, tapi dampaknya bagi kami yang pedagang ini Pak, kalau asap ini harus cepat ditanggulangi.
8: Agak sesuai, mata pedes.
9: Gitu ya? Untuk hari ini gimana? Makin tebal bagaimana Mbak?
8: Makin tebal caknya.
4: Meski Ratu Dewa telah mengklarifikasi ucapannya lebih kepada sikap seorang pemimpin yang harus tenang dan mampu mengendalikan diri saat menghadapi situasi kritis, namun warga berharap pejabat harus lebih bijak dalam memberikan pernyataannya di saat bencana alam masih berlangsung. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan kabut asap akibat karhutla juga menyelimuti wilayah Jambi dan Pekanbaru Riau. Warga diimbau menggunakan masker mengantisipasi dampak buruk asap bagi kesehatan. Sementara itu kekeringan panjang berdampak pada krisis air bersih di Pandeglang, Banten dan Sika, NTT.
10: Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Jambi. Hingga Rabu, karhutla masih menyala di berbagai kawasan, seperti Taman Nasional Brebak 9, Taman Hutan Raya Orang Kayu Hitam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil pantauan udara Pemda setempat juga terdapat kawasan gambut yang terbakar di lahan perusahaan Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro, Jambi. Kondisi ini diperparah asap karhutla di perbatasan Jambi, Sumatera Selatan. Masyarakat diimbau menggunakan masker mengantisipasi dampak buruk asap bagi kesehatan.
11: di mana itu terlihat bahwa itu kebun perusahaan. Perusahaan, dan alhamdulillah untungnya sudah ada sekat kanalnya, sudah ada sekat kanalnya, dan sudah ada di situ pemadaman dari pihak perusahaan. Menggelangi juga ada di sana, saya lihat tadi.
10: Kabut asap menyelimuti sejumlah kawasan di Kota Pekanbaru pada Rabu. Meski kabut asap menyelimuti sejumlah kawasan, aktivitas masyarakat masih berjalan normal. BMKG menyebut kabut asap yang menyelimuti Riau bukan berasal dari karhutla di wilayah setempat. Dari data satelit, jumlah titik panas di Riau kurang dari 10 titik. Sebaliknya, titik panas di Sumatera Selatan terdeteksi dalam jumlah jauh lebih tinggi, mencapai lebih dari 2.000 titik. Kondisi ini diperparah arah angin dari tenggara menuju utara yang membawa asap dari Sumatera Selatan ke wilayah Riau.
12: Ini berasal dari provinsi sebelah yang memang di sana terdeteksi sampai 3.600 kemarin, dan tadi pagi sempat diangkat sampai 2.000-an. Jadi masih banyak sekali pasal, sementara di Rio terdeteksi 9. Jadi
10: sementara itu, kemarau panjang membuat warga Kampung Lewi Gede, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, kesulitan mendapatkan air bersih. Warga kemudian memanfaatkan air dari sumur yang kondisinya sudah keruh. Air terlihat berwarna kecoklatan dan tidak layak dikonsumsi secara langsung. Meski kondisinya demikian, air tersebut terpaksa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Warga menggunakannya untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga. Warga berharap adanya bantuan air bersih.
13: Maunya sih mau air bersih, kan selama 4 bulan udah kemarau baru ada 1 kali ini air yang dikasih air bersih. Terus seberapa keluarga di sini banyak lah, nggak ada air, pada kekeringan, airnya mana sedikit-sedikit dapatnya Pak.
10: Musim kemarau panjang membawa dampak serius bagi masyarakat Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Krisis air bersih kian meluas dan kini telah melanda puluhan desa di 8 kecamatan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sejumlah sumur dan sumber air yang selama ini menjadi tumpuan warga bahkan mulai mengering. Krisis air bersih ini diperparah gempa pada pertengahan Agustus lalu, sehingga merusak beberapa fasilitas air bersih masyarakat.
14: Kangae, Doreng, Hewo Kloang, di 3 kecamatan, Nele, kemudian YGT, sebagian YGT, ya sebagian wilayah YGT juga, dan beberapa wilayah di bagian tengah ini. Memang kondisi ini diperparah lagi dengan barusan 15 Agustus kemarin itu ada gempa sehingga merusak beberapa fasilitas.
10: BPBD bersama PMI Sika kini mulai mendistribusikan bantuan air bersih demi mencukupi kebutuhan warga terdampak. Tim Liputan CNN Indonesia.

Aneka jenis laksa, laksa Bogor, Betawi hingga laksa Tangerang memiliki ciri khas yang menggugah selera. Informasinya usai jeda.

0: Salam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
0: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

PP PBSI menggelar syukuran dan pemberian apresiasi atas prestasi tim bulu tangkis Indonesia meraih 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Tidak hanya bagi

0: Semoga diberi kesehatan terutama dan diberi juga kelancaran sampai latihannya. Pokoknya dari segala hal kita harus tetap berusaha dan berdoa.
1: Ya pastinya pencapaian Asian Games ini cukup senang, apalagi saya pertama kali. Ya pastinya kedepannya masih banyak lah yang harus saya improve lagi, yang harus saya tambah lagi. Apalagi kedepannya masih banyak pertandingan-pertandingan yang harus diikuti dan harus dipelajari juga sih kedepannya.
2: Apresiasi sebesar 500 juta juga diberikan ke pasangan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina yang meraih medali perak. Sementara untuk tim beregu putri, Alwi Farhan dan pasangan Fajar Fikri yang meraih medali perunggu, masing-masing mendapat 500 juta rupiah dan 250 juta rupiah. Selain melampaui target 1 emas yang sebelumnya diberikan, hasil 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu di Aichi Nagoya juga sekaligus menebus kegagalan tim bulu tangkis Indonesia menyumbang satupun medali di Asian Games Hangzhou 2022. Meski meraih hasil memuaskan di Asian Games kemarin, namun target utama tim bulu tangkis Indonesia adalah di Olimpiade Los Angeles tahun 2028.
3: Perjalanan kita masih panjang dan tujuan besarnya tetap sama, membangun prestasi yang konsisten menuju Olimpiade Los Angeles tahun 2028.
4: Jangan Asian Games ini jangan bumerang, bahwa tujuan kita tetap di pengurusan kita ini Olimpiade 2028. Mudah-mudahan ini jadi satu motivasi untuk kedepannya.
2: Selain untuk para atlet peraih medali, apresiasi juga diberikan untuk pelatih, ofisial hingga tim pendukung di Pelatnas Cipayung yang besarannya bervariasi mulai dari 10 juta hingga 50 juta rupiah. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
5: Perubahan aturan kembali diberlakukan di kompetisi tertinggi bola basket tanah air, Indonesian Basketball League. Berbeda dengan musim sebelumnya, di IBL musim kompetisi tahun 2027, tiap klub hanya diperbolehkan menggunakan 2 pemain asing. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama IBL Junas Mira Diarsyah dalam acara diskusi bola basket nasional yang digelar jurnalis suka dan peduli olahraga di kawasan Senayan, Jakarta. Di musim kompetisi tahun lalu, tiap klub diizinkan menggunakan 3 pemain asing di lapangan. Perubahan aturan tentang jumlah pemain asing ini bertujuan untuk lebih memberikan kesempatan dan menit bermain kepada pemain-pemain lokal. Meski mengubah aturan tentang jumlah pemain asing, namun IBL tetap mempertahankan sistem home and away di musim kompetisi tahun depan.
6: Tahun ini kita putuskan untuk kompetisi tahun depan, ya. Yang pertama, home and away, satu hal yang positif untuk tetap dilanjutkan. Kemudian yang kedua, dengan pemain asing tadi 3 di lapangan menjadi 2 di lapangan. Latar belakangnya tadi tentu ya, kita melihat supaya dukungan kepada atau kesempatan kepada talenta pemain nasional kita lebih banyak lagi. Kemudian harapannya tahun depan ajangnya akan lebih banyak. November ada FIBA Qualifier, kemudian tahun depan ada SEA Games. Ya mudah-mudahan nanti secara langsung maupun tidak langsung kebijakan yang kita buat ini membuat prestasi tim nasional makin baik.
5: Mendengar kata laksa, yang terbayang adalah semangkuk hidangan berkuah dengan cita rasa gurih dan kaya rempah. Di Indonesia, laksa pun berkembang menjadi beragam jenis. Ada laksa Bogor, laksa Betawi, hingga laksa Tangerang yang masing-masing memiliki ciri khas. Kita simak liputannya berikut ini.

0: Mendengar kata laksa, yang terbayang adalah semangkuk hidangan berkuah dengan rasa gurih dan kaya rempah. Tapi laksa bukan sekedar soal semangkuk kuah. Kuliner ini tersebar di sejumlah wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ternyata di Indonesia sendiri, laksa juga memiliki ragam jenisnya, mulai dari laksa Betawi, laksa Bogor, hingga laksa Tangerang. Menariknya, setiap daerah memiliki racikan dan cita rasa yang berbeda.
1: Dari banyaknya jenis laksa, saya akan mengajak Anda untuk makan dua jenis laksa yang berbeda dengan saya. Dari Jakarta sampai ke Tangerang, apa perbedaannya? Ayo kita lihat.
0: Perjalanan kuliner saya kali ini dimulai dari laksa Betawi Bang One Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kuah santannya diracik dari beragam rempah, diantaranya temu mangga, kunyit, jahe, sampai tiga jenis ebi. Sebelum ditumis, bahan-bahan dicuci, dipotong, lalu digiling menjadi bumbu halus.

0: halus. Proses ini membutuhkan waktu 8-10 jam.
1: Laksa sebenarnya dari turunan dari orang tua juga. Karena waktu kalau lebaran dia tuh suka iseng bikin laksa. Kita cobain semua sekeluarga tuh ya enak. Dan akhirnya aku kan belajar dari orang tua sendiri. Nah akhirnya ketemu dah tuh. Kita juga bikin juga gak mungkin langsung jadi. Kita proses itu bisa 5 kali baru bikin, baru bisa berhasil.
0: Dan ini dia laksa Betawi Bang One. Di atasnya ada telur, kemangi, kucai, oncom, ketupat, mie kuning, dan soun. Yang paling menarik tentu saja kuahnya karena penuh dengan cita rasa rempah. Mari kita coba.
2: Saya penasaran banget sebenarnya sama kuahnya. Kuahnya itu penuh sekali dengan rempah. Dan yang paling dominan rempahnya kalau misalkan dicium ya, itu segar banget sih wanginya. Temu mangga ya, yang kalau misalkan dibuka itu wangi seperti mangga gitu. Coba aja langsung. Ini segar banget.
0: Setelah mencicipi laksa Betawi, perjalanan saya berlanjut ke Tangerang. Di sini kita akan mencicipi laksa Ciikim dengan racikan khasnya. Kuah laksa Ciikim diracik dari kunyit, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, ketumbar, dan berbagai rempah lainnya.
3: Laksa Bogor kan biasanya ada oncom. Nah ini nggak ada oncom. Kita kasih toppingnya itu yang lain pakai ebi. Nah itu kayak bumbunya itu beda juga emang racikannya. Cuman hampir mirip ke situ, ke laksa Bogor. Cuma bukan laksa Bogor ya. Makanya lah dinamainya itu laksa Tangerang.
0: Nah, kalau tadi kita mencobanya laksa Betawi dengan mie kuning, di Tangerang laksa Ciikim menggunakan bihun. Pelengkapnya juga beda-beda loh. Ada kemangi, ebi goreng, ayam suwir, dan juga telur.
2: Gurih banget rasanya. Kuahnya nggak begitu kental sih menurut saya. Tapi memang gurih banget ya. Ada perpaduan sedikit manis, asin, atau segar.
0: Dua mangkuk laksa, dua karakter rasa. Lalu, apa ya yang membuat laksa di setiap daerah ini bisa berbeda? Dan bagaimana sih sejarah masuknya laksa ke Indonesia? Menurut pakar kuliner William Wongso, masuknya laksa ke Indonesia dipercaya berkaitan dengan migrasi masyarakat Tiongkok ke kawasan Asia Tenggara. Dari sanalah, jejak laksa menyebar ke Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.
4: Dasar rootnya itu sama. Akulturasinya dasarnya sama, itu dari migrasi orang-orang Tionghoa ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Selatan. Dari dia turun ke Thailand, terus sama Malaysia, Singapura, sampai ke Indonesia.
0: Di Indonesia sendiri, laksa memiliki karakter yang berbeda-beda dengan laksa dari negara lain karena sudah dipengaruhi akulturasi dari budaya lokal.
4: Tidak semua laksa itu pekat dengan rempah, tapi yang pasti sering yaitu penyedapnya menggunakan terasi. Dan terasi itu kan tidak ada di Tiongkok juga. Jadi faktor lokalnya itu kuat karena hal-hal seperti itu.
0: Laksa pada akhirnya bukan hanya soal kuah, rempah, atau isian di dalam satu mangkuk. Di baliknya ada jejak perjumpaan budaya yang terus berkembang dan melahirkan ragam rasa khas Indonesia. Mutia Rahman, Dwi Ari, Jakarta.
5: Video amatir warga memperlihatkan seekor beruang menabrakkan diri ke mobil hingga 2 kali. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
2: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
6: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Video amatir warga memperlihatkan seekor beruang menyerang sebuah mobil yang melintas di dekat habitat coklat di prefektur Hokkaido, dan beruang tersebut bahkan menabrakkan diri ke mobil yang berhenti hingga 2 kali.
1: Sebuah video di Jepang memperlihatkan beruang coklat yang menyerang sebuah mobil setelah pengemudi bertemu dengan beruang tersebut dan anaknya. Berdasarkan keterangan polisi Nayoro, kejadian terjadi di dekat habitat beruang coklat di prefektur Hokkaido, Jepang. Dalam rekaman, beruang coklat terlihat menerjang bagian depan mobil hanya beberapa detik setelah pengemudi berpapasan dengan beruang dan anaknya. Beruang tersebut kemudian kembali menabrak mobil untuk 2 kalinya, sementara pengemudi tetap berada di dalam kendaraan. Setelah serangan berakhir, beruang itu menjauh dan kembali ke kegelapan bersama anaknya. Berdasarkan laporan, mobil mengalami kerusakan ringan akibat serangan tersebut. Namun, tidak ada laporan mengenai korban luka akibat serangan tersebut.
0: Sebuah komunitas di Montana, Amerika Serikat punya cara unik untuk menarik wisatawan. Memanfaatkan gudang gandum tua, seorang seniman melukis mural raksasa. Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Lianita Ruhyat, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Sebuah gudang gandum tua berusia lebih dari 1 abad di kota Glendive, Montana, kini disulap menjadi kanvas raksasa. Seniman lokal menghiasi dinding bangunan bersejarah ini dengan lukisan mural dengan skala yang sangat besar. Mural dengan ukuran terbesar di negara bagian Montana ini dirancang untuk menarik perhatian wisatawan. Proyek seni ini mendapatkan kucuran dana hibah dari Departemen Perdagangan Montana melalui program pengembangan pariwisata lokal. Pemerintah bersama komunitas tempat berharap mural raksasa ini mampu menjadikan Montana menjadi tujuan singgah bagi para wisatawan, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi UMKM dan kota-kota kecil di sekitarnya. Masih dari Amerika, tepatnya di kota Detroit, Michigan, seorang pengusaha perempuan menunjukkan kreativitasnya dengan mengubah sebuah mobil van menjadi toko perhiasan keliling. Tidak seperti toko perhiasan pada umumnya, seluruh...

0: Terluka karena cinta, seorang wanita menangis histeris di pinggir jalan Balur, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin pagi. Korban alami tekanan emosional setelah putus cinta.
1: Demikian dilaporkan di depan Balur Jatim.
0: Karena cinta terhadap putrinya, ayah Moza tidak mampu membendung dendam atas kematian putrinya sehingga langsung menyerang pelaku saat rekonstruksi. Laporan khas redaksi hari ini akan mengangkat sosok keji pria berinisial AF, seorang ipar di Lampung yang tega membunuh pasangan suami istri dan seorang anaknya. Tragisnya pelaku ternyata seorang buronan yang pernah membunuh kakaknya sendiri pada tahun 2024. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Video viral hari ini di Pademangan, Jakarta Utara, seorang sopir taksi listrik yang tengah istirahat diserang seorang wanita menggunakan pisau. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, wanita menangis histeris di pinggir jalan diduga mengalami tekanan emosional setelah putus cinta.
2: Sopir Grand SM ditusuk sama ibu ini.
3: Kepanikan warga terjadi saat seorang sopir taksi listrik berinisial MUK tiba-tiba diserang wanita MS di depan Golf Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa sore. Dalam video yang viral di dunia maya, pelaku langsung diamankan, sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari laman detik.com, Kapolsek Pademangan AKP Daniel Dirgala membenarkan peristiwa penusukan yang terjadi. Dari keterangan warga, peristiwa bermula saat korban sedang beristirahat memarkirkan taksinya di pinggir jalan. Tiba-tiba pelaku datang memaksa membuka pintu mobil, kemudian pelaku menusuk korban dengan sebilah pisau. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mendalami motif penyerangan yang dilakukan. Di Sidoarjo viral video saat seorang wanita menangis histeris di pinggir jalan Balur, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin pagi. Tangis sang wanita yang berteriak dan berguling di jalan itu mengundang perhatian warga yang melintas. Warga sekitar menduga sang wanita baru mengalami putus cinta, terlihat dari ucapan yang diteriakinya. Polisi yang berada di lokasi langsung mengevakuasi wanita itu ke tempat yang lebih aman agar tidak membahayakan diri maupun keselamatan penumpang. Setelah mendapatkan penanganan dari petugas, wanita ini dikembalikan kepada pihak keluarga.
0: Kasih seorang ayah terhadap putrinya tidak lekang dengan waktu. Dan inilah yang ditunjukkan Singgih Gunarsa, ayah dari Moza yang tewas dibunuh oleh teman prianya. Dalam rekonstruksi yang menghadirkan pelaku, Singgih tidak mampu membendung dendam atas kematian putrinya sehingga langsung menyerang pelaku.
4: Singgih Gunarsa tidak mampu membendung dendam saat tersangka M pembunuh putrinya dihadirkan di lokasi rekonstruksi di sebuah rumah indekos di Tegal Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dendam Singgih merupakan bentuk cintanya terhadap sang putri Moza Axelia Gunarsa, 17 tahun, yang dihabisi oleh tersangka. Polisi yang berjaga di lokasi rekonstruksi menghalau Singgih dan sejumlah warga yang berusaha menghakimi tersangka M. Dalam rekonstruksi pertama terungkap pembunuhan di kamar indekos bermula dari cekcok antara tersangka dengan Moza. Singgih yang ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi meyakini tersangka M sudah merencanakan pembunuhan putrinya. Ini terbukti pembunuhan begitu rapi, termasuk menghilangkan barang bukti, yakni membuang jenazah Moza dan menjual sepeda motornya.
5: Semuanya bisa dipraktekkan dengan sangat-sangat detail. Dia masih ingat semua, sampai kejadian di sini pun dia juga ingat semua selama satu tahun. Jadi pendapat kami, sepertinya memang sudah direncanakan.
4: Sebelumnya diberitakan, polisi mengungkap Moza Axelia Gunarsa, perempuan asal Bergas, Kabupaten Semarang, hilang setahun lalu. Belakangan terungkap, korban dibunuh pelaku M, 22 tahun, yang juga teman pria korban. Berbekal bukti chat, polisi menduga pembunuhan dipicu cemburu setelah cekcok yang berujung penganiayaan hingga mengakibatkan Moza meninggal. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
0: Ipar membawa maut terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Seorang adik ipar tega membunuh kakaknya dan sang suami serta putrinya di kediamannya. Ironisnya, pembunuhan terjadi saat sang putri sulung akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat. Ijab kabul pun dipercepat dengan diwarnai duka saat dilangsungkan di depan ketiga jenazah. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: air mata api terus mengalir saat proses ijab kabul pernikahannya dengan kekasihnya NS di Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Selasa. Tangis api terus berlanjut saat bersama sang suami seakan meminta izin menikah kepada orang tuanya dan sang adik yang telah meninggal. Usai ijab kabul berlangsung, jenazah sang ayah, ibu, dan sang adik pun dimakamkan di pemakaman umum Kampung Purwajaya.
1: Saya selaku kepala kampung juga, secara pribadi Pak, nggak tega menjejerkan antara korban dan pelaku, walaupun ini ada hubungan darah, karena itu akan membuat trauma. Begitu mereka jarak, akan melihat ini yang membunuh orang tua saya.
0: Sebelumnya, pasangan suami istri RH 58 tahun, HS 52 tahun, dan anaknya berinisial S 12 tahun ditemukan tewas penuh luka di dalam rumahnya di Kampung Purwajaya Tulang Bawang, Lampung pada Senin pagi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari keterangan sejumlah saksi, pelaku pembunuhan adalah adik ipar korban, lalu kabur mengendarai sepeda motor.
2: Tadi pagi kami mendapat telepon via WA dari anak korban secara histeris menyatakan telah terjadi penusukan terhadap orang tuanya. Sehingga kami dengan reskrim berikut SPK mendatangi TKP, ternyata memang betul telah tergeletak 3 orang, yaitu suami istri, dengan 1 orang anak kecil di TKP.
0: 12 jam usai pembunuhan terjadi, polisi akhirnya mengetahui keberadaan pelaku berinisial AF. Pelaku AF ditemukan di Jalan Raya Probolinggo, Desa Totoharjo, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, pada Senin sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sempat melakukan perlawanan dengan senjata tajam saat penyergapan. Pelaku pun terpaksa ditembak mati.
3: Dan kami dapat di keberadaan pelaku, kita sempat kejar-kejaran, kemudian saat akan ditangkap, ia berusaha melawan. Setelah kami tembakkan peringatan, ia mencoba tetap melawan dengan tajam, sehingga kami lakukan tindakan tegas terukur.
0: Dari hasil penyelidikan polisi, terkuak fakta mengerikan dari sosok ipar korban berinisial AF. Dari data kepolisian, AF tercatat pernah membunuh kakak kandungnya sendiri di Tangerang pada tahun 2024. Tak hanya itu, dari hasil autopsi juga terungkap perilaku AF yang sangat keji ternyata melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu korban yang ia bunuh, yakni anak berinisial S.
3: Kami baru mendapatkan informasi juga bahwa korban yang berumur 14 tahun ini, dari hasil pemeriksaan forensik, dia sempat mengalami persetubuhan.
0: Fakta mengejutkan lagi terungkap. Bagaimana bisa pelaku AF masih bisa berkeliaran meski pernah membunuh kakak kandungnya pada tahun 2024, dan ternyata AF juga pernah ditangkap dan diproses hukum. Namun saat proses hukum berlangsung, AF dilaporkan berhasil kabur dari penjagaan petugas kepolisian sektor saat itu hingga menjadi buronan. Sugianto, Lampung.
4: Kebakaran melanda sejumlah bangunan yang dijadikan tempat usaha warung dan bengkel di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat, Rabu siang. Kepanikan terjadi di lokasi. Redaksi segera kembali.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
3: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Hero.

0: merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Kebakaran melanda sejumlah bangunan yang dijadikan tempat usaha warung dan bengkel di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat, Rabu siang. Kepanikan terjadi di lokasi. Di Sidrap, Sulawesi Selatan, seorang emak-emak histeris usai menemukan rumahnya hangus terbakar. Ia pun juga kehilangan uang ratusan juta rupiah.
1: Habis, semua habis. Kebakaran nih.
2: Kobaran api terlihat dari sebuah warung penjual es kelapa di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat pada Rabu 7 Oktober 2026. Warga panik saat kobaran api menjalar ke dua bangunan lainnya yang dijadikan tempat usaha warung kelontong dan bengkel. Dengan alat seadanya, warga berusaha untuk memadamkan api yang kian membesar. Sementara sebagian warga lainnya berusaha menyelamatkan barang berharga. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik di tengah cuaca panas. 12 unit mobil Sudin Gul Karmat Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi.
3: Tadi kurang lebih jam 12.30 kita terima info ada api. Tadi masih coba dipadamkan pakai ember dan segala macam, cuman api cepat menjalar, jadi udah nggak terkontrol lagi, menyambar ke bangunan-bangunan sebelah.
2: Sri Wahyuni tidak kuasa menahan kesedihan melihat rumah panggung miliknya di Desa Sipodejeng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, hangus terbakar. Yang memiriskan, akibat kebakaran ini, Sri Wahyuni kehilangan uang tunai 118 juta rupiah dan surat-surat penting. Api diduga berasal dari hubungan pendek listrik di plafon rumahnya. Kebakaran terjadi pada Kamis dini hari. Beruntung seluruh penghuni rumah yang sebelumnya tertidur lelap bisa menyelamatkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jelang gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang, sejumlah pebalap ikut meramaikan acara parade rider MotoGP yang dilaksanakan di kota Mataram, Lombok, NTB. Para pebalap juga menabuh gendang belek yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan.
4: Menjelang pelaksanaan gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang, sejumlah rider MotoGP seperti Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Marc Marquez bersama rider Moto2 dan Moto3 asal Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, pada Rabu melakukan parade rider MotoGP di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Para rider dunia ini diarak menggunakan mobil khusus bak terbuka dengan penjagaan ketat petugas dan diiringi ratusan motorsport dengan rute Taman Sangkareang menuju Teras Udayana. Setelah berada di atas panggung, para rider ini kemudian didaulat untuk bersama-sama mencoba menabuh gendang belek, gendang yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan warga suku Sasak Lombok. 2, 3, 2, 1. Marc Marquez yang hadir untuk kelima kalinya dalam gelaran MotoGP ini mengaku sangat senang kembali hadir di Mandalika dan siap bertanding di akhir pekan nanti.
5: Hello, everybody.

0: Valencia. We know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans, and you are amazing. So enjoying the parade, and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Warga pun antusias menonton dengan membawa serta anak-anak mereka untuk menyaksikan parade rider MotoGP yang hanya bisa disaksikan satu tahun sekali ini.
2: Memang tujuannya ke sini.
3: Mau lihat parade pemula?
2: Ah ya, soalnya ini yang kecil suka Marquez, Vega, Mario.
3: Sudah ketemu?
2: Ketemu, dapat tanda tangan Vega. Sendiri dia dapat tanda tangan.
1: Parade Rider MotoGP 2026 kali ini menjadi acara dengan jumlah penggemar terbanyak yang hadir. Warga ingin melihat langsung rider idola mereka seperti Marc Marquez serta dua rider Indonesia.
4: Dari rangkaian acara tahun ini lebih interaktif, di mana ada pukul gendang bersama, berirama, penonton ikut dengan gaya ke kiri dan kanan yang digait oleh para pembalap, itu kan nggak ada. Tapi intinya kita ingin membuat kesan bahwa pembalap itu dekat dengan penonton, dengan fans Indonesia.
1: Di akhir acara, para rider ini kemudian membagikan sejumlah souvenir MotoGP berupa baju dan topi yang dibubuhkan tanda tangan mereka. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat.
5: Mampukah Marc Marquez akhirnya menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Vedaega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air. Saksikan MotoGP Mandalika disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit Sabtu dan Minggu 10 dan 11 Oktober live hanya di Trans 7. Indonesia kaya akan budaya dan tradisi. Di Jombang ada tradisi meminta hujan dengan gelaran kuda lumping dan memandikan kucing. Redaksi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
3: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Kemarau panjang tak hanya membuat sumber air mengering dan lahan pertanian terganggu. Warga di sejumlah daerah pun menempuh berbagai ikhtiar untuk memohon hujan segera turun. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, ratusan warga menggelar sholat istisqa. Sementara di Jombang, Jawa Timur, warga menjalankan tradisi yang diwariskan turun-temurun.
1: Allahu Akbar. Terik matahari dan tanah yang mulai mengering menjadi gambaran kehidupan warga di Desa Kebutuh Jurang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sudah 4 bulan hujan tak kunjung turun. Sumber air menipis, warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara ratusan hektar sawah terdampak kekeringan. Di tengah kondisi inilah, ratusan warga bersama Wakil Bupati Banjarnegara menggelar sholat istisqa di lapangan Desa Kebutuh Jurang.
2: Biar fisiknya kita maksimalkan, mitigasinya, usir kekeringan, dan juga tentu yang tidak kalah penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, tentu Yang Maha Memberi Rizki, Yang Maha Memberikan Hujan. Mudah-mudahan hujan segera turun, amin, dan kekeringan segera terhenti.
1: Doa diiringi ikhtiar nyata. Usai sholat istisqa, pemerintah daerah langsung menyalurkan air bersih kepada warga. Sejumlah ember dan jeriken segera dikeluarkan. Air bersih sebanyak 5.000 liter habis dalam waktu sekitar 1 jam. Bantuan ini menjadi penyambung kebutuhan warga yang sudah 4 bulan mengalami krisis air. Kondisi serupa juga dirasakan petani di Desa Bareng, Jombang, Jawa Timur. Kemarau panjang membuat ketersediaan air irigasi terbatas. Lahan pertanian pun belum bisa digarap dan masa tanam padi terpaksa mundur. Di tengah kekhawatiran itu, warga menempuh ikhtiar dengan cara yang berbeda. Mereka menggelar tradisi memandikan kucing menggunakan dawet. Tradisi turun-temurun ini dilakukan di tengah area persawahan. Dilengkapi kemenyan, kesenian tradisional, dan tari kuda lumping. Pada prosesi utama, kucing belang telon atau condro mowo dimandikan dengan air dawet dan air kembang. Bagi masyarakat setempat, ritual ini menjadi bagian dari doa dan harapan agar hujan segera turun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di kawasan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Satu pelaku berhelm ojek online menunggu di pinggir jalan, sementara satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Meski motor terkunci stang dan kondisi sekitar ramai, pelaku berhasil mencuri motor korban hanya dalam hitungan detik. Peristiwa serupa juga terjadi di depan toko furnitur di depan Jalan Raya Bantar Gebang Setu, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sepeda motor milik korban yang sedang berbelanja raib dicuri pelaku berjaket ojol dengan menggunakan kunci letter T. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Dengan berboncengan sepeda motor, komplotan pelaku curanmor ini mendatangi permukiman warga di Jalan Waru Raya, Kalideres, Jakarta Barat. Bermodal kunci letter T, seorang pelaku merusak kunci kontak motor di halaman indekos, sementara rekannya menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi. Hanya dalam waktu 40 detik, motor berhasil dibawa kabur. Namun, aksi ini tepergok oleh pemilik yang langsung mengejar sambil berteriak meminta bantuan warga. Merasa terdesak, salah satu pelaku melepaskan tembakan. Setelah mendengar letusan tembakan, pemilik dan warga pun menghentikan pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Masih dari aksi pencurian, ada dua orang yang mencuri sepeda motor di salah satu rumah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di lokasi lain di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, polisi meringkus pelaku pencurian saat dirawat di rumah sakit. Pelaku merupakan maling spesialis rumah kosong yang sudah beraksi di 8 lokasi berbeda.
1: Sedang menjalani perawatan di rumah sakit, pasien ini diringkus tim Opsnal Polres Bangka. Petugas menangkapnya lantaran pria ini merupakan pelaku pencurian spesialis rumah kosong. Saat dibawa ke rumah kontrakannya, polisi menemukan sejumlah barang yang merupakan hasil curian, seperti televisi, laptop, hingga gym konsol. Barang-barang curian tersebut belum sempat dijual oleh pelaku. Sementara uang hasil penjualan barang-barang curian digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pelaku menyebut sudah mencuri di beberapa tempat, salah satunya di SD Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka. Pelaku juga merupakan seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara.
2: Diduga telah melakukan pencurian sebanyak 8 TKP. TKP-nya itu sasarannya yaitu di sekolah, toko, kemudian dealer, dan rumah kosong lainnya. Untuk pelaku sudah residivis sebanyak 5 kali.
1: Pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah kamera pengawas merekam aksi pencurian yang dilakukan oleh dua orang. Sepeda motor yang baru diparkir dan ditinggal ke dalam rumah oleh pemiliknya di kawasan lapangan Brubu Suto Jayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, digasak oleh pelaku. Pemilik sepeda motor yang mengetahui kendaraannya telah raib, langsung melapor ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dari peristiwa lain, merasa malu punya anak hasil hubungan luar nikah, sejoli di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, tega membunuh bayinya sesaat setelah dilahirkan di kamar indekos. Di lokasi lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, sepasang mahasiswa di Kabupaten Sleman ditangkap polisi. Pasangan kekasih itu ditangkap usai membuang bayi perempuan hasil hubungan di luar nikah.
1: Bayi perempuan dan tas berisi perlengkapan bayi ditemukan di atas kursi depan rumah warga di Kelurahan Selomartani, Kapanewon, Kalasan, Kabupaten Sleman pada Minggu 27 September lalu. Penemuan bayi ini kemudian dilaporkan oleh pemilik rumah kepada pihak kepolisian. Dari hasil penyelidikan personel Satreskrim Polresta Sleman, pelaku pembuangan bayi ternyata sepasang kekasih berinisial VN dan FI yang masih berstatus mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Keduanya ditangkap di salah satu rumah indekos di kawasan Sleman pada Rabu 30 September. Mereka mengaku bingung karena tidak mendapat tempat penitipan anak, sehingga nekat membuang bayi hasil hubungan di luar nikah tersebut. Saat ini, bayi malang tersebut diserahkan dan dirawat oleh keluarga dari tersangka perempuan. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
3: Jadi sebelum meninggalkan anak tersebut, mereka berdua sudah mencari tempat penitipan anak. Yang sebelumnya sudah ditolak karena memang tempat penitipan anak itu sudah penuh. Akhirnya dalam perjalanan mereka bingung, anaknya mau ditaruh di mana, akhirnya timbullah ide untuk meninggalkan bayi tersebut di kursi yang dekat dengan penitipan anak juga.
4: Idenya dari siapa Bu, yang perempuan atau yang laki-laki Bu saat itu?
3: Kalau idenya yang dari laki-laki, itu ada secari kertas ya, tulisan di situ yang ada, kami omongin juga.
4: Isinya apa Bu tulisannya?
3: Tulisannya itu tentang identitas.
1: Lain lagi yang dilakukan oleh sepasang kekasih di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lantaran merasa malu, pasangan ini tega membunuh bayi hasil hubungan di luar nikah sesaat setelah dilahirkan di kamar indekos. Oleh tersangka pria, jasad bayi dikubur di dalam lubang sedalam 20 cm di belakang rumah orang tuanya. Pada Selasa siang, 6 September, jasad bayi tersebut kemudian ditemukan di jalan Desa Oesena, Kecamatan Amarasi dalam kondisi sudah tidak utuh, diduga akibat dimakan oleh hewan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Polsek Amarasi mendapati sejumlah barang bukti, di antaranya adalah pakaian dan kantong plastik di dalam lubang tempat mengubur bayi. Tak berselang lama, pasangan kekasih berinisial NTM dan NEL akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Amarasi pada Selasa malam 6 Oktober.
5: Pengakuannya memang mereka belum siap untuk memiliki bayi dan merasa malu. Kemudian pengakuannya mereka melahirkan di kos-kosan dibantu oleh pacarnya ini.
1: Setelah menjalani pemeriksaan di Polres Kupang, kasus yang menjerat kedua tersangka dilimpahkan ke Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Nusa Tenggara Timur. Akibat tindakan kejinya, kedua tersangka terancam hukuman kurungan hingga 20 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Di lokasi lain, upaya penyelundupan emas batangan 5 kg melalui Bandara Kertajati berhasil digagalkan pihak Bea Cukai Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, 6 tahun berlalu sejak perkara pidana fidusia bergulir, pelarian Otavanus Kartili akhirnya terhenti di Gorontalo. Terpidana kasus kredit bank bernilai 60 miliar rupiah itu ditangkap tim tangkap buron Kejaksaan Negeri Surabaya saat sedang mengisi bahan bakar.
6: Tugas Bea Cukai Cirebon, Jawa Barat berhasil mengamankan 5 keping emas batangan murni dengan berat total 5,25 kg melalui Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat pada Selasa siang. Upaya penyelundupan emas senilai 12 miliar tersebut berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai Bandara Internasional Kertajati saat barang bawaan pelaku SY memasuki mesin X-ray. Selain mengamankan emas batangan, petugas juga menangkap 2 orang terduga pelaku, masing-masing warga negara Malaysia dan warga negara Indonesia. Upaya penyelundupan emas ini berpotensi merugikan negara hingga 1,3 miliar rupiah.
7: 5,25 kg emas dengan nilai barang kurang lebihnya adalah 12 miliar dan potensi kerugian negara dari pihak luar yang harusnya dilakukan pemungutan sebesar 1,3 miliar.
6: Tim tangkap buron Kejaksaan berhasil menangkap Oktavanus Kartili, buronan terpidana kasus kredit bernilai 60 miliar rupiah di Desa Omayua, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo saat berada di pinggir jalan untuk mengisi BBM. Sebelum penangkapan, pergerakan terpidana telah dipantau tim intelijen selama sekitar 1 pekan. Oktavanus Kartili diburu untuk menjalani putusan Mahkamah Agung nomor 1986K /PIDSUS 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana fidusia. Ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara serta denda 50 juta rupiah. Perkara ini bermula dari pengajuan kredit takeover di sebuah bank swasta di Surabaya dengan nilai kredit mencapai 60 miliar rupiah. Oktavanus yang saat itu menjabat Direktur PT Berkat Marisa disebut memalsukan sejumlah bukti setoran bank dalam proses pengajuan kredit. Kewajiban sebagai debitur kemudian mengalami kredit macet sejak 2014.
8: Oktavanus Kartili pada perkara ini selaku Direktur PT Berkat Marisa telah memalsukan beberapa bukti setoran bank sehingga melakukan pengajuan permohonan kredit takeover atau pengalihan kredit di Bank BCA Cabang Utama HR Muhammad Surabaya dari Bank BCA Cabang Gorontalo sebesar 60 miliar rupiah. Yang bersangkutan sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai debitur Bank BCA atau disebut kredit macet sejak 2014.
6: Setibanya di Jawa Timur, Oktavanus dieksekusi untuk menjalani hukuman di Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Kabupaten Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus berikutnya, buron selama 1 bulan, Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota akhirnya berhasil menangkap seorang begal sadis yang beraksi pada pagi hari di area pemakaman Tanah Gocap, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi lain, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap pengedar narkoba cair jenis Epomidet dalam rokok elektrik sindikat jaringan Malaysia.
6: Tersangka berinisial A ditangkap jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota di tempat persembunyiannya di daerah Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Usai ditangkap, tersangka dihadirkan untuk olah tempat kejadian perkara di Jalan Tanah Gocap atau areal pemakaman Tanah Gocap. Tersangka A berperan sebagai joki yang diduga telah berulang kali melakukan aksi begal sadisnya yang menyasar pengendara di tempat sepi di wilayah Tangerang Raya. Polisi masih memburu tiga pelaku lain yang telah diketahui identitasnya berinisial MB, MJ, dan AN.
9: Satu orang pelaku inisial A yang kemudian dari hasil pemeriksaan aku yang berhasil diamankan tersebut adalah pelannya sebagai joki. Didapatkan keterangan bahwa tiga pelaku yang lain atas nama M, N, dan J berhasil melarikan diri dan saat ini namanya masih dalam upaya pengejaran.
6: Polisi menyergap seorang pengendara mobil berinisial RS yang diduga sebagai salah satu anggota sindikat jaringan peredaran narkoba jaringan Indonesia Malaysia. Tersangka berusaha kabur dengan menambah kecepatan mobilnya di ruas jalan inti kota di kota Medan, Sumatera Utara. Petugas pun akhirnya berhasil menangkap tersangka yang sempat kabur sejauh 5 km tersebut. Dari penggeledahan di dalam mobil, petugas menyita barang bukti 450 bungkus vape narkoba mengandung etomide. Pria asal Aceh ini sudah satu bulan menjalani bisnisnya dengan mengedarkan rokok elektrik mengandung narkotika etomide di kota Medan.
10: Pengejaran sepanjang 5 km

0: Kota Medan.
1: Polisi masih terus melakukan pengembangan dengan memburu para tersangka lain, termasuk pemasoknya yang diketahui berasal dari Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pura-pura jadi pembeli, ada seorang wanita di Medan, Sumatera Utara tertangkap tangan mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas. Di lokasi lain di Bogor, Jawa Barat, CCTV telah merekam aksi penjamretan yang menyasar seorang siswi SMA. Bahkan korban nyaris dibacok saat mempertahankan ponselnya.
3: Dengan modus pura-pura menjadi pembeli, seorang wanita berinisial MS ditangkap setelah diduga mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas di pusat pasar Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV. Saat pegawai mengeluarkan sejumlah perhiasan, pelaku diduga menyembunyikan satu perhiasan ke dalam tisu lalu memasukkannya ke dalam tas. Pelaku kemudian ditangkap saat meninggalkan area pasar. Sempat membantah, pelaku akhirnya tak bisa mengelak setelah diperlihatkan rekaman CCTV. Pelaku kini diserahkan ke Polrestabes Medan dan polisi masih menyelidiki dugaan aksi serupa di sejumlah toko emas lainnya. CCTV merekam aksi jamret pengendara motor yang menyasar seorang siswi SMA yang tengah bermain ponsel di jalanan permukiman Keranji, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Korban bahkan nyaris dibacok pelaku menggunakan senjata tajam saat berusaha mempertahankan ponselnya. Warga yang melihat korban jatuh dan teriak minta tolong sontak mengejar pelaku beramai-ramai, namun pelaku berhasil kabur. Sementara pada Rabu siang, pihak kepolisian masih menelusuri jejak pelaku dengan mengamankan bukti rekaman CCTV. Kasus ini masih ditangani unit reskrim Polsek Tanah Sareal. Rekaman CCTV menjadi petunjuk polisi mengungkap dugaan pencurian kotak amal di Masjid Al-Mustaqim Ponorogo, Jawa Timur. Dalam rekaman nampak seorang pria terlihat beraksi saat masjid dalam kondisi sepi. Pelaku ini diduga sengaja mengincar uang dari kotak amal. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap Nur Muhammad, 67 tahun, di rumahnya. Polisi turut menyita sejumlah alat yang diduga digunakan untuk beraksi. Dari pemeriksaan, pelaku diduga telah mengamati lokasi sebelum beraksi dan melakukan aksi serupa di sejumlah masjid lain. Kini pelaku serta barang bukti diamankan di Polres Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Tulang Bawang, Lampung, sepasang mempelai menjalani ijab kabul di hadapan jenazah ayah, ibu, dan juga adiknya yang menjadi korban pembunuhan. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Iya, kalau begini
4: ya. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data ini, Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
6: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
1: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, suasana pernikahan yang biasanya diwarnai dengan kegembiraan tak dirasakan kedua mempelai di tulang bawah Lampung. Keduanya menjalani ijab kabul di hadapan jenazah ayah, ibu, serta adiknya yang jadi korban pembunuhan oleh pelaku yang diduga alami gangguan jiwa.
1: Tak ada pesta, tak ada suasana bahagia seperti pernikahan pada umumnya. Ijab kabul antara Agustin, putri Rahmadini dengan Nasrul Safaat di kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Lampung, berlangsung haru pada Selasa. Kedua mempelai melangsungkan ijab kabul di depan jenazah ayah, ibu, dan adiknya yang menjadi korban pembunuhan. Kapolsek Banjar Agung AKP Irwansyah kepada Detikom menyebut pernikahan keduanya memang telah direncanakan sebelumnya. Namun, rencana berubah setelah ketiga korban ditemukan meninggal dunia. Prosesi ijab kabul ini merupakan bagian dari nazar keluarga. Prosesi dilakukan sebelum jenazah ketiga korban dimakamkan.
2: Kalau korban dimakamkan di Penawar Rejo sesuai dengan kakak dan KTP dan itu permintaan keluarga dan warga Penawar Rejo.
3: Tiga-tiganya ya?
2: Tiga-tiganya. Jadi suami, istri, anak.
1: Sebelumnya, pada Senin 5 Oktober, polisi berhasil mengungkap pembunuhan sadis terhadap satu keluarga tersebut. Pelaku pembunuhan, Ahmad Fatoni, tewas ditembak polisi karena melawan dengan sebilah pisau saat akan ditangkap. Dari pemeriksaan kedokteran forensik, salah satu korban, yakni anak berusia 14 tahun, mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh pelaku. Selain itu, terungkap fakta bahwa pelaku pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri di Tangerang pada 2024 lalu.
4: Ya, tahun 2024 sempat kami mendapat informasi pelaku ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga di wilayah Tangerang.
1: Setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, pelaku diduga depresi berat dan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat. Sugianto, Lampung.
0: Kita beralih ke perkembangan kasus pembunuhan seorang gadis yang ditemukan tinggal kerangka di Tol Jangli, Semarang. Ayah korban emosi serta mengamuk kepada tersangka saat gelaran rekonstruksi terjadi.
5: Polisi menggelar reka ulang kasus pembunuhan Moza Aksilia Gunarsa, 17 tahun, di kos tersangka Mahendra Ferry Dwi Anggara, 22 tahun, di Tegal Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Suasana tegang sempat menyelimuti jalannya rekonstruksi saat tersangka Mahendra tiba di lokasi rekonstruksi pertama di tempat kos di wilayah Tegal Sari, Kota Semarang. Ayah korban Moza, Singgi Gunarsa, yang hadir langsung di lokasi spontan emosi terhadap pelaku. Beruntung, petugas kepolisian yang berjaga dengan sigap langsung melerai dan menghentikan aksi tersebut untuk mengamankan jalannya proses rekonstruksi. Pada tempat rekonstruksi pertama, tempat inilah tersangka Ferry tega menghabisi nyawa korban yang sempat hilang kontak sejak Juni tahun lalu. Petugas kepolisian bersama jaksa memperagakan puluhan adegan, mulai dari adegan di mana tersangka cekcok dengan korban, hingga termasuk saat tersangka membungkus jasad korban lalu menggotongnya menggunakan sepeda motor korban untuk dibuang seusai maghrib.
6: Semuanya bisa dipraktekkan dengan sangat-sangat detail. Dia masih ingat semua, sampai kejadian di sini pun dia juga ingat semua, selama satu tahun. Jadi pendapat kami, sepertinya memang sudah direncanakan.
5: Dalam rekonstruksi ini, petugas kepolisian melibatkan tersangka serta 6 orang saksi. Salah satunya adalah penadah yang membeli sepeda motor Honda Vario milik korban yang dijual oleh tersangka seharga 6 juta rupiah.
7: Saksi-saksi yang kita libatkan di sini adalah tetangga kos yang pada saat kejadian mendengar ada suara seperti gaduh di kamar tersangka, dan diduga itu merupakan waktu-waktu di mana terjadinya peristiwa kekerasan yang menyebabkan anak meninggal dunia.
5: Rekonstruksi kemudian dilanjutkan ke lokasi kedua, yaitu di tebing pinggir jalan tol Semarang wilayah Jangli. Tempat ini merupakan titik di mana tersangka membuang jasad korban hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka sebulan yang lalu. Di sini, tersangka terlihat menggotong jasad korban dari motor menuju pinggiran tebing jalan tol di wilayah Jangli yang kemudian membuangnya ke jurang. Sebelumnya diberitakan, polisi mengungkap Moza Aksilia Gunarsa, perempuan asal Bergas, Kabupaten Semarang yang hilang setahun lalu. Korban ternyata dibunuh pelaku Mahendra Ferry Dwi Anggara, 22 tahun, yang merupakan teman pria korban. Dan berbekal bukti chat, polisi menduga pembunuhan dipicu cemburu setelah cekcok yang berujung penganiayaan hingga Moza meninggal dunia. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
0: Ada seorang pemuda dengan gangguan jiwa di Polewali Mandar ditemukan tewas dengan luka robek di bagian pinggang dan tanpa busana di saluran irigasi persawahan. Di lokasi lain tepatnya di Kendal, jasad laki-laki membusuk dengan tangan terborgol ditemukan di teralis jendela sebuah rumah kosong yang sedianya akan digunakan sebagai dapur SPPG.
8: Penemuan mayat menggegerkan warga desa Kurma, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, Senin malam. Korban RI, 34 tahun, ditemukan tak bernyawa dalam saluran irigasi persawahan yang mengalir di tengah permukiman warga. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tanpa busana dan terdapat luka robek di pinggang korban hingga memunculkan dugaan tewas akibat dibunuh. Jenazah korban lalu dibawa ke rumah sakit. Menurut warga, korban berstatus sebagai orang dengan gangguan jiwa dan belum lama ini menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Usai diperiksa, jenazah korban lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat Selasa siang. Sementara polisi yang melakukan penyelidikan belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Selasa pagi, warga desa Kebon Adem, Kecamatan Brangsong, Kendal, digegerkan penemuan sesosok mayat laki-laki di rumah kosong yang berada di pinggir jalan raya Pantura Kendal, Lingkar Kaliwungu. Mayat tersebut ditemukan warga di lantai atas sudah dalam kondisi membusuk dan dalam kondisi tangan kiri terborgol di teralis jendela. Di sekitar lokasi, polisi mengamankan satu gunting dan dua bilah pisau. Sementara itu, pemilik rumah mengatakan rumah tersebut sejak Februari lalu telah dikontrak oleh yayasan dari Jakarta dan akan digunakan untuk dapur SPPG. Dari hasil identifikasi diketahui korban bernama Dona Nuzulul Aditya, warga Kampung Karangsari, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Kaliwungu, yang sudah hilang selama sepekan. Korban pergi sejak Sabtu malam, 26 September, dengan mengendarai sepeda motor. Namun, minggu paginya, istri korban sudah tak bisa lagi menghubungi ponsel suaminya. Dari hasil autopsi diketahui, korban tewas akibat luka hantaman benda tumpul di kepala belakang. Kasusnya kini masih ditangani Polres Kendal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke kasus penemuan jasad pria yang terkubur dengan kaki terikat di sebuah tanah lapang di Batanghari, Jambi. Akhirnya berhasil ditangkap kepolisian Resort Batanghari. Korban ternyata tewas setelah terlibat perkelahian dengan temannya sendiri yang dipicu oleh ketersinggungan antara pihak korban dan tersangka.

0: Warga Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari Jambi dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pria yang terkubur dengan kaki terikat tali di sebuah tanah lapang. Penemuan jasad pertama kali diketahui oleh seorang anak yang tengah berburu burung dan melihat lubang pada tanah yang mengeluarkan aroma tidak sedap. Saksi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada warga setempat yang selanjutnya diteruskan ke polisi. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Kasmiadi, 49 tahun, warga RT 13, Kelurahan Kampung Baru. 4 hari berselang, polisi akhirnya berhasil memecahkan teka-teki penyebab kematian Kasmiadi. Polres Batanghari menangkap seorang pria berinisial H pada Rabu petang 30 September di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi. Tersangka pun tak bisa lagi berkutik. Pembunuhan itu ternyata dipicu konflik pribadi. Tersangka mengaku kerap mengejek korban dengan perkataan yang membuat korban tersinggung. Perselisihan kemudian berkembang menjadi tantangan untuk berduel yang berujung tewasnya korban. Untuk menghilangkan jejak, tersangka lalu mengubur jasad korban.
1: Kami melakukan pemeriksaan sebanyak 17 orang saksi.

0: yang mana 17 orang saksi ini kami melaksanakan persesuaian. Yang mana persesuaian tersebut kami cek masing-masing alibi, kemudian dari saksi tersebut menerangkan bahwasanya mendapatkan titik terang menuju kepada seseorang.
1: Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebatang kayu sepanjang 143 cm, tali tambang, dan juga linggis. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 458 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Nugroho Kusmawan, Batanghari, Jambi.
2: Kita beralih ke kasus perundungan alias bullying hingga menewaskan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga hanyalah satu dari ribuan kasus bullying yang tidak terungkap. Menjadi fakta, anak-anak korban bullying kerap tidak mau bicara kepada orang tua hingga para korban alami luka fisik maupun psikis yang luar biasa.
3: Bagi sebagian orang dewasa, mungkin mengira perundungan hanyalah kejahatan biasa di dunia anak-anak. Namun bagi anak-anak sebaliknya, perundungan merupakan sebuah mimpi buruk di dunia nyata. Seperti yang terjadi di Medan, Sumatera Utara akhir September lalu, saat seorang anak perempuan dirundung oleh rekan-rekannya dan rekaman videonya beredar viral di media sosial. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga psikis. Ini terlihat bagaimana korban histeris saat dianiaya, sementara pelaku dan rekan-rekannya justru menertawakannya. Pasca kejadian, orang tua menyebut putrinya mengalami trauma dan tidak berani keluar rumah hingga urung pergi sekolah.
4: Saya kepengen Pak minta keadilan sebetul-betulnya sama Bapak, karena anak saya sudah dikeroyok, Pak.
3: Tidak hanya psikis maupun fisik, perundungan di dunia anak sudah mengancam nyawa. Seperti yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Seorang bocah kelas 2 sekolah dasar berinisial MHA meninggal usai dirawat 9 hari di rumah sakit akibat luka yang diderita akibat perundungan. Tragisnya, pelaku adalah kakak kelas korban yang juga duduk di bangku sekolah dasar. Sang ibu yang ditemui di rumah duka mengungkapkan, akibat penganiayaan, korban yang masih berusia 7 tahun ini sempat tidak mampu berjalan akibat luka yang diderita.
5: Sampai 9 hari sampai sekarang pun yang sering diangklu itu perut terus sama seluruh badan itu kalau diangkat itu nangis, Pak.
6: Sakit,
5: nangis
6: itu,
5: kesakitan.
7: Ya. Terlihat ada memar gitu enggak, Bu?
5: Ada.
7: Di sebelah mana saja?
5: Perut sama kaki.
7: Perut kaki. Okay. Warnanya apa, Bu, memarnya itu?
5: Biru.
7: Biru-biru.
3: Dalam kasus perundungan yang menyebabkan bocah MHA meninggal, Polres Pemalang telah menetapkan dua anak berhadapan dengan hukum yang diduga terlibat perundungan. Dua anak ini akan diproses dengan sistem peradilan anak. Berkaca dari kasus Pemalang yang menyebabkan korban bullying meninggal, maka bullying atau perundungan tidak bisa dianggap remeh. Bahaya perundungan semakin menjadi ketika hukum dan lingkungan sekolah terkadang gagal menjangkau para pelaku anak.
8: Jangan ada yang kabur! Saya laporin semuanya ke sekolah! Jangan ada yang kabur!
3: Jika sudah begini, para orang tua pun turun gunung membela anak-anak mereka. Seperti yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu mendatangi tempat berkumpul para pelaku bullying. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan.
9: Sekarang kesini-kesini akhirnya tahu, oh ternyata gak nyaman dan gak aman di sekolah itu. Kayak nongkrong di depan kelas, katanya diciriin, beragak, ngariung wae. Baju ada yang keluar, diciriin. Atau terus ke kantin aja, takut mereka tuh, anak kelas 10 itu. Pada males katanya.
3: Suburnya kasus perundungan di dunia anak-anak menurut pemerhati anak tidak lepas dari para dosa orang tua di republik ini. Sebagian orang tua cenderung menganggap perundungan sebagai hal biasa dan tidak sedikit para orang tua pelaku justru membela anak-anak mereka.
6: adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang tidak.
3: Kasus perundungan yang berujung kematian seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang sepatutnya menjadi alarm keras bagi para orang dewasa di Republik bernama Indonesia. Karena dunia kekerasan sepatutnya tidak ada di dunia anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: 57 warga binaan yang viral berpesta narkoba di Rutan Depok dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
10: Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana kembali melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi trotoar di sejumlah titik Kota Bandar Lampung. Dalam peninjauan tersebut, Eva Duyana memastikan trotoar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya sebagai fasilitas bagi pejalan kaki. Wali Kota juga menemui sejumlah pedagang yang beraktivitas di sekitar trotoar. Eva meminta para pedagang untuk mundur dan tidak menggunakan area trotoar sebagai tempat berjualan. Menurutnya, keberadaan lapak yang terlalu maju ke badan trotoar dapat mengganggu akses pejalan kaki, terlebih di sejumlah lokasi yang memiliki aktivitas masyarakat cukup padat. Eva menegaskan penataan perdagangan dilakukan agar aktivitas perdagangan tetap berjalan, namun tidak mengganggu kepentingan masyarakat khususnya para pejalan kaki. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga terus mendorong agar kawasan trotoar tetap tertata, bersih, dan nyaman digunakan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota meminta para pedagang untuk mematuhi arahan dan menata kembali posisi jualannya agar tidak memakan badan trotoar.
11: Hari ini ada salah satu angkringan, ya. Boleh datang monggo silakan saja, tapi jangan kayak gini. Trotoarnya dipakai, sudah itu bakar-bakar. Malang sini aja. Yang kayak gini kan, ya. Gimana kalau kayak gini? Kita memperbolehkan, ini kita bantu lagi pembongkar, bukan pembongkaran ya. Tapi dagangnya nggak boleh ada di trotoar, lebih masuk lagi.
10: Penataan ini diharapkan dapat menciptakan keteraturan di ruang publik sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan penataan trotoar akan dilakukan secara bertahap. Dari Lampung, Tim Liputan melaporkan.
2: Kita ke kasus selanjutnya, pemirsa. Dari viralnya pesta narkoba di rutan kelas 1 Depok, Polres Metro Depok mengungkap narkoba dipesan dua napi kepada seorang penyedia dari luar rutan. Kemudian diantarkan ke pihak oknum pegawai rutan berinisial S. Sementara itu sebanyak 57 warga binaan bermasalah di Kanwil DKI dan rutan Depok dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

0: Berdasarkan hasil pemeriksaan, dua napi berinisial AA dan SW memesan narkoba dari R yang merupakan penyedia dari luar rutan. Pemesanan dilakukan menggunakan ponsel milik dua napi ketika masih berada di dalam rutan. Setelah pesanan diterima, R mengirimkan narkoba menggunakan jasa ojek online. Barang ini kemudian diambil oknum pegawai rutan berinisial S untuk dibawa masuk ke dalam rutan. Untuk menyamarkan, narkoba dikemas dalam sabun dan deodoran sehingga menyatu dengan barang bawaan lainnya. Kasat Narkoba Polres Metro Depok Kompol Sutirto menyebut aksi S membawa narkoba masuk ke dalam rutan sudah dilakukan 3 kali. Setiap kali mengantarkan barang, S mendapatkan upah Rp1 juta. Selain S, polisi juga menyebut ada pegawai lain yang terkait dalam kegiatan hiburan di dalam rutan yang diduga berperan sebagai penyedia musik. Namun identitas dan perannya masih belum diungkap.
1: Oleh karena itu, bekerja sama dengan oknum rutan yang berinisial S, maka S ini mengambilnya. Lanjut, diantarkan ke dalam rutan.
0: ...57 warga binaan bermasalah di Kanwil DKI Jakarta dan Rutan Depok dini hari tadi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dari 57 warga binaan, 10 diantaranya adalah warga binaan bermasalah yang belakangan viral di media sosial karena pesta narkoba di dalam Rutan Depok. Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Pemasyarakatan Kemen IMIPAS, Brigjen Polisi Tatan Dirsan Atmaja mengungkapkan, total warga binaan yang dipindahkan ke Nusa Kambangan berjumlah 313 orang. Mereka adalah warga binaan yang rentan bermasalah seperti 10 warga binaan Rutan Depok. Pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengungkap barang haram yang bisa masuk ke dalam rutan.
2: Adapun yang dilakukan pemindahan adalah warga binaan yang melakukan pelanggaran yang kategorinya high risk. Kemudian perlu kami sampaikan di sini, yang dari Jawa Barat, dari Kanwil Jawa Barat, itu 110 orang warga binaan, itu yang merupakan warga binaan melakukan pelanggaran pada saat ada video pesta narkoba
3: yang di rutan Depok itu.
2: Ya, yang di rutan 1 Depok itu masuk dalam rangkaian pemindahan.
0: Pemindahan dengan pengawalan ketat aparat Brimob dilakukan dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur menggunakan 2 bus. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya di Jakarta Utara, polisi mengungkap peredaran obat keras di toko kosmetik yang disalahgunakan remaja untuk meningkatkan keberanian kala tawuran. Di lokasi lain di Garut, polisi menangkap wanita pengedar sabu yang menyembunyikan barang haramnya di mobil mainan.
5: Polsek Metro Penjaringan berhasil mengungkap peredaran obat keras berkedok toko kosmetik di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara pada Selasa siang. Pengungkapan berawal setelah petugas mendapatkan informasi adanya aktivitas penjualan obat keras di toko tersebut. Dari tangan M, karyawan toko, sebanyak 2.264 butir obat keras golongan G dan uang tunai Rp1.250.000 disita oleh petugas. Dari pemeriksaan awal, obat tersebut didapatkan oleh M dari pemasok Y. Dan polisi kini memburu Y yang merupakan pemilik toko kosmetik dan diduga berada di Aceh sekaligus menyelidiki jalur distribusi obat yang diduga dikirim lewat jalur darat.
6: Digunakan secara ilegal dan disalahgunakan oleh anak-anak remaja yang ingin membangkitkan semangat dan juga keberanian yang akhirnya berimbas terjadinya aksi perkelahian secara bersama atau juga kita sering sampaikan itu adalah aksi-aksi tawuran.
5: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Garut menggerebek rumah di Pamengpek, Garut, Jawa Barat pada September lalu. Dalam kegiatan tersebut, polisi mengamankan perempuan inisial SN yang nekat mengedarkan barang haram jenis sabu. Demi mengkelabui polisi, sabu disimpan dalam mobil mainan dan sebanyak 32 paket sabu diamankan dengan berat hampir 20 gram. Pelaku mendapatkan barang haram dari pria yang berinisial CW yang kini masih buron. Rencananya sabu diedarkan di Garut Selatan dan sebagian lagi dikonsumsi secara pribadi. Modus penjualan dengan sistem cash on delivery, polisi mengamankan barang bukti sabu dan mobil mainan.
7: Narkotika jenis sabu
3: sebanyak 19,79 gram yang dimana saudari SN tersebut menyembunyikan barang haram tersebut atau sabu tersebut di mainan truk yang ada di depan kami ini, disimpan di dalamnya ada barang seperti ini.
5: Akibat perbuatannya, pelaku terancam maksimal seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke peristiwa lain, pemirsa, dari sebuah rumah rusak parah diduga akibat ledakan dari tabung gas di Kampung Cirarap, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Nah, sementara itu, salah satu korban ledakan gas di Surabaya, Jawa Timur adalah Muhammad Sofian. Sofian diketahui menjadi korban ledakan di Ruko Pakuan City, Surabaya saat akan masuk di hari pertama ia bekerja.
7: Rumah cici nih.
0: Inilah kondisi rumah salah satu warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap dan dinding. Insiden ini diduga berasal dari ledakan mesin tabung gas yang memproduksi freon kulkas di Kampung Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa kemarin. Pengelola pabrik gas mendatangi rumah warga untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Perusahaan berjanji kepada warga untuk memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat ledakan. Ditemui Rabu siang, Joni, pemilik rumah, mengatakan kepanikan sempat terjadi setelah adanya ledakan besar.
8: Sekitar jam 9 lewat, kurang lebih jam 10 juga kurang. Nah itu saya mendengar ada suara dentuman kecil, itu dua kali. Saya bilang, apa itu? Ya kan? Nah, pas yang ketiga kali itu baru terjadi ledakan. Kencang itu ya, kencang ya.
0: Sementara itu, Rabu pagi, RSUD Haji Surabaya masih merawat dua pasien korban ledakan gas LPG salah satu restoran di Pakuwon City yang terjadi kemarin. Salah satu korban yang dirawat bernama Muhammad Sofian, warga Wonokusumo, Surabaya. Belakangan terungkap ledakan terjadi saat hari pertama Sofian bekerja. Menurut sang ibu, ledakan terjadi sekitar pukul 7 pagi saat anaknya baru diterima bekerja di restoran. Muhammad Sofian menghubungi keluarga dan menyampaikan dirinya menjadi korban kecelakaan kerja. Sofian yang merupakan anak kelima dari Hasinah ini menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Haji. Sofian mengalami luka di wajah dan tangan.
9: Anaknya telepon sendiri.
10: Oh, sendiri.
9: Yang ngantar ini kakaknya tadi. Begitu pulang mau sarapan pagi dapat telepon. Kak, saya kecelakaan ada kebakaran. Telepon ini sama kakak. Ini
10: kondisinya terakhirnya gimana, Bu? Sekarang?
9: Ya, kosong ini.
10: Mukanya ya?
9: Ini, lain-lainnya enggak.
0: Dari total 5 korban, 4 korban dirawat di RSUD Haji. Sementara seorang korban dirawat di RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena kondisinya yang parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, belum lama ini warga Surabaya digegerkan dengan ledakan besar di sebuah rumah makan di kawasan pertokoan San Antonio, Pakuwon City. Diduga kebocoran gas pada tabung LPG menjadi penyebabnya. Kebocoran gas memang menyimpan potensi bahaya besar yang dapat memicu ledakan dahsyat hingga menghancurkan bangunan dalam sekejap. Para ahli keselamatan mengingatkan kita semua, pentingnya memeriksa kelayakan tabung dan juga komponen pendukung secara berkala, guna mencegah musibah yang kerap berujung pada korban jiwa.
11: Selasa pagi di kawasan pertokoan San Antonio Pakuwon City, Surabaya, terjadi ledakan yang cukup kuat. Terdata ada 5 korban luka-luka dan lebih dari 40 ruko mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Sumber ledakan berada di sebuah rumah makan yang diduga terjadi akibat ledakan pada tabung LPG berukuran 50 kg. Kasus ini mendapatkan sorotan publik karena dahsyatnya ledakan membuat kerusakan yang cukup parah di sekitarnya.
12: Kerugiannya kami dari kaca depan, dari etalase, dari kaca atas, itu semuanya pecah. Dan kami itu kerugiannya, kami masih belum tahu kalkulasinya berapa. Tapi untuk dari segi pembersihan, kami sudah melakukan pembersihan dari bawah sampai lantai 2, sehingga untuk melayani customer lebih baik untuk kedepannya.
11: Ya, penggunaan gas LPG memang begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya kasus ledakan yang bersumber dari kebocoran LPG tentu menjadi hal yang perlu diwaspadai. Beberapa warga bahkan mengaku lebih waspada dalam penggunaan gas LPG.
7: Ya pasti, saya paling takut. Kalau sering pasang gitu, tuh kalau bunyi gitu aja, tak suruh matiin. Jadi sampai saya tuh gak berani pasang LPG itu sampai kadang trauma, soalnya sudah pernah kejadian.
11: Sementara itu, dosen teknik fisika ITS Ali Musyafa menyatakan akumulasi gas yang terperangkap di ruang tertutup bisa berubah menjadi bom waktu berdaya destruktif tinggi. Kapasitas dan tekanan tabung menjadi faktor penentu di mana ledakan tabung ukuran besar bisa meledak kuat hingga radius lebih dari 50 meter. Sehingga pentingnya memperhatikan keamanan dan kelayakan tabung menjadi hal yang mutlak.
13: Yang tadi yang 50, yang 50 sebenarnya kalau ber-SNI itu sudah confirm, sudah oke. Tetapi kan tadi ada cerita bahwa bisa jadi tangkinya itu import gitu ya, yang kebetulan tidak dilengkapi dengan adverse safety system.
11: Mencegah tragedi berulang, edukasi mengenai deteksi dini kebocoran gas serta penggunaan komponen berstandar SNI menjadi syarat penting. Selain memastikan ventilasi udara terbuka cukup, pengecekan berkala pada regulator, selang hingga karet pelindung tabung adalah langkah mitigasi untuk menghindari potensi kebocoran gas LPG. Kia Larissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Sebanyak 11 orang wanita di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menjadi korban love scamming atau penipuan cinta dengan total kerugian telah mencapai 450 juta rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
1: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Ke informasi yang juga tengah menjadi sorotan, sebanyak 11 orang wanita di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menjadi korban love scamming atau penipuan cinta. Modusnya, pelaku menjalin asmara dengan para korban dengan berpura-pura menjadi polisi dan pelaut dan berjanji akan menikahi korbannya. Pelaku berinisial AR berusia 32 tahun ini ditangkap tim URC Satreskrim Polres Sidrap Sulawesi Selatan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Para korbannya yang terjerat rela menyerahkan sejumlah perhiasan kepada pihak pelaku dengan total mencapai 450 juta rupiah. Para korban berkenalan dengan pelaku melalui akun media sosial. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku menggunakan sejumlah akun dan juga identitas berbeda, bahkan memakai seragam polisi hingga pelaut. Setelah semakin dekat, pelaku menjanjikan akan datang melamar hingga menikahi korban serta diiming-imingi mahar perhiasan emas. Setelah korban terbujuk, pelaku kemudian meminta perhiasan emas milik korban dengan alasan akan diganti dengan satu set perhiasan sebagai mahar pernikahan. Perhiasan emas ini dikirim melalui jasa pelaku lain yang berinisial RN yang sebelumnya telah diamankan sebagai kurir.
1: Tersangka ini berkenalan dengan para korban, selanjutnya menjanjikan bahwa nanti akan saya lamar. Namun saya perlu perhiasan, saya butuh contoh perhiasan, kemudian si korban ini menyerahkan perhiasan, kemudian tersangka mengutus kurir untuk mengambil perhiasan tersebut dan dijualnya ke penjual perhiasan. Kemudian hasil penjualannya itu disuruh kirim ke tersangka baik melalui transfer bank rekening maupun melalui e-wallet. Tersangka ini dia menggunakan salah satu media sosial, kemudian di situ dia mengaku sebagai anggota kepolisian, mengaku sebagai pelaut, dia pasang foto profilnya untuk meyakinkan korban bahwa ini profesi saya, ini pekerjaan saya.
0: Pemirsa, love scamming atau penipuan cinta ada karena pelaku memanfaatkan sisi emosional manusia seperti rasa kesepian, empati, dan juga kebutuhan akan kasih sayang. Media sosial dan aplikasi kencan memudahkan pelaku bersembunyi di balik identitas palsu tanpa harus bertatap muka. Pelaku menggunakan teknik love bombing atau perhatian berlebihan di awal agar korban cepat terikat secara emosional untuk meraup keuntungan finansial. Selengkapnya kami sajikan lebih dalam dalam Insight Crime berikut ini untuk Anda.
2: Korban-korban pelaku love scam atau penipuan berkedok cinta sangat mudah tertipu karena mereka terbawa perasaan dan dibuat mabuk cinta. Dengan kalimat-kalimat rayuan dan jurus-jurus andalan para pelaku. Mia bukanlah nama sebenarnya. Wanita parubaya ini mengaku terbuai dengan pelaku karena merasa berempati dan iba dengan kisah hidup pelaku yang ternyata palsu. Hanya dalam kurun waktu 30 hari, Mia mengalami kerugian finansial dan emosional. Mia mengaku terpuruk dan hancur karena tertipu perhatian dan cinta palsu.
3: Kalau saya hitung-hitung ya dari itu 53 juta lah sekitar segitu. Itu 35 juta bilang gitu kan. Terakhir pelunasan rumah sakit 21 juta kalau nggak salah. Ya udah dari situ udah kecurigaan udah akhirnya nomor saya sama dia semua diblokir. Dari situ selesai, nggak ada cerita lagi.
2: Pada kasus love scam di dunia maya, para pelaku menggunakan berbagai platform digital. Platform aplikasi kencan misalnya, sangat ramai digunakan terutama pada rentang 2020 hingga 2022 lalu atau kala pandemi melanda dunia. Sementara sejak 2023, para pelaku gencar berburu korban di platform media sosial. Pelaku bisa menyasar siapa saja sebagai korban love scam. Perempuan, laki-laki, muda, bahkan lanjut usia. Federal Trade Commission Amerika Serikat mencatat profil korban penipuan global romance atau love scam dunia didominasi usia di atas 60 tahun dan 40 tahun.
4: Anggapannya ini adalah kebodohan daripada korban yang mau dibujuk rayu. Dari situ akhirnya mereka sadar, oh jadi saya bukan karena bodoh ya, karena saya itu naif ya. Tapi lebih ke arah mereka itu yang profesional. Mereka itu yang penjahat profesional.
2: Modus kejahatan ini semakin lancar dan mulus karena di era tumbuhnya media sosial saat ini, data pribadi dan sensitif, termasuk suasana hati dengan mudah bisa didapatkan oleh pelaku, hanya dengan beberapa tombol dan klik. Cara terbaik untuk melindungi diri dari para love scammer adalah sebelum kejahatan modus cinta ini terjadi. Karena sekali hati terkait, maka tidak ada logika yang dapat mengalahkan cinta, meskipun cinta itu palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, meski sudah berulang kali terjadi kasus penipuan modus percintaan, namun hingga kini masih saja terus terjadi yang menimpa sejumlah korban hingga kerugian yang diderita mencapai ratusan juta rupiah. Laca Kriminal CNN Indonesia telah merangkum sejumlah tips untuk Anda agar Anda bisa terhindar dari beragam modus kejahatan love scamming. Kita lihat yang pertama adalah batasi informasi pribadi yang Anda unggah di media sosial, dan jangan pernah membagikan data sensitif Anda seperti itu KTP, foto pribadi atau nomor rekening, data keluarga dan juga pekerjaan yang orang yang Anda baru kenal. Kemudian kita lihat yang perlu Anda perhatikan adalah waspada profil sempurna. Jangan langsung percaya pada akun media sosial atau aplikasi kencan yang menampilkan foto-foto menarik profesi bergengsi seperti tentara, dokter, pilot, pekerja asing, dan lainnya atau tampak terlalu sempurna. Gunakan fitur pencarian gambar seperti Google Lens untuk memeriksa keaslian foto profil mereka. Kita lihat yang ketiga, hati-hati dengan rayon love bombing. Pelaku ini biasanya memberikan perhatian berlebihan, rayon manis hingga obrol janji menikah dalam waktu yang sangat singkat sejak berkenalan. Yang keempat, tolak permintaan uang dan hadiah. Jangan pernah mentransfer uang, membelikan pulsa, membayar biaya administrasi rumah sakit, kemudian klaim hadiah mahal yang tertahan di bea cukai, meminta uang untuk kepentingan bisnis dan masalah keluarga yang dilakukan teman kencan. Yang kelima, verifikasi lewat panggilan video atau video call. Penipu pada umumnya menghindari video call atau beralasan kameranya rusak, gelap, atau tidak mau memperlihatkan wajah aslinya. Namun demikian, dengan kecanggihan artificial intelligence atau AI, Anda tetap perlu waspada. Apabila diajak bertemu langsung, ajak teman Anda atau sanak keluarga Anda. Jangan biarkan diri Anda yang menemuinya sendiri, apalagi ke sebuah tempat yang jauh atau asing dari kediaman Anda. Berikutnya informasi dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang diduga memeras tangkian 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar agar tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam dakwaan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyaih, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Kita ke kasus selanjutnya. Pada Rabu siang, sidang perdana mantan Jampisus Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Mantan Jampisus ini didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU bersama Don Rito, Nurman Herin, dan Ferry Yantong Kiriwang dalam rentang waktu 2020 hingga 2026. Jaksa mengungkap total uang yang diduga diterima dan kemudian disembunyikan atau disamarkan mencapai Rp346 miliar rupiah, Rp743.821.282 rupiah, ditambah $440.960 Amerika Serikat. Selain TPPU, jaksa mendalilkan adanya pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian. Febri diduga memaksa Tan Kian menyerahkan $5 juta Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah agar tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
1: Kalau kita semua menyimak dari proses awal, ada banyak fakta, ada banyak proses, ada banyak informasi di tahap penyidikan yang ternyata tidak teradopsi di dakwaan. Tidak ada di dakwaan. Di satu sisi, menurut kami, mungkin saja dakwaan ini membenarkan ada yang keliru dalam proses penyidikan. Contohnya adalah, pada tahap pelimpahan perkara, kami mencatat tempus delicti atau waktu peristiwa terjadinya tindak pidana pencucian uang disebut dari tahun 2018 sampai dengan 2026. Di dakwaan enggak begitu. Di dakwaan disebut dari 2020 sampai dengan 2026.
0: Di kasus lain, Polres Metro Jakarta Selatan menerima laporan dari salah satu warga terkait dengan dugaan penganiayaan yang terjadi saat protes kembang api di Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Warga berinisial LK, perempuan 26 tahun ini melaporkan dugaan penganiayaan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 5 Oktober 2026. Laporan ini ditujukan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam peristiwa yang terekam dalam video. Sebelum laporan dibuat, Kelurahan Pondok Pinang telah melakukan dua kali mediasi antara pihak warga dan juga penyelenggara kegiatan. Namun mediasi ini belum menemukan titik temu. Polisi menyebut laporan ini akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Rekaman video dan hasil visum akan menjadi bagian dari bahan yang diperiksa penyidik untuk memperjelas peristiwa yang dilaporkan.
2: LK ini yang dijelaskan pada kami yang bersangkutan mengalami didorong, dijambak, dan juga dipukul dari pengakuannya. Terkait itu pun kami sudah melakukan visum terhadap korban dan tentunya hasilnya nanti dari hasil visumnya.
3: Terkait barang bukti yang dibawa pelapor saat membuat LP itu apa?
2: Ada rekaman-rekaman kejadian yang dialami, kemudian tentunya lembar surat pengantar visum.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di program Lacak Kriminal.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
6: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
4: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Di Sulawesi Selatan, belasan remaja diduga anggota geng motor menyerang warga hingga merusak toko kelontong di Kabupaten Goa. Keluarga menangis saat para pelaku ditangkap polisi. Informasi ini pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada pemirsa dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
7: Belasan remaja diduga geng motor menyerang permukiman warga di Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Minggu dini hari, 4 Oktober. Mereka juga merusak sebuah toko kelontong dan merobohkan pom mini yang berada di depan toko. Video CCTV aksi penyerangan ini viral di media sosial. Dua hari berselang, personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Goa menangkap 7 pelaku di sejumlah lokasi bersama barang bukti senjata tajam dan anak panah. Penangkapan ini sempat diwarnai tangis histeris keluarga para pelaku. Atas perbuatannya, ketujuh pelaku terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Aksi dua orang begal sadis yang menyerang seorang pemotor terjadi Selasa malam di Jalan Kaharudin Nasution, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau. Korban yang mencoba mempertahankan motornya sempat terseret hingga ratusan meter. Namun upayanya gagal, motor berhasil dibawa kabur pelaku dan korban mengalami luka-luka dan sempat mengalami kritis. Satu hari berselang, polisi berhasil meringkus kedua pelaku di rumahnya masing-masing. Ironisnya, mereka ternyata masih di bawah umur. Salah satunya bahkan menangis saat ditangkap. Kini keduanya sudah ditahan dan tengah diproses dengan peradilan pidana anak. Aksi begal bersenjata tajam juga terekam kamera CCTV di jalanan sepi di wilayah Melati Norowito, Kecamatan Kota Kudus pada Minggu dini hari. Korban yang sedang mengendarai motor diadang dua pelaku yang mengayunkan celurit. Korban pun langsung lari menyelamatkan diri, meninggalkan sepeda motor yang langsung dibawa kabur para pelaku. Berbekal kamera pengawas dan saksi, Resmo Polres Kudus berhasil meringkus salah satu pelaku berinisial.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Iqbal Kurniadi, di CNN Indonesia News Update. Rumah dinas TNI di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga jadi markas judi online atau judol. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan tersebut terbukti.
1: Ini ada yang gak beres nih. Batasan pagarnya tinggi.
2: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
1: Wah, ini ada yang nggak beres nih. Pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
3: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
4: Tindak.
3: Sudah pasti.
2: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.
0: Polemik soal tak ditemukannya ijazah setara SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Usai putusan MK tersebut, foto Wakil Presiden Gibran diturunkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi. Sementara ayah dari Gibran sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyebut bahwa sistem pendidikan di setiap negara berbeda.
5: Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas.
6: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah.

Polemik tidak ditemukannya ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diputuskan Mahkamah Konstitusi terus bergulir. Di Sukabumi, Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi

0: untuk sementara foto Gibran Raka Bumi Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara, sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran Raka Bumi Raka itu sah secara hukum, kan sebelum itu.
1: Selain itu, Gibran juga dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan dalam proses pencalonannya pada pemilu 2024. Laporan itu disampaikan oleh kuasa hukum tim advokasi penegak etika, moral, dan integritas bangsa Ahmad Khosinuddin pada Rabu siang. Merespons polemik ijazah anak sulungnya, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menegaskan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara ijazah SMA Gibran Raka Buming Raka. Terkait pernyataan dalam putusan MK mengenai tak ditemukannya ijazah atau dokumen yang setara SMA maupun sederajat, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda.
2: Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Dan yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
1: Sementara Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto menegaskan belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dan DPR mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bambang juga menambahkan belum mengetahui soal arahan Presiden Prabowo Subianto terkait putusan MK soal tak ditemukannya ijazah setara SMA wakil presiden. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut yang pertama, KRL Green Line sempat gangguan, penumpang menumpuk. KRL Rangkas Bitung arah Tanah Abang sempat mengalami gangguan persinyalan di stasiun Tiga Raksa Kamis pagi. Imbasnya sejumlah penumpang mengeluhkan terjadi penumpukan di sejumlah stasiun. Penumpang melaporkan antrean angker atau anak kereta yang menunggu KRL sudah padat hingga berlapis. Petugas langsung menangani gangguan sinyal tersebut serta melakukan pergantian KRL masuk dan keluar. Pada pukul 6:59 waktu Indonesia Barat, KCI menginformasikan penanganan gangguan sinyal tersebut telah selesai. KCI memastikan perjalanan KRL sudah kembali beroperasi normal. Namun KCI meminta maaf atas adanya keterlambatan perjalanan KRL yang terdampak akibat gangguan tersebut. Berikutnya, waspadalah main HP di jalan siswi SMA di jamret. CCTV merekam aksi jamret yang menyasar seorang siswi SMA saat bermain ponsel di jalanan permukiman Kranji, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor pada Selasa. Korban bahkan nyaris dibacok pelaku pakai senjata tajam saat berusaha mempertahankan ponselnya. Warga yang melihat korban jatuh dan teriak minta tolong, sontak mengejar pelaku beramai-ramai, namun pelaku berhasil kabur. Sementara Rabu siang, pihak kepolisian masih menelusuri jejak pelaku dengan mengamankan bukti rekaman CCTV. Kasus ini masih ditangani unit reskrim Polsek Tanah Sereal. Ayah emosi saat melihat pembunuh putrinya. Seorang ayah tak mampu menahan emosi saat melihat pembunuh putrinya dihadirkan di lokasi rekonstruksi di sebuah rumah indekos di Tegal Sari, Kota Semarang. Sang ayah, Singgih Gunarsa, meyakini tersangka sudah merencana pembunuhan putrinya. Sebelumnya putrinya, Moza Axilia Gunarsa, yang hilang setahun lalu, ditemukan meninggal dunia dan ternyata dibunuh teman pria korban. Polisi menduga pembunuhan dipicu cemburu setelah percekcokan di antara keduanya. Ke informasi berikutnya, salah satu jenazah korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 asal Banyumas, Jawa Tengah, tiba di kampung halamannya pada Rabu. Kedatangan korban disambut isak tangis keluarga dan kerabat.

0: Setelah menempuh perjalanan selama hampir 4 jam dari Bandara Ahmad Yani Semarang, mobil ambulans yang membawa jenazah Windianto akhirnya tiba di rumah duka di Desa Sawangan Wetan, Kecamatan Pati Keraja, Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu. Kedatangan jenazah langsung disambut tangis histeris anggota keluarga. Mereka tak kuasa menahan sedih saat peti jenazah diturunkan dari mobil ambulans. Bahkan istri serta putri korban nyaris pingsan hingga harus ditenangkan oleh warga. Windianto merupakan salah satu korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan serta berhasil diidentifikasi. Pria berusia 41 tahun ini berprofesi sebagai sopir ekspedisi yang akan mengantar barang ke Kalimantan. Ayah tiga anak ini berhasil diidentifikasi setelah tim dokes dari Polresta Banyumas mengambil sampel DNA keluarga.
1: Teridentifikasi baru kemarin, karena banyaknya jenazah yang belum teridentifikasi dan baru teridentifikasi untuk yang almarhum baru kemarin. Untuk pengambilan tes DNA kemarin sudah dilaksanakan sekitar satu minggu yang lalu dari tim dokes Polresta, itu diminta tolong untuk mengambil sampel DNA dari keluarga itu, ayah, ibu, dan anak yang sama almarhum.
0: Menurut anak korban, sebelum naik ke kapal, korban sempat melakukan kontak dengannya. Namun, ternyata hal itu merupakan komunikasi terakhir dirinya dengan ayahnya.
2: Sempat tanya, waktu sebelum berangkat itu sempat ditanya, sudah berangkat belum Pak? Belum. Terus besoknya waktu udah mau berangkat, baru ngabarin ini berangkat Mas gitu. Udah ngabarin terakhir, baik itu atas, baik, tanggung jawab, beliau sebagai kepala rumah tangga, selalu bertanggung jawab kepada keluarganya, menafkahi anak istrinya. Ya, baik bapaknya langsung.
0: Usai disemayamkan dan disolatkan di rumah duka, jenazah Windianto kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Sawangan Wetan dan diantar oleh ratusan warga yang melayatnya. Imam Amarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
3: Jelang gelaran MotoGP Mandalika, para pebalap mengisi waktu dengan menikmati keindahan alam dan beragam kuliner. Salah satunya pebalap asal Turki, Toprak Razgat Teoglu, yang memakan ketoprak. Informasinya usai jeda.

0: Anyang-anyangan jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
1: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Iya, kalau begini
4: siapa melamar?
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: harga Bang dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektare.

0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:15 di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap Minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Jelang gelaran MotoGP Mandalika, para pebalap sudah tiba di Lombok sejak Senin lalu. Sejumlah pebalap mengisi waktu dengan menikmati keindahan alam dan juga beragam kuliner sebelum sesi latihan dan balapan dimulai pada Jumat esok.
1: Pembalap MotoGP Toprak Razgal Pioglu mencicipi kuliner khas Indonesia, ketoprak. Momen ini terjadi dalam acara meet and greet di SMA Negeri 3 Mataram. Pembalap asal Turki ini mengaku langsung menyukai cita rasa ketoprak dan ini merupakan pertama kalinya ia mencicipi ketoprak. Tak hanya soal rasa, Toprak juga merasa heran saat mengetahui nama makanan yang dicicipinya sama dengan nama panggilannya. Pada kesempatan lain, Toprak juga membagikan momen berkeliling kawasan Kuta Mandalika dengan sepeda motor. Ia bahkan sempat menyapa pengendara motor lainnya. Tak hanya itu, Toprak juga membagikan momen membeli BBM di penjual bensin eceran. Lain Toprak, lain juga Adrian Fernandez. Pembalap asal Spanyol ini mengisi waktu dengan menikmati suasana pantai. Tapi tak hanya duduk bersantai, Adrian malah jadi pelatih dadakan bagi anak-anak di sana. Anak-anak diajak lomba lari di pantai dan Adrian yang jadi pelatih sekaligus wasitnya. Sementara itu, para pedagang di kawasan Pantai Kuta Mandalika juga bersiap menyambut gelaran MotoGP Mandalika. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal membagikan momen saat berbincang dengan seorang ibu pedagang yang mengaku bisa beberapa bahasa asing, salah satunya bahasa Italia.
2: Coba hitung 1-10 dalam Italia.
3: Italia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Mantap.
3: Coba.
1: Rabu sore, sejumlah pembalap melakukan rider parade MotoGP di Kota Mataram. Mereka diarak menggunakan mobil khusus.

0: khusus bak terbuka dengan diiringi ratusan motor sport. Setelah itu, mereka ke panggung untuk kemudian bersama-sama mencoba menabuh gendang pelek, gendang yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan warga suku Sasak Lombok. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kalau tadi Toprak suka makan ketoprak, nah bagi para penggemar daging dan cita rasa gurih pedas, ini dia ada rekomendasinya. Tersembunyi di sebuah perumahan, ada warung nasi empal yang belakangan viral dan selalu ramai oleh pengunjung. Menunya, nasi empal dengan taburan kremesan rempah dan sambal korek yang pedasnya nikmat.

0: Di kawasan perumahan Rungkut Asri Timur Surabaya, ada sebuah warung nasi empal yang lagi viral loh. Namanya Warung Nasi Empal Sambal Korek. Buka sejak pukul 9 pagi, warung yang satu ini nggak pernah sepi pengunjung. Menu nasi empal kremes sambal korek menjadi keistimewaan di warung ini. Sepintas memang sama seperti empal pada umumnya. Daging sapi diolah, diberi bumbu, dan digoreng. Yang bikin beda, daging sapi melalui proses cukup panjang sampai menghasilkan tekstur yang lembut dan empuk. Daging berbumbu direbus selama 1 jam, setelah itu dipresto agar teksturnya semakin lembut. Daging yang sudah dipresto kemudian digoreng hingga matang sempurna. Nasi daging empal disajikan bersama taburan rempah gurih dan yang tentu gak boleh ketinggalan, sambal koreknya.
1: Ini nih tampilannya nasi empal kremes mix paru plus sambal korek. Jadi lihat nih, kremesnya ini melimpah. Terus kalau hari ini saya mau nyobain empal pastinya ya, sama ini ada parunya. Katanya sih di sini itu kelebihannya adalah empalnya itu sangat empuk. Nah, buktikan nih. Baru di potek-potek dikit aja nih, aduh gampang banget nih. Rasanya teksturnya empuk banget. Kita buktikan, kita rasakan sama sambal koreknya.
0: Kalau lagi banjir orderan, penjualnya mampu menghabiskan 50 kg daging sapi. Kira-kira apa nih rahasianya?
2: Sebenarnya cuman dipresto aja. Cuman sebelum dipresto itu daging-daging kita rebus dulu. Jadi lemak-lemaknya kan agak hilang gitu, berkurang.
0: Meski dari mulut ke mulut, kelezatan nasi empal sambal korek ini memikat hati pelanggan.
3: Dari empalnya juga lebih kalau orang Surabaya bilang kayak ngeprul gitu. Kebetulan juga kan ada anak saya di rumah, kalau saya belikan ini tuh juga suka gitu, katanya tuh enak. Jadi cocok buat orang dewasa sama buat anak-anak.
0: Soal harga, tenang aja, masih terjangkau kok. Cukup mengeluarkan Rp27.000, Anda sudah bisa menikmati sepiring nasi empal kremes atau dengan pilihan paru kremes sambal korek. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang, seorang ibu rumah tangga di Ternate, Maluku Utara merintis usaha cemilan stik dengan omset Rp25 juta setiap bulan. Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam, live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
4: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
4: Kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Ternate, Maluku Utara merintis usaha cemilan stik dengan omset 25 juta rupiah setiap bulan. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, pasangan suami istri menambah penghasilan dengan beternak burung murai batu yang menghasilkan omset jutaan rupiah. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, sampai jumpa.

0: Di rumah produksi inilah, Mariani bersama dua orang karyawannya disibukkan dengan proses pembuatan hingga pengemasan produk stik. Hingga saat ini, ada 7 varian stik yang diproduksi. Mulai dari stik seledri, stik ubi ungu, stik keju, stik pala, stik kenari hingga stik ikan tore. Bahan dasar yang digunakan adalah tepung terigu yang dicampur dengan bumbu rempah-rempah. Adonan dibentuk menjadi stik dan digoreng sampai matang. Setelah dingin, kemudian dikemas. Dalam satu kali produksi, bisa dihasilkan sekitar 100 kemasan untuk satu jenis rasa stik. Satu kemasan dijual dengan harga Rp30.000. Dari usaha ini, Mariani bisa meraup omset Rp25 juta setiap bulannya.
1: Dari tahun 2022 itu sampai masuk 2024, ada tambahan produk, yaitu 3 rasa, stik ubi ungu, stik ikan tore, sama stik pala.
2: Jumlah saat ini sudah berapa
1: produk? Sudah 7 produk.
2: Terus dari kalau saat ini keuntungannya meningkat atau menurun?
1: Alhamdulillah sampai sekarang ini meningkat. Yang omsetnya kemarin hanya 5 juta, sekarang sudah 25 juta per bulan.
0: Ternak burung murai batu menjadi pilihan bagi Muhammad David Willy untuk menambah penghasilan keluarga. Warga desa Watu Kenongo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini sehari-harinya bekerja sebagai pedagang buah. Beternak burung murai batu berawal dari hobi burung kicau dan sering menang lomba. Burung-burung yang tidak produktif lagi untuk lomba dipilih sebagai indukan. Anakan murai batu dijual saat berusia 3 bulan dengan harga mulai 3,5 juta sampai 10 juta rupiah tergantung kualitas dan keturunan burung. Pemasarannya dilakukan secara daring dan melalui jejaring para penghobi burung kicau.
3: Oh, untuk penjualan kita biasain itu online. Terus untuk harga itu mulai dari 3,5 sampai 10 juta ada. Dan beberapa ekor itu juga ada yang laku di sampai di luar pulau seperti Lampung, kemarin tuh saya kirim ke Lampung, Medan, ada yang langsung ke Banjarmasin juga.
0: Dari 7 indukan, saat ini sudah ada 30 ekor burung murai batu. David mengaku omset dari usahanya ini bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan sekolah anak. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo pemirsa, selamat sore. Polemik seputar putusan MK yang berkaitan dengan Gibran kembali menjadi sorotan di tengah desakan untuk membentuk panitia khusus pansus dan juga menggulirkan hak angket di DPR RI. Muncul pertanyaan besar, apakah langkah itu merupakan bentuk pengawasan konstitusional atau justru berpotensi memperlebar polemik politik? Saya Heranov Al-Bashir kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Wakil Menteri Sekretaris Negara RI Bambang Eko Suharyanto memastikan belum ada surat Presiden Supres terkait pergantian Panglima TNI. Terkait potensi calon Panglima TNI yang diajukan merupakan sosok tunggal, ia juga tidak merespon lebih lanjut dan juga memastikan bahwa belum ada surpres mengenai hal itu. Berikutnya, rumah dinas TNI di kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga jadi markas judi online atau judol. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan itu bakal terbukti. Setelah sukses menorehkan sejarah baru dengan keluar sebagai juara di FIFA ASEAN Cup, Timnas Indonesia kini tak ingin cepat puas. Tantangan yang jauh lebih besar dan bergengsi sudah menanti di depan mata Piala Asia. Lalu bagaimana peluang Indonesia? Pelatih Coach John Herdman akan menjawabnya langsung dalam dialog sesaat lagi.

0: mudah terbakar di bangunan semi permanen membuat api dengan cepat menjalar. Api berkobar hebat hingga melumat habis sejumlah bangunan yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Adakota 2 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Kamis siang. Sejumlah warga yang panik berupaya untuk membantu petugas untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu bangunan. Api akhirnya berhasil dipadamkan selang satu jam kemudian oleh 23 unit mobil damkar. Akibat peristiwa ini 4 rumah dan 4 kios sudah ludes terbakar. Kebakaran ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Polsek Kemayoran.
1: Tadi di rumah yang warna di rumah di sini, Pak ya. Percikan dari atas, Pak.
2: Oke. Tiba-tiba api langsung besar aja.
1: Nah, tiba-tiba langsung besar. Ya, kita sempat kebetulan pas anak sekolah baru mau pulang juga.
2: Oke. Ada berapa kios, Pak, yang kebakar, Pak?
1: Ini satu kios kurang lebih ukurannya 8x15.
2: Gitu. Oh, berarti kios apa aja, Pak, ini, Pak? Ya?
1: Sepatu dong, khusus sepatu. Nah, ini warung makan, sebelah warung.
2: Ada rumah, Pak, yang kebakar?
1: Rumah, Pak. 4 rumah. Empat.
0: Di lokasi lain, rumah dinas TNI di kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga jadi markas judi online atau judol. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan itu benar-benar terbukti.
3: Ini ada yang gak beres nih. Batasan pagarnya tinggi.
4: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
3: Oh, ini ada yang gak beres nih. Pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
4: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
5: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
6: Sudah ditindak ya Pak?
5: Sudah pasti.
4: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.
0: Informasi selanjutnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto memastikan belum ada surat Presiden Supres terkait dengan pergantian Panglima TNI. Nah, sementara itu Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga turut merespon soal namanya yang santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI.
7: Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto memastikan belum ada surat Presiden Supres terkait pergantian Panglima TNI. Terkait potensi calon Panglima TNI yang diajukan merupakan sosok tunggal, ia juga tidak merespon lebih lanjut dan memastikan bahwa belum ada surpres mengenai hal itu.
8: Masalah surpres Panglima TNI benar sudah dikirim belum, Pak?
9: Belum ada sampai sekarang.
8: Ya, benar nggak, Pak, kalau calonnya nanti tunggal seperti Pak Kapolri
9: belum
8: kemarin?
9: Belum ada, kita belum ada mengirim surpres tentang pergantian Panglima sampai sekarang, belum.
7: Senada dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Suhmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surpres dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait pergantian Panglima TNI. Ketua Harian Partai Gerindra itu membantah kabar soal pertanyaan awak media tentang dugaan surpres pergantian Panglima sudah masuk DPR. Di sisi lain, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga turut merespon soal namanya yang santer sebut-sebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI.
10: Ya, nggak apa-apa kalau calon, semua juga calon, seluruh kepala staf calon, gitu.
11: Tapi siap nggak, Pak?
10: Ya biasa.
11: Apa
10: ulangnya? Biasa.
11: Apa ulangnya dengan PPT, Pak?
10: Apa?
11: PowerPoint.
6: Nyiapin ini paparan.
7: Merespon rotasi sejumlah perwira tinggi TNI beberapa waktu lalu, analis politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting menilai bahwa hal itu jadi bagian dari proses regenerasi di tubuh militer. Melihat dinamika itu tidak sekadar sebagai pergantian jabatan rutin. Menurut Slamet, perubahan posisi sejumlah perwira dapat membuka ruang bagi munculnya lapisan baru dalam elit TNI. Slamet menegaskan perkiraan mengenai pergantian Panglima TNI merupakan analisis berdasarkan dinamika politik, bukan informasi mengenai keputusan resmi pemerintah. Panglima TNI saat ini dijabat Jenderal Agus Subianto. Ia menjabat sejak 22 November 2023 atau di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Agus saat ini berusia 59 tahun, merujuk Undang-Undang TNI terbaru, khusus untuk perwira tinggi bintang 4 batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali, sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, salah satu jenazah korban tenggelamnya kapal motor KM Virgo Transport 8 asal Banyumas, Jawa Tengah tiba di kampung halamannya pada hari Rabu. Kedatangan korban disambut isak tangis keluarga hingga kerabat.
12: Setelah menempuh perjalanan selama hampir 4 jam dari Bandara Ahmad Yani Semarang, mobil ambulans yang membawa jenazah Windianto akhirnya tiba di rumah duka di Desa Sawangan Wetan, Kecamatan Pati Keraja, Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu. Kedatangan jenazah langsung disambut tangis histeris anggota keluarga. Mereka tak kuasa menahan sedih saat peti jenazah diturunkan dari mobil ambulans. Bahkan istri serta putri korban nyaris pingsan hingga harus ditenangkan oleh warga. Windianto merupakan salah satu korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan serta berhasil diidentifikasi. Pria berusia 41 tahun ini berprofesi sebagai sopir ekspedisi yang akan mengantar barang ke Kalimantan. Ayah tiga anak ini berhasil diidentifikasi setelah tim dokes dari Polresta Banyumas mengambil sampel DNA keluarga.
13: Teridentifikasi baru kemarin, karena banyaknya jenazah yang belum teridentifikasi dan baru teridentifikasi untuk yang almarhum baru kemarin. Untuk pengambilan tes DNA kemarin sudah dilaksanakan sekitar satu minggu yang lalu dari tim dokes Polresta, itu dimintai tolong untuk mengambil sampel DNA dari keluarga itu, ayah, ibu, dan anak yang nama almarhum.
12: Menurut anak korban, sebelum naik ke kapal, korban sempat melakukan kontak dengannya. Namun, ternyata hal itu merupakan komunikasi terakhir dirinya dengan ayahnya.
14: Sempat ada waktu sebelum berangkat itu sempat ditanya, sudah berangkat belum, Pak? Belum. Terus besoknya waktu udah mau berangkat baru ngabarin ini berangkat, Mas, gitu. Udah ngabarin terakhir, baik itu. Mas, baik, tanggung jawab. Beliau sebagai kepala rumah tangga selalu bertanggung jawab kepada keluarganya, menafkahi anak istrinya. Ya, baik bapaknya, selalu.
12: Usai disemayamkan dan disolatkan di rumah duka, jenazah Windianto kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Sawangan Wetan dan diantar oleh ratusan warga yang melayatnya. Imam Amarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Ke informasi selanjutnya, ratusan pendemo berunjuk rasa di depan kantor Pos Indonesia Cabang Sunggu Minasa di Goa, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut pihak Pos Indonesia Cabang Sunggu Minasa bertanggung jawab atas surat yang dikirimkan Mahkamah Agung MA untuk Bupati Goa, Husnia Talenrang, yang tidak sampai ke tangan Bupati hingga terbitnya putusan pemakzulan Bupati.
15: Ratusan pendemo berunjuk rasa di depan kantor Pos Indonesia Cabang Sungguh Minasa di Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu. Masa menuntut pihak Pos Indonesia Cabang Sungguh Minasa bertanggung jawab atas surat yang dikirimkan Mahkamah Agung untuk Bupati Goa, Husniah Talenrang, yang tidak sampai ke tangan Bupati hingga terbitnya putusan pemakzulan Bupati. Masa menerobos pengawalan petugas kepolisian dan berusaha masuk untuk bertemu dengan petugas pos, hingga mengakibatkan pintu kaca depan kantor Pos Indonesia pecah. Petugas kepolisian pun mengamankan seorang pengunjuk rasa yang diduga melakukan perusakan. Tak hanya merusak pintu kantor pos, masa juga memblokade jalan Trans Sulawesi. Ratusan warga Poponcol, Kecamatan Karawang Barat, mendatangi kantor BPN Karawang Rabu siang. Mereka datang untuk memprotes sertifikat tanah yang dijanjikan akan diterbitkan hingga kini belum juga selesai. Sebelumnya, warga mengaku telah diminta melengkapi sejumlah berkas administrasi sebagai syarat untuk proses penerbitan sertifikat. Namun, meski seluruh persyaratan disebut telah dilengkapi, hingga 10 bulan berlalu, sertifikat yang ditunggu warga belum juga diterbitkan.
16: Namanya, sesuai dengan kesepakatan yang dari Paung, suruh melengkapi berkas dan proses PTS-nya. Kita sudah melengkapi berkasnya, setelah kita sampaikan, sekarang ternyata akan yang baru ini menyampaikan bahwa kita belum bisa mengeluarkan sertifikat untuk masyarakat Poponcol. Seperti itu.
17: Sudah berapa lama, Pak?
16: Waduh, udah hampir berapa tahun ya, kurang lebih sekitar 2 tahun ya.
17: Pak, tadi tadi kan sempat jelaskan
16: bahwa karena kita tidak clean and clear. Nah, sementara kita kan semua sudah melengkapi persyaratan semua. Dan ada tanda terima semua. Datanya semuanya lengkap ada. Tapi jelas.
15: Warga desa Losari, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Telkom Cabang Peloso Jombang, Rabu siang. Para warga membentangkan poster berisi tuntutan agar tower BTS yang berdiri di tengah pemukiman warga segera berhenti beroperasi atau dibongkar. Warga menduga keberadaan tower itu tidak memiliki perizinan, serta berisiko terhadap keselamatan warga. Selain itu, warga mengaku sejumlah material dari tower kerap jatuh dan mengenai atap rumah. Warga berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera memberikan kejelasan serta mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tower BTS ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menanggapi hasil putusan MK terkait dengan ijazah putranya, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menyebut sistem pendidikan di setiap negara berbeda-beda. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
5: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
4: CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
6: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.

0: Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menghormati putusan MK terkait dengan gugatan ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka. DPR akan mempelajari dan juga mengkaji putusan secara komprehensif. Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari fraksi Nasdem, Saan Mustafa, akan meminta klarifikasi kepada anggota Dewan fraksi Nasdem, Tony Tesar, terkait dengan surat usulan pemazulan Wapres RI Gibran Raka Buming Raka yang kemarin beredar di media sosial.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan putusan MK harus dihormati termasuk seluruh tahapan serta pertimbangan hukum yang diberikan dalam putusan tersebut. Hal ini disampaikan ketika ditemui di kediamannya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis siang. Terkait pernyataan dalam putusan MK mengenai tidak ditemukan ijazah ataupun dokumen yang setara SMA ataupun sederajat, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway.
1: Jokowi menilai Gibran yang telah menyelesaikan pendidikan S1 semestinya telah melewati tahapan pendidikan sebelumnya. Sementara menanggapi hasil putusan MK, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto menyebut saat ini pemerintah masih mempelajari secara detail isi putusan. Usai rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen pada Kamis pagi, Wamen Sesnek mengatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdapat sejumlah pertimbangan hukum. Menurutnya putusan ini perlu dipelajari secara baik.
3: Di putusan itu saya lihat bukan tidak ada, tidak diketemukan, belum diketemukan, sehingga kemudian berbeda antara tidak ada dan ditemukan. Pada prinsipnya sebetulnya kita masih menunggu hal-hal yang ini kan masih dinamis ya setelah putusan itu.
4: Pak, tapi kan kemarin ada legitimasi Mas Gibran sebagai wapres dengan ada keluar pertimbangan seperti itu tadi, Pak.
3: Saya melihat belum ya, belum ke sana ya kira-kira. Ya.
4: Tapi Presiden kalau ada usulan
3: saya belum ketemu sama Pak Presiden sehingga kemudian saya tidak tahu apa yang disampaikan oleh beliau.
1: Bambang juga menegaskan sampai saat ini belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dan DPR terkait putusan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Yang baru Anda saksikan pernyataan dari Istana dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan putusan MK soal ijazah Gibran. Kita ke informasi selanjutnya. Komisi 2 DPR RI menghormati putusan MK terkait dengan gugatan ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka. DPR akan mempelajari dan juga mengkaji putusan secara komprehensif. Nah, sementara itu Wakil Ketua DPR RI fraksi Nasdem Saan Mustafa akan meminta klarifikasi kepada anggota Dewan fraksi Nasdem Tony Tesar terkait dengan surat usulan pemazulan Wapres RI Gibran Raka Buming Raka yang kemarin beredar di media sosial.
5: Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa akan meminta klarifikasi kepada anggota DPR fraksi Nasdem Tony Tesar terkait surat usulan pemazulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka yang beredar di media sosial. Saan menyebut saat ini Partai Nasdem masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan Gibran.
6: Saya cek fraksi. Tapi sekali lagi partai masih mempelajari dan mengkaji ya terkait putusan.
5: Beredarnya surat anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Tony Tesar, yang disebut mengusulkan pemazulan Wapres Gibran, direspon oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Wamen Sesnek, Bambang Eko Suharyanto. Bambang Eko juga enggan menanggapi lebih jauh perihal usulan pemazulan putra sulung Joko Widodo itu. Ia menyatakan bahwa perihal pemazulan memiliki aturan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7: Pak, di DPR ada surat beredar soal usulan impeachment Mas Gibran, tanggapan dari pemerintah atau instansi ya?
8: Saya juga belum tahu tuh ada surat yang itu impeachment dari partai mana, ya nggak tahu.
7: Nasdem.
8: Oh, saya belum baca.
4: Tapi jika itu terjadi gimana, Pak?
8: Ya, kita serahkan kepada mekanisme yang ada aja lah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya.
5: Sebelumnya beredar dokumen surat yang mengatasnamakan anggota DPR MPR RI fraksi Nasdem Tony Tesar nomor anggota A429 terkait usulan impeachment atau pemazulan Wakil Presiden Gibran Rakumir Raka. Surat ini ditujukan kepada pimpinan DPR RI di Jakarta. Tak hanya itu, anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Dedi Sitorus mengatakan DPR bisa menindaklanjuti putusan MK mengenai ijazah sekolah menengah atas Wapres Gibran. Menurut Dedi, putusan MK menjadi pintu bagi lembaga berwenang untuk memeriksa dugaan rekayasa syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden 2024. Dedi menganggap temuan MK menunjukkan Gibran sejak awal tak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam pemilihan presiden 2024. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan ijazah wapres Gibran. Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Gerindra Bahtera Banong mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan itu. Komisi 2 akan mempelajari dan juga mengkaji putusan itu secara komprehensif. Ia mengatakan setelah melakukan kajian, pihaknya akan menyampaikan sikap selanjutnya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, polemik seputar putusan MK yang berkaitan dengan Gibran kembali menjadi sorotan di tengah desakan publik untuk membentuk panitia khusus atau pansus dan juga mengulirkan hak angket di DPR. Muncul pertanyaan besar, apakah langkah itu merupakan bentuk pengawasan konstitusional atau justru berpotensi memperlebar polemik politik? Sejauh mana DPR memiliki ruang untuk mengusut persoalan itu dan apa implikasinya terhadap kepastian hukum serta demokrasi di Republik ini? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Arya Seno Bagas Koro. Kami masih tersambung dengan PDIP terlebih dahulu untuk membahasnya, jubir PDIP. Nanti kita akan coba juga tersambung dengan Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi 2 DPR fraksi Golkar. Saya dulu sapa Mas Seno yang sudah bergabung selama sore, Mas Seno waktu Jakarta. Mas Seno.
9: Terima kasih.
0: Oke, Mas Seno, kami akan tunggu dulu ya, nanti juga akan bergabung Mas Doli, masih kita coba hubungi kembali. Kita akan dengarkan terlebih dahulu ini perspektif POV dari Perludem soal adanya duga rekayasa syarat pencalonan yang diduga dilakukan oleh Wapres. Ini statement dari Perludem, kita akan simak berikut ini.
10: Ya, dugaan rekayasa itu tentu perlu dibuktikan lebih jauh gitu ya. Tapi memang ini kan juga diadres dalam putusan MK dan juga dalam banyak percakapan publik sebetulnya. Ketika ada satu pasal di peraturan KPU seperti itu yang memang ini kok kayaknya apa ya, sangat subjektif gitu ya. Kemudian juga menjurus kepada persyaratan soal case yang kemudian dimiliki oleh atau kemungkinan case yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka gitu ya, bahwa bukti kelulusan SMA itu tidak perlu disertakan kalau misalnya tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi, itu kan sebetulnya tidak perlu dibuktikan lagi menurut peraturan KPU. Nah, ini juga yang jadi sorotan sebetulnya masyarakat sipil, walaupun memang di MK tidak terlalu banyak dipercakapkan seperti, tapi itu muncul di dalam persidangan. Sehingga kita patut curiga sebetulnya apakah memang jangan-jangan ada manipulasi rekayasa atau sepertinya, tapi memang itu harus dibuktikan. Nah, cuman di sisi lain yang saya ingin katakan adalah bahwa melihat fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi hari ini gitu ya, kemarin gitu ya, kita sebetulnya dipertontonkan ada satu kegagalan KPU untuk kemudian mencegah orang yang tidak memenuhi syarat, salah satunya adalah syarat pendidikan, itu menjadi calon wakil presiden dan kemudian menjadi wakil presiden seperti itu. Jadi itu yang kemudian kos yang sangat tinggi yang dipertaruhkan ketika kita mengabaikan prinsip-prinsip integritas pemilu.
0: Ada Mas Seno, jadi pertanyaannya, ada dugaan ya rekayasa pencalonan dari Wapres Gibran dan akan dilakukan membentuk pansus ya di DPR termasuk mengulirkan hak angket. Ini sikap pribadinya Bang Deddy Sitorus atau sikap resminya PDIP pasca putusan MK soal Gibran?
11: Terima kasih Mas. Yang pertama tentunya kita harus menyadari bahwa saya kira sudah sangat tahu semuanya bahwa MK itu adalah peradilan etik, moral, konstitusi tertinggi yang kita yakini telah melakukan segala pemeriksaan dengan teliti. Oleh karenanya pada saat MK memberikan sebuah keputusan, tentu saja kita hormati spektrum keputusan MK tersebut dengan segala temuan-temuan di dalamnya. Dan temuan yang hari ini saya kira sangat membuka fakta adalah bahwa memang ada situasi yang sangat janggal di mana tidak ditemukan oleh persidangan MK adanya bukti ada kelulusan SMA dari wakil presiden hari ini. Ya. Tentu saja hal ini menjadi presiden yang kami semuanya sekarang memilih untuk percaya pada MK. Apa saja yang disampaikan oleh siapa teman-teman yang menyampaikan bahwa ada ijazah S1, kemudian ada tidak perlu lagi nih dengan sistem luar negeri dan sebagainya. Tetapi artinya hari ini kita harusnya menghormati apa yang menjadi temuan dari MK. Dan apa yang disampaikan oleh MK sudah sangat jelas bahwa ada kejanggalan di situ. Nah, PR-nya sekarang sebetulnya adalah bagi institusi-institusi lain. Bagaimana KPU mau menjelaskan soal prosedur yang dilewati di situ? Artinya sedari awal ada cacat prosedural di sana yang menyebabkan kemudian keseluruhan masa jabatan wakil presiden hari ini itu menjadi semacam situasi yang tidak dilegitimasi karena ada kemungkinan cacat prosedur di sana. Nah buat PD Perjuangan saya kira kami selalu terbuka terhadap apa yang menjadi kemungkinan-kemungkinan opsi untuk menelusuri dan membuka fakta lebih jauh. Oleh karenanya itu kenapa di fraksi semuanya sedang melakukan diskusi internal dan konsolidasi untuk mengambil dan mencermati situasi beberapa hari ke depan sekaligus mengambil sikap politik yang diperlukan. Ya, saya kira itu.
0: Termasuk sikap Bu Ketum ya, Bu Mega. Sama dengan Bang Deddy.
11: Ya nanti ada. Nanti kemudian pasti setelah ada diskusi internal itu nanti kemudian akan ada penyampaian kira-kira langkah apa yang akan bisa dilakukan. Tapi hari ini sebetulnya yang lebih elegan jika lembaga-lembaga terkait menjelaskan dan mengklarifikasi terhadap publik dulu. Bagaimana KPU mau menjelaskan sebagai lembaga yang harusnya menjadi verifikasi pertama. Bagaimana misalnya lembaga institusi wakil presiden sebagai jabatan ya harusnya menjelaskan itu kepada publik. Bahkan kalau mau yang lebih elegan lagi, sekiranya perlu menjelaskan dari awal ya, misalnya bahkan kami membuka kan kalau misalnya itu yang lebih etis ya, sekalian saja itu harusnya mengundurkan diri. Kalau kemudian dirasa tidak mampu untuk menjawab suatu fakta yang dibuka oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kita tahu MK ini final and binding dan kita menghormati itu. Jadi itu.
0: Arahnya impeachment gitu ya, pemakzulan. Karena dari Nasdem ada Tony Tesar yang sudah dahulu beredar di media sosial, sudah mengajukan impeachment, surat impeachment ke pimpinan DPR, termasuk langkah PDIP akan begitu?
11: Saya kira belum ke sana kita hari ini, tetapi diskusi internal itulah nanti yang akan kita bahas. Karena kita ingin fakta yang dibuka di MK ini menjadi sesuatu yang bisa memberikan penjelasan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menyadari soal apa yang menjadi cacat prosedur. Dan itu tentu saja tidak menjadi sesuatu teladan dan suatu contoh yang baik dalam bernegara. Dan presiden ini tentu harus diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme di masing-masing lembaga. DPR punya mekanisme pansus, DPR punya mekanisme angket. Tapi lebih penting daripada melakukan langkah-langkah itu, itulah kenapa saya menyarankan lembaga-lembaga terkait harusnya menjelaskan terlebih dahulu dan memberikan klarifikasi daripada kemudian langkah-langkah politik yang harus diambil secara paksa. Saya kira itu.
0: Oke, objek penyelidikan konkretnya apa ya Mas Seno agar tidak memunculkan spekulasi liar di publik? Ini arahnya lebih arena politik pasca putusan MK, Mas Seno.
11: Ya kalau bicara DPR pasti adalah arena politik. Apapun itu tidak bisa dibohongi bahwa di dalam DPR adalah suatu arena politik. Siapapun yang ada di sana. Produk-produk kebijakannya pun kebijakan politik. Tetapi yang lebih penting dari itu saya kira adalah soal pertanyaan legitimasi. Kalau memang dari awal ada cacat prosedur di sana, tentu ini menjadi suatu presiden yang tidak menunjukkan keteladanan ya, dan akan menjadi suatu sumber delegitimasi moral. Ini yang lebih berbahaya dalam kehidupan bernegara dibandingkan hanya sekedar bicara soal mempertahankan.

0: Harusnya bukan tidak perlu menjelaskan ke kami. Ya. Sebenarnya ruang pembuktiannya kan di Mahkamah Konstitusi kemarin.
1: Oke.
0: Kalau memang ada ijazah itu atau sertifikat lulusan itu gitu, ya silahkan disampaikan di persidangan kemarin kan. Namanya juga itu arena pembuktian yang paling jelas dan saya kira semuanya sedang mengadu kebenaran di sana. Jadi nggak perlu disampaikan ke kami sebetulnya. Silahkan dan temuan MK yang mengatakan itu bukan kami. Saya kira itu.
1: Baik, terakhir apa goalsnya nanti Mas dengan angket ini dari teman-teman PDIP apa yang diinginkan? Singkat saja.
0: Iya, tentu saja kami ingin untuk memastikan bahwa dalam bernegara harus memberikan teladan yang baik. Kita harus menjelaskan apa kepada seluruh anak-anak muda hari ini yang sedang menempuh pendidikan, yang sedang mencari lapangan pekerjaan, yang sedang berjuang keras untuk keluarga dan masa depannya. Apabila dalam bernegara kita tidak memberikan teladan kejujuran, yang lebih berbahaya itu bukan soal ada atau tidaknya ijazah, tapi bagaimana kita tidak lagi melakukan akal-akalan sistem dan melakukan kong kali kong untuk menutupi kebenaran, itu yang lebih berbahaya untuk moralitas dan legitimasi dasar masa depan kita. Itu saya kira yang lebih penting targetnya.
1: Ya, sayang sekali kita tidak bisa berhasil bergabung dengan Mas Doli untuk keberimbangan, tentu kita mengundang dari partai pengusung ya, dari Golkar atau Gerindra, tapi tidak bisa berhasil tersambung dengan Doli Kurnia. Kita akhiri dialog ini. Terima kasih untuk waktunya Mas Aryo Seno, Bagas Koro bersama Newsroom. Assalamualaikum. Pemirsa, usai jeda kita akan membahas di balik cerita kesuksesan pelatih Coach John Herdman membawa timnas juara FIFA Asian Cup dan strategi menghadapi Piala Asia. After commercial break, CNN Indonesia Newsroom will be back. We will talk about the winning the FIFA Asian Cup with Coach John Herdman. Stay tuned with us.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
6: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
5: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
7: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
8: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
9: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
10: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
11: Iya.
10: Dia selalu high call.
12: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
11: Kalau begini.
9: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
13: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
9: Agar publik mendapat kejelasan.
14: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
15: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
16: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
17: data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
16: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
17: memang tidak
16: tadi.
17: Tidak hanya
16: kan begitu. MBG,
9: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.

0: They can carry us, but at the same time, they can kill us. And they have to decide. There's only one way that's going to help us, and that's for them to carry us. You know, so carry us through. We need you.
1: We have us to unite each other.
0: We have to. It's the only way. I watch Morocco, and it's my favorite football experience because I watch the team get carried by their fans to a semi-final of a World Cup.
1: Okay, just wondering, and I'm so curious for the last question. Do you know some words of Indonesian? Of course, yes. Tell us.
0: saya paham sedikit.
1: Yeah.
0: Saya.
1: Another one.
0: Saya latihan pelan-pelan.
1: Pelan-pelan.
0: Pelan-pelan.
1: Okay. Yeah. And then.
0: Well, terima kasih. Sampai jumpa lagi.
1: Good job, coach.
0: Selesai.
1: Chicken satay for dinner.
0: Chicken satay.
1: Your favorite.
0: Yeah, you know it.
1: Yeah, I know you so well. Okay, thank you for having us, coach.
0: Thank you. Good
1: luck. Best of luck for Asian Cup and also World Cup.
0: Thank you. We need a little bit.
1: Thank you. And that's all our brief conversation with Coach John Herman. We talk about some point of heading to Asian Cup and also World Cup 2030. Demikianlah perbincangan saya dengan Coach John Herman, pelatih Timnas Indonesia. Bagaimana persiapan dan juga strategi yang akan dihadapi Indonesia nanti di Piala Asia, termasuk nanti targetnya adalah Piala Dunia. Demikian pembicaraan saya dengan Coach John Herman, dan informasi lainnya hadir saja. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
4: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultraflu?
4: Flu reda.
5: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
6: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng. Buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu. Sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
7: Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
8: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
7: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
7: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
1: Ke mancanegara, militer Israel meledakkan rumah seorang warga Palestina di tepi barat Palestina. Hal ini dilakukan sebagai bentuk balasan atas tuduhan penembakan yang menyebabkan seorang warga Israel tewas pada September lalu.
10: Ledakan dahsyat menghancurkan rumah seorang warga Palestina, Kadri Samara, di desa Bidu, tepi barat pada Rabu waktu setempat. Militer Israel meledakkan rumah ini setelah menuduh Samara terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan seorang warga Israel pada September lalu. Sebelumnya, tentara Israel dikerahkan ke lokasi bersama alat berat untuk meratakan sebagian bangunan. Pasukan militer juga menjaga ketat akses masuk kota Bidu dengan mendirikan menara penjagaan dan pos pemeriksaan. Sementara itu, iring-iringan kendaraan militer lapis baja Israel juga terlihat berpatroli di sejumlah ruas jalan di kota Nablus tepi barat pada Rabu waktu setempat. Belum ada keterangan resmi mengenai rincian target penangkapan dalam operasi tersebut. Gelombang kekerasan di tepi barat terus mengalami peningkatan tajam sejak serangan 7 Oktober 2023 lalu. Selain penggerebekan rutin oleh militer Israel, wilayah ini juga dibayangi oleh serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina.
1: Masih dari tepi barat, ada seorang petani tewas setelah diserang oleh pemukim Israel saat sedang memanen buah zaitun di desa Burka. Insiden itu pun menambah panjang daftar kekerasan terhadap petani Palestina di tengah musim panen zaitun. Duka mendalam menyelimuti keluarga dan kerabat saat melepas kepergian Ali Hasan Yusor Al-Bazari, petani Palestina berusia 44 tahun yang tewas ditembak oleh militer Israel. Insiden ini mengenaskan terjadi ketika korban sedang memanen buah zaitun di area perkebunan desa Burko dekat kota Nablus, tepi barat. Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi bahwa korban tewas akibat luka tembak pada bagian dada. Pihak militer Israel mengaku bahwa prajurit dan pemukim Israel sama-sama melepaskan tembakan di lokasi kejadian dengan dalih merespon lemparan batu dari warga. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom akan kembali bersama rekan saya Victor Pangaribuan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: semua.
1: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
2: Ayah, ya udah nggak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
3: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
4: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
5: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: KRL Rangkas Bitung arah Tanah Abang sempat mengalami gangguan persinyalan di stasiun Tiga Raksa Kamis pagi. KCI meminta maaf atas adanya keterlambatan perjalanan KRL yang terdampak terhadap penumpang KRL. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pemerintah dan DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 sebesar Rp98,4 juta dan total nilai yang harus dilunasi setiap jemaah sebesar Rp23,2 juta.
9: Dalam rapat panitia kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh pada

0: Hari Rabu malam disepakati biaya haji tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp98,4 juta. Dari jumlah tersebut, setelah perhitungan nilai manfaat dan subsidi dari pemerintah, jemaah haji secara total membayar biaya sebesar Rp48 juta. Dengan perhitungan setoran awal sebesar Rp25 juta dan nilai manfaat rata-rata Rp3,4 juta pada rekening virtual jemaah. Selanjutnya, jemaah haji harus membayar sisa biaya sebesar Rp26,2 juta. Namun pada tahun 2027, pemerintah akan memberi subsidi sebesar Rp3 juta untuk setiap jemaah. Sehingga total nilai yang harus dilunasi jemaah nantinya sebesar Rp23,2 juta.
1: Kita sepakati harga Rp98 juta. Tapi siang tadi kita sudah menyepakati bahwa yang harus dibayar oleh jemaah haji ini lebih murah, lebih turun dibandingkan tahun yang lalu sebesar Rp108.000. Dan siang tadi, sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji Rp3 juta. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar Rp3.108.000.
0: Sisa pembiayaan lainnya bersumber dari nilai manfaat dana haji tahun berjalan yang telah dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras untuk menjaga ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat. Sebanyak 1 juta ton beras akan disalurkan kepada 33,2 juta penerima manfaat selama 3 bulan mulai Oktober hingga Desember 2026.
3: Program bantuan pangan beras kembali digulirkan pemerintah dengan menyasar 33,2 juta penerima manfaat. Setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg beras per jiwa. Penerima bantuan beras ini menyasar masyarakat pada desil 1 hingga 4 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah termasuk kelompok rentan dan hampir miskin. Penyaluran bantuan pun mulai disosialisasikan di Gedung Olahraga Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar pada Rabu 7 Oktober 2026. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah anggota DPR RI, perwakilan Badan Pangan Nasional, dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut menyerahkan bantuan secara simbolis.
4: Untuk 33,2 juta desil 1, desil 2, 3, 4. Oktober, November, Desember. Sudah. Minggu-minggu ini akan mulai dikirim. Dirapel sekaligus. Dulu biasanya sebulan sekali, ini sekaligus. Jadi Oktober, November, Desember 30 kilo. Tolong ditulis agar masyarakat tahu dan dia tidak putus harapan karena dapat gitu, sudah ada ya. Nomor 2, bagi masyarakat yang bisa membeli tapi tidak keberatan kalau harga naik, maka kita juga sudah putuskan bersubsidi sebanyak 1 juta ton, Rp12.500. Nanti Bulog akan jebarkan ke pas-pas, sudah, bukan akan, sudah, ya. Nah, juga nanti akan masuk ke Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berjalan, ya. Yang ketiga, untuk UMKM agar nggak naik telur dan ayam, pakannya itu kunci, maka juga akan dilelang jagung Bulog, stoknya ada 150 ton.
3: Sekitar 300 perwakilan masyarakat yang hadir menerima bantuan beras ini menyambutnya dengan gembira.
5: Ya, untuk saat ini harga beras masih di atas sih. Jadi ya, kita mengharapkan bantuan yang dari pemerintah. Terima kasih.
6: Berapa harganya Pak yang biasa kalau di atas?
5: Bervariasi Pak. Nah, ada
6: Bapak beli berapa?
5: Ada yang 13,5, ada 14 sampai 15. Ya, mudah-mudahan ada bantuan lagi dari pemerintah untuk kita, terutama masyarakat yang di bawah gitu.
7: Sangat membantu nih bagi kita warga yang tidak mampu, kasihan. Syukur alhamdulillah, semoga ada lagi ke depannya lagi. Iya.
3: Di Biringkanaya, bantuan diberikan kepada sejumlah warga, mulai dari pekerja ojek online, janda, hingga lanjut usia. Total terdapat 750 penerima manfaat di Kecamatan Biringkanaya yang tersebar di 10 kelurahan. Ali Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Pemerintah terus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik dunia. Rabu siang, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan pembangunan 11 proyek hilirisasi senilai 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia, Wada Bay Park atau IWIP, Kabupaten Halmahera, Tengah Maluku Utara.
8: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung peluncuran ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi yang mencakup komersialisasi 4 proyek industri serta groundbreaking 7 proyek industri di kawasan Indonesia Wada Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa peresmian ini merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa Indonesia.
9: Untuk itu, saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita. Mitra-mitra kita, kita anggap sebagai saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian.
8: Dalam laporan resminya pada acara groundbreaking serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani memaparkan capaian gemilang sektor investasi nasional. Realisasi investasi pada semester pertama tahun 2026 telah menembus angka 1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Kontribusi hilirisasi melonjak hingga 35% dari total investasi masuk dengan lebih dari 75%-nya terrealisasi di luar Pulau Jawa. Dalam rangkaian investasi strategis di kawasan IWIP, tercatat ada 10 proyek bernilai total 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Sebanyak 4 proyek senilai 3,4 miliar dolar Amerika Serikat telah rampung dan siap melakukan ekspor perdana. Sementara 6 proyek lainnya resmi melalui tahap groundbreaking.
10: Ini juga kita melihat bahwa industri pengolahan di Maluku Utara ini juga menyumbang hampir separuh PDB Maluku Utara. Provinsi ini tidak lagi sekedar daerah tambang, tapi telah menjadi daerah industri. Dan surplus perdagangannya juga meningkat tajam, mencapai 31,1 triliun pada tahun 2005. Dan ekspor ini didominasi produk olahan nikel, ferronikel, nikel matte, MHP, nikel sulfat, dan juga kobalt, Bapak Presiden.
8: Selain menggenjot industrialisasi, program pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR telah menjangkau 32 desa di lingkar industri dengan alokasi 650 miliar. Pemerintah berharap langkah terintegrasi dari hulu hingga daur ulang baterai ini akan menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci rantai pasok global kendaraan listrik masa depan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemerintah terus mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menargetkan KDKMP sudah mulai beroperasi pada Oktober ini. Koperasi ini diharapkan tak hanya menjadi pusat penjualan kebutuhan pokok, tapi juga menyerap hasil produksi masyarakat desa serta memotong rantai distribusi barang subsidi.
11: Pemerintah menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kementerian Koperasi menyebut sejumlah landasan untuk menjalankan program ini telah tersedia, mulai dari aturan tata kelola operasional hingga surat keputusan mengenai manajer koperasi. Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai saluran barang subsidi, pusat penjualan kebutuhan sehari-hari, serta off-taker yang menyerap hasil produksi masyarakat desa.
12: Sekarang udah tinggal ini aja, Perpresnya udah ada, SK manager Kopdesnya sudah ada, tinggal kita distribusikan. Mudah-mudahan Oktober ini udah bisa.
13: Oke, baik. Berarti hanya dalam hitungan minggu sebetulnya.
11: Ferry menyebut KDKMP diharapkan menjadi infrastruktur ekonomi baru di desa. Dengan koperasi yang tersebar di berbagai wilayah, pemerintah dapat menyalurkan barang subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak. Langkah ini sekaligus diharapkan memangkas panjangnya rantai distribusi yang selama ini dinilai membuat harga barang subsidi bisa terdistorsi.
12: Nah, justru dengan penyaluran barang subsidi langsung dari pihak produsen BUMN ini langsung ke KDKMP, menurut saya itu justru
13: memotong
12: rantai distribusi.
13: Okay,
12: jadi kalau tujuannya memotong rantai distribusi itu disalahkan, jangan-jangan memang mereka-mereka ini adalah dari pihak-pihak yang selama ini menikmati mata rantai distribusi.
11: Kementerian Koperasi menegaskan KDKMP tidak hanya akan berfungsi sebagai retail modern. Koperasi juga akan menyerap produk pertanian, perikanan, kerajinan, hingga produk UMKM lokal. KDKMP diharapkan mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa, dan memperkecil kesenjangan antara desa dan kota. Lastonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.
2: KRL Rangkas Bitung arah Tanah Abang sempat mengalami gangguan persinyalan di stasiun Tiga Raksa Kamis pagi. KCI meminta maaf atas adanya keterlambatan perjalanan KRL yang terdampak terhadap penumpang KRL. Imbasnya sejumlah penumpang mengeluhkan terjadi penumpukan di sejumlah stasiun. Penumpang melaporkan antrian angker yang menunggu KRL sudah padat hingga berlapis. Petugas langsung menangani gangguan sinyal tersebut serta melakukan pergantian KRL masuk dan keluar. Pada pukul 6.59 WIB, KCI menginformasikan penanganan gangguan sinyal tersebut telah selesai. KCI memastikan perjalanan KRL sudah kembali beroperasi normal, namun KCI meminta maaf atas adanya keterlambatan perjalanan KRL yang terdampak akibat gangguan tersebut. Informasi terkini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
1: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.

0: Akibat kemarau panjang terjadi krisis air bersih di sejumlah wilayah, bahkan di sebuah desa di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebuah sumur tua yang jaraknya cukup jauh dari permukiman warga jadi satu-satunya sumber air di desa tersebut. Mengeringnya sumber air di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, membuat sebuah sumur tua yang berjarak sekitar 1 km dari rumah terdekat menjadi satu-satunya sumber air yang dapat digunakan warga setempat. Selama ini warga biasanya mendapatkan dari air bersih dari air pam, namun sudah hampir sepekan ini air pam mati. Semua kebutuhan warga seperti mandi dan cuci hingga air minum didapat dari sumur ini. Hal ini terpaksa dilakukan warga karena mereka sama sekali tidak punya sumber air lagi. Warga mengaku hingga saat ini belum pernah mendapatkan bantuan air dari pihak manapun.
1: Iya teh.
2: Buat minum air minum,
3: terus,
2: minum buat mandi, buat kebutuhan sehari-hari.
3: Ini kenapa Bu ngambil di sini, Bu?
2: Karena nggak ada itu lagi air.
3: Oh, airnya. Biasanya pakai air apa, Bu?
2: Pakai PDAM. PDAM.
3: Iya. Apa? Sekarang PDAM-nya nggak keluar tapi gimana?
2: Nggak, lagi itu, lagi saat.
3: Mati ya?
2: Mati, ya. Minum.
3: Kenapa ngambilnya di sini?
2: Nggak ada air.
3: Kenapa nggak ada air?
2: Ya, itu kalau ada air.
3: Kemarau ya? Iya. Biasanya pakai air apa, Mak?
2: Pakai air ini aja, Mak.
4: Buat minum.
3: Ini buat minum ini? Ya. Ini layak buat minum, Mak?
2: Layak.
3: Biasanya pakai air ledeng atau air sumur di rumah?
2: Air ledeng itu
3: pam. Pam-pamnya mati atau gimana?
2: Ya, mati.
0: Selain di Jawa Barat, krisis air bersih juga melanda Jawa Timur. Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mencatat hingga akhir September 2026 ada 198 kecamatan yang tersebar di 25 kabupaten kota dilanda krisis air bersih hebat imbas bencana kekeringan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten setempat telah melakukan berbagai langkah cepat baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk menangani kekeringan krisis air akibat fenomena El Nino yang melanda 25 kabupaten di Jawa Timur hingga Oktober 2026. Langkah konkret apa saja yang sudah dan sedang berjalan guna menangani kekeringan di Jawa Timur? Sudah hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Denny Wicaksono. Selamat sore menjelang malam, Pak Denny.
5: Selamat sore, menjelang malam, Mas.
0: Ya. Pak Denny, bagaimana DPRD Jatim melihat eskalasi krisis kekeringan tahun ini? Mengingat ada 25 kabupaten kota yang terdampak begitu. Apakah ini murni faktor alam fenomena El Nino atau ada keterlambatan mitigasi di tingkat hilir?
5: Pak Denny. Iya, jadi kalau kami melihat memang ini permasalahan yang agak kompleks ya. Yang pertama, ada peningkatan jumlah kabupaten yang membutuhkan bantuan air bersih. Di tahun yang lalu 12 kabupaten, sekarang naik menjadi 25 kabupaten yang dalam kategori statusnya darurat. Jadi kita mendorong agar pemerintah provinsi melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang memang langsung dirasakan. Jadi alhamdulillah sudah disalurkan kurang lebih 23 juta liter. Ini masuk di 4.627 liter tangki, menjangkau 36.000 lebih KK. Ini data dari BBBD tanggal 28 September yang lalu. Kemudian ada bantuan dari PMI Jatim, 5,86 juta liter air bersih. Kemudian dari BBWS Bengawan Solo, 1,09 juta liter. Ini yang dalam waktu dekat yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan BBBD di kabupaten yang terdampak. Ya. Ini menjadi catatan kami bahwa memang hari ini yang bisa dilakukan adalah bantuan air bersih. Nah, kami mendorong ke depan tidak lagi menjadi reaktif seperti ini, tapi ada kemudian mitigasi. Harapan kami tidak seperti tahun lalu dan tahun ini ketika dulu 12 kabupaten menjadi 25. Nah, ukurannya adalah tahun depan harapannya ada mitigasi sehingga kabupaten yang membutuhkan atau terdampak kekurangan air bisa berkurang.
0: Ya.
5: Ini yang ingin kita dorong di pemerintah provinsi dan kita akan kawal programnya agar bisa menyelesaikan permasalahan ini minimal mengurangi wilayah yang terdampak di tahun berikutnya.
0: Ya. Pak, ini kita mau tanya sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan DPRD terkait dropping air bersih sejauh ini? Apakah Anda bersama teman-teman di DPRD Jatim menerima laporan adanya wilayah terpencil yang masih belum tersentuh bantuan logistik air sama sekali begitu, Pak?
5: Iya, memang kami juga aktif juga berkoordinasi dengan BBBD khususnya di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kami juga mendengar aspirasi dan masukan dari masyarakat, memang belum semuanya bisa terjangkau, tapi 23 juta liter air ini menurut saya kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah sudah melakukan program untuk meringankan kendala air bersih. Tapi memang ada beberapa daerah yang memang sulit dijangkau juga, ini menjadi catatan. Nah, ke depan kita akan mendorong agar khusus fokus, karena memang kalau keseluruhan ini kita upayakan mitigasi dengan membangun pompa dan lain-lain tidak akan mampu, maka kita fokus ke daerah-daerah terpencil yang khususnya tidak bisa kemudian bantuan air bersih ini langsung datang atau menjangkau wilayah terpencil itu. Kita akan mengawasi di sana. Okay. Tapi pantauan kami, kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, sejauh ini alhamdulillah berjalan dengan cukup baik untuk meringankan kondisi darurat yang terjadi.
0: Oke. Pak Denny, dengan terbitnya SK kedaruratan kekeringan di 25 kabupaten kota begitu, bagaimana DPRD memastikan penyerapan anggaran darurat berjalan dengan cepat kira-kira?
5: Ya, kalau kami di dana BTT kami kan pasti juga itu bisa sangat fleksibel untuk menangani case ataupun permasalahan darurat. Jadi kami akan mendorong ini agar bisa segera dicairkan agar kemudian kebutuhan air bersih khususnya di 25 kabupaten yang terdampak ini bisa segera teratasi. Jadi kami mendorong asal kemudian memang dilaksanakan dengan baik, dan kami pasti juga akan mengawasi proses pelaksananya di lapangan.
0: Oke, Pak Denny, tahun kemarin ada 12 daerah tadi yang kalau tidak saya salah dengar begitu ya, tahun ini ada 25 kabupaten kota. Apakah alokasi anggaran belanja tidak terduga dalam APBD Jatim saat ini sudah ideal untuk membackup 25 kabupaten kota tersebut jika krisis ini masih memanjang begitu? Apakah ada rencana penggeseran anggaran begitu di sisa tahun sidang ini, Pak Denny?
5: Jadi kalau kita melihat, kalau sampai bulan Desember atau akhir tahun 2026, insya Allah anggaran masih tercover. Nah, memasuki anggaran kalau memang nanti musim kemarau dan belum masuk musim penghujan, karena kalau versi BMKG juga diramalkan kemungkinan Desember, Januari itu akan mungkin ada perubahan musim dan tidak masuk musim penghujan. Itu yang kita berharap dan berdoa bersama agar masalah kekeringan ini bisa teratasi. Tapi kalau memang nanti belum masuk musim penghujan dan masalah kekeringan masih berjalan, kami akan melakukan perubahan anggaran khususnya agar di bulan Januari, Februari ini juga masih ada bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi masalah kekeringan ini.
0: Oke, Pak Denny, setiap tahun APBD ini tersedot miliaran rupiah hanya untuk armada tangki air atau dropping air dan lainnya. Mengapa hingga saat ini skema infrastruktur permanen seperti pipanisasi massal dan sumur bor belum merata nih di Jatim? Apakah ada hambatan utama dari sudut pandang legislatif seperti apa?
5: Itu yang sedang kita dorong. Jadi memang program lintas tahun untuk solusi permanen ini khususnya di pemetaan awal sekitar 800 desa yang rawan kronis secara bertahap. Ini pemetaan geolistiknya mulai dengan sumur bor, perpipaan. Ini akan kita dorong agar di 2027 itu menjadi salah satu program prioritas agar di akhir 2027 nanti ketika masuk musim kemarau tidak lagi banyak wilayah yang terdampak dan itu berkurang. Catatannya sebenarnya di situ. Bukan kemudian berapa jumlah air yang kita salurkan dalam tiap tahunnya ketika ada kekeringan, tapi bertahap berkurangnya wilayah yang membutuhkan air ketika masuk musim kemarau. Itu yang sebenarnya menjadi catatan keberhasilan. Jadi kami mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur ada solusi permanen. Maka pemetaan dilakukan. Khususnya ini daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh armada misal. Wilayah-wilayah yang masuk di pelosok dan

0: direncanakan oleh provinsi ini bisa kemudian disambut baik oleh kabupaten, dan ini kita akan sinergikan. Kita tidak akan bisa lepas dari pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
1: Ini yang paling penting, mungkin agak krusial. Kekeringan tentu memukul sektor pertanian dan peternakan di 25 kabupaten kota yang terdampak begitu. Langkah proteksi anggaran atau subsidi apa yang disiapkan DPRD Jatim untuk mengantisipasi ancaman gagal panen misalnya, Pak Denny?
0: Ya, jadi data di 28 di Oktober kemarin kurang lebih 3.330 ini lahan hektar lahan yang terdampak ya, dan 2.500-nya itu butuh pasokan air. Jadi dari BPWS Berantas khususnya yang kemudian menyampaikan data ini. Ini yang menjadi salah satu fokus kita agar kemudian gagal panen tidak terjadi. Pemprov Jatim sudah menyiapkan benih ini di 1.000 hektar lewat PAPBD 2026 ini. Ini salah satu antisipasi untuk tahun 2026. Jadi ada anggaran perubahan yang kita siapkan untuk 1.000 hektar wilayah yang terdampak kekeringan. Ini salah satu antisipasinya. Tapi tetap bahwa kita akan mendorong ke depan ada solusi permanen, tidak kemudian reaksioner seperti ini.
1: Solusi permanen, salah satu terakhir singkat saja. Krisis air ini erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber mata air alami di pegunungan. Apakah DPRD Jatim berencana menerbitkan regulasi begitu untuk atau perda khusus yang lebih tegas untuk memproteksi kawasan tangkapan air, misalnya wajib reboisasi atau apa begitu, Pak Denny?
0: Iya, ini kan tidak bisa lepas dengan hubungan dengan peraturan yang ada di pusat ya, karena terkait dengan wilayah desa hutan ini juga hubungannya dengan perhutani, dengan pemerintah pusat. Tapi Jawa Timur sedang menggalakkan untuk adanya penghijauan memang, dan khusus wilayah-wilayah yang memang akan terdampak ini akan ada treatment khusus, khususnya terkait dengan penghijauan. Kemudian ada program sumur bor di wilayah-wilayah pedesaan, khususnya di tempat-tempat pertanian dan wilayah-wilayah yang memang sulit terjangkau ketika musim kemarau masuknya bantuan air bersih.
1: Baik, semoga kekeringan dan krisis air bersih ditanggulangi dengan cepat dan tepat di Jawa Timur. Terima kasih banyak, Pak Denny, atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu, Assalamualaikum, Pak Denny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aliansi Indonesia menutup rangkaian program Move Now Unity in Motion di Sekolah Luar Biasa Pembina Tingkat Nasional Jakarta. Selama hampir satu tahun, program ini menjangkau 15 sekolah luar biasa di Jabodetabek untuk membantu memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas.

0: Setelah hampir satu tahun berjalan di 15 sekolah luar biasa di Jabodetabek, Allianz Indonesia menutup rangkaian program Move Now Unity in Motion di Sekolah Luar Biasa Pembina Tingkat Nasional Jakarta. Sekitar 80 siswa penyandang disabilitas dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas mengikuti berbagai aktivitas edukatif. Dalam kegiatan ini, 30 karyawan Allianz turut menjadi relawan yang mendampingi siswa dalam berbagai sesi pembelajaran, mulai dari literasi keuangan hingga olahraga inklusif. Pada edukasi literasi keuangan, para siswa tunanetra diajarkan mengenali nominal uang kertas rupiah melalui kode tunanetra atau blind code, berupa garis timbul yang terdapat pada sisi kanan dan kiri setiap lembar uang. Satu pasang garis menandai uang Rp100.000, dua pasang garis menandai Rp50.000, dan jumlah garis selanjutnya menunjukkan nominal uang yang berbeda. Setelah mengenali kode tersebut, para siswa langsung mempraktekannya melalui simulasi berbelanja menggunakan uang yang telah disediakan. Mereka dapat membeli makanan, minuman, hingga merchandise, sehingga pembelajaran literasi keuangan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa juga mengikuti permainan goalball, olahraga khusus bagi penyandang tunanetra, yang mengandalkan suara gemerincing dari dalam bola untuk menentukan arah permainan. Melalui aktivitas ini, siswa dilatih membangun kepercayaan diri, meningkatkan konsentrasi, serta bekerja sama dalam tim.
1: Melalui dukungan terhadap program Move Now Unity in Motion yang bekerja sama dengan ASA Foundation, Allianz ingin berkontribusi terhadap terciptanya kesempatan belajar yang lebih inklusif untuk anak-anak penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat belajar, berkembang, dan juga berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

0: kami percaya bahwa pendidikan dan olahraga memiliki peranan penting dalam membangun kepercayaan diri mereka, meningkatkan keterampilan serta kemandirian anak-anak. Maka itu kami berusaha mengembangkan kapasitas dari guru-guru SLB dan implementasinya kepada peserta didik sehingga dapat tercipta keberlanjutan dalam dampak yang terjadi di sekolah masing-masing.
1: Program Move Now Unity in Motion merupakan kolaborasi Allianz Indonesia bersama ASA Foundation yang didukung melalui Move Now Impact Fund. Selama periode Oktober 2025 hingga September 2026, program ini membekali 50 guru SLB melalui metode Training of Trainers agar mampu menerapkan pembelajaran olahraga inklusif, literasi keuangan, life skills, dan edukasi lingkungan secara berkelanjutan di sekolah masing-masing.
0: Kami berupaya untuk meningkatkan kapasitas dari 50 guru SLB yang sudah dan akan terus mengembangkan pembelajaran dan juga aktivitas fisik inklusif gitu ya untuk sekolahnya masing-masing. Dan kami juga memadukan program pendidikan inklusi dengan olahraga, dengan literasi keuangan dan juga kepedulian terhadap lingkungan dalam satu program terpadu.
1: Hingga kini, program Move Now Unity in Motion telah memberikan manfaat kepada lebih dari 2.000 siswa penyandang disabilitas di 15 sekolah luar biasa di Jabodetabek. Melalui program ini, Allianz ingin memberikan kesempatan belajar dan berkembang yang dapat diakses secara setara oleh semua anak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, agar mereka dapat mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki.

0: down your notes, there are some great talking points for your interview. Look what I can
1: do. Hey, ada mangsa baru. Niko, kita kasih manisnya dulu.
2: Saya menang.
3: Yes, yes, yes.
1: Saatnya gue permainkan dan meraup keuntungan.
2: Main kayak saya mah gak akan benar-benar bisa menang, Pak. Tabungan habis. Mulai pinjam uang temen, pinjam lewat aplikasi. Mulai hari ini, saya nggak akan nyentuh judo lagi, Pak.
4: Judi online bukan sekedar permainan. Di balik iming-iming kemenangan, ada risiko kehilangan harta benda, masa depan, bahkan konsekuensi hukum. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Hentikan judi online sebelum semuanya terlambat.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.

0: your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Pitch yourself as a problem solver for sustainable materials.
2: Pemkab Serang memperingati hari jadi Kabupaten Serang ke-500 melalui rapat paripurna DPRD. Momen ini juga menjadi evaluasi pembangunan termasuk masih adanya persoalan kemiskinan di Kabupaten Serang. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.
3: Rapat paripurna hari jadi Kabupaten Serang ke-500 digelar di DPRD Kabupaten Serang pada Kamis. Selain pimpinan dan anggota DPR, hadir pula Menteri Desa Yandri Susanto, Sekda Banten Deden Apriandi, serta mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman. Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakia menyebut 5 abad Kabupaten Serang harus menjadi momen memperkuat solidaritas dan kepedulian. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak dinilai penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu pekerjaan rumah yang masih menjadi perhatian adalah kemiskinan. Bupati menyebut angka kemiskinan di Kabupaten Serang masih berada di kisaran 4,48%.
4: Masih jadi PR. Yang pertama tentu kemiskinan kita masih di angka 4,48%. Namun alhamdulillah dengan bantuan dari Kementerian PUPR, kemudian juga didorong oleh Kementerian Desa, kemudian juga didorong oleh pemerintah Provinsi Banten, ada tambahan unit untuk rumah tidak layak huni. Kami sebelumnya sudah mengusulkan ke Kementerian Perumahan menjadi kurang lebih 1.500 rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Kemudian ditambah oleh tambahan dari Kementerian Desa melalui Kementerian Perumahan, yaitu kurang lebih 500, dan dari pemerintah Provinsi Banten kurang lebih 39, kurang lebih ya. Jadi itu dalam rangka peningkatan kualitas hidup, dalam rangka juga pengentasan kemiskinan. Saya yakin jika semuanya berkolaborasi, insya Allah penurunan kemiskinan bisa agak segera kita optimalkan.
5: Dalam kapasitas sebagai legislatif, peran kami di DPRD adalah bagaimana kemudian kami mengawasi proses perencanaan pembangunan tahun ke depan dengan merefleksikan dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan di tahun kemarin. Apa yang sudah dilakukan, ketika itu hasilnya positif, maka ini harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Jika kemudian dalam proses evaluasinya tidak menimbulkan dampak signifikan secara positif untuk kepentingan publik, maka kita evaluasi agar program itu juga diubah atau dimodifikasi atau bahkan kita hilangkan. Dan ini upaya-upaya yang kita lakukan dari legislatif dalam mengawal proses pembangunan yang ada di Kabupaten Serang.
3: Dalam peringatan hari jadi ini, Pemkab Serang juga memberikan penghargaan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah dan perusahaan. Pemkab Serang turut memberikan hadiah umroh gratis secara seremonial kepada warga taat pajak. Adi Mazda, Serang, Banten.

0: Terluka karena cinta, seorang wanita menangis histeris di pinggir Jalan Balur, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin pagi. Korban alami tekanan emosional setelah putus cinta.
1: Demikian dilaporkan di depan Balur Jatim.
0: Karena cinta terhadap putrinya, ayah Moza tidak mampu membendung dendam atas kematian putrinya sehingga langsung menyerang pelaku saat rekonstruksi. Laporan khas redaksi hari ini akan mengangkat sosok keji pria berinisial AF, seorang ipar di Lampung yang tega membunuh pasangan suami istri dan seorang anaknya. Tragisnya, pelaku ternyata seorang buronan yang pernah membunuh kakaknya sendiri pada tahun 2024. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Video viral hari ini di Pademangan, Jakarta Utara, seorang sopir taksi listrik yang tengah istirahat diserang seorang wanita menggunakan pisau. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, wanita menangis histeris di pinggir jalan diduga mengalami tekanan emosional setelah putus cinta.
2: Sopir Grand SM ditusuk sama ibu-ibu.
3: Kepanikan warga terjadi saat seorang sopir taksi listrik berinisial MUK tiba-tiba diserang wanita MS di depan Golf Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa sore. Dalam video yang viral di dunia maya, pelaku langsung diamankan, sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari laman detik.com, Kapolsek Pademangan AKP Daniel Dirgala membenarkan peristiwa penusukan yang terjadi. Dari keterangan warga, peristiwa bermula saat korban sedang ber

0: istirahat memarkirkan taksinya di pinggir jalan. Tiba-tiba pelaku datang memaksa membuka pintu mobil, kemudian pelaku menusuk korban dengan sebilah pisau. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mendalami motif penyerangan yang dilakukan. Di Sidoarjo viral video saat seorang wanita menangis histeris di pinggir jalan Balur, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin pagi. Tangis sang wanita yang berteriak dan berguling di jalan itu mengundang perhatian warga yang melintas. Warga sekitar menduga sang wanita baru mengalami putus cinta, terlihat dari ucapan yang diteriakinya. Polisi yang berada di lokasi langsung mengevakuasi wanita itu ke tempat yang lebih aman agar tidak membahayakan diri maupun keselamatan penumpang. Setelah mendapatkan penanganan dari petugas, wanita ini dikembalikan kepada pihak keluarga.
1: Kasih seorang ayah terhadap putrinya tidak lekang dengan waktu. Dan inilah yang ditunjukkan Singgih Gunarsa, ayah dari Moza yang tewas dibunuh oleh teman prianya. Dalam rekonstruksi yang menghadirkan pelaku, Singgih tidak mampu membendung dendam atas kematian putrinya sehingga langsung menyerang pelaku.
2: Singgih Gunarsa tidak mampu membendung dendam saat tersangka M pembunuh putrinya dihadirkan di lokasi rekonstruksi di sebuah rumah indekos di Tegal Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dendam Singgih merupakan bentuk cintanya terhadap sang putri Moza Axilia Gunarsa, 17 tahun, yang dihabisi oleh tersangka. Polisi yang berjaga di lokasi rekonstruksi menghalau Singgih dan sejumlah warga yang berusaha menghakimi tersangka M. Dalam rekonstruksi pertama terungkap pembunuhan di kamar indekos bermula dari cekcok antara tersangka dengan Moza. Singgih yang ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi meyakini tersangka M sudah merencanakan pembunuhan putrinya. Ini terbukti pembunuhan begitu rapi termasuk menghilangkan barang bukti yakni membuang jenazah Moza dan menjual sepeda motornya.
3: Semuanya bisa dipraktekkan dengan sangat-sangat detail. Dia masih ingat semua, sampai kejadian di sini pun dia juga ingat semua selama 1 tahun. Jadi pendapat kami sepertinya memang sudah direncanakan.
2: Sebelumnya diberitakan, polisi mengungkap Moza Axilia Gunarsa, perempuan asal Bergas, Kabupaten Semarang, hilang 1 tahun lalu. Belakangan terungkap, korban dibunuh pelaku M, 22 tahun, yang juga teman pria korban. Berbekal bukti chat, polisi menduga pembunuhan dipicu cemburu setelah cekcok yang berujung penganiayaan hingga mengakibatkan Moza meninggal. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
1: Ipar membawa maut terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Seorang adik ipar tega membunuh kakaknya dan sang suami serta putrinya di kediamannya. Ironisnya, pembunuhan terjadi saat sang putri sulung akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat. Ijab kabul pun dipercepat dengan diwarnai duka saat dilangsungkan di depan ketiga jenazah. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: mata api terus mengalir saat proses ijab kabul pernikahannya dengan kekasihnya NS di Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Selasa. Tangis api terus berlanjut saat bersama sang suami seakan meminta izin menikah kepada orang tuanya dan sang adik yang telah meninggal. Usai ijab kabul berlangsung, jenazah sang ayah, ibu, dan sang adik pun dimakamkan di pemakaman umum Kampung Purwajaya.
1: Saya selaku kepala kampung juga, secara pribadi, Pak, nggak tega menjejerkan antara korban dan pelaku, walaupun ini ada hubungan darah, karena itu akan membuat trauma. Begitu mereka jarak, akan melihat ini yang membunuh orang tua saya.
0: Sebelumnya, pasangan suami istri RH 58 tahun, HS 52 tahun, dan anaknya berinisial S 12 tahun ditemukan tewas penuh luka di dalam rumahnya di Kampung Purwajaya Tulang Bawang, Lampung pada Senin pagi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari keterangan sejumlah saksi, pelaku pembunuhan adalah adik ipar korban, lalu kabur mengendarai sepeda motor.
2: Tadi pagi kami mendapat telepon via WA dari anak korban secara histeris menyatakan telah terjadi penusukan terhadap orang tuanya. Sehingga kami dengan reskrim berikut SPK mendatangi TKP, ternyata memang betul telah tergeletak 3 orang, yaitu suami istri, dengan 1 orang anak kecil di TKP.
0: 12 jam usai pembunuhan terjadi, polisi akhirnya mengetahui keberadaan pelaku berinisial AF. Pelaku AF ditemukan di Jalan Raya Probolinggo, Desa Toto Harjo, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, pada Senin sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sempat melakukan perlawanan dengan senjata tajam saat penyergapan. Pelaku pun terpaksa ditembak mati.
3: Dan kami dapati keberadaan pelaku, kita sempat kejar-kejaran, kemudian saat akan ditangkap, ia berusaha melawan. Setelah kami tembakkan peringatan, ia mencoba tetap melawan dengan tajam, sehingga kami lakukan tindakan tegas terukur.
0: Dari hasil penyelidikan polisi, terkuak fakta mengerikan dari sosok ipar korban berinisial AF. Dari data kepolisian, AF tercatat pernah membunuh kakak kandungnya sendiri di Tangerang pada tahun 2024. Tak hanya itu, dari hasil autopsi juga terungkap perilaku AF yang sangat keji ternyata melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu korban yang ia bunuh, yakni anak berinisial S.
3: Kami baru mendapatkan informasi juga bahwa korban yang berumur 14 tahun ini, dari hasil pemeriksaan forensik, dia sempat mengalami persetubuhan.
0: Fakta mengejutkan lagi terungkap. Bagaimana bisa pelaku AF masih bisa berkeliaran meski pernah membunuh kakak kandungnya pada tahun 2024, dan ternyata AF juga pernah ditangkap dan diproses hukum. Namun saat proses hukum berlangsung, AF dilaporkan berhasil kabur dari penjagaan petugas kepolisian sektor saat itu hingga menjadi buronan. Sugianto, Lampung.
4: Kebakaran melanda sejumlah bangunan yang dijadikan tempat usaha warung dan bengkel di Jalan Kembangan Raya Jakarta Barat Rabu siang. Kepanikan terjadi di lokasi. Redaksi segera kembali.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Malam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
5: Kebakaran melanda sejumlah bangunan yang dijadikan tempat usaha warung dan bengkel di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat, Rabu siang. Kepanikan terjadi.

0: jadi di lokasi. Di Sidrap, Sulawesi Selatan, seorang emak-emak histeris usai menemukan rumahnya hangus terbakar. Ia pun juga kehilangan uang ratusan juta rupiah.
1: Habis, semua habis. Kebakaran nih.
2: Kobaran api terlihat dari sebuah warung penjual es kelapa di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat pada Rabu 7 Oktober 2026. Warga panik saat kobaran api menjalar ke dua bangunan lainnya yang dijadikan tempat usaha warung kelontong dan bengkel. Dengan alat seadanya, warga berusaha untuk memadamkan api yang kian membesar. Sementara, sebagian warga lainnya berusaha menyelamatkan barang berharga. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik di tengah cuaca panas. 12 unit mobil Sudin Gul Karmat Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi.
3: Tadi kurang lebih jam 12.30 kita terima info ada api. Tadi masih coba dipadamkan pakai ember dan segala macam, cuman api cepat menjalar, jadi udah nggak terkontrol lagi, menyambar ke bangunan-bangunan sebelah.
2: Sri Wahyuni tidak kuasa menahan kesedihan melihat rumah panggung miliknya di Desa Sipodejeng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, hangus terbakar. Yang memiriskan, akibat kebakaran ini, Sri Wahyuni kehilangan uang tunai 118 juta rupiah dan surat-surat penting. Api diduga berasal dari hubungan pendek listrik di plafon rumahnya. Kebakaran terjadi pada Kamis dini hari. Beruntung seluruh penghuni rumah yang sebelumnya tertidur lelap bisa menyelamatkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jelang gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang, sejumlah pebalap ikut meramaikan acara parade rider MotoGP yang dilaksanakan di kota Mataram, Lombok, NTB. Para pebalap juga menabuh gendang belek yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan.
4: Menjelang pelaksanaan gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang, sejumlah rider MotoGP seperti Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Marc Marquez bersama rider Moto2 dan Moto3 asal Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, pada Rabu melakukan parade rider MotoGP di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Para rider dunia ini diarak menggunakan mobil khusus bak terbuka dengan penjagaan ketat petugas dan diiringi ratusan motorsport dengan rute Taman Sangkareang menuju Teras Udayana. Setelah berada di atas panggung, para rider ini kemudian didaulat untuk bersama-sama mencoba menabuh gendang belek, gendang yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan warga suku Sasak Lombok. Marc Marquez yang hadir untuk kelima kalinya dalam gelaran MotoGP ini mengaku sangat senang kembali hadir di Mandalika dan siap bertanding di akhir pekan nanti.
5: Hello, hello everybody. I mean, of course it's a great honor to be here again in Indonesia. We know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing, so enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
4: Warga pun antusias menonton dengan membawa serta anak-anak mereka untuk menyaksikan parade rider MotoGP yang hanya bisa disaksikan satu tahun sekali ini.
6: Memang tujuannya ke sini.
7: Oke. Mau lihat parade pemain?
6: Ah ya, soalnya ini yang kecil suka Marquez.
7: Oh, gitu.
6: Vega, oh, Mario.
7: Sudah ketemu.
6: Ketemu dapat tanda tangan Vega. Sendiri dia dapat tanda tangan.
4: Parade Rider MotoGP 2026 kali ini menjadi acara dengan jumlah penggemar terbanyak yang hadir. Warga ingin melihat langsung rider idola mereka seperti Marc Marquez serta dua rider Indonesia.
8: Dari rangkaian acara tahun ini lebih interaktif, di mana ada pukul gendang bersama, berirama, penonton ikut dengan gaya ke kiri dan kanan yang digait oleh para pembalap itu kan nggak ada. Tapi intinya kita ingin membuat kesan bahwa pembalap itu dekat dengan penonton, dengan fans Indonesia.
4: Di akhir acara, para rider ini kemudian membagikan sejumlah souvenir MotoGP berupa baju dan topi yang dibubuhkan tanda tangan mereka. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat.
0: Mampukah Marc Marquez akhirnya menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Vedaega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air. Saksikan MotoGP Mandalika disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit. Sabtu dan Minggu 10 dan 11 Oktober live hanya di Trans 7. Indonesia kaya akan budaya dan tradisi. Di Jombang ada tradisi meminta hujan dengan gelaran kuda lumping dan memandikan kucing. Redaksi segera kembali.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kemarau panjang tak hanya membuat sumber air mengering dan lahan pertanian terganggu. Warga di sejumlah daerah pun menempuh berbagai ikhtiar untuk memohon hujan segera turun. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, ratusan warga menggelar sholat istisqa. Sementara di Jombang, Jawa Timur, warga menjalankan tradisi yang diwariskan turun-temurun.
2: Allahu Akbar. Terik matahari dan tanah yang mulai mengering menjadi gambaran kehidupan warga di Desa Kebutuh Jurang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sudah 4 bulan hujan tak kunjung turun. Sumber air menipis, warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara ratusan hektar sawah terdampak kekeringan. Di tengah kondisi inilah, ratusan warga bersama Wakil Bupati Banjarnegara menggelar sholat istisqa di lapangan Desa Kebutuh Jurang.
3: Biar fisiknya kita maksimalkan, mitigasinya, unsur kekeringan, dan juga tentu yang tidak kalah penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, tentu yang Maha memberi rezeki, yang Maha memberikan hujan. Mudah-mudahan hujan segera turun, amin, dan kekeringan segera terhenti.
2: Doa diiringi ikhtiar nyata. Usai sholat istisqa, pemerintah daerah langsung menyalurkan air bersih kepada warga. Sejumlah ember dan jeriken segera dikeluarkan. Air bersih sebanyak 5.000 liter habis dalam waktu sekitar 1 jam. Bantuan ini menjadi penyambung kebutuhan warga yang sudah 4 bulan mengalami krisis air. Kondisi serupa juga dirasakan petani di Desa Bareng, Jombang, Jawa Timur. Kemarau panjang membuat ketersediaan air irigasi terbatas. Lahan pertanian pun belum bisa digarap dan masa tanam padi terpaksa mundur. Di tengah kekhawatiran itu, warga menempuh ikhtiar dengan cara yang berbeda. Mereka menggelar tradisi memandikan kucing menggunakan dawet. Tradisi turun-temurun ini dilakukan di tengah area persawahan. Dilengkapi kemenyan, kesenian tradisional, dan tari kuda lumping. Pada prosesi utama, kucing belang telon atau condromowo dimandikan dengan air dawet dan air kembang. Bagi masyarakat setempat, ritual ini menjadi bagian dari doa dan harapan agar hujan segera turun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Iqbal Kurniadi, di CNN Indonesia News Update. Rumah dinas TNI di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga jadi markas judi online atau judol. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan tersebut terbukti.
1: Makanya ada yang gak beres nih. Atasan pagarnya tinggi.
2: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
1: Wah, ini ada yang gak beres nih. Pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
3: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
2: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.
0: Polemik soal tak ditemukannya ijazah setara SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Usai putusan MK tersebut, foto Wakil Presiden Gibran diturunkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi. Sementara ayah dari Gibran sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyebut bahwa sistem pendidikan di setiap negara berbeda.
4: Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas.
5: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah.
2: Polemik tidak ditemukannya ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diputuskan Mahkamah Konstitusi terus bergulir. Di Sukabumi, Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerjanya pada Rabu siang. Langkah ini diambil sebagai bentuk sikap politik pribadi untuk merespons fakta persidangan Mahkamah Konstitusi yang tidak menemukan ijazah pendidikan SMA Gibran. Rojab menegaskan penurunan foto hanya berlaku di ruang kerja pribadinya dan foto tersebut telah diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
6: Ya merasa malu juga kan seperti kayak gitu. Ya terpaksa dengan sikap politik saya ini untuk sementara foto Gibran Rakabuming Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara. Sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran Rakabuming Raka itu sah secara hukum, kan seperti itu.
2: Selain itu, Gibran juga dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan dalam proses pencalonannya pada pemilu 2024. Laporan itu disampaikan oleh kuasa hukum tim advokasi penegak etika, moral, dan integritas bangsa Ahmad Khosinuddin pada Rabu siang. Merespons polemik ijazah anak sulungnya, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menegaskan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Terkait pernyataan dalam putusan MK mengenai tak ditemukannya ijazah atau dokumen yang setara SMA maupun sederajat, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda.
7: Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Dan yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
2: Sementara Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto menegaskan belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dan DPR mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bambang juga menambahkan belum mengetahui soal arahan Presiden Prabowo Subianto terkait putusan MK soal tak ditemukannya ijazah setara SMA wakil presiden. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut yang pertama, KRL Green Line sempat gangguan, penumpang menumpuk. KRL Rangkas Bitung arah Tanah Abang sempat mengalami gangguan persinyalan di stasiun Tiga Raksa Kamis pagi. Imbasnya sejumlah penumpang mengeluhkan terjadi penumpukan di sejumlah stasiun. Penumpang melaporkan antrean angker atau anak kereta yang menunggu KRL sudah padat hingga berlapis. Petugas langsung menangani gangguan sinyal tersebut serta melakukan pergantian KRL masuk dan keluar. Pada pukul 6:59 waktu Indonesia Barat, KCI menginformasikan penanganan gangguan sinyal tersebut telah selesai. KCI memastikan perjalanan KRL sudah kembali beroperasi normal. Namun KCI meminta maaf atas adanya keterlambatan perjalanan KRL yang terdampak akibat gangguan tersebut. Berikutnya, waspadalah main HP di jalan siswi SMA di Jamret. CCTV merekam aksi jamret yang menyasar seorang siswi SMA saat bermain ponsel di jalanan permukiman Keranji, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor pada Selasa. Korban bahkan nyaris dibacok pelaku pakai senjata tajam saat berusaha mempertahankan ponselnya. Warga yang melihat korban jatuh dan teriak minta tolong, sontak mengejar pelaku beramai-ramai, namun pelaku berhasil kabur. Sementara Rabu siang, pihak kepolisian masih menelusuri jejak pelaku dengan mengamankan bukti rekaman CCTV. Kasus ini masih ditangani unit reskrim Polsek Tanah Sereal. Ayah emosi saat melihat pembunuh putrinya. Seorang ayah tak mampu menahan emosi saat melihat pembunuh putrinya dihadirkan di lokasi rekonstruksi di sebuah rumah indekos di Tegal Sari, Kota Semarang. Sang ayah, Singgih Gunarsa, meyakini tersangka sudah merencana pembunuhan putrinya. Sebelumnya putrinya, Moza Axilia Gunarsa, yang hilang setahun lalu, ditemukan meninggal dunia dan ternyata dibunuh teman pria korban. Polisi menduga pembunuhan dipicu cemburu setelah percekcokan di antara keduanya. Ke informasi berikutnya, salah satu jenazah korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 asal Banyumas, Jawa Tengah, tiba di kampung halamannya pada Rabu. Kedatangan korban disambut isak tangis keluarga dan kerabat.
8: Setelah menempuh perjalanan selama hampir 4 jam dari Bandara Ahmad Yani Semarang, mobil ambulans yang membawa jenazah Windianto akhirnya tiba di rumah duka di Desa Sawangan Wetan, Kecamatan Pati Keraja, Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu. Kedatangan jenazah langsung disambut tangis histeris anggota keluarga. Mereka tak kuasa menahan sedih saat peti jenazah diturunkan dari mobil ambulans. Bahkan istri serta putri korban nyaris pingsan hingga harus ditenangkan oleh warga. Windianto merupakan salah satu korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan serta berhasil diidentifikasi. Pria berusia 41 tahun ini berprofesi sebagai sopir ekspedisi yang akan mengantar barang ke Kalimantan. Ayah tiga anak ini berhasil diidentifikasi setelah tim dokes dari Polresta Banyumas mengambil sampel DNA keluarga.
9: Teridentifikasi baru kemarin, karena banyaknya jenazah yang belum teridentifikasi dan baru teridentifikasi untuk yang almarhum baru kemarin. Untuk pengambilan tes DNA kemarin sudah dilaksanakan sekitar satu minggu yang lalu dari tim dokes Polresta itu dimintai tolong untuk mengambil sampel DNA dari keluarga itu, ayah, ibu, dan anak yang sama almarhum.
8: Menurut anak korban, sebelum naik ke kapal, korban sempat melakukan kontak dengannya. Namun, ternyata hal itu merupakan komunikasi terakhir dirinya dengan ayahnya.
10: Sempat tanya, waktu sebelum berangkat itu sempat ditanya, sudah berangkat belum Pak? Belum. Terus besoknya waktu udah mau berangkat baru ngabarin ini berangkat Mas gitu. Udah ngabarin terakhir, baik itu atas, baik, tanggung jawab, beliau sebagai kepala rumah tangga, selalu bertanggung jawab kepada keluarganya, menafkahi anak istrinya, ya baik bapaknya selalu.
8: Usai disemayamkan dan disolatkan di rumah duka, jenazah Windianto kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Sawangan Wetan dan diantar oleh ratusan warga yang melayatnya. Imam Amarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Jelang gelaran MotoGP Mandalika, para pebalap mengisi waktu dengan menikmati keindahan alam dan beragam kuliner. Salah satunya pebalap asal Turki, Toprak Razgat Tioglu, yang memakan ketoprak. Informasinya usai jeda.
11: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Jelang gelaran MotoGP Mandalika, para pebalap sudah tiba di Lombok sejak Senin lalu. Sejumlah pebalap mengisi waktu dengan menikmati keindahan alam dan juga beragam kuliner sebelum sesi latihan dan balapan dimulai pada Jumat esok.
2: Pembalap MotoGP Toprak Razgat Tioglu mencicipi kuliner khas Indonesia, ketoprak. Momen ini terjadi dalam acara meet and greet di SMA Negeri 3 Mataram. Pembalap asal Turki ini mengaku langsung menyukai cita rasa ketoprak dan ini merupakan pertama kalinya ia mencicipi ketoprak. Tak hanya soal rasa, Toprak juga merasa heran saat mengetahui nama makanan yang dicicipinya sama dengan nama panggilannya. Pada kesempatan lain, Toprak juga membagikan momen berkeliling kawasan Kuta Mandalika dengan sepeda motor. Ia bahkan sempat menyapa pengendara motor lainnya. Tak hanya itu, Toprak juga membagikan momen membeli BBM di penjual bensin eceran. Lain Toprak, lain juga Adrian Fernandez. Pembalap asal Spanyol ini mengisi waktu dengan menikmati suasana pantai. Tapi tak hanya duduk bersantai, Adrian malah jadi pelatih dadakan bagi anak-anak di sana. Anak-anak diajak lomba lari di pantai dan Adrian yang jadi pelatih sekaligus wasitnya. Sementara itu, para pedagang di kawasan Pantai Kuta Mandalika juga bersiap menyambut gelaran MotoGP Mandalika. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal membagikan momen saat berbincang dengan seorang ibu pedagang yang mengaku bisa beberapa bahasa asing, salah satunya bahasa Italia.
12: Coba hitung 1-10 dalam Italia.
13: Italia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
12: Mantap.
13: Mantap.
12: Coba
2: Rabu sore, sejumlah pembalap melakukan rider parade MotoGP di Kota Mataram. Mereka diarak menggunakan mobil khusus bak terbuka dengan diiringi ratusan motorsport. Setelah itu, mereka ke panggung untuk kemudian bersama-sama mencoba menabuh gendang pelek, gendang yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan warga suku Sasak Lombok. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kalau tadi Toprak suka makan ketoprak, nah bagi para penggemar daging dan cita rasa gurih pedas, ini dia ada rekomendasinya. Tersembunyi di sebuah perumahan, ada warung nasi empal yang belakangan viral dan selalu ramai oleh pengunjung. Menunya, nasi empal dengan taburan kremesan rempah dan sambal korek yang pedasnya nikmat.

0: Di kawasan perumahan Rungkut Asri Timur Surabaya, ada sebuah warung nasi empal yang lagi viral loh. Namanya Warung Nasi Empal Sambal Korek. Buka sejak pukul 9 pagi, warung yang satu ini nggak pernah sepi pengunjung. Menu nasi empal kremes sambal korek menjadi keistimewaan di warung ini. Sepintas memang sama seperti empal pada umumnya. Daging sapi diolah, diberi bumbu, dan digoreng. Yang bikin beda, daging sapi melalui proses cukup panjang sampai menghasilkan tekstur yang lembut dan empuk. Daging berbumbu direbus selama 1 jam, setelah itu dipresto agar teksturnya semakin lembut. Daging yang sudah dipresto kemudian digoreng hingga matang sempurna. Nasi daging empal disajikan bersama taburan rempah gurih dan yang tentu gak boleh ketinggalan, sambal koreknya.
1: Ini nih tampilannya nasi empal kremes mix paru plus sambal korek. Jadi lihat nih, kremesnya ini melimpah. Terus kalau hari ini saya mau nyobain empal, pastinya ya, sama ini ada parunya. Katanya sih di sini itu kelebihannya adalah empalnya itu sangat empuk. Nah, buktikan nih. Baru di potek-potek dikit aja nih, aduh gampang banget nih. Rasanya teksturnya empuk banget. Kita buktikan, kita rasakan sama sambal koreknya.
0: Kalau lagi banjir orderan, penjualnya mampu menghabiskan 50 kg daging sapi. Kira-kira apa nih rahasianya?
2: Sebenarnya cuma dipresto aja. Cuman sebelum dipresto itu daging-daging kita rebus dulu. Jadi lemak-lemaknya kan agak hilang gitu, berkurang.
0: Meski dari mulut ke mulut, kelezatan nasi empal sambal korek ini memikat hati pelanggan.
3: Dari empalnya juga lebih kalau orang Surabaya bilang kayak ngeprul gitu. Kebetulan juga kan ada anak saya di rumah, kalau saya belikan ini tuh juga suka gitu, katanya tuh enak. Jadi cocok buat orang dewasa sama buat anak-anak.
0: Soal harga, tenang aja, masih terjangkau kok. Cukup mengeluarkan Rp27.000, Anda sudah bisa menikmati sepiring nasi empal kremes atau dengan pilihan paru kremes sambal korek. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang, seorang ibu rumah tangga di Ternate, Maluku Utara merintis usaha cemilan stik dengan omset Rp25 juta setiap bulan. Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.

Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Ternate, Maluku Utara, merintis usaha cemilan stik dengan omset 25 juta rupiah setiap bulan. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, pasangan suami istri menambah penghasilan dengan beternak burung murai batu yang menghasilkan omset jutaan rupiah. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, sampai jumpa.

0: Di rumah produksi inilah, Mariani bersama dua orang karyawannya disibukkan dengan proses pembuatan hingga pengemasan produk stik. Hingga saat ini, ada 7 varian stik yang diproduksi. Mulai dari stik seledri, stik ubi ungu, stik keju, stik pala, stik kenari hingga stik ikan tore. Bahan dasar yang digunakan adalah tepung terigu yang dicampur dengan bumbu rempah-rempah. Adonan dibentuk menjadi stik dan digoreng sampai matang. Setelah dingin, kemudian dikemas. Dalam satu kali produksi, bisa dihasilkan sekitar 100 kemasan untuk satu jenis rasa stik. Satu kemasan dijual dengan harga Rp30.000. Dari usaha ini, Mariani bisa meraup omset Rp25 juta setiap bulannya.
1: Dari tahun 2022 itu sampai masuk 2024, ada tambahan produk, yaitu 3 rasa, stik ubi ungu, stik ikan tore, sama stik pala.
2: Jumlah saat ini sudah berapa
1: produk? Sudah 7 produk.
2: Terus dari kalau saat ini keuntungannya meningkat atau menurun?
1: Alhamdulillah sampai sekarang ini meningkat. Yang omsetnya kemarin hanya 5 juta, sekarang sudah 25 juta per bulan.
0: Ternak burung murai batu menjadi pilihan bagi Muhammad David Willy untuk menambah penghasilan keluarga. Warga desa Watu Kenongo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini sehari-harinya bekerja sebagai pedagang buah. Beternak burung murai batu berawal dari hobi burung kicau dan sering menang lomba. Burung-burung yang tidak produktif lagi untuk lomba dipilih sebagai indukan. Anakan murai batu dijual saat berusia 3 bulan dengan harga mulai 3,5 juta sampai 10 juta rupiah tergantung kualitas dan keturunan burung. Pemasarannya dilakukan secara daring dan melalui jejaring para penghobi burung kicau.
3: Untuk penjualan kita biasain itu online. Terus untuk harga itu mulai dari 3,5 sampai 10 juta ada. Dan beberapa ekor itu juga ada yang laku di sampai di luar pulau seperti Lampung, kemarin itu saya kirim ke Lampung, Medan, ada yang langsung ke Banjarmasin juga.
0: Dari 7 indukan, saat ini sudah ada 30 ekor burung murai batu. David mengaku, omset dari usahanya ini bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan sekolah anak. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Inilah rekaman kamera dashcam mobil yang memperlihatkan aksi penjamretan terhadap seorang wanita di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Dalam rekaman terlihat dua wanita sedang berjalan dan hendak menyeberang jalan. Salah seorang di antaranya terlihat memegang ponsel. Tidak lama kemudian, seorang pengendara sepeda motor melintas dan diduga langsung merampas ponsel yang dipegang oleh korban. Korban sempat berteriak dan berupaya mengejar pelaku, namun pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri sehingga korban tidak berhasil mengejar.
1: Pas di sini, kagetnya pas dia teriak. Pas teriak, cuman dia teriak, ngomong barang diambil, nggak jambret. Terus dia teriaknya, nggak tuh, abang, gitu. Pas tanya, baru saya, kita apa yang hilang? Apa yang saya teriak tuh. Dan posisi dalam, posisi tegak, ke depannya kober, saya panggil, saya teriak
0: itu. Jambret itu. Aksi penjamretan tersebut menambah khawatiran masyarakat terhadap keamanan di Jalan Tebet Timur. Warga berharap pengamanan dan patroli rutin dapat ditingkatkan, terutama pada lokasi yang banyak digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Rekaman CCTV seorang pria yang mondar-mandir di sebuah kedai kopi di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Pelaku sempat mencoba membuka pagar yang terkunci, namun tidak berhasil. Berdasarkan keterangan korban, pelaku kemudian nekat melompati pagar dan masuk ke dalam area kedai. Setelah berada di dalam, pelaku merusak pintu dapur lalu menggondol 3 tabung gas, yang masing-masing 2 gas melon dan gas 12 kg, serta 1 tablet yang digunakan untuk kasir. Kami siang korban menjelaskan baru mengetahui kedainya dibobol saat hendak membuka usaha pada Selasa sore. Pintu kedai sudah terbuka, sementara kondisi di dalam sangatlah berantakan. Setelah memeriksa barang-barangnya, korban menyadari sejumlah peralatan usaha telah hilang.
2: Ya, itu ada gas melon yang lagi terkena.

0: Rumah Dinas TNI di Komplek KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga menjadi markas judi online atau judol. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan tersebut terbukti.
1: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
2: Oh, ini ada yang gak beres nih. Pantusan pagernya tinggi. Ini kayak judi online nih.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
3: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
4: Kita tindak. Sudah ditindak ya Pak?
3: Sudah pasti.
1: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.
0: Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto memastikan belum ada surat presiden terkait dengan pergantian Panglima TNI. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ikut turut merespon soal namanya yang santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI.
5: Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto memastikan belum ada surat presiden supres terkait pergantian Panglima TNI. Terkait potensi calon Panglima TNI yang diajukan merupakan sosok tunggal, ia juga tidak merespon lebih lanjut dan memastikan bahwa belum ada surpres mengenai hal itu.
6: Kemarin surpres Panglima TNI benar udah dikirim belum, Pak?
7: Karena belum ada sampai sekarang.
6: Ya, benar nggak Pak, kalau calonnya nanti tunggal seperti Pak Kapolri kemarin?
7: Belum ada. Kita belum ada mengirim surpres tentang pergantian Panglima sampai sekarang belum.
5: Senada dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Suhmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surpres dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait pergantian Panglima TNI. Ketua Harian Partai Gerindra itu membantah kabar soal pertanyaan awak media tentang dugaan surpres pergantian Panglima sudah masuk DPR. Di sisi lain, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga turut merespon soal namanya yang santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI.
8: Nggak apa-apa kalau calon, semua juga calon, seluruh kepala staf calon gitu.
9: Tapi siap nggak Pak?
8: Kalau dari Bapak ya, pribadi biasa.
9: Apa udah nyiapin
8: biasa. Apa
9: udah nyiapin PPT Pak?
8: Apa?
9: PowerPoint.
10: Nyiapin ini papara.
5: Merespon rotasi sejumlah perwira tinggi TNI beberapa waktu lalu, analis politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting menilai bahwa hal itu jadi bagian dari proses regenerasi di tubuh militer. Melihat dinamika itu tidak sekadar sebagai pergantian jabatan rutin. Menurut Slamet, perubahan posisi sejumlah perwira dapat membuka ruang bagi munculnya lapisan baru dalam elit TNI. Slamet menegaskan perkiraan mengenai pergantian Panglima TNI merupakan analisis berdasarkan dinamika politik, bukan informasi mengenai keputusan resmi pemerintah. Panglima TNI saat ini dijabat Jenderal Agus Subianto.

0: yang menjabat sejak 22 November 2023 atau di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Agus saat ini berusia 59 tahun, merujuk Undang-Undang TNI terbaru khusus untuk perwira tinggi bintang 4 batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto memanggil 800 perwira tinggi TNI Polri ke Istana Kepresidenan dan Presiden Prabowo meminta agar TNI Polri bekerja lebih baik lagi serta tidak mengulangi berbagai pelanggaran yang pernah terjadi.
2: Presiden Prabowo Subianto memanggil 800 perwira tinggi TNI Polri ke Istana Kepresidenan pada Rabu 7 Oktober 2026. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada seluruh jajaran perwira tinggi TNI Polri untuk bekerja lebih baik lagi. Presiden juga berpesan agar TNI Polri tidak mengulang lagi berbagai pelanggaran yang telah terjadi. Sementara Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Muhammad Tony Harjono menyebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait geopolitik dan geostrategi.
3: Kembali supaya kita bekerja lebih baik lagi, itu saja. Ya banyak, jangan kita gimana dibilang, kan banyak hal yang kita melanggar, ini jangan sampai terjadi lagi supaya kita bisa lebih baik.
4: Beliau sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, panglima tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
5: Ya. Tapi ada penekanan isu tertentu nggak sih Pak?
4: Tidak. Ini kan berarti pembekalan untuk kita semua, untuk semua prajurit.
2: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Dung Abdurrahman mengatakan, selain memberikan arahan kepada Pati TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi jajaran TNI Polri yang telah mendukung program pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, energi, sampai masalah keamanan.
6: Sekali itu mengucapkan terima kasih atas sumbangsi TNI dan polisi yang selama ini mendukung program pemerintah, baik ketahanan pangan, ketahanan energi, termasuk menjaga situasi keamanan saat ini, beliau mengapresiasi. Kemudian harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pintar. Karena tentang ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi sentri dan
2: sebagainya. Usai mengikuti taklimat dari Presiden Prabowo Subianto, baik Kasat dan Kasau kompak membantah jika dalam pertemuan dengan Presiden turut membahas soal mutasi jabatan dan calon Panglima TNI terbaru. Arief Kurniawan, Devi Fitriani, Jakarta.
1: Dan kita ke informasi lainnya, sengketa harta warisan terjadi antara ibu tiri dengan anak kandung di Ambon, dan eksekusi hotel yang menjadi objek waris pun diwarnai dengan aksi penghadangan. Sementara itu di Semarang, pasangan suami istri menjadi korban gendam.
7: Eksekusi sebuah bangunan hotel di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusa Niue, Ambon, justru berubah menjadi penghadangan oleh warga. Pemilik bangunan dan warga mengusir rombongan jurusita hingga ke Jalan Sultan Babullah. Warga melakukan perlawanan sebagai bentuk protes atas putusan pengadilan yang menyatakan penginapan Silale menjadi warisan istri kedua almarhum Iwan Nasir. Warga menolak eksekusi karena sang ibu tiri yang diklaim memiliki anak hasil pernikahan dengan Iwan Nasir. Sementara ini masih dilakukan pencocokan DNA untuk memastikan sebagai ahli waris. Warga menuding Pengadilan Agama Ambon memenangkan gugatan Sri Iriani Maridin karena yang bersangkutan kini memiliki suami Hakim Pengadilan Agama. Kasus sengketa pembagian warisan antara ibu tiri dengan anak kandung bergulir di Pengadilan Agama Ambon 2020 lalu dan baru diperintahkan eksekusi 8 Oktober 2026.
8: Putuskan sudah lama, sekitar tahun kemarin, cuman setelah kita telaah, rupanya putusan ini masih ada salah penafsiran di sini. Karena apa? Gonogino ini kok bisa istri, yang dibilang istri kedua ini kok dia bisa masuk dalam Gonogino ini? Ya, ini yang jadi.
7: Rencana eksekusi penginapan Silale yang berdiri di atas lahan seluas 147 meter persegi ini akhirnya ditunda. Polrestabes Semarang mengungkap komplotan penipuan bermodus gendam yang menyasar pasangan suami istri di Kota Semarang, Jawa Tengah. Modusnya, kawanan mendekati korban yang menjemput istrinya di Bandara Ahmad Yani Semarang, lalu menawarkan tumpangan gratis ke Yogyakarta. Di mobil pelaku ada komplotan lain yang berpura-pura sebagai warga negara Malaysia yang sedang kesulitan finansial dan butuh ongkos pulang ke Jayapura. Pelaku lalu memperlihatkan sebongkah batu yang diklaim sebagai berlian mahal. Korban dihipnotis dan dibujuk agar menyerahkan uang sekaligus perhiasan dengan iming-iming akan diganti 2 kali lipat. Akibat bujuk rayu, korban memberikan uang tunai dan kalung dengan kerugian mencapai 52 juta rupiah.
9: Penipuan gendam, yang mana ini sangat miris, sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan, korbannya adalah disabilitas. Bahkan istrinya pun juga mengalami hal yang sama.
7: Dua tersangka diringkus di lokasi berbeda, sementara dua pelaku lainnya kini buron dan masuk daftar pencarian orang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material yang mudah terbakar pada bangunan semi-permanen membuat api dengan cepat menjalar. Sementara itu di Sidrap, Sulawesi Selatan, ada seorang ibu yang histeris usai menemukan rumahnya hangus terbakar. Ia juga kehilangan uang ratusan juta rupiah.
7: Api berkobar hebat hingga melumat habis sejumlah bangunan yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Dakota 2, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis siang. Sejumlah warga yang panik berupaya membantu petugas untuk memadamkan si jago merah dengan peralatan seadanya. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu bangunan. Api bisa dipadamkan selang 1 jam kemudian oleh 23 unit mobil damkar. Kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Polsek Kemayoran.
10: Tadi di rumah yang warna, di rumah di sini Pak ya, percikan dari atas Pak.
11: Oke, tiba-tiba api langsung besar aja.
10: Nah, tiba-tiba langsung besar, ya kita bersempat, kebetulan pas anak sekolah baru mau pulang juga.
11: Oke, ada berapa kios Pak yang kebakar Pak?
10: Ini satu kios kurang lebih ukurannya 8 x 15.
11: Oh, berarti kios apa aja Pak ini Pak ya?
10: Sepatu dong, khusus sepatu. Nah ini warung makan, sebelah warung.
11: Ada rumah Pak yang kebakar?
10: Rumah Pak, 4 rumah. Empat.
12: Habis, semua habis. Kebakaran, kebakaran nih.
7: Kobaran api terlihat dari sebuah warung penjual es kelapa di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat, Rabu 7 Oktober 2026. Warga panik saat kobaran api menjalar ke dua bangunan lain yang dijadikan lokasi tempat usaha warung kelontong dan bengkel. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan si jago merah yang segera membesar. Sebagian warga lainnya berusaha menyelamatkan barang berharga. Belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di tengah cuaca panas. 12 unit mobil Sudin Gul Karmat Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi.
13: Tadi kurang lebih jam 12.30 kita terima info ada api. Tadi masih coba dipadamkan pakai ember dan segala macam, cuman api cepat menjalar, jadi udah nggak terkontrol lagi, menyambar ke bangunan-bangunan sebelah.
7: Di lokasi terpisah, Sri Wahyuni tidak kuasa menahan kesedihan saat melihat rumah panggung miliknya di Desa Sipo Deceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, hangus terbakar. Yang memiriskan akibat kebakaran ini, Sri Wahyuni kehilangan uang tunai 118 juta rupiah dan dokumen penting. Api diduga berasal dari hubungan pendek listrik di plafon rumah. Kebakaran terjadi Kamis dini hari. Beruntung seluruh penghuni rumah yang sebelumnya tertidur lelap bisa menyelamatkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, upaya penyelundupan emas batangan 5 kg melalui Bandara Kertajati berhasil digagalkan oleh pihak Bea Cukai Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, 6 tahun berlalu sejak perkara pidana fidusia bergulir, pelarian Octavianus Katili akhirnya terhenti di Gorontalo. Terpidana kasus kredit bank bernilai 60 miliar rupiah ini ditangkap oleh tim tangkap buron Kejaksaan Negeri Surabaya saat sedang mengisi bahan bakar.
14: Tugas Bea Cukai Cirebon, Jawa Barat berhasil mengamankan 5 keping emas batangan murni dengan berat total 5,25 kg melalui Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat pada Selasa siang. Upaya penyelundupan emas senilai 12 miliar tersebut berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai Bandara Internasional Kertajati saat barang bawaan pelaku SY memasuki mesin X-ray. Selain mengamankan emas batangan, petugas juga menangkap 2 orang terduga pelaku, masing-masing warga negara Malaysia dan warga negara Indonesia. Upaya penyelundupan emas ini berpotensi merugikan negara hingga 1,3 miliar rupiah.
15: 5,25 kg emas dengan nilai barang kurang lebihnya adalah 12 miliar dan potensi kerugian negara dari pihak luar yang harusnya dilakukan pemungutan sebesar 1,3 miliar.
14: Tim tangkap buron Kejaksaan berhasil menangkap Octavianus Katili, buronan terpidana kasus kredit bernilai 60 miliar rupiah di Desa Omayua, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo saat berada di pinggir jalan untuk mengisi BBM. Sebelum penangkapan, pergerakan terpidana telah dipantau tim intelijen selama sekitar 1 pekan. Octavianus Katili diburu untuk menjalani putusan Mahkamah Agung nomor 1986K garis miring PID SUS 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana fidusia. Ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara serta denda 50 juta rupiah. Perkara ini bermula dari pengajuan kredit takeover di sebuah bank swasta di Surabaya dengan nilai kredit mencapai 60 miliar rupiah. Octavianus yang saat itu menjabat Direktur PT Berkat Marisa disebut memalsukan sejumlah bukti setoran bank dalam proses pengajuan kredit. Kewajiban sebagai debitur kemudian mengalami kredit macet sejak 2014.
16: Octavianus Katili pada perkara ini selaku Direktur PT Berkat Marisa telah memalsukan beberapa bukti setoran bank sehingga melakukan pengajuan permohonan kredit takeover atau pengalihan kredit di Bank BCA Cabang Utama HR Muhammad Surabaya dari Bank BCA Cabang Gorontalo sebesar 60 miliar rupiah. Yang bersangkutan sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai debitur Bank BCA atau disebut kredit macet sejak 2014.
14: Setibanya di Jawa Timur, Octavianus dieksekusi untuk menjalani hukuman di Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Kabupaten Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat terus terpapar bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi, kini ribuan warga Muaro Jambi, Provinsi Jambi mulai terserang ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Sementara itu, lebih dari 17 ribu kasus ISPA terjadi pada kota Palembang sepanjang bulan September 2026. Puluhan diantaranya harus dirawat intensif di rumah sakit.
17: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi telah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Pekatnya kabut asap di wilayah Kabupaten Muaro Jambi hingga kini membuat angka indeks standar pencemaran udara mencapai 400 lebih atau masuk ke level berbahaya. Akibat terpapar kabut asap, pihak Dinas Kesehatan Muaro Jambi pada Kamis pagi langsung turun tangan dengan melayani ratusan warga Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, guna melakukan mitigasi pencegahan penyakit ISPA yang kini jumlahnya di seluruh Kabupaten Muaro Jambi telah mencapai 4.065 orang. Rata-rata serangan ISPA di Muaro Jambi terjadi akibat kabut asap karhutla pada tahun ini yang menyerang kalangan rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
18: Data kasus kita untuk khusus ISPA itu ada 4.065, kemudian ada diarenya 399, dan konjungtivitis atau mata merah atau iritasi mata itu ya kurang lebih ada 99.
17: Kasus infeksi saluran pernafasan akut di Palembang terus meningkat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah pasien bahkan harus menjalani perawatan atau rawat inap di RSUD Palembang Bari. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat ISPA sepanjang September 2026 mencapai 17.434 kasus, 48 pasien ISPA diantaranya harus mendapat perawatan di 5 rumah sakit di Palembang. Direktur RSUD Palembang Bari, Dr. Amalia mengatakan pihaknya telah menangani pasien ISPA sejak Juli 2026. Masuki Oktober, jumlah pasien yang dirawat menunjukkan peningkatan.
19: Yang paling tinggi itu di September. Namun di tanggal 1 sampai dengan 7 Oktober ini mengalami peningkatan juga harian. Jadi untuk kasus yang paling tinggi itu di September itu 46 kasus untuk pasien ISPA. Nah, di Oktober ini dari tanggal 1 sampai tanggal 7 sudah ada 36 pasien. Berarti kalau melihat secara rentang waktu, berarti di Oktober ini malah lebih meningkat ya dibanding bulan September yang merupakan kasus tertinggi saat ini.
17: Kondisi udara di Palembang masuk kategori berbahaya, kelompok rentan seperti balita, anak-anak, dan lansia paling beresiko terdampak. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Harga sejumlah kebutuhan dapur masih mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, cabai rawit mengalami kenaikan signifikan sejak 3 minggu terakhir. Sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga minyak goreng curah dan minyak kelapa asli juga mengalami kenaikan.
20: Harga sejumlah komoditas pangan dan sayuran di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, mengalami kenaikan signifikan sejak 3 minggu terakhir. Kenaikan paling terasa terjadi pada cabai rawit merah yang melonjak dari Rp30.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara cabai besar juga naik dari Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Menyikapi kelangkaan dan kemahalan harga ini, para pembeli terpaksa mengurangi banyaknya belanjaan mereka. Lantaran menurunnya daya beli masyarakat, pedagang mengaku jika biasanya dalam sehari membawa 15 kg cabai untuk dijual, kini hanya 10 kg saja. Itu pun belum tentu habis terjual.
21: Sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
22: Sudah 2 minggu lebih.
21: 2 minggu lebih?
22: Iya, 3 mingguan lah.
21: 3 mingguan, Mak, ya?
22: Iya.
21: Mak, dengan adanya kemahalan ini untuk pembeli gimana, Mak?
22: Ya mengurangi, Mas. Biasanya beli 1 kilo, beli setengah. Biasanya beli setengah, beli seberapa gitu.
21: Oh, gitu, Mak.
22: Mengurangi.
21: Biasanya kulak berapa, Mak? Ya. Kalau nggak mahal itu kulak berapa sampai habisnya?
22: Ya habisnya kayak biasanya 15 kilo, sekarang 10 udah habis ini.
21: 10 nggak habis, Mak, ya?
22: Habis.
20: Tidak hanya cabai saja yang mengalami kenaikan harga. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga minyak goreng curah dan minyak kelapa asli juga mengalami kenaikan. Di Pasar Induk Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, minyak curah ukuran 1,5 liter yang sebelumnya dijual seharga Rp28.000 naik menjadi Rp30.000. Sementara harga minyak kelapa naik menjadi Rp25.000 per botol ukuran 600 ml dari Rp20.000 per botol.
23: Satu minggu. Apa penyebabnya nih, Pak, sampai naik terus?
24: Kelapaan, karena sawit ramai.
23: Sawit ya? Ada kira-kira faktor cuaca juga mungkin, Pak, ya? Tidak ini, Pak. Tidak mengeluh atau bagaimana?
24: Mengeluh.
23: Sepi, Pak, pembeli kira-kira gara-gara naik?
24: Sepi. Kemarau.
20: Kenaikan harga itu membuat sepi pembeli. Warga berharap harga minyak goreng di pasaran segera normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemerintah dan DPR mensepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Biaya haji 2027 ditetapkan sebesar Rp98,4 juta. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru,

0: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
2: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
3: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
2: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.

0: Dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan Kapsani jasa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menuai sorotan publik. Sejumlah akademisi menilai keterbukaan informasi dan kepatutan terhadap aturan hukum menjadi kunci penyelesaian dari masalah ini.
1: Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara keabsahan syarat calon wakil presiden mengungkap fakta persidangan baru. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri Gibran Raka Buming Raka yang setara dengan jenjang SMA. Menanggapi bergulirnya kasus ini, dosen ilmu politik Universitas Negeri Yogyakarta, Fikri Disyacita menilai keterbukaan dan transparansi terhadap pejabat publik kini sedang diuji dan etika politik kian dipertanyakan. Keterbukaan informasi harusnya menjadi prinsip dasar bagi setiap pejabat karena setiap isu yang masuk ke ruang publik akan menjadi tolak ukur kinerja mereka di mata masyarakat.
2: Keterbukaan itu menjadi kunci, tetapi apapun itu, langkah-langkah lebih bijaksananya kita menunggu keputusan yang kemudian nantinya lebih bersifat final ya, untuk memastikan kebenaran dari informasi yang beredar begitu. Tapi memang baiknya jika seorang pejabat publik ya tidak hanya terbatas pada kasus ini, itu yang paling penting adalah bersikap transparan, karena apapun yang masuk sebagai isu publik maka dia sudah menjadi konsumsi ataupun menjadi perbincangan publik, maka dimensi etika di situ akan menjadi penting untuk menjadi tolok ukur bagi kinerja seorang pejabat publik seperti itu.
1: Sementara itu, desakan transparansi ini kian menguat, menyusul pertimbangan Hakim MK yang menyebut dokumen kelulusan luar negeri belum terbukti setara. Hal ini mempertegas tuduhan adanya celah dan keterbatasan akses bagi pengawas pemilu.
3: Di dalam undang-undang kita itu mensyaratkan kelulusan. Nah, kelulusan itu ada tandanya yaitu berupa ijazah. Nah, ini. Nah, saya perhatikan memang ada unsur kesengajaan lah dari KPU. Ada unsur kesengajaan karena ada sesuatu yang disembunyikan dari pengawas. Ya, pengawas pemilu. Artinya pengawas tidak mempunyai akses untuk menilai persyaratan itu. Ya, ini kalau saya lihat ada unsur kesengajaan.
1: Penyelesaian tuntas terhadap keabsahan dokumen ini bukan hanya soal status hukum seorang pejabat publik. Hal ini sekaligus menjadi pertaruhan kepercayaan, transparansi, dan legitimasi dalam menjalankan sistem demokrasi di negara ini. Gea Clarissa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemerintah dan DPR mensepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp98,4 juta.
4: Dalam rapat panitia kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh pada hari Rabu malam, disepakati biaya haji tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp98,4 juta. Dari jumlah tersebut, setelah perhitungan nilai manfaat dan subsidi dari pemerintah, jemaah haji secara total membayar biaya sebesar Rp48 juta. Dengan perhitungan setoran awal sebesar Rp25 juta dan nilai manfaat rata-rata Rp3,4 juta pada rekening virtual jemaah. Selanjutnya, jemaah haji harus membayar sisa biaya sebesar Rp26,2 juta. Namun pada tahun 2027, pemerintah akan memberi subsidi sebesar Rp3 juta untuk setiap jemaah. Sehingga total nilai yang harus dilunasi jemaah nantinya sebesar Rp23,2 juta.
5: Kita sepakati harga Rp98 juta. Tapi siang tadi kita sudah menyepakati bahwa yang harus dibayar oleh jemaah haji ini lebih murah, lebih turun dibandingkan tahun yang lalu sebesar Rp108.000. Dan siang tadi, sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji Rp3 juta. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar Rp3.108.000.
4: Sisa pembiayaan lainnya bersumber dari nilai manfaat dana haji tahun berjalan yang telah dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Biaya yang harus dibayarkan calon haji Indonesia pada ibadah 2027 nanti akan turun sekitar 3,4 juta rupiah jika dibandingkan dengan masa haji sebelumnya. Lalu apakah atau apa jaminan penurunan biaya ini juga tidak menurunkan pelayanan bagi para calon haji? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Iksan Marsha. Assalamualaikum, selamat malam Bang Iksan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bram dan juga pemirsa CNN.
0: Selamat malam Bang, terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi artinya kalau kami publik kira-kira bisa membayangkan apa atau pos mana yang sangat mungkin ditekan untuk mengurangi jumlah 3,4 juta tadi Bang?
6: Baik, pertama ingin kami sampaikan Mas Bram dan juga pemirsa, berkaitan dengan penetapan biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH ini tentu melalui mekanisme rapat-kerapat bersama Bapak Ibu di DPR RI, Komisi 8 DPR RI merumuskan dan menekan tentunya biaya penyelenggara ibadah haji di tengah situasi global. Kita ketahui bersama peningkatan dalam konteks keuangan, pelayanan di Arab Saudi dan juga berbagai faktor lainnya. Dan tentu ada sejumlah faktor yang menghadirkan ikhtiar-ikhtiar untuk menekan biaya penyelenggaraan haji, mencari skema-skema untuk mengefisiensikan biaya penyelenggara ibadah haji bagi jamaah kita yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun depan. Dan perlu kami sampaikan Mas Bram dan juga pemirsa, memang pada kesempatan kali ini biaya penetapan BPIH sebanyak 98.466.000 sekian itu mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun lalu. Namun peningkatan ini, kenaikan ini tidak dibebankan kepada jamaah, itu menjadi komitmen yang dihadirkan oleh Pak Presiden. Termasuk seperti tadi kita saksikan bersama, adanya arahan Presiden, amanah Presiden untuk memberikan subsidi bagi jamaah sekitar 3,2 juta rupiah, sehingga ini memberikan kemudahan, keringanan berkaitan dengan beban pelunasan yang diberikan kepada jamaah, Mas Bram. Dan tentu dari angka ini ada banyak ikhtiar yang sudah dihadirkan pemerintah bersama DPR dalam menekan sejumlah pos-pos berkaitan dengan angka-angka yang bisa diefisienkan untuk di kedepan.
0: Bang, saya ingin spesifik, apa kira-kira yang pos yang ditekan yang itu juga menjadi jaminan bahwa tidak krusial, tidak berhubungan soal pelayanannya begitu Bang?
6: Baik, ini kalau yang berbicara tentang skop pelayanan jamaah yang paling besar memang ada di penerbangan. Di antaranya tentu di bagian lain ada berkaitan dengan pelayanan jamaah di Arab Saudi. Apalagi skema kita sekarang melalui skema tidak terpisah atau semua skema full board, dan itu melalui negosiasi bersama syarikat-syarikat yang akan melayani jamaah kita di Arab Saudi, Mas Bram.
0: Oke, nah bagaimana soal pelayanannya? Apakah kemudian soal jarak hotel, layanan armusna, kemudian makanan di sana, apakah itu nanti akan terganggu begitu dengan penurunan biaya ini, Bang?
6: Nah, ingin kami tekankan sekali lagi, Mas Bram dan juga pemirsa, tentunya penurunan ini tidak

0: Ya, menjadi jaminan juga tentu dari pemerintah. Ada poin subsidi ini menjadi salah satu pelengkap atau penguatan dari ikhtiar menurunkan atau menekan biaya penyelenggaraan haji oleh pemerintah dan DPR. Dan yang ingin kami sampaikan bahwa berdasarkan rapat panja bersama DPR, ada jaminan-jaminan yang ingin terus kita dorong, tidak ada pengurangan kualitas, bahkan pemerintah mendorong, presiden terus mendorong untuk penyelenggaraan ibadah haji ke depan jauh lebih baik dan kualitasnya jauh lebih baik bagi jamaah kita, baik berkaitan dengan sejumlah akomodasi maupun nanti di puncak penyelenggaraan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan ini yang terus ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahkan kita melihat bagaimana penekanan-penekanan yang terus dihadirkan untuk tidak memberatkan kepada jamaah. Misalnya ada narasi kenaikan biaya di tahun lalu, namun kenaikan tidak dibebankan kepada jamaah. Jadi itu yang ingin kami sampaikan, Mas Bram, target dan komitmen pemerintah untuk memastikan layanan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan juga kalau kita perlu sampaikan, paket yang biasanya untuk penyelenggara ibadah haji, khususnya di Arafah, Musdalifah, dan Mina, sebelum kita paket D, kali ini di-upgrade dengan paket C, ini menjadi salah satu peningkatan dalam fase penyelenggaraan ibadah haji ke depan yang kita harapkan ini jauh berkualitas, jauh lebih optimal dan dirasakan oleh jamaah kita.
1: Oke, nah ini juga tidak akan kemudian mengganggu masa tunggu ya, atau ini kemudian bisa jadi bisa mempercepat, atau jangan-jangan kita akan menunggu lebih lama lagi, Bang?
0: Ini tentu dua hal yang berbeda ya, Mas, ya, berkaitan dengan penurunan dan juga masa tunggu. Karena bicara tentang masa tunggu, tentu ini kita lagi-lagi bicara tentang alokasi kuota yang diberikan oleh Arab Saudi kepada kita Indonesia. Seperti biasa, dari tahun ke tahun ada 220.000 lebih kuota diberikan kepada kita di Indonesia. Dan tentu PR kita di pemerintah, dan juga seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Presiden, bagaimana terus menekan antrian dengan berbagai cara tentunya yang telah dihadirkan, termasuk dari masa tunggu yang lama kemarin kita simak 49 tahun, kita buat pemerintah melalui Kementerian Haji menetapkan pemerataan masa tunggu yang berkeadilan sehingga semuanya rata 26 tahun. Baik. Dalam konteks antrian administrasi dan secara faktual, bahkan ada jamaah yang 14 tahun di tahun ini yang berangkat kemarin sudah bisa berangkat, di tahun depan masih sekitar jamaah yang sudah mendaftar sekitar 14 tahun. Dan itu berbeda dengan tadi penurunan biaya haji. Ini lebih kepada bagaimana peran pemerintah dalam komitmen untuk meringankan beban jamaah dalam situasi ekonomi global saat ini dan eskalasi di Timur Tengah yang dibahas kepada ekonomi masyarakat.
1: Jadi artinya kekhawatiran masyarakat ketika pun biaya diturunkan tidak akan mempengaruhi hal-hal tadi yang kemudian saya tanyakan, begitu ya. Terakhir, kalau begitu Bang Ihsan, apakah kemudian jika terjadi inflasi, apakah nanti misalkan dolar menguat, rupiah melemah, seberapa itu artinya mungkin masih ada sekitar hampir setengah tahun atau mungkin hampir satu tahun lagi kita melaksanakan itu akan mempengaruhi nanti, atau yang sudah ditetapkan hari ini akan berjalan hingga nanti?
0: Tentu kita melihat hingga saat ini pemerintah terus optimis, dan juga ini ada mekanisme dalam penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun depan, dan juga komitmen-komitmen yang dihadirkan oleh pemerintah, baik kita bersama DPR maupun dengan Arab Saudi, karena kontrak-kontrak layanan kita di Arab Saudi juga sudah saat pelunasan nanti juga sudah mulai dibayarkan ke Arab Saudi. Tentu kita optimis tidak ada pengurangan. Tadi kalau misalnya ada pertanyaan berkaitan dengan apakah tadi penurunan juga akan di revisi dan juga lain hal yang pengaruhi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, yang jelas tentu komitmen pemerintah akan hadir untuk menjamin bagaimana penyelenggaraan ibadah haji jamaah kita terlaksana dengan baik tanpa memberikan beban tambahan kepada jamaah kita, Mas Bram dan juga pemirsa.
1: Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda, Bang Ihsan Marsya, Jubir Kementerian Haji dan Umroh, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Bang. Berikutnya, Bandara Internasional Doha Kediri direncanakan menjadi embarkasi baru untuk memberangkatkan sekitar 10.600 jemaah asal Jawa Timur pada musim haji 2027.
2: Sekitar 10.600 calon jemaah Jawa Timur tahun 2027 akan punya alternatif pintu keberangkatan menuju Tanah Suci. Untuk pertama kalinya, Bandara Doha Kediri akan digunakan sebagai pintu keberangkatan jemaah haji. sebanyak 26 kloter haji akan diberangkatkan dari Doho. Dan sementara sekitar 70 kloter tetap berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya. Direktur PT AYU Berga GSA Saudi Airlines Indonesia, Andri Bermawi, mengatakan pihaknya telah memulai persiapan operasional. Tim Saudi juga akan melakukan observasi langsung ke Bandara Doho, termasuk memastikan kesiapan landasan untuk pesawat berbadan lebar serta sarana-prasarana penunjang lainnya. Namun, persoalan biaya penerbangan dari Doho masih dalam pembahasan. Kementerian Haji dan Saudi Airlines masih melakukan negosiasi untuk menentukan harga penerbangan haji tahun 2027.
3: Sebetulnya untuk itu dari pihak Kementerian Haji dan Umroh ya berkenaan dengan rencana operasional haji di Doho memang sudah ada, bahkan dari pihak Dirjen Penyelenggaraan Haji pun sudah menghubungi kami. Kami masih sudah mulai tahap persiapan. Jadi tentunya karena Bandara Doho ini ya baru ya akan dioperasionalkan dan sampai sekarang pun belum ada penerbangan yang berbadan lebar. Ya tentunya dari pihak Saudi Airlines dalam hal ini operationnya.
2: Sementara itu, kantor Kementerian Haji Wilayah Jawa Timur mengakui ada kemungkinan muncul biaya tambahan karena Doho merupakan embarkasi baru. Meski demikian, pemerintah berupaya agar biaya yang dibebankan kepada jemaah tetap setara dengan keberangkatan dari Surabaya. Calon jemaah yang akan berangkat dari Doho berasal dari sejumlah wilayah di Jawa Timur, di antaranya Kediri, Nganjuk, Trenggalek, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, wilayah Mataraman, Jombang, hingga Bojonegoro. Kakanwil Kemenhaj Jawa Timur Mahmudi menyebut, skema pemberangkatan dari Doho sudah disusun dan mendapat dukungan dari sejumlah pihak, termasuk otoritas bandara dan imigrasi.
4: Ini skema sudah diberangkatkan. Jadi sekitar 10.600 jemaah yang kita siapkan, meliputi dari Kabupaten Kediri sendiri, Kota Kediri, Nganjuk, Trenggalek, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Mataraman, ditambah lagi Jombang dan Jombang. Nah, yang lebih dekat ya, itu insya Allah dengan jemaah 10.000 dan itu sudah melalui satu hitungan proses embarkasi, semua stakeholder sudah mendukung.
2: Pembukaan Doho sebagai pintu keberangkatan haji diharapkan memudahkan jamaah dari wilayah Jawa Timur bagian barat dan selatan, serta sekaligus mengurangi beban Bandara Juanda Surabaya yang selama ini menjadi salah satu pintu utama keberangkatan jamaah haji. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Pemerintah terus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik dunia. Pada Rabu siang, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan pembangunan 11 proyek hilirisasi senilai Rp180 triliun di kawasan Indonesia Weda Bay Park atau IWIP Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
5: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung peluncuran ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi yang mencakup komersialisasi 4 proyek industri serta groundbreaking 7 proyek industri di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa peresmian ini merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa Indonesia.
6: Untuk itu, saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita. Mitra-mitra kita kita anggap sebagai saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian.
5: Dalam laporan resminya pada acara groundbreaking serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani memaparkan capaian gemilang sektor investasi nasional. Realisasi investasi pada semester pertama tahun 2026 telah menembus angka 1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Kontribusi hilirisasi melonjak hingga 35% dari total investasi masuk dengan lebih dari 75%-nya terrealisasi di luar Pulau Jawa. Dalam rangkaian investasi strategis di kawasan IWIP, tercatat ada 10 proyek bernilai total 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Sebanyak 4 proyek senilai 3,4 miliar dolar Amerika Serikat telah rampung dan siap melakukan ekspor perdana. Sementara 6 proyek lainnya resmi melalui tahap groundbreaking.
7: Ini juga kita melihat bahwa industri pengolahan di Maluku Utara ini juga menyumbang hampir separuh PDB Maluku Utara. Provinsi ini tidak lagi sekedar daerah tambang, tapi telah menjadi daerah industri. Dan surplus perdagangannya juga meningkat tajam, mencapai 31,1 triliun pada tahun 2005. Dan ekspor ini didominasi produk olahan nikel, ferronikel, nikel matte, MSP, nikel sulfat, dan juga kobalt, Bapak Presiden.
5: Selain menggenjot industrialisasi, program pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR telah menjangkau 32 desa di lingkar industri dengan alokasi 650 miliar. Pemerintah berharap langkah terintegrasi dari hulu hingga daur ulang baterai ini akan menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci rantai pasok global kendaraan listrik masa depan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Pemukiman mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kehadiran mereka untuk meninjau proses pembangunan hunian tetap Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, mulai dari kesiapan kondisi lokasi, persiapan material dan pekerjaan, hingga target penyelesaian konstruksi. Selain hunta, peninjauan dilakukan ke Jembatan Lubuk Sidup, dan jembatan ini ditargetkan akan selesai dibangun dalam kurun 1 tahun.
8: Lokasi hunian tetap yang kurang lebih berjarak 100 meter dari huntara, lokasi huntara. Nah, total lahan untuk hunian tetap itu ada 10 hektar dan di sana akan dibangun 169 unit rumah beserta dengan prasarana dan sarana utilitasnya. Tentunya ada jalan lingkungan, ada drainase, ada sanitasi, ada penerangan, dan juga ada air bersih, akses ke air bersih.
1: Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras untuk menjaga ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat. Sebanyak 1 juta ton beras akan disalurkan kepada 33,2 juta penerima manfaat selama 3 bulan mulai Oktober hingga Desember 2026.
9: Program bantuan pangan beras kembali digulirkan pemerintah dengan menyasar 33,2 juta penerima manfaat. Setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg beras per jiwa. Penerima bantuan beras ini menyasar masyarakat pada desil 1 hingga 4 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah termasuk kelompok rentan dan hampir miskin. Penyaluran bantuan pun mulai disosialisasikan di Gedung Olahraga Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar pada Rabu 7 Oktober 2026. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah anggota DPR RI, perwakilan Badan Pangan Nasional, dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut menyerahkan bantuan secara simbolis.
10: Untuk 33,2 juta desil 1, desil 2, 3, 4. Oktober, November, Desember. Sudah. Minggu-minggu ini akan mulai dikirim. Dirapel sekaligus. Dulu biasanya sebulan sekali, ini sekaligus. Jadi Oktober, November, Desember 30 kilo. Tolong ditulis agar masyarakat tahu dan dia tidak apa namanya tidak putus harapan karena dapat gitu sudah ada ya. Nomor dua, bagi masyarakat yang bisa membeli tapi tidak keberatan kalau harga naik, maka kita juga sudah putuskan bersubsidi sebanyak 1 juta ton A 12.500. Nanti Bulog akan jebarkan ke pasar, sudah bukan akan sudah ya. Nah, juga nanti akan masuk ke koperasi Desa Merah Putih yang sudah berjalan ya. Yang ketiga, untuk UMKM agar nggak naik telur dan ayam, pakannya itu kunci, maka juga akan dilelang jagung Bulog, stoknya ada 150 ribu ton.
9: Sekitar 300 perwakilan masyarakat yang hadir menerima bantuan beras ini menyambutnya dengan gembira.
11: Ya, untuk saat ini harga beras masih di atas sih. Ya, kita mengharapkan bantuannya dari pemerintah. Terima kasih.
12: Berapa harganya Pak yang biasa kalau di atas?
11: Bervariasi Pak.
12: Ada Bapak beli berapa?
11: Ada yang 13 setengah, ada 14 sampai 15. Ya, mudah-mudahan ada bantuan lagi dari pemerintah untuk kita, terutama masyarakat yang di bawah gitu.
13: Sangat membantu ini bagi kita warga yang tidak mampu, kasihan. Syukur alhamdulillah, semoga ada lagi ke depannya lagi. Iya.
14: Sebelum itu perwakilan masyarakat dan ojol yang sudah menyiapkan jalan
9: di Biring Kanaya, bantuan diberikan kepada sejumlah warga mulai dari pekerja ojek online, janda hingga lanjut usia. Total terdapat 750 penerima manfaat di Kecamatan Biring Kanaya yang tersebar di 10 kelurahan. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Proyek galian yang tidak kunjung usai di Surabaya menyisakan dampak bagi warga, mulai dari kepadatan lalu lintas akibat jalan yang semakin menyempit hingga tingginya debu serta polusi udara. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini
3: ya. Ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: DPR RI bersama dengan pemerintah telah merampungkan penyusunan peraturan presiden atau perpres yang mengatur ekosistem ojek online. Aturan tersebut mencakup pengangkutan orang, tarif hingga pengangkutan barang serta makanan. DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan perpres tersebut akan mengatur pengangkutan orang menggunakan ojol roda 2 termasuk tarif perjalanannya. Selain itu, aturan tersebut mencakup pengangkutan barang dan juga makanan yang akan diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Dasko mengatakan sejumlah kementerian akan menjalankan perannya masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Nantinya, seluruh yang akan termonitor secara langsung oleh Kementerian Sekretaris Negara. Dasko mengabarkan terkait dengan hal ini, Kementerian Sekretaris Negara hari ini akan resmi merilis Perpres nomor 27 terkait dengan ojek online.
1: Nah itu pada hari ini Kementerian Sekretaris Negara akan resmi merilis Perpres nomor 27 yang kemudian akan mengatur hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk itu kami akan berikan kesempatan kepada yang pertama Menteri UMKM sebagai pengampu, lalu kemudian Menteri Perhubungan yang mengatur soal angkutan orang dan tarifnya, lalu kemudian Kementerian Komdigi yang akan mengatur barang dan makanan, dan selanjutnya akan ditutup oleh Kementerian Sekretariat Negara yang akan merilis perpres ini.
0: Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta oknum guru sekolah menengah kejuruan negeri 27 Jakarta yang diduga melakukan aksi pelecehan seksual terhadap sejumlah muridnya diberikan sanksi tegas. Sebelumnya kasus ini viral setelah unggahan korban di media sosial. Saat masih duduk di bangku SMP, guru tersebut disebut kerap memberikan hukuman fisik berupa cubitan keras pada siswa yang tidak hafal materi praktik alat musik. Akun tersebut juga menyebut pelaku dimutasi ke SMKN 27 Jakarta dan diduga masih mengulangi perilaku serupa. Bukan hanya kekerasan fisik, namun juga pelecehan seksual terhadap siswa laki-laki, antara lain ajakan berduaan di tempat sepi, termasuk ruang gym, dan Pramono bahkan meminta guru tersebut agar tidak lagi diberikan kesempatan untuk menjalankan profesinya sebagai pendidik di Jakarta.
2: Diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan menjadi pendidik. Saya sudah meminta untuk diberikan saksi sekeras-kerasnya, setegas-tegasnya, dan tidak diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan menjadi pendidik. Karena apa yang dilakukan di SMK Negeri 27 itu betul-betul mencederai marwah dari pendidik sendiri. Dengan demikian, pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya tindakan sekeras-kerasnya, langkah yang diambil oleh Dinas Pendidikan untuk tidak memberikan ruang apapun kepada yang bersangkutan menjadi pendidik di Jakarta.
0: Polri menahan 4 tersangka dalam kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September lalu. 4 tersangka terdiri dari nahkoda kapal dan 3 pihak perusahaan yang diduga terkait dengan terjadinya kecelakaan ini. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnuandiko pada Kamis siang menyebutkan 4 orang tersebut seluruhnya telah ditahan dan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan konstruksi perkara, termasuk dugaan kelalaian, penyertaan maupun pembantuan yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kapal. Penyidik menerapkan pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran serta pasal 474 ayat 3 KUHP. Selain itu, penyidik juga menerapkan ketentuan penyertaan dan pembantuan dalam pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Keempat tersangka saat ini ditahan di rutan di Tahti, Polda, Kalimantan Selatan.
3: Sementara ini telah menetapkan kembali 3 tersangka lainnya, yaitu merupakan pihak perusahaan, yakni inisial LBA, agen PT Virgo Karya Shipping, dan kemudian juga inisial RH, selaku manajer operasional PT Virgo Karya Shipping, serta YR, selaku manajer, ulangi, general manager cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping. Ketiganya telah dilakukan proses penahan oleh penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2026.
0: Pemerintah Kota Surabaya memacu

0: saat jam berangkat dan pulang kerja. Tak hanya waktu yang terbuang, kepulan debu proyek juga dikeluhkan karena mengganggu pernapasan dan penglihatan. Kondisi ini membuat sejumlah pengendara hanya bisa pasrah serta berharap adanya evaluasi jam kerja proyek.
1: Kalau harapannya mungkin bisa melakukan aktivitas kayak pembangunan biasanya di malam hari sih. Mungkin tidak banyak mengganggu aktivitas pekerja yang lain gitu.
2: Kalau saya pribadi sih positifnya sih jelas bagus, ya terus terang aja. Kalau negatifnya ya jelas mengganggu lah masyarakat, tapi enggak masalah kalau untuk saya. Soalnya ya enggak terlalu lama lah pekerjaannya ya. Polusi sih pasti ada, ya kita harus sadarlah untuk pembuatan jalan umum soalnya gitu.
0: Dari sisi manfaat jangka panjang, sebagian warga memahami pentingnya proyek drainase ini demi mencegah genangan saat musim hujan. Namun, mereka menegaskan Pemkot Surabaya dan kontraktor harus memiliki target waktu yang jelas agar beban kemacetan dan polusi tidak berlarut-larut. Sementara itu, pengamat transportasi ITS Surabaya, Ana Agung Gede Kartika, mengkritisi terkait perlunya sosialisasi dan koordinasi terutama bagi warga dan pengguna jalan yang terdampak. Pengawasan ekstra 24 jam dianggap perlu agar proyek tidak merugikan masyarakat.
3: Problem yang lain, ya, ini terkait dengan koordinasi dengan warga. Ya. Memang mungkin ada koordinasi, tapi tidak semua. Ya, perlu dicek itu khususnya jalan-jalan yang sempit. Jalan-jalan yang sempit itu sangat perlu membutuhkan koordinasi dengan warga sekitar. Ya. Paling tidak yang terdampak, ya, sehingga bisa tahu kapan bisa dibuka, kapan bisa ditutup, kapan bisa diatur, dan koordinasi di lapangan ini sering sekali problem ya, sehingga menimbulkan kemacetan. Misalnya harus ada paket terkait pembangunan khusus di jalan sempit ya. Kalau di jalan yang sempit yang ketika dibangun saluran itu dia nggak bisa apa namanya lewat secara normal, yang semula dua lajur tidak menjadi satu lajur sehingga harus gantian, itu bisa konflik horizontal itu sebetulnya. Nah, selain kemacetan itu sendiri bisa membuat konflik horizontal. Nah, bagaimana solusinya? Ya, solusi yang seperti itu adalah pengawasan. Dan yang kedua itu adalah harus ditunggui ketika 24 jam walaupun, karena ada harus pengaturan lalu lintas. Nah, itu terjadi di lapangan ketika hanya pengawasannya hanya sekitar 16 jam lah, sisanya jam-jam tertentu nggak ada pengawasnya atau penunggunya, sehingga ketika terjadi konflik horizontal ya, mobil sama-sama dari arah yang berbeda ketemu di satu jalur, itu bisa konflik horizontal dan itu terjadi ya. Yang itu sebaiknya tidak perlu terjadi. Sehingga paket-paket pekerjaan itu harus mempertimbangkan itu.
0: Guna mencegah kemacetan parah akibat penyempitan jalan selama proyek drainase, pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan strategi mitigasi. Salah satunya dengan mengenjot pengerjaan di malam hari, khususnya di titik-titik rawan kepadatan lalu lintas. Targetnya proyek box culvert dan drainase ini bisa rampung sebelum musim penghujan tiba.
4: Mitigasi terkait dengan konflik-konflik yang akan nanti timbul dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pada waktu kita sudah bisa, isu-isu itu sudah kita bisa tangkap, memang kita selalu mengkoordinasikan dengan teman-teman terkait dalam hal ini dari Lantas, Polrestabes, lalu dari teman-teman Dinas Perhubungan, perangkat setempat, kecamatan, kelurahan, supaya untuk meminimalkan setidaknya terkait dengan gangguan tersebut. Nah, seperti yang contoh kasus nih Mbak, yang di Prapen. Prapen itu memang terjadi bottleneck karena memang dari 3 lajur kita manfaatkan cuma jadi 2 lajur sehingga memang pengguna jalan mengalami penyempitan. Tapi pekerjaan itu memang kita lakukan di malam hari Mbak, malam hari supaya konflik terkait dengan pengguna itu relatif lebih sedikit.
0: Meski manfaat drainase sangat dibutuhkan guna membebaskan Surabaya dari bencana banjir, ketepatan waktu pekerjaan dan efektivitas mitigasi lalu lintas juga menjadi langkah penting. Masyarakat berharap Pemkot bisa berkomitmen menyelesaikan proyek sesuai target sehingga tidak ada aktivitas masyarakat yang terdampak lagi. Gia Clarissa, Agaripa, Surabaya.
5: Inovasi robot humanoid pintar bernama Lumi dipamerkan dalam ajang Indonesia International Sustainability Forum 2026 dan robot ini berhasil menarik perhatian

0: ratusan pengunjung karena kemampuannya yang sangat interaktif dan juga ekspresif.
1: Suasana di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta tampak lebih ramai dari biasanya. Para pengunjung berkerumun di booth ASICS untuk melihat langsung dan mencoba berinteraksi dengan Lumi, sebuah robot humanoid yang dirancang sebagai partner yang komunikatif. Dengan kamera yang terpasang di bagian depan, Lumi mampu mengenali wajah dan suara pengunjung secara akurat serta menjawab pertanyaan terkait acara secara real-time.
2: Oh, kalau ke ESF 2019 itu tertarik banget karena banyak banget topik-topik yang menarik ya Kak, yang perlu dipelajari, terus ilmu-ilmu, terus narasumbernya juga luar biasa banget gitu. Iya, penting banget sih kalau emisi karbon, apalagi di Indonesia ya yang sekarang ini banyak emisinya, polusinya, yang kita tahu emisi yang paling tinggi itu banyak banget, apalagi terutama di Jakarta ya gitu. Robotnya menarik sih, menarik banget sih, karena tadi aku lihat ya gimana dia bisa nari, bisa ini, terus dia bisa mantau bagaimana kondisi cuaca dan iklim di Indonesia, itu sangat penting ya, dengan basicnya seperti itu gitu. Itu yang paling yang sangat dibutuhin di Indonesia, apalagi yang sekarang cuaca yang berganti ya anomali banget ya teh gitu. Jadi penting banget dan kayaknya bisa dipasarin, aplikasiin di berbagai daerah di Indonesia gitu.
3: Ya, pada dasarnya teknologi itu ada dua sisi ya menurut saya, dan kita ambil sisi positifnya, itu sangat membantu. Bahkan kita memasuki eranya, mau tidak mau saya senang, dan mungkin ini peningkatan untuk teknologi yang membantu bagaimana peran-peran yang kita belum bisa melakukan kegiatan yang super teknologi tadi. Sangat menarik ya, jadi bisa kita instruksikan, perintahkan, dan ya barangkali untuk era sekarang cocok lah ya.
1: Tak hanya menjawab pertanyaan, robot seharga mulai 1 miliar rupiah ini juga diprogram untuk bisa menyanyi dan menari, sehingga menjadi hiburan tersendiri bagi para pengunjung pameran. Banyak dari mereka yang memanfaatkan momen ini untuk berfoto bersama. Lumi memiliki keunggulan pada kedaulatan data karena seluruh informasi diproses di pusat data lokal di kawasan BSD. Kedepannya, fungsi spesialis Lumi akan dikembangkan lebih lanjut untuk sektor layanan pelanggan atau fully customer service pada perusahaan modern.
4: Jadi sebenarnya kita open buat semua pilar bisnis yang ada, mau enterprise, mau government, ataupun yang tadi kakak nanya, buat sustainability ini gunanya buat apa? Salah satunya adalah kalau misalnya untuk di bagian mining misalnya kak, AI solution kita selama ada database, itu database kita akan, AI kita akan bisa mengolah datanya. Jadi kita bisa memberikan data analitik, kita juga bisa memberikan prediction, dan kita juga bahkan bisa memberikan adalah comparison data. Jadi comparison data berdasarkan data accurate yang ada di depan. Kan biasanya data suka tidak akurat tumbak, atau kadang mungkin datanya itu terpending. Nah itu ada data comparison berdasarkan hasil production, hasil mereka dari mereka lagi penggalian, misalnya seperti itu. Juga nanti kita bisa berbicara untuk data prediction dari iklim. Misalnya data curahnya lagi musim hujan nih, bagian mana sih landing yang akan cepat untuk terjadinya banjir, dan gimana cara kita bisa nanggulangin dulu. Jadi sebelum kejadian kita sudah bisa bikin solution efektifnya.
1: Kehadiran Lumi menjadi bukti nyata bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI di tanah air kini sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.
5: Ya, di event Indonesia International Sustainability Forum 2026 ada yang menarik. Ada demonstrasi robot, ini namanya Lumi. Kita akan coba langsung. Hello Lumi, can you hello to everyone?
6: Hello human. Welcome to ISF 2026. I'm Lumi, your sustainability robot buddy, supported by ASICS.
5: Yeah. Ya, ternyata dia bisa langsung menyapa masyarakat atau yang datang hadir di ISF 2026. Dan nantinya robot yang software AI ini bisa digunakan di seluruh sektor yang bisa membantu tentunya kinerja perusahaan ataupun manusia itu sendiri. Nova Nayantaka, Andika Surmanto, Jakarta.
0: Jelang gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang, sejumlah pembalap ikut meramaikan acara parade rider MotoGP.

0: GP yang dilaksanakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Para pembalap juga menabuh gendang balek yang merupakan simbol keberanian dan juga ketangguhan.
1: Menjelang pelaksanaan gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang, sejumlah rider MotoGP seperti Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Marc Marquez bersama rider Moto2 dan Moto3 asal Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, pada Rabu melakukan parade rider MotoGP di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Para rider dunia ini diarak menggunakan mobil khusus bak terbuka dengan penjagaan ketat petugas dan diiringi ratusan motorsport dengan rute Taman Sangkareang menuju Teras Udayana. Setelah berada di atas panggung, para rider ini kemudian didaulat untuk bersama-sama mencoba menabuh gendang belek, gendang yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan warga suku Sasak Lombok. Marc Marquez yang hadir untuk kelima kalinya dalam gelaran MotoGP ini mengaku sangat senang kembali hadir di Mandalika dan siap bertanding di akhir pekan nanti.
2: Oh, hello everybody. I mean, of course it's a great honor to be here again in Indonesia. We know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing, so enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Warga pun antusias menonton dengan membawa serta anak-anak mereka untuk menyaksikan parade rider MotoGP yang hanya bisa disaksikan satu tahun sekali ini.
3: Memang tujuannya ke sini.
4: Oh, lihat parade pemain.
3: Ah ya, soalnya ini yang kecil suka Marquez. Vega, Mario.
4: Sudah ketemu.
3: Ketemu dapat tanda tangan Vega. Sendiri dia dapat tanda tangan.
1: Parade Rider MotoGP 2026 kali ini menjadi acara dengan jumlah penggemar terbanyak yang hadir. Warga ingin melihat langsung rider idola mereka seperti Marc Marquez serta dua rider Indonesia.
5: Dari rangkaian acara tahun ini lebih interaktif, di mana ada pukul gendang bersama, berirama, penonton ikut dengan gaya ke kiri dan kanan yang digait oleh para pembalap, itu kan nggak ada. Tapi intinya kita ingin membuat kesan bahwa pembalap itu dekat dengan penonton, dengan fans Indonesia.
1: Di akhir acara, para rider ini kemudian membagikan sejumlah souvenir MotoGP berupa baju dan topi yang dibubuhkan tanda tangan mereka. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat.
0: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
6: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
7: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
6: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
7: Ultra Flu?
6: Flu reda.
8: Tegasan.
6: Dengan kemasan baru.
9: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
10: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
9: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Never seen it like this before.

0: your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Pitch yourself as a problem solver for sustainable materials.
2: Yeay, ayo sudah semua.
3: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
4: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
5: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
6: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
7: Militer Israel meledakkan rumah seorang warga Palestina di tepi barat Palestina dan hal ini dilakukan sebagai bentuk balasan atas tuduhan penembakan yang menyebabkan seorang warga Israel tewas pada September lalu.
8: Ledakan dahsyat menghancurkan rumah seorang warga Palestina, Kadri Samara, di desa Bidu, tepi barat pada Rabu waktu setempat. Militer Israel meledakkan rumah ini setelah menuduh Samara terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan seorang warga Israel pada September lalu. Sebelumnya, tentara Israel dikerahkan ke lokasi bersama alat berat untuk meratakan sebagian bangunan. Pasukan militer juga menjaga ketat akses masuk kota Bidu dengan mendirikan menara penjagaan dan pos pemeriksaan. Sementara itu, iring-iringan kendaraan militer lapis baja Israel juga terlihat berpatroli di sejumlah ruas jalan di kota Nablus, tepi barat pada Rabu waktu setempat. Belum ada keterangan resmi mengenai rincian target penangkapan dalam operasi tersebut. Gelombang kekerasan di tepi barat terus mengalami peningkatan tajam sejak serangan 7 Oktober 2023 lalu. Selain penggerebekan rutin oleh militer Israel, wilayah ini juga dibayangi oleh serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina.
7: 3 tahun berlalu sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, warga Israel memperingati momen tersebut dalam keheningan, sementara di Gaza konflik yang berkepanjangan meninggalkan korban jiwa dan juga kerusakan dalam skala yang besar.
9: Jarum jam menunjukkan pukul 6 lebih 29 menit pagi waktu setempat. Warga Israel terdiam sejenak. Mengenang tepat waktu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menjadi salah satu hari paling mematikan dalam sejarah Israel. Di kibbutz Kfar Aza, salah satu wilayah yang terdampak parah, warga menggelar doa dan mengibarkan bendera Israel setengah tiang.
10: It's a very emotional day. It's a very difficult day for our community. 3 years after October 7th. After 3 years, all the ceremonies we are doing here in the kibbutz, actually 3 years we are kind of refugees in Israel.
9: Peringatan juga digelar di sejumlah lokasi lain, termasuk bekas lokasi festival musik Nova di dekat perbatasan Gaza. Di tempat ini, ratusan anak muda tewas dalam serangan 3 tahun lalu. Serangan 7 Oktober menurut data Israel menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 orang disandra. Tahun ini tak lagi ada sandra Israel yang masih ditahan di Gaza. Jenazah sandra terakhir dikembalikan pada Januari lalu. Namun perang yang dipicu serangan tersebut telah meninggalkan kerusakan luas di Gaza. Menurut kantor media pemerintah Gaza, lebih dari 74 ribu orang tewas selama 3 tahun konflik. Lebih dari 2 juta orang juga terpaksa mengungsi, dengan kerugian ekonomi langsung mencapai lebih dari 80 miliar dolar Amerika Serikat. Sektor perumahan menjadi yang paling terdampak dengan kerugian diperkirakan mencapai 34 miliar dolar. Kerusakan juga melanda fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dari 38 rumah sakit di Gaza, hanya 19 yang disebut masih dapat beroperasi sebagian. Sementara 97% bangunan sekolah dilaporkan mengalami kerusakan dan lebih dari 740 ribu siswa kehilangan akses pendidikan. Sektor pertanian tak luput dari dampak perang. Lebih dari 87% lahan pertanian dan rumah kaca rusak, sehingga produksi buah dan sayur turun drastis. 3 tahun konflik menjadi catatan panjang tentang kehilangan dan kerusakan.
7: Bagi ribuan pasien di Gaza, menunggu evakuasi medis berarti bertahan dalam kondisi yang terus memburuk. Keterbatasan obat dan juga peralatan membuat pengobatan terhambat, sementara akses keluar wilayah tersebut masih sangat dibatasi.
11: Di gendongan ayahnya, Sila Abu Karim terus menahan sakit. Usianya baru 6 tahun, namun serpihan senjata telah merusak tulang belakangnya setelah serangan di kamp pengungsi Al-Maghazi. Sejak Januari, keluarganya berusaha mendapatkan evakuasi medis. Sayang, peralatan operasi untuk penanganan Sila tidak tersedia di Gaza.
12: She has complications and is in constant pain. She needs surgery to stabilize her vertebrae and remove shrapnel. It's not a complicated operation, but here in Gaza, we don't have the necessary equipment to perform it on a 6-year-old child.
11: Penantian ini juga dialami Tala Auda, anak usia 10 tahun. Setelah rumahnya di Gaza Utara hancur, Tala terpaksa mengungsi. Penyakit kronis yang ia terima makin parah, hingga ia bergantung pada kursi roda. Keluarganya belum berhasil mendapatkan bantuan untuk membawa Tala berobat ke luar negeri.
13: Tala's future has been lost since the war began. We haven't been able to find help to get her transferred for treatment abroad. I appeal to everyone with a conscience to stand with Tala and help her. She wants to stand and walk, but she can't.
11: Sementara itu, pengobatan kanker Bad al-Sawafiri terhenti akibat kelangkaan obat. Menurut putranya, rujukan berobat ke luar negeri sudah ada sejak 4 bulan lalu, namun belum ada tindak lanjutnya. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut, lebih dari 20.000 pasien menunggu evakuasi, termasuk lebih dari 5.000 anak. Menurut kementerian itu, lebih dari 1.600 pasien telah meninggal saat menunggu. Sementara, hanya sekitar 20 pasien dievakuasi setiap hari.
7: Serangan terbaru Rusia kembali menghantam ibu kota Ukraina, Kyiv. Pada Rabu pagi waktu setempat, 2 orang tewas sementara sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Serangan udara Rusia kembali menggempur Kyiv, Ukraina, Rabu 7 Oktober. Wali kota Kyiv, Vitali Klitschko, menyebutkan 2 jenazah ditemukan setelah serangan memicu kebakaran di sebuah kompleks garasi. Saksi Reuters mendengarkan sejumlah ledakan di wilayah kota tersebut. Serangan juga merusak sejumlah bangunan dan juga gudang. Serangan terbaru terjadi di tengah serangan Rusia yang hampir setiap hari menyasar wilayah Ukraina di tahun kelima perang kedua negara ini. Aksi penyerangan dengan senjata tajam terjadi di sebuah sekolah di Polandia. 10 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu di Amerika Serikat, sebanyak 7 peti jenazah berisikan kerangka manusia ditemukan pada area kediaman resmi Gubernur North Dakota.
14: Penyerangan dengan senjata tajam terjadi di sebuah sekolah di Ostroleka, Polandia. Seorang siswa berusia 19 tahun menyerang para siswa dan guru hingga menyebabkan 10 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah melakukan aksi penyerangan, pelaku sempat melarikan diri dari lokasi kejadian sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. 7 peti jenazah yang berisi kerangka manusia ditemukan di area rumah dinas Gubernur North Dakota, Amerika Serikat. Penemuan berawal saat kontraktor yang sedang bekerja di lokasi pertama kali menemukan sisa kerangka pada Mei lalu. Dalam perkembangan terbaru, tim arkeolog berhasil menemukan 7 peti mati dan 1 kotak kayu kosong di area tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kerangka tersebut terdiri dari 2 pria, 2 wanita, 2 remaja laki-laki, dan 1 balita. Rumah dinas gubernur ini dahulunya merupakan pemakaman umum pertama kota Bismarck pada 1870-an. Sebelumnya, seluruh makam diperkirakan telah dipindahkan sepenuhnya. Tim arkeolog kini terus melakukan pemeriksaan intensif untuk mendokumentasikan seluruh temuan sebelum proses pemakaman kembali dilakukan.
7: Kepolisian Polk County merilis rekaman dashcam insiden kecelakaan tragis di Lucerne Park Road, Winter Haven, Florida, Amerika Serikat pada Senin lalu. Sementara sebuah mobil secara liar melakukan manuver melingkar di halaman gedung pengadilan. Pengemudi diduga berkendara di bawah pengaruh alkohol.
9: Rekaman yang dirilis kepolisian memperlihatkan detik-detik kecelakaan yang terjadi di Jalan Lucerne Park, Winter Haven, Florida, Amerika Serikat pada Senin 5 Oktober lalu. Awalnya bus ini sedang mengantar para siswa menuju sekolah menengah atas Winter Haven di saat bersamaan datang sebuah mobil sedan dari arah berlawanan. Setelah tabrakan pertama, bus hilang kendali dan masuk ke arah berlawanan lalu menabrak sebuah jeep. Benturan yang keras menyebabkan bus terguling ke parit di pinggir jalan dan mobil jeep terbakar. Seorang wanita berusia 67 tahun ditangkap di halaman gedung pengadilan Jennings County, Indiana, Amerika Serikat. Rekaman pengawas memperlihatkan sebuah mobil sedan secara liar melakukan manuver melingkar di halaman gedung pengadilan. Tampak mobil berputar-putar menghindari beberapa objek yang ada di halaman, bahkan sempat menabrak salah satu papan rambu hingga merusak rumput di area tersebut. Pihak kepolisian Jennings County segera mengamankan wanita tersebut yang berkendara di bawah pengaruh alkohol.
7: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju.
1: Baru saja dalam paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah disahkan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan.
2: Selamat malam, selamat datang di Economic with me, Ruli Kurniawan. Ya, undang-undang ketenagakerjaan resmi diketok palu DPR, apakah itu berarti pekerja sekarang menjadi lebih sejahtera dan iklim investasi yang membuka lapangan kerja akan semakin lebar? Atau justru PR besarnya dimulai dari sekarang? Kita akan bahas mendalam malam ini. Dan kita juga melihat berita headline yang mendapat banyak respon di CNNIndonesia.com hari ini. Mulai dari pemerintah yang menyiapkan 1 juta ton beras untuk bantuan pangan bagi 33,2 juta penerima manfaat pada desil 1 hingga 4. Bantuan untuk periode Oktober-Desember 2026 akan disalurkan sekaligus sebanyak 30 kg per penerima. Lalu kira-kira kapan akan distribusikan serta seperti apa mekanismenya? Dan juga yang sedang menjadi headline di CNNIndonesia.com terkait dengan ojol, di mana hari ini pemerintah resmi menerbitkan peraturan presiden atau perpres serta keputusan Menteri Perhubungan terbaru yang resmi membatasi potongan ojek online maksimal 8%. Para ojol bisa langsung ngecek nanti ya. Dan langsung saja kita mulai Economic selengkapnya.

0: Berita pertama terkait dengan rumah dinas TNI di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur yang diduga menjadi markas judi online atau judol. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan itu terbukti.
1: Ini ada yang gak beres nih. Batasan pagarnya tinggi.
2: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
1: Oh, ini ada yang nggak beres nih. Pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
3: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
4: Sudah ditindak ya Pak?
3: Sudah pasti.
2: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.
0: Masih dari Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku bakal segera melakukan kajian terkait penerapan ganjil genap di Jakarta, khususnya di ruas jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, hingga Kota Tua. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memutuskan nasib penerapan sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan utama ibu kota. Langkah ini diambil Gubernur Pramono Anung setelah menerima masukan dan keluhan dari sejumlah pihak, salah satunya Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI DKI Jakarta terkait anjloknya tingkat kunjungan serta transaksi pedagang di pusat perbelanjaan. Salah satu kawasan yang menjadi sorotan utama adalah ruas Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk hingga Kota Tua yang dinilai sudah cukup lama terdampak oleh aturan tersebut. Pramono menyatakan kajian juga mempertimbangkan progres proyek pembangunan MRT yang diperkirakan rampung pada tahun 2027 mendatang.
5: Yang pertama untuk ganjil genap segera kita lakukan kajian. Memang bukan hanya di tempat yang tadi disampaikan, di Gajah Mada, Hayam Wuruk sampai dengan Kota Tua, itu mereka merasakan dampak yang sudah cukup lama. Dan untuk itu segera kami akan memutuskan mengenai apa kebijakan ganjil genap tersebut, karena memang pekerjaan di permukaan untuk MRT mudah-mudahan sampai dengan 2027 itu sudah bisa terselesaikan. Sehingga dengan demikian, apakah kebijakan ganjil genap itu masih perlu dilakukan atau enggak, segera saya putuskan.
0: Pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 sebesar 98,4 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, setelah perhitungan nilai manfaat dan subsidi dari pemerintah, jemaah haji secara total membayar biaya sebesar 48 juta rupiah. Dalam panja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji pada hari Rabu malam, disepakati dengan perhitungan setoran awal sebesar 25 juta rupiah dan nilai manfaat rata-rata 3,4 juta pada rekening virtual jemaah. Selanjutnya, jemaah haji harus membayar sisa biaya sebesar 26,2 juta rupiah. Namun pada tahun 2027, pemerintah akan memberi subsidi sebesar 3 juta rupiah untuk setiap jemaah. Sehingga total nilai yang harus dibayar jamaah nantinya sebesar 23,2 juta rupiah. Sementara total biaya perjalanan ibadah haji warga Indonesia sebesar 54,6 juta rupiah atau setara dengan 55,50% dari total biaya BPIH. Sisa lainnya bersumber dari nilai manfaat dana haji tahun berjalan yang telah dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH.
4: Kita sepakati harga 98 juta sekian. Tapi siang tadi kita sudah menyepakati bahwa yang harus dibayar oleh jamaah haji ini lebih murah, lebih turun dibandingkan tahun yang lalu sebesar 100 juta.

0: 8.000, dan siang tadi, sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar Rp3.108.000.
1: Tidak hanya ongkos haji yang naik, harga sejumlah kebutuhan dapur juga masih mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, cabai rawit mengalami kenaikan signifikan sejak 3 minggu terakhir. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga minyak goreng curah dan minyak kelapa asli juga mengalami kenaikan.
2: Harga sejumlah komoditas pangan dan sayuran di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya mengalami kenaikan signifikan sejak 3 minggu terakhir. Kenaikan paling terasa terjadi pada cabai rawit merah yang melonjak dari Rp30.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara cabai besar juga naik dari Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Menyikapi kelangkaan dan kemahalan harga ini, para pembeli terpaksa mengurangi banyaknya belanjaan mereka. Lantaran menurunnya daya beli masyarakat, pedagang mengaku jika biasanya dalam sehari membawa 15 kg cabai untuk dijual, kini hanya 10 kg saja. Itu pun belum tentu habis terjual.
3: Sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
4: Sudah 2 minggu lebih, Mas.
3: 2 minggu lebih?
4: Iya, 3 mingguan lah.
3: 3 mingguan, Mak, ya?
4: Iya.
3: Mak, dengan adanya kemahalan ini untuk pembeli gimana, Mak?
4: Ya mengurangi, Mas. Biasanya beli 1 kilo, beli setengah. Biasanya beli setengah, beli seberapa gitu.
3: Oh, gitu,
4: mengurangi.
3: Mak. Biasanya kulak berapa, Mak? Ya. Kalau nggak mahal itu kulak berapa sampai habisnya?
4: Ya habisnya kalau biasanya 15 kilo, sekarang 10 udah habis ini.
3: 10 nggak habis, Mak, ya?
4: Habis.
2: Tidak hanya cabai saja yang mengalami kenaikan harga. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga minyak goreng curah dan minyak kelapa asli juga mengalami kenaikan. Di Pasar Induk Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, minyak curah ukuran 1,5 liter yang sebelumnya dijual seharga Rp28.000 naik menjadi Rp30.000. Sementara harga minyak kelapa naik menjadi Rp25.000 per botol ukuran 600 ml dari Rp20.000 per botol.
5: 1 minggu. Apa penyebabnya nih, Pak, sampai naik terus?
6: Lahan, karena sawit ramai.
5: Sawit, ya. Ada kira-kira faktor cuaca juga mungkin, Pak, ya. Tidak ini, Pak. Tidak mengeluh atau bagaimana?
6: Mengeluh.
5: Sepi, Pak, pembeli kira-kira gara-gara naik.
6: Sepi. Kemarau.
2: Kenaikan harga itu membuat sepi pembeli. Warga berharap harga minyak goreng di pasaran segera normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara tengah merampingkan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN. Dari sekitar 1.074 perusahaan, Danantara menyiapkan langkah merger, likuidasi, divestasi, konsolidasi hingga restrukturisasi dengan target menjadi sekitar 200 perusahaan yang dinilai lebih efektif dan efisien.
7: Pemerintah melalui BPI Danantara tengah merampingkan jumlah perusahaan BUMN. Dari sekitar 1.074 perusahaan akan dilakukan merger, likuidasi, divestasi, konsolidasi, hingga restrukturisasi. CEO Danantara Doni Oskaria menyebut perampingan dilakukan bertahap dengan target jumlah BUMN yang dikelola menjadi sekitar 200 perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk membentuk struktur BUMN yang lebih efisien dan efektif. Salah satunya melalui penggabungan sejumlah perusahaan asuransi termasuk asuransi syariah yang ditargetkan selesai akhir tahun ini.
8: Sudah ada, karena kan di dalam proses streamlining itu selalu saya sampaikan ada 4. Ada yang ditutup, dilikuidasi, ada yang kita divestasi, kita jual, ada yang kita konsolidasi, ada yang kita restrukturisasi. Nah, untuk perusahaan ini yang ujungnya itu kan ada yang tadi saya sampaikan, ada yang ditutup, ada yang restrukturisasi. Bentuk restrukturisasi itu berbagai macam. Ada yang bentuknya equity, ada juga yang kita inbrank aset, ya, tetapi itu juga ujungnya ke equity. Ada juga kita melakukan restrukturisasi pinjamannya. Nah, ini sudah selesai kita tentukan, sehingga harapannya selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, kita harapkan akhir tahun ini tinggal hanya 200 perusahaan saja yang kita kelola, ya.
9: Kalau akhirnya
8: ini akan paling cepat.

0: Ya, sebelum saya sampaikan juga ke publik bahwa merger PP Adikarya, kemudian juga Berantas dan India Karya, ini akan kita selesaikan. Ini yang paling mudah untuk dilakukan mergernya. Sehingga kita mulai melakukan merger ini dulu, kemudian baru berikutnya yang perusahaan yang harus kita restrukturisasi.
1: Sementara itu, Badan Pengelola Investasi Danantara telah menutup 354 badan usaha milik negara yang tidak produktif. CEO Danantara, Rosan Roslani, menyatakan hingga tahun 2027, program perampingan atau streamlining BUMN masih akan terus berjalan.
2: Nanti seperti apa?
3: Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormant istilahnya. Jadi, company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan merger, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu.
1: Dengan adanya perampingan dan pemangkasan jumlah perusahaan BUMN, diharapkan akan meningkatkan produktivitas BUMN, terlebih dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan efisien. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menteri Hukum menegaskan karya kreator yang 100% menggunakan kecerdasan buatan atau AI tidak diakui dan mendapatkan perlindungan hak cipta. Saat ini artificial intelligence hanya sebagai alat bantu dalam menciptakan karya. Hal itu dikatakan Menteri Hukum Soetratman Andi Adges usai membuka forum dialog tata kelola royalti hak cipta lintas negara di era digital pada Rabu. Pada forum yang dihadiri Organisasi Internasional, Lembaga Manajemen Kolektif, pencipta serta pelaku industri dan pakar, pemerintah Indonesia menyerukan tata kelola royalti hak cipta lintas negara yang lebih transparan. Terkait perlindungan hak karya cipta yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI, Menteri Soetratman menegaskan karya cipta yang diakui dan dilindungi hanya yang ada karya cipta manusianya.
5: Pertama kali kita mengajukan proposal yang ada karya cipta manusianya yang kita akui, kita beri perlindungan hak. Tapi karena perkembangan teknologi, tentu AI menjadi sesuatu yang dalam kehidupan realistisnya kita menghadirkan itu. Sebagai alat bantu mungkin bisa, tapi kalau 100% itu diciptakan oleh AI, peran manusia tidak ada, tentu tidak ada yang berhasilkan itu.
4: DPR resmi ketok palu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apakah itu berarti karyawan bisa lebih sejahtera atau justru PR besar ada di depan mana bagaimana mengaplikasikan undang-undang ini? Sesaat lagi di Ekonomika.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
5: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
4: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Rapat paripurna yang digelar pada hari Selasa pagi dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dengan seluruh wakil Ketua DPR RI. Dalam rapat ini, DPR RI menyetujui dan mengesahkan RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
1: Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Alhamdulillah.
0: Seluruh fraksi menyatakan setuju sehingga RUU ini resmi disahkan menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna ini hadir sejumlah perwakilan dari koalisi buruh, diantaranya berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI. Presiden KSPI Andi Gani Nenawea terlihat berdiri di atas balkon ruang rapat dan bertepuk tangan ketika Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini disahkan. Sebagai tambahan, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah rampung disusun dan dibahas panja Komisi 9 DPR RI pada Senin lalu. Pembahasan tingkat 1 pun langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di ruang Komisi 9 DPR. Selain itu juga DPR RI juga turut mengesahkan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan akhirnya disahkan DPR dan membawa sejumlah perubahan penting dalam perhubungan antara pekerja dan pengusaha. Mulai dari PHK, pesangon, outsourcing, PKWT, pengupahan hingga waktu kerja. Pekerja berharap aturan baru ini memperkuat perlindungan dan kesejahteraan. Sementara dunia usaha berharap regulasi tetap memberi ruang untuk tumbuh dan bersaing termasuk dalam soal waktu kerja. Ketika usulan dunia usaha 45 jam per minggu tidak disepakati dan batas 40 jam tetap dipertahankan. Lalu apakah undang-undang baru ini akhirnya membuat buruh semakin bahagia dan pengusaha juga semakin senang atau masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar? Dan kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung di studio malam hari ini. Yang pertama, saya langsung menyapa di sebelah saya, the one and only Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Kadin. Terima kasih Pak Sarman, kembali lagi di Ekonomik Pak.
3: Terima kasih Mas Ruli.
2: Dan kita juga hadir di studio di sebelah Pak Sarman, sudah hadir juga Mas Tri Asmoko Arifin, Sekretaris Jenderal Konfederasi Aspek Indonesia. Terima kasih Mas Trias.
4: Selamat malam Mas.
2: Thank you for coming Mas. Dan juga melalui sambungan Zoom sudah ada Bang Zainul Munasikin, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam Bang Zainul.
5: Selamat malam, Assalamualaikum Bang Ruli, Bang Sarman, Mas Tri.
2: Siap.
3: Malam,
2: dan sudah diketok palu undang-undang ketenagakerjaan kita. Sebelum saya ke Bang Zeno sebagai yang ngetok palu, saya langsung ke Pak Sarman terlebih dahulu. Pak Sarman, dengan berlakunya undang-undang ketenagakerjaan setelah sekian lama menunggu dari sisi pengusaha, apa yang sebenarnya membuat ini memiliki kelonggaran, tapi apa juga yang sebenarnya membuat ini menjadi semakin mengkhawatirkan?
3: Ya, pertama bagi kami sebenarnya adalah undang-undang ini mampu menjawab berbagai isu-isu ketenagakerjaan selama ini.
2: Yes.
3: Ya kan? Karena kalau tidak mampu menjawab, ini akan berulang-ulang terus.
2: Okay.
3: Contoh misalnya masalah upah minimum.
2: Upah minimum.
3: Ya kan? Ini kan polemik setiap tahun.
2: Iya.
3: Ya kan, kalau udah masuk September, ya kan, Oktober, itu udah yang bergulir. Dan selalu yang tampil isunya apa?
2: Ya.
3: Kenaikan UMP.
2: Yes.
3: Kan itu.
2: Ya.
3: Ini kan tekanan bagi dunia usaha. Nah tentu kita berharap dengan adanya undang-undang ini, kita berharap dari pengusaha tidak ada lagi polemik masalah UMP di tahun-tahun yang akan datang.
2: Okay.
3: Sehingga apa? Kita lebih kondusif, ya kan? Kemudian juga ada kepastian. Pertama, kepastian kelangsungan usaha bagi kami pengusaha.
2: Yeah.
3: Dan kepastian daripada pekerja. Bahwa mereka mendapatkan pekerjaan mereka yang layak. Dan juga mendapat kepastian kesejahteraan setiap tahun dalam hal ini. Itu yang menjadi harapan kami. Yang kedua, tentu kita harap efektivitas undang-undang ini tidak terlalu membebani dunia usaha.
2: Oke.
3: Ya kan? Karena kita tahu bahwa dunia usaha saat ini kan sudah berlapis-lapis tantangannya.
2: Yeah.
3: Masalah akibat daripada geopolitik internasional, kenaikan dari

0: daripada gas, kenaikan daripada BBM, kemudian juga logistik, belum lagi pelemahan nilai rupiah kita, barang import, ini semua kan menjadi beban daripada dunia usaha. Nah, sehingga kita harapkan bahwa juga undang-undang ini harus memberikan keleluasaan bagi dunia usaha, bagaimana mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mampu ekspansi dan investasi, sehingga ujung-ujungnya akan tersedianya lapangan baru. Pekerjaan.
1: Baik.
0: Itu akan menjadi harapan kami terhadap undang-undang ini.
1: Sejauh ini harapan itu bisa terakomodir dengan ketok palu ini?
0: Nah, tentu ini kan masih perlu proses.
1: Baik, ada proses di sana.
0: Ya, kami kan membaca
1: secara full. Ada Bang Zainul di sini, akan dijelasin juga secara full.
0: Belum, kami belum membaca gitu kan. Karena habis undang-undang ini, itu kan juga masih ada aturan turunannya.
1: Ada turunannya.
0: Yang lebih teknis lagi.
1: Yes.
0: Nah, jadi kalau ditanya apakah sudah mampu menjawab, ya kita masih nanti
1: menunggu
0: dalam praktiknya.
1: Oke, gitu. Menarik. Terkait dengan upah minimum, terkait dengan kepastian pengusaha terutama di tengah kondisi global saat ini menjadi pertanyaan dari sisi pengusaha. Saya langsung ke Mas Trias. Dari sisi buruh, pekerja, memiliki concern yang sama dengan Pak Sarman terkait dengan UMP yang mungkin belum terjawab menurut pandangan dari teman-teman aspek, Mas Trias?
2: Iya, pertama gini, soal pengesahan undang-undangnya dulu mungkin ya. Kami tentu pertama mengapresiasi DPR nih.
1: Baik.
2: Karena mengambil inisiatif pasca putusan MK 168 kemudian membahas undang-undang ini dan di 2-3 bulan terakhir cukup cepat ya. Ada rapat dengar pendapat, minta draft ke buruh, kemudian ke pengusaha, ke pemerintah.
1: Asosiasi pengusaha diundang untuk mendengar.
2: Betul. Dan itu kami apresiasi. Ya. Tapi dalam konteks partisipasi itu sebenarnya kami juga menyisakan beberapa catatan ya. Nanti
1: baik,
2: Bang Zainul bisa jawab. Yang pertama, kalau kita ingat Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020, Pak, ketika dia diputus inkonstitusional bersyarat oleh MK, salah satu syarat formil yang tidak dipenuhi adalah meaningful participation.
1: Okay.
2: Jadi meaningful participation itu ada tiga hal ya, right to be heard, hak untuk didengar.
1: Okay.
2: Yang kedua hak untuk dijelaskan, yang ketiga hak untuk mendapatkan penjelasan. Jadi hak untuk didengarnya saya pikir DPR hari ini cukup partisipatif ya. Karena kita beberapa kali diundang. Di rapat dengar pendapat baik dengan DPR, Panja maupun Komisi. Tetapi hak untuk dijelaskan misalnya, usulan kami begini, itu bagaimana penjelasannya? Tidak pernah ada rapat antara DPR maupun Panja dengan kami, misalnya aspek Indonesia yang tergabung dalam koalisi besar Perjuangan Buruh Indonesia. Soal usulan-usulan kami tidak pernah dijelaskan. Yang kedua, hak untuk dipertimbangkannya gitu ya. Oh, kalau ini diterima alasannya apa? Kalau ini ditolak alasannya apa? Dan mereka juga tidak mendalami gitu. Kenapa koalisi Serikat Pekerja mengusulkan misalnya ya upah minimum tanpa indeks tertentu alfa gitu. Kenapa sih, apa alasannya? Kenapa mengusulkan PKWT maksimal 1 tahun? Kenapa sih gitu? Nah, kita ingin sebenarnya perdebatan yang sehat itu dalam rangka pembentukan undang-undang ini terjadi, tapi faktanya kan setelah RDPU-RDPU, kemudian pemerintah memberikan DIM, pembahasan secara internal 6 Oktober ketok palu. Nah, artinya di satu sisi kita apresiasi, tapi di sisi lain sebenarnya ada catatan.
1: Baik, menarik.
2: Yang kedua, kalau tadi menyangkut pertanyaan Bang Ruli dan juga pernyataan Pak Sarman gitu ya misalnya, kekhawatiran dunia usaha mengenai gejolak upah minimum yang sering terjadi tahunan segala macam. Nah, itu yang juga sebenarnya menjadi concern kami. Kan kalau kita sama-sama cermati, Pak, laporan Global Competitiveness Report 2017-2018 kan kita sama-sama tahu ada 5 hal besar yang menjadi penghambat investasi di Indonesia. Ada korupsi, ada inefisiensi birokrasi, ada akses terhadap pembiayaan, ada logistik atau transportasi yang tidak memadai, kemudian ada instabilitas pemerintah dan ketidakpastian hukum. Nah, soal upah minimum ini kan sebenarnya yang dikomplain oleh investor atau pengusaha bukan nilainya, tapi bagaimana dia tidak punya kepastian hukum dalam menetapkan. Bayangkan, Mas, 2015, sebelum 2015, upah minimum ditetapkan berdasarkan angka kebutuhan hidup layak, ya Pak Sarman. Kemudian ada formula ditambah dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tapi dengan lahirnya PP 78 2015, maka upah minimum dihitung berdasarkan UMP sebelumnya. Ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. 2020, berubah aturannya setelah 5 tahun. Okay. 2021 berubah, putusan MK 2023 berubah lagi, Pak. Bahkan dalam 3 tahun terakhir peraturan soal pengupahan selalu berubah di setiap tahun.
1: Baik, kita langsung nanya ke Bang Zainul. Bang Zainul, ada keresahan dari sisi pengusaha dan juga dari pekerja, Bang Zainul, terkait dengan UMP, terkait dengan kondisi ekonomi global, terkait dengan tidak dijelaskan dan tidak mendapatkan penjelasan. Anggota DPR melihatnya seperti apa, Komisi 9, Bang Zainul?
3: Ya, pertama terima kasih Bang Ruli, Bang Sarman, dan juga Mas Tri. Jadi begini, kami sejak awal ketika membahas Undang-Undang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini, kita sudah berkomitmen untuk mencari titik temu.
1: Oke.
3: Okay. Antara dua kutub yang seringkali selama ini diposisikan berhadapan-hadapan antara kepentingan pekerja buruh dan kepentingan pengusaha. Kita ingin dapat titik temu yang terbaik.
0: Volumenya.
3: Terbaik tentu tidak bisa ideal untuk satu perspektif ya, kami juga titik temu. Nah, dalam rangka mencari titik temu itulah kemudian kami panja RUU Perlindungan Ketenagakerjaan melakukan RDPU-RDPU. Saya kira Mas Tri dan teman-teman Apindo pengusaha juga mengetahui proses bahwa kami mendengar gitu. Soal bahwa kemudian dalam tahapan-tahapan berikutnya yang oleh Mas Tri sampaikan tadi tidak sempat ada misalnya penjelasan kenapa DPR mengambil sikap pada posisi tertentu, kenapa tidak mengambil bobot yang lebih besar misalnya ke pekerja atau ke buruh misalnya begitu, itu sebetulnya tanpa harus kami jelaskan pun, saya kira teman-teman juga sudah bisa mafhum bahwa di dalam pembahasan-pembahasan di panja itu pertimbangan pekerja, buruh, dan pertimbangan teman-teman dari asosiasi pengusaha itu selalu mengemuka dua-duanya, gitu. Terkonfirmasi dalam setiap pasal-pasal yang masuk dalam DIM di pasal-pasal yang krusial, yang ada 13. Krusial itu.
1: Ya.
3: Salah satunya saya kasih contoh misalnya nih soal penentuan upah minimum ya. Penentuan minimum itu kita coba mengkombinasikan antara aspirasi para pekerja buruh yang inginnya menggunakan dasar yaitu KHL murni. Jadi KHL murni kan begitu aspirasi besarnya kan di teman-teman koalisi besar buruh kan begitu. Upah minimum itu patokannya pakai KHL murni. Kalau KHL-nya ditetapkan misalnya sekian juta, 5 juta, 7 juta, udah ya pakai itu gitu. Sementara teman-teman di pengusaha pinginnya tidak seperti itu, pakai formula, yaitu pertumbuhan ekonomi, ditambah inflasi, ditambah indeks tertentu. Yang mana di dalam indeks tertentu itu ada komponen KHL, kebutuhan hidup layak.
1: Ya
3: kan, jadi KHL itu bukan variabel yang berdiri sendiri, dia menjadi bagian dari penentuan indeks.
1: Baik.
3: Nah, pada saat itu kita mencoba merumuskan, kalau kita pakai formulanya yang disampaikan oleh teman-teman pengusaha, itu kita cek, ternyata indeks itu range-nya antara 0,1 sampai 0,3. Berdasarkan simulasi pada penghitungan upah minimum di tahun-tahun sebelumnya, ketika menggunakan formula ini, itu kecil sekali kenaikannya.
1: Ya.
3: Kalau pakai range 0,1 sampai 0,3. Akhirnya kita naikkan nih range-nya ini. Jadi 0,5 sampai 1. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi tambah inflasi dikali indeks. Ketika nanti di indeks itu perdebatan di dewan pengupahannya itu misalnya bisa ngupgrade sampai misalnya 0,7 atau bahkan 1, kenaikan upah minimumnya pasti akan signifikan.
1: Baik.
3: Nah, itu jawab teman-teman segret pekerja. Baik. Tapi ternyata ini juga belum menemukan kepuasan di pekerja.
1: Okay.
3: Mereka pinginnya KHL itu berdiri sendiri.
1: Baik.
3: Akhirnya kita sepakati bahwa sekarang penentuan upah minimum itu berdasarkan dua cara, dua metode. Satu menggunakan formula pertumbuhan ekonomi plus inflasi dikalikan indeks tertentu. Atau kebutuhan hidup layak atau KHL, jadi boleh milih. Nah, teman-teman Apindo sempat protes. Kenapa
1: yang, kok? Yang berhak memilih siapa, Bang Zainul?
3: Ya?
1: Yang bisa memilih siapa sebenarnya?
3: Nanti di dewan pengupahan. Ya. Nanti di dewan pengupahan. Jadi teman-teman pengusaha sempat protes, loh kok ini KHL jadi masuk salah satu opsi yang mandiri.
1: Oke.
3: bersan apa sejajar dengan formula.

0: pakai formula, ternyata nilainya, ya nilainya lebih rendah daripada KHL, yeah. kita pakai KHL.
1: Iya.
0: Yeah. Hmm. Ketika misalnya kemudian setelah dihitung ternyata pakai formula yang indeks segala macam itu lebih tinggi dibandingkan KHL, kita pakai formula indeks.
1: Baik.
0: Itu Bang jadi, Zenon. Itu solusinya sebetulnya.
1: Baik, saya langsung jebak langsung ke pengusaha dan juga pekerja. Ada dua opsi hitung-hitungan melalui Dewan Pengupahan. Ya. Saya langsung ke Pak Sarman dulu, dari sisi pengusaha dulu deh.
2: Ya, tentu nanti gini ya. Ini kan memang dua format yang ditawarkan.
1: Ditawarkan.
2: Artinya sebenarnya kita masih belum menemukan satu kompromi yang dapat bisa diterima oleh pengusaha dan juga pekerja.
1: Baik.
2: Berarti dalam hal ini nih masih ragu kita.
1: Baik.
2: Apakah undang-undang ini bisa menjawab permasalahan yang setiap tahun muncul?
1: Baik.
2: Ya kan?
1: Koordinasi apalagi, dengan Dewan Pengupahan dengan BPS akan gimana kira-kira melihat kondisi
2: saat ini? Kebetulan saya sampai saat ini walaupun sudah selesai tapi masih Dewan Pengupahan Nasional.
1: Iya.
2: Iya kan? Anggota Dewan Pengupahan Nasional. Jadi memang betul data itu kita akan pakai data dari BPS.
1: Oke. Okay.
2: Tapi yang tadi kan ada dua opsi.
1: Dua opsi. Iya.
2: Iya kan? Yang satu kita akan pakai formula KHL, ya, yang satu dengan indeks tertentu.
1: Ya, WMP tahun sebelumnya, ini, kondisi ini segala
2: ini
1: macam.
2: Ini pasti baik. Akan menjadi polemik.
1: Betul. Akan semakin meruncing kira-kira?
2: Ya, karena kalau memang lebih tinggi KHL-nya, maka mereka ini, teman-teman ini akan ngotot di situ.
1: Iya.
2: Ya, iya. Kami juga akan seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, berarti kan kita belum menemukan formula yang tepat ini.
1: Menarik.
3: Ya,
1: Bang Trias.
3: Dalam hal ini. Iya, dalam konteks bahwa dua opsi ini akan menimbulkan polemik, saya setuju sama Bang Sarman.
1: Gitu. Baik.
3: Artinya undang-undang seharusnya membuat satu regulasi yang rigid gitu ya, mengenai itu. Pengaturan ya. Penetapan upah minimum. Dan kalau dari konsep kami adalah penetapan upah minimum berbasis angka kebutuhan hidup layak di setiap daerah, ditambah pertumbuhan ditambah dengan angka inflasi, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi tanpa indeks tertentu. Kenapa? Karena begini Pak, logikanya adalah
1: kira-kira angkanya akan lebih tinggi dari opsi yang
3: betul
1: dari opsi ini nih kira-kira
3: betul, tapi tahan Pak Ruli, karena gini, KHL ini yang diukur mau pakai data Dewan Pengupahan atau mendata BPS itu adalah survei yang dilakukan hari ini.
1: Oke. Okay.
3: Sementara upah ini digunakan belanja oleh pekerja dan buruh untuk tahun depan.
1: Oke. Okay.
3: Maka perlu adanya instrumen inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk menjaga daya beli mereka.
1: Oke.
3: Okay. Bahkan dulu di Jakarta, mungkin Bang Sarwan pernah ingat, dulu kita bahkan secara terobosan kita nggak menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tapi kita menggunakan proyeksi inflasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi.
1: Data dari?
3: Data sama, kita olah hasil dari Dewan Pengupahan dan BPS kita sandingkan, kemudian kita rundingkan dalam Dewan Pengupahan. Mungkin Basara pasti sangat ingat sekali. Okay. Nah, dengan begitu Bang, kenapa kita harus melakukan itu? Karena kita pernah melakukan survei. Ketika hanya KHL, kemudian dijadikan upah minimum, buruh itu, kan ini upah minimum jaring pengaman. Dia hanya akan aman 3-5 bulan kemudian. Di bulan ke-6, bulan ke-7, buruh sudah tekor. Karena nilai KHL pada saat itu sudah naik karena inflasi dan seterusnya, maka butuh buruh yang tadinya itu di Januari itu punya daya beli yang dia setidaknya aman, begitu Juli atau Agustus, kemudian dia akan daya belinya jatuh.
1: Pak Sarman, hitungan ini apakah cukup reliable untuk para pengusaha, mengingat dengan adanya penambahan nilai tersebut, pasti juga pengusaha memiliki berubah juga gitu kan?
2: Ada yang terjadi. Gitu. Kalau kami kan dari dulu teorinya sederhana saja.
1: Iya.
2: Bahwa kita ingin kenaikan UMP ini disesuaikan dengan kemampuan dunia usaha.
1: Oke.
2: Okay. Kemampuan dunia usaha itu diukur dari mana?
1: Oke. Okay.
2: Tentu dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
1: Oke. Okay. Sama nih sebenarnya, ada inflasi sebenarnya di sana. Oke.
2: Okay. Ya kan? Yeah. Nah, kemudian yang paling perlu adalah pemahaman masalah UMP ini kan perlu juga sama-sama kita ketahui.
1: Iya. Yeah.
2: Karena UMP ini seharusnya adalah jaring pengaman sosial.
1: Iya. Yeah.
2: UMP ini dihususkan kepada orang yang baru pertama kali kerja, nol pengalaman dan masih bujangan. Jadi seharusnya UMP ini ditujukan kepada orang yang masih menganggur.
1: Okay.
2: Sehingga ketika mereka nanti, ya katakanlah melamar pekerjaan di satu perusahaan, mereka tidak digaji di bawah kebutuhan mereka.
1: Okay.
2: Tujuannya kan seperti itu sebenarnya.
1: Keseimbangan saya coba
2: dikejar. Keseimbangan. Okay. Nah, cuman yang kita lihat adalah ini akan menjadi polemik terus setiap tahun.
1: Baik,
2: nah itu yang saya katakan tadi sebenarnya undang-undang ini harus bisa menjawab itu.
1: Saya masuk ke Bang Zeno.
2: Kalau setiap tahun akan terus-terus demo teman-teman ini terus.
1: Bang Zeno, ketika keseimbangannya akan seperti apa kira-kira Bang Zeno? Kita masih bahas UMP nih Bang Zeno ya. Oke.
0: Ya.

0: Jadi gini, kenapa kita mengakomodir dua metode penentuan upah minimum antara pakai menggunakan formula indeks tertentu dan juga KHL murni tadi itu? Karena gini, kita menemukan beberapa data. Ini misal misal nanti Mas Tri kalau punya data, Bang Salman tolong saya dikoreksi kalau salah. Banten misalnya ya. Banten itu KHL versi BPS itu 4,2 juta. Ya. Tapi upah minimum yang sekarang ini 3,1 juta kalau nggak salah. Upah minimum. Nah, kalau kita pakai formula indeks tertentu, ketika kita sudah pakai range tertinggi yang 1, ya tertingginya kan 1 nih, 0,5 sampai, sampai 1 perkaliannya. Jadi pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, dikalikan indeks tertentu, kita anggap ambil yang paling tinggi 1 lah. Itu nilainya hanya 3,5 juta. Artinya apa? Bahwa kalau kita pakai rumus indeks tertentu, ya KHL lebih tinggi. Mana yang dipakai? Ya KHL gitu. Kenapa? Karena KHL-nya memang survei BPJS tinggi gitu.
1: Baik, baik.
0: Sebaliknya di DKI, di DKI, ya di DKI.
1: Tinggi.
0: Kalau kita pakai perbandingan antara formula indeks tertentu dan KHL, ya itu lebih tinggi, ya lebih tinggi indeks tertentu dibandingkan KHL.
1: Gitu. Berarti based on wilayah, berarti emang kita lihatnya gitu.
0: Iya dong, kan kan pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing wilayah kan
1: sama kan ya, berarti ya kita setuju ya,
0: kan, hal itu ya. Beda-beda. Kan beda-beda. Nah, maksudnya gini, karena kita melihat, kita menemukan bahwa penentuan upah minimum di tahun-tahun di masa-masa yang lalu itu ketika masih menggunakan surveinya Dewan Pengupahan, ya. Bukan pakai BPS, kita menemukan indikasi, mohon maaf ya, indikasi. Indikasi itu angka KHL-nya itu memang hasil kompromi. Bukan hasil objektif di lapangan. Contohnya gini, saya gak heran Banten itu KHL-nya versi BPS 4,2 juta tapi upah minimum kok bisa 3,1. Jauh sekali. Gitu. Nah, dugaan saya nih lo ya, dugaan saya bahwa memang itu hasil komunikasi bipartit atau mekanisme di Dewan Pengupahan yang berlangsung.
1: Baik.
0: Yang
1: baik.
0: Selama ini berjalan.
1: Baik.
0: Tapi kondisi objektifnya itu di bawah KHL gitu.
1: Baik. Baik, menarik. Bang Zainul, kalau tadi kita ngomongin masalah upah gitu. Nah, saya lagi berbicara terkait dengan jam kerja. Pak Sarman, pengusaha meminta 45 jam, sedangkan dari sisi DPR mengatakan polisi di 40 jam. Melihatnya seperti apa?
2: Jadi gini, cukup memang diterima? Dari dunia usaha mengusulkan waktu itu. Mengusulkan dengan melihat jam kerja di negara tetangga kita. Yang seperti? Kita lihat produktif.
1: Vietnam.
2: Katakan sebenarnya di Vietnam.
1: Mereka
2: hampir 45 sampai 48 jam.
1: Okay.
2: Ada juga Thailand, ya juga kan dalam hal ini. Nah, kita kita melakukan pembanding di sana
1: agar berdaya saing.
2: Agar berdaya saing dan produktivitas. Terutama terutama sektor-sektor industri yang padat karya misalnya kan dalam hal ini. Jadi kita coba ajukan sebenarnya itu. Konsepnya sebenarnya seperti itu. Tapi bukan pada posisi bahwa kami memaksakan, tidak. Tapi ketika pemerintah dengan segala pertimbangan dan masukan-masukan memutuskan di angka 40 jam kerja, ya kami juga bisa menerima dalam hal ini.
1: Baik.
2: Tapi kami wajar untuk memberikan masukan. Ini sekedar masukan kan.
1: Baik, karena ujung-ujungnya adalah produktivitas semakin meninggi
2: kan, dan juga kan
1: upah juga semakin naik dong.
2: Betul. Gitu. Jadi artinya bagi kami sebenarnya bukan pada posisi memaksakan, tidak. Gitu. Tapi karena ada pembanding dengan negara-negara tetangga yang lain, ya katakanlah seperti Vietnam misalnya, pertumbuhan ekonomi dia sekarang sudah 9% loh. Sedangkan kita masih 5%. Nah, berarti kan produktivitas mereka, industri mereka itu lebih lebih baik dalam hal ini.
1: Point of view ini diterima teman-teman dari pekerja?
3: Ya, pertama gini. Produktivitas itu tidak semata-mata diukur dari durasi kerja. Itu yang kita harus pikir. Kedua, produktivitas itu kan juga ada dua ya. Produktivitas individu dari pekerja, kemudian produktivitas nasional. Kalau kita cek tadi data yang World Economic Forum 2017 itu, bahwa hambatan investasi kita adalah korupsi itu, dan seterusnya, artinya itu menjadi bagian dari angka produktivitas nasional kita rendah. Karena biaya logistik mahal, ada pungli dan seterusnya. Itu yang harus disadari. Jadi jangan kambing hitamkan buruh untuk kemudian menggenjot pertumbuhan ekonomi itu, kemudian buruh dipaksa kerja lebih, dipaksa upahnya lebih murah. Tapi bagaimana kemudian negara menyelesaikan problem yang menahun atau saya nggak tahu tuh mengakar itu untuk kemudian menyelesaikan produktivitas ini. Produktivitas berikutnya kan kita lihat bahwa tenaga kerja kita ini Pak kan sering

0: Apindo ngomong mix and match antara dunia pendidikan dan apa namanya dunia kerja.
1: Dunia kerja.
0: Nah, di mana peran pemerintah untuk kemudian memberikan vokasi kepada calon angkatan kerja? Mm-hmm. Baik mm-hmm. orang yang akan bekerja baik. Ataupun baik. Orang yang sudah bekerja dan kemudian akan shift pindah ke lapangan kerja yang lain okay. gitu.
1: Ini menarik.
0: Iya.
1: Saya langsung tanya langsung Bang Zainul. Bang Zainul, ada keresahan dari pengusaha dan juga pekerja terkait dengan hal tersebut. Sebenarnya ada poin penting yang coba untuk diminimalisir di sini atau mungkin dihapuskan di sana. Ada lima, ada korupsi, ada birokrasi, dan lain sebagainya macamnya. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ini, apakah hal tersebut juga menjadi salah satu poin yang coba untuk dibahas lebih lanjut dan tidak hanya mungkin not on just on the paper, tapi benar-benar bisa terlaksana sampai ke lapangan sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi pengusaha dan juga buat pekerja. Bang Zainul.
2: Ya, jadi tadi di awal saya sudah menyampaikan ya, kita ingin undang-undang ini tuh menjadi titik temu antara dua kepentingan.
1: Yes, keseimbangan di sana.
2: Ya. Kalau pengusaha itu kan pasti pengennya kan fleksibilitas.
1: Oke.
2: Ya kan? Pengennya di Indonesia itu fleksibel, termasuk dalam hubungan kerja juga fleksibel.
1: Ya.
2: Sementara di teman-teman pekerja pasti pengennya kan proteksi, security, jaminan sosial. Nah, kita ingin ini ada titik temunya ini antara flexibility dan security.
1: Yes.
2: Makanya kita pengennya tuh ada ya istilahnya flexicurity. Jadi pergabungan antara titik temu antara flexibility
1: dan harus tajam juga. Sebenarnya kan Bang Zainul ya.
2: Iya, gitu.
1: Oke. Okay.
2: Nah,
1: memastikan tajamnya gimana nanti? Terakhir, Bang. Karena kan dari DPR nanti akan memaving itu semua.
2: Kalau menurut kami, undang-undang ini secara substansi, secara substansi sudah mengakomodir
1: keseimbangan
2: dua kepentingan.
1: Oke.
2: Okay. Tinggal sekarang adalah law enforcement kan.
1: Oke.
2: Okay. Baik. Implementasinya. Nah, implementasi kalau kita bicara undang-undang ketenaga itu implementasi adalah nanti di pengawas tenaga kerja.
1: Baik.
2: Ada salah satu klausul yang berubah nih ini soal
1: baik.
2: Pengawas nih mesti.
1: Baik.
2: Bukan pengawas itu.
1: Baik.
2: Ya satu pengawas dulu itu ada di daerah. Sekarang ditarik ke pusat nih.
1: Ya.
2: Biar lebih tersentral, lebih terkendali.
1: Baik.
2: Kemudian juga di pengawas itu melibatkan serikat pekerja dan juga
1: pengusaha.
2: Ya. Nah, jadi tidak hanya dari instrumen pemerintah saja.
1: Baik, kita akan lihat nih kira-kira
2: dari pengawasan.
1: Komunikasi koordinasi dari tim ini akan seperti apa gitu, apakah benar-benar bisa menjaga keseimbangan, kestabilan antara pengusaha dan juga pekerja dan juga tetap diawasi oleh teman-teman di legislator supaya harapan dari hadirnya Undang-Undang Kerja ini benar-benar bisa dirasakan, kesejahteraan dari pekerja juga semakin meningkat dan juga keluasaan dari pengusaha untuk ekspansif dan juga investasi juga semakin berkembang di sana. Harapan besar itu Pak Zainul, kita nampaknya terbatas dengan waktu, sudah lebih enggak terasa
3: memang ekonomi. Ada sedikit yang harapan kami.
1: Coba terakhir
3: bahwa dalam undang-undang ini kan ada aturan turunannya.
1: Turunannya
3: apakah itu nanti PP atau mungkin Perpres atau mungkin Permen. Kami berharap tolong dilibatkan dunia usaha dan juga pekerja. Supaya betul-betul teknisnya nanti itu tidak selalu membebani kami.
1: Oke.
3: Okay. Ya kan? Ingat loh, nih Pak, dan di BR
1: bisa bacain dong.
3: Semua materi baik. Undang-undang ini 80% itu aspirasi daripada pekerja.
1: Baik. Pengusaha didengar juga ya.
3: Kami kan
1: didengar, ikut
3: kami. Kami kan pemberi kerja.
2: Kita dengar baik. Bang Sarman.
1: Kami juga baik.
3: Gitu loh.
1: Baik. itu juga disamakan tadi. Bang, terima kasih banyak, kita udah sampai pengunjung banget nih. Sedikit satu kalimat aja kira-kira, Bang.
0: Enggak, boleh closing statement ya. Setelah ini gitu ya. Jadi saya sepakat sama Bang Zainul, jadi bagaimana tidak hanya bagaimana undang-undang ini disahkan, tapi bagaimana setelah ini disahkan.
1: Baik.
0: Gitu ya. Dan kami juga begini, kalau bicara kesejahteraan tidak akan selesai pada undang-undang ketenagakerjaan. Maka kami punya proyeksi ke depan atau isu perjuangan adalah reformasi jaminan sosial, Pak. Jadi kita sudah lama. Dan bayangkan hari ini tuh kita terjebak dalam sandwich generation, teman-teman.
1: Yes.
0: Kenapa terjadi sandwich generation? Karena ada sistem pensiun yang tidak baik.
1: Okay.
0: Sehingga ada banyak orang yang jatuh miskin pasca pensiun. Karenanya dorongan kami dari Aspek Indonesia, kami mendorong nih negara hadir dengan cara apa? Menggratiskan BPJS Kesehatan.
1: Okay.
0: Kemudian untuk bekerja, iuran 5% itu dipindah ke jaminan pensiun. Nah, iuran jaminan pensiun, akhirnya iuran jaminan pensiun jadi 8%.
1: 8%.
0: Sehingga ketika pensiun, pekerja yang sudah mengiur lebih dari 15 tahun itu minimal punya penghasilan 75% dari upah terakhir. Nah, yang terakhir
2: nanti kita bahas di undang-undang SJSN.
0: Siap, Pak Zainul.
1: Udah jawaban yang akan dibahas.
0: Yang terakhir, Pak. Yang terakhir.
1: Baik.
2: Revisi undang-undang SJSN, sistem jaminan sosial
0: nanti. Itu
1: terakhir, Mas.
0: Terakhir adalah soal pajak, Pak. Dan ini butuh semua pihak melihat ya. Pajak ini kalau kita lihat dan banyak pakar sudah bicara, kita sudah sekitar 10 tahun tidak merubah tuh PTKP, Pak. Pendapatan tidak kena pajak dan juga yang pajak 1 tahun. Kemudian ada juga pajak JHT.

0: Baik. Ada juga pajak pesangon dan okay. semuanya bagi pekerja yang sudah bayar per tahun dan dicicil per bulan itu ketika dapat imbalan pasca kerja dalam bentuk pesangon dipotong lagi dan itu progresif juga.
1: Masih dibahas pasti ya sama teman-teman.
0: Itu yang akan kita
1: bahas berikutnya. Intinya adalah dengan hadirnya Undang-Undang Tenaga Kerjaan ini yang sudah disahkan ini benar-benar bisa memberikan manfaat pengusaha dan juga para pekerja. Amin. Saya juga pekerja sebenarnya. Menjadi lebih besar. Bang Zainul, ada PR besar nih turunannya kayak tadi Pak Samran bilang, apakah ada PR-press lagi, apakah ada permen atau ada instruksi yang lain akan turunnya seperti apa? Yang jelas harapannya satu di sana. Terima kasih Bang Zainul, terima kasih Pak Sarman, terima kasih Pak sudah hadir di
2: hari ini. Terima kasih Bang Sarman.
1: Baik.
2: Astri, terima kasih.
1: Karena setelah ini saya sudah ada wawancara langsung dengan John Hurtman, coach dari timnas Garuda kita. Sesaat lagi terkait dengan fulus mereka seperti apa. Tetap di Ekonomi.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
6: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
5: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
10: Selamat tim Garuda Senior sukses meraih juara di FIFA ASEAN Cup 2026 menang melawan Thailand. Sebuah prestasi yang amat membanggakan. Dan sore ini John Hurtman, pelatih timnas Garuda, sempat berkunjung ke gedung CNN Indonesia. Dan saya pun berkesempatan mewawancarai John terkait target kedepannya dan pastinya bonus yang akan diterima para pemain. Dan berikut pernyataan John Hurtman.
11: The bonus was what we've seen after the game, the celebrations in every city, the feeling. For me, that's the only bonus that's important in football. To be fair, professional footballers don't need extra money. What they play for when they play for their country is the pride. But I'm sure when you play in a FIFA tournament, there'll be some bonus. And those men, they deserved it, whatever it is.
10: Bonusnya adalah bagaimana respon dari masyarakat Indonesia. Itu menjadi salah satu yang cukup membanggakan dan menyenangkan hati ya. Baik, dan kita ke informasi lain. Bayangkan pekerjaan rumah yang paling melelahkan kini dikerjakan oleh robot. Sebuah perusahaan robotika di San Francisco, Amerika Serikat mulai menawarkan jasa robot humanoid untuk membersihkan rumah dari menyedot debu hingga menggosok toilet.
12: Inilah robot humanoid buatan TAU Robotics yang tengah diuji untuk menjadi asisten kebersihan di rumah. Robot setinggi sekitar 1,3 meter ini mampu berjalan di berbagai permukaan, menaiki tangga, hingga menggunakan peralatan kebersihan seperti penyedot debu dan botol semprot.
13: So it's wiping the surfaces, vacuum cleaning, mopping. It can, with some teleoperation then, also do like unloading and loading the dishes, making the bed, changing the bed sheets, cleaning the toilet, scrubbing the tub, like the list goes on and on and on. Basically, what a human can do, it can also do.
12: Mulai Agustus, TAU Robotics menerima reservasi layanan di San Francisco dengan tarif sekitar $30 Amerika Serikat atau sekitar Rp538.000 per jamnya. Salah satu pengguna, Garvit Gupta, mengaku terkejut melihat kemampuan robot membersihkan dapur.
14: Okay, so when it came in,
3: It it started by like it by arranging his toolkit and pulling the rags out of it, and two rags were sticking together. It separated them pretty neatly and pretty cleanly, pretty fast, and that was very surprising to me at how precise it was.
12: Namun robot ini belum sepenuhnya bekerja secara mandiri. Operator manusia masih membantu mengendalikan sejumlah tugas dari jarak jauh. Pelaku bisnis jasa kebersihan pun menilai robot dan manusia masih memiliki keunggulan masing-masing.
13: I think there's a space for both to coexist. I think there's, you know, maybe such as open large venues would be maybe a great opportunity for them to tackle, where there's a lot more openness in spaces. There's not so much of the detailed need. I do believe that having humans take those tasks on, those kinds of cleaning opportunities, is not going away anytime soon. I really don't.
12: TAU Robotics mengakui robot mereka masih lebih lambat dibandingkan manusia. Namun perusahaan menargetkan peningkatan kemampuan otonom secara bertahap. Bukan untuk menggantikan manusia, robot ini diharapkan mengisi pekerjaan yang selama ini sulit dilakukan dan membantu industri kebersihan menghadapi kekurangan tenaga kerja.
10: Tidak selamanya musim kemarau bikin dompet kering. Petani di Cilacap, Jawa Tengah banting setir bertanam kacang hijau. Perawatan mudah serta biaya irit membuat panen tetap menjanjikan. Sementara itu, seorang pria di Ngawi, Jawa Timur sukses merawat ratusan bunga kertas. Dan dari sekedar hobi, jutaan rupiah pun mengalir deras. Dan kedua informasi ini menutup Ekonomik malam ini. Tetap ingat, episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di Ekonomik selanjutnya. Yeah.

0: Kemarau bukan alasan untuk berdiam diri. Keterbatasan justru dibalik menjadi peluang cuan. Sejumlah petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah beralih dari padi ke kacang hijau. Samingun salah satunya, ia sukses memanen kacang hijau di lahan kering.
1: Kemarau ini cuma untuk peralihan dari musim hujan ke kemarauannya. Kalau secara keuntungan, ya lebih untung ini, soalnya dari segi modal kan lebih kecil.
0: Dari sekitar 70 petak lahan, sekali panen menghasilkan sekitar 70 kg. Dengan harga Rp15.000 per kilo, cuan bisa tembus 2 juta rupiah. Bahkan panen diulang 2-3 kali. Pilihan serupa diambil Suryati yang menilai kacang hijau gampang dirawat.
2: Ya ini nggak pakai motor, cuma di sabur terus nunggu itu panen.
3: Nunggu panen aja.
2: Kalau padi kan ada garam 2 kayaknya.
3: 2 bulan ya?
2: Panen. Kalau padi kan 3 bulan.
3: Hasilnya juga lumayan.
2: Iya, banyak ini kayaknya.
3: Banyak yang ini ya.
0: Di tengah keterbatasan air, kacang hijau menjadi solusi pilihan, murah biaya, namun tetap menghasilkan. Di sisi lain, hobi merawat bunga kertas justru mendatangkan penghasilan tambahan bagi Widianto. Halaman belakang rumahnya di Ngawi, Jawa Timur, ia sulap menjadi kebun bunga. Saat kemarau, ratusan tanaman itu justru mekar warna-warni.
4: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak.
0: Bunga kertas mudah dirawat dan cocok di cuaca panas. Jenis lokal dijual mulai Rp5.000 per pot, sementara tanaman yang sudah jadi bisa bernilai jutaan rupiah. Widianto mengaku meraup jutaan rupiah per bulannya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Bentrokan dua kelompok antara geng motor dan pemuda warga Pampang pecah di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Aksi saling serang menggunakan batu ini membuat warga dan pengguna jalan resah. Mendapat laporan, polisi dari Resmo Polsek Panakukang langsung membubarkan kedua kelompok. Namun seorang personel polisi terluka di bagian bibir usai terkena lemparan batu. Dalam pembubaran, empat pemuda dari kelompok warga berhasil diamankan, sementara kelompok geng motor melarikan diri. Polisi juga menyita sejumlah busur panah beserta pelontarnya yang dibuang pelaku saat kabur. Keempat pemuda kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Panakukang. Video amatir memperlihatkan dua kelompok gerombolan motor melakukan aksi tawuran di Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara pada Kamis dini hari. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Akibat aksi tawuran ini, seorang pemuda AI, 24 tahun, warga Kemayoran, terjatuh hingga menjadi korban pembacokan. Menurut keterangan Muzaini Latif, Ketua RW 02 setempat, nyawa korban tidak dapat tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian itu, warga merasa resah lantaran takut terkena sasaran. Warga berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli rutin di kawasannya sehingga kejadian serupa tidak terulang. Kasus tawuran ini ditangani oleh Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Masih soal aksi tawuran remaja. Seperti dalam video yang sempat viral di media sosial ini, memperlihatkan aksi penyerangan antar kelompok di kawasan Pasar Pola arah Melong, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Peristiwa ini terjadi pada 3 November 2026 lalu, sekitar pukul 1 dini hari. Sejumlah remaja datang bergerombol menggunakan motor dan diduga melempari pengendara dengan batu sebelum keributan meluas dan diwarnai aksi penyerangan menggunakan bambu. Saat ini polisi mengamankan 17 remaja yang seluruhnya masih di bawah umur, termasuk satu anak berusia di bawah 13 tahun. Mereka diduga tergabung dalam kelompok motor Lapendos dan polisi masih mendalami motif serta keterlibatan para pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selamat malam, sebuah rumah dinas TNI di Cijantung, Jakarta Timur diduga menjadi markas judi online. Selain itu, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam juga akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Ruli Kurniawan, inilah redaksi malam selengkapnya. Res narkoba Polrestabes Medan menyergap sebuah mobil yang dikemudikan seorang pria dan mendapati ratusan bungkus vape mengandung narkoba. Di Jakarta Utara, polisi mengungkap peredaran obat keras berkedok toko kosmetik yang kerap disalahgunakan remaja untuk meningkatkan keberanian kala tawuran.
0: Polisi menyergap seorang pengendara mobil berinisial RS yang diduga sebagai salah satu anggota sindikat jaringan peredaran narkoba jaringan Indonesia-Malaysia. Tersangka berusaha kabur dengan menambah kecepatan mobilnya di ruas jalan inti kota di Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas pun akhirnya berhasil menangkap tersangka yang sempat kabur sejauh 5 km tersebut. Dari penggeledahan di dalam mobil, petugas menyita barang bukti 450 vape narkoba mengandung etomidate. Pria asal Aceh ini sudah satu bulan menjalani bisnisnya dengan mengedarkan rokok elektrik mengandung narkotika etomidate di Kota Medan. Polisi masih terus melakukan pengembangan dengan memburu para tersangka lain, termasuk pemasoknya yang diketahui berasal dari Malaysia. Polsek Metro Penjaringan berhasil mengungkap peredaran obat keras berkedok toko kosmetik di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara pada Selasa siang. Pengungkapan berawal setelah petugas mendapat informasi adanya aktivitas penjualan obat keras di toko tersebut. Dari tangan M, karyawan toko, sebanyak 2.264 butir obat keras golongan G dan uang tunai Rp1.250.000 disita petugas. Dari pemeriksaan awal, obat tersebut didapatkan M dari pemasok Y. Polisi kini memburu Y yang merupakan pemilik toko kosmetik dan diduga berada di Aceh, sekaligus menyelidiki jalur distribusi obat yang diduga dikirim lewat jalur darat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Semarang ada komplotan penipuan berlian palsu bermodus gendam yang menyasar pasangan suami istri. Serta di Tangerang, seorang tersangka begal yang biasa beraksi di areal pemakaman tanah gocap berhasil diringkus setelah satu bulan buron.
0: Tersangka Arman alias Jendol ini ditangkap jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota di tempat persembunyiannya di Cibodas, Kota Tangerang. Usai ditangkap, Arman dihadirkan untuk olah TKP di area pemakaman Tanah Gocap. Tersangka diduga berperan sebagai joki dalam aksi begal yang berulang kali terjadi di wilayah Tangerang Raya. Kasus ini terjadi pada 3 September 2026 saat korban dipepet dua motor yang ditumpangi 4 pelaku. Korban dipukul dengan gagang senjata tajam hingga terjatuh dan motornya dibawa kabur. Saat ini polisi memburu 3 pelaku lain berinisial MB, MJ, dan AN. Aksi pencurian sebuah tas terekam CCTV di sebuah warung kopi Jalan Supriyadi, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman, seorang pria terlihat mengambil tas ransel yang berada tak jauh dari tempat duduk, lalu membawanya keluar warung. Diketahui tas tersebut milik pemilik warung yang berisi uang tunai senilai 9 juta rupiah. Dan bermodal rekaman CCTV, polisi kemudian menyelidiki dan menangkap pelaku bernama DH, 42 tahun pada Kamis siang. Pada pelaku, polisi mengaku terpaksa mencuri untuk membeli obat anaknya yang sakit. Pelaku DH juga mengaku dari uang curian tersebut sekitar Rp1.200.000 sudah digunakan. Polisi kini masih mendalami kasus dan penggunaan uang hasil pencurian. Aksi penipuan bermodus gendam terjadi saat sepasang suami istri menjemput di Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang. Korban kemudian ditawari tumpangan gratis menuju Yogyakarta. Di tengah perjalanan, pelaku berpura-pura sebagai warga Malaysia dan menunjukkan batu yang diklaim berlian. Korban lalu dibujuk dan menyerahkan uang dan perhiasan dengan janji akan diganti 2 kali lipat. Akibatnya korban menyerahkan uang 5 juta rupiah dan kalung emas dengan total kerugian mencapai 52 juta rupiah. Polrestabes Semarang kemudian meringkus 2 dari 4 pelaku. SU ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur, sedangkan AF di Ciduk Dingalian, Semarang. Polisi menyita berlian palsu, uang mainan, ringgit Malaysia, ponsel, dan sejumlah uang tunai. Kini kedua tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beragam aksi kejahatan kembali terjadi dan terekam mata kamera. Seperti yang terjadi di Tebet Timur, Jakarta Selatan, seorang wanita yang hendak menyeberang jadi korban penjambretan. Adapun di Pondok Aren, Tangerang Selatan, kamera CCTV berhasil merekam aksi seorang pria yang membobol kedai kopi di siang bolong.

0: Sebuah kedai kopi di Jalan Bonjol Pondok Karya Pondok Aren Tangerang Selatan dibobol maling pada Selasa. Pelaku awalnya mondar-mandir di depan kedai memastikan kondisi sekitar. Ia lalu mencoba membuka pagar namun gagal karena terkunci. Tak lama kemudian, pelaku terlihat sudah di dalam teras kedai diduga masuk dengan melompati pagar. Berdasarkan keterangan korban, pelaku merusak pintu dapur lalu menggasak 3 tabung gas serta 1 tablet kasir. Berbekal rekaman CCTV, korban akan melaporkan kasus ini ke Polsek Pondok Aren. Hendak menyeberang jalan sambil memegang ponsel, seorang wanita jadi sasaran jamret bermotor di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Korban sempat berteriak dan berupaya mengejar pelaku namun gagal. Pelaku sudah tancap gas menghilang dari pandangan. Tapi aksi penjamretan ini terekam jelas di kamera dashcam termasuk plat nomor motor pelaku. Aksi penjamretan ponsel yang terekam CCTV juga terjadi di jalanan permukiman Keranji, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Selasa pagi. Kali ini korbannya adalah seorang siswi SMA. Korban bahkan nyaris dibacok pelaku saat berusaha mempertahankan ponselnya. Sejumlah warga yang melihat korban jatuh dan teriak minta tolong sempat mencoba mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Kasus ini sudah dilaporkan ke unit Reskrim Polsek Tanah Sareal yang kini tengah memburu pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sepasang kekasih yang masih berstatus mahasiswa di Yogyakarta ditangkap polisi setelah kedapatan membuang bayi hasil hubungan gelap.

0: mereka. Sementara di Serang, Banten, dua kernet bus ditangkap usai menusuk calon penumpang. Informasinya dalam Kilas Kriminal.
1: Lagi ngurusin ini ada perkara di gerbang tol nih.
2: Polisi mengamankan AS dan IS, dua oknum kernet bus AKAP, usai diduga menusuk calon penumpang di depan gerbang tol Serang Timur, Kota Serang, Banten. Peristiwa terjadi Selasa sore, 6 Oktober 2026, saat korban bersama istrinya hendak menaiki bus jurusan Bandung. Cekcok terjadi setelah kedua kernet meminta korban segera naik karena bus akan berangkat. Namun, justru terjadi keributan hingga korban diduga dikeroyok dan ditusuk menggunakan gunting. Akibatnya, korban menderita dua luka tusuk di bagian punggung dan harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Serang. Saat ini, kedua tersangka berinisial AS dan IS diamankan di Polresta Serang Kota untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pria, KT atau Katino, 46 tahun ditangkap warga usai diduga mencuri ponsel di sebuah toko pakan ternak, Desa Melikan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah. Aksi pelaku sempat rekam kamera warga saat berusaha melarikan diri. Awalnya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan melihat kesempatan KT langsung mengambil ponsel korban saat pemilik toko melayani pembeli lain. Saat ketahuan, pelaku justru mendorong korban hingga terjatuh lalu kabur. Korban kemudian berteriak minta tolong hingga pelaku berhasil diamankan warga sebelum diamankan polisi dari amukan massa. Hasil pemeriksaan, pelaku disebut merupakan residivis pencurian motor dan diduga sebelumnya menjabret ponsel di Sukoharjo. Kini pelaku beserta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Inilah kondisi seorang bayi perempuan yang ditemukan di teras rumah warga Selomartani, Kalasan, Sleman beberapa waktu lalu. Video penemuan bayi pun viral di media sosial. Oleh pemilik rumah, peristiwa ini pun dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengamankan orang tua dari bayi ini. Mirisnya, orang tua bayi ini merupakan pasangan muda yang masih berstatus mahasiswa. Keduanya yakni VN, 22 tahun, dan FI, 21 tahun. Keduanya diamankan di salah satu rumah indekos di wilayah Sleman. Pemeriksaan awal, bayi ini dilahirkan di salah satu rumah sakit dengan kondisi normal. Keduanya mengaku nekat membuang bayi lantaran bingung tak menemukan tempat penitipan anak. Saat ini bayi telah dirawat orang tua PN yang ada di Jawa Timur. Sementara kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus pelaku begal yang tewas ditabrak keluarga korban di Lumajang, Jawa Timur sempat hangat dan menjadi perbincangan. Dan sempat diancam menggunakan celurit saat pengejaran, saudara korban penabrakan mobilnya ke arah pelaku. Satu pelaku tewas dan satu rekannya luka parah. Dan berikut segmen ulas kasus.

0: Inilah lokasi kejadian saat seorang pelaku pencurian motor yang tewas di lokasi dan rekannya terluka usai ditabrak saudara korban di Jalan Raya Rainu Yoso, Lumajang, Jawa Timur, 22 September lalu. Seorang pelaku bernama Zidan, 20 tahun, tewas di tempat. Sementara rekannya yakni Dimas, 26 tahun, warga Randu Agung, Lumajang, patah tulang.
1: Di lokasi ini, pelaku begal mendapatkan perlawanan oleh saudara korban. Satu orang pelaku meninggal dunia setelah ditabrak oleh saudara korban, sementara satu orang lainnya mengalami patah tulang dan menjatuh sebelah sana, sekitar 1 kilometer dari sini. Setelah korban melapor kepada saudaranya, sehingga saudara korban melakukan perlawanan dan melakukan pengejaran.
0: Peristiwa ini berawal saat kawanan pelaku kepergok membawa motor milik Rohima, warga desa Penabungan di kawasan Jalan Raya Randu Yoso. Mengetahui motornya dicuri, korban kemudian meminta bantuan saudaranya bernama Muhammad Holly. Spontan, Holly melakukan pengejaran menggunakan mobil. Ketika proses pengejaran, pelaku sempat mengancam Holly dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit. Namun tantangan ini tidak digubris, hingga Holly nekat menabrakkan kendaraannya ke motor kedua pelaku.
2: Sepeda saya dicuri gitu, Pak. Terus saya kejar pakai mobil. Sampai di jalan, saya di celurit itu, wes. Ya bel, titit, itu saya suruh berhenti. Dia tidak berhenti, cuman dia mengacungi.

0: ignorir itu, Wak.
1: Ya, memilih nabrak pelaku dia.
0: Iya. Setelah anu jauh, saya kejar, terus ketabrak itu, Wes, Pak.
2: Di lain pihak, warga mengapresiasi keberanian saudara korban meringkus pelaku.
3: Ya, kalau saya sih bersyukur karena masyarakat sudah mulai berani melawan. Karena selama ini kan ketika terjadi aksi begal itu kerap kali kita ditakut-takuti, baik diancam secara perkataan, kadang juga kita diancam pakai celurit, sehingga banyak masyarakat yang dibegal itu kerap kali tidak berani melawan.
2: Polisi yang sudah melakukan penyelidikan menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka.
4: TKP pencurian kendaraan sepeda motor yang berada di Ranuyoso, dari satu terduga pelaku yang berada di rumah sakit, alhamdulillah sudah dapat kami amankan dan untuk saat ini dilaksanakan penahanan di Rutan Polres Lumajang.
5: Untuk sopir sendiri, seperti apa?
4: Untuk sopir kendaraan Avanza sudah dilaksanakan pemeriksaan sebagai saksi.
2: Sementara itu, saudara korban bernama Muhammad Holly berstatus saksi. Polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari dua sepeda motor, sebuah mobil, sebilah celurit, dan kunci letter T.
5: Kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Ranuyoso saat ini masih dilakukan penanganan oleh Satreskrim Polres Lumajang. Kasus tersebut saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Satu orang pelaku pencurian sepeda motor sudah ditetapkan sebagai tersangka.
2: Peristiwa di Lumajang ini mirip dengan yang pernah terjadi di Jalan Raya Jogja-Solo, tepatnya di flyover Janti, Sleman, Yogyakarta, 26 April 2025. Seorang wanita bernama Arsita dijamret tasnya. Mendengar teriakan sang istri, suaminya bernama Hogi Minaya yang mengendarai mobil di belakangnya melakukan pengejaran. Ketika kejar-kejaran, mobil Hogi dan motor pelaku bersenggolan. Karena kehilangan kendali, motor kawanan jamret menabrak tembok pembatas, pelaku tewas di lokasi. Lucunya, Hoki justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Penetapan ini sempat memicu simpati dari masyarakat yang menilai Hoki hanya berusaha membela dan melindungi hak istrinya. Kasus ini berakhir damai melalui keadilan restoratif sehingga proses hukum terhadap Hoki tidak dilanjutkan ke persidangan. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
6: Warga Pondok Pinang, Jakarta Selatan melaporkan dugaan pengeroyokan ke Polda Metro Jaya buntut protes suara petasan dan kembang api dalam acara maulid. Sementara itu rumah dinas TNI di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga menjadi markas judi online. Informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.
7: Wah, ini ada yang gak beres nih. Kayak judi online nih.
8: Keributan warga saat protes kembang api di acara Maulid Nabi di Pondok Pinang Kebayoran Lama masuk ranah hukum. Kamis siang bersama anaknya yang berkebutuhan khusus, Amanda Andono, melaporkan kasus dugaan pengeroyokan ke SPKT Polda Metro Jaya. Saat kejadian, pelapor mengaku didorong dan ditarik sejumlah orang hingga nyaris terjatuh ke got dan pakaian dalam yang dikenakannya putus. Ia juga mendapat perlakuan tidak menyenangkan, termasuk diludahi dan disuruh pulang. Putra Amanda yang berusaha melindungi ibunya juga ikut terkena serangan. Untuk melengkapi laporan, pelapor juga akan menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya viral video Amanda memprotes aksi kembang api yang dinyalakan lewat tengah malam di acara Maulid Nabi hingga membuat putrinya yang berkebutuhan khusus terbangun dan mengalami tremor. Namun kedatangan Amanda disambut hardikan keras dari para peserta acara.
7: Wah, ini ada yang gak beres nih. Pantesan kadernya tinggi.
8: Penggerbekan sebuah rumah dinas TNI di Cijantung, Jakarta Timur yang diduga jadi tempat operasional judi online pada Minggu hangat jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI AD yang diduga disewakan kepada para pelaku judol.
7: Wah, ini ada yang gak beres nih. Pantesan kadernya tinggi. Ini kayak judi online nih.
8: Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online. Sementara dikutip dari Detikcom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono menyebut, total sudah ada 11 warga sipil yang diamankan dan saat ini tengah diperiksa di Denpom. Kebakaran hebat melanda 3 ruko di Jalan Raya Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Rabu malam. Api juga merembet ke bangunan sekolah di belakangnya. Saat kejadian ada 5 orang tengah berada di dalam bangunan. 3 orang berhasil menyelamatkan diri, namun 2 lainnya terjebak dan akhirnya ditemukan tewas di lantai 1 dan 2 dengan kondisi luka bakar mencapai 70%. Kedua jasad dievakuasi ke RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Mampukah Marc Marquez menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Veda Ega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air. Saksikan MotoGP Mandalika disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit Sabtu dan Minggu 10-11 Oktober live hanya di Trans 7.
9: Back in wonderful Indonesia.
6: Seorang pria diamuk warga setelah diduga mencoba menculik seorang gadis remaja. Aksinya terbongkar setelah korban nekat melompat dari motor. Sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam.

0: your notes, there are some great talking points for your interview. Look what I can do.
1: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
2: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
3: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
2: CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan, Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.

0: Seorang pria dihajar sejumlah warga setelah diduga mencoba menculik seorang gadis remaja di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, wanita menangis histeris di pinggir jalan diduga mengalami tekanan emosional setelah putus cinta. Informasinya dalam Kilas Peristiwa.
1: Video amatir yang beredar di media sosial merekam saat warga mengamankan seorang pria berinisial S, 37 tahun, di Mamuju, Sulawesi Barat. S diduga membawa kabur seorang remaja perempuan berinisial AR, 13 tahun. Peristiwa bermula saat S mengajak korban pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motor. Korban yang tidak mengetahui tujuan perjalanan baru menyadari kejanggalan saat tiba di Jalan Gatot Subroto, Mamuju. Panik, korban nekat melompat dari motor yang sedang melaju hingga mengundang perhatian warga dan seorang anggota TNI. Pelaku kemudian diamankan dan diserahkan ke polisi. Sementara korban mengalami sejumlah luka dan saat ini kasusnya ditangani Polres Mamuju Tengah sesuai lokasi awal kejadian. Eksekusi sebuah bangunan hotel di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusa Niue, Ambon, diwarnai aksi pengadangan oleh warga. Pemilik bangunan dan warga mengusir rombongan jurusita hingga ke Jalan Sultan Babulah. Warga melakukan perlawanan sebagai bentuk protes atas putusan pengadilan yang menyatakan penginapan Silale menjadi warisan istri kedua almarhum Iwan Nasir. Mereka menolak eksekusi karena sang ibu tiri yang diklaim punya anak hasil pernikahan dengan Iwan Nasir. Sementara ini masih dilakukan pencocokan DNA untuk memastikan sebagai ahli waris. Warga menuding Pengadilan Agama Ambon memenangkan gugatan Sri Iriani Maridin karena yang bersangkutan kini punya suami Hakim Pengadilan Agama. Kasus sengketa pembagian warisan antara ibu tiri dan anak kandung bergulir di Pengadilan Agama Ambon pada 2020 silam dan baru diperintahkan eksekusi pada 8 Oktober 2026. Rencana eksekusi penginapan Silale yang berdiri di atas lahan seluas 147 meter persegi ini akhirnya ditunda. Di Sidoarjo, viral video saat seorang wanita menangis histeris di pinggir Jalan Balur, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin pagi. Tangis sang wanita yang berteriak dan berguling di jalan itu mengundang perhatian warga yang melintas. Warga sekitar menduga sang wanita baru mengalami putus cinta, terlihat dari ucapan yang diteriakinya. Polisi yang berada di lokasi langsung mengevakuasi wanita itu ke tempat yang lebih aman agar tidak membahayakan diri maupun keselamatan pengguna jalan lain. Setelah mendapatkan penanganan dari petugas, wanita ini dikembalikan kepada pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda malam ini. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Terluka karena cinta, seorang wanita menangis histeris di pinggir jalan Balur, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin pagi. Korban alami tekanan emosional setelah putus cinta.
1: Dilaporkan di depan Balur Jatim.
0: Karena cinta terhadap putrinya, ayah Moza tidak mampu membendung dendam atas kematian putrinya sehingga langsung menyerang pelaku saat rekonstruksi. Laporan khas redaksi hari ini akan mengangkat sosok keji pria berinisial AF, seorang ipar di Lampung yang tega membunuh pasangan suami istri dan seorang anaknya. Tragisnya, pelaku ternyata seorang buronan yang pernah membunuh kakaknya sendiri pada tahun 2024. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Video viral hari ini di Pademangan, Jakarta Utara, seorang sopir taksi listrik yang tengah istirahat diserang seorang wanita menggunakan pisau. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, wanita menangis histeris di pinggir jalan diduga mengalami tekanan emosional setelah putus cinta.
2: Sopir Grand SM ditusuk sama ibu-ibu.
3: Kepanikan warga terjadi saat seorang sopir taksi listrik berinisial MUK tiba-tiba diserang wanita MS di depan Golf Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa sore. Dalam video yang viral di dunia maya, pelaku langsung diamankan, sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari laman detik.com, Kapolsek Pademangan AKP Daniel Dirgala membenarkan peristiwa penusukan yang terjadi. Dari keterangan warga, peristiwa bermula saat korban sedang beristirahat memarkirkan taksinya di pinggir jalan. Tiba-tiba pelaku datang memaksa membuka pintu mobil, kemudian pelaku menusuk korban dengan sebilah pisau. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mendalami motif penyerangan yang dilakukan. Di Sidoarjo viral video saat seorang wanita menangis histeris di pinggir jalan Balur, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin pagi. Tangis sang wanita yang berteriak dan berguling di jalan itu mengundang perhatian warga yang melintas. Warga sekitar menduga sang wanita baru mengalami putus cinta, terlihat dari ucapan yang diteriakinya. Polisi yang berada di lokasi langsung mengevakuasi wanita itu ke tempat yang lebih aman agar tidak membahayakan diri maupun keselamatan penumpang. Setelah mendapatkan penanganan dari petugas, wanita ini dikembalikan kepada pihak keluarga.
0: Kasih seorang ayah terhadap putrinya tidak lekang dengan waktu. Dan inilah yang ditunjukkan Singgih Gunarsa, ayah dari Moza yang tewas dibunuh oleh teman prianya. Dalam rekonstruksi yang menghadirkan pelaku, Singgih tidak mampu membendung dendam atas kematian putrinya sehingga langsung menyerang pelaku.
4: Singgih Gunarsa tidak mampu membendung dendam saat tersangka M pembunuh putrinya dihadirkan di lokasi rekonstruksi di sebuah rumah indekos di Tegal Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dendam Singgih merupakan bentuk cintanya terhadap sang putri Moza Axelia Gunarsa, 17 tahun, yang dihabisi oleh tersangka. Polisi yang berjaga di lokasi rekonstruksi menghalau Singgih dan sejumlah warga yang berusaha menghakimi tersangka M. Dalam rekonstruksi pertama terungkap pembunuhan di kamar indekos bermula dari cekcok antara tersangka dengan Moza. Singgih yang ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi meyakini tersangka M sudah merencanakan pembunuhan putrinya. Ini terbukti pembunuhan begitu rapi, termasuk menghilangkan barang bukti, yakni membuang jenazah Moza dan menjual sepeda motornya.
5: Semuanya bisa dipraktekkan dengan sangat-sangat detail. Dia masih ingat semua, sampai kejadian di sini pun dia juga ingat semua selama 1 tahun. Jadi pendapat kami, sepertinya memang sudah direncanakan.
4: Sebelumnya diberitakan, polisi mengungkap Moza Axelia Gunarsa, perempuan asal Bergas, Kabupaten Semarang, hilang 1 tahun lalu. Belakangan terungkap, korban dibunuh pelaku M, 22 tahun, yang juga teman pria korban. Berbekal bukti chat, polisi menduga pembunuhan dipicu cemburu setelah cekcok yang berujung penganiayaan hingga mengakibatkan Moza meninggal. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
0: Ipar membawa maut terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Seorang adik ipar tega membunuh kakaknya dan sang suami serta putrinya di kediamannya. Ironisnya, pembunuhan terjadi saat sang putri sulung akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat. Ijab kabul pun dipercepat dengan diwarnai duka saat dilangsungkan di depan ketiga jenazah. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Air mata api terus mengalir saat proses ijab kabul pernikahannya dengan kekasihnya NS di Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Selasa. Tangis api terus berlanjut saat bersama sang suami seakan meminta izin menikah kepada orang tuanya dan sang adik yang telah meninggal. Usai ijab kabul berlangsung, jenazah sang ayah, ibu, dan sang adik pun dimakamkan di pemakaman umum Kampung Purwajaya.
1: Saya selaku kepala kampung juga, secara pribadi, Pak, nggak tega menjejerkan antara korban dan pelaku, walaupun ini ada hubungan.

0: korban, lalu kabur mengendarai sepeda motor.
1: Tadi pagi kami mendapat telepon via WA dari anak korban secara histeris menyatakan telah terjadi penusukan terhadap orang tuanya. Sehingga kami dengan reskrim berikut SPK mendatangi TKP, ternyata memang betul telah tergeletak 3 orang, yaitu suami istri dengan 1 orang anak kecil di TKP.
0: 12 jam usai pembunuhan terjadi, polisi akhirnya mengetahui keberadaan pelaku berinisial AF. Pelaku AF ditemukan di Jalan Raya Probolinggo, Desa Toto Harjo, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, pada Senin sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sempat melakukan perlawanan dengan senjata tajam saat penyergapan. Pelaku pun terpaksa ditembak mati.
2: Dan kami dapat di keberadaan pelaku, kita sempat kejar-kejaran, kemudian saat akan ditangkap, ia berusaha melawan. Setelah kami tembakkan peringatan, ia mencoba tetap melawan dengan tajam, sehingga kami lakukan tindakan tegas terukur.
0: Dari hasil penyelidikan polisi, terkuak fakta mengerikan dari sosok ipar korban berinisial AF. Dari data kepolisian, AF tercatat pernah membunuh kakak kandungnya sendiri di Tangerang pada tahun 2024. Tak hanya itu, dari hasil autopsi juga terungkap perilaku AF yang sangat keji ternyata melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu korban yang ia bunuh, yakni anak berinisial S.
2: Kami baru mendapatkan informasi juga bahwa korban yang berumur 14 tahun ini, dari hasil pemeriksaan forensik, dia sempat mengalami persetubuhan.
0: Fakta mengejutkan lagi terungkap. Bagaimana bisa pelaku AF masih bisa berkeliaran meski pernah membunuh kakak kandungnya pada tahun 2024, dan ternyata AF juga pernah ditangkap dan diproses hukum. Namun saat proses hukum berlangsung, AF dilaporkan berhasil kabur dari penjagaan petugas kepolisian sektor saat itu hingga menjadi buronan. Sugianto, Lampung.
3: Kebakaran melanda sejumlah bangunan yang dijadikan tempat usaha warung dan bengkel di Jalan Kembangan Raya Jakarta Barat Rabu siang. Kepanikan terjadi di lokasi. Redaksi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi, dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
2: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Kebakaran melanda sejumlah bangunan yang dijadikan tempat usaha warung dan bengkel di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat, Rabu siang. Kepanikan terjadi di lokasi. Di Sidrap, Sulawesi Selatan, seorang emak-emak histeris usai menemukan rumahnya hangus terbakar. Ia pun juga kehilangan uang ratusan juta rupiah.
4: Habis, semua habis. Kebakaran nih.
5: Kobaran api terlihat dari sebuah warung penjual es kelapa di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat,

0: pada Rabu 7 Oktober 2026. Warga panik saat kobaran api menjalar ke dua bangunan lainnya yang dijadikan tempat usaha warung kelontong dan bengkel. Dengan alat seadanya, warga berusaha untuk memadamkan api yang kian membesar. Sementara, sebagian warga lainnya berusaha menyelamatkan barang berharga. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik di tengah cuaca panas. 12 unit mobil Sudin Gul Karmat Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi.
1: Tadi kurang lebih jam 12.30 kita terima info ada api. Tadi masih coba dipadamkan pakai ember dan segala macam, cuman api cepat menjalar, jadi udah nggak terkontrol lagi, menyambar ke bangunan-bangunan sebelah.
0: Sri Wahyuni tidak kuasa menahan kesedihan melihat rumah panggung miliknya di Desa Sipodejeng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, hangus terbakar. Yang memiriskan, akibat kebakaran ini, Sri Wahyuni kehilangan uang tunai 118 juta rupiah dan surat-surat penting. Api diduga berasal dari hubungan pendek listrik di plafon rumahnya. Kebakaran terjadi pada Kamis dini hari. Beruntung seluruh penghuni rumah yang sebelumnya tertidur lelap bisa menyelamatkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jelang gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang, sejumlah pebalap ikut meramaikan acara parade rider MotoGP yang dilaksanakan di kota Mataram, Lombok, NTB. Para pebalap juga menabuh gendang belek yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan.
3: Menjelang pelaksanaan gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang, sejumlah rider MotoGP seperti Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Marc Marquez bersama rider Moto2 dan Moto3 asal Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, pada Rabu melakukan parade rider MotoGP di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Para rider dunia ini diarak menggunakan mobil khusus bak terbuka dengan penjagaan ketat petugas dan diiringi ratusan motorsport dengan rute Taman Sangkareang menuju Teras Udayana. Setelah berada di atas panggung, para rider ini kemudian didaulat untuk bersama-sama mencoba menabuh gendang belek, gendang yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan warga suku Sasak Lombok. 2, 3, 2, 1. Marc Marquez yang hadir untuk kelima kalinya dalam gelaran MotoGP ini mengaku sangat senang kembali hadir di Mandalika dan siap bertanding di akhir pekan nanti.
4: Oh, hello, hello everybody. I mean, of course it's a great honor to be here again in Indonesia. We know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing, so enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
3: Warga pun antusias menonton dengan membawa serta anak-anak mereka untuk menyaksikan parade rider MotoGP yang hanya bisa disaksikan satu tahun sekali ini.
5: Memang tujuannya ke sini.
6: Mau lihat parade
5: pemain? Ah ya, soalnya ini yang kecil suka Marquez. Vega, Mario.
6: Sudah ketemu.
5: Ketemu dapat tanda tangan Vega. Sendiri dia dapat tanda tangan.
3: Parade Rider MotoGP 2026 kali ini menjadi acara dengan jumlah penggemar terbanyak yang hadir. Warga ingin melihat langsung rider idola mereka seperti Marc Marquez serta dua rider Indonesia.
7: Dari rangkaian acara tahun ini lebih interaktif, di mana ada pukul gendang bersama, berirama, penonton ikut dengan gaya ke kiri dan kanan yang digait oleh para pembalap itu kan nggak ada. Tapi intinya kita ingin membuat kesan bahwa pembalap itu dekat dengan penonton, dengan fans Indonesia.
3: Di akhir acara, para rider ini kemudian membagikan sejumlah souvenir MotoGP berupa baju dan topi yang dibubuhkan tanda tangan mereka. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat.
2: Mampukah Marc Marquez akhirnya menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Veda Ega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air. Saksikan MotoGP Mandalika disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit. Sabtu dan Minggu 10 dan 11 Oktober live hanya di Trans 7.
8: Back in wonderful Indonesia. Texas for the problem. Oh, it's on fire.
9: Ain't nobody catching us.
8: That's a massive, massive crash. Mandalika curse continues. Who will be our winner in the Pertamina Grand Prix?
2: Indonesia kaya akan budaya dan tradisi. Di Jombang ada tradisi meminta hujan dengan gelaran kuda lumping dan memandikan kucing. Redaksi segera kembali.

0: Kemarau panjang tak hanya membuat sumber air mengering dan lahan pertanian terganggu. Warga di sejumlah daerah pun menempuh berbagai ikhtiar untuk memohon hujan segera turun. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, ratusan warga menggelar sholat istisqa. Sementara di Jombang, Jawa Timur, warga menjalankan tradisi yang diwariskan turun-temurun.
1: Terik matahari dan tanah yang mulai mengering menjadi gambaran kehidupan warga di Desa Kebutuh Jurang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sudah 4 bulan hujan tak kunjung turun. Sumber air menipis, warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara ratusan hektar sawah terdampak kekeringan. Di tengah kondisi inilah, ratusan warga bersama Wakil Bupati Banjarnegara menggelar sholat istisqa di lapangan Desa Kebutuh Jurang.
2: Biar fisiknya kita maksimalkan, mitigasinya, untuk kekeringan, dan juga tentu yang tidak kalah penting, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, tentu Yang Maha Memberi rezeki, Yang Maha Memberikan hujan. Mudah-mudahan hujan segera turun, amin, dan kekeringan segera terhenti.
1: Doa diiringi ikhtiar nyata. Usai sholat istisqa, pemerintah daerah langsung menyalurkan air bersih kepada warga. Sejumlah ember dan jeriken segera dikeluarkan. Air bersih sebanyak 5.000 liter habis dalam waktu sekitar 1 jam. Bantuan ini menjadi penyambung kebutuhan warga yang sudah 4 bulan mengalami krisis air. Kondisi serupa juga dirasakan petani di Desa Bareng, Jombang, Jawa Timur. Kemarau panjang membuat ketersediaan air irigasi terbatas. Lahan pertanian pun belum bisa digarap dan masa tanam padi terpaksa mundur. Di tengah kekhawatiran itu, warga menempuh ikhtiar dengan cara yang berbeda. Mereka menggelar tradisi memandikan kucing menggunakan dawet. Tradisi turun-temurun ini dilakukan di tengah area persawahan. Dilengkapi kemenyan, kesenian tradisional, dan tari kuda lumping. Pada prosesi utama, kucing belang telon atau condro mowo dimandikan dengan air dawet dan air kembang. Bagi masyarakat setempat, ritual ini menjadi bagian dari doa dan harapan agar hujan segera turun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Iqbal Kurniadi, di CNN Indonesia News Update. Rumah dinas TNI di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga jadi markas judi online atau judol. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan tersebut terbukti.
1: Pengajian ada yang gak beres nih. Batasan pagarnya tinggi.
2: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
1: Oh, ini ada yang gak beres nih. Pantusan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
3: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
2: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.
0: Polemik soal tak ditemukannya ijazah setara SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Usai putusan MK tersebut, foto Wakil Presiden Gibran diturunkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi. Sementara ayah dari Gibran sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyebut bahwa sistem pendidikan di setiap negara berbeda.
4: Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas.
5: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah.
2: Polemik tidak ditemukannya ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diputuskan Mahkamah Konstitusi terus bergulir. Di Sukabumi, Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerjanya pada Rabu siang. Langkah ini diambil sebagai bentuk sikap politik pribadi untuk merespons fakta persidangan Mahkamah Konstitusi yang tidak menemukan ijazah pendidikan SMA Gibran. Rojab menegaskan penurunan foto hanya berlaku di ruang kerja pribadinya dan foto tersebut telah diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
6: Ya merasa malu juga kan seperti kayak gitu. Ya terpaksa dengan sikap politik saya ini untuk sementara foto Gibran Rakabuming Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara. Sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran Rakabuming Raka itu sah secara hukum, kan seperti itu.
2: Selain itu, Gibran juga dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan dalam proses pencalonannya pada pemilu 2024. Laporan itu disampaikan oleh kuasa hukum tim advokasi penegak etika, moral, dan integritas bangsa Ahmad Khosinuddin pada Rabu siang. Merespons polemik ijazah anak sulungnya, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menegaskan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Terkait pernyataan dalam putusan MK mengenai tak ditemukannya ijazah atau dokumen yang setara SMA maupun sederajat, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda.
7: Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Dan yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
2: Sementara Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto menegaskan belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dan DPR mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bambang juga menambahkan belum mengetahui soal arahan Presiden Prabowo Subianto terkait putusan MK soal tak ditemukannya ijazah setara SMA wakil presiden. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut yang pertama, KRL Green Line sempat gangguan, penumpang menumpuk. KRL Rangkas Bitung arah Tanah Abang sempat mengalami gangguan persinyalan di stasiun Tiga Raksa Kamis pagi. Imbasnya sejumlah penumpang mengeluhkan terjadi penumpukan di sejumlah stasiun. Penumpang melaporkan antrean angker atau anak kereta yang menunggu KRL sudah padat hingga berlapis. Petugas langsung menangani gangguan sinyal tersebut serta melakukan pergantian KRL masuk dan keluar. Pada pukul 6:59 waktu Indonesia Barat, KCI menginformasikan penanganan gangguan sinyal tersebut telah selesai. KCI memastikan perjalanan KRL sudah kembali beroperasi normal. Namun KCI meminta maaf atas adanya keterlambatan perjalanan KRL yang terdampak akibat gangguan tersebut. Berikutnya, waspadalah main HP di jalan siswi SMA di Jamret. CCTV merekam aksi jamret yang menyasar seorang siswi SMA saat bermain ponsel di jalanan permukiman Kranji, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor pada Selasa. Korban bahkan nyaris dibacok pelaku pakai senjata tajam saat berusaha mempertahankan ponselnya. Warga yang melihat korban jatuh dan teriak minta tolong, sontak mengejar pelaku beramai-ramai, namun pelaku berhasil kabur. Sementara Rabu siang, pihak kepolisian masih menelusuri jejak pelaku dengan mengamankan bukti rekaman CCTV. Kasus ini masih ditangani unit reskrim Polsek Tanah Sereal. Ayah emosi saat melihat pembunuh putrinya. Seorang ayah tak mampu menahan emosi saat melihat pembunuh putrinya dihadirkan di lokasi rekonstruksi di sebuah rumah indekos di Tegal Sari, Kota Semarang. Sang ayah, Singgih Gunarsa, meyakini tersangka sudah merencana pembunuhan putrinya. Sebelumnya putrinya, Moza Aksilia Gunarsa, yang hilang setahun lalu, ditemukan meninggal dunia dan ternyata dibunuh teman pria korban. Polisi menduga pembunuhan dipicu cemburu setelah percekcokan di antara keduanya. Ke informasi berikutnya, salah satu jenazah korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 asal Banyumas, Jawa Tengah, tiba di kampung halamannya pada Rabu. Kedatangan korban disambut isak tangis keluarga dan kerabat.
8: Setelah menempuh perjalanan selama hampir 4 jam dari Bandara Ahmad Yani Semarang, mobil ambulans yang membawa jenazah Windianto akhirnya tiba di rumah duka di Desa Sawangan Wetan, Kecamatan Patikraja, Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu. Kedatangan jenazah langsung disambut tangis histeris anggota keluarga. Mereka tak kuasa menahan sedih saat peti jenazah diturunkan dari mobil ambulans. Bahkan istri serta putri korban nyaris pingsan hingga harus ditenangkan oleh warga. Windianto merupakan salah satu korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan serta berhasil diidentifikasi. Pria berusia 41 tahun ini berprofesi sebagai sopir ekspedisi yang akan mengantar barang ke Kalimantan. Ayah tiga anak ini berhasil diidentifikasi setelah tim dokes dari Polresta Banyumas mengambil sampel DNA keluarga.
9: Teridentifikasi baru kemarin, karena banyaknya jenazah yang belum teridentifikasi dan baru teridentifikasi untuk yang almarhum baru kemarin. Pengambilan tes DNA kemarin sudah dilaksanakan sekitar satu minggu yang lalu dari tim dokes Polresta, itu diminta tolong untuk mengambil sampel DNA dari keluarga itu, ayah, ibu, dan anak yang sama almarhum.
8: Menurut anak korban, sebelum naik ke kapal, korban sempat melakukan kontak dengannya. Namun, ternyata hal itu merupakan komunikasi terakhir dirinya dengan ayahnya.
10: Sempat ada waktu sebelum berangkat itu sempat ditanya, "Sudah berangkat belum, Pak?" "Belum." Terus besoknya waktu udah mau berangkat baru ngabarin ini berangkat, Mas, gitu. Udah ngabarin terakhir, baik itu tugas, baik tanggung jawab. Beliau sebagai kepala rumah tangga selalu bertanggung jawab kepada keluarganya, menafkahi anak istrinya. Ya, baik bapaknya selesai.
8: Usai disemayamkan dan disolatkan di rumah duka, jenazah Windianto kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Sawangan Wetan dan diantar oleh ratusan warga yang melayatnya. Imam Amarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Jelang gelaran MotoGP Mandalika, para pebalap mengisi waktu dengan menikmati keindahan alam dan beragam kuliner. Salah satunya pebalap asal Turki, Toprak Razgat Kyoglu, yang memakan ketoprak. Informasinya usai jeda.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Jelang gelaran MotoGP Mandalika, para pebalap sudah tiba di Lombok sejak Senin lalu. Sejumlah pebalap mengisi waktu dengan menikmati keindahan alam dan juga beragam kuliner sebelum sesi latihan dan balapan dimulai pada Jumat esok.
1: Pembalap MotoGP Toprak Razgal Pioglu mencicipi kuliner khas Indonesia, ketoprak. Momen ini terjadi dalam acara meet and greet di SMA Negeri 3 Mataram. Pembalap asal Turki ini mengaku langsung menyukai cita rasa ketoprak dan ini merupakan pertama kalinya ia mencicipi ketoprak. Tak hanya soal rasa, Toprak juga merasa heran saat mengetahui nama makanan yang dicicipinya sama dengan nama panggilannya. Pada kesempatan lain, Toprak juga membagikan momen berkeliling kawasan Kuta Mandalika dengan sepeda motor. Ia bahkan sempat menyapa pengendara motor lainnya. Tak hanya itu, Toprak juga membagikan momen membeli BBM di penjual bensin eceran. Lain Toprak, lain juga Adrian Fernandez. Pembalap asal Spanyol ini mengisi waktu dengan menikmati suasana pantai. Tapi tak hanya duduk bersantai, Adrian malah jadi pelatih dadakan bagi anak-anak di sana. Anak-anak diajak lomba lari di pantai dan Adrian yang jadi pelatih sekaligus wasitnya. Sementara itu, para pedagang di kawasan Pantai Kuta Mandalika juga bersiap menyambut gelaran MotoGP Mandalika. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal membagikan momen saat berbincang dengan seorang ibu pedagang yang mengaku bisa beberapa bahasa asing, salah satunya bahasa Italia.
2: Coba hitung 1-10 dalam Itali.
3: Itali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Mantap.
3: Mantap.
2: Coba.
1: Rabu sore, sejumlah pembalap melakukan rider parade MotoGP di Kota Mataram. Mereka diarak menggunakan mobil khusus bak terbuka dengan diiringi ratusan motorsport. Setelah itu, mereka ke panggung untuk kemudian bersama-sama mencoba menabuh gendang pelek, gendang yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan warga suku Sasak Lombok. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kalau tadi Toprak suka makan ketoprak, nah bagi para penggemar daging dan cita rasa gurih pedas, ini dia, ada rekomendasinya. Tersembunyi di sebuah perumahan, ada warung nasi empal yang belakangan viral dan selalu ramai oleh pengunjung. Menunya, nasi empal dengan taburan kremesan rempah dan sambal korek yang pedasnya nikmat.

0: kawasan perumahan Rungkut Asri Timur Surabaya, ada sebuah warung nasi empal yang lagi viral loh. Namanya Warung Nasi Empal Sambal Korek. Buka sejak pukul 9 pagi, warung yang satu ini nggak pernah sepi pengunjung. Menu nasi empal kremes sambal korek menjadi keistimewaan di warung ini. Sepintas memang sama seperti empal pada umumnya. Daging sapi diolah, diberi bumbu, dan digoreng. Yang bikin beda, daging sapi melalui proses cukup panjang sampai menghasilkan tekstur yang lembut dan empuk. Daging berbumbu direbus selama 1 jam. Setelah itu dipresto agar teksturnya semakin lembut. Daging yang sudah dipresto kemudian digoreng hingga matang sempurna. Nasi daging empal disajikan bersama taburan rempah gurih dan yang tentu gak boleh ketinggalan, sambal koreknya.
1: Ini nih tampilannya, nasi empal kremes mix paru plus sambal korek. Jadi lihat nih, kremesnya ini melimpah. Terus kalau hari ini saya mau nyobain empal, pastinya ya, sama ini ada parunya. Katanya sih di sini itu kelebihannya adalah empalnya itu sangat empuk. Nah, buktikan nih. Baru di potek-potek dikit aja nih, aduh gampang banget nih. Rasanya teksturnya empuk banget. Kita buktikan, kita rasakan sama sambal koreknya.
0: Kalau lagi banjir orderan, penjualnya mampu menghabiskan 50 kg daging sapi. Kira-kira apa nih rahasianya?
2: Sebenarnya cuma dipresto aja. Cuman sebelum dipresto itu daging-daging kita rebus dulu. Jadi lemak-lemaknya kan agak hilang gitu, berkurang.
0: Meski dari mulut ke mulut, kelezatan nasi empal sambal korek ini memikat hati pelanggan.
3: Dari empalnya juga lebih kalau orang Surabaya bilang kayak ngeprul gitu. Kebetulan juga kan ada anak saya di rumah, kalau saya belikan ini tuh juga suka gitu, katanya tuh enak. Jadi cocok buat orang dewasa sama buat anak-anak.
0: Soal harga, tenang aja, masih terjangkau kok. Cukup mengeluarkan Rp27.000, Anda sudah bisa menikmati sepiring nasi empal kremes atau dengan pilihan paru kremes sambal korek. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang, seorang ibu rumah tangga di Ternate, Maluku Utara merintis usaha cemilan stik dengan omset Rp25 juta setiap bulan. Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9.30 menit, live di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Ternate, Maluku Utara, merintis usaha cemilan stik dengan omset 25 juta rupiah setiap bulan. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, pasangan suami istri menambah penghasilan dengan beternak burung murai batu yang menghasilkan omset jutaan rupiah. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, sampai jumpa.

Di rumah produksi inilah, Mariani bersama dua orang karyawannya disibukkan dengan proses pembuatan hingga pengemasan produk stik. Hingga saat ini, ada 7 varian stik yang diproduksi. Mulai dari stik seledri, stik ubi ungu, stik keju, stik pala, stik kenari hingga stik ikan tore. Bahan dasar yang digunakan adalah tepung terigu yang dicampur dengan bumbu rempah-rempah. Adonan dibentuk menjadi stik dan digoreng sampai matang. Setelah dingin, kemudian dikemas. Dalam satu kali produksi, bisa dihasilkan sekitar 100 kemasan untuk satu jenis rasa stik. Satu kemasan dijual dengan harga Rp30.000.

0: Dari usaha ini, Mariani bisa meraup omset 25 juta rupiah setiap bulannya.
1: Dari tahun 2022 itu sampai masuk 2024, ada tambahan produk, yaitu 3 rasa, stik ubi ungu, stik ikan tore, sama stik pala.
2: Jumlah saat ini sudah berapa
1: produk? Sudah 7 produk.
2: Terus dari kalau saat ini keuntungannya meningkat atau menurun?
1: Alhamdulillah sampai sekarang ini meningkat. Yang omsetnya kemarin hanya 5 juta, sekarang sudah 25 juta per bulan.
0: Peternak burung murai batu menjadi pilihan bagi Muhammad David Willy untuk menambah penghasilan keluarga. Warga desa Watu Kenongo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini sehari-harinya bekerja sebagai pedagang buah. Beternak burung murai batu berawal dari hobi burung kicau dan sering menang lomba. Burung-burung yang tidak produktif lagi untuk lomba dipilih sebagai indukan. Anakan murai batu dijual saat berusia 3 bulan dengan harga mulai 3,5 juta sampai 10 juta rupiah tergantung kualitas dan keturunan burung. Pemasarannya dilakukan secara daring dan melalui jejaring para penghobi burung kicau.
3: Untuk penjualan kita biasain tuh online. Terus untuk harga itu mulai dari 3,5 sampai 10 juta ada. Dan beberapa ekor itu juga ada yang laku sampai di luar pulau. Seperti Lampung, kemarin itu saya kirim ke Lampung, Medan, ada yang langsung ke Banjarmasin juga.
0: Dari 7 indukan, saat ini sudah ada 30 ekor burung murai batu. David mengaku, omset dari usahanya ini bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan sekolah anak. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo pemirsa, selamat sore. Polemik seputar putusan MK yang berkaitan dengan Gibran kembali menjadi sorotan di tengah desakan untuk membentuk panitia khusus pansus dan juga menggulirkan hak angket di DPR RI. Muncul pertanyaan besar, apakah langkah itu merupakan bentuk pengawasan konstitusional atau justru berpotensi memperlebar polemik politik? Saya Heranov Al-Bashir kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Wakil Menteri Sekretaris Negara RI Bambang Eko Suharyanto memastikan belum ada surat Presiden Supres terkait pergantian Panglima TNI. Terkait potensi calon Panglima TNI yang diajukan merupakan sosok tunggal, ia juga tidak merespon lebih lanjut dan juga memastikan bahwa belum ada surpres mengenai hal itu. Berikutnya, rumah dinas TNI di kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga jadi markas judi online atau judol. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan itu bakal terbukti. Setelah sukses menorehkan sejarah baru dengan keluar sebagai juara di FIFA ASEAN Cup, Timnas Indonesia kini tak ingin cepat puas. Tantangan yang jauh lebih besar dan bergengsi sudah menanti di depan mata Piala Asia. Lalu bagaimana peluang Indonesia? Pelatih Coach John Hartman akan menjawabnya langsung dalam dialog sesaat lagi.

0: Selamat Ginting menilai bahwa hal itu jadi bagian dari proses regenerasi di tubuh militer. Melihat dinamika itu tidak sekadar sebagai pergantian jabatan rutin. Menurut Selamat, perubahan posisi sejumlah perwira dapat membuka ruang bagi munculnya lapisan baru dalam elit TNI. Selamat menegaskan perkiraan mengenai pergantian Panglima TNI merupakan analisis berdasarkan dinamika politik, bukan informasi mengenai keputusan resmi pemerintah. Panglima TNI saat ini dijabat Jenderal Agus Subianto. Ia menjabat sejak 22 November 2023 atau di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Agus saat ini berusia 59 tahun, merujuk Undang-Undang TNI terbaru, khusus untuk perwira tinggi bintang 4 batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali, sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia. Kita beralih ke informasi lain, salah satu jenazah korban tenggelamnya kapal motor KM Virgo Transport 8 asal Banyumas, Jawa Tengah tiba di kampung halamannya pada hari Rabu. Kedatangan korban disambut isak tangis keluarga hingga kerabat.
1: Setelah menempuh perjalanan selama hampir 4 jam dari Bandara Ahmad Yani Semarang, mobil ambulans yang membawa jenazah Windianto akhirnya tiba di rumah duka di Desa Sawangan Wetan, Kecamatan Patikraja, Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu. Kedatangan jenazah langsung disambut tangis histeris anggota keluarga. Mereka tak kuasa menahan sedih saat peti jenazah diturunkan dari mobil ambulans. Bahkan istri serta putri korban nyaris pingsan hingga harus ditenangkan oleh warga. Windianto merupakan salah satu korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan serta berhasil diidentifikasi. Pria berusia 41 tahun ini berprofesi sebagai sopir ekspedisi yang akan mengantar barang ke Kalimantan. Ayah tiga anak ini berhasil diidentifikasi setelah tim dokes dari Polresta Banyumas mengambil sampel DNA keluarga.
2: Teridentifikasi baru kemarin, karena banyaknya jenazah yang belum teridentifikasi dan baru teridentifikasi untuk yang almarhum baru kemarin. Untuk pengambilan tes DNA kemarin sudah dilaksanakan sekitar satu minggu yang lalu dari tim dokes Polresta itu diminta tolong untuk mengambil sampel DNA dari keluarga itu, ayah, ibu, dan anak.
1: Menurut anak korban, sebelum naik ke kapal, korban sempat melakukan kontak dengannya. Namun, ternyata hal itu merupakan komunikasi terakhir dirinya dengan ayahnya.
3: Sempat tanya. Waktu sebelum berangkat itu sempat ditanya, "Sudah berangkat belum, Pak?" "Belum." Terus besoknya waktu udah mau berangkat baru ngabarin ini berangkat, Mas, gitu. Udah ngabarin terakhir, baik itu keras, baik, tanggung jawab. Beliau sebagai kepala rumah tangga selalu bertanggung jawab kepada keluarganya, menafkahi anak istrinya. Ya, baik bapaknya, selalu.
1: Usai disemayamkan dan disolatkan di rumah duka, jenazah Windianto kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Sawangan Wetan dan diantar oleh ratusan warga yang melayatnya. Imam Amarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Ke informasi selanjutnya, ratusan pendemo berunjuk rasa di depan kantor Pos Indonesia Cabang Sunggu Minasa di Goa, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut pihak Pos Indonesia Cabang Sunggu Minasa bertanggung jawab atas surat yang dikirimkan Mahkamah Agung MA untuk Bupati Goa, Husnia Talenrang, yang tidak sampai ke tangan Bupati hingga terbitnya putusan pemakzulan Bupati.
4: Ratusan pendemo berunjuk rasa di depan kantor Pos Indonesia Cabang Sunggu Minasa di Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu. Massa menuntut pihak Pos Indonesia Cabang Sunggu Minasa bertanggung jawab atas surat yang dikirimkan Mahkamah Agung untuk Bupati Goa, Husniah Talenrang, yang tidak sampai ke tangan Bupati hingga terbitnya putusan pemakzulan Bupati. Massa menerobos pengawalan petugas kepolisian dan berusaha masuk untuk bertemu dengan petugas pos, hingga mengakibatkan pintu kaca depan kantor Pos Indonesia pecah. Petugas kepolisian pun mengamankan seorang pengunjuk rasa yang diduga melakukan perusakan. Tak hanya merusak pintu kantor pos, massa juga memblokade jalan Trans Sulawesi. Ratusan warga Poponcol, Kecamatan Karawang Barat, mendatangi kantor BPN Karawang Rabu siang. Mereka datang untuk memprotes sertifikat tanah yang dijanjikan akan diterbitkan hingga kini belum juga selesai. Sebelumnya, warga mengaku telah diminta melengkapi sejumlah berkas administrasi sebagai syarat untuk proses penerbitan sertifikat. Namun, meski seluruh persyaratan disebut telah dilengkapi, hingga 10 bulan berlalu, sertifikat yang ditunggu warga belum juga diterbitkan.
5: Namanya, ya, itu sesuai dengan kesepakatan yang dari Pak Uung, sudah melengkapi berkas dalam proses PTS-nya. Kita sudah melengkapi berkasnya, setelah kita sampaikan, sekarang ternyata akan yang baru ini menyampaikan bahwa kita belum bisa mengeluarkan sertifikat untuk masyarakat Poponcol. Seperti itu.
6: Sudah berapa lama, Pak?
5: Waduh, udah hampir berapa tahun ya? Kurang lebih sekitar 2 tahun ya.
6: Pak, tadi kan sempat jelaskan
5: bahwa karena kita tidak clean and clear. Nah, sementara kita kan semua sudah melengkapi persyaratan semua. Dan yeah, ada tanda terima semua. Datanya semuanya lengkap ada. Tapi ya,
4: warga desa Losari, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Telkom Cabang Peloso Jombang, Rabu siang. Para warga membentangkan poster berisi tuntutan agar tower BTS yang berdiri di tengah pemukiman warga segera berhenti beroperasi atau dibongkar. Warga menduga keberadaan tower itu tidak memiliki perizinan, serta berisiko terhadap keselamatan warga. Selain itu, warga mengaku sejumlah material dari tower kerap jatuh dan mengenai atap rumah. Warga berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera memberikan kejelasan serta mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tower BTS ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menanggapi hasil putusan MK terkait dengan ijazah putranya, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menyebut sistem pendidikan di setiap negara berbeda-beda. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menghormati putusan MK terkait dengan gugatan ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka. DPR akan mempelajari dan juga mengkaji putusan secara komprehensif. Nah, sementara itu, Wakil Ketua DPR dari fraksi Nasdem, Saan Mustafa, akan meminta klarifikasi kepada anggota Dewan fraksi Nasdem, Tony Tesar, terkait dengan surat usulan pemazulan Wapres RI Gibran Raka Buming Raka yang kemarin beredar di media sosial.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan putusan MK harus dihormati termasuk seluruh tahapan serta pertimbangan hukum yang diberikan dalam putusan tersebut. Hal ini disampaikan ketika ditemui di kediamannya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis siang. Terkait pernyataan dalam putusan MK mengenai tidak ditemukan ijazah ataupun dokumen yang setara SMA ataupun sederajat, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway.
1: Jokowi menilai Gibran yang telah menyelesaikan pendidikan S1 semestinya telah melewati tahapan pendidikan sebelumnya. Sementara menanggapi hasil putusan MK, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto menyebut saat ini pemerintah masih mempelajari secara detail isi putusan. Usai rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen pada Kamis pagi, Wamen Sesnek mengatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdapat sejumlah pertimbangan hukum. Menurutnya putusan ini perlu dipelajari secara baik.
3: Di putusan itu saya lihat bukan tidak ada, tidak diketemukan, belum diketemukan, sehingga kemudian berbeda antara tidak ada dan ditemukan. Pada prinsipnya sebetulnya kita masih menunggu hal-hal yang ini kan masih dinamis ya setelah putusan itu.
4: Pak, tapi kan kemarin ada legitimasi Mas Gibran sebagai wapres dengan ada keluar angka timbangan seperti itu tadi Pak.
3: Saya melihat belum ya, belum ke sana ya kira-kira. Ya.
4: Tapi Presiden kalau ada usulan
3: saya belum ketemu sama Pak Presiden sehingga kemudian saya tidak tahu apa yang disampaikan oleh beliau.
1: Bambang juga menegaskan sampai saat ini belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dan DPR terkait putusan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Yang baru Anda saksikan pernyataan dari Istana dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan putusan MK soal ijazah Gibran. Kita ke informasi selanjutnya. Komisi 2 DPR RI menghormati putusan MK terkait dengan gugatan ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka. DPR akan mempelajari dan juga mengkaji putusan secara komprehensif. Nah, sementara itu Wakil Ketua DPR RI fraksi Nasdem Saan Mustafa akan meminta klarifikasi kepada anggota Dewan fraksi Nasdem Tony Tesar terkait dengan surat usulan pemazulan Wapres RI Gibran Raka Buming Raka yang kemarin beredar di media sosial.
5: Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa akan meminta klarifikasi kepada anggota DPR fraksi Nasdem, Tony Tesar, terkait surat usulan pemazulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka yang beredar di media sosial. Saan menyebut saat ini Partai Nasdem masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan Gibran.
6: Nanti saya cek fraksi ya, tapi sekali lagi partai masih mempelajari dan mengkaji ya terkait keputusan.
5: Beredarnya surat anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Tony Tesar, yang disebut mengusulkan pemazulan Wapres Gibran, direspon oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Wamen Sesnek, Bambang Eko Suharyanto. Bambang Eko juga enggan menanggapi lebih jauh perihal usulan pemazulan putra sulung Joko Widodo itu. Ia menyatakan bahwa perihal pemazulan memiliki aturan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7: Di DPR ada surat beredar soal usulan impeachment Mas Gibran, tanggapan dari pemerintah atau instansi?
8: Saya juga belum tahu tuh ada surat yang itu impeachment dari partai mana, ya nggak tahu.
9: Nasdem.
8: Saya belum baca.
9: Tapi jika itu terjadi gimana, Pak?
8: Kita serahkan kepada mekanisme yang ada aja lah sesuai peraturan perundang-undangan ya.
5: Sebelumnya beredar dokumen surat yang mengatasnamakan anggota DPR MPR RI fraksi Nasdem Tony Tesar nomor anggota A429 terkait usulan impeachment atau pemazulan Wakil Presiden Gibran Rakumir Raka. Surat ini ditujukan kepada pimpinan DPR RI di Jakarta. Tak hanya itu, anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Dedi Sitorus mengatakan DPR bisa menindaklanjuti putusan MK mengenai ijazah sekolah menengah atas Wapres Gibran. Menurut Dedi, putusan MK menjadi pintu bagi lembaga berwenang untuk memeriksa dugaan rekayasa syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden 2024. Dedi menganggap temuan MK menunjukkan Gibran sejak awal tak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam pemilihan presiden 2024. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan ijazah wapres Gibran. Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Gerindra Bahtera Banong mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan itu. Komisi 2 akan mempelajari dan juga mengkaji putusan itu secara komprehensif. Ia mengatakan setelah melakukan kajian, pihaknya akan menyampaikan sikap selanjutnya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, polemik seputar putusan MK yang berkaitan dengan Gibran kembali menjadi sorotan di tengah desakan publik untuk membentuk panitia khusus atau pansus dan juga menggulirkan hak angket di DPR. Muncul pertanyaan besar, apakah langkah itu merupakan bentuk pengawasan konstitusional atau justru berpotensi memperlebar polemik politik? Sejauh mana DPR memiliki ruang untuk mengusut persoalan itu dan apa implikasinya terhadap kepastian hukum serta demokrasi di

0: POV dari Perludem soal adanya duga rekayasa syarat pencalonan yang diduga dilakukan oleh Wapres. Ini statement dari Perludem, kita akan simak berikut ini.
1: Ya, dugaan rekayasa itu tentu perlu dibuktikan lebih jauh gitu ya. Tapi memang ini kan juga diadres dalam putusan MK dan juga dalam banyak percakapan publik sebetulnya. Ketika ada satu pasal di peraturan KPU seperti itu yang memang ini kok kayaknya apa ya, sangat subjektif gitu ya. Kemudian juga menjurus kepada apa namanya, persyaratan soal case yang kemudian dimiliki oleh, atau kemungkinan case yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka gitu ya, bahwa bukti kelulusan SMA itu tidak perlu disertakan kalau misalnya tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Itu kan sebetulnya tidak perlu dibuktikan lagi menurut peraturan KPU. Nah, ini juga yang jadi sorotan sebetulnya masyarakat sipil, walaupun memang di MK tidak terlalu banyak dipercakapkan seperti, tapi itu muncul di dalam persidangan. Sehingga kita patut curiga sebetulnya apakah memang jangan-jangan ada manipulasi rekayasa atau sepertinya, tapi memang itu harus dibuktikan. Nah, cuman di sisi lain yang saya ingin katakan adalah bahwa melihat fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi hari ini gitu ya, kemarin gitu ya, kita sebetulnya dipertontonkan ada satu kegagalan KPU untuk kemudian mencegah orang yang tidak memenuhi syarat, salah satunya adalah syarat pendidikan, itu menjadi calon wakil presiden dan kemudian menjadi wakil presiden seperti itu. Jadi itu yang kemudian kos yang sangat tinggi yang dipertaruhkan ketika kita mengabaikan prinsip-prinsip integritas pemilu.
0: Ada Mas Seno, jadi pertanyaannya, ada dugaan ya rekayasa pencalonan dari Wapres Gibran dan akan dilakukan membentuk pansus ya di DPR, termasuk mengulirkan hak angket. Ini sikap pribadinya Bang Deddy Sitorus atau sikap resminya PDIP pasca putusan MK soal Gibran?
2: Terima kasih Mas. Yang pertama tentunya kita harus menyadari bahwa saya kira sudah sangat tahu semuanya bahwa MK itu adalah peradilan etik moral konstitusi tertinggi yang kita yakini telah melakukan segala pemeriksaan dengan teliti. Oleh karenanya pada saat MK memberikan sebuah keputusan, tentu saja kita hormati spektrum keputusan MK tersebut dengan segala temuan-temuan di dalamnya. Dan temuan yang hari ini saya kira sangat membuka fakta adalah bahwa memang ada situasi yang sangat janggal di mana tidak ditemukan oleh persidangan MK adanya bukti ada kelulusan SMA dari wakil presiden hari ini. Tentu saja hal ini menjadi presiden yang kami semuanya sekarang memilih untuk percaya pada MK. Apa saja yang disampaikan oleh siapa teman-teman yang menyampaikan bahwa ada ijazah S1, kemudian ada tidak perlu lagi nih dengan sistem luar negeri dan sebagainya. Tetapi artinya hari ini kita harusnya menghormati apa yang menjadi temuan dari MK. Dan apa yang disampaikan oleh MK sudah sangat jelas bahwa ada kejanggalan di situ. Nah, PR-nya sekarang sebetulnya adalah bagi institusi-institusi lain. Bagaimana KPU mau menjelaskan soal prosedur yang dilewati di situ? Artinya sedari awal ada cacat prosedural di sana yang menyebabkan kemudian keseluruhan masa jabatan wakil presiden hari ini itu menjadi semacam situasi yang tidak dilegitimasi karena ada kemungkinan cacat prosedur di sana. Nah, buat PD Perjuangan saya kira kami selalu terbuka terhadap apa yang menjadi kemungkinan-kemungkinan opsi untuk menelusuri dan membuka fakta lebih jauh. Oleh karenanya itu kenapa di fraksi semuanya sedang melakukan diskusi internal dan konsolidasi untuk mengambil dan mencermati situasi beberapa hari ke depan sekaligus mengambil sikap politik yang diperlukan. Saya kira itu.
0: Termasuk sikap Bu Ketum ya, Bu Mega. Sama dengan Bang Deddy.
2: Ya, nanti kemudian pasti setelah ada diskusi internal itu, nanti kemudian akan ada penyampaian kira-kira langkah apa yang akan bisa dilakukan. Tapi hari ini sebetulnya yang lebih elegan jika lembaga-lembaga terkait menjelaskan dan mengklarifikasi terhadap publik dulu. Bagaimana KPU mau menjelaskan sebagai lembaga yang harusnya menjadi verifikasi pertama. Bagaimana misalnya lembaga institusi wakil presiden sebagai jabatan ya, harusnya menjelaskan itu kepada publik. Bahkan kalau mau yang lebih elegan lagi, sekiranya perlu menjelaskan dari awal ya, misalnya bahkan kami membuka kan kalau misalnya itu yang lebih etis ya, sekalian saja itu harusnya mengundurkan diri.

0: anyang-anyangan jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
1: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Ke mancanegara, militer Israel meledakkan rumah seorang warga Palestina di tepi barat Palestina. Hal ini dilakukan sebagai bentuk balasan atas tuduhan penembakan yang menyebabkan seorang warga Israel tewas pada September lalu.
3: Ledakan dahsyat menghancurkan rumah seorang warga Palestina, Kadri Samara, di desa Bidu, tepi barat pada Rabu waktu setempat. Militer Israel meledakkan rumah ini setelah menuduh Samara terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan seorang warga Israel pada September lalu. Sebelumnya, tentara Israel dikerahkan ke lokasi bersama alat berat untuk meratakan sebagian bangunan. Pasukan militer juga menjaga ketat akses masuk kota Bidu dengan mendirikan menara penjagaan dan pos pemeriksaan. Sementara itu, iring-iringan kendaraan militer lapis baja Israel juga terlihat berpatroli di sejumlah ruas jalan di kota Nablus, tepi barat pada Rabu waktu setempat. Belum ada keterangan resmi mengenai rincian target penangkapan dalam operasi tersebut. Gelombang kekerasan di tepi barat terus mengalami peningkatan tajam sejak serangan 7 Oktober 2023 lalu. Selain penggerebekan rutin oleh militer Israel, wilayah ini juga dibayangi oleh serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina.
2: Masih dari tepi barat, ada seorang petani tewas setelah diserang oleh pemukim Israel saat sedang memanen buah zaitun di desa Burka. Insiden itu pun menambah panjang daftar kekerasan terhadap petani Palestina di tengah musim

panen zaitun. Duka mendalam menyelimuti keluarga dan kerabat saat melepas kepergian Ali Hasan Yusor Al-Bazari, petani Palestina berusia 44 tahun yang tewas ditembak oleh militer Israel. Insiden ini mengenaskan terjadi ketika korban sedang memanen buah zaitun di area perkebunan Desa Burko dekat kota Nablus, Tepi Barat. Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi bahwa korban tewas akibat luka tembak pada bagian dada. Pihak militer Israel mengaku bahwa prajurit dan pemukim Israel sama-sama melepaskan tembakan di lokasi kejadian dengan dalih merespon lemparan batu dari warga. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom akan kembali bersama rekan saya Victor Pangaribuan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Berangkas Bitung arah Tanah Abang sempat mengalami gangguan persinyalan di stasiun Tiga Raksa Kamis pagi. KCI meminta maaf atas adanya keterlambatan perjalanan KRL yang terdampak terhadap penumpang KRL. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pemerintah dan DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 sebesar Rp98,4 juta dan total nilai yang harus dilunasi setiap jemaah sebesar Rp23,2 juta.
1: Dalam rapat panitia kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh pada hari Rabu malam, disepakati biaya haji tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp98,4 juta. Dari jumlah tersebut, setelah perhitungan nilai manfaat dan subsidi dari pemerintah, jemaah haji secara total membayar biaya sebesar Rp48 juta. Dengan perhitungan setoran awal sebesar Rp25 juta dan nilai manfaat rata-rata Rp3,4 juta pada rekening virtual jemaah. Selanjutnya, jemaah haji harus membayar sisa biaya sebesar Rp26,2 juta. Namun pada tahun 2027, pemerintah akan memberi subsidi sebesar Rp3 juta untuk setiap jemaah. Sehingga total nilai yang harus dilunasi jemaah nantinya sebesar Rp23,2 juta.
2: Kita sepakati harga Rp98 juta. Tapi siang tadi kita sudah menyepakati bahwa yang harus dibayar oleh jemaah haji ini lebih murah, lebih turun dibandingkan tahun yang lalu sebesar Rp108.000. Dan siang tadi, sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji Rp3 juta. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar Rp3.108.000.
1: Sisa pembiayaan lainnya bersumber dari nilai manfaat dana haji tahun berjalan yang telah dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras untuk menjaga ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat. Sebanyak 1 juta ton beras akan disalurkan kepada 33,2 juta penerima manfaat selama 3 bulan mulai Oktober hingga Desember 2026.
3: Program bantuan pangan beras kembali digulirkan pemerintah dengan menyasar 33,2 juta penerima manfaat. Setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg beras per jiwa. Penerima bantuan beras ini menyasar masyarakat pada desil 1 hingga 4 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah termasuk kelompok rentan dan hampir miskin. Penyaluran bantuan pun mulai disosialisasikan di Gedung Olahraga Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar pada Rabu 7 Oktober 2026. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah anggota DPR RI, perwakilan Badan Pangan Nasional, dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut menyerahkan bantuan secara simbolis.
4: Untuk 33,2 juta desil 1, desil 2, 3, 4. Oktober, November, Desember. Sudah. Minggu-minggu ini akan mulai dikirim. Dirapel sekaligus. Dulu biasanya sebulan sekali, ini sekaligus. Jadi Oktober, November, Desember 30 kilo. Tolong ditulis agar masyarakat tahu dan dia tidak putus harapan karena dapat gitu, sudah ada ya. Nomor 2, bagi masyarakat yang bisa membeli tapi tidak keberatan kalau harga naik, maka kita juga sudah putuskan bersubsidi sebanyak 1 juta ton, Rp12.500. Nanti Bulog akan jebarkan ke pas-pas, sudah, nah juga nanti akan masuk ke Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berjalan, ya. Yang ketiga, untuk UMKM agar nggak naik telur dan ayam, pakannya itu kunci, maka juga akan dilelang ke jagung Bulog, stoknya ada 150 ton.
3: Sekitar 300 perwakilan masyarakat yang hadir menerima bantuan beras ini menyambutnya dengan gembira.
5: Ya,
4: Untuk saat ini harga beras masih di atas sih. Jadi ya, kita mengharapkan bantuan ini dari pemerintah. Terima kasih.
5: Berapa harganya Pak yang biasa kalau di atas?
4: Bervariasi Pak.
5: Ada Bapak beli berapa?
4: Ada yang 13 tengah, ada 14 sampai 15. Ya mudah-mudahan ada bantuan lagi dari pemerintah untuk kita, terutama masyarakat yang di bawah gitu.
6: Sangat membantu ini bagi kita warga yang tidak mampu, kasihan. Syukur alhamdulillah, semoga ada lagi ke depannya lagi. Iya, makasih.
3: Dibiring Kanaya, bantuan diberikan kepada sejumlah warga, mulai dari pekerja ojek online, janda, hingga lanjut usia. Total terdapat 750 penerima manfaat di Kecamatan Biring Kanaya yang tersebar di 10 kelurahan. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Pemerintah terus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik dunia. Rabu siang, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan pembangunan 11 proyek hilirisasi senilai 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia, Wada Bay Park atau IWIP, Kabupaten Halmahera, Tengah Maluku Utara.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung peluncuran ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi yang mencakup komersialisasi 4 proyek industri serta groundbreaking 7 proyek industri di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa peresmian ini merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa Indonesia.
7: Untuk itu, saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita. Mitra-mitra kita, kita anggap sebagai saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian.
1: Dalam laporan resminya pada acara groundbreaking serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani memaparkan capaian gemilang sektor investasi nasional. Realisasi investasi pada semester pertama tahun 2026 telah menembus angka 1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Kontribusi hilirisasi melonjak hingga 35% dari total investasi masuk, dengan lebih dari 75%-nya terrealisasi di luar Pulau Jawa. Dalam rangkaian investasi strategis di kawasan IWIP, tercatat ada 10 proyek bernilai total 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Sebanyak 4 proyek senilai 3,4 miliar dolar Amerika Serikat telah rampung dan siap melakukan ekspor perdana. Sementara 6 proyek lainnya resmi melalui tahap groundbreaking.
8: Ini juga kita melihat bahwa industri pengolahan di Maluku Utara ini juga menyumbang hampir separuh PDB Maluku Utara. Provinsi ini tidak lagi sekedar daerah tambang, tapi telah menjadi daerah industri. Dan surplus perdagangannya juga meningkat tajam, mencapai 31,1 triliun pada tahun 2005. Dan ekspor ini didominasi produk olahan nikel, ferronikel, nikel matte, MHP, nikel sulfat, dan juga kobalt, Bapak Presiden.
1: Selain menggenjot industrialisasi, program pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR telah menjangkau 32 desa di lingkar industri dengan alokasi 650 miliar. Pemerintah berharap langkah terintegrasi dari hulu hingga daur ulang baterai ini akan menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci rantai pasok global kendaraan listrik masa depan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah terus mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menargetkan KDKMP sudah mulai beroperasi pada Oktober ini. Koperasi ini diharapkan tak hanya menjadi pusat penjualan kebutuhan pokok, tapi juga menyerap hasil produksi masyarakat desa serta memotong rantai distribusi barang subsidi.
9: Pemerintah menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kementerian Koperasi menyebut sejumlah landasan untuk menjalankan program ini telah tersedia, mulai dari aturan tata kelola operasional hingga surat keputusan mengenai manajer koperasi. Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai saluran barang subsidi, pusat penjualan kebutuhan sehari-hari, serta off-taker yang menyerap hasil produksi masyarakat desa.
10: Sekarang udah tinggal ini aja. Perpresnya sudah ada, SK manager Kopdesnya sudah ada, tinggal kita distribusikan, mudah-mudahan Oktober ini sudah bisa.
11: Oke, baik. Berarti hanya dalam hitungan minggu sebetulnya.
9: Ferry menyebut KDKMP diharapkan menjadi infrastruktur ekonomi baru di desa. Dengan koperasi yang tersebar di berbagai wilayah, pemerintah dapat menyalurkan barang subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak. Langkah ini sekaligus diharapkan memangkas panjangnya rantai distribusi yang selama ini dinilai membuat harga barang subsidi bisa terdistorsi.
10: Nah, justru dengan penyaluran barang subsidi langsung dari pihak produsen BUMN ini langsung ke KDKMP, menurut saya itu justru
11: memotong
10: rantai distribusi.
11: Okay,
10: jadi kalau tujuannya memotong rantai distribusi itu disalahkan, jangan-jangan memang mereka-mereka ini adalah dari pihak-pihak yang selama ini menikmati mata rantai distribusi.
9: Kementerian Koperasi menegaskan KDKMP tidak hanya akan berfungsi sebagai retail modern. Koperasi juga akan menyerap produk pertanian, perikanan, kerajinan, hingga produk UMKM lokal. KDKMP diharapkan mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa, dan memperkecil kesenjangan antara desa dan kota. Lastonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.
0: KRL Rangkas Bitung arah Tanah Abang sempat mengalami gangguan persinyalan di stasiun Tiga Raksa Kamis pagi. KCI meminta maaf atas adanya keterlambatan perjalanan KRL yang terdampak terhadap penumpang KRL. Imbasnya sejumlah penumpang mengeluhkan terjadi penumpukan di sejumlah stasiun. Penumpang melaporkan antrean angker yang menunggu KRL sudah padat hingga berlapis. Petugas langsung menangani gangguan sinyal tersebut serta melakukan pergantian KRL masuk dan keluar. Pada pukul 6.59 WIB, KCI menginformasikan penanganan gangguan sinyal tersebut telah selesai. KCI memastikan perjalanan KRL sudah kembali beroperasi normal, namun KCI meminta maaf atas adanya keterlambatan perjalanan KRL yang terdampak akibat gangguan tersebut. Informasi terkini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Akibat kemarau panjang terjadi krisis air bersih di sejumlah wilayah, bahkan di sebuah desa di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebuah sumur tua yang jaraknya cukup jauh dari permukiman warga jadi satu-satunya sumber air di desa tersebut. Mengeringnya sumber air di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, membuat sebuah sumur tua yang berjarak sekitar 1 km dari rumah terdekat menjadi satu-satunya sumber air yang dapat digunakan warga setempat. Selama ini warga biasanya mendapatkan dari air bersih dari air pam, namun sudah hampir sepekan ini air pam mati. Semua kebutuhan warga seperti mandi dan cuci hingga air minum didapat dari sumur ini. Hal ini terpaksa dilakukan warga karena mereka sama sekali tidak punya sumber air lagi. Warga mengaku hingga saat ini belum pernah mendapatkan bantuan air dari pihak manapun.
1: Iya teh.
2: Buat minum air minum,
3: terus,
2: minum buat mandi, buat kebutuhan sehari-hari.
3: Ini kenapa Bu ngambil di sini Bu?
2: Karena nggak ada itu lagi air.
3: Oh airnya. Biasanya pakai air apa Bu?
2: Pakai PDAM.
3: PDAM.
2: Iya.
3: Sekarang PDAM-nya nggak keluar tapi?
2: Nggak, lagi itu, lagi saat.
3: Mati ya?
2: Mati ya, minum.
3: Kenapa ngambilnya di sini?
2: Nggak ada air.
3: Kenapa nggak ada air?
2: Ya, itu kalau ada air.
3: Kemarau ya?
2: Iya.
3: Biasanya pakai air apa, Mak?
2: Pakai air ini aja, Mu.
4: Buat minum.
3: Ini buat minum ini? Ya. Ini layak buat minum, Mak?
2: Layak.
3: Biasanya pakai air ledeng atau air sumur di rumah?
2: Air ledeng itu air
3: pam. Pam-pamnya mati atau gimana?
2: Ya, mati.
0: Selain di Jawa Barat, krisis air bersih juga melanda Jawa Timur. Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mencatat hingga akhir September 2026 ada 198 kecamatan yang tersebar di 25 kabupaten kota dilanda krisis air bersih hebat imbas bencana kekeringan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten setempat telah melakukan berbagai langkah cepat baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk menangani kekeringan krisis air akibat fenomena El Nino yang melanda 25 kabupaten di Jawa Timur hingga Oktober 2026. Langkah konkret apa saja yang sudah dan sedang berjalan guna menangani kekeringan di Jawa Timur? Sudah hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Denny Wicaksono. Selamat sore menjelang malam, Pak Denny.
5: Selamat sore, menjelang malam Mas
0: ya. Victor. Pak Denny, bagaimana DPRD Jatim melihat eskalasi krisis kekeringan tahun ini? Mengingat ada 25 kabupaten kota yang terdampak begitu. Apakah ini murni faktor alam fenomena El Nino atau ada keterlambatan mitigasi di tingkat hilir?
5: Pak Denny. Iya, jadi kalau kami melihat memang ini permasalahan yang agak kompleks ya. Yang pertama, ada peningkatan jumlah kabupaten yang membutuhkan bantuan air bersih. Di tahun yang lalu 12 kabupaten, sekarang naik menjadi 25 kabupaten yang dalam kategori statusnya darurat. Jadi kita mendorong agar pemerintah provinsi melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang memang langsung dirasakan. Jadi alhamdulillah sudah disalurkan kurang lebih 23 juta liter. Ini masuk di 4.627 truk tangki, menjangkau 36.000 lebih KK. Ini data dari BPBD tanggal 28 September yang lalu. Kemudian ada bantuan dari PMI Jatim, 5,86 juta liter air bersih. Kemudian dari BBWS Bengawan Solo, 1,09 juta liter. Ini yang dalam waktu dekat yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan BPBD di kabupaten yang terdampak. Ya. Ini menjadi catatan kami bahwa memang hari ini yang bisa dilakukan adalah bantuan air bersih. Nah, kami mendorong ke depan tidak lagi menjadi reaktif seperti ini, tapi ada kemudian mitigasi. Harapan kami tidak seperti tahun lalu dan tahun ini ketika dulu 12 kabupaten menjadi 25. Nah, ukurannya adalah tahun depan harapannya ada mitigasi sehingga kabupaten yang membutuhkan atau terdampak kekurangan air bisa berkurang.
0: Ya.
5: Ini yang ingin kita dorong di pemerintah provinsi dan kita akan kawal programnya agar bisa menyelesaikan permasalahan ini minimal mengurangi wilayah yang terdampak di tahun berikutnya.
0: Ya. Pak, ini kita mau tanya sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan DPRD terkait dropping air bersih sejauh ini? Apakah Anda bersama teman-teman di DPRD Jatim menerima laporan adanya wilayah terpencil yang masih belum tersentuh bantuan logistik air sama sekali begitu, Pak?
5: Iya, memang kami juga aktif juga berkoordinasi dengan BPBD khususnya di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kami juga mendengar aspirasi dan masukan dari masyarakat, memang belum semuanya bisa terjangkau, tapi 23 juta liter air ini menurut saya kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah sudah melakukan program untuk meringankan kendala air bersih. Tapi memang ada beberapa daerah yang memang sulit dijangkau juga, ini menjadi catatan. Nah, ke depan kita akan mendorong agar khusus fokus, karena memang kalau keseluruhan ini kita upayakan mitigasi dengan membangun pompa dan lain-lain tidak akan mampu, maka kita fokus ke daerah-daerah terpencil yang khususnya tidak bisa kemudian bantuan air bersih ini langsung datang atau menjangkau wilayah terpencil itu. Kita akan mengawasi di sana. Okay. Tapi pantauan kami, kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, sejauh ini alhamdulillah berjalan dengan cukup baik untuk meringankan kondisi darurat yang terjadi.
0: Oke. Pak Denny, dengan terbitnya SK kedaruratan kekeringan di 25 kabupaten kota begitu, bagaimana DPRD memastikan penyerapan anggaran darurat berjalan dengan cepat kira-kira?
5: Ya, kalau kami di dana BTT kami kan pasti juga itu bisa sangat fleksibel untuk menangani case ataupun permasalahan darurat. Jadi kami akan mendorong ini agar bisa segera dicairkan agar kemudian kebutuhan air bersih khususnya di 25 kabupaten yang terdampak ini bisa segera teratasi. Jadi kami mendorong asal kemudian memang dilaksanakan dengan baik, dan kami pasti juga akan mengawasi proses pelaksananya di lapangan.
0: Oke, Pak Denny, tahun kemarin ada 12 daerah tadi yang kalau tidak saya salah dengar begitu ya. Tahun ini ada 25 kabupaten kota. Apakah alokasi anggaran belanja tidak terduga dalam APBD Jatim saat ini sudah ideal untuk membackup 25 kabupaten kota tersebut jika krisis ini masih memanjang begitu? Apakah ada rencana penggeseran anggaran begitu di sisa tahun sidang ini, Pak Denny?
5: Jadi kalau kita melihat, kalau sampai bulan Desember atau akhir tahun 2026, insya Allah anggaran masih tercover. Nah, memasuki anggaran kalau memang nanti musim kemarau dan belum masuk musim penghujan, karena kalau versi BMKG juga diramalkan kemungkinan Desember, Januari itu akan mungkin ada perubahan musim dan sudah masuk musim penghujan. Itu yang kita berharap dan berdoa bersama agar masalah kekeringan ini bisa teratasi. Tapi kalau memang nanti belum masuk musim penghujan dan masalah kekeringan masih berjalan, kami akan pasti akan melakukan perubahan anggaran khususnya agar di bulan Januari, Februari ini juga masih ada bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mengatasi masalah kekeringan ini.
0: Oke, Pak Denny, setiap tahun APBD ini tersedot miliaran rupiah hanya untuk armada tangki air atau dropping air dan lainnya. Mengapa hingga saat ini skema infrastruktur permanen seperti pipanisasi massal dan sumur bor belum merata nih di Jatim? Apakah ada hambatan utama dari sudut pandang legislatif seperti apa?
5: Itu yang sedang kita dorong. Jadi memang program lintas tahun untuk solusi permanen ini khususnya di pemetaan awal sekitar 800 desa yang rawan kronis secara bertahap. Ini pemetaan geolistiknya mulai dengan sumur bor, perpipaan. Ini akan kita dorong agar di 2027 itu menjadi salah satu program prioritas agar di akhir 2027 nanti ketika masuk musim kemarau tidak lagi banyak wilayah yang terdampak dan itu berkurang. Caranya sebenarnya di situ. Bukan kemudian berapa jumlah air yang kita salurkan dalam tiap tahunnya ketika ada kekeringan, tapi bertahap berkurangnya wilayah yang membutuhkan air ketika masuk musim kemarau. Itu yang sebenarnya menjadi catatan keberhasilan. Jadi kami mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur ada solusi permanen. Maka pemetaan dilakukan. Khususnya ini daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh armada misal. Wilayah-wilayah yang masuk di pelosok dan itu masuk ke wilayah kekeringan. Itu yang menjadi prioritas untuk 2027. Awal itu sudah mulai dikerjakan.
0: Oke. Ini pastinya tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri begitu. Terkait proyek pipanisasi jarak jauh, pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM begitu ya. Bagaimana DPRD Jatim mendorong sinergi anggaran antara Pemprov Jatim, pemerintah pusat, dan APBD Kabupaten begitu agar tidak berjalan sendiri-sendiri begitu, Pak Denny?
5: Iya, jadi memang tidak bisa kerja sendiri karena yang punya wilayah adalah kabupaten, kemudian supporting dari provinsi ini agar bisa berjalan lancar, kabupaten juga harus kemudian menyambut itu. Jadi infrastruktur air wajib punya pengelola desa, ini HIPAM ataupun BUMDES, ini juga pasti akan menjadi satu organ yang bekerja bersama sehingga program yang direncanakan oleh provinsi ini bisa kemudian disambut baik oleh kabupaten, dan ini kita akan sinergikan. Tidak akan bisa lepas dari pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
0: Ini yang paling penting mungkin.

agak krusial. Kekeringan tentu memukul sektor pertanian dan peternakan di 25 kabupaten kota yang terdampak begitu. Langkah proteksi anggaran atau subsidi apa yang disiapkan DPRD Jatim untuk

0: untuk tahun 2026. Jadi ada anggaran perubahan yang kita siapkan untuk 1.000 hektar wilayah yang terdampak kekeringan. Ini salah satu antisipasinya. Tapi tetap bahwa kita akan mendorong ke depan ada solusi permanen, tidak kemudian reaksioner seperti ini.
1: Solusi permanen, salah satu terakhir singkat saja. Krisis air ini erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber mata air alami di pegunungan. Apakah DPRD Jatim berencana menerbitkan regulasi begitu untuk atau perda khusus yang lebih tegas untuk memproteksi kawasan tangkapan air, misalnya wajib reboisasi atau apa begitu, Pak Denny?
0: Iya, ini kan tidak bisa lepas dengan hubungan dengan peraturan yang ada di pusat ya, karena terkait dengan wilayah desa hutan ini juga hubungannya dengan perhutani, dengan pemerintah pusat. Tapi Jawa Timur sedang menggalakkan untuk adanya penghijauan memang, dan khusus wilayah-wilayah yang memang akan terdampak, ini akan ada treatment khusus, khususnya terkait dengan penghijauan, kemudian ada program sumur bor di wilayah-wilayah pedesaan, khususnya di tempat-tempat pertanian, dan wilayah-wilayah yang memang sulit terjangkau ketika musim kemarau masuknya bantuan air bersih.
1: Baik, semoga kekeringan dan krisis air bersih ditanggulangi dengan cepat dan tepat di Jawa Timur. Terima kasih banyak, Pak Denny, atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu. Assalamualaikum, Pak Denny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Pemkab Serang memperingati hari jadi Kabupaten Serang ke-500 melalui rapat paripurna DPRD. Momen ini juga menjadi evaluasi pembangunan termasuk masih adanya persoalan kemiskinan di Kabupaten Serang. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.
1: Rapat paripurna hari jadi Kabupaten Serang ke-500 digelar di DPRD Kabupaten Serang pada Kamis. Selain pimpinan dan anggota DPR, hadir pula Menteri Desa Yandri Susanto, Sekda Banten Deden Apriandi, serta mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia menyebut 5 abad Kabupaten Serang harus menjadi momen memperkuat solidaritas dan kepedulian. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak dinilai penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu pekerjaan rumah yang masih menjadi perhatian adalah kemiskinan. Bupati menyebut angka kemiskinan di Kabupaten Serang masih berada di kisaran 4,48%.
2: Masih jadi PR. Yang pertama tentu kemiskinan kita masih di angka 4,48%. Namun alhamdulillah dengan bantuan dari Kementerian PUPR, kemudian juga didorong oleh Kementerian Desa, kemudian juga didorong oleh pemerintah Provinsi Banten, ada tambahan unit untuk rumah tidak layak huni. Kami sebelumnya sudah mengusulkan ke Kementerian Perumahan menjadi kurang lebih 1.500 rumah tidak layak huni jadi rumah layak huni. Kemudian ditambah oleh tambahan dari Kementerian Desa melalui Kementerian Perumahan itu kurang lebih 500 dan dari pemerintah Provinsi Banten kurang lebih 39 kurang lebih ya. Jadi itu dalam rangka peningkatan kualitas hidup, dalam rangka juga pengentasan kemiskinan. Saya yakin jika semuanya berkolaborasi, insya Allah penurunan kemiskinan bisa agak segera kita optimalkan.
3: Dalam kapasitas sebagai legislatif, peran kami di DPRD adalah bagaimana kemudian kami mengawasi proses perencanaan pembangunan tahun ke depan dengan merefleksikan dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan di tahun kemarin. Apa yang sudah dilakukan, ketika itu hasilnya positif, maka ini harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Jika kemudian dalam proses evaluasinya tidak menimbulkan dampak signifikan secara positif untuk kepentingan publik, maka kita evaluasi agar program itu juga dirubah atau dimodifikasi atau bahkan kita hilangkan. Dan ini upaya-upaya yang kita lakukan dari legislatif dalam mengawal proses pembangunan yang ada di Kabupaten Serang.
1: Dalam peringatan hari jadi ini, Pemkab Serang juga memberikan penghargaan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah dan perusahaan. Pemkab Serang turut memberikan hadiah umroh gratis secara seremonial kepada warga taat pajak. Adi Mazda, Serang, Banten.

0: Bentrokan dua kelompok antara geng motor dan pemuda warga Pampang pecah di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Aksi saling serang menggunakan batu ini membuat warga dan pengguna jalan resah. Mendapat laporan, polisi dari Resmo Polsek Panakukang langsung membubarkan kedua kelompok. Namun seorang personel polisi terluka di bagian bibir usai terkena lemparan batu. Dalam pembubaran, empat pemuda dari kelompok warga berhasil diamankan, sementara kelompok geng motor melarikan diri. Polisi juga menyita sejumlah busur panah beserta pelontarnya yang dibuang pelaku saat kabur. Keempat pemuda kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Panakukang. Video amatir memperlihatkan dua kelompok gerombolan motor melakukan aksi tawuran di Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara pada Kamis dini hari. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Akibat aksi tawuran ini, seorang pemuda AI, 24 tahun, warga Kemayoran, terjatuh hingga menjadi korban pembacokan. Menurut keterangan Muzaini Latif, Ketua RW 02 setempat, nyawa korban tidak dapat tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian itu, warga merasa resah lantaran takut terkena sasaran. Warga berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli rutin di kawasannya sehingga kejadian serupa tidak terulang. Kasus tawuran ini ditangani oleh Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Masih soal aksi tawuran remaja. Seperti dalam video yang sempat viral di media sosial ini, memperlihatkan aksi penyerangan antar kelompok di kawasan Pasar Pola arah Melong, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Peristiwa ini terjadi pada 3 November 2026 lalu, sekitar pukul 1 dini hari. Sejumlah remaja datang bergerombol menggunakan motor dan diduga melempari pengendara dengan batu sebelum keributan meluas dan diwarnai aksi penyerangan menggunakan bambu. Saat ini polisi mengamankan 17 remaja yang seluruhnya masih di bawah umur, termasuk satu anak berusia di bawah 13 tahun. Mereka diduga tergabung dalam kelompok motor Lapendos dan polisi masih mendalami motif serta keterlibatan para pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selamat malam. Sebuah rumah dinas TNI di Cijantung, Jakarta Timur diduga menjadi markas judi online. Selain itu, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam juga akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Ruli Kurniawan, inilah redaksi malam selengkapnya. Res narkoba Polrestabes Medan menyergap sebuah mobil yang dikemudikan seorang pria dan mendapati ratusan bungkus vape mengandung narkoba. Di Jakarta Utara, polisi mengungkap peredaran obat keras berkedok toko kosmetik yang kerap disalahgunakan remaja untuk meningkatkan keberanian kala tawuran.
0: Polisi menyergap seorang pengendara mobil berinisial RS yang diduga sebagai salah satu anggota sindikat jaringan peredaran narkoba jaringan Indonesia-Malaysia. Tersangka berusaha kabur dengan menambah kecepatan mobilnya di ruas jalan inti kota di Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas pun akhirnya berhasil menangkap tersangka yang sempat kabur sejauh 5 km tersebut. Dari penggeledahan di dalam mobil, petugas menyita barang bukti 450 vape narkoba mengandung etomidate. Pria asal Aceh ini sudah satu bulan menjalani bisnisnya dengan mengedarkan rokok elektrik mengandung narkotika etomidate di Kota Medan. Polisi masih terus melakukan pengembangan dengan memburu para tersangka lain, termasuk pemasoknya yang diketahui berasal dari Malaysia. Polsek Metro Penjaringan berhasil mengungkap peredaran obat keras berkedok toko kosmetik di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara pada Selasa siang. Pengungkapan berawal setelah petugas mendapat informasi adanya aktivitas penjualan obat keras di toko tersebut. Dari tangan M, karyawan toko, sebanyak 2.264 butir obat keras golongan G dan uang tunai Rp1.250.000 disita petugas. Dari pemeriksaan awal, obat tersebut didapatkan M dari pemasok Y. Polisi kini memburu Y yang merupakan pemilik toko kosmetik dan diduga berada di Aceh, sekaligus menyelidiki jalur distribusi obat yang diduga dikirim lewat jalur darat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Semarang ada komplotan penipuan berlian palsu bermodus gendam yang menyasar pasangan suami istri. Serta di Tangerang, seorang tersangka begal yang biasa beraksi di areal pemakaman tanah gocap berhasil diringkus setelah satu bulan buron.
2: Tersangka Arman alias Jendol ini ditangkap jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota di tempat persembunyiannya di Cibodas, Kota Tangerang. Usai ditangkap, Arman dihadirkan untuk olah TKP di area pemakaman Tanah Gocap. Tersangka diduga berperan sebagai joki dalam aksi begal yang berulang kali terjadi di wilayah Tangerang Raya. Kasus ini terjadi pada 3 September 2026 saat korban dipepet dua motor yang ditumpangi empat pelaku. Korban dipukul dengan gagang senjata tajam hingga terjatuh dan motornya dibawa kabur. Saat ini polisi memburu tiga pelaku lain berinisial MB, MJ, dan AN. Aksi pencurian sebuah tas terekam CCTV di sebuah warung kopi Jalan Supriyadi, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman, seorang pria terlihat mengambil tas ransel yang berada tak jauh dari tempat duduk, lalu membawanya keluar warung. Diketahui tas tersebut milik pemilik warung yang berisi uang tunai senilai 9 juta rupiah. Dan bermodal rekaman CCTV, polisi kemudian menyelidiki dan menangkap pelaku bernama DH, 42 tahun pada Kamis siang. Pada pelaku, polisi mengaku terpaksa mencuri untuk membeli obat anaknya yang sakit. Pelaku DH juga mengaku dari uang curian tersebut sekitar Rp1.200.000 sudah digunakan. Polisi kini masih mendalami kasus dan penggunaan uang hasil pencurian. Aksi penipuan bermodus gendam terjadi saat sepasang suami istri menjemput di Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang. Korban kemudian ditawari tumpangan gratis menuju Yogyakarta. Di tengah perjalanan, pelaku berpura-pura sebagai warga Malaysia dan menunjukkan batu yang diklaim berlian. Korban lalu dibujuk dan menyerahkan uang dan perhiasan dengan janji akan diganti dua kali lipat. Akibatnya korban menyerahkan uang 5 juta rupiah dan kalung emas dengan total kerugian mencapai 52 juta rupiah. Polrestabes Semarang kemudian meringkus dua dari empat pelaku. SU ditangkap di Sidoarjo.

0: Jawa Timur, sedangkan AF di Ciduk Dingalian, Semarang. Polisi menyita berlian palsu, uang mainan, ringgit Malaysia, ponsel, dan sejumlah uang tunai. Kini kedua tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beragam aksi kejahatan kembali terjadi dan terekam mata kamera. Seperti yang terjadi di Tebet Timur, Jakarta Selatan, seorang wanita yang hendak menyeberang jadi korban penjamretan. Adapun di Pondok Aren, Tangerang Selatan, kamera CCTV berhasil merekam aksi seorang pria yang membobol kedai kopi di siang bolong.

0: Sebuah kedai kopi di Jalan Bonjol Pondok Karya Pondok Aren Tangerang Selatan dibobol maling pada Selasa. Pelaku awalnya mondar-mandir di depan kedai memastikan kondisi sekitar. Ia lalu mencoba membuka pagar namun gagal karena terkunci. Tak lama kemudian, pelaku terlihat sudah di dalam teras kedai diduga masuk dengan melompati pagar. Berdasarkan keterangan korban, pelaku merusak pintu dapur lalu menggasak 3 tabung gas serta 1 tablet kasir. Berbekal rekaman CCTV, korban akan melaporkan kasus ini ke Polsek Pondok Aren. Hendak menyeberang jalan sambil memegang ponsel, seorang wanita jadi sasaran jamret bermotor di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Korban sempat berteriak dan berupaya mengejar pelaku namun gagal. Pelaku sudah tancap gas menghilang dari pandangan. Tapi aksi penjamretan ini terekam jelas di kamera dashcam termasuk plat nomor motor pelaku. Aksi penjamretan ponsel yang terekam CCTV juga terjadi di jalanan permukiman Keranji, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Selasa pagi. Kali ini korbannya adalah seorang siswi SMA. Korban bahkan nyaris dibacok pelaku saat berusaha mempertahankan ponselnya. Sejumlah warga yang melihat korban jatuh dan teriak minta tolong sempat mencoba mengejar pelaku namun pelaku berhasil kabur. Kasus ini sudah dilaporkan ke unit Reskrim Polsek Tanah Sareal yang kini tengah memburu pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sepasang kekasih yang masih berstatus mahasiswa di Yogyakarta ditangkap polisi setelah kedapatan membuang bayi hasil hubungan gelap mereka. Sementara di Serang, Banten, 2 kernet bus ditangkap usai menusuk calon penumpang. Informasinya dalam kilas kriminal.
2: Lagi ngurusin ini ada perkara di gerbang tol nih.
3: Polisi mengamankan AS dan IS, 2 oknum kernet bus AK, usai diduga menusuk calon penumpang di depan gerbang tol Serang Timur, Kota Serang, Banten. Peristiwa terjadi Selasa sore, 6 Oktober 2026, saat korban bersama istrinya hendak menaiki bus jurusan Bandung. Cekcok terjadi setelah kedua kernet meminta korban segera naik karena bus akan berangkat. Namun, justru terjadi keributan hingga korban diduga dikeroyok dan ditusuk menggunakan gunting. Akibatnya, korban menderita 2 luka tusuk di bagian punggung dan harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Serang. Saat ini, kedua tersangka berinisial AS dan IS diamankan di Polresta Serang Kota untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pria, KT atau Katino, 46 tahun ditangkap warga usai diduga mencuri ponsel di sebuah toko pakan ternak, Desa Melikan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah. Aksi pelaku sempat rekam kamera warga saat berusaha melarikan diri. Awalnya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan melihat kesempatan KT langsung mengambil ponsel korban saat pemilik toko melayani pembeli lain. Saat ketahuan, pelaku justru mendorong korban hingga terjatuh lalu kabur. Korban kemudian berteriak minta tolong hingga pelaku berhasil diamankan warga sebelum diamankan polisi dari amukan massa. Hasil pemeriksaan, pelaku disebut merupakan residivis pencurian motor dan diduga sebelumnya menjabret ponsel di Sukoharjo. Kini pelaku beserta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Inilah kondisi seorang bayi perempuan yang ditemukan di teras rumah warga Selomartani, Kalasan, Sleman beberapa waktu lalu. Video penemuan bayi pun viral di media sosial. Oleh pemilik rumah, peristiwa ini pun dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengamankan orang tua dari bayi ini. Mirisnya, orang tua bayi ini merupakan pasangan muda yang masih berstatus mahasiswa. Keduanya yakni VN, 22 tahun, dan FI, 21 tahun. Keduanya diamankan di salah satu rumah indekos di wilayah Sleman. Pemeriksaan awal, bayi ini dilahirkan di salah satu rumah sakit dengan kondisi normal. Keduanya mengaku nekat membuang bayi lantaran bingung tak menemukan tempat penitipan anak. Saat ini, bayi telah dirawat orang tua VN yang ada di Jawa Timur. Sementara kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus pelaku begal yang tewas ditabrak keluarga korban di Lumajang, Jawa Timur sempat hangat dan menjadi perbincangan. Dan sempat diancam menggunakan celurit saat pengejaran. Saudara korban penabrakan mobilnya ke arah pelaku. Satu pelaku tewas dan satu rekannya luka parah. Dan berikut segmen ulas kasus.

0: Inilah lokasi kejadian saat seorang pelaku pencurian motor yang tewas di lokasi dan rekannya terluka usai ditabrak saudara korban di Jalan Raya Rainuyoso, Lumajang, Jawa Timur, 22 September lalu. Seorang pelaku bernama Zidan, 20 tahun, tewas di tempat. Sementara rekannya yakni Dimas, 26 tahun, warga Randu Agung, Lumajang, patah tulang.
1: Di lokasi ini, pelaku begal mendapatkan perlawanan oleh saudara korban. Satu orang pelaku meninggal dunia setelah ditabrak oleh saudara korban, sementara satu orang lainnya mengalami patah tulang dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di sebelah sana, sekitar 1 km dari sini. Setelah korban melapor kepada saudaranya, sehingga saudara korban melakukan perlawanan dan melakukan pengejaran.
0: Peristiwa ini berawal saat kawanan pelaku kepergok membawa motor milik Rohima, warga desa Penabungan di kawasan Jalan Raya Ranuyoso. Mengetahui motornya dicuri, korban kemudian meminta bantuan saudaranya bernama Muhammad Holly. Spontan, Holly melakukan pengejaran menggunakan mobil. Ketika proses pengejaran, pelaku sempat mengancam Holly dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit. Namun tantangan ini tidak digubris, hingga Holly nekat menabrakkan kendaraannya ke motor kedua pelaku.
2: Sepeda saya dicuri gitu, Pak. Terus saya kejar pakai mobil. Sampai di jalan, saya di celurit itu, wes. Ya bel, titit, itu saya suruh berhenti. Dia tidak berhenti, cuman dia mengacungi celurit itu, Pak.
3: Ya, memiliki nabrak pelaku itu ya?
2: Iya. Setelah jauh, saya kejar, terus ketabrak itu, wes, Pak.
0: Di lain pihak, warga mengapresiasi keberanian saudara korban meringkus pelaku.
4: Ya, kalau saya sih bersyukur, karena masyarakat sudah mulai berani melawan. Karena selama ini kan ketika terjadi aksi begal itu, kerap kali kita ditakut-takuti, baik diancam secara perkataan, kadang juga kita diancam pakai celurit, sehingga banyak masyarakat yang dibegal itu kerap kali tidak berani melawan.
0: Polisi yang sudah melakukan penyelidikan menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka.
5: TKP pencurian kendaraan sepeda motor yang berada di Ranuyoso, dari satu terduga pelaku yang berada di rumah sakit, alhamdulillah sudah dapat kami amankan dan untuk saat ini dilaksanakan penahanan di Rutan Polres Lumajang.
6: Untuk sopir sendiri seperti apa?
5: Untuk sopir kendaraan Avanza sudah dilaksanakan pemeriksaan sebagai saksi.
0: Sementara itu, saudara korban bernama Muhammad Holly berstatus saksi. Polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari 2 sepeda motor, sebuah mobil, sebilah celurit, dan kunci letter T.
1: Kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Ranuyoso saat ini masih dilakukan penanganan oleh Satreskrim Polres Lumajang. Kasus tersebut saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Satu orang pelaku pencurian sepeda motor sudah ditetapkan sebagai tersangka.
0: Peristiwa di Lumajang ini mirip dengan yang pernah terjadi di Jalan Raya Jogja-Solo, tepatnya di flyover Janti, Sleman, Yogyakarta, 26 April 2025. Seorang wanita bernama Arsita dijamret tasnya. Mendengar teriakan sang istri, suaminya bernama Hogi Minaya yang mengendarai mobil di belakangnya melakukan pengejaran. Ketika kejar-kejaran, mobil Hogi dan motor pelaku bersenggolan. Karena kehilangan kendali, motor kawanan jambret menabrak tembok pembatas, pelaku tewas di lokasi. Lucunya, Hoki justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Penetapan ini sempat memicu simpati dari masyarakat yang menilai Hoki hanya berusaha membela dan melindungi hak istrinya. Kasus ini berakhir damai melalui keadilan restoratif sehingga proses hukum terhadap Hoki tidak dilanjutkan ke persidangan. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
7: Warga Pondok Pinang, Jakarta Selatan melaporkan dugaan pengeroyokan ke Polda Metro Jaya buntut protes suara petasan dan kembang api dalam acara maulid. Sementara itu rumah dinas TNI di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga menjadi markas judi online. Informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.
8: Udah pulang. Wah, ini ada yang gak beres nih. Kayak judi online nih. Keributan warga saat protes kembang api di acara Maulid Nabi di Pondok Pinang Kebayoran Lama masuk ranah hukum. Kamis siang bersama anaknya yang berkebutuhan khusus, Amanda Andono, melaporkan kasus dugaan pengeroyokan ke SPKT Polda Metro Jaya. Saat kejadian, pelapor mengaku didorong dan ditarik sejumlah orang hingga nyaris terjatuh ke got dan pakaian dalam yang dikenakannya putus. Ia juga mendapat perlakuan tidak menyenangkan, termasuk diludahi dan disuruh pulang. Putra Amanda yang berusaha melindungi ibunya juga ikut terkena serangan. Untuk melengkapi laporan, pelapor juga akan menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya viral video Amanda memprotes aksi kembang api yang dinyalakan lewat tengah malam di acara Maulid Nabi hingga membuat putrinya yang berkebutuhan khusus terbangun dan mengalami tremor. Namun kedatangan Amanda disambut hardikan keras dari para peserta acara.
9: Wah, ini ada yang gak beres nih. Pantesan kabarnya tinggi.
8: Penggerbekan sebuah rumah dinas TNI di Cijantung, Jakarta Timur yang diduga jadi tempat operasional judi online pada Minggu hangat jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI AD yang diduga disewakan kepada para pelaku judol.
9: Wah, ini ada yang gak beres nih. Pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
8: Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online. Sementara dikutip dari Detikcom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono menyebut, total sudah ada 11 warga sipil yang diamankan dan saat ini tengah diperiksa di Denpom. Kebakaran hebat melanda 3 ruko di Jalan Raya Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Rabu malam. Api juga merembet ke bangunan sekolah di belakangnya. Saat kejadian ada 5 orang tengah berada di dalam bangunan. 3 orang berhasil menyelamatkan diri, namun 2 lainnya terjebak dan akhirnya ditemukan tewas di lantai 1 dan 2 dengan kondisi luka bakar mencapai 70%. Kedua jasad dievakuasi ke RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Mampukah Marc Marquez menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Veda Ega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air. Saksikan MotoGP Mandalika disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit Sabtu dan Minggu 10-11 Oktober live hanya di Trans 7.
10: Back in wonderful Indonesia.
7: Seorang pria diamuk warga setelah diduga mencoba menculik seorang gadis remaja. Aksinya terbongkar setelah korban nekat melompat dari motor. Sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam.
11: Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
12: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
11: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
13: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
11: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
14: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
11: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
13: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
11: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
15: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
11: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
13: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
11: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Seorang pria dihajar sejumlah warga setelah diduga mencoba menculik seorang gadis remaja di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, wanita menangis histeris di pinggir jalan diduga mengalami tekanan emosional setelah putus cinta. Informasinya dalam Kilas Peristiwa.
1: Video amatir yang beredar di media sosial merekam saat warga mengamankan seorang pria berinisial S, 37 tahun, di Mamuju, Sulawesi Barat. S diduga membawa kabur seorang remaja perempuan berinisial AR, 13 tahun. Peristiwa bermula saat S mengajak korban pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motor. Korban yang tidak mengetahui tujuan perjalanan baru menyadari kejanggalan saat tiba di Jalan Gatot Subroto, Mamuju. Panik, korban nekat melompat dari motor yang sedang melaju hingga mengundang perhatian warga dan seorang anggota TNI. Pelaku kemudian diamankan dan diserahkan ke polisi. Sementara korban mengalami sejumlah luka dan saat ini kasusnya ditangani Polres Mamuju Tengah sesuai lokasi awal kejadian. Eksekusi sebuah bangunan hotel di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusa Niue, Ambon, diwarnai aksi pengadangan oleh warga. Pemilik bangunan dan warga mengusir rombongan jurusita hingga ke Jalan Sultan Babulah. Warga melakukan perlawanan sebagai bentuk protes atas putusan pengadilan yang menyatakan penginapan Silale menjadi warisan istri kedua almarhum Iwan Nasir. Mereka menolak eksekusi karena sang ibu tiri yang diklaim punya anak hasil pernikahan dengan Iwan Nasir. Sementara ini masih dilakukan pencocokan DNA untuk memastikan sebagai ahli waris. Warga menuding Pengadilan Agama Ambon memenangkan gugatan Sri Iryani Maridin karena yang bersangkutan kini punya suami Hakim Pengadilan Agama. Kasus sengketa pembagian warisan antara ibu tiri dan anak kandung bergulir di Pengadilan Agama Ambon pada 2020 silam dan baru diperintahkan eksekusi pada 8 Oktober 2026. Rencana eksekusi penginapan Silale yang berdiri di atas lahan seluas 147 meter persegi ini akhirnya ditunda. Di Sidoarjo, viral video saat seorang wanita menangis histeris di pinggir jalan Balur, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin pagi. Tangis sang wanita yang berteriak dan berguling di jalan itu mengundang perhatian warga yang melintas. Warga sekitar menduga sang wanita baru mengalami putus cinta, terlihat dari ucapan yang diteriakinya. Polisi yang berada di lokasi langsung mengevakuasi wanita itu ke tempat yang lebih aman agar tidak membahayakan diri maupun keselamatan pengguna jalan lain. Setelah mendapatkan penanganan dari petugas, wanita ini dikembalikan kepada pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda malam ini. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: keputusan tersebut.
1: Usai keputusan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah yang setara dengan SMA. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dilaporkan ke Bareskrim Polri. Belum lama ini warga Surabaya digegarkan dengan ledakan besar di sebuah rumah makan di kawasan pertokoan San Antonio Pakuwon City yang diduga akibat kebocoran gas. Informasi soal bagaimana mendeteksi kebocoran gas akan kami hadirkan. Lionel Messi menjalani pertandingan terakhirnya bersama tim nasional Argentina dengan kemenangan saat melawan Benin dalam laga persahabatan. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi pada Kamis pagi. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak. Kolom abu dengan intensitas sedang hingga tebal ini condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 38,9 mm dan durasi kurang lebih 34 detik disertai dentuman lemah. Akibat erupsi, warga di sekitar kaki Gunung Ili Lewotolok merasa khawatir karena letusan disertai gemuruh sehingga menyebabkan rumah warga bergetar. Warga pun memilih berada di halaman rumah untuk menyaksikan letusan Gunung Ili Lewotolok. Saat ini Gunung Ili Lewotolok berada pada status level 2 atau waspada dengan rekomendasi masyarakat di sekitar gunung maupun wisatawan agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dan 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ili Lewotolok.
2: So lewat. Oh, belum sampai.
1: Berikutnya, 6 penumpang sempat terjebak di dalam lift stasiun Manggarai, Jakarta Selatan pada Rabu petang. Gangguan terjadi di lift peron 11-12 dan penumpang kemudian berhasil dievakuasi oleh petugas. Sementara itu, video ribut-ribut antar penumpang di kereta api Lembah Anai Relasi Padang Kayu Tanam viral di media sosial. Insiden adu mulut ini dipicu oleh kegaduhan dari rombongan yang disebut-sebut guru sekolah dinilai mengganggu kenyamanan pengguna jasa lainnya.
3: Detik-detik evakuasi sejumlah penumpang kereta komuter yang terjebak di dalam lift stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu petang. Dalam video yang menjadi viral di media sosial itu, tampak satu persatu penumpang dievakuasi oleh petugas dari dalam lift peron 11-12. Salah seorang penumpang KRL menyayangkan gangguan fasilitas tersebut dan meminta pihak KAI untuk lebih memperhatikan fasilitas bagi penumpang.
4: KRL atau gimana?
5: Ya, tadi habis naik. Dari Tangerang ke Manggarai nyampe setengah tujuan. Menurutku di pihak KAI lebih memperhatikan lagi fasilitas yang ada biar penumpang mungkin nyaman lagi. Masih ada beberapa ya yang harus diperbaiki.
4: Contohnya apa sih?
5: Sama ada yang banyak di beberapa titik.
3: Public Relation KAI Komuter Leza Arla dalam siaran pers tertulis menyebut insiden yang terjadi pada pukul 18:13 itu disebabkan oleh gangguan pada pintu sehingga tidak dapat terbuka dengan posisi kotak lift tidak sejajar dengan lantai peron. Pasca kejadian, KAI Komuter langsung berkoordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jakarta untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan. KAI Komuter juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat gangguan fasilitas tersebut.
6: Ibu, dari tadi berisik ya. Ini kereta ini bukan punya ibu, Bu. Ya. Dari tadi kita di sini.
3: Adu mulut antar penumpang di dalam kereta api Lembah Anai Relasi Padang Kayu Tanam terjadi saat salah seorang penumpang bernama Moreno Ahmad Gani menegur rombongan penumpang lain yang terlalu berisik di dalam kereta pada 30 September lalu. Dalam unggahan di akun pribadinya, Reno mengaku awalnya sempat tertidur di dalam kereta. Namun situasi berubah tidak nyaman saat kereta tiba di area Lubuk Buaya.
6: Kita kecil, kita paling berpikir, kita paling menghargai ya.
3: Menurut Reno, teguran tersebut justru direspon negatif oleh anggota rombongan hingga berujung adu mulut. Bahkan ia sempat mendapat intimidasi verbal dengan membawa-bawa profesi guru dan dokter di dalam rombongan tersebut. Sebelum Reno melayangkan teguran, sejumlah penumpang lain di gerbong yang sama juga sudah lebih dulu menyampaikan komplain. Atas insiden ini, PT KAI melalui KAI 121 memberikan respon pada Selasa 6 Oktober di kolom komentar milik Reno. KAI mohon maaf atas ketidaknyamanan penumpang dan langsung melakukan penanganan serta edukasi agar sama-sama untuk menciptakan suasana perjalanan yang aman dan nyaman bagi semua. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya, pura-pura menjadi pembeli seorang wanita di Medan, Sumatera Utara, tertangkap tangan mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, CCTV merekam aksi penjambretan yang menyasar seorang siswi SMA. Bahkan korban nyaris dibacok saat mempertahankan ponselnya.
3: Dengan modus pura-pura menjadi pembeli, seorang wanita berinisial NS ditangkap setelah diduga mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas di pusat pasar Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV. Saat pegawai mengeluarkan sejumlah perhiasan, pelaku diduga menyembunyikan satu perhiasan ke dalam tisu lalu memasukkannya ke dalam tas. Pelaku kemudian ditangkap saat meninggalkan area pasar. Sempat membantah, pelaku akhirnya tak bisa mengelak setelah diperlihatkan rekaman CCTV. Pelaku kini diserahkan ke Polrestabes Medan dan polisi masih menyelidiki dugaan aksi serupa di sejumlah toko emas lainnya. CCTV merekam aksi jambret pengendara motor yang menyasar seorang siswi SMA yang tengah bermain ponsel di jalanan permukiman Keranji, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Korban bahkan nyaris dibacok pelaku menggunakan senjata tajam saat berusaha mempertahankan ponselnya. Warga yang melihat korban jatuh dan teriak minta tolong sontak mengejar pelaku beramai-ramai, namun pelaku berhasil kabur. Sementara pada Rabu siang, pihak kepolisian masih menelusuri jejak pelaku dengan mengamankan bukti rekaman CCTV. Kasus ini masih ditangani Unit Reskrim Polsek Tanah Sareal. Rekaman CCTV menjadi petunjuk polisi mengungkap dugaan pencurian kotak amal di Masjid Al-Mustaqim Ponorogo, Jawa Timur. Dalam rekaman nampak seorang pria terlihat beraksi saat masjid dalam kondisi sepi. Pelaku ini diduga sengaja mengincar uang dari kotak amal. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap Nur Muhammad, 67 tahun, di rumahnya. Polisi turut menyita sejumlah alat yang diduga digunakan untuk beraksi. Dari pemeriksaan, pelaku diduga telah mengamati lokasi sebelum beraksi dan melakukan aksi serupa di sejumlah masjid lain. Kini pelaku serta barang bukti diamankan di Polres Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya, suasana pernikahan yang biasanya diwarnai dengan kegembiraan tak dirasakan kedua mempelai di Tulang Bawang, Lampung. Keduanya menjalani ijab kabul di hadapan jenazah ayah, ibu dan juga adiknya yang menjadi korban pembunuhan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa.
0: Tak ada pesta, tak ada suasana bahagia seperti pernikahan pada umumnya. Ijab kabul antara Agustin, putri Rahmadini, dengan Nasrul Safaat di kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Lampung, berlangsung haru pada Selasa. Kedua mempelai melangsungkan ijab kabul di depan jenazah ayah, ibu, dan adiknya yang menjadi korban pembunuhan. Kapolsek Banjar Agung AKP Irwansyah kepada Detikom menyebut pernikahan keduanya memang telah direncanakan sebelumnya. Namun, rencana berubah setelah ketiga korban ditemukan meninggal dunia. Prosesi ijab kabul ini merupakan bagian dari nazar keluarga. Prosesi dilakukan sebelum jenazah ketiga korban dimakamkan.
7: Kalau korban dimakamkan di Penawar Rejo sesuai dengan kakak dan KTP dan itu permintaan keluarga dan warga Penawar Rejo.
8: Tiga-tiganya ya?
7: Tiga-tiganya. Jadi suami, istri, anak.
0: Sebelumnya, pada Senin 5 Oktober, polisi berhasil mengungkap pembunuhan sadis terhadap satu keluarga tersebut. Pelaku pembunuhan, Ahmad Fatoni, tewas ditembak polisi karena melawan dengan sebilah pisau saat akan ditangkap. Dari pemeriksaan kedokteran forensik, salah satu korban, yakni anak berusia 14 tahun, mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh pelaku. Selain itu, terungkap fakta bahwa pelaku pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri di Tangerang pada 2024 lalu.
9: Ya, tahun 2024 sempat kami mendapat informasi pelaku ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga di wilayah Tangerang.
0: Setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, pelaku diduga depresi berat dan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat. Sugianto, Lampung.
1: Kita ke informasi lainnya, ratusan pendemo berunjuk rasa di depan kantor Pos Indonesia cabang Sunggu Minasa di Goa, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut pihak Pos Indonesia cabang Sunggu Minasa bertanggung jawab atas surat yang dikirimkan Mahkamah Agung untuk Bupati Goa, Husniah Talendrang, yang tidak sampai ke tangan Bupati hingga terbitnya putusan pemakzulan Bupati. Sementara itu di Kabupaten Karawang, ratusan warga Poponcol menuntut kepastian penerbitan sertifikat tanah yang sudah mereka tunggu selama 10 bulan.
0: Ratusan pendemo berunjuk rasa di depan kantor Pos Indonesia cabang Sunggu Minasa di Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu. Massa menuntut pihak Pos Indonesia cabang Sunggu Minasa bertanggung jawab atas surat yang dikirimkan Mahkamah Agung untuk Bupati Goa, Husniah Talendrang, yang tidak sampai ke tangan Bupati hingga terbitnya putusan pemakzulan Bupati. Massa menerobos pengawalan petugas kepolisian dan berusaha masuk untuk bertemu dengan petugas pos, hingga mengakibatkan pintu kaca depan kantor Pos Indonesia pecah. Petugas kepolisian pun mengamankan seorang pengunjuk rasa yang diduga melakukan perusakan. Tak hanya merusak pintu kantor pos, massa juga memblokade jalan Trans Sulawesi. Ratusan warga Poponcol, Kecamatan Karawang Barat, mendatangi kantor BPN Karawang Rabu siang. Mereka datang untuk memprotes sertifikat tanah yang dijanjikan akan diterbitkan hingga kini belum juga selesai. Sebelumnya, warga mengaku telah diminta melengkapi sejumlah berkas administrasi sebagai syarat untuk proses penerbitan sertifikat. Namun, meski seluruh persyaratan disebut telah dilengkapi, hingga 10 bulan berlalu, sertifikat yang ditunggu warga belum juga diterbitkan.
10: Namanya, sesuai dengan kesepakatan yang dari Pak Uung, sudah melengkapi berkas dalam proses PTSN, dan sudah melengkapi berkasnya setelah kita sampaikan, sekarang ternyata akan yang baru ini menyampaikan bahwa kita belum bisa mengeluarkan sertifikat untuk masyarakat Poponcol. Seperti itu.
11: Sudah berapa lama, Pak?
10: Waduh, udah hampir berapa tahun ya. Kurang lebih sekitar 2 tahun ya.
11: Pak, tadi kan sempat jelaskan
10: bahwa karena kita tidak clean and clear. Nah, sementara kita kan semua sudah melengkapi persyaratan semua. Dan ada tanda terima semua. Datanya semuanya lengkap ada. Tapi ya,
0: warga desa Losari, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Telkom cabang Peloso Jombang, Rabu siang. Para warga membentangkan poster berisi tuntutan agar tower BTS yang berdiri di tengah pemukiman warga segera berhenti beroperasi atau dibongkar. Warga menduga keberadaan tower itu tidak memiliki perizinan, serta berisiko terhadap keselamatan warga. Selain itu, warga mengaku sejumlah material dari tower kerap jatuh dan mengenai atap rumah. Warga berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera memberikan kejelasan serta mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tower BTS ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan Rojab Asyari menjadi sorotan setelah menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang terpasang di dinding ruang kerjanya. Sementara di tengah situasi kabut asap yang menyelimuti wilayah Sumatera, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengaku santai dan tetap berolahraga. Pernyataan ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
3: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerja pribadinya pada Rabu siang. Langkah ini diambil sebagai bentuk sikap politik pribadi merespon fakta persidangan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan kualifikasi ijazah pendidikan SMA Gibran. Rojab menegaskan penurunan foto hanya berlaku di ruang kerja pribadinya dan foto tersebut telah diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
12: Untuk sementara foto Gibran Raka Buming Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara. Sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran Raka Bumi Raka itu sah secara hukum, kan seperti itu.
3: Rajab juga mengaku aksi ini murni inisiatif pribadi tanpa arahan struktur partai maupun fraksi PDI Perjuangan serta dianggap tidak melanggar regulasi manapun. Viral di media sosial komentar Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang mengaku santai dan tetap berolahraga meski dalam kondisi kabut asap.
13: Tapi sekarang ya naik, mungkin saya enjoy saja terus aktivitas olahraga masih rutin, ya. Tapi banyak yang menurut saya nih.
3: Pernyataan ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat Kota Palembang. Karena Pemkot dianggap tidak peka terhadap kondisi kabut yang sudah sangat membahayakan kesehatan warga.
14: Dan enjoy-enjoy itu biasa deh Pak, tapi dampaknya bagi kami yang pedagang ini Pak, kalau asap ini harus cepat ditanggulangi.
15: Agak sesuai, mata pedas.
16: Gitu ya? Untuk hari ini gimana? Makin tebal bagaimana Mbak?
15: Makin tebal caknya.
3: Meski Ratu Dewa telah mengklarifikasi ucapannya lebih kepada sikap seorang pemimpin yang harus tenang dan mampu mengendalikan diri saat menghadapi situasi kritis, namun warga berharap pejabat harus lebih bijak dalam memberikan pernyataannya di saat bencana alam masih berlangsung. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Belum lama ini warga Surabaya digegerkan dengan ledakan besar di sebuah rumah makan di kawasan pertokoan San Antonio Pakuan City yang diduga akibat kebocoran gas. Lantas bagaimana mendeteksi kebocoran gas? Kami hadirkan informasi selengkapnya di News Hour sesaat lagi.

Anda masih bersama News Hour. Sebuah rumah rusak parah diduga akibat ledakan dari tabung gas di Kampung Cirarap, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Sementara itu, salah satu korban ledakan gas di Surabaya, Jawa Timur adalah Muhammad.

0: Sofian. Sofian diketahui menjadi korban ledakan di Ruko Pakuwon City, Surabaya saat masuk di hari pertamanya bekerja.
1: Rumah cici nih.
2: Inilah kondisi rumah salah satu warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap dan dinding. Insiden ini diduga berasal dari ledakan mesin tabung gas yang memproduksi freon kulkas di Kampung Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa kemarin. Pengelola pabrik gas mendatangi rumah warga untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Perusahaan berjanji kepada warga untuk memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat ledakan. Ditemui Rabu siang, Joni pemilik rumah mengatakan kepanikan sempat terjadi setelah adanya ledakan besar.
3: Sekitar jam 9 lewat, kurang lebih jam 10 juga kurang. Nah itu saya mendengar ada suara dentuman kecil, itu dua kali. Saya bilang, apa itu? Ya kan? Nah, pas yang ketiga kali itu baru terjadi ledakan. Kencang itu ya, kencang ya.
2: Sementara itu, Rabu pagi, RSUD Haji Surabaya masih merawat dua pasien korban ledakan gas LPG salah satu restoran di Pakuwon City yang terjadi kemarin. Salah satu korban yang dirawat bernama Muhammad Sofian, warga Wonokusumo, Surabaya. Belakangan terungkap ledakan terjadi saat hari pertama Sofian bekerja. Menurut sang ibu, ledakan terjadi sekitar pukul 7 pagi saat anaknya baru diterima bekerja di restoran. Muhammad Sofian menghubungi keluarga dan menyampaikan dirinya menjadi korban kecelakaan kerja. Sofian yang merupakan anak kelima dari Hasinah ini menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Haji. Sofian mengalami luka di wajah dan tangan.
4: Anaknya telepon sendiri.
5: Oh, sendiri.
4: Yang ngantar ini kakaknya tadi. Begitu pulang mau sarapan pagi dapat telepon, "Kak, saya kecelakaan, ada kebakaran." Telepon ini sama kakak. Dan ini
5: kondisinya terakhirnya gimana, Bu, sekarang?
4: Ya, kosong ini.
5: Mukanya ya?
4: Ini, lain-lainnya enggak.
2: Dari total 5 korban, 4 korban dirawat di RSUD Haji. Sementara seorang korban dirawat di RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena kondisinya yang parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Belum lama ini warga Surabaya digegerkan dengan ledakan besar di sebuah rumah makan di kawasan pertokoan San Antonio, Pakuwon City. Diduga kebocoran gas pada tabung LPG menjadi penyebabnya. Kebocoran gas memang menyimpan potensi bahaya besar yang dapat memicu ledakan dahsyat hingga menghancurkan bangunan dalam sekejap. Para ahli keselamatan mengingatkan pentingnya memeriksa kelayakan tabung dan komponen pendukung secara berkala guna mencegah musibah yang kerap berujung memakan korban jiwa.
6: Selasa pagi di kawasan pertokoan San Antonio Pakuwon City, Surabaya terjadi ledakan yang cukup kuat. Terdata ada 5 korban luka-luka dan lebih dari 40 ruko mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Sumber ledakan berada di sebuah rumah makan yang diduga terjadi akibat ledakan pada tabung LPG berukuran 50 kg. Kasus ini mendapatkan sorotan publik karena dahsyatnya ledakan membuat kerusakan yang cukup parah di sekitarnya.
7: Kerugiannya kami dari kaca depan, dari etalase, dari kaca atas, itu semuanya pecah. Dan kami itu kerugiannya, kami masih belum tahu kalkulasinya berapa. Tapi untuk dari segi pembersihan, kami sudah melakukan pembersihan dari bawah sampai lantai 2, sehingga untuk melayani customer lebih baik untuk kedepannya.
6: Ya, penggunaan gas LPG memang begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya kasus ledakan yang bersumber dari kebocoran LPG tentu menjadi hal yang perlu diwaspadai. Beberapa warga bahkan mengaku lebih waspada dalam penggunaan gas LPG.
8: Ya pasti, saya paling takut. Kalau sering pasang gitu, tuh kalau bunyi gitu aja, tak suruh matiin. Jadi sampai saya tuh gak berani. Pasang LPG itu sampai kadang trauma, soalnya sudah pernah kejadian.
6: Sementara itu, dosen teknik fisika ITS Ali Musyafa menyatakan akumulasi gas yang terperangkap di ruang tertutup bisa berubah menjadi bom waktu berdaya destruktif tinggi. Kapasitas dan tekanan tabung menjadi faktor penentu di mana ledakan tabung ukuran besar bisa meledak kuat hingga radius lebih dari 50 meter. Sehingga pentingnya memperhatikan keamanan dan kelayakan tabung menjadi hal yang mutlak.
1: yang tadi yang 50. Yang 50 sebenarnya kalau ber SNI itu sudah confirm, sudah oke. Tetapi kan tadi ada cerita bahwa

0: Pakai informasi lain, salah satu jenazah korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 asal Banyumas, Jawa Tengah tiba di kampung halamannya pada Rabu. Kedatangan korban disambut isak tangis keluarga dan juga kerabat.
1: Setelah menempuh perjalanan selama hampir 4 jam dari Bandara Ahmad Yani Semarang, mobil ambulans yang membawa jenazah Windianto akhirnya tiba di rumah duka di Desa Sawangan Wetan, Kecamatan Patik Raja, Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu. Kedatangan jenazah langsung disambut tangis histeris anggota keluarga. Mereka tak kuasa menahan sedih saat peti jenazah diturunkan dari mobil ambulans. Bahkan istri serta putri korban nyaris pingsan hingga harus ditenangkan oleh warga. Windianto merupakan salah satu korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan serta berhasil diidentifikasi. Pria berusia 41 tahun ini berprofesi sebagai sopir ekspedisi yang akan mengantar barang ke Kalimantan. Ayah tiga anak ini berhasil diidentifikasi setelah tim dokes dari Polresta Banyumas mengambil sampel DNA keluarga.
2: Teridentifikasi baru kemarin, karena banyaknya jenazah yang belum teridentifikasi dan baru teridentifikasi untuk yang Arnadu baru kemarin. Untuk pengambilan tes DNA kemarin sudah dilaksanakan sekitar satu minggu yang lalu dari tim dokes Polresta, itu diminta tolong untuk mengambil sampel DNA dari keluarga itu, ayah, ibu, dan anak yang almarhum.
1: Menurut anak korban, sebelum naik ke kapal, korban sempat melakukan kontak dengannya. Namun, ternyata hal itu merupakan komunikasi terakhir dirinya dengan ayahnya.
3: Sempat ada waktu sebelum berangkat itu sempat ditanya, udah berangkat belum Pak? Belum. Terus besoknya waktu udah mau berangkat baru ngabarin ini berangkat Mas gitu. Udah ngabarin terakhir kayak gitu. Mas, baik, tanggung jawab. Beliau sebagai kepala rumah tangga selalu bertanggung jawab kepada keluarganya, menafkahi anak istrinya, ya baik bapaknya selalu.
1: Usai disemayamkan dan disolatkan di rumah duka, jenazah Windianto kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Sawangan Wetan dan diantar oleh ratusan warga yang melayatnya. Imam Amarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Berikutnya, bara api lahan gambut kembali berkobar mengancam permukiman warga di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sementara itu di Pekanbaru, kabut asap tidak hanya mengganggu pernafasan warga, minimnya sinar matahari juga membuat sejumlah tanaman tumbuh tidak maksimal, bahkan terancam gagal panen.

0: Bara api lahan gambut kembali menyala. Petugas posko gabungan penanganan karhutla terus berjibaku melakukan penyemprotan air untuk mengendalikan bara api di kawasan perumahan Calin Permai Sampit, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat warga tidak bisa tenang. Meski berupaya memadamkan api, kepulan asap tebal muncul dari lahan gambut seiring bara api yang terus mendekati permukiman.
1: Semua panik. Ada orang tiga rumah aja di Calin 6 nih, yang inisiatif yang mau majahin api. Saya pakai selang sendiri itu.
0: Upaya pemadaman kembali terkendala akibat sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering. Satgas Karhutla harus menunggu pasokan air dari mobil penyuplai milik dinas terkait. Karakter lahan gambut membuat api dan bara dapat menjalar di bawah permukaan tanah, lalu kembali muncul di titik lain.
2: Untuk kendala utama itu air. Selanjutnya kami minta bantuan ke posko untuk dikirim bantuan suplai air 1 tangki.
0: Berdasarkan data BPBD Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur menjadi daerah dengan luas area terbakar terbesar di Kalimantan Tengah. Sementara kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa bulan terakhir dirasakan langsung petani sayur di Pekanbaru. Pertumbuhan tanaman terganggu karena udara tidak sehat dan berkurangnya paparan sinar matahari. Suhaimi, salah seorang petani, mengaku tanaman di kebunnya tumbuh tidak maksimal. Ukurannya lebih kecil dan membutuhkan perawatan ekstra. Petani berharap kabut asap segera berlalu demi kesehatan masyarakat dan hasil

0: panen yang kembali maksimal.
1: Banyak yang bantat-bantat, jadi harus banyak perlakuan khusus juga. Kalau masih kondisinya seperti kayak gini tuh banyak-banyak bersabar aja, jadi kita banyak lebih rajin menyiram, lebih rajin kita banyak pupuk kandang sama menyiram.
0: Di sisi lain, tim gabungan dan relawan masih memadamkan karhutla di Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebanyak 353 personel yang dilengkapi perlengkapan pemadaman serta didukung 57 ekskavator dan 3 helikopter dikerahkan dalam operasi darat dan udara agar api tidak menjalar.
2: Seminggu terakhir agak sedikit stagnan, jadi butuh pola-pola baru. Saya pikir tadi sudah kita sampaikan, salah satunya itu mungkin menghilangkan ekosektoral. Yang kedua itu mungkin penambahan alat.
0: Pemadaman membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat. Hingga kini pemadaman masih diprioritaskan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.
4: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Anda kembali bersama News Hour. Presiden Prabowo Subianto memanggil 800 perwira tinggi TNI Polri ke Istana Kepresidenan. Presiden meminta agar TNI Polri untuk bekerja lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi berbagai pelanggaran yang telah terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto memanggil 800 perwira tinggi TNI Polri ke Istana Kepresidenan pada Rabu 7 Oktober 2026. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada seluruh jajaran perwira tinggi TNI Polri untuk bekerja lebih baik lagi. Presiden juga berpesan agar TNI Polri tidak mengulang lagi berbagai pelanggaran yang telah terjadi. Sementara Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Muhammad Tony Harjono menyebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait geopolitik dan geostrategi.
7: Kembali supaya kita bekerja lebih baik lagi, itu saja. Ya banyak, jangan kita gimana dibilang, kan banyak hal yang kita melanggar, ini jangan sampai terjadi lagi supaya kita bisa lebih baik.
8: Beliau sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu ya.
9: Tapi ada penekanan yang cukup dulu enggak sih, Pak?
8: Enggak, ini kan berarti pembekalan untuk kita semua, untuk semua prajurit.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Dung Abdurrahman mengatakan, selain memberikan arahan kepada Pati TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi jajaran TNI Polri yang telah mendukung program pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, energi, sampai masalah keamanan.
10: Sendiri kita mengucapkan terima kasih atas sumbangsi TNI dan polisi yang selama ini mendukung program pemerintah, baik ketahanan pangan, ketahanan energi, termasuk menjaga situasi keamanan saat ini, beliau mengapresiasi. Kemudian harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pintar. Karena tentang kehidupan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi
6: Usai mengikuti taklimat dari Presiden Prabowo Subianto, baik kasat dan kasau kompak membantah jika dalam pertemuan dengan Presiden,

0: turut membahas soal mutasi jabatan dan calon Panglima TNI terbaru. Arief Kurniawan, Devi Fitriani, Jakarta.
1: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surat presiden atau surpres dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pergantian Panglima TNI. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut merespons terkait dengan namanya yang santer disebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan tanggapan soal penunjukan Letjen TNI Iwan Setiawan sebagai Pangkostrat yang baru. Maruli menegaskan rotasi jabatan ini merupakan penyegaran organisasi yang biasa dilakukan dan tidak ada kaitan dengan bursa calon Panglima TNI. Selain itu, Kasat juga merespon soal namanya yang santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI.
3: Nama Bapak kan santer masuknya di bursa calon
4: ya, Panglima. Enggak apa-apa kalau calon, semua juga calon. Seluruh kepala staf calon. Gitu.
5: Tapi siap enggak, Pak? Kalau dari Bapak
4: ya,
5: pribadi,
4: siap ya, biasa.
6: Apa udah nyiapin PPT, Pak?
4: Apa?
6: PowerPoint.
5: Nyiapin ini papara.
4: Mulai.
2: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surat presiden surpres dari Presiden RI Prabowo Subianto soal pergantian Panglima TNI. Ketua Harian Partai Gerindra itu membantah kabar soal pertanyaan awak media tentang dugaan surpres pergantian Panglima sudah masuk ke parlemen. Di sisi lain, merespon rotasi sejumlah perwira tinggi TNI beberapa waktu lalu, analis politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting menilai bahwa hal itu jadi bagian dari proses regenerasi di tubuh militer. Melihat dinamika itu tidak sekadar sebagai pergantian jabatan rutin. Menurut Slamet, perubahan posisi sejumlah perwira dapat membuka ruang bagi munculnya lapisan baru dalam elit TNI. Slamet menegaskan perkiraan mengenai pergantian Panglima TNI merupakan analisis yang berdasarkan dinamika politik, bukan informasi mengenai keputusan resmi pemerintah. Panglima TNI saat ini dijabat Jenderal Agus Subianto. Ia menjabat sejak 22 November 2023 atau di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Agus saat ini berusia 59 tahun. Merujuk Undang-Undang TNI yang terbaru, khusus untuk perwira tinggi bintang 4 batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sebelumnya, Prabowo telah mengganti Kapolri ke tangan Jenderal Polisi Siyudi Aryo Seto, meskipun pendahulunya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo masih menyisakan masa dinas beberapa tahun lagi. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
1: Berikutnya, DPR bersama dengan pemerintah telah merampungkan penyusunan peraturan presiden atau perpres yang mengatur ekosistem ojek online. Aturan ini mencakup pengangkutan orang, tarif hingga pengangkutan barang serta makanan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan perpres akan mengatur pengangkutan orang menggunakan ojol roda 2 termasuk tarif perjalanan. Selain itu, aturan juga mencakup pengangkutan barang dan makanan yang akan diatur oleh Kementerian Komdigi. Dasko mengatakan sejumlah kementerian akan menjalankan perannya masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol dan nantinya seluruh hanya akan termonitor secara langsung oleh Kementerian Sekretaris Negara. Dasko mengabarkan terkait hal ini Kementerian Sekretaris Negara akan resmi merilis perpres nomor 27 terkait ojek online.
7: Penyelenggara itu pada hari ini Kementerian Sekretariat Negara akan resmi merilis Perpres nomor 27 yang kemudian akan mengatur hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk itu kami akan berikan kesempatan kepada Yang pertama Menteri UMKM sebagai pengampu, lalu kemudian Menteri Perhubungan yang mengatur soal angkutan orang dan tarifnya, lalu kemudian Kementerian Komdigi yang akan mengatur barang dan makanan, dan selanjutnya akan ditutup oleh Kementerian Sekretariat Negara yang akan merilis perpres ini.
1: Lionel Messi menjalani pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina dengan kemenangan saat melawan Benin dalam laga persahabatan. News Hour kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.

0: Lionel Messi menjalani pertandingan terakhir bersama timnas Argentina dengan kemenangan. Argentina mengalahkan Benin 3 gol tanpa balas dalam laga persahabatan di Stadion Monumental Buenos Aires.
1: Pertandingan persahabatan antara Argentina dengan Benin menjadi laga emosional bagi masyarakat Argentina. Laga ini menjadi pertandingan terakhir bagi sang mega bintang Lionel Messi. Sebelumnya Messi sudah mengumumkan untuk gantung sepatu dari timnas Argentina seusai Piala Dunia 2026. Pada pertandingan ini, La Pulga terlibat dalam 3 gol kemenangan La Albi Celeste. Messi membuat 2 assist untuk gol Nicolas Otamendi dan Nico Paz sebelum menutup gol lewat eksekusi penalti. Seusai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni tak kuasa menahan tangisnya. Pada konferensi pers pasca pertandingan, Scaloni menyebut Messi pemain yang tak tergantikan. Ia juga menyebut mantan pemain Barcelona dan PSG itu memiliki kontribusi besar untuk sepak bola Argentina.
2: Nah, le agradecemos infinitamente habernos dado la posibilidad de poder estar con él y las lágrimas eran un poco por eso porque se me venían a la cabeza un montón de cosas y no verlo más va a ser triste porque nos deja un legado increíble. Seguramente seguiremos, porque lo que digo, siempre hay que seguir. La selección argentina seguirá, pero es un futbolista irrepetible, seguramente.
1: Rasa haru juga terlihat di raut wajah para supporter timnas Argentina. Banyak di antara mereka meneteskan air mata saat sang legenda berusia 39 tahun itu melakoni pertandingan internasional terakhirnya.
3: Messi es un ídolo, es el más grande y creo que hizo algo que es bastante raro acá, que es unir a todos los argentinos. Cruces a quien cruce en la calle, nos une el amor y el orgullo de Messi y de cómo nos representa Argentina en el exterior y en todo lo que hizo. Realmente es un ejemplo a seguir como deportista, como persona, tiene mucha humildad y es muy lindo ver cómo todos los chicos lo siguen a él.
4: Creo que más que un jugador es una persona increíble que nos dio muchos valores, como no rendirse nunca, siempre intentar, que es creo que lo fundamental que nos deja, que él siendo la máxima figura como es a nivel histórico, nos da la enseñanza de que siempre hay que intentar hasta conseguir lo que queramos.
1: Malam itu pun ditutup dengan pertunjukan kembang api yang spektakuler serta atraksi don yang membentuk formasi jersey nomor punggung 10 yang ikonik milik Messi dan gambar dirinya sedang mengangkat trofi Piala Dunia di atas stadion.
0: PP PBSI menggelar syukuran dan pemberian apresiasi atas prestasi tim bulu tangkis Indonesia meraih 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Tidak hanya bagi atlet peraih medali, apresiasi juga diberikan kepada pelatih, ofisial hingga tim pendukung di Pelatnas Cipayung.
5: Acara syukuran atas pencapaian tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya digelar di Pelatnas Cipayung. Pasangan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang sukses meraih medali emas diberikan apresiasi sebesar 1 miliar rupiah. Sementara untuk tim bergu putra yang juga meraih medali emas diberikan apresiasi sebesar 2 miliar rupiah.
6: Ini Asian Games kan juga buat istilahnya untuk batu loncatan buat ke LA 2028. Semoga diberi kesehatan terutama dan diberi juga kelancaran sampai latihannya, pokoknya dari segala hal. Kita harus tetap berusaha dan berdoa.
7: Ya pastinya pencapaian Asian Games ini cukup senang, apalagi saya pertama kali. Ya pastinya kedepannya masih banyak lah yang harus saya improve lagi, yang harus saya tambah lagi. Apalagi kedepannya masih banyak pertandingan-pertandingan yang harus diikuti dan harus dipelajari juga sih kedepannya.
5: Apresiasi sebesar 500 juta juga diberikan ke pasangan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina yang meraih medali perak. Sementara untuk tim bergu putri, Alwi Farhan dan pasangan Fajar Fikri yang meraih medali perunggu, masing-masing mendapat 500 juta rupiah dan 250 juta rupiah. Selain melampaui target 1 emas yang sebelumnya diberikan, hasil 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu di Aichi Nagoya juga sekaligus menebus kegagalan tim bulu tangkis Indonesia menyumbang satu pun medali di Asian Games Hangzhou 2022. Meski meraih hasil memuaskan di Asian Games kemarin, namun target utama tim bulu tangkis Indonesia adalah di Olimpiade Los Angeles tahun 2028.
8: Perjalanan kita masih panjang, dan tujuan besarnya tetap sama, membangun prestasi yang konsisten menuju Olimpiade Los Angeles tahun 2028.
9: Jangan Asian Games ini jangan bumerang, bahwa tujuan kita tetap di pengurusan kita ini Olimpiade 2028. Mudah-mudahan ini jadi satu motivasi, satu motivasi untuk kedepannya.
5: Selain untuk para atlet peraih medali, apresiasi juga diberikan untuk pelatih, ofisial hingga tim pendukung di Pelatnas Cipayung yang besarannya bervariasi mulai dari 10 juta hingga 50 juta rupiah. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Jelang gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan 9 hingga 11 Oktober mendatang, sejumlah pebalap ikut meramaikan acara Parade Rider MotoGP yang dilaksanakan di Kota Mataram, Lombok, NTB. Para pebalap juga menabuh gendang belek yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan.
10: Menjelang pelaksanaan gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang, sejumlah rider MotoGP seperti Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Marc Marquez bersama rider Moto2 dan Moto3 asal Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, pada Rabu melakukan parade rider MotoGP di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Para rider dunia ini diarak menggunakan mobil khusus bak terbuka dengan penjagaan ketat petugas dan diiringi ratusan motorsport dengan rute Taman Sangkareang menuju Teras Udayana. Setelah berada di atas panggung, para rider ini kemudian didaulat untuk bersama-sama mencoba menabuh gendang belek, gendang yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan warga suku Sasak Lombok. 1, 2, 3, 2, 1. Marc Marquez yang hadir untuk kelima kalinya dalam gelaran MotoGP ini mengaku sangat senang kembali hadir di Mandalika dan siap bertanding di akhir pekan nanti.
11: Oh, hello, hello everybody. I mean, of course it's a great honor to be here again in Indonesia. We know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing, so enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
10: Warga pun antusias menonton dengan membawa serta anak-anak mereka untuk menyaksikan parade rider MotoGP yang hanya bisa disaksikan satu tahun sekali ini.
12: Memang tujuannya ke sini.
13: Okay. Mau lihat parade pemain?
12: Ah ya, soalnya ini yang kecil suka Marquez. Vega, oh, Mario.
13: Sudah ketemu.
12: Ketemu dapat tanda tangan Vega. Sendiri dia dapat tanda tangan.
10: Parade Rider MotoGP 2026 kali ini menjadi acara dengan jumlah penggemar terbanyak yang hadir. Warga ingin melihat langsung rider idola mereka seperti Marc Marquez serta dua rider Indonesia.
14: Dari rangkaian acara tahun ini lebih interaktif, di mana ada pukul gendang bersama, berirama, penonton ikut dengan gaya ke kiri dan kanan yang digait oleh para pembalap itu kan nggak ada. Tapi intinya kita ingin membuat kesan bahwa pembalap itu dekat dengan penonton, dengan fans Indonesia.
10: Di akhir acara, para rider ini kemudian membagikan sejumlah souvenir MotoGP berupa baju dan topi yang dibubuhkan tanda tangan mereka. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat.
0: Selanjutnya, News Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Rosalind Hiu. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat siang, tetaplah bersama.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Rosalyn Hill. Kita ke informasi, seorang ibu yang hendak menjenguk anaknya di bumi perkemahan tewas di jalur Pantura Arjasa, Situbondo, Jawa Timur setelah terserempet bus. Sementara itu kecelakaan beruntun melibatkan 14 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta. Seorang supir mengalami patah kaki akibat kejadian.
1: Ratusan warga memadati UGD Puskesmas Arjasa Situbondo Jawa Timur pada Rabu malam setelah mengevakuasi seorang ibu yang tewas akibat kecelakaan di jalur Pantura. Saat kejadian, korban diketahui berboncengan dengan suaminya dan hendak menjenguk anaknya di perkemahan SMPN 1 Arjasa. Saat melaju dari arah Banyuwangi, korban diduga terserempet bus hingga terjatuh dan tewas di tempat. Saat diperiksa polisi, sopir bus tidak mengetahui busnya menyerempet kendaraan korban. Akibat insiden ini, seluruh penumpang bus langsung dievakuasi ke bus lain, sementara sopir bus langsung diamankan polisi di Mapolsek. Kasus kecelakaan tersebut masih ditangani Satlantas Polres Situbondo. Kecelakaan beruntun melibatkan 14 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 91B arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu siang. Kecelakaan terjadi diduga akibat truk trailer gagal mengerem hingga menabrak 13 kendaraan yang ada di depannya.
2: Di Bandung mengarah Jakarta menabrak kurang lebih total 14 kendaraan termasuk yang menabrak. Ya, terjadi pukul 13.45. Diduga dugaan sementara karena gagalnya fungsi pengereman. Untuk sopir sendiri mengalami patah kaki dan sudah kami kirim ke rumah sakit Abdul Rojak Jakarta.
1: Hampir seluruh kendaraan mengalami kerusakan berat hingga rusak ringan. Petugas Satlantas Polres Purwakarta masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kronologi dan penyebab pasti kecelakaan. Kamera CCTV juga merekam detik-detik kecelakaan maut tak terduga yang menimpa seorang pemotor wanita di Jalan Logistik Koja, Jakarta Utara pada Selasa. Saat itu korban hendak menaiki motornya namun celananya tersangkut di standar motor hingga korban kehilangan keseimbangan dan jatuh ke samping. Naas di saat bersamaan ada truk yang melaju dan korban pun tertabrak. Korban sempat dilarikan ke RSCM Jakarta Pusat namun nyawanya tak tertolong. Sopir truk diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga sejumlah kebutuhan dapur masih mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, cabai rawit mengalami kenaikan signifikan sejak 3 minggu terakhir. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga minyak goreng curah dan minyak kelapa asli juga mengalami kenaikan.
3: Harga sejumlah komoditas pangan dan sayuran di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya mengalami kenaikan signifikan sejak 3 minggu terakhir. Kenaikan paling terasa terjadi pada cabai rawit merah yang melonjak dari Rp30.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara cabai besar juga naik dari Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Menyikapi kelangkaan dan kemahalan harga ini, para pembeli terpaksa mengurangi banyaknya belanjaan mereka. Lantaran menurunnya daya beli masyarakat, pedagang mengaku jika biasanya dalam sehari membawa 15 kg cabai untuk dijual, kini hanya 10 kg saja. Itu pun belum tentu habis terjual.
4: Sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
5: Sudah 2 minggu lebih.
4: 2 minggu lebih?
5: Iya, 3 mingguan lah.
4: 3 mingguan, Mak, ya?
5: Iya.
4: Mak, dengan adanya kemahalan ini untuk pembeli gimana, Mak?
5: Ya mengurangi, Mas. Biasanya beli 1 kilo, beli setengah. Biasanya beli setengah, beli seberapa gitu.
4: Oh, gitu, Mak.
5: Mengurangi.
4: Biasanya kulak berapa, Mak? Ya. Kalau nggak mahal itu kulak berapa sampai habisnya?
5: Ya habisnya kayak biasanya

0: 15 kilo, sekarang 10 udah habis ini.
1: 10 nggak habis, Mak, ya?
2: Tidak hanya cabai saja yang mengalami kenaikan harga. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga minyak goreng curah dan minyak kelapa asli juga mengalami kenaikan. Di Pasar Induk Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, minyak curah ukuran 1,5 liter yang sebelumnya dijual seharga Rp28.000 naik menjadi Rp30.000. Sementara harga minyak kelapa naik menjadi Rp25.000 per botol ukuran 600 ml dari Rp20.000 per botol.
3: Satu minggu. Apa penyebabnya nih, Pak, sampai naik terus?
4: Lahan, karena sawit lama.
3: Sawit, ya. Ada kira-kira faktor cuaca juga mungkin, Pak, ya. Tidak ini, Pak. Tidak mengeluh atau bagaimana?
4: Mengeluh.
3: Sepi, Pak, pembeli kira-kira gara-gara naik?
4: Sepi. Kemarau.
2: Kenaikan harga itu membuat sepi pembeli. Warga berharap harga minyak goreng di pasaran segera normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Video seorang nenek yang terlihat duduk di lantai kantor Kelurahan Graha Indah Balikpapan saat pembagian bantuan pangan viral di media sosial. Dinas Sosial memastikan video tersebut bukan direkam pegawai kelurahan, melainkan warga yang juga anak angkat nenek viral. Sementara di Makassar, kenaikan harga pangan membuat warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan bantuan 10 kg gratis dari pemerintah.
6: Nenek, jangan ngomong terus aku ini dapat. Nenek nggak layak dapat.
7: Video yang memperlihatkan seorang nenek duduk di lantai kantor Kelurahan Graha Indah Balikpapan, Kalimantan Timur hendak mengambil beras ini viral di media sosial. Dalam video yang direkam pada 24 September 2026 itu, dinarasikan sang nenek tak mendapatkan bantuan pangan lantaran tak terdaftar sebagai penerima bantuan. Terkait video yang viral itu, Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Arfian Syah, menyebut video tersebut direkam oleh anak angkat sang nenek. Pihaknya juga melakukan penelusuran bersama Camat Balikpapan Utara, Lurah Graha Indah, Puskesos, PSM, dan perangkat RT setempat. Hasilnya, diketahui nenek tersebut baru sekitar 1 tahun tinggal di RT 44 Kelurahan Graha Indah dan sebelumnya sering berpindah tempat tinggal.
8: Saat ini nenek Hadia masih tercatat aktif menerima bantuan jaminan kesehatan PBI JKN. Berdasarkan hasil perinsos digital, nenek Hadia berpotensi tidak layak. Namun setelah dibantu sanggah oleh agen dinas sosial, hasilnya berubah menjadi berpotensi layak.
7: Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan warga memadati gedung olahraga Sudiang, Kecamatan Piringkanaya, Makassar pada Rabu. Tingginya harga beras dan kebutuhan pangan membuat warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan bantuan beras 10 kg gratis dari pemerintah.
9: Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama ojol. Terima kasih.
10: Harganya lebih mahal ya, Pak? Harga beras memang lagi mahal.
9: Ya, untuk saat ini harga beras masih di atas sih. Jadi ya, kita mengharapkan bantuan ini dari pemerintah. Terima kasih.
10: Berapa harganya, Pak, yang biasa kalau di atas?
9: Bervariasi, Pak. Nah, ada
10: Bapak beli berapa?
9: Ada yang 13,5, ada 14, sampai nol aja.
11: Jangan berapa suami. Ya, semoga kedepannya ini saya bisa dapat lagi kembali. Tidak ada suami yang carikan, kita berjuang sendiri.
7: Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebut bantuan pangan tersebut untuk periode Oktober hingga Desember, di mana masing-masing penerima bantuan akan mendapatkan total 30 kg beras untuk 3 bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Usai keputusan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah yang setara dengan SMA, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait persoalan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan dalam proses pencalonannya pada pemilu 2024. Sementara di Sukabumi, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerjanya.
12: Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas.
5: Usai putusan MK yang dibacakan pada Selasa malam, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Rabu siang. Gibran dilaporkan terkait persoalan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan dalam proses pencalonannya di pemilu 2024.
7: Pelapor membawa putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut memuat pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Putusan tersebut dinilai memperkuat dugaan adanya unsur pidana berupa pemalsuan, keterangan palsu atau keterangan tidak benar dalam surat keterangan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pelapor menyatakan melaporkan pihak yang menerbitkan surat keterangan serta Gibran selaku pihak yang menggunakannya.
13: Objeknya adalah suket, tetapi yang diadukan dua pihak. Pertama, 29 ayat 1, yakni dugaan yang membuat surat palsu atau surat yang tidak benar. Yang kedua adalah 291 ayat 2, yakni yang menggunakannya. Nah, kalau yang menggunakannya, ya kita tahu ini digunakan dalam pilpres itu. Tahu siapa yang suspek dalam persoalan ini. Sekali lagi, ini semua baru dugaan, karena kewenangan untuk menyimpulkan apakah ada atau tidaknya tidak pidana, kami serahkan sepenuhnya pada kewenangan penyidik.
7: Di Sukabumi, Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerjanya pada Rabu siang. Langkah ini diambil sebagai bentuk sikap politik pribadi untuk merespon fakta persidangan Mahkamah Konstitusi yang tidak menemukan ijazah pendidikan SMA Gibran. Rojab menegaskan penurunan foto hanya berlaku di ruang kerja pribadinya dan foto tersebut telah diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
14: Ya merasa malu juga kan seperti kayak gitu. Ya terpaksa dengan sikap politik saya ini untuk sementara foto Gibran Rakabuming Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara. Sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran Rakabuming Raka itu sah secara hukum kan seperti itu.
7: Sementara itu menanggapi putusan MK, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah jika tidak lulus SMA.
15: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya.
7: Meski demikian, Gibran menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027. Biaya haji 2027 ditetapkan sebesar Rp98,4 juta.
7: Dalam rapat panitia kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh pada hari Rabu malam disepakati biaya haji tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp98,4 juta. Dari jumlah tersebut, setelah perhitungan nilai manfaat dan subsidi dari pemerintah, jemaah haji secara total membayar biaya sebesar Rp48 juta. Dengan perhitungan setoran awal sebesar Rp25 juta dan nilai manfaat rata-rata Rp3,4 juta pada rekening virtual jemaah. Selanjutnya, jemaah haji harus membayar sisa biaya sebesar Rp26,2 juta. Namun pada tahun 2027, pemerintah akan memberi subsidi sebesar Rp3 juta untuk setiap jemaah. Sehingga total nilai yang harus dilunasi jemaah nantinya sebesar Rp23,2 juta.
16: Kita sepakati harga Rp98 juta. Tapi siang tadi kita sudah menyepakati bahwa yang harus dibayar oleh jamaah haji ini lebih murah, lebih turun dibandingkan tahun yang lalu sebesar Rp108.000. Dan siang tadi, sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji Rp3 juta. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar Rp3.108.000.
7: Sisa pembiayaan lainnya bersumber dari nilai manfaat dana haji tahun berjalan yang telah dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Perpaduan antara kekayaan tradisi kerajinan Indonesia dengan perkembangan teknologi diusung dalam pameran kerajinan Inacraft tahun ini. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Masih di CNN Indonesia News Hour, pemirsa, pameran kerajinan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara kembali hadir di Jakarta. Mengusung tema Technocraft, Innacraft 2026 edisi kelima berkomitmen menggerakkan regenerasi industri kerajinan Indonesia dengan menghadirkan pertemuan antara kekayaan tradisi lokal dengan perkembangan teknologi dan inovasi. Pameran kerajinan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara edisi kelima tahun ini kembali diselenggarakan pada 7 hingga 11 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center mengangkat tema Technocraft. Teknologi tidak ditempatkan sebagai pengganti keterampilan tangan dan kearifan lokal, melainkan sebagai sarana memperkuat nilai, kualitas, fungsi, serta daya tarik produk kerajinan Indonesia. Total sebanyak 829 stand, aneka produk unggulan dari Sabang sampai Merauke, memajang jutaan karya dalam negeri yang siap menembus dan bersaing di pasar global. Pada beberapa booth, para pengunjung bahkan juga bisa ikut workshop membuat kerajinan tangan. Pameran kerajinan Innacraft kembali digelar pada 7 hingga 11 Oktober 2026. Lantas bagaimana jalannya pameran hari ini? Kita bergabung dengan anchor CNN Indonesia, Clarissa Aradia di GICC. Halo, selamat siang Ara. Bagaimana keseruan di sana? Boleh dengan laporannya, silakan.
1: Selamat siang Ocha, siang hari ini saya ingin ajak Anda dan juga pemirsa di rumah untuk jalan-jalan ke Jakarta International Convention Center karena sedang ada pameran. Begitu masuk ke area gedung aja, ini saya rasanya sudah traveling ya, jalan-jalan ke seluruh Indonesia dari ujung ke ujung karena melihat banyak sekali karya-karya magis buatan tangan karya anak bangsa ini lahir dan juga dipertunjukkan, bukan hanya dipertunjukkan ya, tapi juga dipamerkan untuk nantinya dibeli para peminatnya. Dan di sini ada banyak sekali booth-nya, total ada 829 stand. Dan untuk di tahun ini, Innacraft yang kalau dihitung-hitung di tahun ini sudah masuk ke 5 kalinya, begitu ya, mengusung tema yang lain dari edisi-edisi sebelumnya, yakni Technocraft, yakni penggabungan antara teknologi, art, dan juga craft-nya atau kerajinannya. Nah, kalau tadi saya bilang udah jalan-jalan muter-muter di Indonesia, nah sekarang saya mampir ke salah satu wilayah yang ada di Jawa Tengah. Ini sekarang saya sudah ada di Kabupaten Magelang. Saya pengen lihat ada apa aja nih, koleksinya banyak banget. Nah, yang pertama nih Ocha, saya tuh bener-bener tertarik banget nih ya sama jaketnya ya, Ibu Anissa ya. Aduh, ini enak banget nih winter breaknya juga ya. Ini berapa Bu harganya Bu?
2: Ini 350.
1: 350 ribu, all size ya Bu?
2: All size dan bahannya dari waterproof.
1: Bahannya waterproof, oke.
2: Ini ada gambar candi juga, karena memang di Magelang ini identik dengan candi Borobudur.
1: Ada candinya, ada stupanya juga, dan ada tulisannya juga ya, Japanese culture. Nah, yang bikin jadi makin menarik, ini juga sesuai dengan temanya. Saya melipir mampir ke Ipang Production, sudah langsung bersama ownernya. Nah, apa nih Bu yang menarik dari kaos ini? Sepertinya kan seperti kaos pada umumnya aja. Apa Bu yang bikin jadi menarik Bu?
2: Iya, jadi di sini kita mengangkat kebudayaan yang ada di Magelang khususnya Mbak. Jadi ini salah satunya bahwa di Kabupaten Magelang itu ada Candi Pawon.
1: Oke.
2: Nah, terus di bagian belakangnya ini ada barcode ya, di mana kalau kita scan nanti akan keluar dari cerita dari gambar yang ada.
1: Oke, okay, saya jadi penasaran. Wah, ternyata langsung keluar edukasi dari selembar kain ini ya Ibu ya. Candi Pawon itu apa, langsung keluar nih di sini. Jejak peradaban Buddha di jantung Magelang. Nah, langsung ada macam-macam ya. Poros suci, konteks sejarah, mahakarya arsitektur, relief dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya kita membeli karyanya saja tapi juga sekaligus mendapatkan edukasi
2: buat ada literasinya.
1: Ada literasinya
2: di sini
1: juga. Ini kalau untuk Ipang Production sudah berdiri berapa lama Ibu?
2: Sudah 14 tahun.
1: Di Kabupaten Magelang?
2: Di Muntilan,
1: Magelang. Di Muntilan, tapi ini baru pertama kali.

0: baru pertama kali ikut Inacraft.
1: Oke, apa Bu harapannya dari seusai Ibu ikutan Inacraft di tahun ini, Bu?
0: Oke. Jadi harapan kita sebagai pelaku usaha sablon setelah mengikuti kegiatan Inacraft ini, kita lebih terbuka lagi terkait dengan techno craft-nya. Jadi kita bisa makin berinovasi dan makin kreatif lagi sehingga industri sablon ini makin berkembang.
1: Betul sekali, apalagi dalamnya ada budaya Indonesia. Betul, biar terus bisa iya, terus lestari ya, Bu.
0: Betul.
1: Baik, ini berapa Bu harganya Bu kalau untuk kaosnya Bu?
0: Ini Rp125.000.
1: Jadi Rp125.000.
0: Ada banyak tema ya yang kita angkat ini. Nah,
1: bahkan ada Gunung Tidar, ada pasti Gunung Tidar. Identik ya dengan Limbah Tidar yang tahun lalu ya. Ini juga sempat viral juga ya Bu ya. Terus juga ada
0: tari sore,
1: kebudayaan tarinya dan ya, macam-macam pir kabutnya Dekranasda Kabupaten Magelang. Betul, langsung bisa pilih-pilih. Terima kasih banyak ya Ibu Anissa ya. Saya mau izin lanjut lagi nih berkeliling di sini aja kebaruan-kebaruannya, karena kalau lihat-lihat banyak sekali karya-karya, tentu bukan hanya lahir melalui tadi ya jaket, kemudian ada kaosnya juga, kain tenun, banyak sekali begitu ya. Tapi di sini tidak hanya menawarkan produk-produknya saja, tapi juga ada diskon-diskon menariknya juga. Tadi saya juga melihat ada batik-batik yang biasanya kita bisa dapatkan di harga Rp500.000-600.000 per piecesnya. Ini sekarang lagi ada paket bundling di sejumlah booth. Jadi Rp500.000 bisa dapat 2 outer dan juga ada obi beltnya juga. Pokoknya menarik banget di sini. Kita bisa eksplor, nggak cuma bisa membeli karyanya saja, tapi juga bisa ikut serta di workshopnya. Nah, yang salah satu menarik juga nih, tadi saya dari Magelang, sekarang saya melipir lagi ke Kediri. Sudah sampai saya di Kediri, tinggal jalan kaki saja. Sudah sampai, ini karyanya yang terbuat dari kayu. Nah, langsung kita sudah ketemu dengan perajinnya. Halo Bapak, selamat siang. Bapak, ini saya penasaran. Dari tadi soalnya saya keliling-keliling, Bapak ini sibuk sekali kan membuat karya. Apa ini Pak, nih namanya
2: ini
0: Pak?
2: Ini membuat kerajinan Kumiko.
1: Kerajinan kayu Kumiko.
2: Iya.
1: Ini adalah kerajinan yang terinspirasi dari?
2: Dari Jepang.
1: Dari Jepang, tapi mengandalkan kayu dari Indonesia.
2: Iya.
1: Apa Pak kayu-kayunya nih biar ini bisa bikin karya gini Pak?
2: Semua jenis kayu bisa dipakai. Cuman untuk cocoknya itu pakai kayu jenis pinus.
1: Cocoknya pakai kayu pinus?
2: Iya.
1: Angel nggak sih Pak?
2: Kalau udah terbiasa mudah sih.
1: Kalau udah terbiasa mudah, oke. Langsung Pak, kita mau coba, boleh Pak?
2: Boleh.
1: Gimana Pak caranya Pak?
2: Jadi begini.
1: Coba ya, awalnya tuh dari serpihan-serpihan nih, potongan-potongan gini ya Pak ya?
2: Iya.
1: Tapi nanti bisa disulap, tara, menjadi ini.
2: Dan ini pun ada namanya untuk motifnya.
1: Nama motifnya ada macam-macam Pak?
2: Untuk ini motif Asanoha.
1: Asanoha, iya. Oke. Yang kita mau coba pelajari?
2: Nanti Asanoha.
1: Asanoha yang ini ya. Kita coba Pak, apa aja Pak?
2: Boleh. Jadi ini titiknya. Ini nanti untuk framenya, frame bentuk heksagonalnya.
1: Ya, yang panjang-panjang ini?
2: Iya, terus yang ini untuk motif dalamnya.
1: Oke, nah yang jadi makin menarik juga, yang bisa pemirsa lihat kan, sepertinya rumit sekali, terus kok nggak bisa copot-copot. Nah, ini nggak pakai lem sama sekali ya Pak?
2: Iya, benar.
1: Bisa rekat erat begini, apa Pak rahasianya nih Pak?
2: Dari presisi potongan.
1: Dari presisi potongan, makanya memang harus telaten banget ya Pak, diukir, disisir ya, satu-satunya ya Pak. Baik, boleh Pak kita coba?
2: Boleh, ini kitnya untuk yang bentuk hexagonal.
1: Oke, dilepas aja?
2: Iya, dilepas.
1: Oke, ini biasanya berapa lama Pak? Kalau buat awam seperti saya nih Pak?
2: Kalau cuman ngerakit sih paling nggak sampai 5 menit.
1: Nggak sampai 5 menit katanya. Kayaknya tapi saya butuh setengah jam. Tapi di sini juga jual paketannya nggak Pak?
2: Iya.
1: Paketan segini tadi, ini harganya adalah?
2: Untuk satu set motif Asanoha itu Rp100.000.
1: Rp100.000 untuk motif satu set ini. Tapi bukan hanya motif Asanoha aja ya Pak ya,
2: iya,
1: yang
2: banyak
1: bisa dijual dan juga dipesan di Kayuholic ya Pak. Tapi
2: iya,
1: bisa bentuknya macam-macam ya Pak.
2: Iya.
1: Ada ini apa nih Pak namanya Pak?
2: Ada
1: koper nih, ada koper nih. Ocha mau nggak? Nih koper segede gini berapa Pak harganya Pak?
2: Untuk koper di harga 2 juta.
1: Rp2.000.000. Terus ada hiasan lampu juga.
2: Ada lampu.
1: Mm-mm.
2: ada

0: box.
1: Ada box juga ini ya, box. Pak?
0: Ini buat Bumi Dior, okay. Tempat nyimpen cerutu.
1: Wow, udah pesenan orang ya, Pak?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga divider.
1: Divider. Range-nya sampai berapa juta rupiah, Pak?
0: Itu kalau untuk yang besar mulai 1.200.000.
1: Mulai dari 1.200.000 sampai bisa plus ya, Pak? Oke, okay, baiklah.
0: Bisa sampai 2 digit lah.
1: Sampai 2 digit. Oke, okay. Daripada penasaran, saya mau langsung coba bikin. Nanti hasil karyanya akan saya bawa ke kantor, saya bagikan dan saya berikan kepada Ocha ya di studio. Kembali ke Ocha. Gimana, Pak, ini, Pak?
0: Jadi ini kan ada dua macam bentuk.

Masih di CNN Indonesia News Hour, kita ke informasi kuliner. Pemirsa, di Banyumas, Jawa Tengah ada bakmi legendaris yang sudah ada selama 3 generasi. Warung ini konsisten mempertahankan resep warisan keluarga. Sementara di Desa Kota Lintang, Aceh Tamiang, ada nasi bakar dengan isian teri, petai, kecombrang, hingga daun kemangi.

0: Kenikmatan langsung menembus layar dari sepiring bakmi yang berada di Jalan Raya Kemerajen, Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah. Lebih dari 3 dekade, warung bakmi ini tetap mempertahankan resep yang diwariskan dari generasi pertama. Mempertahankan cita rasa selama puluhan tahun tentu bukan perkara mudah. Proses memasak juga dilakukan dengan cara yang sama agar cita rasa yang disajikan tetap konsisten. Resepnya ada bawang merah, bawang putih, pala, ketumbar, gula jawa, dan garam yang menjadi bagian dari bumbu khasnya. Seluruh bumbu dihaluskan kemudian dimasak dengan minyak panas. Proses inilah yang menghasilkan aroma dan cita rasa khas yang dipertahankan sejak warung ini pertama kali berdiri.
1: Ya, kebetulan ini adalah tulang punggung ekonomi keluarga, jadi kami pertahankan sudah bertahun-tahun, puluhan tahun dengan resep yang sama dari ibu saya.
0: Pelanggan lama mengaku rasa bakmi ini tak pernah berubah.
2: Kalau aku pilih bakminya mekbuk, karena rasanya pas, juga bumbu-bumbunya di lidah orang Jawa sama ini semuanya suka. Bakmi Nyemek Beseto itu legendaris dari perintis pertama bakmi Nyemek Beseto.
3: Enak.
2: Enak, rasanya pas. Soal harganya itu terjangkau.
0: Satu porsi bakmi dibanderol sekitar Rp25.000 dan jika dengan tambahan bakso harganya Rp27.000.

0: Dari bakmi, kita ke kuliner lainnya. Nasi bakar yang berada di Desa Kota Lintang, Aceh Tamiang, Aceh. Dalam satu bungkus nasi bakar berisi teri, petai, kecombrang, hingga daun kemangi. Salah satu pembeli mengaku sudah beberapa kali mencoba nasi bakar ini karena rasanya yang enak.
1: Emang cocok di lidah saya, dan variannya pun di dalam nasi bakar itu emang ada kayak kecombrang, pete, daun kemangi, emang makanan kesukaan saya lah gitu kan.
0: Pemilik usaha nasi bakar bercerita bahwa ia bersyukur bisa kembali bangkit dengan usahanya ini pasca banjir bandang 2025 lalu.
2: Karena emang betul-betul habis semua kemarin Marco kan, terus pelan-pelan kami bangkit kembali. Kemarin tuh habis banjir kami jualannya pakai tenda gitu doang, pakai tenda, meja ala kadar, tapi kami tetap jualan setelah banjir tuh kan.
0: Jika kafenya sedang ramai, pemilik mengaku ia bisa menjual hingga ratusan porsi nasi bakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Merapat sejenak ke Jakarta Selatan, ada sebuah rumah makan yang menyajikan menu khas Jawa dengan cita rasa otentik. Ada garang asem bambu dan ayam oseng sereh yang diolah secara tradisional dan rasanya dijamin bikin lagi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi. Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah, sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asam. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asem.
5: Kira-kira ada teknik khusus nggak mas buat masukinnya?
6: Dituang aja kak.
5: Dituang aja ya, tapi kalau masalah jangan dimarahin ya. Ini ya.
4: Olahan terakhir adalah ayam oseng sereh. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik, dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter rasa pada masakan.
5: Nah, ini semua makanan yang kita masak tadi, dan ini nih si bintang utamanya, apalagi kalau bukan garang asem. Wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temannya ini nih, nasi panas dan juga nasi gurih. Yuk, langsung kita santap.
4: Paduan rasa yang kompleks mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih, ingin makan lagi dan lagi. Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng sereh yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
5: Rasa ayam oseng sereh ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serehnya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
4: Makanan tradisional ini dibanderol beragam, mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
5: Dika Raumar, Mi Agung, Jakarta.

0: Inilah rekaman kamera dashcam mobil yang memperlihatkan aksi penjambretan terhadap seorang wanita di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Dalam rekaman terlihat dua wanita sedang berjalan dan hendak menyeberang jalan. Salah seorang di antaranya terlihat memegang ponsel. Tidak lama kemudian, seorang pengendara sepeda motor melintas dan diduga langsung merampas ponsel yang dipegang oleh korban. Korban sempat berteriak dan berupaya mengejar pelaku, namun pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri sehingga korban tidak berhasil mengejar.
1: Pas di sini, kagetnya pas dia teriak. Pas teriak, cuman dia teriak, ngomong barang diambil, nggak jambret. Terus dia teriaknya, nggak tuh, abang, gitu. Pas saya tanya, baru saya tanya, apa yang hilang? Apa yang saya teriak tuh. Dan posisi dalam, posisi tegak, ke depannya kober, saya panggil, oh, saya teriak
0: Oh, jambret itu. Aksi penjambretan tersebut menambah khawatiran masyarakat terhadap keamanan di Jalan Tebet Timur.

0: kondisi di dalam sangatlah berantakan. Setelah memeriksa barang-barangnya, korban menyadari sejumlah peralatan usaha telah hilang.
1: Ya, itu ada gas melon yang lagi terpasang, yang biasa buat operasional, dicabut juga. Ya, kita shock juga ya, bingung gitu pas kejadian itu, kita sempat memang nggak operasional lagi dulu dalam waktu sehari aja sih, cuman ya udahlah kita coba-coba dulu aja. Jadi udah nggak pakai tabletnya dulu gitu.
0: Dengan berbekal rekaman CCTV, korban berencana melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Pondok Aren dan korban berharap pelaku segera diungkap dan juga ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Rumah dinas TNI di komplek KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga menjadi markas judi online atau judol. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan tersebut terbukti.
1: Makanya ada yang nggak beres nih. Batasan pagarnya tinggi.
2: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
1: Oh, ini ada yang nggak beres nih. Pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
3: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
4: Tindak. Sudah ditindak ya Pak?
3: Sudah pasti.
2: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.
0: Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto memastikan belum ada surat presiden terkait dengan pergantian Panglima TNI. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ikut turut merespon soal namanya yang santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI.
5: Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto memastikan belum ada surat presiden supres terkait pergantian Panglima TNI. Terkait potensi calon Panglima TNI yang diajukan merupakan sosok tunggal, ia juga tidak merespon lebih lanjut dan memastikan bahwa belum ada surpres mengenai hal itu.
6: Kemarin surpres Panglima TNI benar sudah dikirim belum, Pak?
7: Karena belum ada sampai sekarang.
6: Ya, benar nggak, Pak? Kalau calonnya nanti tunggal seperti Pak Kapolri
7: belum
6: kemarin.
7: Belum ada, belum ada. Kita belum ada mengirim surpres tentang pergantian Panglima sampai sekarang belum.
5: Senada dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Suhmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surpres dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait pergantian Panglima TNI. Ketua Harian Partai Gerindra itu membantah kabar soal pertanyaan awak media tentang dugaan surpres pergantian Panglima sudah masuk DPR. Di sisi lain, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga turut merespon soal namanya yang santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI.
8: Ya, nggak apa-apa kalau calon, semua juga calon, seluruh kepala staf calon, gitu.

0: yang beredar.
1: Tapi siap enggak, Pak?
0: Kalau dari Bapak pribadi
2: biasa,
3: apa
2: ulangnya biasa,
3: apa ulangnya PPT, Pak?
2: Apa?
3: PowerPoint.
0: Nyiapin ini papara.
4: Merespon rotasi sejumlah perwira tinggi TNI beberapa waktu lalu, analis politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting menilai bahwa hal itu jadi bagian dari proses regenerasi di tubuh militer. Melihat dinamika itu tidak sekadar sebagai pergantian jabatan rutin. Menurut Slamet, perubahan posisi sejumlah perwira dapat membuka ruang bagi munculnya lapisan baru dalam elit TNI. Slamet menegaskan perkiraan mengenai pergantian Panglima TNI merupakan analisis berdasarkan dinamika politik, bukan informasi mengenai keputusan resmi pemerintah. Panglima TNI saat ini dijabat Jenderal Agus Subianto. Ia menjabat sejak 22 November 2023 atau di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Agus saat ini berusia 59 tahun, merujuk Undang-Undang TNI terbaru, khusus untuk perwira tinggi bintang 4 batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali, sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto memanggil 800 perwira tinggi TNI Polri ke Istana Kepresidenan dan Presiden Prabowo meminta agar TNI Polri bekerja lebih baik lagi serta tidak mengulangi berbagai pelanggaran yang pernah terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto memanggil 800 perwira tinggi TNI Polri ke Istana Kepresidenan pada Rabu 7 Oktober 2026. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada seluruh jajaran perwira tinggi TNI Polri untuk bekerja lebih baik lagi. Presiden juga berpesan agar TNI Polri tidak mengulang lagi berbagai pelanggaran yang telah terjadi. Sementara Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Muhammad Tony Harjono menyebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait geopolitik dan geostrategi.
7: Kembali supaya kita bekerja lebih baik lagi, itu saja. Ya banyak, jangan kita gimana dibilang, kan banyak hal yang kita melanggar, ini jangan sampai terjadi lagi supaya kita bisa lebih baik.
8: Beliau sebagai Panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu ya.
0: Tapi ada penekanan isu tertentu nggak sih, Pak?
8: Enggak, ini kan berarti pembekalan untuk kita semua, untuk semua prajurit.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Dung Abdurrahman mengatakan, selain memberikan arahan kepada Pati TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi jajaran TNI Polri yang telah mendukung program pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, energi, sampai masalah keamanan.
9: Sekali ini mengucapkan terima kasih atas sumbangsi TNI dan polisi yang selama ini mendukung program pemerintah, baik ketahanan pangan, ketahanan energi, termasuk menjaga situasi keamanan saat ini, belum mengapresiasi. Kemudian harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pintar. Karena tentang ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi satu dari presiden.
6: Usai mengikuti taklimat dari Presiden Prabowo Subianto, baik Kasat dan Kasau kompak membantah jika dalam pertemuan dengan Presiden turut membahas soal mutasi jabatan dan calon Panglima TNI terbaru. Arief Kurniawan, Devi Fitriani, Jakarta.
5: Dan kita ke informasi lainnya, sengketa harta warisan terjadi antara ibu tiri dengan anak kandung di Ambon, dan eksekusi hotel yang menjadi objek waris pun diwarnai dengan aksi penghadangan. Sementara itu di Semarang, pasangan suami istri menjadi korban gendam.
1: Eksekusi sebuah bangunan hotel di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusa Niue, Ambon, justru berubah menjadi pengadangan oleh warga. Pemilik bangunan dan warga mengusir rombongan jurusita hingga ke Jalan Sultan Baabullah. Warga melakukan perlawanan sebagai bentuk protes atas putusan pengadilan yang menyatakan penginapan Silale menjadi warisan istri kedua almarhum Iwan Nasir. Warga menolak eksekusi karena sang ibu tiri yang diklaim memiliki anak hasil pernikahan dengan Iwan Nasir. Sementara ini masih dilakukan pencocokan DNA untuk memastikan sebagai ahli waris. Warga menuding Pengadilan Agama Ambon memenangkan gugatan Sri Iriani Maridin karena yang bersangkutan kini memiliki suami Hakim Pengadilan Agama. Kasus sengketa pembagian warisan antara ibu tiri dengan anak kandung bergulir di Pengadilan Agama Ambon 2020 lalu dan baru diperintahkan eksekusi 8 Oktober 2026.
2: Putuskan sudah lama, sekitar tahun-tahun kemarin, cuman segala kita telah, rupanya putusan ini masih ada salah penafsiran di sini. Karena apa? Gonogino ini kok bisa? Istri, yang dibilang istri kedua ini kok dia bisa masuk dalam Gonogino ini? Ya, ini yang jadi.
1: Rencana eksekusi penginapan Silale yang berdiri di atas lahan seluas 147 meter persegi ini akhirnya ditunda. Polrestabes Semarang mengungkap komplotan penipuan bermodus gendam yang menyasar pasangan suami istri di Kota Semarang, Jawa Tengah. Modusnya, kawanan mendekati korban yang menjemput istrinya di Bandara Ahmad Yani Semarang, lalu menawarkan tumpangan gratis ke Yogyakarta. Di mobil pelaku ada komplotan lain yang berpura-pura sebagai warga negara Malaysia yang sedang kesulitan finansial dan butuh ongkos pulang ke Jayapura. Pelaku lalu memperlihatkan sebongkah batu yang diklaim sebagai berlian mahal. Korban dihipnotis dan dibujuk agar menyerahkan uang sekaligus perhiasan dengan iming-iming akan diganti 2 kali lipat. Akibat bujuk rayu, korban memberikan uang tunai dan kalung dengan kerugian mencapai 52 juta rupiah.
10: Penipuan gendam, yang mana ini sangat miris, sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan, korbannya adalah disabilitas. Bahkan istrinya pun juga mengalami hal yang sama.
1: Dua tersangka diringkus di lokasi berbeda, sementara dua pelaku lainnya kini buron dan masuk daftar pencarian orang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material yang mudah terbakar pada bangunan semi-permanen membuat api dengan cepat menjalar. Sementara itu di Sidrap, Sulawesi Selatan, ada seorang ibu yang histeris usai menemukan rumahnya hangus terbakar. Ia juga kehilangan uang ratusan juta rupiah.
1: Api berkobar hebat hingga melumat habis sejumlah bangunan yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Dakota 2, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis siang. Sejumlah warga yang panik berupaya membantu petugas untuk memadamkan si jago merah dengan peralatan seadanya. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu bangunan. Api bisa dipadamkan selang 1 jam kemudian oleh 23 unit mobil damkar. Kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Polsek Kemayoran.
11: Tadinya di rumah yang warna, tiga rumah di sini Pak ya, percikan dari atas Pak.
12: Oke, tiba-tiba api langsung besar aja.
11: Nah, tiba-tiba langsung besar, ya kita belum sempat, kebetulan pas anak sekolah baru mau pulang juga.
12: Oke, ada berapa kios Pak yang kebakar Pak?
11: Ini satu kios kurang lebih ukurannya 8 kali 15.
12: Oh, berarti kios apa aja Pak ini Pak ya?
11: Sepatu dong, khusus sepatu. Nah ini warung makan, sebelah warung.
12: Ada rumah Pak yang kebakar?
11: Rumah Pak, 4 rumah. Empat.
13: Habis, semua habis. Kebakaran, kebakaran nih.
1: Kobaran api terlihat dari sebuah warung penjual es kelapa di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat, Rabu 7 Oktober 2026. Warga panik saat kobaran api menjalar ke dua bangunan lain yang dijadikan lokasi tempat usaha warung kelontong dan bengkel. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan si jago merah yang segera membesar. Sebagian warga lainnya berusaha menyelamatkan barang berharga. Belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di tengah cuaca panas. 12 unit mobil Sudin Gul Karmat Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi.
14: Tadi kurang lebih jam 12.30 kita terima info ada apa? ada api. Tadi masih coba dipadamkan pakai ember dan segala macam, cuman api cepat menjalar, jadi udah nggak terkontrol lagi, menyambar ke bangunan-bangunan sebelah.
1: Di lokasi terpisah, Sri Wahyuni tidak kuasa menahan kesedihan saat melihat rumah panggung miliknya di Desa Sipo Deceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, hangus terbakar. Yang memiriskan akibat kebakaran ini, Sri Wahyuni kehilangan uang tunai 118 juta rupiah dan dokumen penting. Api diduga berasal dari hubungan pendek listrik di plafon rumah. Kebakaran terjadi Kamis dini hari. Beruntung seluruh penghuni rumah yang sebelumnya tertidur lelap bisa menyelamatkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya, upaya penyelundupan emas batangan 5 kg melalui Bandara Kertajati berhasil digagalkan oleh pihak Bea Cukai Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, 6 tahun berlalu sejak perkara pidana fidusia bergulir, pelarian Octavianus Katili akhirnya terhenti di Gorontalo. Terpidana kasus kredit bank bernilai 60 miliar rupiah ini ditangkap oleh tim tangkap buron Kejaksaan Negeri Surabaya saat sedang mengisi bahan bakar.
15: Tugas Bea Cukai Cirebon, Jawa Barat berhasil mengamankan 5 keping emas batangan murni dengan berat total 5,25 kg melalui Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat pada Selasa siang. Upaya penyelundupan emas senilai 12 miliar tersebut berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai Bandara Internasional Kertajati saat barang bawaan pelaku SY memasuki mesin X-ray. Selain mengamankan emas batangan, petugas juga menangkap 2 orang terduga pelaku, masing-masing warga negara Malaysia dan warga negara Indonesia. Upaya penyelundupan emas ini berpotensi merugikan negara hingga 1,3 miliar rupiah.
16: 5,25 kg emas dengan nilai barang kurang lebihnya adalah 12 miliar dan potensi kerugian negara dari pihak luar yang harusnya dilakukan pemungutan sebesar 1,3 miliar.
15: Tim tangkap buron Kejaksaan berhasil menangkap Octavianus Katili, buronan terpidana kasus kredit bernilai 60 miliar rupiah di Desa Omayua, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo saat berada di pinggir jalan untuk mengisi BBM. Sebelum penangkapan, pergerakan terpidana telah dipantau tim intelijen selama sekitar 1 pekan. Octavianus Katili diburu untuk menjalani putusan Mahkamah Agung nomor 1986K / PID SUS 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana fidusia. Ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara serta denda 50 juta rupiah. Perkara ini bermula dari pengajuan kredit takeover di sebuah bank swasta di Surabaya dengan nilai kredit mencapai 60 miliar rupiah. Octavianus yang saat itu menjabat Direktur PT Berkat Marisa disebut memalsukan sejumlah bukti setoran bank dalam proses pengajuan kredit. Kewajiban sebagai debitur kemudian mengalami kredit macet sejak 2014.
17: Octavianus Katili pada perkara ini selaku Direktur PT Berkat Marisa telah memalsukan beberapa bukti setoran bank sehingga melakukan pengajuan permohonan kredit takeover atau pengalihan kredit di Bank BCA Cabang Utama HR Muhammad Surabaya dari Bank BCA Cabang Gorontalo sebesar 60 miliar rupiah. Yang bersangkutan sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai debitur Bank BCA atau disebut kredit macet sejak 2014.
15: Setibanya di Jawa Timur, Octavianus dieksekusi untuk menjalani hukuman di Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Kabupaten Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Akibat terus terpapar bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi, kini ribuan warga Muaro Jambi, Provinsi Jambi mulai terserang ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Sementara itu, lebih dari 17 ribu kasus ISPA terjadi pada kota Palembang sepanjang bulan September 2026. Puluhan diantaranya harus dirawat intensif di rumah sakit.
18: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi telah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Pekatnya kabut asap di wilayah Kabupaten Muaro Jambi hingga kini membuat angka indeks standar pencemaran udara mencapai 400 lebih atau masuk ke level berbahaya. Akibat terpapar kabut asap, pihak Dinas Kesehatan Muaro Jambi

0: pada Kamis pagi langsung turun tangan dengan melayani ratusan warga Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi luar kota, guna melakukan mitigasi pencegahan penyakit ISPA yang kini jumlahnya di seluruh Kabupaten Muaro Jambi telah mencapai 4.065 orang. Rata-rata serangan ISPA di Muaro Jambi terjadi akibat kabut asap karhutla pada tahun ini yang menyerang kalangan rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
1: Data kasus kita untuk khusus ISPA itu ada 4.065, kemudian ada diarenya 399, dan konjungtivitis atau mata merah atau iritasi mata itu ya kurang lebih ada 99.
0: Kasus infeksi saluran pernafasan akut di Palembang terus meningkat, di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah pasien bahkan harus menjalani perawatan atau rawat inap di RSUD Palembang Bari. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat ISPA sepanjang September 2026 mencapai 17.434 kasus, 48 pasien ISPA diantaranya harus mendapat perawatan di 5 rumah sakit di Palembang. Direktur RSUD Palembang Bari, Dr. Amalia mengatakan pihaknya telah menangani pasien ISPA sejak Juli 2026. Masuki Oktober, jumlah pasien yang dirawat menunjukkan peningkatan.
2: Yang paling tinggi itu di September. Namun di tanggal 1 sampai dengan 7 Oktober ini mengalami peningkatan juga harian. Jadi untuk kasus yang paling tinggi itu di September itu 46 kasus untuk pasien ISPA. Nah, di Oktober ini dari tanggal 1 sampai tanggal 7 sudah ada 36 pasien. Berarti kalau melihat secara rentang waktu, berarti di Oktober ini malah lebih meningkat ya dibanding bulan September yang merupakan kasus tertinggi saat ini.
0: Kondisi udara di Palembang masuk kategori berbahaya, kelompok rentan seperti balita, anak-anak, dan lansia paling beresiko terdampak. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Harga sejumlah kebutuhan dapur masih mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, cabai rawit mengalami kenaikan signifikan sejak 3 minggu terakhir. Sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga minyak goreng curah dan minyak kelapa asli juga mengalami kenaikan.
4: Harga sejumlah komoditas pangan dan sayuran di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, mengalami kenaikan signifikan sejak 3 minggu terakhir. Kenaikan paling terasa terjadi pada cabai rawit merah yang melonjak dari Rp30.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara cabai besar juga naik dari Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Menyikapi kelangkaan dan kemahalan harga ini, para pembeli terpaksa mengurangi banyaknya belanjaan mereka. Lantaran menurunnya daya beli masyarakat, pedagang mengaku jika biasanya dalam sehari membawa 15 kg cabai untuk dijual, kini hanya 10 kg saja. Itu pun belum tentu habis terjual.
5: Sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
6: Sudah 2 minggu lebih.
5: 2 minggu lebih?
6: Iya, 3 mingguan lah.
5: 3 mingguan, Mak, ya?
6: Iya.
5: Mak, dengan adanya kemahalan ini untuk pembeli gimana, Mak?
6: Ya mengurangi, Mas. Biasanya beli 1 kilo, beli setengah. Biasanya beli setengah, beli seberapa gitu.
5: Oh, gitu, Mak.
6: Mengurangi.
5: Biasanya kulak berapa, Mak? Ya. Kalau nggak mahal itu kulak berapa sampai habisnya?
6: Ya habisnya kalau biasanya 15 kilo, sekarang 10 udah habis ini.
5: 10 nggak habis, Mak, ya?
6: Habis.
4: Tidak hanya cabai saja yang mengalami kenaikan harga. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga minyak goreng curah dan minyak kelapa asli juga mengalami kenaikan. Di Pasar Induk Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, minyak curah ukuran 1,5 liter yang sebelumnya dijual seharga Rp28.000 naik menjadi Rp30.000. Sementara harga minyak kelapa naik menjadi Rp25.000 per botol ukuran 600 ml dari Rp20.000 per botol.
7: Satu minggu. Apa penyebabnya nih, Pak, sampai naik terus?
8: Lahan, karena sawit ramai.
7: Sawit ya. Ada kira-kira faktor cuaca juga mungkin, Pak, ya. Enggak ini, Pak. Enggak mengeluh atau bagaimana?
8: Mengeluh.
7: Sepi, Pak, pembeli kira-kira gara-gara naik.
8: Sepi. Kemarau.
4: Kenaikan harga itu membuat sepi pembeli. Warga berharap harga minyak goreng di pasaran segera normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemerintah dan DPR mensepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Biaya haji 2027 ditetapkan sebesar Rp98,4 juta. Rupiah. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.
9: Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
10: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
9: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menuai sorotan publik. Sejumlah akademisi menilai keterbukaan informasi dan kepatutan terhadap aturan hukum menjadi kunci penyelesaian dari masalah ini.
11: Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara keabsahan syarat calon Wakil Presiden mengungkap fakta persidangan baru. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri Gibran Rakabuming Raka yang setara dengan jenjang SMA. Menanggapi bergulirnya kasus ini, dosen ilmu politik Universitas Negeri Yogyakarta Fikri Disyacita menilai keterbukaan dan transparansi terhadap pejabat publik kini sedang diuji dan etika politik kian dipertanyakan. Keterbukaan informasi harusnya menjadi prinsip dasar bagi setiap pejabat karena setiap isu yang masuk ke ruang publik akan menjadi tolak ukur kinerja mereka di mata masyarakat.
12: Keterbukaan itu menjadi kunci, tetapi apapun itu, langkah-langkah lebih bijaksananya kita menunggu keputusan yang kemudian nantinya lebih bersifat final ya, untuk memastikan kebenaran dari informasi yang beredar begitu. Tapi memang baiknya jika seorang pejabat publik ya tidak hanya terbatas pada kasus ini, itu yang paling penting adalah bersikap transparan, karena apapun yang masuk sebagai isu publik maka dia sudah menjadi konsumsi ataupun menjadi perbincangan publik, maka dimensi etika di situ akan menjadi penting untuk menjadi tolok ukur bagi kinerja seorang pejabat publik seperti itu.
11: Sementara itu, desakan transparansi ini kian menguat, menyusul pertimbangan Hakim MK yang menyebut dokumen kelulusan luar negeri belum terbukti setara. Hal ini mempertegas tuduhan adanya celah dan keterbatasan akses bagi pengawas pemilu.
13: Di dalam undang-undang kita itu mensyaratkan kelulusan. Nah, kelulusan itu ada tandanya yaitu berupa ijazah. Nah, ini. Nah, saya perhatikan memang ada unsur kesengajaan lah dari KPU. Ada unsur kesengajaan karena ada sesuatu yang disembunyikan dari pengawas. Ya, pengawas pemilu. Artinya pengawas tidak mempunyai akses untuk menilai persyaratan itu. Nah, ya ini kalau saya lihat ada unsur kesengajaan.
11: Penyelesaian tuntas terhadap keabsahan dokumen ini bukan hanya soal status hukum seorang pejabat publik. Hal ini sekaligus menjadi pertaruhan kepercayaan, transparansi, dan legitimasi dalam menjalankan sistem demokrasi di negara ini. Gea Clarissa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Pemerintah dan DPR mensepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp98,4 juta rupiah.
14: Dalam rapat panitia kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh pada hari Rabu malam, disepakati biaya haji tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp98,4 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, setelah perhitungan nilai manfaat dan subsidi dari pemerintah, jemaah haji secara total membayar biaya sebesar 48 juta rupiah. Dengan perhitungan setoran awal sebesar 25 juta rupiah dan nilai manfaat rata-rata 3,4 juta

0: pada rekening virtual jemaah. Selanjutnya, jemaah haji harus membayar sisa biaya sebesar Rp26,2 juta. Namun pada tahun 2027, pemerintah akan memberi subsidi sebesar Rp3 juta untuk setiap jemaah. Sehingga total nilai yang harus dilunasi jemaah nantinya sebesar Rp23,2 juta.
1: Kita sepakati harga 98 juta sekian. Tapi siang tadi kita sudah menyepakati bahwa yang harus dibayar oleh jemaah haji ini lebih murah, lebih turun dibandingkan tahun yang lalu sebesar Rp108.000. Dan siang tadi, sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji Rp3 juta. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar Rp3.108.000.
0: Sisa pembiayaan lainnya bersumber dari nilai manfaat dana haji tahun berjalan yang telah dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Biaya yang harus dibayarkan calon haji Indonesia pada ibadah 2027 nanti akan turun sekitar Rp3,4 juta jika dibandingkan dengan masa haji sebelumnya. Lalu apakah atau apa jaminan penurunan biaya ini juga tidak menurunkan pelayanan bagi para calon haji? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Iksan Marsha. Assalamualaikum, selamat malam Bang Iksan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bram dan juga pemirsa CNN.
2: Selamat malam Bang, terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi artinya kalau kami publik kira-kira bisa membayangkan apa atau pos mana yang sangat mungkin ditekan untuk mengurangi jumlah 3,4 juta tadi Bang?
3: Baik, pertama ingin kami sampaikan Mas Bram dan juga pemirsa, berkaitan dengan penetapan biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH ini tentu melalui mekanisme rapat-kerapat bersama Bapak Ibu di DPR RI, Komisi 8 DPR RI merumuskan dan menekan tentunya biaya penyelenggara ibadah haji di tengah situasi global. Kita ketahui bersama peningkatan dalam konteks keuangan, pelayanan di Arab Saudi dan juga berbagai faktor lainnya. Dan tentu ada sejumlah faktor yang menghadirkan ikhtiar-ikhtiar untuk menekan biaya penyelenggaraan haji, mencari skema-skema untuk mengefisiensikan biaya penyelenggara ibadah haji bagi jamaah kita yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun depan. Dan perlu kami sampaikan Mas Bram dan juga pemirsa, memang pada kesempatan kali ini biaya penetapan BPIH sebanyak Rp98.466.000 itu mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun lalu. Namun peningkatan ini, kenaikan ini tidak dibebankan kepada jamaah, itu menjadi komitmen yang dihadirkan oleh Pak Presiden. Termasuk seperti tadi kita saksikan bersama, adanya arahan Presiden, amanah Presiden untuk memberikan subsidi bagi jamaah sekitar Rp3,2 juta, sehingga ini memberikan kemudahan, keringanan berkaitan dengan beban pelunasan yang diberikan kepada jamaah Mas Bram. Dan tentu dari angka ini ada banyak ikhtiar yang sudah dihadirkan pemerintah bersama DPR dalam menekan sejumlah pos-pos berkaitan dengan angka-angka yang bisa diefisienkan untuk di kedepan.
2: Bang, saya ingin spesifik, apa kira-kira yang pos yang ditekan yang itu juga menjadi jaminan bahwa tidak krusial, tidak berhubungan soal pelayanannya begitu Bang?
3: Baik, ini kalau yang berbicara tentang skop pelayanan jamaah yang paling besar memang ada di penerbangan. Di antaranya tentu di bagian lain ada berkaitan dengan pelayanan jamaah di Arab Saudi. Apalagi skema kita sekarang melalui skema tidak terpisah atau semua skema full board, dan itu melalui negosiasi bersama syarikat-syarikat yang akan melayani jamaah kita di Arab Saudi, Mas Bram.
2: Oke, nah bagaimana soal pelayanannya? Apakah kemudian soal jarak hotel, layanan armusna, kemudian makanan di sana, apakah itu nanti akan terganggu begitu dengan penurunan biaya ini, Bang?
3: Nah, ingin kami tekankan sekali lagi Mas Bram dan juga pemirsa, tentunya penurunan ini tidak menjadi jaminan juga tentu dari pemerintah. Ada poin subsidi ini menjadi salah satu pelengkap atau penguatan dari ikhtiar menurunkan atau menekan biaya penyelenggaraan haji oleh pemerintah dan DPR. Dan yang ingin kami sampaikan bahwa berdasarkan rapat panja bersama DPR, ada jaminan-jaminan yang ingin terus kita dorong, tidak ada pengurangan kualitas. Bahkan pemerintah mendorong, presiden terus mendorong untuk penyelenggaraan ibadah haji ke depan jauh lebih baik dan kualitasnya jauh lebih baik bagi jamaah kita, baik berkaitan dengan sejumlah akomodasi maupun nanti di puncak penyelenggaraan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan ini yang terus ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan kita melihat bagaimana penekanan-penekanan yang terus dihadirkan untuk tidak memberatkan kepada jamaah. Misalnya ada narasi kenaikan biaya di tahun lalu, namun kenaikan tidak dibebankan kepada jamaah. Jadi itu yang ingin kami sampaikan Mas Bram, target dan komitmen pemerintah untuk memastikan layanan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan juga kalau kita perlu sampaikan, paket yang biasanya untuk penyelenggara ibadah haji khususnya di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, sebelum kita paket D, kali ini di upgrade dengan paket C, ini menjadi salah satu peningkatan dalam fase penyelenggaraan ibadah haji ke depan yang kita harapkan ini jauh berkualitas, jauh lebih optimal dan dirasakan oleh jamaah kita.
2: Oke, nah ini juga tidak akan kemudian mengganggu masa tunggu ya, atau ini kemudian bisa jadi bisa mempercepat, atau jangan-jangan kita akan menunggu lebih lama lagi Bang?
3: Ini tentu dua hal yang berbeda ya Mas, berkaitan dengan penurunan dan juga masa tunggu. Karena bicara tentang masa tunggu, tentu ini kita lagi-lagi bicara tentang alokasi kuota yang diberikan oleh Arab Saudi kepada kita Indonesia. Seperti biasa, dari tahun ke tahun ada 220 ribu lebih kuota diberikan kepada kita di Indonesia. Dan tentu PR kita di pemerintah dan juga seperti halnya disampaikan oleh Pak Presiden, bagaimana terus menekan antrian dengan berbagai cara tentunya yang telah dihadirkan, termasuk dari masa tunggu yang lama kemarin kita simak 49 tahun, kita buat pemerintah melalui Kementerian Haji menetapkan pemerataan masa tunggu yang berkeadilan sehingga semuanya rata 26 tahun. Baik. Dalam konteks antrian administrasi dan secara faktual, bahkan ada jamaah yang 14 tahun di tahun ini yang berangkat kemarin sudah bisa berangkat, di tahun depan masih sekitar jamaah yang sudah mendata sekitar 14 tahun. Dan itu berbeda dengan tadi penurunan biaya haji, ini lebih kepada bagaimana peran pemerintah dalam komitmen untuk meringankan beban jamaah dalam situasi ekonomi global saat ini dan eskalasi di Timur Tengah yang berimbas kepada ekonomi masyarakat.
2: Jadi artinya kekhawatiran masyarakat ketika pun biaya diturunkan tidak akan mempengaruhi hal-hal tadi yang kemudian saya tanyakan begitu ya. Terakhir kalau begitu Bang Ihsan, apakah kemudian jika terjadi inflasi, apakah nanti misalkan dolar menguat, rupiah melemah, seberapa itu artinya mungkin masih ada sekitar hampir setengah tahun atau mungkin hampir satu tahun lagi kita melaksanakan itu akan mempengaruhi nanti, atau yang sudah ditetapkan hari ini akan berjalan hingga nanti?
3: Tentu kita melihat hingga saat ini pemerintah terus optimis dan juga ada mekanisme dalam penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun depan dan juga komitmen-komitmen yang dihadirkan oleh pemerintah, baik kita bersama DPR maupun dengan Arab Saudi, karena kontrak-kontrak layanan kita di Arab Saudi juga sudah saat pelunasan nanti juga sudah mulai dibayarkan ke Arab Saudi. Tentu kita optimis tidak ada pengurangan. Tadi kalau misalnya ada pertanyaan berkaitan dengan apakah tadi penurunan juga akan di revisi dan juga lain hal yang pengaruhi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, yang jelas tentu komitmen pemerintah akan hadir untuk menjamin bagaimana penyelenggaraan ibadah haji jamaah kita terlaksana dengan baik tanpa memberikan beban tambahan kepada jamaah kita, Mas Bram dan juga pemirsa.
2: Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda, Bang Ihsan Marsya, Jubir Kementerian Haji dan Umroh, telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu, Bang. Berikutnya, Bandara Internasional Doha Kediri direncanakan menjadi embarkasi baru untuk memberangkatkan sekitar 10.600 jemaah asal Jawa Timur pada musim haji 2027.
4: Sekitar 10.600 calon jemaah Jawa Timur tahun 2027 akan punya alternatif pintu keberangkatan menuju Tanah Suci. Untuk pertama kalinya, Bandara Doho Kediri akan digunakan sebagai pintu keberangkatan jemaah haji. Sebanyak 26 kloter haji akan diberangkatkan dari Doho, dan sementara sekitar 70 kloter tetap berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya.

0: Surabaya. Direktur PT Ayu Berga GSA Saudia Airlines Indonesia Andri Bermawi mengatakan, pihaknya telah memulai persiapan operasional. Tim Saudia juga akan melakukan observasi langsung ke Bandara Doha, termasuk memastikan kesiapan landasan untuk pesawat berbadan lebar serta sarana-prasarana penunjang lainnya. Namun, persoalan biaya penerbangan dari Doha masih dalam pembahasan. Kementerian Haji dan Saudia Airlines masih melakukan negosiasi untuk menentukan harga penerbangan haji tahun 2027.
1: Sebetulnya untuk itu dari pihak Kementerian Haji dan Umroh ya berkenaan dengan rencana operasional haji di Doha memang sudah ada, bahkan dari pihak Dirjen Penyelenggaraan Haji pun sudah menghubungi kami. Kami masih sudah mulai tahap persiapan. Jadi tentunya karena Bandara Doha ini ya baru ya akan dioperasionalkan dan sampai sekarang pun belum ada penerbangan yang berbadan lebar. Ya tentunya dari pihak Saudi Airlines dalam hal ini ya operation ya dari operationnya ya.
0: Sementara itu, Kantor Kementerian Haji Wilayah Jawa Timur mengakui ada kemungkinan muncul biaya tambahan karena Doha merupakan embarkasi baru. Meski demikian, pemerintah berupaya agar biaya yang dibebankan kepada jamaah tetap setara dengan keberangkatan dari Surabaya. Calon jamaah yang akan berangkat dari Doha berasal dari sejumlah wilayah di Jawa Timur, di antaranya Kediri, Nganjuk, Trenggalek, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, wilayah Mataraman, Jombang, hingga Bojonegoro. Kakanwil Kemenhaj Jawa Timur Mahmudi menyebut, skema pemberangkatan dari Doha sudah disusun dan mendapat dukungan dari sejumlah pihak, termasuk otoritas bandara dan imigrasi.
2: Ini skema sudah kita lakukan. Jadi sekitar 10.600 jemaah yang kita siapkan, meliputi dari Kabupaten Kediri sendiri, Kota Kediri, Nganjuk, Trenggalek, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Mataraman, ditambah lagi Jombang dan Bojonegoro. Nah, lebih dekat ya. Itu insya Allah dengan jemaah 10.000 itu sudah melalui satu hubungan proses embarkasi, semua stakeholder sudah mendukung.
0: Pembukaan Doha sebagai pintu keberangkatan haji diharapkan memudahkan jamaah dari wilayah Jawa Timur bagian barat dan selatan, serta sekaligus mengurangi beban Bandara Juanda Surabaya yang selama ini menjadi salah satu pintu utama keberangkatan jamaah haji. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Pemerintah terus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik dunia. Pada Rabu siang, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan pembangunan 11 proyek hilirisasi senilai Rp180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Park atau IWIP Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung peluncuran ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi yang mencakup komersialisasi 4 proyek industri serta groundbreaking 7 proyek industri di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa peresmian ini merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa Indonesia.
5: Untuk itu, saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita. Mitra-mitra kita kita anggap sebagai saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian.
4: Dalam laporan resminya pada acara groundbreaking serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani memaparkan capaian gemilang sektor investasi nasional. Realisasi investasi pada semester pertama tahun 2026 telah menembus angka 1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Kontribusi hilirisasi melonjak hingga 35% dari total investasi masuk dengan lebih dari 75%-nya terrealisasi di luar Pulau Jawa. Dalam rangkaian investasi strategis di kawasan IWIP, tercatat ada 10 proyek bernilai total 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Sebanyak 4 proyek senilai 3,4 miliar dolar Amerika Serikat telah rampung dan siap melakukan ekspor perdana. Sementara 6 proyek lainnya resmi melalui tahap groundbreaking.
6: Ini juga kita melihat bahwa industri pengolahan di Maluku Utara ini juga menyumbang hampir separuh PDB Maluku Utara. Provinsi ini tidak lagi sekedar daerah tambang, tapi telah menjadi daerah industri. Dan surplus perdagangannya juga meningkat tajam, mencapai 31,1 triliun pada tahun 2005. Dan ekspor ini didominasi produk olahan nikel, ferronikel, nikel matte, MHP, nikel sulfat, dan juga kobalt, Bapak Presiden.
4: Selain menggenjot industrialisasi, program pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR telah menjangkau 32 desa di lingkar industri dengan alokasi 650 miliar. Pemerintah berharap langkah terintegrasi dari hulu hingga daur ulang baterai ini akan menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci rantai pasok global kendaraan listrik masa depan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Staf khusus bidang komunikasi dan informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Pemukiman mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kehadiran mereka untuk meninjau proses pembangunan hunian tetap Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, mulai dari kesiapan kondisi lokasi, persiapan material dan pekerjaan, hingga target penyelesaian konstruksi. Selain hunta, peninjauan dilakukan ke Jembatan Lubuk Sidup, dan jembatan ini ditargetkan akan selesai dibangun dalam kurun 1 tahun.
7: Lokasi hunian tetap yang kurang lebih berjarak 100 meter dari huntara, lokasi huntara. Nah, total lahan untuk hunian tetap itu ada 10 hektar dan di sana akan dibangun 169 unit rumah beserta dengan prasarana dan sarana utilitasnya. Tentunya ada jalan lingkungan, ada drainase, ada sanitasi, ada penerangan, dan juga ada air bersih, akses ke air bersih.
3: Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras untuk menjaga ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat. Sebanyak 1 juta ton beras akan disalurkan kepada 33,2 juta penerima manfaat selama 3 bulan mulai Oktober hingga Desember 2026.
8: Program bantuan pangan beras kembali digulirkan pemerintah dengan menyasar 33,2 juta penerima manfaat. Setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg beras per jiwa. Penerima bantuan beras ini menyasar masyarakat pada desil 1 hingga 4 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah termasuk kelompok rentan dan hampir miskin. Penyaluran bantuan pun mulai disosialisasikan di Gedung Olahraga Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar pada Rabu 7 Oktober 2026. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah anggota DPR RI, perwakilan Badan Pangan Nasional, dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut menyerahkan bantuan secara simbolis.
9: untuk 33,2 juta desil 1, desil 2, 3, 4. Oktober, November, Desember. Sudah. Minggu-minggu ini akan mulai dikirim. Dirapel sekaligus. Dulu biasanya sebulan sekali, ini sekaligus. Jadi Oktober, November, Desember 30 kilo. Tolong ditulis agar masyarakat tahu dan dia tidak apa namanya tidak putus harapan karena dapat gitu sudah ada ya. Nomor dua, bagi masyarakat yang bisa membeli tapi tidak keberatan kalau harga naik, maka kita juga sudah putuskan bersubsidi sebanyak 1 juta ton A 12.500. nanti Bulog akan jebarkan ke pas-pas sudah bukan akan sudah ya. Nah, juga nanti akan masuk ke koperasi Desa Merah Putih yang sudah berjalan ya. Yang ketiga, untuk UMKM agar nggak naik telur dan ayam, pakannya itu kunci, maka juga akan dilelang jagung Bulog, stoknya ada 150 ribu ton.
8: Sekitar 300 perwakilan masyarakat yang hadir menerima bantuan beras ini menyambutnya dengan gembira.
10: Ya, untuk saat ini harga beras masih di atas sih. Jadi ya, kita mengharapkan bantuan yang dari pemerintah. Terima kasih.
11: Berapa harganya Pak yang biasa kalau di atas?
10: Bervariasi Pak.
11: Nah, ada Bapak beli berapa?
10: Ada yang 13,5, ada 14 sampai 15. Ya, mudah-mudahan ada bantuan lagi dari pemerintah untuk kita, terutama masyarakat yang di bawah gitu.
12: Sangat membantu ini bagi kita warga yang tidak mampu, kasihan. Syukur alhamdulillah, semoga ada lagi ke depannya lagi. Iya.
8: Di Biringkanaya, bantuan diberikan kepada sejumlah warga, mulai dari pekerja ojek online, janda, hingga lanjut usia. Total terdapat 750 penerima manfaat di Kecamatan Biringkanaya yang tersebar di 10 kelurahan. Ali Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.
3: Proyek galian yang tidak kunjung usai di Surabaya menyisakan dampak bagi warga, mulai dari kepadatan lalu lintas akibat jalan yang semakin menyempit hingga tingginya debu serta polusi udara. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: DPR RI bersama dengan pemerintah telah merampungkan penyusunan peraturan presiden atau perpres yang mengatur ekosistem ojek online. Aturan tersebut mencakup pengangkutan orang, tarif hingga pengangkutan barang serta makanan. DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan perpres tersebut akan mengatur pengangkutan orang menggunakan ojol roda 2 termasuk tarif perjalanannya. Selain itu, aturan tersebut mencakup pengangkutan barang dan juga makanan yang akan diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Dasko mengatakan sejumlah kementerian akan menjalankan perannya masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Nantinya, seluruh yang akan termonitor secara langsung oleh Kementerian Sekretaris Negara. Dasko mengabarkan terkait dengan hal ini, Kementerian Sekretaris Negara hari ini akan resmi merilis Perpres nomor 27 terkait dengan ojek online.
1: Nah itu pada hari ini Kementerian Sekretaris Negara akan resmi merilis Perpres nomor 27 yang kemudian akan mengatur hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk itu kami akan berikan kesempatan kepada yang pertama Menteri UMKM sebagai pengampu, lalu kemudian Menteri Perhubungan yang mengatur soal angkutan orang dan tarifnya, lalu kemudian Kementerian Komdigi yang akan mengatur barang dan makanan, dan selanjutnya akan ditutup oleh Kementerian Sekretariat Negara yang akan merilis perpres ini.
0: Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta oknum guru sekolah menengah kejuruan negeri 27 Jakarta yang diduga melakukan aksi pelecehan seksual terhadap sejumlah muridnya diberikan sanksi tegas. Sebelumnya kasus ini viral setelah unggahan korban di media sosial. Saat masih duduk di bangku SMP, guru tersebut disebut kerap memberikan hukuman fisik berupa cubitan keras pada siswa yang tidak hafal materi praktik alat musik. Akun tersebut juga menyebut pelaku dimutasi ke SMKN 27 Jakarta dan diduga masih mengulangi perilaku serupa. Bukan hanya kekerasan fisik, namun juga pelecehan seksual terhadap siswa laki-laki, antara lain ajakan berduaan di tempat sepi, termasuk ruang gym, dan Pramono bahkan meminta guru tersebut agar tidak lagi diberikan kesempatan untuk menjalankan profesinya sebagai pendidik di Jakarta.
2: Diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan menjadi pendidik. Saya sudah meminta untuk diberikan saksi sekeras-kerasnya, setegas-tegasnya, dan tidak diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan menjadi pendidik. Karena apa yang dilakukan di SMK Negeri 27 itu betul-betul mencederai marwah dari pendidik sendiri. Dengan demikian, pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya tindakan sekeras-kerasnya, langkah yang diambil oleh Dinas Pendidikan untuk tidak memberikan ruang apapun kepada yang bersangkutan menjadi pendidik di Jakarta.
0: Polri menahan 4 tersangka dalam kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September lalu. 4 tersangka terdiri dari nahkoda kapal dan 3 pihak perusahaan yang diduga terkait dengan terjadinya kecelakaan ini. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnuandiko pada Kamis siang menyebutkan 4 orang tersebut seluruhnya telah ditahan dan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan konstruksi perkara, termasuk dugaan kelalaian, penyertaan maupun pembantuan yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kapal. Penyidik menerapkan pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran serta pasal 474 ayat 3 KUHP. Selain itu, penyidik juga menerapkan ketentuan penyertaan dan pembantuan dalam pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Keempat tersangka saat ini ditahan di rutan di Tahti, Polda, Kalimantan Selatan.
3: Sementara ini telah menetapkan kembali 3 tersangka lainnya, yaitu merupakan pihak perusahaan, yakni inisial LBA, agen PT Virgo Karya Shipping, dan kemudian juga inisial RH, selaku manajer operasional PT Virgo Karya Shipping, serta YR, selaku manajer, ulangi, general manager, Cabang Surabaya, PT Virgo Karya Shipping. Ketiganya telah dilakukan proses penahan oleh penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2026.
0: Pemerintah Kota Surabaya memacu pembangunan saluran drainase dan box culvert secara masif di berbagai titik utama kota. Namun upaya membebaskan Kota Pahlawan dari ancaman banjir saat musim hujan tiba, namun sayangnya proyek galian tidak kunjung usai menyisakan dampak bagi para warga. Mulai dari kepadatan lalu lintas akibat jalan yang semakin menyempit, hingga tingginya debu dan juga polusi udara.
4: Pemandangan kepadatan lalu lintas seperti ini kini menjadi makanan harian pengguna jalan di beberapa ruas jalan kota Surabaya seperti di Perapen, Panjang Jiwo hingga kawasan Beratang. Penyempitan lajur akibat pengerjaan box culvert membuat kendaraan harus merayap terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Tak hanya waktu yang terbuang, kepulan debu proyek juga dikeluhkan karena mengganggu pernapasan dan penglihatan. Kondisi ini membuat sejumlah pengendara hanya bisa pasrah serta berharap adanya evaluasi jam kerja proyek.
5: Kalau harapannya mungkin bisa melakukan aktivitas kayak pembangunan biasanya di malam hari sih. Mungkin tidak banyak mengganggu aktivitas pekerja yang lain gitu.
6: Kalau saya pribadi sih positifnya sih jelas bagus ya, terus terang aja. Kalau negatifnya ya jelas mengganggu lah masyarakat, tapi tidak masalah kalau untuk saya. Soalnya ya nggak terlalu lama lah pekerjaannya ya. Polusi sih pasti ada. Ya kita harus sadarlah untuk pembuatan jalan umum soalnya gitu.
4: Dari sisi manfaat jangka panjang, sebagian warga memahami pentingnya proyek drainase ini demi mencegah genangan saat musim hujan. Namun mereka menegaskan Pemkot Surabaya dan kontraktor harus memiliki target waktu yang jelas agar beban kemacetan dan polusi tidak berlarut-larut. Sementara itu, pengamat transportasi ITS Surabaya Ana Agung Gede Kartika mengkritisi terkait perlunya sosialisasi dan koordinasi terutama bagi warga dan pengguna jalan yang terdampak. Pengawasan ekstra 24 jam dianggap perlu agar proyek tidak merugikan masyarakat.
7: Problem yang lain, ya ini terkait dengan koordinasi dengan warga. Ya. Memang mungkin ada koordinasi, tapi tidak semua.

0: Nah, bagaimana solusinya? Ya, solusi yang seperti itu adalah pengawasan dan pengawasan. Pengawasan dan yang kedua itu adalah harus ditunggui. Ditunggui ketika 24 jam kalau karena ada harus pengaturan lalu lintas. Nah, itu terjadi di lapangan ketika hanya pengawasannya hanya sekitar 16 jam lah. Sisanya jam-jam tertentu nggak ada pengawasnya atau penunggunya sehingga ketika terjadi konflik horizontal ya mobil sama-sama dari arah yang berbeda ketemu di satu jalur itu bisa konflik horizontal dan itu terjadi ya. Yang itu sebaiknya tidak perlu terjadi. Sehingga paket-paket pekerjaan itu harus mempertimbangkan itu.
1: Guna mencegah kemacetan parah akibat penyempitan jalan selama proyek drainase, pemerintah kota Surabaya telah menyiapkan strategi mitigasi. Salah satunya dengan mengenjot pengerjaan di malam hari, khususnya di titik-titik rawan kepadatan lalu lintas. Targetnya proyek box culvert dan drainase ini bisa rampung sebelum musim penghujan tiba.
2: Mitigasi terkait dengan konflik-konflik yang akan nanti timbul dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pada waktu kita sudah bisa, isu-isu itu sudah kita bisa tangkap, memang kita selalu mengkoordinasikan dengan teman-teman terkait dalam hal ini dari Lantas, Polrestabes, lalu dari teman-teman dinas perhubungan, perangkat setempat, kecamatan, kelurahan, supaya untuk meminimalkan setidaknya terkait dengan gangguan tersebut. Nah, seperti yang contoh kasus nih Mbak, yang di Prapen. Prapen itu memang terjadi bottleneck karena memang dari 3 lajur kita manfaatkan cuma jadi 2 lajur sehingga memang pengguna jalan mengalami penyempitan. Tapi pekerjaan itu memang kita lakukan di malam hari, Mbak. Malam hari supaya konflik terkait dengan ke pengguna itu relatif lebih sedikit.
1: Meski manfaat drainase sangat dibutuhkan guna membebaskan Surabaya dari bencana banjir, ketepatan waktu pekerjaan dan efektivitas mitigasi lalu lintas juga menjadi langkah penting. Masyarakat berharap Pemkot bisa berkomitmen menyelesaikan proyek sesuai target sehingga tidak ada aktivitas masyarakat yang terdampak lagi. Gia Clarissa, Agaripa, Surabaya.
3: Inovasi robot humanoid pintar bernama Lumi dipamerkan dalam ajang Indonesia International Sustainability Forum 2026 dan robot ini berhasil menarik perhatian ratusan pengunjung karena kemampuannya yang sangat interaktif dan juga ekspresif.
4: Suasana di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta tampak lebih ramai dari biasanya. Para pengunjung berkerumun di booth ASICS untuk melihat langsung dan mencoba berinteraksi dengan Lumi, sebuah robot humanoid yang dirancang sebagai partner yang komunikatif. Dengan kamera yang terpasang di bagian depan, Lumi mampu mengenali wajah dan suara pengunjung secara akurat serta menjawab pertanyaan terkait acara secara real-time.
5: Kalau ke ESR 2020 itu tertarik banget karena banyak banget topik-topik yang menarik ya kak yang perlu dipelajari terus ilmu-ilmu terus narasumbernya juga luar biasa banget gitu. Iya, penting banget sih kalau emisi karbon apalagi di Indonesia ya yang sekarang ini banyak emisinya, polusinya yang kita tahu emisi yang paling tinggi itu banyak banget apalagi di terutama di Jakarta ya gitu. Robotnya menarik banget sih karena tadi aku lihat ya gimana dia bisa nari, bisa ini, terus dia bisa mantau bagaimana kondisi cuaca dan iklim di Indonesia itu sangat penting ya dengan basicnya seperti itu gitu. Itu yang paling yang sangat dibutuhin di Indonesia apalagi yang sekarang cuaca yang berganti ya anomali banget ya teh gitu. Jadi penting banget dan kayaknya bisa dipasarin aplikasiin di berbagai daerah di Indonesia gitu.
6: Ya, pada dasarnya teknologi itu ada dua sisi ya menurut saya. Dan kita ambil sisi positifnya itu sangat membantu. Bahkan kita memasuki eranya, mau tidak mau saya senang dan mungkin ini peningkatan untuk teknologi yang membantu bagaimana peran-peran yang kita belum bisa melakukan kegiatan yang super teknologi tadi. Sangat menarik ya, jadi bisa kita instruksikan, perintahkan, dan ya barangkali untuk era sekarang cocok lah ya.
4: Tak hanya menjawab pertanyaan, robot seharga mulai 1 miliar rupiah ini juga diprogram untuk bisa menyanyi dan menari sehingga menjadi hiburan tersendiri.

0: sendiri bagi para pengunjung pameran. Banyak dari mereka yang memanfaatkan momen ini untuk berfoto bersama. Lumi memiliki keunggulan pada kedaulatan data karena seluruh informasi diproses di pusat data lokal di kawasan BST. Kedepannya, fungsi spesialis Lumi akan dikembangkan lebih lanjut untuk sektor layanan pelanggan atau fully customer service pada perusahaan modern.
1: Jadi sebenarnya kita open buat semua pilar bisnis yang ada, mau enterprise, mau government, ataupun yang tadi kakak nanya, buat sustainability ini gunanya buat apa? Salah satunya adalah kalau misalnya untuk di bagian mining misalnya kak, AI solution kita selama ada database, itu database kita akan, AI kita akan bisa mengolah datanya. Jadi kita bisa memberikan data analytic, kita juga bisa memberikan prediction, dan kita juga bahkan bisa memberikan adalah comparison data. Jadi comparison data berdasarkan data accurate yang ada di depan. Kan biasanya data suka tidak akurat tumba atau kadang mungkin datanya itu terpending. Nah itu ada data comparison berdasarkan hasil production, hasil mereka dari mereka lagi penggalian. Misal seperti itu. Juga nanti kita bisa berbicara untuk data prediction dari iklim. Misalnya data curahnya lagi musim hujan nih. Bagian mana sih landing yang akan cepat untuk terjadinya banjir? Dan gimana cara kita bisa nanggulangin dulu? Jadi sebelum kejadian kita sudah bisa bikin solution efektifnya.
0: Kehadiran Lumi menjadi bukti nyata bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI di tanah air kini sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.
2: Ya, di event Indonesia International Sustainability Forum 2026 ada yang menarik. Ada demonstrasi robot, ini namanya Lumi. Kita akan coba langsung. Hello Lumi, can you hello to everyone?
3: Hello human. Welcome to ISM 2026. I'm Lumi, your sustainability robot bunny, supported by ASICS.
2: Ya, ternyata dia bisa langsung menyapa masyarakat atau yang datang hadir di ISF 2026. Dan nantinya robot yang software AI ini bisa digunakan di seluruh sektor yang bisa membantu tentunya kinerja perusahaan ataupun manusia itu sendiri. Nova Nayantaka, Andika Surmanto, Jakarta.
4: Jelang gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang, sejumlah pembalap ikut meramaikan acara Parade Rider MotoGP yang dilaksanakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Para pembalap juga menabuh gendang balek yang merupakan simbol keberanian dan juga ketangguhan.
5: Menjelang pelaksanaan gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang, sejumlah rider MotoGP seperti Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Marc Marquez bersama rider Moto2 dan Moto3 asal Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, pada Rabu melakukan parade rider MotoGP di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Para rider dunia ini diarak menggunakan mobil khusus bak terbuka dengan penjagaan ketat petugas dan diiringi ratusan motorsport dengan rute Taman Sangkareang menuju Teras Udayana. Setelah berada di atas panggung, para rider ini kemudian didaulat untuk bersama-sama mencoba menabuh gendang belek, gendang yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan warga suku Sasak Lombok. Marc Marquez yang hadir untuk kelima kalinya dalam gelaran MotoGP ini mengaku sangat senang kembali hadir di Mandalika dan siap bertanding di akhir pekan nanti.
6: Oh, hello everybody. I mean, of course it's a great honor to be here again in Indonesia. We know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing, so enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
5: Warga pun antusias menonton dengan membawa serta anak-anak mereka untuk menyaksikan parade rider MotoGP yang hanya bisa disaksikan satu tahun sekali ini.
7: Memang tujuannya ke sini.
8: Okay. Mau lihat parade pemain?
7: Ah ya, soalnya ini yang kecil suka Marquez. Vega, Mario.
8: Sudah ketemu.
7: Ketemu dapat tanda tangan Vega. Sendiri dia dapat tanda tangan.
5: Parade Rider MotoGP 2026 kali ini menjadi acara dengan jumlah penggemar terbanyak yang hadir. Warga ingin melihat langsung

0: rider idola mereka seperti Marc Marquez serta dua rider Indonesia.
1: Dari rangkaian acara tahun ini lebih interaktif, di mana ada pukul gendang bersama, berirama, penonton ikut dengan gaya ke kiri dan kanan yang digait oleh para pembalap, itu kan nggak ada. Tapi intinya kita ingin membuat kesan bahwa pembalap itu dekat dengan penonton, dengan fans Indonesia.
0: Di akhir acara, para rider ini kemudian membagikan sejumlah souvenir MotoGP berupa baju dan topi yang dibubuhkan tanda tangan mereka. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat.
2: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
3: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
4: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
3: CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
2: Militer Israel meledakkan rumah seorang warga Palestina di tepi barat Palestina, dan hal ini dilakukan sebagai bentuk balasan atas tuduhan penembakan yang menyebabkan seorang warga Israel tewas pada September lalu.
6: Ledakan dahsyat menghancurkan rumah seorang warga Palestina, Kadri Samara, di desa Bidu, tepi barat pada Rabu waktu setempat. Militer Israel meledakkan rumah ini setelah menuduh Samara terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan seorang warga Israel pada September lalu. Sebelumnya, tentara Israel dikerahkan ke lokasi bersama alat berat untuk meratakan sebagian bangunan. Pasukan militer juga menjaga ketat akses masuk kota Bidu dengan mendirikan menara penjagaan dan pos pemeriksaan. Sementara itu, iring-iringan kendaraan militer lapis baja Israel juga terlihat berpatroli di sejumlah ruas jalan di kota Nablus, tepi barat, pada Rabu waktu setempat. Belum ada keterangan resmi mengenai rincian target penangkapan dalam operasi tersebut. Gelombang kekerasan di tepi barat terus mengalami peningkatan tajam sejak serangan 7 Oktober 2023 lalu. Selain penggerebekan rutin oleh militer Israel, wilayah ini juga dibayangi oleh serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina.
2: Tiga tahun berlalu sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, warga Israel memperingati momen tersebut dalam keheningan, sementara di Gaza konflik yang berkepanjangan meninggalkan korban jiwa dan juga kerusakan dalam skala yang besar.
7: Jarum jam menunjukkan pukul 6 lebih 29 menit pagi waktu setempat. Warga Israel terdiam sejenak. Mengenang tepat waktu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menjadi salah satu hari paling mematikan dalam sejarah Israel. Di Kibbutz Kfar Aza, salah satu wilayah yang terdampak parah, warga menggelar doa dan mengibarkan bendera Israel setengah tiang.
8: It's a very emotional day. It's a very difficult day for our community. 3 years after October 7th. After 3 years, all the ceremonies we are doing here in the kibbutz, actually 3 years we are kind of refugees in Israel.
7: Peringatan juga digelar di sejumlah lokasi lain, termasuk bekas lokasi festival musik Nova di dekat perbatasan Gaza. Di tempat ini, ratusan anak muda tewas dalam serangan 3 tahun lalu. Serangan 7 Oktober menurut data Israel menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 orang disandra. Tahun ini, tak lagi ada sandra Israel yang masih ditahan di Gaza. Jenazah Sandra terakhir dikembalikan pada Januari lalu. Namun, perang yang dipicu serangan tersebut telah meninggalkan kerusakan luas di Gaza. Menurut kantor media pemerintah Gaza, lebih dari 74.000 orang tewas selama 3 tahun konflik. Lebih dari 2 juta orang juga terpaksa mengungsi, dengan kerugian ekonomi langsung mencapai lebih dari 80 miliar dolar Amerika Serikat. Sektor perumahan menjadi yang paling terdampak dengan kerugian diperkirakan mencapai 34 miliar dolar. Kerusakan juga melanda fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dari 38 rumah sakit di Gaza, hanya 19 yang disebut masih dapat beroperasi sebagian. Sementara 97% bangunan sekolah dilaporkan mengalami kerusakan dan lebih dari 740 ribu siswa kehilangan akses pendidikan. Sektor pertanian tak luput dari dampak perang. Lebih dari 87% lahan pertanian dan rumah kaca rusak, sehingga produksi buah dan sayur turun drastis. 3 tahun konflik menjadi catatan panjang tentang kehilangan dan kerusakan.
2: Bagi ribuan pasien di Gaza, menunggu evakuasi medis berarti bertahan dalam kondisi yang terus memburuk. Keterbatasan obat dan juga peralatan membuat pengobatan terhambat, sementara akses keluar wilayah tersebut masih sangat dibatasi.
9: Di gendongan ayahnya, Sila Abu Karim terus menahan sakit. Usianya baru 6 tahun, namun serpihan senjata telah merusak tulang belakangnya setelah serangan di kamp pengungsi Al-Maghazi. Sejak Januari, keluarganya berusaha mendapatkan evakuasi medis. Sayang, peralatan operasi untuk penanganan Sila tidak tersedia di Gaza.
10: She has complications and is in constant pain. She needs surgery to stabilize her vertebrae and remove shrapnel. It's not a complicated operation, but here in Gaza, we don't have the necessary equipment to perform it on a 6-year-old child.
9: Penantian ini juga dialami Tala Auda, anak usia 10 tahun. Setelah rumahnya di Gaza Utara hancur, Tala terpaksa mengungsi. Penyakit kronis yang ia terima makin parah, hingga ia bergantung pada kursi roda. Keluarganya belum berhasil mendapatkan bantuan untuk membawa Tala berobat ke luar negeri.
11: Tala's future has been lost since the war began. We haven't been able to find help to get her transferred for treatment abroad. I appeal to everyone with a conscience to stand with Tala and help her. She wants to stand and walk, but she can't.
9: Sementara itu, pengobatan kanker Bad al-Sawafiri terhenti akibat kelangkaan obat. Menurut putranya, rujukan berobat ke luar negeri sudah ada sejak 4 bulan lalu, namun belum ada tindak lanjutnya. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut, lebih dari 20 ribu pasien menunggu evakuasi, termasuk lebih dari 5 ribu anak. Menurut kementerian itu, lebih dari 1.600 pasien telah meninggal saat menunggu. Sementara, hanya sekitar 20 pasien dievakuasi setiap hari.
2: Serangan terbaru Rusia kembali menghantam ibu kota Ukraina, Kyiv. Pada Rabu pagi waktu setempat, 2 orang tewas sementara sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Serangan udara Rusia kembali menggempur Kyiv, Ukraina, Rabu 7 Oktober. Wali kota Kyiv, Vitali Klitschko, menyebutkan 2 jenazah ditemukan setelah serangan memicu kebakaran di sebuah kompleks garasi. Saksi Reuters mendengarkan sejumlah ledakan di wilayah kota tersebut. Serangan juga merusak sejumlah bangunan dan juga gudang. Serangan terbaru terjadi di tengah serangan Rusia yang hampir setiap hari menyasar wilayah Ukraina di tahun kelima perang kedua negara ini. Aksi penyerangan dengan senjata tajam terjadi di sebuah sekolah di Polandia. 10 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu di Amerika Serikat, sebanyak 7 peti jenazah berisikan kerangka manusia ditemukan pada area kediaman resmi Gubernur North Dakota.
0: Penyerangan dengan senjata tajam terjadi di sebuah sekolah di Ostroleka, Polandia. Seorang siswa berusia 19 tahun menyerang para siswa dan guru hingga menyebabkan 10 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah melakukan aksi penyerangan, pelaku sempat melarikan diri dari lokasi kejadian sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak.

0: pihak kepolisian. 7 peti jenazah yang berisi kerangka manusia ditemukan di area rumah dinas gubernur North Dakota, Amerika Serikat. Penemuan berawal saat kontraktor yang sedang bekerja di lokasi pertama kali menemukan sisa kerangka pada Mei lalu. Dalam perkembangan terbaru, tim arkeolog berhasil menemukan 7 peti mati dan 1 kotak kayu kosong di area tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kerangka tersebut terdiri dari 2 pria, 2 wanita, 2 remaja laki-laki, dan 1 balita. Rumah dinas gubernur ini dahulunya merupakan pemakaman umum pertama kota Bismarck pada 1870-an. Sebelumnya seluruh makam diperkirakan telah dipindahkan sepenuhnya. Tim arkeolog kini terus melakukan pemeriksaan intensif untuk mendokumentasikan seluruh temuan sebelum proses pemakaman kembali dilakukan.
1: Kepolisian Polk County merilis rekaman dashcam insiden kecelakaan tragis di Lucerne Park Road, Winter Haven, Florida, Amerika Serikat pada Senin lalu. Sementara sebuah mobil secara liar melakukan manuver melingkar di halaman gedung pengadilan. Pengemudi diduga berkendara di bawah pengaruh alkohol.
2: Rekaman yang dirilis kepolisian memperlihatkan detik-detik kecelakaan yang terjadi di Jalan Lucerne Park, Winter Haven, Florida, Amerika Serikat pada Senin 5 Oktober lalu. Awalnya bus ini sedang mengantar para siswa menuju sekolah menengah atas Winter Haven di saat bersamaan datang sebuah mobil sedan dari arah berlawanan. Setelah tabrakan pertama, bus hilang kendali dan masuk ke arah berlawanan lalu menabrak sebuah jeep. Benturan yang keras menyebabkan bus terguling ke parit di pinggir jalan dan mobil jeep terbakar. Seorang wanita berusia 67 tahun ditangkap di halaman gedung pengadilan Jennings County, Indiana, Amerika Serikat. Rekaman pengawas memperlihatkan sebuah mobil sedan secara liar melakukan manuver melingkar di halaman gedung pengadilan. Tampak mobil berputar-putar menghindari beberapa objek yang ada di halaman, bahkan sempat menabrak salah satu papan rambu hingga merusak rumput di area tersebut. Pihak kepolisian Jennings County segera mengamankan wanita tersebut yang berkendara di bawah pengaruh alkohol.
1: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Bentrokan dua kelompok antara geng motor dan pemuda warga Pampang pecah di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Aksi saling serang menggunakan batu ini membuat warga dan pengguna jalan resah. Mendapat laporan, polisi dari Resmo Polsek Panakukang langsung membubarkan kedua kelompok. Namun seorang personel polisi terluka di bagian bibir usai terkena lemparan batu. Dalam pembubaran, empat pemuda dari kelompok warga berhasil diamankan, sementara kelompok geng motor melarikan diri. Polisi juga menyita sejumlah busur panah beserta pelontarnya yang dibuang pelaku saat kabur. Keempat pemuda kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Panakukang. Video amatir memperlihatkan dua kelompok gerombolan motor melakukan aksi tawuran di Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara pada Kamis dini hari. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Akibat aksi tawuran ini, seorang pemuda AI, 24 tahun, warga Kemayoran, terjatuh hingga menjadi korban pembacokan. Menurut keterangan Muzaini Latif, Ketua RW 02 setempat, nyawa korban tidak dapat tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian itu, warga merasa resah lantaran takut terkena sasaran. Warga berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli rutin di kawasannya sehingga kejadian serupa tidak terulang. Kasus tawuran ini ditangani oleh Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Masih soal aksi tawuran remaja. Seperti dalam video yang sempat viral di media sosial ini, memperlihatkan aksi penyerangan antar kelompok di kawasan Pasar Pola arah Melong, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Peristiwa ini terjadi pada 3 November 2026 lalu, sekitar pukul 1 dini hari. Sejumlah remaja datang bergerombol menggunakan motor dan diduga melempari pengendara dengan batu sebelum keributan meluas dan diwarnai aksi penyerangan menggunakan bambu. Saat ini polisi mengamankan 17 remaja yang seluruhnya masih di bawah umur, termasuk satu anak berusia di bawah 13 tahun. Mereka diduga tergabung dalam kelompok motor Lapendos dan polisi masih mendalami motif serta keterlibatan para pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selamat malam, sebuah rumah dinas TNI di Cijantung, Jakarta Timur diduga menjadi markas judi online. Selain itu, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam juga akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Ruli Kurniawan, inilah redaksi malam selengkapnya. Res narkoba Polrestabes Medan menyergap sebuah mobil yang dikemudikan seorang pria dan mendapati ratusan bungkus vape mengandung narkoba. Di Jakarta Utara, polisi mengungkap peredaran obat keras berkedok toko kosmetik yang kerap disalahgunakan remaja untuk meningkatkan keberanian kala tawuran.
0: Polisi menyergap seorang pengendara mobil berinisial RS yang diduga sebagai salah satu anggota sindikat jaringan peredaran narkoba jaringan Indonesia-Malaysia. Tersangka berusaha kabur dengan menambah kecepatan mobilnya di ruas jalan inti kota di Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas pun akhirnya berhasil menangkap tersangka yang sempat kabur sejauh 5 km tersebut. Dari penggeledahan di dalam mobil, petugas menyita barang bukti 450 vape narkoba mengandung etomidate. Pria asal Aceh ini sudah satu bulan menjalani bisnisnya dengan mengedarkan rokok elektrik mengandung narkotika etomidate di Kota Medan. Polisi masih terus melakukan pengembangan dengan memburu para tersangka lain, termasuk pemasoknya yang diketahui berasal dari Malaysia. Polsek Metro Penjaringan berhasil mengungkap peredaran obat keras berkedok toko kosmetik di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara pada Selasa siang. Pengungkapan berawal setelah petugas mendapat informasi adanya aktivitas penjualan obat keras di toko tersebut. Dari tangan M, karyawan toko, sebanyak 2.264 butir obat keras golongan G dan uang tunai Rp1.250.000 disita petugas. Dari pemeriksaan awal, obat tersebut didapatkan M dari pemasok Y. Polisi kini memburu Y yang merupakan pemilik toko kosmetik dan diduga berada di Aceh, sekaligus menyelidiki jalur distribusi obat yang diduga dikirim lewat jalur darat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Semarang ada komplotan penipuan berlian palsu bermodus gendam yang menyasar pasangan suami istri. Serta di Tangerang, seorang tersangka begal yang biasa beraksi di areal pemakaman tanah gocap berhasil diringkus setelah satu bulan buron.
2: Tersangka Arman alias Jendol ini ditangkap jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota di tempat persembunyiannya di Cibodas, Kota Tangerang. Usai ditangkap, Arman dihadirkan untuk olah TKP di area pemakaman Tanah Gocap. Tersangka diduga berperan sebagai joki dalam aksi begal yang berulang kali terjadi di wilayah Tangerang Raya. Kasus ini terjadi pada 3 September 2026 saat korban dipepet dua motor yang ditumpangi empat pelaku. Korban dipukul dengan gagang senjata tajam hingga terjatuh dan motornya dibawa kabur. Saat ini polisi memburu tiga pelaku lain berinisial MB, MJ, dan AN. Aksi pencurian sebuah tas terekam CCTV di sebuah warung kopi Jalan Supriyadi, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman, seorang pria terlihat mengambil tas ransel yang berada tak jauh dari tempat duduk, lalu membawanya keluar warung. Diketahui tas tersebut milik pemilik warung yang berisi uang tunai senilai 9 juta rupiah. Dan bermodal rekaman CCTV, polisi kemudian menyelidiki dan menangkap pelaku bernama DH, 42 tahun pada Kamis siang. Pada pelaku, polisi mengaku terpaksa mencuri untuk membeli obat anaknya yang sakit. Pelaku DH juga mengaku dari uang curian tersebut sekitar Rp1.200.000 sudah digunakan. Polisi kini masih mendalami kasus dan penggunaan uang hasil pencurian. Aksi penipuan bermodus gendam terjadi saat sepasang suami istri menjemput di Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang. Korban kemudian ditawari tumpangan gratis menuju Yogyakarta. Di tengah perjalanan, pelaku berpura-pura sebagai warga Malaysia dan menunjukkan batu yang diklaim berlian. Korban lalu dibujuk dan menyerahkan uang dan perhiasan dengan janji akan diganti dua kali lipat. Akibatnya korban menyerahkan uang 5 juta rupiah dan kalung emas dengan total kerugian mencapai 52 juta rupiah. Polrestabes Semarang kemudian meringkus dua dari empat pelaku. SU ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur, sedangkan AF diciduk di Ngalian, Semarang. Polisi menyita berlian palsu, uang mainan, ringgit Malaysia, ponsel, dan sejumlah uang tunai. Kini kedua tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beragam aksi kejahatan kembali terjadi dan terekam mata kamera. Seperti yang terjadi di Tebet Timur, Jakarta Selatan, seorang wanita yang hendak menyeberang jadi korban penjambretan. Adapun di Pondok Aren, Tangerang Selatan, kamera CCTV berhasil merekam aksi seorang pria yang membobol kedai kopi di siang bolong.

0: Sebuah kedai kopi di Jalan Bonjol Pondok Karya Pondok Aren Tangerang Selatan dibobol maling pada Selasa. Pelaku awalnya mondar-mandir di depan kedai memastikan kondisi sekitar. Ia lalu mencoba membuka pagar namun gagal karena terkunci. Tak lama kemudian, pelaku terlihat sudah di dalam teras kedai diduga masuk dengan melompati pagar. Berdasarkan keterangan korban, pelaku merusak pintu dapur lalu menggasak 3 tabung gas serta 1 tablet kasir. Berbekal rekaman CCTV, korban akan melaporkan kasus ini ke Polsek Pondok Aren. Hendak menyeberang jalan sambil memegang ponsel, seorang wanita jadi sasaran jamret bermotor di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Korban sempat berteriak dan berupaya mengejar pelaku namun gagal. Pelaku sudah tancap gas menghilang dari pandangan. Tapi aksi penjamretan ini terekam jelas di kamera dashcam termasuk plat nomor motor pelaku. Aksi penjamretan ponsel yang terekam CCTV juga terjadi di jalanan permukiman Keranji, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Selasa pagi. Kali ini korbannya adalah seorang siswi SMA. Korban bahkan nyaris dibacok pelaku saat berusaha mempertahankan ponselnya. Sejumlah warga yang melihat korban jatuh dan teriak minta tolong sempat mencoba mengejar pelaku namun pelaku berhasil kabur. Kasus ini sudah dilaporkan ke unit Reskrim Polsek Tanah Sareal yang kini tengah memburu pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sepasang kekasih yang masih berstatus mahasiswa di Yogyakarta ditangkap polisi setelah kedapatan membuang bayi hasil hubungan gelap mereka. Sementara di Serang, Banten, 2 kernet bus ditangkap usai menusuk calon penumpang. Informasinya dalam Kilas Kriminal.
2: Lagi ngurusin ini ada perkara di gerbang tol nih.
3: Polisi mengamankan AS dan IS, 2 oknum kernet bus AKAP usai diduga menusuk calon penumpang di depan gerbang tol Serang Timur, Kota Serang, Banten. Peristiwa terjadi Selasa sore, 6 Oktober 2026, saat korban bersama istrinya hendak menaiki bus jurusan Bandung. Cekcok terjadi setelah kedua kernet meminta korban segera naik karena bus akan berangkat. Namun, justru terjadi keributan hingga korban diduga dikeroyok dan ditusuk menggunakan gunting. Akibatnya, korban menderita 2 luka tusuk di bagian punggung dan harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Serang. Saat ini, kedua tersangka berinisial AS dan IS diamankan di Polresta Serang Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pria, KT atau Katino, 46 tahun ditangkap warga usai diduga mencuri ponsel di sebuah toko pakan ternak, Desa Melikan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah. Aksi pelaku sempat rekam kamera warga saat berusaha melarikan diri. Awalnya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan melihat kesempatan KT langsung mengambil ponsel korban saat pemilik toko melayani pembeli lain. Saat ketahuan, pelaku justru mendorong korban hingga terjatuh lalu kabur. Korban kemudian berteriak minta tolong hingga pelaku berhasil diamankan warga sebelum diamankan polisi dari amukan massa. Hasil pemeriksaan, pelaku disebut merupakan residivis pencurian motor dan diduga sebelumnya menjabret ponsel di Sukoharjo. Kini pelaku beserta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Inilah kondisi seorang bayi perempuan yang ditemukan di teras rumah warga Selomartani, Kalasan, Sleman beberapa waktu lalu. Video penemuan bayi pun viral di media sosial. Oleh pemilik rumah, peristiwa ini pun dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengamankan orang tua dari bayi ini. Mirisnya, orang tua bayi ini merupakan pasangan muda yang masih berstatus mahasiswa. Keduanya yakni VN, 22 tahun, dan FI, 21 tahun. Keduanya diamankan di salah satu rumah indekos di wilayah Sleman. Pemeriksaan awal, bayi ini dilahirkan di salah satu rumah sakit dengan kondisi normal. Keduanya mengaku nekat membuang bayi lantaran bingung tak menemukan tempat penitipan anak. Saat ini bayi telah dirawat orang tua VN yang ada di Jawa Timur. Sementara kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus pelaku begal yang tewas ditabrak keluarga korban di Lumajang, Jawa Timur sempat hangat dan menjadi perbincangan. Dan sempat diancam menggunakan celurit saat pengejaran, saudara korban penabrakan mobilnya ke arah pelaku. Satu pelaku tewas dan satu rekannya luka parah. Dan berikut segmen ulas kasus.

0: Inilah lokasi kejadian saat seorang pelaku pencurian motor yang tewas di lokasi dan rekannya terluka usai ditabrak saudara korban di Jalan Raya Rainuyoso, Lumajang, Jawa Timur, 22 September lalu. Seorang pelaku bernama Zidan, 20 tahun, tewas di tempat. Sementara rekannya yakni Dimas, 26 tahun, warga Randu Agung, Lumajang, patah tulang.
1: Di lokasi ini, pelaku begal mendapatkan perlawanan oleh saudara korban. Satu orang pelaku meninggal dunia setelah ditabrak oleh saudara korban, sementara satu orang lainnya mengalami patah tulang dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di sebelah sana, sekitar 1 km dari sini. Setelah korban melapor kepada saudaranya, sehingga saudara korban melakukan perlawanan dan melakukan pengejaran.
0: Peristiwa ini berawal saat kawanan pelaku kepergok membawa motor milik Rohimah, warga desa Penabungan di kawasan Jalan Raya Ranuyoso. Mengetahui motornya dicuri, korban kemudian meminta bantuan saudaranya bernama Muhammad Holly. Spontan, Holly melakukan pengejaran menggunakan mobil. Ketika proses pengejaran, pelaku sempat mengancam Holly dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit. Namun tantangan ini tidak digubris, hingga Holly nekat menabrakkan kendaraannya ke motor kedua pelaku.
2: Sepeda saya dicuri gitu, Pak. Terus saya kejar pakai mobil. Sampai di jalan, saya di celurit itu, wes. Ya bel, titit, itu saya suruh berhenti. Dia tidak berhenti, cuman dia ngacungi celurit itu, Pak.
3: Ya, memiliki nabrak pelaku itu ya?
2: Iya. Setelah jauh, saya kejar, terus ketabrak itu, Pak.
0: Di lain pihak, warga mengapresiasi keberanian saudara korban meringkus pelaku.
4: Ya, kalau saya sih bersyukur, karena masyarakat sudah mulai berani melawan. Karena selama ini kan ketika terjadi aksi begal itu, kerap kali kita ditakut-takuti, baik diancam secara perkataan, kadang juga kita diancam pakai celurit, sehingga banyak masyarakat yang dibegal itu kerap kali tidak berani melawan.
0: Polisi yang sudah melakukan penyelidikan menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka.
5: TKP pencurian kendaraan sepeda motor yang berada di Ranuyoso, dari satu terduga pelaku yang berada di rumah sakit, alhamdulillah sudah dapat kami amankan dan untuk saat ini dilaksanakan penahanan di Rutan Polres Lumajang.
6: Untuk sopir sendiri, seperti apa?
5: Untuk sopir kendaraan Avanza sudah dilaksanakan pemeriksaan sebagai saksi.
0: Sementara itu, saudara korban bernama Muhammad Holly berstatus saksi. Polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari 2 sepeda motor, sebuah mobil, sebilah celurit, dan kunci letter T.
1: Kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Ranuyoso saat ini masih dilakukan penanganan oleh Satreskrim Polres Lumajang. Kasus tersebut saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Satu orang pelaku pencurian sepeda motor sudah ditetapkan sebagai tersangka.
0: Peristiwa di Lumajang ini mirip dengan yang pernah terjadi di Jalan Raya Jogja-Solo, tepatnya di flyover Janti, Sleman, Yogyakarta, 26 April 2025. Seorang wanita bernama Arsita dijamret tasnya. Mendengar teriakan sang istri, suaminya bernama Hogi Minaya yang mengendarai mobil di belakangnya melakukan pengejaran. Ketika kejar-kejaran, mobil Hogi dan motor pelaku bersenggolan. Karena kehilangan kendali, motor kawanan jambret menabrak tembok pembatas, pelaku tewas di lokasi. Lucunya, Hoki justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Penetapan ini sempat memicu simpati dari masyarakat yang menilai Hogi hanya berusaha membela dan melindungi hak istrinya. Kasus ini berakhir damai melalui keadilan restoratif sehingga proses hukum terhadap Hogi tidak dilanjutkan ke persidangan. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
7: Warga Pondok Pinang, Jakarta Selatan melaporkan dugaan pengeroyokan ke Polda Metro Jaya buntut protes suara petasan dan kembang api dalam acara maulid. Sementara itu rumah dinas TNI di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga menjadi markas judi online. Informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.
8: Udah pulang. Wah, ini ada yang gak beres nih. Kayak judi online nih. Keributan warga saat protes kembang api di acara Maulid Nabi di Pondok Pinang Kebayoran Lama masuk kerana hukum. Kami siang bersama anaknya yang berkebutuhan khusus, Amanda Andono, melaporkan kasus dugaan pengeroyokan ke SPKT Polda Metro Jaya. Saat kejadian, pelapor mengaku didorong dan ditarik sejumlah orang hingga nyaris terjatuh ke got dan pakaian dalam yang dikenakannya putus. Ia juga mendapat perlakuan tidak menyenangkan, termasuk diludahi dan disuruh pulang. Putra Amanda yang berusaha melindungi ibunya juga ikut terkena serangan. Untuk melengkapi laporan, pelapor juga akan menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya viral video Amanda memprotes aksi kembang api yang dinyalakan lewat tengah malam di acara Maulid Nabi hingga membuat putrinya yang berkebutuhan khusus terbangun dan mengalami tremor. Namun kedatangan Amanda disambut hardikan keras dari para peserta acara.
9: Wah, ini ada yang gak beres nih. Pantesan kadernya tinggi.
8: Penggerbekan sebuah rumah dinas TNI di Cijantung, Jakarta Timur yang diduga jadi tempat operasional judi online pada Minggu hangat jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI AD yang diduga disewakan kepada para pelaku judol.
9: Wah, ini ada yang gak beres nih. Pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
8: Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online. Sementara dikutip dari Detikcom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono menyebut, total sudah ada 11 warga sipil yang diamankan dan saat ini tengah diperiksa di Denpom. Kebakaran hebat melanda 3 ruko di Jalan Raya Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Rabu malam. Api juga merembet ke bangunan sekolah di belakangnya. Saat kejadian ada 5 orang tengah berada di dalam bangunan. 3 orang berhasil menyelamatkan diri, namun 2 lainnya terjebak dan akhirnya ditemukan tewas di lantai 1 dan 2 dengan kondisi luka bakar mencapai 70%. Kedua jasad dievakuasi ke RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Mampukah Marc Marquez menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Veda Ega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air. Saksikan MotoGP Mandalika disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit Sabtu dan Minggu 10-11 Oktober live hanya di Trans 7.
10: Back in wonderful Indonesia.

0: winner in the Pertamina Grand Prix.
1: Seorang pria diamuk warga setelah diduga mencoba menculik seorang gadis remaja. Aksinya terbongkar setelah korban nekat melompat dari motor. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Seorang pria dihajar sejumlah warga setelah diduga mencoba menculik seorang gadis remaja di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, wanita menangis histeris di pinggir jalan diduga mengalami tekanan emosional setelah putus cinta. Informasinya dalam Kilas Peristiwa.
1: Video amatir yang beredar di media sosial merekam saat warga mengamankan seorang pria berinisial S, 37 tahun, di Mamuju, Sulawesi Barat. S diduga membawa kabur seorang remaja perempuan berinisial AR, 13 tahun. Peristiwa bermula saat S mengajak korban pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motor. Korban yang tidak mengetahui tujuan perjalanan baru menyadari kejanggalan saat tiba di Jalan Gatot Subroto, Mamuju. Panik, korban nekat melompat dari motor yang sedang melaju hingga mengundang perhatian warga dan seorang anggota TNI. Pelaku kemudian diamankan dan diserahkan ke polisi. Sementara korban mengalami sejumlah luka dan saat ini kasusnya ditangani Polres Mamuju Tengah sesuai lokasi awal kejadian. Eksekusi sebuah bangunan hotel di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusa Niue, Ambon, diwarnai aksi pengadangan oleh warga. Pemilik bangunan dan warga mengusir rombongan jurusita hingga ke Jalan Sultan Babulah. Warga melakukan perlawanan sebagai bentuk protes atas putusan pengadilan yang menyatakan penginapan Silale menjadi warisan istri kedua almarhum Iwan Nasir. Mereka menolak eksekusi karena sang ibu tiri yang diklaim punya anak hasil pernikahan dengan Iwan Nasir. Sementara ini masih dilakukan pencocokan DNA untuk memastikan sebagai ahli waris. Warga menuding Pengadilan Agama Ambon memenangkan gugatan Sri Iryani Maridin karena yang bersangkutan kini punya suami Hakim Pengadilan Agama. Kasus sengketa pembagian warisan antara ibu tiri dan anak kandung bergulir di Pengadilan Agama Ambon pada 2020 silam dan baru diperintahkan eksekusi pada 8 Oktober 2026. Rencana eksekusi penginapan Silale yang berdiri di atas lahan seluas 147 meter persegi ini akhirnya ditunda. Di Sidoarjo, viral video saat seorang wanita menangis histeris di pinggir jalan Balur, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin pagi. Tangis sang wanita yang berteriak dan berguling di jalan itu mengundang perhatian warga yang melintas. Warga sekitar menduga sang wanita baru mengalami putus cinta, terlihat dari ucapan yang diteriakinya. Polisi yang berada di lokasi langsung mengevakuasi wanita itu ke tempat yang lebih aman agar tidak membahayakan diri maupun keselamatan pengguna jalan lain. Setelah mendapatkan penanganan dari petugas, wanita ini dikembalikan kepada pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda malam ini. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Iqbal Kurniadi, di CNN Indonesia News Update. Rumah dinas TNI di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga jadi markas judi online atau judol. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan tersebut terbukti.
1: Makanya ada yang gak beres nih. Atasan pagarnya tinggi.
2: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
1: Oh, ini ada yang nggak beres nih. Pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
3: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
2: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.
0: Polemik soal tak ditemukannya ijazah setara SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Usai putusan MK tersebut, foto Wakil Presiden Gibran diturunkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi. Sementara ayah dari Gibran sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyebut bahwa sistem pendidikan di setiap negara berbeda.
4: Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas.
5: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah.
2: Polemik tidak ditemukannya ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diputuskan Mahkamah Konstitusi terus bergulir. Di Sukabumi, Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerjanya pada Rabu siang. Langkah ini diambil sebagai bentuk sikap politik pribadi untuk merespons fakta persidangan Mahkamah Konstitusi yang tidak menemukan ijazah pendidikan SMA Gibran. Rojab menegaskan penurunan foto hanya berlaku di ruang kerja pribadinya dan foto tersebut telah diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
6: Ya merasa malu juga kan seperti kayak gitu. Ya terpaksa dengan sikap politik saya ini untuk sementara foto Gibran Rakabuming Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara. Sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran Rakabuming Raka itu sah secara hukum, kan sebelum itu.
2: Selain itu, Gibran juga dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan dalam proses pencalonannya pada pemilu 2024. Laporan itu disampaikan oleh kuasa hukum Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa Ahmad Khosinuddin pada Rabu siang. Merespons polemik ijazah anak sulungnya, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menegaskan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Terkait pernyataan dalam putusan MK mengenai tak ditemukannya ijazah atau dokumen yang setara SMA maupun sederajat, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda.
7: Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Dan yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
2: Sementara Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto menegaskan belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dan DPR mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bambang juga menambahkan belum mengetahui soal arahan Presiden Prabowo Subianto terkait putusan MK soal tak ditemukannya ijazah setara SMA wakil presiden. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut yang pertama, KRL Green Line sempat gangguan, penumpang menumpuk. KRL Rangkas Bitung arah Tanah Abang sempat mengalami gangguan persinyalan di stasiun Tiga Raksa Kamis pagi. Imbasnya sejumlah penumpang mengeluhkan terjadi penumpukan di sejumlah stasiun. Penumpang melaporkan antrean angker atau anak kereta yang menunggu KRL sudah padat hingga berlapis. Petugas langsung menangani gangguan sinyal tersebut serta melakukan pergantian KRL masuk dan keluar. Pada pukul 6:59 waktu Indonesia Barat, KCI menginformasikan penanganan gangguan sinyal tersebut telah selesai. KCI memastikan perjalanan KRL sudah kembali beroperasi normal. Namun KCI meminta maaf atas adanya keterlambatan perjalanan KRL yang terdampak akibat gangguan tersebut. Berikutnya, waspadalah main HP di jalan, siswi SMA di jamret. CCTV merekam aksi jamret yang menyasar seorang siswi SMA saat bermain ponsel di jalanan permukiman Kranji, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor pada Selasa. Korban bahkan nyaris dibacok pelaku pakai senjata tajam saat berusaha mempertahankan ponselnya. Warga yang melihat korban jatuh dan teriak minta tolong, sontak mengejar pelaku beramai-ramai, namun pelaku berhasil kabur. Sementara Rabu siang, pihak kepolisian masih menelusuri jejak pelaku dengan mengamankan bukti rekaman CCTV. Kasus ini masih ditangani unit reskrim Polsek Tanah Sereal. Ayah emosi saat melihat pembunuh putrinya. Seorang ayah tak mampu menahan emosi saat melihat pembunuh putrinya dihadirkan di lokasi rekonstruksi di sebuah rumah indekos di Tegal Sari, Kota Semarang. Sang ayah, Singgih Gunarsa, meyakini tersangka sudah merencana pembunuhan putrinya. Sebelumnya putrinya, Moza Axilia Gunarsa, yang hilang setahun lalu, ditemukan meninggal dunia dan ternyata dibunuh teman pria korban. Polisi menduga pembunuhan dipicu cemburu setelah percekcokan di antara keduanya. Ke informasi berikutnya, salah satu jenazah korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 asal Banyumas, Jawa Tengah, tiba di kampung halamannya pada Rabu. Kedatangan korban disambut isak tangis keluarga dan kerabat.
8: Setelah menempuh perjalanan selama hampir 4 jam dari Bandara Ahmad Yani Semarang, mobil ambulans yang membawa jenazah Windianto akhirnya tiba di rumah duka di Desa Sawangan Wetan, Kecamatan Patikraja, Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu. Kedatangan jenazah langsung disambut tangis histeris anggota keluarga. Mereka tak kuasa menahan sedih saat peti jenazah diturunkan dari mobil ambulans. Bahkan istri serta putri korban nyaris pingsan hingga harus ditenangkan oleh warga. Windianto merupakan salah satu korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan serta berhasil diidentifikasi. Pria berusia 41 tahun ini berprofesi sebagai sopir ekspedisi yang akan mengantar barang ke Kalimantan. Ayah tiga anak ini berhasil diidentifikasi setelah tim dokes dari Polresta Banyumas mengambil sampel DNA keluarga.
9: Teridentifikasi baru kemarin, karena banyaknya jenazah yang belum teridentifikasi dan baru teridentifikasi untuk yang almarhum baru kemarin. Untuk pengambilan tes DNA kemarin sudah dilaksanakan sekitar satu minggu yang lalu dari tim dokes Polresta itu diminta tolong untuk mengambil sampel DNA dari keluarga itu, ayah, ibu, dan anak yang almarhum.
8: Menurut anak korban, sebelum naik ke kapal, korban sempat melakukan

0: Dimakamkan dan disolatkan di rumah duka, jenazah Windianto kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Sawangan Wetan dan diantar oleh ratusan warga yang melayatnya. Imam Amarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
1: Jelang gelaran MotoGP Mandalika, para pebalap mengisi waktu dengan menikmati keindahan alam dan beragam kuliner. Salah satunya pebalap asal Turki, Toprak Razgat Kyoglu, yang memakan ketoprak. Informasinya usai jeda.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Jelang gelaran MotoGP Mandalika, para pebalap sudah tiba di Lombok sejak Senin lalu. Sejumlah pebalap mengisi waktu dengan menikmati keindahan alam dan juga beragam kuliner sebelum sesi latihan dan balapan dimulai pada Jumat esok.
1: Pembalap MotoGP Toprak Razgal Pioglu mencicipi kuliner khas Indonesia, ketoprak. Momen ini terjadi dalam acara meet and greet di SMA Negeri 3 Mataram. Pembalap asal Turki ini mengaku langsung menyukai cita rasa ketoprak dan ini merupakan pertama kalinya ia mencicipi ketoprak. Tak hanya soal rasa, Toprak juga merasa heran saat mengetahui nama makanan yang dicicipinya sama dengan nama panggilannya. Pada kesempatan lain, Toprak juga membagikan momen berkeliling kawasan Kuta Mandalika dengan sepeda motor. Ia bahkan sempat menyapa pengendara motor lainnya. Tak hanya itu, Toprak juga membagikan momen membeli BBM di penjual bensin eceran. Lain Toprak, lain juga Adrian Fernandez. Pembalap asal Spanyol ini mengisi waktu dengan menikmati suasana pantai. Tapi tak hanya duduk bersantai, Adrian malah jadi pelatih dadakan bagi anak-anak di sana. Anak-anak diajak lomba lari di pantai dan Adrian yang jadi pelatih sekaligus wasitnya. Sementara itu, para pedagang di kawasan Pantai Kuta Mandalika juga bersiap menyambut gelaran MotoGP Mandalika. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal membagikan momen saat berbincang dengan seorang ibu pedagang yang mengaku bisa beberapa bahasa asing, salah satunya bahasa Italia.
2: Coba hitung 1 sampai 10 dalam Italia.
3: Italia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Rabu sore, sejumlah pembalap melakukan rider parade MotoGP di Kota Mataram. Mereka diarak menggunakan mobil khusus bak terbuka dengan diiringi ratusan motorsport. Setelah itu, mereka ke panggung untuk kemudian bersama-sama mencoba menabuh gendang belek, gendang yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan warga suku Sasak Lombok. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kalau tadi Toprak suka makan ketoprak, nah bagi para penggemar daging dan cita rasa gurih pedas, ini dia ada rekomendasinya. Tersembunyi di sebuah perumahan, ada warung nasi empal yang belakangan viral dan selalu ramai oleh pengunjung. Menunya, nasi empal dengan taburan kremesan rempah dan sambal korek yang pedasnya nikmat.

0: Di kawasan perumahan Rungkut Asri Timur Surabaya, ada sebuah warung nasi empal yang lagi viral loh. Namanya Warung Nasi Empal Sambal Korek. Buka sejak pukul 9 pagi, warung yang satu ini nggak pernah sepi pengunjung. Menu nasi empal kremes sambal korek menjadi keistimewaan di warung ini. Sepintas memang sama seperti empal pada umumnya. Daging sapi diolah, diberi bumbu, dan digoreng. Yang bikin beda, daging sapi melalui proses cukup panjang sampai menghasilkan tekstur yang lembut dan empuk. Daging berbumbu direbus selama 1 jam, setelah itu dipresto agar teksturnya semakin lembut. Daging yang sudah dipresto kemudian digoreng hingga matang sempurna. Nasi daging empal disajikan bersama taburan rempah gurih dan yang tentu gak boleh ketinggalan, sambal koreknya.
1: Ini nih tampilannya nasi empal kremes mix paru plus sambal korek. Jadi lihat nih, kremesnya ini melimpah. Terus kalau hari ini saya mau nyobain empal pastinya ya, sama ini ada parunya.

0: katanya sih di sini itu kelebihannya adalah empalnya itu sangat empuk. Nah, buktikan nih. Baru di potek-potek dikit aja nih, aduh gampang banget nih. Rasanya teksturnya empuk banget. Kita buktikan, kita rasakan sama sambal korengnya.
1: Kalau lagi banjir orderan, penjualnya mampu menghabiskan 50 kg daging sapi. Kira-kira apa nih rahasianya?
2: Sebenarnya cuma dipresto aja. Cuman sebelum dipresto itu daging-daging kita rebus dulu. Jadi apa? Lemak-lemaknya kan agak hilang gitu, berkurang.
1: Meski dari mulut ke mulut, kelezatan nasi empal sambal korek ini memikat hati pelanggan.
3: Dari empalnya juga lebih apa ya, lebih apa, kalau orang Surabaya bilang kayak ngeprul gitu. Kebetulan juga kan ada anak saya di rumah, kalau saya belikan ini tuh juga suka gitu, katanya tuh enak. Jadi cocok buat orang dewasa sama buat anak-anak.
1: Soal harga, tenang aja, masih terjangkau kok. Cukup mengeluarkan Rp27.000, Anda sudah bisa menikmati sepiring nasi empal kremes atau dengan pilihan paru kremes sambal korek. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang, seorang ibu rumah tangga di Ternate, Maluku Utara merintis usaha cemilan stik dengan omset Rp25 juta setiap bulan. Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.

Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Ternate, Maluku Utara merintis usaha cemilan stik dengan omset 25 juta rupiah setiap bulan. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, pasangan suami istri menambah penghasilan dengan beternak burung murai batu yang menghasilkan omset jutaan rupiah. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, sampai jumpa.

0: Di rumah produksi inilah, Mariani bersama dua orang karyawannya disibukkan dengan proses pembuatan hingga pengemasan produk stik. Hingga saat ini, ada 7 varian stik yang diproduksi. Mulai dari stik seledri, stik ubi ungu, stik keju, stik pala, stik kenari hingga stik ikan tore. Bahan dasar yang digunakan adalah tepung terigu yang dicampur dengan bumbu rempah-rempah. Adonan dibentuk menjadi stik dan digoreng sampai matang. Setelah dingin, kemudian dikemas. Dalam satu kali produksi, bisa dihasilkan sekitar 100 kemasan untuk satu jenis rasa stik. Satu kemasan dijual dengan harga Rp30.000. Dari usaha ini, Mariani bisa meraup omset Rp25 juta setiap bulannya.
1: Dari tahun 2022 itu sampai masuk 2024, ada tambahan produk, yaitu 3 rasa, stik ubi ungu, stik ikan tore, sama stik pala.
2: Jumlah saat ini sudah berapa?
1: Sudah 7 produk.
2: Terus dari kalau saat ini keuntungannya meningkat atau menurun?
1: Alhamdulillah sampai sekarang ini meningkat. Yang omsetnya kemarin hanya 5 juta, sekarang sudah 25 juta per bulan.
0: Ternak burung murai batu menjadi pilihan bagi Muhammad David Willy untuk menambah penghasilan keluarga. Warga Desa Watu Kenongo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini sehari-harinya bekerja sebagai pedagang buah. Beternak burung murai batu berawal dari hobi burung kicau dan sering menang lomba. Burung-burung yang tidak produktif lagi untuk lomba dipilih sebagai indukan. Anakan murai batu dijual saat berusia 3 bulan dengan harga mulai 3,5 juta sampai 10 juta rupiah tergantung kualitas dan keturunan burung. Pemasarannya dilakukan secara daring dan melalui jejaring para penghobi burung kicau.
3: Untuk penjualan kita biasa itu online. Terus untuk harga itu mulai dari 3,5 sampai 10 juta ada. Dan beberapa ekor itu juga ada yang laku di sampai di luar pulau seperti Lampung, kemarin tuh saya kirim ke Lampung, Medan, ada yang langsung ke Banjarmasin juga.
0: Dari 7 indukan, saat ini sudah ada 30 ekor burung murai batu. David mengaku omset dari usahanya ini bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan sekolah anak. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Terluka karena cinta, seorang wanita menangis histeris di pinggir Jalan Balur, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin pagi. Korban alami tekanan emosional setelah putus cinta.
1: Demikian dilaporkan di depan Balur Jatim.
0: Karena cinta terhadap putrinya, ayah Moza tidak mampu membendung dendam atas kematian putrinya sehingga langsung menyerang pelaku saat rekonstruksi. Laporan khas redaksi hari ini akan mengangkat sosok keji pria berinisial AF, seorang ipar di Lampung yang tega membunuh pasangan suami istri dan seorang anaknya. Tragisnya, pelaku ternyata seorang buronan yang pernah membunuh kakaknya sendiri pada tahun 2024. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Video viral hari ini di Pademangan, Jakarta Utara, seorang sopir taksi listrik yang tengah istirahat diserang seorang wanita menggunakan pisau. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, wanita menangis histeris di pinggir jalan diduga mengalami tekanan emosional setelah putus cinta.
2: Sopir Grand SM ditusuk sama ibu ini.
3: Kepanikan warga terjadi saat seorang sopir taksi listrik berinisial MUK tiba-tiba diserang wanita MS di depan Golf Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa sore. Dalam video yang viral di dunia maya, pelaku langsung diamankan, sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari laman Detikcom, Kapolsek Pademangan AKP Daniel Dirgala membenarkan peristiwa penusukan yang terjadi. Dari keterangan warga, peristiwa bermula saat korban sedang beristirahat memarkirkan taksinya di pinggir jalan. Tiba-tiba pelaku datang memaksa membuka pintu mobil, kemudian pelaku menusuk korban dengan sebilah pisau. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mendalami motif penyerangan yang dilakukan. Di Sidoarjo viral video saat seorang wanita menangis histeris di pinggir Jalan Balur, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin pagi. Tangis sang wanita yang berteriak dan berguling di jalan itu mengundang perhatian warga yang melintas. Warga sekitar menduga sang wanita baru mengalami putus cinta, terlihat dari ucapan yang diteriakinya. Polisi yang berada di lokasi langsung mengevakuasi wanita itu ke tempat yang lebih aman agar tidak membahayakan diri maupun keselamatan penumpang. Setelah mendapatkan penanganan dari petugas, wanita ini dikembalikan kepada pihak keluarga.
0: Kasih seorang ayah terhadap putrinya tidak lekang dengan waktu. Dan inilah yang ditunjukkan Singgih Gunarsa, ayah dari Moza yang tewas dibunuh oleh teman prianya. Dalam rekonstruksi yang menghadirkan pelaku, Singgih tidak mampu membendung dendam atas kematian putrinya sehingga langsung menyerang pelaku.
4: Singgih Gunarsa tidak mampu membendung dendam saat tersangka M pembunuh putrinya dihadirkan di lokasi rekonstruksi di sebuah rumah indekos di Tegal Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dendam Singgih merupakan bentuk cintanya terhadap sang putri, Moza Axelia Gunarsa, 17 tahun, yang dihabisi oleh tersangka. Polisi yang berjaga di lokasi rekonstruksi menghalau Singgih dan sejumlah warga yang berusaha menghakimi tersangka M. Dalam rekonstruksi pertama terungkap pembunuhan di kamar indekos bermula dari cekcok antara tersangka dengan Moza. Singgih yang ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi meyakini tersangka M sudah merencanakan pembunuhan putrinya. Ini terbukti pembunuhan begitu rapi, termasuk menghilangkan barang bukti, yakni membuang jenazah Moza dan menjual sepeda motornya.
5: Semuanya bisa dipraktekkan dengan sangat-sangat detail. Dia masih ingat semua, sampai kejadian di sini pun dia juga ingat semua, selama satu tahun. Jadi pendapat kami, sepertinya memang sudah direncanakan.
4: Sebelumnya diberitakan, polisi mengungkap Moza Axelia Gunarsa, perempuan asal Bergas, Kabupaten Semarang, hilang setahun lalu. Belakangan terungkap, korban dibunuh pelaku M, 22 tahun, yang juga teman pria korban. Berbekal bukti chat, polisi menduga pembunuhan dipicu cemburu setelah cekcok yang berujung penganiayaan hingga mengakibatkan Moza meninggal. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
0: Ipar membawa maut terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Seorang adik ipar tega membunuh kakaknya dan sang suami serta putrinya di kediamannya. Ironisnya, pembunuhan terjadi saat sang putri sulung akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat. Ijab kabul pun dipercepat dengan diwarnai duka saat dilangsungkan di depan ketiga jenazah. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Air mata Api terus mengalir saat proses ijab kabul pernikahannya dengan kekasihnya NS di Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Selasa. Tangis Api terus berlanjut saat bersama sang suami seakan meminta izin menikah kepada orang tuanya dan sang adik yang telah meninggal. Usai ijab kabul berlangsung, jenazah sang ayah, ibu, dan sang adik pun dimakamkan di pemakaman umum Kampung Purwajaya.
1: Saya selaku kepala kampung juga, secara pribadi Pak, nggak tega menjejerkan antara korban dan pelaku, walaupun ini ada hubungan darah, karena itu akan membuat trauma. Begitu mereka jarak akan melihat ini yang membunuh orang tua saya.
0: Sebelumnya, pasangan suami istri RH 58 tahun, HS 52 tahun, dan anaknya berinisial S 12 tahun ditemukan tewas penuh luka di dalam rumahnya di Kampung Purwajaya, Tulang Bawang, Lampung pada Senin pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari keterangan sejumlah saksi, pelaku pembunuhan adalah adik ipar korban, lalu kabur mengendarai sepeda motor.
2: Tadi pagi kami mendapat telepon via WA dari anak korban secara histeris menyatakan telah terjadi penusukan terhadap orang tuanya. Sehingga kami dengan reskrim berikut SPK mendatangi TKP, ternyata memang betul telah tergeletak 3 orang, yaitu suami istri dengan 1 orang anak kecil di TKP.
0: 12 jam usai pembunuhan terjadi, polisi akhirnya mengetahui keberadaan pelaku berinisial AF. Pelaku AF ditemukan di Jalan Raya Probolinggo, Desa Toto Harjo, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur pada Senin sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sempat melakukan perlawanan dengan senjata tajam saat penyergapan. Pelaku pun terpaksa ditembak mati.
3: Dan kami dapat di keberadaan pelaku, kita sempat kejar-kejaran, kemudian saat akan ditangkap, ia berusaha melawan. Setelah kami tembakkan peringatan, ia mencoba tetap melawan dengan tajam, sehingga kami lakukan tindakan tegas terukur.
0: Dari hasil penyelidikan polisi, terkuak fakta mengerikan dari sosok ipar korban berinisial AF. Dari data kepolisian, AF tercatat pernah membunuh kakak kandungnya sendiri di Tangerang pada tahun 2024. Tak hanya itu, dari hasil autopsi juga terungkap perilaku AF yang sangat keji ternyata melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu korban yang ia bunuh, yakni anak berinisial S.
3: Kami baru mendapatkan informasi juga bahwa korban yang berumur 14 tahun ini, dari hasil pemeriksaan forensik, dia sempat mengalami persetubuhan.
0: Fakta mengejutkan lagi terungkap. Bagaimana bisa pelaku AF masih bisa berkeliaran meski pernah membunuh kakak kandungnya pada tahun 2024, dan ternyata AF juga pernah ditangkap dan diproses hukum. Namun saat proses hukum berlangsung, AF dilaporkan berhasil kabur dari penjagaan petugas kepolisian sektor saat itu hingga menjadi buronan. Sugianto, Lampung.
4: Kebakaran melanda sejumlah bangunan yang dijadikan tempat usaha warung dan bengkel di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat, Rabu siang. Kepanikan terjadi di lokasi. Redaksi segera kembali.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Kebakaran melanda sejumlah bangunan yang dijadikan tempat usaha warung dan bengkel di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat, Rabu siang. Kepanikan terjadi di lokasi. Di Sidrap, Sulawesi Selatan, seorang emak-emak histeris usai menemukan rumahnya hangus terbakar. Ia pun juga kehilangan uang ratusan juta rupiah.
4: Habis, semua habis. Kebakaran nih.
5: Kobaran api terlihat dari sebuah warung penjual es kelapa di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat pada Rabu 7 Oktober 2026. Warga panik saat kobaran api menjalar ke dua bangunan lainnya yang dijadikan tempat usaha warung kelontong dan bengkel. Dengan alat seadanya, warga berusaha untuk memadamkan api yang kian membesar. Sementara, sebagian warga lainnya berusaha menyelamatkan barang berharga. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik di tengah cuaca panas. 12 unit mobil Sudin Gul Karmat Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi.
6: Tadi kurang lebih jam 12.30 kita terima info ada api. Tadi masih coba dipadamkan pakai ember dan segala macam, cuman api cepat menjalar, jadi udah nggak terkontrol lagi, menyambar ke bangunan-bangunan sebelah.
5: Sri Wahyuni tidak kuasa menahan kesedihan melihat rumah panggung miliknya di Desa Sipodejeng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, hangus terbakar. Yang memiriskan, akibat kebakaran ini, Sri Wahyuni kehilangan uang tunai 118 juta rupiah dan surat-surat penting. Api diduga berasal dari hubungan pendek listrik di plafon rumahnya. Kebakaran terjadi pada Kamis dini hari. Beruntung seluruh penghuni rumah yang sebelumnya tertidur lelap bisa menyelamatkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jelang gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang, sejumlah pebalap ikut meramaikan acara parade rider MotoGP yang dilaksanakan di kota Mataram, Lombok, NTB. Para pebalap juga menabuh gendang belek yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan.
7: Menjelang pelaksanaan gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang, sejumlah rider MotoGP seperti Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Marc Marquez bersama rider Moto2 dan Moto3 asal Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, pada Rabu melakukan parade rider MotoGP di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Para rider dunia ini diarak menggunakan mobil khusus bak terbuka dengan penjagaan ketat petugas dan diiringi ratusan motorsport dengan rute Taman Sangkareang menuju Teras Udayana. Setelah berada di atas panggung, para rider ini kemudian didaulat untuk bersama-sama mencoba menabuh gendang belek, gendang yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan warga suku Sasak Lombok. 2, 3, 2, 1. Marc Marquez yang hadir untuk kelima kalinya dalam gelaran MotoGP ini mengaku sangat senang kembali hadir di Mandalika dan siap bertanding di akhir pekan nanti.
8: Hello, hello everybody. I mean, of course it's a great honor to be here again in Indonesia. We know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
7: Warga pun antusias menonton dengan membawa serta anak-anak mereka untuk menyaksikan parade rider MotoGP yang hanya bisa disaksikan satu tahun sekali ini.
9: Memang tujuannya ke sini.
10: Okay. Mau lihat parade
9: pemain? Ah ya, soalnya ini yang kecil suka Marquez, Vega, Mario.
10: Sudah ketemu?
9: Ketemu dapat tanda tangan Vega. Sendiri dia dapat tanda tangan.
7: Parade Rider MotoGP 2026 kali ini menjadi acara dengan jumlah penggemar terbanyak yang hadir. Warga ingin melihat langsung rider idola mereka seperti Marc Marquez serta dua rider Indonesia.
11: Dari rangkaian acara tahun ini lebih interaktif, di mana

0: penonton ikut dengan gaya ke kiri dan kanan yang digait oleh para pembalap, itu kan nggak ada. Tapi intinya kita ingin membuat kesan bahwa pembalap itu dekat dengan penonton, dengan fans Indonesia.
1: Di akhir acara, para rider ini kemudian membagikan sejumlah souvenir MotoGP berupa baju dan topi yang dibubuhkan tanda tangan mereka. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat.
2: Mampukah Marc Marquez akhirnya menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Vedaega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air. Saksikan MotoGP Mandalika disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit. Sabtu dan Minggu 10 dan 11 Oktober live hanya di Trans 7. Back in wonderful Indonesia.

0: winner in the Pertamina Grand Prix.
1: Indonesia kaya akan budaya dan tradisi. Di Jombang ada tradisi meminta hujan dengan gelaran kuda lumping dan memandikan kucing. Redaksi segera kembali.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Kemarau panjang tak hanya membuat sumber air mengering dan lahan pertanian terganggu. Warga di sejumlah daerah pun menempuh berbagai ikhtiar untuk memohon hujan segera turun. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, ratusan warga menggelar sholat istisqa. Sementara di Jombang, Jawa Timur, warga menjalankan tradisi yang diwariskan turun-temurun.
4: Allahu Akbar. Terik matahari dan tanah yang mulai mengering menjadi gambaran kehidupan warga di Desa Kebutuh Jurang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sudah 4 bulan hujan tak kunjung turun. Sumber air menipis, warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara ratusan hektar sawah terdampak kekeringan. Di tengah kondisi inilah, ratusan warga bersama Wakil Bupati Banjarnegara menggelar sholat istisqa di lapangan Desa Kebutuh Jurang.
5: Biar fisiknya kita maksimalkan, mitigasinya, kekeringan, dan juga tentu yang tidak kalah penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, tentu yang Maha memberi rezeki, yang Maha memberikan hujan, mudah-mudahan hujan segera turun, amin, dan kekeringan segera terhenti.
4: Doa diiringi ikhtiar nyata. Usai sholat istisqa, pemerintah daerah langsung menyalurkan air bersih kepada warga. Sejumlah ember dan jeriken segera dikeluarkan. Air bersih sebanyak 5.000 liter habis dalam waktu sekitar 1 jam. Bantuan ini menjadi penyambung kebutuhan warga yang sudah 4 bulan mengalami krisis air. Kondisi serupa juga dirasakan petani di Desa Bareng, Jombang, Jawa Timur. Kemarau panjang membuat ketersediaan air irigasi terbatas. Lahan pertanian pun belum bisa digarap dan masa tanam padi terpaksa mundur. Di tengah kekhawatiran itu, warga menempuh ikhtiar dengan cara yang berbeda. Mereka menggelar tradisi memandikan kucing menggunakan dawet. Tradisi turun-temurun ini dilakukan di tengah area persawahan. Dilengkapi kemenyan, kesenian tradisional, dan tari kuda lumping. Pada prosesi utama, kucing belang telon atau condromowo dimandikan dengan air dawet dan air kembang. Bagi masyarakat setempat, ritual ini menjadi bagian dari doa dan harapan agar hujan segera turun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, berada dalam lindungan serta curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayyu Nizar dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewariskan banyak sekali petunjuk kehidupan bagi umatnya. Melalui hadis-hadis beliau, kita belajar tentang iman, ibadah, akhlak, muamalah, hingga cara menjalani hidup agar senantiasa berada di jalan yang diridhoi Allah. Namun memahami hadis tidak cukup hanya dengan membacanya. Kita juga perlu memahami makna, pesan, dan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu insya Allah hari ini kita akan belajar bersama mengkaji dan menafsirkan hadis-hadis pilihan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya ulama besar Imam An-Nawawi. Seperti biasa tentunya saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Kiai?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat Mbak Eva.
0: Alhamdulillah, amin. Dan sebelum kita mulai kajian pada hari ini, pemirsa apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda dapat kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, kita akan langsung saja membedah hadis Arba'in ke-29 ya Kiai. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka." Beliau menjawab, "Engkau telah bertanya tentang urusan yang besar, namun ia mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, Ramadan, dan haji." Kemudian di akhir hadis Nabi bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu kunci dari itu semua?" Aku menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau memegang lisannya lalu bersabda, "Tahanlah ini." Tahan lisan

0: gitu ya Kiai. Iya. Nah itu kita bisa bedah dalam beberapa aspek ya Kiai.
1: Betul, betul.
0: Mungkin dari awal soal bagaimana kita mungkin bisa menjadi bagian dari orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan semua ibadah dan amalan.
1: Jadi yang pertama, kalau yang dimudahkan, semua orang itu kan sebetulnya diberi potensi oleh Allah itu dengan dua potensi. Wahadainahun najdaini. Dia punya kemampuan untuk memilih yang baik dan dia juga punya kemampuan untuk memilih yang buruk. Jadi kalau kita belajar dalam tasawuf, segala sesuatu itu memang datangnya dari Allah. Tetapi tidak berarti kemudian ada orang berpikir, kalau begitu yang taat karena Allah, yang maksiat juga kan karena Allah.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu bukan berarti kemudian Allah menakdirkan saya beribadah kemudian dimasukkan ke dalam surga, kemudian Allah menakdirkan dalam artian menskenariokan dari awal dibuat gambaran bahwa ini akan bermaksiat dan masuk ke neraka. Tidak begitu Mbak Eva. Takdir itu bermula kan dari Allah yang maha tahu. Allah tahu Faiz ini akan seperti apa. Maka ketika Allah tahu Faiz akan seperti apa, itu dicatat oleh Allah sebagai bagian dari takdir. Jadi ketika saya kemudian melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu lahir dari pilihan saya, tetapi potensi ini memang dari Allah. Kan udaranya dari Allah, kakinya dari Allah, pikirannya dari Allah, matanya dari Allah. Tetapi ketika semua yang ada di dalam diri saya itu mengarahkan kepada kebaikan, maka Allah tahu nih kalau ini ujungnya baik. Maka dari sini Allah akan memudahkan tuh kepada saya jalan yang baik. Oleh karena itu, kita kalau ingin dimudahkan jalannya oleh Allah kepada kebaikan, ya kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik. Kalau saya bisa melebarkan penjelasan ini bermula dari Rasulullah yang duduk setelah memakamkan sahabatnya di pemakaman Baqi di Madinah. Setelah prosesi pemakaman itu selesai, Rasulullah itu seperti membuka pengajian di pemakaman Baqi. Nabi itu memegang, kalau sekarang katakan tongkat atau lidi, Nabi itu menggambar kotak, Mbak Eva. Kotak katakan kalau sekarang itu seperti kubus, seperti 4 persegi panjang. Nabi kemudian mengatakan bahwa semua orang itu tidak bisa melampaui takdirnya. Kalau takdirnya A, maka dia akan sampai kepada A. Maka karena Nabi menyatakan seperti itu, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, afala natakilu ala kitabina, kalau begitu ya Rasulullah, kita pasrah sajalah sama takdir. Kemana takdir ini akan mengarahkan. Karena tadi Nabi, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, seperti orang yang ada di dalam kota ini, dia tidak mungkin melampaui takdirnya. Tetapi ketiga orang tadi mengatakan kalau begitu kita pasrah saja, gak usah melakukan apapun. Seperti mengikuti aliran air. Kata Nabi, lah jangan. Kata Nabi, balik malu. Tapi kalian wajib untuk bekerja. Kenapa? Fakulun. Karena setiap orang itu muyassarun. Akan dimudahkan oleh Allah. Lima khuliqalahu, untuk apa dulu dia diciptakan? Nih, dia dulu diciptakan kan Allah maha tahu. Allah menciptakan saya untuk ngaji. Maka nanti dari kecil saya dekat pesantren, saya belajar. Ini sudah sepengetahuan Allah. Makanya orang itu kalau ingin dimudahkan jalannya, kan kita sama-sama enggak tahu Mbak Eva, sekitarnya. Apakah saya ini jadi baik atau jadi buruk?
0: Betul.
1: Itu kan pilihan saya. Ya. Kalau Anda ingin menjadi orang yang baik dan dimudahkan jalan menuju kebaikan, maka gunakan potensi yang ada di dalam diri ini untuk baik. Bangun rumah misalnya. Jangan cuma lihat lingkungan amdal banjir apa enggak. Atau apa? Lihat lingkungannya itu saya tinggal di mana. Kalau saya tinggal di lingkungan yang suka teraweh, maka suka gak suka Mbak Eva, saya akan mendekat ke masjid kan. Kenapa demikian? Karena semua orang kesana. Tapi kalau di tempat itu bisa jadi ahli maksiat, biasa minum minuman keras misalnya, biasa mempertontonkan aurat, maka saya yang baik boleh jadi akan terdampak. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana saya supaya dimudahkan tadi, kata Allah, ya kasal kamu beribadah kepada Allah, bertauhid, tidak melakukan syirik, menjalankan rukun Islam dengan sempurna, maka kamu akan masuk ke dalam apa ini? Surga. Karena semuanya memang dimudahkan jalannya. Ya. Itu adalah jawaban bagaimana saya mendapatkan kemudahan dalam hidup untuk taat kepada Allah.
0: Nah, tapi kan disebutkan bahwa untuk menuju surga itu mudah.
1: Iya.
0: Tapi dalam menjalankan ibadah,
1: iya,
0: terkadang itu kan terasa berat, Kiai.
1: Iya.
0: Nah, itu bagaimana, Kiai?
1: Itu yang kalau kita lihat, masuk surga itu mudah, Mbak Eva. Mudahnya di mana? Kan banyak kisah-kisah sederhana, tetapi memasukkan orang itu ke dalam surga. Kalau kita lihat, kemudahan itu di mana akan didapatkan? Kalau dengan kebeningan hati. Nah, kita ini melakukan ketaatan itu terasa berat karena belum lahir dari kebeningan hati kan. Puasa itu dipahami oleh sebagian orang sebagai butuhnya Allah, bukan butuhnya saya. Seakan-akan Allah itu mewajibkan zakat kayak narik pajak gitu loh. Padahal tidak, kita yang butuh untuk melatih diri mudah melepaskan apa yang kita miliki. Kalau kita tidak biasa berzakat, tidak biasa bersedekah, maka kita akan berat, Mbak Eva, melepas apa yang kita miliki. Padahal di dunia ini semuanya tidak ada yang kepemilikannya itu bersifat abadi. Satu hari ada yang pergi, satu hari ada yang hilang. Maka ini sebetulnya menjadi kebutuhan kita. Kalau itu kita resapi, maka sejatinya jalan menuju surga itu akan menjadi ringan.
0: Nah, itu dia. Nah, Kiai, dalam hadis ini juga disebutkan, setelah tadi menjelaskan berbagai ibadah, kemudian terakhir Rasulullah mengatakan soal menahan lisan.
1: Menjaga lisan.
0: Menjaga lisan. Iya. Nah, kita akan bedah, Kiai, tapi kita harus break dulu. Jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kay, di hadis Arba'in ke-29 itu mengapa kemudian ditekankan bahwa menjaga lisan itu harus sedemikian besar begitu loh?
1: Karena itu bisa menggugurkan yang di depan tadi kan Mbak Eva. Ini kan sedang berbicara bagaimana orang itu kan meraih surga. Surga itu kan diraih dengan ridho Allah. Nah, ketiga ridho Allah itu mudah untuk didapat. Mudah itu bukan dalam artian mudah terus sembarangan ya. Tapi artinya untuk meraih ridho dan maaf Allah itu jauh lebih mudah daripada meraih ridho dan rahmatnya manusia. Lihat. Oleh karena itu, yang biasa merusak hubungan kita dengan sesama itu bermula dari mulut kan. Makanya orang itu diminta untuk menjaga lisan. Karena lisan ini Mbak Eva yang membuat orang lain itu tidak nyaman. Kan gitu, kalau bahasa gampangnya itu ngomongin orang, memfitnah orang, merendahkan orang. Kata roh Allah, kalau kamu jaga lisannya, tidak mengomentari orang, tidak melukai orang, maka seolah-olah hubunganmu dengan manusia ini beres kan. Kalau hablun minan nasnya itu di akhirat bersih ini, tidak ada problem, tidak ada tuntutan, maka hablun minallahnya itu didapat Mbak Eva. Tetapi kalau hablun minallahnya dapat nih, yang tadi diucapkan pada paruh pertama hadis, hajinya beres, semuanya beres. Tapi pada saat yang sama, lisannya itu melukai orang. Yang kita tidak tahu kan Mbak Eva ketika kita bicara, ngomentari seseorang, luka yang diakibatkan oleh lisannya itu sedalam apa? Semakin dalam, semakin melukai, maka ini menjadi hambatan yang terbesar untuk dia meraih surga karena perlu mendapatkan ridho dan maaf dari sesama manusia. Dan itu tidak mudah, apalagi nanti di akhirat kan, ketika semua orang berusaha untuk menyelamatkan, tiba-tiba dia punya tabungan ini, tabungan dosa orang kepada dia. Kan bisa jadi, ya Allah, saya ini disakiti oleh si Fulan, saya tidak ridho, kapan kamu ridho? Ini ya Allah, kalau gitu dosa saya lemparkan saja kepada dia. Nah, yang seperti itulah sejatinya Mbak Eva, pentingnya kita menjaga lisan dalam artian jangan memperkeruh dan merusak tali kemanusiaan dengan orang lain.
0: Nah, kalau kemudian dalam konteks zaman sekarang, Kiai, karena interaksi itu tidak hanya langsung dilakukan lewat lisan, tapi juga lewat misalkan media sosial. Artinya yang bergerak ini bukan lisan kita, tapi tulisan kita, ataupun tangan kita gitu ya, Kiai. Apakah itu juga hal yang sama?
1: Iya, Mbak Eva. Jadi kalau dikatakan lisan, itu kan Nabi memberikan contoh utama yang didapatkan di masa Rasulullah. Karena dulu untuk merendahkan orang itu hanya bisa dengan lisan. Untuk nyakiti orang itu dengan ucapan keluar dari lisan. Sekarang dari media sosial kan. Bikin konten, mengetik sesuatu di WhatsApp misalnya. Maka itu maknanya sama. Ya, kenapa demikian? Karena pentingnya menjaga lisan itu kan agar tidak menyakiti orang lain. Nah, sekarang lisan ini kan cuma alat. Cuman wasilah, tapi tujuannya jangan sakiti orang lain, jangan melukai orang lain. Ketika di era modern seperti ini, menyakiti orang lain tidak membutuhkan lisan, tetapi menggunakan organ lain, tangan di hari ini, maka dia akan disamakan dengan lisan. Kalau ini lisan yang berbunyi, ini lisan yang terbaca. Ketika dua-duanya menyakiti, maka hukumnya harus menjadi sama.
0: Oke, kita akan beralih ke hadis berikutnya, Kiai, hadis Arba'in ke-30 dari Abu Salabah Al-Khushani, Kultsum bin Nasir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajiban. Maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Dia telah menetapkan batas-batas, maka janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan dia mendiamkan beberapa hal sebagai bentuk rahmat dari kalian. Bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Nah, ini jadi ada hal yang dibatasi, yang dilarang, kemudian diperbolehkan. Nah, ini bagaimana kita
1: jadi hadis ini, diturunkan ketika Rasulullah masih hidup. Dalam konteks turunnya syariat. Jadi kata Allah kepada kita semua melalui lisan Rasulullah, itu namanya hadis qudsi, itu Rasulullah menyatakan begini, Allah itu sudah mewajibkan banyak kewajiban kepada kalian. Puasa, sholat, zakat. Maka jangan kamu sia-siakan kewajiban ini. Kerjakan sepenuhnya. Allah juga sudah memberikan batasan larangan nih. Jangan makan daging babi buat muslim misalnya. Maka itu jangan kalian langgar. Bakti kepada orang tua tunaikan, berzina tinggalkan. Nah, tetapi di antara yang wajib, yang dijelaskan ini sunnah, yang dijelaskan makruh, haram, dan mubah, ada perkara nih Mbak Eva, yang Allah dan Rasulullah itu tidak menjelaskan di masa itu. Maka kata Rasulullah, jangan kalian tanya ke saya dulu, jangan kalian bahas itu di masa saya hidup dengan keinginan untuk mendapatkan kejelasan tentang aspek kewajibannya. Misalnya apa? Haji. Nah, kalau sholat itu dijelaskan Mbak Eva. Sholat itu waktu duhur dari sekian ke sekian. Maka kalau kamu sudah masuk waktunya sholat, jangan sampai keluar dari waktu sholat. Ini dijelaskan detail oleh siapa? Oleh Rasulullah. Tetap makanan juga begitu. Tetapi nanti Mbak Eva, ada bagian dari agama ini yang tidak dijelaskan oleh Nabi. Tidak juga ada di dalam Al-Quran. Itu kata Allah, bukan saya lupa, bukan saya tidak peduli, tapi ingin menjadi rahmat. Rahmatnya nanti artinya luas akan saya jelaskan. Apa contohnya? Haji. Kalau Mbak Eva dengar, hayya ala sholah, maka punya kewajiban untuk memulai sholat. Ada batasannya, nanti kalau duhur, ibarat sekarang jam 3 sudah keluar waktunya. Ya. Kalau haji, itu diperselisihkan kan? Ini kewajiban setiap tahun apa enggak? Karena sholat subuh setiap hari. Yang kedua, kewajibannya itu alal faur, begitu mampu langsung wajib, apa alat taharohi? Taharohi itu boleh nanti-nanti. Nih, kalau sholat kan enggak boleh Mbak Eva, begitu sholat nanti-nantinya boleh. Tapi dalam rentang waktu ini, sementara haji boleh jadi saya begitu punya uang, ya mampu untuk bayar haji, sehat dan memenuhi segala ketentuan kewajiban haji, apakah saya wajib langsung daftar haji atau saya boleh menunda? 3 tahun lagi deh nunggu anak-anak besar atau apapun, itu kan gak dijelaskan. Betul. Yang seperti ini bukan berarti Allah lupa dan kalian gak usah tanya detail sama Rasulullah. Karena kalau nanti Rasulullah jawab, Nabi haji itu wajib tiap tahun gak? Tahu-tahu dijawab, iya. Gara-gara pertanyaan saya ini, itu nanti akan merepotkan. Jadi apa yang bisa kamu pahami dari agama, itu pahami. Jangan terlalu detail yang akan memberatkan, karena ketika tidak ada hukum, dia menjadi rahmat. Apa contohnya? Ada binatang yang jelas keharamannya, ada binatang yang jelas kehalalannya, tapi ada binatang Mbak Eva yang tidak jelas keharaman atau kehalalannya. Ini menjadi rahmat. Rahmatnya di mana? Ulama bisa berbeda pandangan. Mbak Eva jadi tanya sama saya. Coba kalau kambing kan gak perlu nanya sama saya. Apa hukumnya makan sate kambing? Gak nanya Mbak Eva. Tapi ketiga, misalnya ada binatang misalnya kuda. Kuda itu di dalam Al-Quran selalu litarkabuha, untuk alat kendaraan, bukan untuk pangan. Sebaliknya al-an'am yang namanya sapi, kerbau, unta, kambing, itu litakuluha, untuk kamu makan. Maka pertanyaannya, boleh enggak makan daging kuda? Kalau ini dijelaskan kan selesai, enggak perlu lagi ada kiai. Karena semua menjadi jelas. Nah, ketiga ini tidak dijelaskan oleh Allah, itu sejatinya rahmat. Rahmat ketika kamu ingin memakan daging kuda, tidak jelas ini larangannya, maka dia bisa kita kategorikan halal. Atau mencari dalil untuk mengharamkan makan kuda. Nah, ini kan juga bagian dari apa ini? Rahmat. Jadi sesuatu yang abu-abu di dalam agama, itu memang desain agama seperti ini. Sehingga nanti ada ulama, di situ ada ilmu, di situ ada kebijaksanaan yang mampu menjawab hukum ini seperti apa.
0: Oke, baiklah. Oke, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Kita masih bedah sedikit ya Kiai hadis Arba'in ke-30. Ya. Terkait tadi yang Kiai katakan ada hal-hal yang memang diberikan keleluasaan kepada manusia untuk berkreasi begitu ya. Karena itu merupakan bagian dari rahmat Allah. Nah, sejauh mana kemudian kreasi atau rahmat Allah yang diberikan ini bisa digunakan oleh manusia? Kalau kemudian kita bicara saat ini konteksnya teknologi, misalkan artificial intelligence yang mungkin tidak secara spesifik ya Kiai ya dibahas di dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, itu bagaimana supaya menjaga aturan-aturan yang abu-abu ini memang sesuai dengan
1: jadi
0: syariat.
1: Jadi begini itu, Mbak Eva ya, sejatinya seperti artificial intelligence ya, atau misalnya Google di masa lalu, itu kan hasil kreasi manusia. Dan itu menurut saya Mbak Eva ya, ketika saya diskusi dengan guru-guru saya, mendengar berbagai macam sudut pandang, itu kata guru saya, itu seperti harta Mbak Eva. Sebaik-baiknya harta, itu harta yang di tangan orang yang baik. Kayak mikrofon ini kan, di tangan CNN yang Gapai Kemuliaan, keluarnya hadis. Kan gitu. Tapi kalau dipakai di tempat lain, mungkin bisa jadi keluarnya juga maksiat gitu loh. Maka ketika Allah tidak membahaskan, apa sih hukumnya bertanya, membuat makalah, menggunakan artificial intelligence ya. Kita katakan ini karya manusia. Ini kalau di tangan orang baik, dia menjadi baik. Ya, tetapi di tangan orang yang tidak baik, dia menjadi tidak baik. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai manusia itu kan membuat baik semua hasil kreasinya. Misalnya AI, ya saya juga pakai Mbak Eva. Tetapi karena saya belajar agama, maka apa yang disajikan itu bisa saya perbandingkan kan. Oh ini kata AI begini, tapi karena saya punya ilmu agama, oh ya ini ternyata benar. Ketika benar, ini kita tunjukkan, melihat. Ini bisa menjawab beberapa persoalan. Tetapi ketika dia memberikan jawaban yang saya tahu, kalau ini tidak pas, biasanya saya akan memasukkan, membimbing itu ya itu. Terus-terusan, sehingga dia terbiasa dengan logika dan cara berpikir yang memang saya kehendaki. Saya ambil contoh ya,

0: Ya, saya para pemirsa, saya tidak ahli betul menggunakan itu. Tetapi hari-hari ini saya merasakan betul. Ketika dulu saya pegang IA itu, saya berdiskusi dengan dia persoalan agama, itu banyak yang berlawanan dengan saya. Tetapi ketika setiap hari saya bantah, saya arahkan, kayak saya mengajar seorang murid, kepada IA ini. Lama-lama, IA saya ini ikut mengikuti dengan gaya saya. Dia tahu kemana dia merujuk. Saya sering tuh kalau bertanya tentang hukum agama, saya menyebut nama imamnya, Imam Syafi'i misalnya. Coba jelaskan pandangan Imam Nawawi dalam kitab A, B, C, D. Nah, dia tentu dengan data yang dia miliki, dia olah. Pelan-pelan Mbak Eva, AI saya itu udah jadi kayak santri gitu. Dia menyediakan data itu untuk saya. Nah, ini kan bagian dari rahmat. Ketika ini tidak dijelaskan hukumnya, kemudian kita pergunakan itu, begitu nilainya positif, hukumnya positif. Begitu nilainya negatif, hukumnya juga akan negatif. Nah, ini yang perlu betul untuk kita sadari.
1: Nah, Kiai, tapi sebetulnya bagaimana agama itu melihat seseorang yang memang lumayan cukup kritis untuk mencari soal halal dan haram dari satu hal, Kiai. Apakah itu hal yang mungkin memang didorong oleh agama atau justru sebaliknya nantinya akan merepotkan, Kiai?
0: Kalau dia tahu yang dia butuhkan. Jadi misalnya Mbak Eva ya, saya mau ke luar negeri, kemudian bersentuhanlah di luar negeri itu dengan yang paling gampang. Alkohol. Alkohol ini kan diperdebatkan. Ada orang yang gak mau menggunakan tisu basah karena menggunakan alkohol. Ada yang tidak mau menggunakan parfum karena menggunakan alkohol. Padahal kalau kita pelajari ini, alkohol ini kan sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam agama. Agama itu menjelaskan khamr. Khamr itu minuman keras, itu haram. Kemudian kita pahamnya alkohol itu identik dengan minuman keras. Padahal alkohol itu sejatinya kan senyawa kimia. Ya, bisa jadi dia tidak menggunakan buah-buahan, tidak menggunakan sesuatu yang bekas dari pabrik minuman keras, bisa jadi dia senyawa kimia. Maka di situ kita bisa berkreasi kan. Oh, kalau dia senyawa kimia yang tidak bersentuhan dengan hewan, tidak kemudian seperti Nabi katakan ini nabis, kurma diperas setelah sekian hari menjadi haram khamar, maka kita akan membahas itu, bukan berarti membahas yang Allah tidak bahas gitu. Tetapi hari ini ada kebutuhan saya membahas persoalan alkohol, mana yang dari industri khamar, mana alkohol yang merupakan produk kimiawi. Maka ketika saya punya kebutuhan itu, saya mempelajari ini. Ini kan jadi rahmat, Mbak Eva. Ilmu saya bertambah, logika saya menjadi luas, ya pengertian saya terhadap satu hukum di masa lalu dan hari ini itu juga semakin berkembang. Nah, ini sebetulnya yang diharapkan dari agama. Mengapa ada beberapa hukum yang dari awal itu tidak dijelaskan oleh Rasulullah?
1: Oke, baiklah. Nah, Kiai, kita akan ke hadis berikutnya, Kiai, hadis Arba'in ke-31 dari Abul Abbas Sal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ia berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku kerjakan Allah akan mencintaiku dan manusia juga mencintaiku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia mencintaimu." Jadi Kiai Faiz, laki-laki ini zuhud ya, begitu ya. Zuhud itu
0: bukan jadi miskin.
1: Nah, itu Kiai, karena kita selalu berasumsi zuhud itu miskin, bukan. Kemudian tidak.
0: Zuhud itu tidak memasukkan dunia ke dalam hati. Tapi tetap menggenggam dunia.
1: Jadi bukan fisiknya ya, Kiai.
0: Ada orang miskin yang serakah dan ada orang kaya yang zuhud. Nah, makanya Mbak Eva, ada banyak orang-orang sufi itu kemudian hidupnya itu cukup bagus rumahnya, cukup bagus pakaiannya, uangnya juga enggak sedikit gitu loh. Nah, ketika kita katakan apa dia zuhud? Zuhud kalau kekayaannya itu tidak masuk ke dalam hatinya. Dia ada di tangannya. Dia punya uang yang banyak, Mbak Eva. Tapi begitu ketemu orang, dia sedekahkan dengan ringannya. Dia seperti orang yang tidak takut kehilangan apapun. Maka ini orang namanya zuhud fid dunya. Ini dicintai oleh Allah.

0: Karena yang dilihat selalu Allah, tidak menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Kita kadang-kadang, Mbak Eva, ketika mau melakukan sesuatu, itu kan memperbandingkan tuh antara Allah dengan kecintaan kita kepada benda ini, yeah, gitu loh. Kita tahu ini saatnya saya zikir misalnya. Aduh, tadi aja begitu gak mau zikir gak ada pelanggan. Iya nih. Tapi begitu baru mau zikir, tahu-tahu pelanggan toko datang. Nah, di sini kalau kemudian tujuannya ada, oh, dia katakan, maaf ya Bapak Ibu, ini sudah waktunya sholat, saya tutup. Nah, maka orang ini zuhud fid dunya. Dia katakan, oke, saya berhenti dari mencari rezeki. Kenapa? Karena saya tahu yang maha pemberi rezeki itu Allah. Yeah. Maka dia dicintai oleh Allah. Sementara zuhud fima fi aidin nas, dari apa yang ada dalam genggaman manusia. Manusia itu kan paling gak suka sama pesaing, Mbak Eva. Jangankan Mbak Eva, saya kalau ada ustadz baru muncul, itu kan ada dalam hati saya. Yeah. Wah, pesaing saya nih. Kenapa? Karena dia akan merebut ceruk yang sama dengan saya. Tetapi ketika ada orang yang sudah zuhud enggak suka itu dengan apa yang ada di tangan saya, maka saya kan merasa seneng. Yeah. Kenapa? Dia bukan saingan saya. Nah, ini yang menjadi kunci dalam kehidupan. Kalau kamu ingin dicintai oleh manusia, jangan sering merebut periuk nasi orang. Jangan sering misalnya menutup kesempatan orang lain, buka kesempatan seluas-luasnya dan yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Modalnya sama, tempatnya berdekatan, rezekinya enggak sama. Ketika ada orang, Pak Faiz, saya nih, maaf ya, saya mau dagang di sini, padahal dagangannya sama. Yeah. Oh, silakan, kata saya. Karena yang menentukan itu kan sebetulnya hati. Saya yakin Allah tidak akan meninggalkan saya yakin Allah akan menjawab kebutuhan saya. Maka kadang-kadang Mbak Eva, ada toko yang jualannya sama, ada gerobak yang barisnya sama, tapi kemudian mereka lapang dada. Yeah. Nah, ini yang sebetulnya zuhud dengan apa-apa yang diinginkan oleh setiap orang.
1: Oke, jadi artinya zuhud itu masih boleh begitu ya, punya ambisi dunia,
0: iya,
1: dunia ya.
0: Tapi tidak masuk di dalam tapi hati.
1: Tidak masuk ke dalam hati.
0: Hanya ada dalam genggaman tangan.
1: Oke, kita akan lanjutkan lagi Kiai, tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dan pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir di mana Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk datang dari Dustin Tiffany. Ini adalah seorang komedian ya. Mari kita simak pertanyaannya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Dustin Tiffany. Saya pengen nanya nih ke Bu Ustadz. Pak Ustadz, misalnya nih ada kita taruhan bola. Saya taruhan bola. Terus taruhan bola menang nih, tapi tujuannya duit itu buat disumbangin. Gimana Pak Ustadz? Boleh gak taruhan bola menang terus duitnya tujuannya untuk disumbangin? Coba saya nanya itu, boleh gak tuh? Terima kasih ya.
0: Nah, itu bagaimana Kiai? Taruhan bola
2: untuk disedekahkan. Jadi yang perlu diingat bahwa segala sesuatu yang bertujuan untuk kebaikan itu juga harus melalui jalan yang baik. Ya. Makanya di dalam banyak kesempatan Rasulullah itu selalu mengingatkan bahwa Allah itu thayyibun, maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Makanya di dalam Islam itu tidak boleh, Mbak Eva, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, sekalipun nanti hasilnya, saya niat nih main judi, untuk apa? Seneng-seneng aja sih Pak, katanya. Terus hasilnya gak saya makan kok, saya sedekahkan. Ini tetap tidak boleh. Lain halnya Mbak Eva, kalau dia penjudi yang taubat, gitu loh ya. Dia sudah biasa main taruhan bola, hartanya ada, kemudian dia bertaubat. Ini gimana caranya? Saya melepaskan beban rezeki yang haram ini. Maka di situ yang disebut dengan tathir, mensucikan harta. Dia dilepas dari kepemilikannya. Tetapi itu setelah niat pertaubatan tidak kembali kepada maksiat. Okay. Lain kalau ini kan tadi Dustin tadi itu niatnya ya bagus sih untuk sedekah. Tapi sedari awal dia mainnya taruhan. Sementara ada cara lain kan. Ya, beliau mungkin kan sebagai artis, sebagai influencer kan punya penghasilan yang halal. Ya. Itu saja yang disedekahkan. Jangan kemudian memasukkan diri kita kepada perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah, sekalipun nanti hasil dari judi itu untuk kebaikan.
0: Nah, kalau misalkan tadi kayak katakan memang dia berprofesi sebagai penjudi lalu tobat dan hartanya disucikan dengan cara disedekahkan gitu ya,
2: dilepaskan
0: dari kepemilikan semuanya kepemilikannya.
2: Iya.
0: Kalau misalnya dalam situasi ini sosial kayak fenomenanya adalah memang di lingkungan itu sedang melakukan seperti itu. Jadi sedang berjudi dan lain sebagainya. Lalu dia menang, tapi dia tidak ingin mengambil uang tersebut. Jadi ikutnya itu bukan karena emang niat, memang niat judi, tapi karena menjaga
2: perasaan
0: silaturahmi, lingkungan, pertemanan dan sebagainya.
2: Tetap tidak boleh.
0: Nah, itu bagaimana?
2: Bagaimana orang menjaga perasaan temannya tapi tidak menjaga perasaan keberagamaannya kepada Allah? Kan tidak boleh. Tidak boleh kemudian, aduh teman-teman lagi minum semua nih, kalau gak minum saya gak enak. Itu sebetulnya bukan alasan. Karena ketika kita bisa menjadi baik kepada lingkungan tanpa harus minum, kita kan juga dihargai di lingkungan itu. Okay. Itu yang paling penting Mbak Eva.
0: Baik. Nah Kiai, kita kembali lagi nih ke zuhud. Hadis ya, soal zuhud tadi Kiai. Jadi artinya bahwa bagaimana kita mengetahui bahwa tadi kan saya tanya soal kalau begitu ambisi dunia boleh ya Kiai ya. Nah bagaimana kita mengetahui bahwa apa yang sedang kita lakukan ini jadi dunia itu tidak menguasai kita gitu. Ambisi duniawi kita ini tidak sampai berujung kepada cinta terlalu berlebihan.
2: Ada sesuatu yang perlu dipikirkan tapi jangan jadi pikiran. Kalau jadi pikiran itu menunjukkan mengorientasi kita ke sana. Saya sekarang punya ambisi. Semua manusia punya ambisi. Siapa yang tidak ingin punya kekayaan agar nanti di masa tuanya anak-anaknya bisa menikmati harta dari orang tuanya. Itu kan bagian dari ambisi. Maka ambisi itu dibolehkan selama itu sedang kita pikirkan untuk kebaikan banyak orang. Tetapi kalau kemudian difikirkan setiap hari, kalau tidak itu rasanya dunia runtuh. itu berarti tidak zuhud, Mbak Eva. Hmm. Nah, zuhud itu dulu Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, itu seorang yang sangat zuhud. Itu punya kereta kuda yang bagus. Mungkin kalau sekarang mobil buatan Jerman Mercedes. Yeah. Maka satu hari itu muridnya berguman, orang yang zuhud kok kereta kudanya bagus ya. Maka kemudian diajak naik tuh sama Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, tapi dengan pesan. Kamu naik kereta saya ini, pegang gelas ini. Jangan sampai tumpah. Kalau kamu tumpah nanti, saya akan marah. Maka kemudian dia naik itu. Keliling kemana-mana di kota itu, begitu turun, ditanya. Wahai muridku, gimana naik kereta kuda tadi? Kamu kemana saja, lihat apa saja? Dia katakan, maaf guru, katanya. Saya gak bisa menikmati dan gak ingat lihat apa. Kenapa? Karena konsentrasinya kepada gelas ini. Kata guru, kalau ada yang tumpah sedikit pun, saya tidak akan mau menerimamu sebagai murid. Lihat, dia di dalam kenikmatan, tapi yang diingat perintah gurunya. Dia ada dalam kemewahan, tapi yang diingat Allah. Gitu loh. Kan ada orang, Mbak Eva ya, sudah gak berusaha jadi untuk kaya, tetap aja kaya. Yeah. Ada orang yang sudah tahu gak bakalan kaya, masih ngotot aja. Dia tinggalkan ibadahnya, dia tinggalkan sosialnya, padahal dunia, ya seperti itu. Sementara ada orang nih, Mbak Eva, dia sudah gak mau dengan uang, tapi uang tetap datang kepada dia. Apa kemudian dia harus tolak uang? Itu enggak lah. Itu adalah rezeki dia, banyak uangnya. Tapi banyaknya uang itu tidak mengalahkan kesadarannya bahwa segala sesuatu itu tidak boleh dipersandingkan dan diperbandingkan dengan Allah. Saya cinta uang ini, tapi kalau kata Allah, infakkan pada anak yatim, infakkan pada orang-orang yang lemah. Saya lepas tanpa merasa sedikit pun ada rasa kesel, beban berat, itu namanya zuhud. Nah, sekalipun uangnya banyak, okay, tapi kita uangnya kecil, tapi dikekepin banget. Tidur dipegang, bangun tidur, seakan-akan gak takut kehilangan. Yeah. Nah, itu yang dikatakan tidak zuhud di dunia ini.
0: Nah, banyak yang mengatakan, Kiai, manusia itu mungkin bisa berusaha begitu ya, iya, untuk zuhud itu di saat masa-masa tuanya, di saat kemudian ambisi itu mungkin ambisi duniawi itu sudah mulai meredup. Nah, itu apakah benar demikian?
2: Bisa jadi ada yang seperti itu, tapi kan tidak pasti. Iya. Ada juga kok yang sudah tua masih serakah, sudah tua masih mengejar dunia yang berlebihan. Intinya sebetulnya kan kesadaran terhadap masa depan akhirat itu aja. Itu yang bisa membuat kita itu punya rem. Saya tidak mengatakan bahwa orang itu harus zuhud sekarang, enggak. Paling tidak punya rem lah ya. Yang rem yang cukup pakem bahwa ini berhenti di sini. Oh, ini masih boleh digas, tapi jangan keras-keras. Kalau berhenti seperti ulama dulu rasanya sekarang kayaknya sulit ya. Saya pun tidak akan pernah bisa. Tapi orang yang punya sifat zuhud itu sebetulnya adalah orang yang punya kendali. Ya, dia ngelihat makanan suka, tapi dia makan secukupnya. Dia ngelihat pakaian yang bagus, dia kepengen, tapi dia pakai seperlunya. Nah, ini Mbak Eva, kalau bisa membagi harta kita nih, kita punya nih, berapa sih kebutuhan kita? Kebutuhan kita hari ini misalnya, oh sehari 300 ribu untuk tabungan masa depan buat orang yang penghasilan lumayan banyak, kita nabung lah. Tapi pada batas tabungan ini sekian tahun sudah cukup lah. Sisanya kemana nih Mbak Eva? Sisanya itu yang menentukan zuhud atau tidaknya kita hari ini. Ya. Kalau dulu mungkin ukurannya lepas semuanya, itu rasanya berat. Nah, tapi kalau sudah tabungan ada, rumah sudah memadai, anak-anak misalnya punya asuransi pendidikan, masih aja berpikir takut miskin, nah itu berarti sudah kemasukan cinta dunia yang berlebihan.
0: Bagaimana Kiai menutup kajian kita pada pagi hari ini, bagaimana caranya kita bisa melatih diri kita untuk nantinya akan menjadi orang yang zuhud, Kiai?
2: Kontrol emosi, Mbak Eva. Emosi dan syahwat. Itu makanya kata Rasulullah, bagian dari orang yang baik itu kalau makan gak sampai kenyang. Itu kan nasihat yang sederhana. Tetapi melakukannya sulit, Mbak Eva. Apalagi kalau makanannya enak. Gitu loh. Kalau makanannya gak enak, pantas dia bisa tahan. Saya kadang-kadang, udah niat nih Mbak Eva, kontrol makanan yang baik. Tapi menasihati diri sendiri itu sulit. Kenapa? Karena menikmati. Oleh karena itu kuncinya yang pertama, jangan terlalu lama menikmati. Mata itu jangan terlalu memanjang kepada kenikmatan dunia. kalau ini bisa dilakukan kontrol yang baik, itu bisa menuntun kita ke arah zuhud.
0: Oke, baiklah Kiai, terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita, dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fayu Nizar bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami akan hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Bini Dermawan, kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material yang mudah terbakar di bangunan semi permanen membuat api dengan cepat menjalar.
1: Sementara di Sidrap, Sulawesi Selatan, seorang ibu histeris usai menemukan rumahnya hangus terbakar. Ia juga kehilangan uang ratusan juta rupiah.
2: Api berkobar hebat hingga melumat habis sejumlah bangunan yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Dakota 2, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis siang. Sejumlah warga yang panik berupaya membantu petugas untuk memadamkan si jago merah dengan peralatan seadanya. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu bangunan. Api bisa dipadamkan selang satu jam kemudian oleh 23 unit mobil damkar. Kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Polsek Kemayoran.
3: Tadinya di rumah yang warna, tiga rumah di sini Pak ya, percikan dari atas Pak.
4: Oke, tiba-tiba api langsung besar aja.
3: Nah, tiba-tiba langsung besar, ya kita belum sempat, kebetulan pas anak sekolah baru mau pulang juga.
4: Oke, ada berapa kios Pak yang kebakar Pak?
3: Ini satu kios kurang lebih ukurannya 8x15.
4: Oh, berarti kios apa aja Pak ini Pak ya?
3: Sepatu dong, khusus sepatu. Nah ini warung makan, sebelah warung.
4: Ada rumah Pak yang kebakar?
3: Rumah Pak, 4 rumah. Habis, semua habis. Kebakaran nih.
2: Kobaran api terlihat dari sebuah warung penjual es kelapa di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat, Rabu 7 Oktober 2026. Warga panik saat kobaran api menjalar ke dua bangunan lain yang dijadikan lokasi tempat usaha warung kelontong dan bengkel. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan si jago merah yang segera membesar. Sebagian warga lainnya berusaha menyelamatkan barang berharga. Belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di tengah cuaca panas. 12 unit mobil Sudin Gul Karmat Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi.
5: Tadi kurang lebih jam 12.30 kita terima info ada api. Tadi masih coba dipadamkan pakai ember dan segala macam, cuman api cepat menjalar, jadi udah nggak terkontrol lagi, menyambar ke bangunan-bangunan sebelah.
2: Di lokasi terpisah, Sri Wahyuni tidak kuasa menahan kesedihan saat melihat rumah panggung miliknya di Desa Sipo Deceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, hangus terbakar. Yang memiriskan akibat kebakaran ini, Sri Wahyuni kehilangan uang tunai 118 juta rupiah dan dokumen penting. Api diduga berasal dari hubungan pendek listrik di plafon rumah. Kebakaran terjadi Kamis dini hari. Beruntung seluruh penghuni rumah yang sebelumnya tertidur lelap bisa menyelamatkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Rumah dinas TNI di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga menjadi markas judi online atau judol.
0: Ya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan ini terbukti.
6: Pengajian ada yang gak beres nih. Batasan pagarnya tinggi.
7: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
6: Oh, ini ada yang nggak beres nih. Pantusan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
7: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
8: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat. Kita
9: tindak. Sudah ditindak ya Pak?
8: Sudah pasti.
9: Cepat.
8: Kalau kita cepat lah.
7: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.
1: Isak tangis hingga jatuh pingsan mewarnai pemulangan 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 yang videonya sempat viral di media sosial.
0: Sementara itu, aksi kekerasan anak kembali terjadi dan viral. Kali ini seorang anak menjadi korban kekerasan 3 teman sekolahnya di Tangerang, Banten.
1: Inilah detik-detik haru saat 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 tiba di Mapolres Palabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis malam. Tangis keluarga langsung pecah saat keluarga melihat anaknya tertatih-tatih dengan luka di sekujur tubuh. Bahkan ada yang histeris hingga jatuh pingsan tidak kuat melihat kondisi orang yang disayanginya. 4 ABK yang baru saja dipulangkan ini sebelumnya menjadi korban penganiayaan sadis oleh sesama ABK di atas kapal saat melauti perairan Arafura, Maluku. Video penganiayaan sempat viral di media sosial.
9: Adapun ada 4 orang ABK kapal penangkap Cumi ini yang hari ini kita pulangkan sebagai upaya kita untuk menepati janji di awal.
1: Pihak keluarga di kantor polisi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memulangkan anggota keluarga mereka.
10: Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah membantu memulangkan anak-anak kami sehingga sampai selamat sampai ke tempat kami atau ke rumah kami.
1: Dari hasil penyelidikan, 18 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Kepulauan Aru, Maluku. Sementara kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kasus kekerasan anak kembali viral di media sosial. Kali ini seorang anak menjadi korban kekerasan 3 teman sekolahnya di Kabupaten Tangerang, Banten. Aparat Polres Metro Tangerang Kota telah meminta keterangan korban dan ibu korban serta 3 anak sebagai saksi. Sedangkan 3 anak lainnya yang masih duduk di bangku SMP akan dimintai keterangan dengan didampingi orang tuanya. Diduga aksi kekerasan ini dipicu oleh kisah asmara. 3 pelaku kekerasan meluapkan amarahnya ketika korban menyebarluaskan nomor telepon seorang pria. Tabung oksigen berukuran 50 kg meledak saat proses pengisian di pangkalannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat ledakan, 1 pekerja meninggal dunia, sementara 1 lainnya mengalami luka-luka. Selain plafon bangunan di dalam kamar jebol, lampu-lampu yang terpasang di dalam rumah juga seketika mati akibat kerasnya benturan dari tabung oksigen berukuran 50 kg. Beruntung saat kejadian, rumah dalam kondisi tidak berpenghuni. Belum diketahui pasti apa penyebab tabung oksigen bisa meledak dan terbang ke permukiman warga. Diduga ledakan terjadi saat proses pengisian dan tiba-tiba katup tabung oksigen terlepas. Tim Liputan, CNN Indonesia. Seorang wanita yang hendak menyeberang jalan menjadi korban penjamretan di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan dan viral di media sosial.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, Redaksi Pagi segera kembali.
11: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
12: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
11: CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melaporkan

0: lapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
0: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2:15 live di Trans7 dan CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
0: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11:00 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 live di CNN Indonesia.
4: Sepasang kekasih yang masih berstatus mahasiswa di Yogyakarta ditangkap polisi setelah kedapatan membuang bayi hasil hubungan gelap mereka.
8: Sementara di Serang, Banten, dua kernet bus ditangkap usai menusuk calon penumpang. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
9: Lagi ngurusin ini ada perkara di gerbang tol nih.
10: Polisi mengamankan AS dan IS, dua oknum kernet bus AKAP usai diduga menusuk calon penumpang di depan gerbang tol Serang Timur, Kota Serang, Banten. Peristiwa terjadi Selasa sore, 6 Oktober 2026, saat korban bersama istrinya hendak menaiki bus jurusan Bandung. Cekcok terjadi setelah kedua kernet meminta korban segera naik karena bus akan berangkat. Namun justru terjadi keributan hingga korban diduga dikeroyok dan ditusuk menggunakan gunting. Akibatnya korban menderita dua luka tusuk di bagian punggung dan harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Serang. Saat ini kedua tersangka berinisial AS dan IS diamankan di Polresta Serang Kota untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pria, KT atau Katino, 46 tahun ditangkap warga usai diduga mencuri ponsel di sebuah toko pakan ternak, Desa Melikan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah. Aksi pelaku sempat rekam kamera warga saat berusaha melarikan diri. Awalnya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan melihat kesempatan KT langsung mengambil ponsel korban saat pemilik toko melayani pembeli lain. Saat ketahuan, pelaku justru mendorong korban hingga terjatuh lalu kabur. Korban kemudian berteriak minta tolong hingga pelaku berhasil diamankan warga sebelum diamankan polisi dari amukan massa. Hasil pemeriksaan, pelaku disebut merupakan residivis pencurian motor dan diduga sebelumnya menjabret ponsel di Sukoharjo. Kini pelaku beserta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Inilah kondisi seorang bayi perempuan yang ditemukan di teras rumah warga Selomartani, Kalasan, Sleman beberapa waktu lalu. Video penemuan bayi pun viral di media sosial. Oleh pemilik rumah, peristiwa ini pun dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengamankan orang tua dari bayi ini. Mirisnya, orang tua bayi ini merupakan pasangan muda yang masih berstatus mahasiswa. Keduanya yakni VN, 22 tahun, dan FI, 21 tahun. Keduanya diamankan di salah satu rumah indekos di wilayah Sleman. Pemeriksaan awal, bayi ini dilahirkan di salah satu rumah sakit dengan kondisi normal. Keduanya mengaku nekat membuang bayi lantaran bingung tak menemukan tempat penitipan anak. Saat ini bayi telah dirawat orang tua VN yang ada di Jawa Timur. Sementara kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Seorang wanita yang hendak menyeberang jalan menjadi korban penjambretan di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan.
4: Sementara itu, kamera pengawas merekam aksi pria membobol kedai kopi di Pondok Aren, Tangerang Selatan.

0: Inilah rekaman kamera dashcam mobil yang memperlihatkan aksi penjamretan terhadap seorang wanita di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Dalam rekaman terlihat dua wanita sedang berjalan dan hendak menyeberang jalan. Salah seorang di antaranya terlihat memegang ponsel. Tidak lama kemudian, seorang pengendara sepeda motor melintas dan diduga langsung merampas ponsel yang dipegang oleh korban. Korban sempat berteriak dan berupaya mengejar pelaku, namun pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri sehingga korban tidak berhasil mengejar.
1: Pas di sini, kagetnya pas dia teriak. Pas teriak, emang dia teriak, ngomong barang diambil nggak, nyetek-jambret. Ya, terus dia teriaknya, ngajung, abang, gitu. Saya tanya, baru saya tanya, apa yang hilang? Apa yang saya teriak tuh. Dan posisi dalam, posisi dekat, ke depannya kober, saya panggil, jambret itu.
0: Aksi penjamretan tersebut menambah kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan di Jalan Tebet Timur. Warga berharap pengamanan dan patroli rutin dapat ditingkatkan, terutama pada lokasi yang banyak digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Rekaman CCTV seorang pria yang mondar-mandir di sebuah kedai kopi di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Pelaku sempat mencoba membuka pagar yang terkunci, namun tidak berhasil. Berdasarkan keterangan korban, pelaku kemudian nekat melompati pagar dan masuk ke dalam area kedai. Setelah berada di dalam, pelaku merusak pintu dapur lalu menggondol 3 tabung gas, yang masing-masing 2 gas melon dan gas 12 kg, serta 1 tablet yang digunakan untuk kasir. Kami siang korban menjelaskan baru mengetahui kedainya dibobol saat hendak membuka usaha pada Selasa sore. Pintu kedai sudah terbuka, sementara kondisi di dalam sangatlah berantakan. Setelah memeriksa barang-barangnya, korban menyadari sejumlah peralatan usaha telah hilang.
2: Ya, itu ada gas melon yang lagi terpasang, yang biasa buat operasional, dicabut juga. Ya, kita shock juga ya, bingung gitu pas kejadian itu, kita sempat memang nggak operasional lagi dulu dalam waktu sehari aja sih, cuman ya udahlah kita coba-coba dulu aja. Jadi udah nggak pakai tablet dulu gitu.
0: Dengan berbekal rekaman CCTV, korban berencana melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Pondok Aren dan korban berharap pelaku segera diungkap dan juga ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Banyaknya warga yang memelihara anak bul membuat jasa antar jemput hewan peliharaan kini bermunculan.
4: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: PT masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
4: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
5: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
0: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
5: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
0: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
0: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Dampak musim kemarau panjang di Banyuasin, Sumatera Selatan mengakibatkan warga semakin kesulitan mendapatkan air bersih.
1: Sementara itu diduga kelaparan akibat kemarau, seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Cirebon, Jawa Barat. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Jambi masih berkobar hingga Kamis siang. Asap pekat membuat jarak pandang menurun hingga mengganggu penerbangan di dua bandara. 7 penerbangan ke Jambi dan sebaliknya tertunda hingga lebih dari 6 jam. Sementara sejumlah penerbangan ke Muaro Bungo dibatalkan. Asap tebal juga membuat 3 helikopter waterbombing belum dapat beroperasi untuk memadamkan karhutla. Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Desa Sigong, Cirebon, Jawa Barat, Kamis siang. Babi berbobot lebih dari 50 kg ini diduga kelaparan dan keluar dari hutan untuk mencari makanan hingga bersembunyi di kandang kambing. Babi itu berulang kali menyerang warga hingga seorang petugas linmas terluka dan mengalami patah jari. Setelah hampir 1 jam, petugas damkar bersama warga akhirnya melumpuhkan babi yang agresif tersebut. Warga Lorong Margomulyo, Banyuasin, Sumatera Selatan antusias menerima bantuan air bersih dari Kementerian Pekerjaan Umum pada Kamis pagi. Kemarau selama 4 bulan membuat sungai dan sumur warga mengering hingga mengakibatkan kekeringan ekstrim. Warga pun kesulitan mendapatkan air dan harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Meski telah menerima bantuan sebanyak 4.000 liter, namun warga menilai air bersih itu belum mencukupi. Warga berharap pasokan air bersih bisa kembali disalurkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur membuat masyarakat harus memutar otak.
0: Di Boyolali, Jawa Tengah, sejumlah ibu rumah tangga terpaksa mengurangi belanja agar kebutuhan makan keluarga tetap terpenuhi.
2: Harga pangan dan sejumlah bumbu masakan terus mengalami kenaikan, tak terkecuali di Boyolali, Jawa Tengah.
3: Mana ya? Kebutuhan pokok ya, mahal apa enggak ya mahal ya, harus tetap dibeli lah makan.
4: Iya lah. Tapi karena apa mahal ya, sehatnya kita sebenarnya sehari beli istilahnya 10.000, kita ya cuma beli 5.000 gitu aja.
2: Keluhan para ibu rumah tangga ini tak lepas dari kenaikan harga yang terpantau mengalami kenaikan dalam 1 bulan terakhir. Harga cabai rawit, cabai keriting, dan cabai teropong berada di kisaran Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai sekitar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih dari sebelumnya sekitar Rp36.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga dipengaruhi keterbatasan pasokan sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
5: Faktor iya. Karena sekarang juga enggak ada cabai yang bagus, enggak ada, Mas. Cabainya semuanya apa ya? Kayak kering loh, Mas, kering.
6: Kualitasnya kurang.
5: Kualitasnya kurang bagus.
2: Selain itu harga beras juga ikut meningkat. Terpantau di Pasar Sunggingan, rata-rata kenaikan harga beras mencapai Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram dalam kurun waktu 4 pekan terakhir. Pedagang menyebut pasokan beras ke pasar juga mulai berkurang. Jika sebelumnya dalam sepekan bisa menerima pasokan hingga 3 kuintal, kini pasokan yang datang tidak lebih dari 1 kuintal.
6: Berapa, Bu? Sebelumnya berapa, sekarang berapa, Bu?
5: 1 kilo 1.000.
6: 1.000.
5: Iya. Yang 13 menjadi 14, yang 14 menjadi 15, yang 15 menjadi 16.
2: Kenaikan harga juga dikeluhkan oleh pelaku usaha kuliner yang harus mengatur ulang biaya produksi agar usaha tetap berjalan.
7: Kalau dari segi pedagang, kalau naik langsung naikin harga jual juga enggak berani. Nanti kan malah ngaruh ke omset. Paling akalinya ya kalau ada yang kualitasnya lebih murah, nurunin kualitas paling. Kalau enggak ada ya tetap terpaksa beli walaupun harus ngurangin untung.
2: Pembeli pun akhirnya mengurangi pembelian agar tetap sesuai dengan budget yang tersedia. Warga berharap harga kebutuhan pokok segera kembali stabil sehingga belanja harian tidak semakin membebani pengeluaran keluarga dan usaha. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Ya, ini belakangan fenomena makan tabungan hingga berutang semakin banyak dilakukan.
8: Kondisi ini terjadi karena kenaikan harga. Di sisi lain, kebutuhan pokok harus tetap terpenuhi. Berikut Indep Redaksi Pagi.
9: Indeks ekonomi masyarakat dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Ketika penghasilan tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan pokok yang ada, maka tabungan menjadi jalan pintas untuk memenuhinya. Tetapi bagi sebagian masyarakat, saat tabungan pun tak cukup untuk menunaikan berbagai kewajiban, maka membuka pintu hutang menjadi pilihan berikutnya.
10: Istilah mantap adalah akronim dari makan tabungan. Istilah ini menggambarkan sulitnya ekonomi masyarakat hingga tabungan harus ditarik untuk memenuhi kebutuhan. Sementara matang berarti makan utang. Kondisi saat masyarakat terpaksa membuka pintu utang guna mencukupi kebutuhan hidup. Pola matang makan tabungan memang dapat menjaga konsumsi dalam jangka pendek, namun dapat menambah beban cicilan di bulan berikutnya. Sebagian masyarakat mengambil risiko itu, sebagian lain berusaha keras menghindarinya.
11: Kayaknya indeks ekonomi ya, kalau kayak gitu kayaknya aku mantap deh makan tabungan. Karena ya apalagi ya, pengen sih cari sampingan yang lain tapi ya tidak memungkinkan juga karena aku kerja gitu. Ya jadi saat ini sih kayaknya makan tabungan dulu aja.
12: Kalau ngutang deh?
11: Enggak sih, kalau ngutang malah pengennya utangnya diberesin aja gitu biar nggak punya pengeluaran-pengeluaran yang membengkak gitu.
13: Soalnya sekarang aku tuh jadi generasi sandwich, jadi emang kayak belum ada tabungan yang kayak per bulan berapa gitu. Cuman emang kayak ada beberapa per bulannya kayak, oh ini yang jadi prioritas gitu. Nah itu biasanya yang aku lakuin. Tapi kalau misalnya untuk tabungan yang per bulannya harus berapa nih, nah itu belum.
10: Bagi Hermalia, kondisi ekonomi tidak selalu stabil. Meski berstatus karyawan, ia juga berjualan makanan untuk menambah penghasilan. Namun kebutuhan terus meningkat, sementara penghasilan tak bertambah signifikan. Ruang keuangan pun semakin sempit dan tabungan akhirnya jadi pilihan untuk menutupi kekurangan.
14: Dengan harga yang pada naik, sementara kita juga tidak sebanding dengan pendapatan kita yang pokok ya gitu. Jadi akhirnya kepake lagi kayak gitu. Cuman sedikit-sedikit aja gitu akhirnya nabungnya gitu. Cuman itu cukup menolong sih dari side income kita kayak gitu.
10: Sementara bagi Dewi, pilihan berutang kerap terlihat di depan mata, terutama saat kondisi ekonomi tidak menentu. Meski ia dan suami sama-sama berpenghasilan, kebutuhan dan kondisi darurat bisa datang kapan saja. Ia sadar utang bukan solusi yang ingin dipilih. Karena itu, ia dan suami menyesuaikan pengeluaran dan memilih makan tabungan atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan.
15: Kalau aset, biasanya kan kalau ibu rumah tangga asetnya lebih ke emas ya. Kalau emas kan lebih baik ditunda dulu gitu. Kalau itu tuh untuk sesuatu hal yang benar-benar darurat banget. Ya, jadi opsi pertama ya tabungan dulu gitu.
12: Baru jual aset.
10: Lantas, apakah ini hanya perasaan sebagian orang? Data menunjukkan pola yang sejalan. Kondisi ini tergambar dari data Bank Indonesia. Pada Juni 2026, porsi tabungan masyarakat tercatat 17%. Lalu turun pada Juli 2026 menjadi 16,8%. Artinya, masyarakat menyisihkan pendapatan untuk ditabung lebih rendah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat saldo pinjaman mencapai Rp160 triliun per Mei 2026. Angka ini melonjak 26,4% secara tahunan. Angka-angka ini sejalan dengan fenomena makan tabungan dan makan utang yang tengah terjadi. Salah satu faktor yang memperkuat fenomena ini tak lepas dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja.
12: Jadi kalau membuka pintu utang sama sekali bukan jadi pilihan ya, Kang?
7: Enggak, bukan.
12: Kenapa bukan?
7: Karena takut ya. Apalagi kalau hutang bunganya lebih besar mungkin ya setiap bulannya. Kita juga takut mungkin kita gak pernah tahu ya mendatang apakah pekerjaan itu masih ada atau kayak gimana. Kan belum stabil juga ya keadaan sekarang gitu.
10: Ekonom Universitas Pasundan Akuviarta Kartabi menyebut pinjaman masyarakat saat ini mencakup pinjaman daring, kartu kredit, pay later, hingga pegadaian. Menurutnya berutang boleh asal memperhatikan skala prioritas. Utang sebaiknya dipakai untuk kebutuhan produktif dan menjadi pilihan terakhir.
16: kita harus memastikan bahwa lembaga tempat kita berutang itu memang legal ya. Dan kedua juga memenuhi aturan-aturan terkait dengan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian juga diawasi oleh OJK begitu ya. Dan tentu yang paling penting juga bahwa memang ya bunga yang ditawarkan itu cukup rasional. Jangan sampai kita mencari masalah baru karena keterbatasan itu gitu ya. Nah ini yang sangat sangat penting juga dipahami oleh masyarakat bahwa utang itu adalah alternatif terakhir ya, pilihan terakhir ya, kalau bisa yaitu sebagai apa solusi ya, yang ya mau kecuali kalau memang mau tidak mau sudah harus kita lakukan ya. Tentu prioritasnya kita berharap bahwa pinjaman itu juga kemudian lebih produktif ya, begitu ya, tidak digunakan sepenuhnya untuk hal-hal yang sangat konsumtif. Dan yang paling penting kita nggak usah pomo lah.
10: Artinya masyarakat perlu memperbaiki sistem keuangan pribadi, mengatur ulang pengeluaran dan melunasi utang secara terukur. Langkah seperti ini sudah mulai dicoba Tia, karyawan yang kini mencatat setiap pengeluarannya.
17: Sekarang yang dilakuin salah satunya adalah kembali mengatur kembali keuangan keluarga. Kita dalam 2 bulan ini kayaknya udah mulai lagi nyatet lagi pengeluaran-pengeluaran. Terus jadi bisa kelihatan nih mana aja kira-kira pos-pos yang sebenarnya ini bisa diturunin. Jadi ada prioritas yang bisa di apa namanya yang di

0: Apa besar literasi keuangan sudah Anda terapkan dalam sistem keuangan Anda? Mulai dari mengevaluasi pengeluaran, menata prioritas, dan juga berusaha menghindari utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda in this economy. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Memelihara anak bulu atau anabul ini jadi bagian dari gaya hidup keluarga.
2: Dari kebiasaan ini muncul usaha baru, jasa antar jemput hewan peliharaan. Seberapa menjanjikan peluang ini? Berikut informasinya dalam Demi Cuan.

0: perkembangan zaman, kebutuhan akan transportasi juga kian beragam. Biasanya, jika kita akrab dengan ojek online, baik mobil ataupun motor yang tinggal dipesan via aplikasi dan setiap mengantarkan kemana saja, apa jadinya jika hal yang sama digunakan untuk hewan peliharaan? Apakah jasa ini nantinya bisa menjadi sumber cuan dan juga peluang bisnis yang menjanjikan? Halo, Mbak.
1: Inilah Teo Suhandoko, pemilik jasa antar jemput Anabul The Dog Taxi. Pagi ini, dia menjemput pelanggan setianya Barney, anjing Golden Retriever yang rutin diantar ke sekolah. Begitu mobil tiba, ekor Barney langsung bergoyang seolah tahu siapa sang juru mudi kesayangannya. Pria 52 tahun ini sebelumnya mengandalkan profesi sebagai pengemudi ojek online sejak awal pandemi 2020. Idenya bermula saat seorang klien meminta izin membawa Anabul di mobilnya. Dari satu permintaan itu, Theo melihat kebutuhan layanan khusus bagi pemilik hewan dan memutuskan fokus pada antar jemput hewan peliharaan. Setiap hari pesanan diterima secara daring. Sebelum berangkat, mobil dibersihkan sesuai standar operasional. Kabin higienis, perlengkapan pun siap. Meski bernama The Dog Taxi, layanan ini tidak hanya untuk anjing. Kucing dan hewan lain juga bisa diantar selama kapasitas mobil memadai. Dalam sehari, Theo melayani rata-rata 5 klien. Jumlah ini sengaja dijaga agar setiap perjalanan tepat waktu. Baginya, kualitas layanan sama pentingnya dengan jumlah pesanan.
2: Kalau saya sebagai dog taxi, adalah faktornya adalah trust. Trust dari owner, trust dari Anabulnya, Kak. Kenapa trust dari owner? Ekspektasi para owner itu terhadap dog taxi tinggi, Kak. Nah, integritas saya harus tinggi juga. Bukan tinggi, harus bukan 100% tapi harus 1000%. Kita harus kasih menjaga kepercayaan orang lain. Dan yang kedua, kalaupun ownernya percaya, Anabulnya nggak percaya sama kita, itu juga susah, Kak.
1: Selesai mengantar Barney, perjalanan berlanjut ke pelanggan berikutnya, Maxi, anjing beagle yang diantar ke rumah sang nenek. Maxi duduk dengan tenang dan siap menikmati perjalanan.
3: Tapi kalau Bapak sebagai penjajah jasa, ini nih Pak, antar jemput Anabul gitu, ada SOP khusus nggak Pak buat anjingnya sendiri? Kayak misalnya, oh harus divaksin dulu atau gimana?
2: Saya SOP itu saya tiga hal saya tekankan, nggak berkutu, tidak sakit parvo, sama tidak sakit lepto. Itu bahaya buat Anabul selanjutnya, Kak.
3: Oh, karena menular ya, Pak ya?
2: Iya, itu virus ya. Even memang nggak kelihatan secara mata, Kak, tapi saya minta kepada owner untuk jujur. Kalau dia dog lover, pasti dia akan mengerti.
1: Soal tarif, Theo mematok harga berdasarkan jarak. Untuk setiap 10 km, biayanya mulai dari Rp100.000 dengan jangkauan Jabodetabek hingga keluar kota seperti Bandung. Sampai di tujuan, Theo ikut turun dan memastikan Maxi sampai dengan aman sebelum menyerahkannya kepada sang nenek. Dari satu penjemputan ke penjemputan lain, roda usahanya terus berputar. Mengantar Anabul sekaligus menjadi sumber penghasilannya.

0: Kalau tadi kita sudah ikut terjun langsung ke bisnis yang dijalankan perorangan, kini ada model bisnis serupa yang dikembangkan dengan sistem yang lebih terintegrasi. Mulai dari pemesanan, penjemputan dan juga pengantaran di dalam satu sistem layanan. Tidak hanya mengandalkan satu pengemudi, tapi menjalankan berbagai kurir yang sudah disebarkan sejak Jabodetabek. Mas ini mau nganter ya?
1: Iya.
0: Oke, saya boleh bantu gak? Ikut ya.
2: Salah satu pengembangannya adalah paket kurir ID. Layanan ini terus berkembang seiring kebutuhan pemilik hewan. Tidak sedikit yang harus dipelajari karena yang dibawa bukan barang biasa, melainkan makhluk hidup dengan kondisi yang berbeda-beda.
3: Dari anabol atau hewan peliharaan itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang tenang, ada juga yang mudah stres di lingkungan yang baru maupun dalam berkendara seperti itu ya, mereka stres dan juga kekhawatiran-kekhawatiran dari para pet owner kepada anabulnya yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri dan mereka juga paling mengenal gitu anabulnya seperti apa, apakah nanti anabulnya akan diantarkan dengan selamat dan lain sebagainya.
2: Bukan hanya anjing ataupun kucing, kelinci, hamster hingga hewan peliharaan lain juga bisa ditangani. Riwayat hewan diperiksa sebelum berangkat agar penanganannya disesuaikan sejak awal.
0: Sebelum ngantar anabul ini, kira-kira SOP yang harus dijalani apa aja, Mas?
1: Kita sebelum setiap pagi, setiap habis nganter, sebelum nganter itu kita bersihkan dulu pakai desinfektan supaya nggak ada penyakit, nggak ada ketularan penyakit dari anabul lain gitu.
0: Oke, Mas, ini kan hewan ini kan kadang-kadang susah ngontrolnya ya.
1: Iya.
0: Kita nggak tahu moodnya gitu, iya. Beda sama manusia. Kira-kira tantangannya apa aja, Mas, kalau nganterin hewan kayak gini?
1: Tantangannya mungkin lebih ke anabul yang jarang bepergian, udah takut duluan sebelum diantar.
4: Iya, karena kan aku sibuk kerja ya, jadi kadang nggak sempet buat nganterin anjing aku ke buat ke pet shop atau buat ke klinik gitu. Dan dulu juga beberapa kali sebelumnya aku tuh sering ditolak gitu sama jasa transportasi online yang biasa. Jadi sekarang aku seneng banget karena udah ada layanan transportasi khusus buat hewan.
2: Selain pasar perorangan, peluang lain dibuka lewat kerjasama bisnis. Pelaku usaha terkait hewan peliharaan bisa membutuhkan pengantaran secara berkala.
5: Jadi memang kebetulan pet shop saya ini cabangnya cukup banyak dan memang tidak semua cabang ini memiliki, kadang tidak cukup memiliki manpower yang cukup ketika banyaknya permintaan antar jemput makanan, antar jemput anabul untuk grooming atau misalkan untuk hotel, lalu kemudian untuk antar makanan, pesanan pasir gitu. Kita kekurangan manpower biasanya di dalam toko gitu, kewalahan gitu. Jadi ketika ada pet kurir ini cukup menjadi solusi sih untuk pet shop kami.
2: Setelah semuanya siap, kurir pun bergerak mengantar anabul sesuai pesanan. Untuk 1 km pertama dikenakan Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Wilayahnya mencakup kawasan Jabodetabek dengan jarak waktu tempuh yang beragam. Mengantar anabul bukan sekedar memindahkan hewan dari satu lokasi ke lokasi lain. Ada waktu, tenaga, perlengkapan, dan keterampilan yang terlibat. Dari kebutuhan pemilik hewan, muncul ruang usaha yang bisa dimulai secara personal, lalu dikembangkan dengan sistem untuk menyasar pasar lebih besar. Bagi Theo, modal terbesarnya bukan hanya mobil, tapi kepercayaan dari pemilik dan dari sang anabul. Di balik mobilitas anabul, ada roda bisnis yang ikut berputar. Mikaira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
6: Mampukah Marc Marquez akhirnya menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Veda Ega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air.
7: Saksikan MotoGP Mandalika disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit. Sabtu dan Minggu 10-11 Oktober live hanya di Trans 7.
8: Back in wonderful Indonesia.
7: Warung bakmi Buseto dengan racikan bumbu khas bertahan lebih dari 3 dekade.
6: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali. We'll be right back.
9: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
10: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
9: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
7: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
9: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
9: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
13: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
9: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
14: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
15: Iya.
14: Dia selalu high call.
15: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
13: Kalau begini.
15: Ya.
9: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
16: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
9: Agar publik mendapat kejelasan.
13: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
17: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
13: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
18: data ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
13: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
18: memang tidak
13: tadi.
18: Tidak hanya
13: kan begitu? MBG,
9: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
19: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
9: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
20: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
9: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
9: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. We'll be right back.
3: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Ada salah satu kuliner legendaris di Banyumas, Jawa Tengah yang sudah berdiri sejak 1995. Namun masih konsisten mempertahankan resep warisan keluarga.
3: Sementara itu di Bogor, Jawa Barat ada kue bolu jadul yang memiliki banyak pilihan rasa dengan harga ramah di kantong dan selalu laris diburu pembeli. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Ranjen Sumpiu di Desa Wijahan, Banyumas, Jawa Tengah, Bakmi Buseto telah melayani pelanggan sejak 1995. Lebih dari 3 dekade, warung ini mempertahankan resep yang diwariskan dari generasi pertama. Bukan hanya namanya yang bertahan, tetapi juga cita rasa yang jadi ciri khasnya. Kunci dari Bakmi Buseto terletak pada racikan bumbu. Bawang merah, bawang putih, pala, ketumbar, gula jawa dan garam menjadi bagian dari bumbu khasnya. Seluruh bumbu dihaluskan kemudian dimasak dengan minyak panas. Proses inilah yang menghasilkan aroma dan cita rasa yang dipertahankan sejak warung pertama kali berdiri.
1: Yang membuka usaha ini adalah ibu saya. Ya, kebetulan ini adalah tulang punggung ekonomi keluarga, jadi kami pertahankan.
0: Selain cita rasa yang khas, pelanggan juga bisa meminta racikan sesuai selera. Mulai dari mengurangi rasa manis, asin, hingga menyesuaikan takaran bumbu. Pelanggan lama bisa mendapatkan rasa yang mereka ingat, sementara pelanggan baru bisa menyesuaikan dengan selera.
2: Kalau aku pilih bakminya mengkuk, karena rasanya pas, juga bumbu-bumbunya di lidah orang Jawa, sama ini semuanya suka. Bakmi Nyemek Buseto itu legendaris dari perintis pertama bakmi Nyemek Buseto.
0: Satu porsi bakmi dijual Rp25.000. Dengan tambahan bakso, harganya jadi sekitar Rp27.000. Sedangkan sajian dengan tambahan lain berkisar Rp30.000. Di Bogor, Jawa Barat, ada usaha jajanan kue bolu jadul nih yang diproduksi Neneng Karlina, warga Gedung Badak bersama dengan sejumlah karyawannya. Neneng menyajikan kue bolu menjadi beberapa varian mulai dari marmer, pandan, keju, serta pisang. Untuk membuat adonannya membutuhkan bahan dasar telur, terigu, dan gula. Kemudian adonan dimasukkan ke penghalus agar tercampur rata. Barulah dimasukkan ke dalam cetakan untuk dimasak menggunakan oven. Setelah berubah warna kecoklatan, kue pun diangkat dan siap dibungkus untuk dijual ke pembeli.
3: Teksturnya itu lebih lembut daripada bolu-bolu kekinian. Ini lebih enak ini aja sih, saya lebih suka yang ini aja.
0: Dengan harga jual 13.000

0: manja.
1: Pengen nyari yang beda aja gitu, tapi yang memang tidak akan terlupakan gitu. Kalau bolu jadul tuh selalu di nanti-nanti sama yang penggemarnya.
0: 4 tahun berjalan, kebanyakan pelanggan Neneng adalah yang rindu makan kue bolu jadul tanpa banyak pilihan topping dan rasa yang terlalu kuat. Tim Liputan, CNN Indonesia.

selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Jumat 9 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Akibat paparan asap kebakaran hutan di Provinsi Jambi, kini ribuan warga terserang infeksi saluran pernapasan akut. Rumah dinas TNI di kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga menjadi markas judi online. KSAD TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan terbukti. Kebakaran melanda permukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah warga yang panik membantu petugas memadamkan api.

0: Akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi, kini ribuan warga Muaro Jambi mulai terserang infeksi saluran pernapasan akut. Kasus ISPA juga meningkat di Kota Palembang sepanjang bulan September 2026. Puluhan diantaranya harus dirawat intensif di rumah sakit.
1: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi telah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Pekatnya kabut asap di wilayah Kabupaten Muaro Jambi hingga kini membuat angka indeks standar pencemaran udara mencapai 400 lebih atau masuk ke level berbahaya. Akibat terpapar kabut asap, pihak Dinas Kesehatan Muaro Jambi pada Kamis pagi langsung turun tangan dengan melayani ratusan warga Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, guna melakukan mitigasi pencegahan penyakit ISPA yang kini jumlahnya di seluruh Kabupaten Muaro Jambi telah mencapai 4.065 orang. Rata-rata serangan ISPA di Muaro Jambi terjadi akibat kabut asap karhutla pada tahun ini yang menyerang kalangan rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
2: Data kasus kita untuk khusus ISPA itu ada 4.065, kemudian ada diarenya 399, dan konjungtivitis atau mata merah atau iritasi mata itu ya kurang lebih ada 99.
1: Kasus infeksi saluran pernafasan akut di Palembang terus meningkat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah pasien bahkan harus menjalani perawatan atau rawat inap di RSUD Palembang Bari. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat ISPA sepanjang September 2026 mencapai 17.434 kasus, 48 pasien ISPA diantaranya harus mendapat perawatan di 5 rumah sakit di Palembang. Direktur RSUD Palembang Bari, Dr. Amalia mengatakan pihaknya telah menangani pasien ISPA sejak Juli 2026. Masuk ke Oktober, jumlah pasien yang dirawat menunjukkan peningkatan.
3: Yang paling tinggi itu di September. Namun di tanggal 1 sampai dengan 7 Oktober ini mengalami peningkatan juga harian. Jadi untuk kasus yang paling tinggi itu di September itu 46 kasus untuk pasien ISPA. Nah, di Oktober ini dari tanggal 1 sampai tanggal 7 sudah ada 36 pasien. Berarti kalau melihat secara rentang waktu, berarti di Oktober ini malah lebih meningkat ya dibanding bulan September yang merupakan kasus tertinggi saat ini.
1: Kondisi udara di Palembang masuk kategori berbahaya, kelompok rentan seperti balita, anak-anak, dan lansia paling beresiko terdampak. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Rumah dinas TNI di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga menjadi markas judi online atau judol. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan tersebut terbukti.
4: Ini ada yang gak beres nih. Batasan pagarnya tinggi.
5: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
4: Oh, ini ada yang gak beres nih. Pantusan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
6: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
5: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.
0: Seorang wanita yang hendak menyeberang jalan menjadi korban penjamretan di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan menjadi viral di media sosial. Sementara itu, kamera pengawas berhasil merekam aksi seorang pria yang membobol kedai kopi di Jalan Bonjol, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan yang dilakukan pada siang hari.

0: Inilah rekaman kamera dashcam mobil yang memperlihatkan aksi penjamretan terhadap seorang wanita di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Dalam rekaman terlihat dua wanita sedang berjalan dan hendak menyeberang jalan. Salah seorang di antaranya terlihat memegang ponsel. Tidak lama kemudian, seorang pengendara sepeda motor melintas dan diduga langsung merampas ponsel yang dipegang oleh korban. Korban sempat berteriak dan berupaya mengejar pelaku, namun pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri sehingga korban tidak berhasil mengejar.
1: Pas di sini, kagetnya pas dia teriak. Pas teriak, emang dia teriak, ngomong barang diambil, nggak jambret. Ya, terus dia teriaknya, nggak abang, gitu. Saya tanya, baru saya nanya, apa yang hilang? Apa yang saya teriak tuh? Dan posisi dalam posisi teriak, ke depannya kober, saya panggil, saya teriak gitu. Jambret.
0: Aksi penjambretan tersebut menambah kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan di Jalan Tebet Timur. Warga berharap pengamanan dan patroli rutin dapat ditingkatkan, terutama pada lokasi yang banyak digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Rekaman CCTV seorang pria yang mondar-mandir di sebuah kedai kopi di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Pelaku sempat mencoba membuka pagar yang terkunci, namun tidak berhasil. Berdasarkan keterangan korban, pelaku kemudian nekat melompati pagar dan masuk ke dalam area kedai. Setelah berada di dalam, pelaku merusak pintu dapur lalu menggondol 3 tabung gas, yang masing-masing 2 gas melon dan gas 12 kg, serta 1 tablet yang digunakan untuk kasir. Kami siang korban menjelaskan baru mengetahui kedainya dibobol saat hendak membuka usaha pada Selasa sore. Pintu kedai sudah terbuka, sementara kondisi di dalam sangatlah berantakan. Setelah memeriksa barang-barangnya, korban menyadari sejumlah peralatan usaha telah hilang.
2: Ya, itu ada gas melon yang lagi terpasang, yang biasa buat operasional, dicabut juga. Ya, kita shock juga ya, bingung gitu pas kejadian itu, kita sempat memang nggak operasional lagi dulu dalam waktu sehari aja sih, cuman ya udahlah kita coba-coba dulu aja. Jadi udah nggak pakai tabletnya dulu gitu.
0: Dengan berbekal rekaman CCTV, korban berencana melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Pondok Aren dan korban berharap pelaku segera diungkap dan juga ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Proyek galian di Surabaya yang tidak kunjung usai berdampak pada kepadatan lalu lintas hingga tingginya debu dan polusi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.

0: Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto memastikan belum ada surat presiden terkait pergantian Panglima TNI. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga turut merespon soal namanya yang santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI.
1: Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto memastikan belum ada surat presiden supres terkait pergantian Panglima TNI. Terkait potensi calon Panglima TNI yang diajukan merupakan sosok tunggal, ia juga tidak merespon lebih lanjut dan memastikan bahwa belum ada supres mengenai hal itu.
2: Kemarin supres Panglima TNI benar sudah dikirim belum, Pak?
3: Belum, kabar, belum ada sampai sekarang.
2: Ya, benar nggak bakalan calonnya nanti tunggal seperti Pak Kapolri kemarin?
3: Ada, belum ada. Kita belum ada mengirim surpres tentang pergantian Panglima sampai sekarang belum.
1: Senada dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surpres dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait pergantian Panglima TNI. Ketua Harian Partai Gerindra itu membantah kabar soal pertanyaan awak media tentang dugaan supres pergantian Panglima sudah masuk DPR. Di sisi lain, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga turut merespon soal namanya yang santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI.
4: Ya, nggak apa-apa kalau calon, semua juga calon, seluruh kepala staf calon, gitu.
5: Tapi siap nggak, Pak?
4: Ya, biasa.
5: Siap, Pak? Apa udah nyiapin PPT, Pak?
4: Apa?
5: PowerPoint.
6: Nyiapin ini, papara.
1: Merespon rotasi sejumlah perwira tinggi TNI beberapa waktu lalu, analis politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting menilai bahwa hal itu jadi bagian dari proses regenerasi di tubuh militer. Melihat dinamika itu tidak sekadar sebagai pergantian jabatan rutin. Menurut Slamet, perubahan posisi sejumlah perwira dapat membuka ruang bagi munculnya lapisan baru dalam elit TNI. Slamet menegaskan perkiraan mengenai pergantian Panglima TNI merupakan analisis berdasarkan dinamika politik, bukan informasi mengenai keputusan resmi pemerintah. Panglima TNI saat ini dijabat Jenderal Agus Subianto. Ia menjabat sejak 22 November 2023 atau di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Agus saat ini berusia 59 tahun, merujuk Undang-Undang TNI terbaru, khusus untuk perwira tinggi bintang 4 batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali, sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Dugaan pelanggaran administrasi terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan publik. Sejumlah akademisi menilai keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi kunci penyelesaian masalah ini.
7: Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara keabsahan syarat calon Wakil Presiden mengungkap fakta persidangan baru. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri Gibran Rakabuming Raka yang setara dengan jenjang SMA. Menanggapi bergulirnya kasus ini, dosen ilmu politik Universitas Negeri Yogyakarta Fikri Disyacita menilai keterbukaan dan transparansi terhadap pejabat publik kini sedang diuji dan etika politik kian dipertanyakan. Keterbukaan informasi harusnya menjadi prinsip dasar bagi setiap pejabat karena setiap isu yang masuk ke ruang publik akan menjadi tolak ukur kinerja mereka di mata masyarakat.
8: Keterbukaan itu menjadi kunci, tetapi apapun itu, langkah-langkah lebih bijaksananya kita menunggu keputusan yang kemudian nantinya lebih bersifat final ya, untuk memastikan kebenaran dari informasi yang beredar begitu. Tapi memang alangkah baiknya jika seorang pejabat publik ya tidak hanya terbatas pada kasus ini, itu yang paling penting adalah bersikap transparan, karena apapun yang masuk sebagai isu publik maka dia sudah menjadi konsumsi ataupun menjadi perbincangan publik, maka dimensi etika di situ akan menjadi penting untuk menjadi tolok ukur. bagi kinerja seorang pejabat publik seperti itu.
7: Sementara itu, desakan transparansi ini kian menguat, menyusul pertimbangan Hakim MK yang menyebut dokumen kelulusan luar negeri belum terbukti setara. Hal ini mempertegas tuduhan adanya celah dan keterbatasan akses bagi pengawas pemilu.
9: Di dalam undang-undang kita itu mensyaratkan kelulusan. Nah, kelulusan itu ada tandanya, yaitu berupa ijazah. Nah, ini, saya perhatikan memang ada unsur kesengajaan lah dari KPU. Ada unsur kesengajaan karena ada sesuatu yang disembunyikan dari pengawas, ya, pengawas pemilu. Artinya pengawas tidak mempunyai akses untuk menilai persyaratan itu. Nah, ya, ini kalau saya lihat ada unsur kesengajaan.
7: Penyelesaian tuntas terhadap keabsahan dokumen ini bukan hanya soal status hukum seorang pejabat publik. Hal ini sekaligus menjadi pertaruhan kepercayaan, transparansi, dan legitimasi dalam menjalankan sistem demokrasi di negara ini. Gea Clarissa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemerintah Kota Surabaya memacu pembangunan saluran drainase dan box culvert secara masif di berbagai titik utama kota. Namun, proyek galian yang tidak kunjung usai ini menyisakan dampak bagi warga, mulai dari kepadatan lalu lintas hingga tingginya debu dan polusi.
10: Pemandangan kepadatan lalu lintas seperti ini kini menjadi makanan harian pengguna jalan di beberapa ruas jalan Kota Surabaya seperti di Perapen, Panjang Jiwo hingga kawasan Beratang. Penyempitan lajur akibat pengerjaan box culvert membuat kendaraan harus merayap terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Tak hanya waktu yang terbuang, kepulan debu proyek juga dikeluhkan karena mengganggu pernapasan dan penglihatan. Kondisi ini membuat sejumlah pengendara hanya bisa pasrah serta berharap adanya evaluasi jam kerja proyek.
11: Kalau harapannya mungkin bisa melakukan aktivitas kayak pembangunan biasanya di malam hari sih. Mungkin tidak banyak mengganggu aktivitas pekerja yang lain gitu.
12: Kalau saya pribadi sih positifnya sih jelas bagus, ya terus terang aja. Kalau negatifnya ya jelas mengganggu lah masyarakat, tapi enggak masalah kalau untuk saya. Soalnya ya enggak terlalu lama lah pekerjaannya ya. Polusi sih pasti ada, ya kita harus sadarlah untuk pembuatan jalan umum soalnya gitu.

0: Dari sisi manfaat jangka panjang, sebagian warga memahami pentingnya proyek drainase ini demi mencegah genangan saat musim hujan. Namun, mereka menegaskan Pemkot Surabaya dan kontraktor harus memiliki target waktu yang jelas agar beban kemacetan dan polusi tidak berlarut-larut. Sementara itu, pengamat transportasi ITS Surabaya, Ana Agung Gede Kartika, mengkritisi terkait perlunya sosialisasi dan koordinasi terutama bagi warga dan pengguna jalan yang terdampak. Pengawasan ekstra 24 jam dianggap perlu agar proyek tidak merugikan masyarakat.
1: Problem yang lain, ya, ini terkait dengan koordinasi dengan warga. Ya. Memang mungkin ada koordinasi, tapi tidak semua. Ya, perlu dicek itu khususnya jalan-jalan yang sempit. Jalan-jalan yang sempit itu sangat perlu membutuhkan koordinasi dengan warga sekitar. Ya. Paling tidak yang terdampak, ya, sehingga bisa tahu kapan bisa dibuka, kapan bisa ditutup, kapan bisa diatur, dan koordinasi di lapangan ini sering sekali problem, ya, sehingga menimbulkan kemacetan. Misalnya harus ada paket terkait pembangunan khusus di jalan sempit, ya. Kalau di jalan yang sempit, yang ketika dibangun saluran itu dia nggak bisa apa namanya lewat secara normal, yang semula dua lajur tidak menjadi satu lajur, sehingga harus gantian. Itu bisa konflik horizontal itu sebetulnya. Nah, selain kemacetan itu sendiri bisa membuat konflik horizontal. Nah, bagaimana solusinya? Ya, solusi yang seperti itu adalah pengawasan. Dan yang kedua itu adalah harus ditunggui ketika 24 jam walaupun, karena ada harus pengaturan lalu lintas. Nah, itu terjadi di lapangan ketika pengawasannya hanya sekitar 16 jam lah, sisanya jam-jam tertentu nggak ada pengawasnya atau penunggunya, sehingga ketika terjadi konflik horizontal, ya, mobil sama-sama dari arah yang berbeda ketemu di satu jalur, itu bisa konflik horizontal, dan itu terjadi, ya, yang itu sebaiknya tidak perlu terjadi. Sehingga paket-paket pekerjaan itu harus mempertimbangkan itu.
0: Guna mencegah kemacetan parah akibat penyempitan jalan selama proyek drainase, pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan strategi mitigasi. Salah satunya dengan mengenjot pengerjaan di malam hari, khususnya di titik-titik rawan kepadatan lalu lintas. Targetnya proyek box culvert dan drainase ini bisa rampung sebelum musim penghujan tiba.
2: Mitigasi terkait dengan konflik-konflik yang akan nanti timbul dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pada waktu kita sudah bisa, isu-isu itu sudah kita bisa tangkap, memang kita selalu mengkoordinasikan dengan teman-teman terkait dalam hal ini dari Lantas, Polrestabes, lalu dari teman-teman Dinas Perhubungan, perangkat setempat, kecamatan, kelurahan, supaya untuk meminimalkan setidaknya terkait dengan gangguan tersebut. Nah, seperti yang contoh kasus nih, Mbak, yang di Prapen. Prapen itu memang terjadi bottleneck karena memang dari tiga lajur kita manfaatkan cuma jadi dua lajur, sehingga memang pengguna jalan mengalami penyempitan. Tapi pekerjaan itu memang kita lakukan di malam hari, Mbak. Malam hari supaya konflik terkait dengan pengguna itu relatif lebih sedikit.
0: Meski manfaat drainase sangat dibutuhkan guna membebaskan Surabaya dari bencana banjir, ketepatan waktu pekerjaan dan efektivitas mitigasi lalu lintas juga menjadi langkah penting. Masyarakat berharap Pemkot bisa berkomitmen menyelesaikan proyek sesuai target sehingga tidak ada aktivitas masyarakat yang terdampak lagi. Gia Clarissa, Agaripa, Surabaya.
3: Harga sejumlah kebutuhan dapur mengalami kenaikan sejak 3 minggu terakhir. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah Atin mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kemuliaan di hadapan Allah.
1: Apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk yang dimaksud itu punya keistimewaan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Tafsir Al-Quran Tematik, Sabtu 10 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran melanda permukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar. Sementara di Sidrap, Sulawesi Selatan, seorang ibu histeris usai menemukan rumahnya hangus terbakar.
1: Api berkobar hebat hingga melumat habis sejumlah bangunan yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Dakota 2, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis siang. Sejumlah warga yang panik berupaya membantu petugas untuk memadamkan si jago merah dengan peralatan seadanya. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu bangunan. Api bisa dipadamkan selang 1 jam kemudian oleh 23 unit mobil damkar. Kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Polsek Kemayoran.
2: Tadinya di rumah yang warna, tiga rumah di sini Pak ya, percikan dari atas Pak.
3: Oke, tiba-tiba api langsung besar aja.
2: Nah, tiba-tiba langsung besar, ya kita belum sempat, kebetulan pas anak sekolah baru mau pulang juga.
3: Oke, ada berapa kios Pak yang kebakar Pak?
2: Ini satu kios kurang lebih ukurannya 8x15.
3: Oh, berarti kios apa aja Pak ini Pak ya?
2: Sepatu dong, khusus sepatu. Nah ini warung makan, sebelah warung.
3: Ada rumah Pak yang kebakar?
2: Rumah Pak, 4 rumah. Berarti 4.
4: Habis, semua habis.
1: Kebakaran nih. Kobaran api terlihat dari sebuah warung penjual es kelapa di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat, Rabu 7 Oktober 2026. Warga panik saat kobaran api menjalar ke 2 bangunan lain yang dijadikan lokasi tempat usaha warung kelontong dan bengkel. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan si jago merah yang segera membesar. Sebagian warga lainnya berusaha menyelamatkan barang berharga. Belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di tengah cuaca panas. 12 unit mobil Sudin Gul Karmat Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi.
5: Tadi kurang lebih jam 12.30 kita terima info ada api. Tadi masih coba dipadamkan pakai ember dan segala macam, teman, api cepat menjalar, jadi udah nggak terkontrol lagi, menyambar ke bangunan-bangunan sebelah.
1: Di lokasi terpisah, Sri Wahyuni tidak kuasa menahan kesedihan saat melihat rumah panggung miliknya di Desa Sipo Deceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, hangus terbakar. Yang memiriskan akibat kebakaran ini, Sri Wahyuni kehilangan uang tunai Rp118 juta dan dokumen penting. Api diduga berasal dari hubungan pendek listrik di plafon rumah. Kebakaran terjadi Kamis dini hari. Beruntung seluruh penghuni rumah yang sebelumnya tertidur lelap bisa menyelamatkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga sejumlah kebutuhan dapur masih mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, harga cabai rawit naik signifikan sejak 3 minggu terakhir.
6: Harga sejumlah komoditas pangan dan sayuran di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, mengalami kenaikan signifikan sejak 3 minggu terakhir. Kenaikan paling terasa terjadi pada cabai rawit merah yang melonjak dari Rp30.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara cabai besar